0: menurut saya kedewasaan dan cara bermain pengalaman bicara terhadap Messi dan Argentinanya. Yeah. Tapi balik lagi pengalaman Argentina dan mereka melawan tim yang sangat ulet, mereka sempat kesulitan tapi mereka punya solusi. Tetapi saya juga salut buat KVRD, bermain disiplin, mereka tidak putus asa, mereka bermain sampai titik dalam penghabisan. Bahkan gol kedua menurut saya layak jadi gol terbaik di pertandingan ini, golnya seorang Sidney Lopez Cabral tadi. Dan kalau saya diminta memilih siapa pemain terbaik, salah satunya adalah antara pemain KVRD, Sidney Cabral atau Fosinha, walaupun memang pemenangnya Argentina. Tapi kalau overall mungkin saya memilih Messi menjadi MVP, karena sebenarnya sempat memilih Lisandro Martinez, yeah, yeah. Tetapi ternyata solusi terakhirnya Messi, dan Messi kembali lagi, Messi is Messi gitu.
1: Oke, okay. Dan bisa setiap Piala Dunia selalu ditunggu adalah sebuah kejutan yang terjadi.
0: Iya.
1: Apakah partai 32 besar Argentina KVRD ini bisa memenuhi kategori itu?
0: Menurut saya ini jawaban dari ketika katanya baganya Argentina mudah segala macam.
1: Iya. Nah,
0: ini jawaban
1: iya, sebelah kanan ya.
0: Iya. Baganya mudah, tidak mudah ternyata. Tidak mudah. Ternyata KVRD berjuang dengan maksimal, bermain dengan sangat bagus, tidak ada kartu merah, minim kartu kuning. Artinya ini permainan yang sangat sportif, permainan kualitas tinggi dipertontonkan oleh kedua tim. Dan ini menurut saya anggapan bahwa bagan Argentina mudah, ya dijawab dengan permainan ini. Yeah. Yang pasti hari ini Messi menciptakan rekor-rekor baru lagi, yang dia menjadi pemain
1: terbanyak
0: penampilan terbanyak 30 dan gol terbanyak Piala Dunia, semua Piala Dunia 20 ya, baik perempuan maupun laki-laki Piala Dunia. Lalu dia menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia mencetak 7 gol atau lebih dalam 2 turnamen yang berbeda. 2022 dia mencetak 7 gol dan sekarang dia mencetak 7 gol juga. Dia juga menjadi pemain yang melampaui catatan Pele dan juga Kylian Mbappe sejak 1966. Dia menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak 13, 6 gol, 6 asis di babak gugur.
1: Yeah.
0: 6 gol, 7 asis di babak gugur. Sedangkan catatan Pele dan juga Kylian Mbappe baru 11. Dia unggul 2 atau 13. Artinya Messi masih akan lanjut di 16 besar. Apakah rekor-rekor lagi akan terjadi? Jadi itu pastinya akan kita menarik untuk selalu ditunggu di Piala Dunia kali ini.
1: Iya. Biasanya sebuah tim itu kan ada pemain-pemain yang menonjol, dan itu rasanya tidak terlihat begitu terlihat sekali di KVRD. Anda melihat siapa sih sebenarnya motor dari tim KVRD ini sehingga mereka bisa bermain begitu solid?
0: Kalau dari awal turnamen saya melihat Kevin Pina salah satu pemain yang menurut saya sangat sangat penting ya.
1: Yeah.
0: Dia bukan leader tapi dia pemain yang penting bagi timnya. Kalau leader bus mereka punya Ryan Mendes, mereka punya di belakang ada Dirne Borges gitu. Yeah. Tapi kalau melihat pemain penting, menurut saya Kevin Pina salah satu pemain penting di sini. Dan tanpa mengecilkan hati yang lain, beberapa pemain juga cukup baik ya, termasuk Pico Lopez di situ atau Roberto Lopez ataupun Sidney Cabral. Tapi overall kolektivitas adalah kekuatan dari KVRD. Jadi tidak ada 1-2 pemain yang menonjol. Mereka bermain bagus, dan kredit poin plusnya adalah mereka sebuah tim yang bermain sangat sportif, minim kartu, bermain sangat bagus, minim kebobolan. Dan mereka menjadi tim yang paling banyak membobol Argentina sejauh ini di turnamen ini.
1: Yeah.
0: Kemarin kan pertama dibobol Jordania 1 gol, dan ini 2
1: gol.
0: Dan 2 gol ini bukan ketika mereka tertinggal, mereka selalu kondisi menyamakan. Artinya semangat juang KVRD ini luar biasa.
1: Ada beberapa peluang yang tercipta di menit-menit akhir sekalipun.
0: Betul.
1: Ya. Baik. Kita sapa dulu beberapa pendengar ini, Bung Estu ya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, Pak Andi. Salam olahraga.
2: Iya. Yeah. Salam olahraga jaya.
1: Iya, Pak.
2: Bagi Bung Rudi.
1: Iya, silakan Pak.
2: Ya, luar biasa gitu KVRD bisa menampilkan permainan yang bagus gitu ya. Di luar dugaan gitu. Mampu menyulitkan barisan area pertahanan Argentina gitu ya. Terutama Sonamartinnya lumayan gitu untuk istilahnya menghalau

0: Aloys Vitas Lionel Messi gitu. Jadi satu kata buat Argentina gitu, sukses kali ini gitu ya.
1: Oke, baik Pak Andi, yeah. Terima kasih. Pak Soan di Samarinda, selamat pagi, salam olahraga Pak Soan.
2: Selamat pagi.
1: Iya Pak Soan, silakan
2: salam
1: Pak Soan.
2: Salam olahraga temanku.
1: Iya, gimana Pak?
2: Saya bangga dengan lawannya Argentina ini ya.
1: Iya. Yeah.
2: Bangga saya dan juga negaranya juga seharusnya bangga. Tentang selisih gol 3-2 itu saya kira itu adalah sebuah permainan, tetapi mereka bangga mampu membobol gawang yang selalu dielulukan oleh seluruh dunia, bahkan Indonesia selalu mengelulukan inilah itulah. Saya tidak mengelulukan itu, tidak. Karena persoalannya saya tahu Argentina sekarang tidak seperti Argentina zamannya Maradona. Saya tahu itu. Dan saya tidak bisa menyebutkan nama satu demi satu begitu hafal, tetapi motivasi yang kuat oleh lawan daripada Argentina, namanya aja saya nggak tahu apa ini nama negara ini kan.
1: Yeah, yeah.
2: Dalam peta aja mungkin tidak ada kan. Tapi begitu Argentina bisa dibobol sampai 2 itu kan memalukan. Kalau saya bilang bukan hebatnya Messi, bukan hebatnya yang membobolkan, enggak. Itu bukan selisih gol itu, tidak saya kira. Inilah hebatnya bola, itulah hebatnya negara yang mampu menandingi Argentina. Baik. Dan saya punya keyakinan Argentina itu nanti akan gugur di 16.
1: Oke, baik.
2: Ya, iya. Makasih.
1: Terima kasih Pak Soan. Pak Mus terakhir di Flores, selamat pagi, salam olahraga Pak Mus.
3: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
1: Ya Pak Mus, silakan Pak Mus.
3: Oke, selamat ya buatnya Argentina ya, meskipun dengan susah payah ya untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi semua ini ya seperti apa yang dikatakan oleh Bung Es tadi ya, bahwa semua ini berkatnya dari Messi ya, karena bagaimanapun itu semuanya berawal dari Messi ya, baik Manchester Gostra langsung maupun asisnya ya, mulai servis bola mati. Dan untuk pelatih Argentina, mudah-mudahan ke depan bisa dibenah lagi ya untuk tim-timnya, semoga bisa kembali bertemu dengan okay. Prancis di final nanti.
1: Oke,
3: okay. Semoga 2022 yeah. terulang lagi begitu ya.
1: Iya, yeah, terima kasih.
3: Nah. Oke, okay. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Salam olahraga. Argentina nanti menghadapi Spanyol di Bung Estu ya.
4: Bukan, Mesir.
1: Oh iya, iya, Mesir mengalahkan Australia. Nah, yeah. Bagaimana kekuatan kedua tim nanti di 16 besar, dan pasti Mesir juga mempelajari betul pertandingan pagi hari ini.
4: Iya, ini menarik sekali, dua kubu yang berbeda, Mesir dan juga Argentina. Yang pasti Mesir juga salah satu negara yang bisa dikatakan di pertandingan di turnamen kali ini bukan tim yang di atas, tapi tim rata-rata air aja di gitu. Tapi Mesir selalu punya senjata, seperti pertandingan lawan Australia mereka punya senjata-senjata pemain yang cukup bagus, dan menurut saya ini akan menjadi seru. Ini akan menjadi lawan lagi bagi Messi dan kawan-kawan, pemain dari Afrika, tetapi dengan cara main yang lebih berbeda. Kalau tadi gayanya agak ke Eropa Portugal ya, ini lebih Afrika yang di utara ya, seperti Maroko, gaya-gaya seperti itu. Dan ini menurut saya akan menarik di pertandingan nanti ketika Argentina bertemu dengan Mesir ini.
1: Ya.
4: Kita tahu bahwa di pertandingan di sebelumnya Mesir itu sempat imbang lawan Belgia, lalu yeah. Menang 3-1 lawan New Zealand, kemudian imbang lagi lawan Iran. Nah, ini menurut saya akan menariknya adalah pertemuan antara Mohamed Salah dan juga Lionel Messi. Ini yeah. ini akan menarik karena duanya kan posisinya bersama,
1: sama.
4: Posisinya yeah. bersama, dan dua-duanya adalah harapan dari kedua tim, sama-sama sama-sama menjadi leader, walaupun bukan kapten ya, hanya Messi yang kapten, tapi dua-duanya ini leader bagi timnya, terutama leader penyerangan dalam mengolah serangan ke depan,
1: membangun serangan.
4: Jadi menurut saya ini akan menarik turnamen ini dengan adanya Mesir ketemu dengan Argentina. Dan sekali lagi bagan dari Argentina
1: ya, tidak mudah. Ya. Banyak yang mengatakan sebelah kanan lebih mudah daripada sebelah
4: Betul.
1: Kiri. Ya, terakhir menjawab atau Pak Mus tadi, bisa mungkin nggak itu Prancis dan Argentina terulang kembali?
4: Tapi saya justru sepakat dengan Pak Andi tadi ya.
1: Ya.
4: Kalau Argentina tidak hati-hati dalam tanda kutip, Mesir bisa merepotkan. Ini belajar dari Keverde.
1: Ya.
4: Keverde bermain sangat disiplin dan Mesir mungkin akan melakukan hal yang sama, atau kemungkinan besar melakukan hal sama sangat besar dengan cara mungkin berbeda dengan cara mainnya, tapi dengan cara mematikan cara bermain,
1: memotong bola-bola menutup, betul, ya.
4: Membayangi Messi dengan tidak perlu market, tapi membayangi Messi itu salah satu
1: efektif
4: yang dilakukan dan cukup efektif. Baik. Dengan permainan disiplin Keverdi tadi.
1: Oke, Bung Estu, terima kasih Bung. Nanti kita jumpa lagi di pertandingan-pertandingan lainnya, tentu di babak 16 besar ya Bung ya.
4: Siap.
1: Terima kasih Bung. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Salam olahraga.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde.
1: Iya, Belanda sayang banget ya.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim menerima gratifikasi sekitar 3,5 miliar rupiah yang berkaitan dengan pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP, pengisian jabatan di Dinas Pendidikan serta posisi camat, hingga pengadaan seragam sekolah. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menilai praktik tersebut tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga mengancam kualitas pendidikan karena jabatan kepala sekolah diduga diperjualbelikan, sekaligus memicu keresahan di kalangan aparatur sipil negara di Kabupaten Langkat. Kasus tersebut terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan di Langkat, Binjai dan Medan pada 2 Juli lalu dan kemudian menetapkan Syah Afandin dan Yakub Abdal Al-Mu'arif sebagai tersangka dugaan suap proyek. Dengan Ondim diduga menerima 800 juta rupiah dari total komitmen 1,117 miliar rupiah terkait puluhan proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan serta Kawasan Pemukiman Kabupaten Langkat. Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fatoni menilai komitmen Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam mendorong Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI menjadi forum yang menghadirkan solusi bagi pemerintah kota sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Fatoni mengapresiasi ajakan Eri Cahyadi kepada seluruh anggota APEKSI untuk memperkuat inovasi, kolaborasi, serta memanfaatkan berbagai skema pembiayaan alternatif seperti kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dan obligasi daerah karena langkah tersebut telah dibuktikan melalui pengalaman pemerintah kota Surabaya. Fatoni juga mengatakan, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan berbagai program prioritas nasional sehingga semangat berbagi pengalaman dan inovasi melalui APEKSI diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan di seluruh daerah. Informasi mancanegara, Jepang berencana menghadirkan layanan kereta ekspres terbatas yang menghubungkan langsung Bandara Narita dan Bandara Haneda pada tahun 2030-an sehingga waktu tempuh antar kedua bandara dapat dipangkas dari sekitar 90 menit menjadi lebih singkat sekaligus memudahkan mobilitas penumpang. Sebelum layanan langsung beroperasi, Keisei Electric Railway akan meluncurkan kereta ekspres antara stasiun Bandara Narita dan stasiun Oshiage pada tahun 2028, kemudian memperpanjang rute melalui jalur Toei Asakusa Line dan KQ Line hingga mencapai Bandara Haneda. Selain menghadirkan layanan baru, proyek tersebut juga mencakup pembangunan stasiun layang, penambahan jalur kereta, serta peningkatan fasilitas Bandara Narita, sehingga kapasitas layanan transportasi diharapkan meningkat dan mendukung kelancaran perjalanan wisatawan domestik maupun mancanegara. Informasi dari dunia olahraga, Cristiano Ronaldo mengatakan akan menentukan masa depannya bersama dengan tim nasional Portugal setelah seluruh rangkaian Piala Dunia 2026 berakhir. Karena saat ini yang memilih fokus menjalani turnamen sebelum mengambil keputusan bersama keluarganya. Pernyataan itu disampaikan setelah Ronaldo membantu Portugal lolos ke babak 16 besar berkat kemenangan 2-1 atas Kroasia dan menyumbangkan 1 gol melalui tendangan penalti dalam pertandingan yang berlangsung di Toronto, Kanada. Saat ini Portugal bersiap menghadapi tantangan berat melawan Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Dallas, Texas dalam laga yang akan menjadi penentu langkah Seleção das Quinas menuju perempat final.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
2: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
3: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
4: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
5: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
6: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
9: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
10: Indonesia menyapa pagi.

Kami tunggu atau kami undang Anda untuk berpartisipasi menyampaikan informasi yang Anda miliki pada kesempatan pagi hari ini melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII resmi dimulai setelah pemerintah dan DPR RI menyepakati percepatan pembahasannya sebagai dasar pengembangan pusat keuangan berstandar internasional di Indonesia. Dan informasi selengkapnya disampaikan Hanas Syarif berikut ini.
1: Pemerintah memandang perlu membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai wilayah yang memiliki kekhususan.
2: Pemerintah bersama DPR RI resmi memulai pembahasan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Melalui regulasi tersebut, pemerintah berupaya membangun ekosistem keuangan yang modern, kompetitif, dan berstandar internasional untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI di Jakarta mengatakan, pembentukan PFII menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu bersaing di tingkat global sesuai dengan program Astacita. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan implementasi tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1: Namun demikian, hingga saat ini Indonesia belum memiliki suatu wilayah keuangan internasional yang dirancang secara khusus dengan standar tata kelola, kelembagaan, kepastian hukum, dan daya saing yang setara dengan berbagai pusat keuangan internasional yang telah berkembang di berbagai negara. Dalam konteks tersebut, pemerintah memandang perlu membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai wilayah yang memiliki kekhususan tertentu untuk mengakomodasi kebutuhan dunia usaha dan industri jasa.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahkun mengatakan DPR bersama pemerintah memiliki waktu sekitar 20 hari untuk menuntaskan pembahasan RUU tersebut. Menurutnya, Komisi 11 akan memprioritaskan pembahasan ini dengan mengosongkan seluruh agenda lain agar proses penyusunan regulasi dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Tak hanya itu, Misbahkun juga menyampaikan pembahasan RUU pada tingkat 1 ditargetkan rampung pada 20 Juli, sedangkan pengambilan keputusan pada pembahasan tingkat 2 dijadwalkan berlangsung sehari kemudian, yakni pada tanggal 21 Juli. Ia menambahkan proses pembahasan akan dilakukan secara intensif melalui sejumlah tahapan, mulai dari pendalaman materi, pembahasan substansi, hingga lobi antar pihak guna mencari kesepakatan.
3: Karena ini nanti akan harus kita selesaikan di masa sidang DPR yang akan berakhir di tanggal 22 Juli nanti. Ada 20 hari, kita nanti harus bisa mengatur pace-nya, sehingga akan ada pembahasan-pembahasan yang panjang, substansial, mulai dari lobi sampai segala hal nanti akan kita lakukan demi menjalankan mandat undang-undang, amanat undang-undang bahwa kita harus menyelesaikan Undang-Undang P2SK, yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 2026, menyampaikan bahwa harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan, Pak. Juni, Undang-Undang P2SK berarti Juni, Juli, Agustus. Ini harus kita selesaikan, Pak.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan bahwa Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah telah membahas usulan RUU PFII yang diajukan di luar prolegnas. Menurutnya, pembahasan tersebut telah disepakati untuk dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4: Oleh karena itu, berdasarkan pada ketentuan pasal 256 ayat 2 tata tertib DPR RI, kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini kepada pimpinan Badan Legislasi DPR RI untuk menyampaikan laporan terhadap usulan rancangan undang-undang di luar prolegnas tersebut. Apakah dapat disetujui?
5: Setuju.
2: Diketahui, RUU ini disusun sebagai tindak lanjut atas amanat pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Pemerintah meyakini manfaat pembentukan PFII akan dirasakan secara luas, tidak hanya oleh pelaku usaha di kawasan tersebut, tetapi juga oleh perekonomian nasional melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, transfer pengetahuan dan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Hanas Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII dan masa depan keuangan Indonesia. Naskah disusun Tom Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah bersama DPR kini tengah memacu pembahasan rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII, sebuah langkah strategis yang dirancang untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah jasa keuangan dan investasi global. Tujuannya sangat ambisius, namun krusial, menghadirkan ekosistem keuangan yang modern, kompetitif, dan memiliki daya ikat kuat bagi kepercayaan investor dunia. Pemerintah optimistis Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kokoh, mulai dari besarnya skala perekonomian nasional, luasnya pasar domestik, hingga posisi geografis kita yang sangat strategis di jalur perdagangan internasional. Ketua Komisi 11 DPR, Muhammad Misbakun, menegaskan bahwa pembahasan RUU PFII adalah prioritas utama. Mengapa? Karena ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan sektor keuangan atau P2SK yang memberi tenggat waktu 3 bulan untuk penuntasan regulasi ini. Pendengar Pro 3 RRI dan pemirsa RRI Net, membangun pusat finansial bukan sekadar menyediakan kawasan atau gedung megah di atas lahan khusus. Yang jauh lebih penting adalah membangun kepercayaan. Investor global tidak hanya membutuhkan kepastian hukum atau sekadar regulasi yang konsisten. Mereka menuntut transparansi, tata kelola yang bersih, serta iklim usaha yang sehat tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Penyusunan RUU ini harus dilakukan secara cermat. Regulasi harus mampu menjawab keraguan sekaligus menciptakan medan kompetisi yang adil bagi para pelaku usaha. Jika RUU ini berhasil diwujudkan, manfaatnya akan meluas melampaui sektor keuangan itu sendiri. PFII akan menjadi motor penggerak investasi, membuka keran lapangan kerja yang luas, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Lebih dari itu, PFII akan memperluas akses pembiayaan bagi dunia usaha demi percepatan pembangunan sektor-sektor strategis nasional. Pada akhirnya, keberhasilan PFII tidak boleh hanya diukur dari angka statistik investasi yang masuk. Namun, jauh lebih dalam dari itu adalah sejauh mana PFII mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Indonesia memiliki peluang emas untuk menjadi pusat keuangan regional. Tantangannya kini adalah bagaimana memastikan regulasi, tata kelola, dan kepercayaan benar-benar berjalan beriringan. Jangan biarkan peluang ini menguap, karena masa depan ekonomi Indonesia sedang dipertaruhkan di sini. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Indonesia menyapa pagi.
0: Dan untuk mengetahui lebih banyak lagi atau apa manfaat yang dapat diperoleh dalam sisi ekonomi Indonesia dengan adanya Pusat Finansial Internasional ini yang saat ini dibahas atau disusun dalam bentuk rancangan undang-undang, kami akan berbincang bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi RI atau Bakom RI, Aditya Laksmana Yuda.
6: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Aditya.
7: Selamat pagi Mas Rudi, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI.
0: Iya, baik. Sebenarnya apa itu yang disebut atau yang dimaksud secara konkret Pusat Finansial Internasional Internasional Indonesia ini, Pak?
7: Iya, terima kasih. Jadi memang tadi mungkin sudah dijelaskan di editorial ya,
0: yeah,
7: di kita tadi ini bahwa ini memang amanat dari Undang-Undang 4 2026 P2SK pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi secara sedikit saya sampai jelaskan latar belakang pembentukan PFI ini adalah pemerintah ingin mengakselerasi penghimpunan modal-modal investasi baik dari domestik maupun kalau ini terutama dari internasional ya, karena judulnya aja Indonesia Financial Center atau PFI tadi, Pusat Finansial Internasional Indonesia. Jadi Indonesia ingin menghimpun modal-modal dari internasional yang memang cukup sangat besar ya, dan itu dibutuhkan untuk investasi di Indonesia saat ini. Karena apa? Karena pemerintah sendiri sudah menargetkan pertumbuhan 8% hingga 2029 nanti. Dan untuk menopang pertumbuhan tersebut, dibutuhkan arus modal yang cukup besar, diperkirakan sekitar 13.000 triliun. Sementara saat ini secara tahunan, Indonesia bisa menghimpun modal itu, investasi masuk itu sekitar 2.000 triliun per tahun. Sehingga diperlukan satu akselerasi penghimpunan modal besar ini melalui berbagai cara, salah satunya melalui PFI. Nah, tadi kalau ditanyakan apa itu apa namanya PFI, ini adalah satu, ini sudah banyak ada di banyak negara seperti di Dubai, Singapura, New York, London, dan di Shanghai. Bagaimana mereka menjadi International Financial Center. Jadi ini adalah satu wilayah khusus atau enclave yang memang di situ memiliki yurisdiksi khusus dirancang untuk menarik modal global. Mengapa ini bisa menarik? Tentu ada beberapa kemudahan atau insentif atau apa namanya halal yang tidak ditemukan di dalam regulasi biasa atau mekanisme investasi biasa. Di antara kemudahan administrasi, kemudian juga pemberlakuan hukum internasional atau common law di sini, dan juga ekosistem keuangan yang terintegrasi. Jadi ini menjadi hub untuk aktivitas transaksi cross border, lintas batas, lintas negara, dan apa wealth management atau manajemen kekayaan. Sehingga dengan ada satu wilayah khusus ini, memang apa namanya inilah menjadi daya tarik dari para investor nantinya, karena di situ dia akan menerima apa banyak hal-hal atau kemudahan-kemudahan atau insentif yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, sebagaimana juga banyak sudah diterapkan di banyak financial international center di negara-negara lain begitu.
0: Iya, tapi dengan kapasitas modal tadi sekitar 8.000 triliun nih Pak Aditya ya, kira-kira akan seperti apa lagi yang dilakukan atau bagaimana PFI ini diposisikan sebagai instrumen utama untuk menarik modal global raksasa tadi, tentu untuk perbaikan dan hal positif pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan 8% ini, Pak.
7: Iya, tentu karena ini kan memang masih payung hukumnya masih disusun. Jadi bagaimana model PFI itu sendiri nanti akan bekerja, kan banyak rujukannya, banyak referensinya. Seperti yang disampaikan, ada Dubai, ada Singapura, kemudian juga ada New York, ada London, ada Shanghai. Yeah. Seperti apa tentu nanti masih menjadi bahan kajian pemerintah bersama dengan DPR dalam penyusunan undang-undang PFI.

0: yang bagus, kuratornya juga mesti yang fair, yang pokoknya
1: Oh, okay.
0: sedetail-detailnya gitu loh Mas.
1: Ya.
0: Itu
1: Artinya
0: perlu.
1: ada sejauh mana optimisme kita ini, Bu Nana ya, bahwa proyek besar ini betul-betul bisa menjadi pintu gerbang bagi UMKM kita untuk menembus pasar ekspor yang mungkin selama ini tidak mudah gitu. Ada hal-hal yang memang harus ditingkatkan. Selain peningkatan atau upskilling di UMKM kita, tetapi juga untuk ke basis pemasarannya juga lebih luas. Optimismenya seperti apa ini?
0: Saya optimis sekali kalau pemerintah pusat, dalam hal ini Pusat Finansial Internasional Indonesia, itu benar-benar bisa dijalankan dengan baik dan sampai ke bawah ke pelaku-pelakunya, dibina, di apalah semua sampai bisa terjadi. Karena tanpa sentuhan atau bantuan pemerintah, impossible.
1: Oke. Ini kan sedang
0: Itu.
1: dibahas di DPR nih Bu Nana ya, rancangan undang-undangnya
0: Ya.
1: tentu menerima berbagai hal atau pertimbangan, pemikiran di
0: Betul,
1: sana ya.
0: pasti.
1: Nah,
0: Ya.
1: apa masukan strategis dari Induk UMKM untuk penyusunan RUU PFII ini yang nantinya secara konkret betul-betul dapat dirasakan oleh pelaku UMKM kita?
0: Nih, kebiasaannya ya Mas, dari pemerintah ini terus terang, ini pemerintah, contoh aja misalnya kayak waktu itu dari bank ya, untuk katanya memberi kelonggaran, fasilitas yang ini untuk, nah itu selalu mandeknya di tengah Mas, nggak sampai ke bawah, nggak ngerti aku, gitu. Jadi maksudnya untuk kedepannya nih, pusat ini, tolong kalau misalnya sudah ada udah fix ya, udah ini tolong dijalankan tuh sesuai dengan tujuannya, maksudnya kan UMKM banyak nih, sekali lagi ada yang tengah, ada yang bawah sekali, bahkan ada yang paling bawah lagi misalnya. Nah ini mau bergerak di mana awalnya gitu, sehingga nanti dari UMKM juga bisa tahu. Jadi dengan kata lain, sosialisasinya Mas mesti gencar.
1: Baik.
0: Sosialisasinya terus ke bawah informasi, dan nggak tahulah gaya ceritanya seperti apa, tapi pokoknya mesti
1: Harus betul-betul masif ya, semua harus memahami sehingga
0: masif
1: betul-betul
0: dan
1: literasi
0: iya
1: ini
0: betul.
1: dipahami dan ditindaklanjuti nanti ke
0: Betul.
1: depannya. Baik, mudah-mudahan Bu
0: Betul.
1: hal ini menjadi
0: Insya Allah saya
1: kabar
0: berdoa.
1: baik
0: Kalau
1: dan
0: saya pribadi sih optimis ya.
1: optimis ya.
0: Insya Allah
1: Baik.
0: bisa. Ya.
1: Terima kasih Bu Nana
0: Ya.
1: Riwayati untuk waktunya sudah berbincang
0: Makasih.
1: bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi Bu.
0: Selamat pagi, Mas Rudi. Selamat pagi, Pro 3.
1: Iya. Ketua Umum Induk UMKM Nana Riwayati.
2: Wawancara Pro 3.

0: PT PLN Persero memastikan pasokan listrik tetap andal setelah pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik pada triwulan 3 tahun 2026 atau bulan Juli hingga September tidak mengalami kenaikan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menegaskan PLN siap menjalankan kebijakan tersebut sekaligus menjaga kualitas layanan kelistrikan guna mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri

0: sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Peringkat Pro3, penemuan 3,37 ton kuncup ganja di Gresik, Jawa Timur membongkar strategi baru jaringan narkoba yang menyasar tren gaya hidup masa kini. Badan Narkotika Nasional mengungkapkan bahwa barang bukti jumbo tersebut direncanakan untuk diolah menjadi cairan atau liquid vape. Dan modus mengubah bentuk ganja menjadi cairan menjadi ancaman yang serius bagi generasi muda karena sifatnya yang samar dan sulit dikenali secara kasat mata. Bagaimana langkah strategis BNN untuk menghentikan tren baru penyalahgunaan narkoba lewat loko elektrik tersebut? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami, Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Randes Ahwil Lutan.
1: Wawancara Pro3.
2: Selamat pagi Pak Ahwil Lutan.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak melihat fenomena temuan 3,37 ton ganja di Gresik ini, Pak?
3: Itu yang disebut kalau namanya narkotik ya. Ini khususnya dari ganja ya. Yeah. Ganja ini nama internasionalnya marijuana, nama botaninya cannabis sativa. Dan ini sudah masuk jenis narkotika yang diatur oleh Single Convention PBB tahun 1961. Ini kebetulan yang masuk adalah kuncup ganjanya yang jumlahnya cukup spektakuler ya, 3,37 ton. Mm-hmm. Dan ditangkap dalam satu gudang di daerah Gresik gitu ya. Ini adalah suatu kerja intelligence yang sangat sukses yang melibatkan Bea Cukai, kemudian juga dari Polda Jawa Timur dan Badan Narkotika Nasional. Yeah. Ini adalah suatu kerjasama yang sangat solid ya, sehingga bisa membongkar jaringan ini. Ini juga yang kita ucapkan banyak terima kasih nih kepada instansi-instansi ini yang selalu bekerja keras ya, dan bekerja sama tanpa menghilangkan ego sektoralnya.
2: Tapi tren seperti ini atau tren mengubah ganja menjadi cairan vape ini apakah memang sudah diprediksi sebelumnya oleh para kelompok ahli di BNN? Bagaimana Pak Ahwil?
3: Sudah. Kita malah Pak. Tapi dulu itu yang lebih terkenal ya atau lebih banyak dipakai di cartridge-nya itu hanyanya jenisnya cuman etomidate itu dulu okay. Sudah sangat terkenal menimbulkan korban salah.
2: Halo.
3: Ya. Itu tapi namanya manusia itu ya kan selalu mencari jalan yang sulit dideteksi ya kan. Jadi mereka bagaimana merubah ini yang disebut dengan modus operandi. Semua kalau ini diketahui mereka bikin yang lain, bikin yang tahu dibikin lain. Nah, ini juga kalau dalam istilahnya narkotika itu disebut dengan new substances ya kan. Jadi NPS, new psychoactive substances. Jadi ini suatu narkotika jenis barulah gitu ya, kita kira ya, yang agak sulit dideteksi oleh laboratorium kalau mereka belum tahu gitu ya.
2: Oh, baik. Seberapa besar Pak bahaya?
3: Cukup canggih ya.
2: Oke. Okay. Iya, Pak Phil, seberapa jadi, besar ini Pak bahaya ganja cair ini kalau dibandingkan dengan ganja konvensional sendiri Pak?
3: Jadi itu kan jenisnya sudah jelas, apalagi ganja penggangguan apa di panca indera, itu saya rasa suatu hal yang memang sudah umum akan terjadi kalau ekstraknya itu adalah ekstrak dari ganja. Hanya sekarang kan kalau dia mentah begitu pasti ketahuan, kalau di ini pasti ketahuan. Sekarang mereka dia ambil ganja ini, diambil dibikin ekstraknya, sehingga diambil hanya yang jenisnya THC-nya. THC itu kan singkatan dari tetrahidrokanabinol. Karena di dalam marijuana itu ada dua jenis dua jenis zat yang sangat dominan, yang satu cannabinoid, yang kedua THC. Nah, ini diambil ekstrak THC-nya dan dibentukkan dalam bentuk cair. Dibentuk dalam bentuk cair. Sehingga kan agak tersamar gitu. Apalagi ini dimasukkan ke dalam satu, diisi di cartridge yang seolah-olah normal gitu. Yeah. Yang banyak dijual di mana-mana gitu kan. Okay. Karena kalau kita beli kan di mana-mana di toko yang biasa, pasti cartridge-nya kan ada yang jual. Mm-hmm. Nah, cartridge-cartridge inilah. Mungkin kalau jualan, baik, bisa bisik-bisik, ini ada yang lain.
2: Ininya, gitu, tapi macam penyamarannya tidak terdeteksi dengan mudah begitu ya Pak ya, dari sisi packaging-nya. Oh. Iya. Nah, sejauh ini bagaimana Pak? Kelompok ahli di BNN melihat adanya pergeseran target pasar mereka yang kini justru menyasar ke pengguna rokok elektrik atau vape tadi. Walaupun sebelumnya pernah ya, tetapi dengan angka 3,37 ton ini kan sangat luas sekali ketika itu dijadikan produk jadinya ini Pak. Bagaimana?
3: Ya, betul. Memang ini kan jumlahnya sangat spektakuler sekali kan. Kalau ini bisa, ini bisa bisa menyelamatkan sampai 10 juta orang ini. Dan uang mungkin yang kita selamatkan baik mengenai bendanya dan juga untuk merehabilitasi itu kira-kira sampai 4T juga itu.
2: Okay.
3: Banyak sekali gitu ya.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Jadi ini yang harus kita cegah betul.
2: Yeah. Nah,
3: tapi ya namanya semua kan usaha-usaha namanya manusia. Karena kan kalau bicara secara internasional, narkotika is very big money. Duitnya itu besar sekali. Tidak ada orang jualan yang untungnya bisa sampai ratusan kali. Hanya orang jual narkotik yang bisa mendapatkan keuntungan demikian besar. Jadi makanya ini mereka terus mencari celah. Tapi kalau kita melihat ke negara tetangga kita, mereka sudah mulai mengunci kan, mengunci. Singapura sudah melarang, ya kan? Ini sudah melarang. Malaysia sudah mulai melarang. Jadi terus Thailand sudah mulai melarang. Padahal ini hasil informasi yang kita dapatkan, ganja ini masuk dari Thailand ini.
2: Iya, oke. Dan tadi kan Bapak sempat menyinggung ada kekhawatiran belum tentu semua laboratorium itu bisa mendeteksi hal seperti ini. Nah, sejauh ini laboratorium kita seberapa banyak yang sudah bisa menguji modus-modus cair seperti ini, Pak Wil?
3: Saya rasa sih kalau tingkat awal mungkin kalau laboratorium yang belum terakreditasi itu mungkin agak mengalami kesulitan. Tapi kita kan punya laboratorium pusat BNN ini adalah laboratorium yang terakreditasi internasional.
2: Yeah.
3: Jadi kita bisa mengecek apa ya. Bisa juga lab-lab yang lain, tapi mungkin mereka bukan kerjaannya mereka. Mungkin yang juga bisa adalah laboratorium-laboratorium pusat yang dipunyai oleh Badan POM. Ini juga mereka sudah mempunyai peralatan yang lebih canggih gitu, sehingga dapat mendeteksi lebih awal dan lebih cepat. Tapi mungkin kalau lab-lab kecil mungkin mereka tidak bisa mendeteksi ini.
2: Tapi undang-undang kita sudah cukup kuat Pak ya untuk penjerat narkotika atau narkoba jenis cair seperti ini Pak. Sudah ada di dalamnya nih Pak ya?
3: Iya, kalau misalnya kedapatan itu langsung. Tapi kalau ini kan sekarang idenya kita bagaimana kita kalau bisa menyetop vape ini. Sebetulnya dari Komisi 3 DPR sudah menyetujui untuk mengetop. Tapi kan ini banyak prosedur-prosedur yang sudah dilalui. Mungkin peraturan, undang-undang, Kementerian Kesehatan, dan lain-lain gitu. Masih banyak yang harus kita lalui. Belum lagi Kementerian Perindustrian. Karena juga ini menyangkut industri gitu ya. Jadi sehingga ada beberapa hal. Kalau kita sih dari sudut BNN inginnya di stop gitu, sama kayak model Singapura aja, ya kan? Tapi Singapura itu kan memang negara kecil, jadi mereka daripada mendapatkan akses yang tidak baik, mereka nggak banyak berpikir, langsung dilarang dijual gitu kan.
2: Pak Wil, terakhir Pak, apa pesan utama yang ingin Bapak sampaikan sebagai kelompok ahli BNN kepada masyarakat terkait dengan ancaman baru ini, Pak? Silakan.
3: Ini kita kan karena umumnya benda-benda ini pasti diedarkan kepada generasi-generasi muda ya. Kenapa? Karena ini kan gaya hidup dan tren gitu ya, tren anak-anak sekarang, lifestyle gitu kan. Jadi ini yang kita harus harus cegah. Tapi kan kalau selama ini belum belum ada aturan yang melarang penjualan ini, penjualan tetap berlangsung. Tapi kan itu sebetulnya yang diizinkan adalah yang menjual cartridge-cartridge yang biasa.
2: Yeah.
3: Tapi yang bahaya ini kan cartridge ini sudah disuntik, diisi.
2: Yeah.
3: Dengan THC ini atau benda apapun yang mengandung narkotik, ini yang sebetulnya yang harus dilarang. Harusnya gini, kita kerjasama sama industri vape-nya sendiri dan juga toko-toko penjual. Tapi namanya manusia kan selalu mencari untung yang besar. Dari toko penjual pasti dia pasti bisik-bisik juga sama orang yang mau beli nih. Ini udah pakai ini nih, tapi harganya mahal dikit gitu kan.
2: Lantas sekali lagi terakhir Pak, bagaimana pengawasannya ini kalau begitu? Yang paling konkret agar tidak tersebar di masyarakat.
3: Secara reguler mengadakan razia-razia bersama Badan POM. Jadi kita mau merazia beberapa toko dan kita mengambil sampel secara acak, sehingga kalau misalnya ketahuan, nah ini berarti Anda jual ya toko ini, kita bisa bisa usulkan untuk dicabut izinnya. Sementara ini sebelum ada undang-undang yang melarang secara nasional gitu untuk memakai vape. Ya kita harus mulai juga kan, biarpun seberapa kecil pun kita harus melakukan tindakan-tindakan yang untuk tindakan pencegahan. Jangan sampai generasi muda kita yang kita harapkan menjadi generasi emas ya kan, jangan sampai menjadi generasi cemas nanti payah kita.
2: Baik. Pak Wilutan, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi.
3: Selamat pagi, selamat sehat juga.
2: Demikian tadi Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahwil Lutan.
1: Wawancara Pro 3.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah turun tangan menangani dampak kebakaran TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang dengan memberikan layanan kesehatan, bantuan logistik, serta masker bagi masyarakat terdampak. Dalam peristiwa tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat 154 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan asap, sehingga masyarakat yang mengalami gejala diminta untuk segera memeriksakan diri karena penanganan dini penting untuk mencegah komplikasi menjadi pneumonia, terutama pada balita dan kelompok rentan. Sementara itu, proses pemadaman masih terus dilakukan melalui jalur darat dan udara dengan dukungan helikopter waterbombing, alat berat, serta tambahan personil Manggala Agni, dan sedangkan BNPB juga mengkaji operasi modifikasi cuaca untuk mempercepat pengendalian kebakaran yang hingga kini baru berhasil dikendalikan sebagian. Pemerintah Kota Singkawang melalui Kecamatan Singkawang Tengah menyiapkan inovasi layanan jempol bisa atau jemput bola pelayanan administrasi penyandang disabilitas untuk mempermudah warga mengurus dokumen tanpa harus datang ke kantor kecamatan maupun kelurahan. Melalui layanan tersebut, petugas akan mendatangi rumah penyandang disabilitas, membantu proses administrasi sesuai dengan kebutuhan, kemudian mengantarkan kembali dokumen yang telah selesai diproses, sehingga pelayanan publik menjadi lebih mudah dan inklusif. Inovasi ini merupakan tindak lanjut dari masukan masyarakat dalam forum konsultasi publik yang juga menjadi wadah penyempurnaan pelayanan, sekaligus didukung oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas layanan publik. Informasi mancanegara, Iran menggelar rangkaian pemakaman selama 6 hari untuk pemimpin tertinggi Ali Khamenei yang tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Sementara jutaan warga diperkirakan menghadiri prosesi yang dipandang sebagai simbol persatuan nasional dan perlawanan. Peti jenazah Khamenei disemayamkan di Masjid Agung Musala sebelum dibawa ke Karbala, Najaf, dan Mashhad. Sedangkan pemerintah mengerahkan pengamanan ketat untuk mengantisipasi ancaman terorisme serta mengendalikan besarnya jumlah pelayat yang diperkirakan mencapai puluhan juta orang. Di tengah suasana duka, para pejabat tinggi Iran menegaskan negara tersebut tidak akan menyerah dan akan terus mempertahankan semangat perlawanan meskipun proses suksesi kepemimpinan masih menjadi perhatian setelah putra sekaligus penerus Khamenei, Mojtaba Khamenei, dikabarkan mengalami luka parah akibat serangan yang sama. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Mesir memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Australia melalui adu penalti 4-2 seusai bermain imbang 1-1 hingga berakhirnya babak tambahan di Stadion AT&T Arlington, Texas, Amerika Serikat. Mesir sempat unggul lebih dahulu melalui gol Emam Asaur pada menit ke-13, tetapi Australia mampu menyamakan kedudukan pada babak kedua melalui gol bunuh diri Mohamed Hani, sehingga pertandingan harus dilanjutkan hingga adu penalti. Keberhasilan Mesir ditentukan setelah dua penendang Australia, Harry Sotar dan Lucas Harrington, gagal menuntaskan tugasnya pada babak 16 besar. Mesir akan menghadapi Argentina.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tari Panen Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangyang. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangyang gedari, ada sangyang wonare, dan ada sangyang-sangyang yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
3: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
4: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
6: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
7: We wanted to pay homage to the three hosts.
8: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
7: We wanted to pay homage to the three host nations.
9: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
8: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
10: Probably prefer the Trionda.
9: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
8: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat, dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Harga sejumlah komoditas tanaman hortikultura terpantau mulai mengalami kenaikan. Hendra Asa dari RRI Talaut melaporkan selengkapnya. Hendra.
1: Iya. Ini pendengar yang boleh kami sampaikan bahwa dari sejumlah bahan pokok atau harga komoditas pangan dan juga tanaman hortikultura di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut ini memang terjadi kenaikan harga khususnya untuk barito atau bawang, rica, dan tomat. Kenaikan ini memang sudah terjadi pada beberapa pekan sebelumnya sampai dengan hari ini terpantau masih naik signifikan. Melihat dari kondisi yang ada sekarang memang faktor cuaca dan juga pemasok dari daerah lain ini mempengaruhi kenaikan harga rica, bawang, dan juga tomat yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Seperti apa kondisi harga sebenarnya sehingga terjadi kenaikan saat ini dengan harga yang bisa mencapai di 80 sampai dengan 100 ribu rupiah per kilogram. Saya sudah bersama-sama dengan Ibu Anice Ansiga selaku pedagang yang ada di Pasar Malah Melongwane. Selamat pagi menjelang siang, Ibu.
2: Selamat pagi.
1: Ya, Bu, kalau mengenai harga sekarang berapa untuk barito, bawang, rica, dan juga tomat?
2: Per kilo, kalau rica sekarang 110, kalau tomat sekarang per kilo 25, kalau bawang merah sekarang per kilo 70.
1: Yang paling signifikan terjadi kenaikan dari bawang, rica, dan tomat ini yang mana nih? Bawangnya, rica, atau tomatnya? Begitu?
2: Pokoknya tiga-tiga itu naik, tapi ini sudah mendingan, sudah menurun sedikit.
1: Sebelumnya kenaikannya?
2: Sebelumnya bawang merah, kalau minggu lalu sampai naik 110 per kilo bawang merah. Kalau rica, bawang merah dua minggu lalu naik sampai 150 rica. Tomat juga begitu. Per kas dia 520 di Manado.
1: Jadi artinya bahwa barang-barang atau komoditas ini masih dipasok dari daerah luar, tidak mengandalkan lokal begitu ya?
2: Tidak, karena di lokal ini memang tidak ada yang taruh mobil, kurang. Jadi orang ambil-ambil dari Manado.
1: Ada sifatnya memborong dari masyarakat atau hanya membeli kurang dari seliter atau kilo begitu?
2: Iya, kilo. Oh. Kilo.
1: Jual cupang?
2: Cupak ada lagi. Per cupak 20 satu cupak. Kalau per kilo rica itu sekarang 100. Sudah mendingan.
1: Ya. Terima kasih banyak Ibu Anice.
2: Terima kasih.
1: Ya. Pendengar yang boleh kami tambahkan memang pada kondisi harga ini fluktuatif sebenarnya melihat pada kondisi juga di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut masih mengandalkan daerah seperti Manado karena memang pemasokan barang ini dari harga murah bisa jadi mahal karena biaya angkut transportasi laut itu juga mempengaruhi terkait dengan harga-harga yang terjadi kenaikan saat ini di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Memang bawang dan rica serta tomat ini menjadi komoditas andalan yang dikonsumsi masyarakat setempat karena memang dari jumlah produksi lokal belum bisa mengatasi jumlah produksi yang untuk dijual di pasar maupun di pasar modern maupun pasar tradisional. Sementara yang terpantau memang pada harga-harga yang lainnya juga ikut naik seiring dengan harga rica, bawang, dan juga tomat ini terjadi kenaikan. Demikian dulu yang boleh kami laporkan langsung dari Pasar Malah, Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya Hendra Asa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak hari ulang tahun ke-12 Kabupaten Buton Selatan segera dimulai. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah menyiapkan rangkaian kegiatan yang dikemas secara sederhana, termasuk menampilkan tari kolosal Badenda sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Herul Mulku dari RRI Stasiun Produksi Baobo melaporkan. Herul. Ya, silakan Herul.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-12 Kabupaten Buton Selatan mulai dipersiapkan pemerintah daerah. Meski digelar dengan konsep sederhana sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran, berbagai agenda telah disusun dengan mengedepankan pelestarian budaya dan keterlibatan masyarakat. Kegiatan yang akan digelar mulai dari rapat paripurna DPRD, upacara peringatan jalan santai, Ramatama hingga berbagai perlombaan yang melibatkan organisasi perangkat daerah dan perwakilan kecamatan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Buton Selatan, Kaimudin menyebutkan, salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah penampilan tarian kolosal Badenda sebagai upaya menghidupkan kembali kearifan lokal dan memperkuat identitas budaya masyarakat Buton Selatan.
0: Halo, Herul.
3: Ya.
0: Ya, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Silakan.
3: Baik. Baik, selain menyiapkan rangkaian kegiatan, pemerintah daerah juga mengajak seluruh masyarakat ikut menyemarakan HUT Kabupaten Selatan dengan menjaga kebersihan lingkungan, memperindah kawasan permukiman, serta memasang umbul-umbul di lingkungan masing-masing. Menurut pemerintah, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting agar peringatan hari jadi daerah tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap Kabupaten Buton Selatan.
0: Halo, Hairul.
3: Ya.
0: Ya, mungkin baik, bisa Anda lanjutkan saja laporan Anda, silakan.
3: Di sela persiapan HUT ke-12, pemerintah Kabupaten Buton Selatan juga terus menghadirkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui gerakan pangan murah yang sudah lebih awal dilaksanakan sejak Jumat kemarin di lapangan Lakarada. Kegiatan serupa akan terus berlanjut hingga ke wilayah kepulauan sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Dari kawasan lapangan Lakarada, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Hairul Mulku, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang siap memperkuat sinergi dengan RRI dengan menghadirkan informasi perpajakan yang akurat bagi masyarakat di wilayah 3T. Alotani dari RRI Kupang melaporkan. Alotani.
4: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang terus melakukan sinergi dengan semua pihak termasuk RRI di Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk menghadirkan informasi perpajakan yang akurat, edukatif, dan mudah diakses masyarakat hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendengar, kolaborasi ini menjadi alas langkah strategis dalam memperkuat literasi perpajakan melalui siaran dan pemberitaan di RRI, sehingga layanan informasi pajak dapat menjangkau masyarakat di seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur. Komitmen kolaborasi tersebut telah terbangun dalam kerjasama yang dibangun oleh RRI Kupang bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menurut Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, Zuhedi Bill Jonas, RRI memiliki jangkauan yang sangat luas hingga ke pelosok-pelosok daerah terluar, tertinggal, terpan di Nusa Tenggara Timur, sehingga sangat tepat Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kupang kerjasama bersinergi dengan RRI untuk memberikan layanan informasi perpajakan kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur melalui kanal-kanal RRI.
5: Sangat mendukung ya Bapak ya. Ini peluang sekali kalau menurut saya. Kenapa? Karena RRI itu kan jangkauannya luas. So, misalnya gini, banyak yang datang ke sini mungkin bertanya, bagaimana sih bikin NPWP? Ini sudah zaman tren kayak gini, ya kan? Masih ada yang bertanya bagaimana bikin NPWP kan gitu kan? Mungkin karena teknologi kita belum sampai ke sana. Tapi RRI bisa menjangkau, Pak. Mereka bisa mendengar. Nah, ini yang kami harapkan. Luasnya jangkauan RRI bisa membantu kami menyuarakan pasal terkait dengan haknya wajib pajak dan juga tentang kewajibannya wajib pajak. Harapan kami ke depan, kalau RRI bisa mendukung kami nih, NTT jadi lebih keren terkait dengan kewajiban perpajakannya dari wajib pajak yang terdaftar di NTT. Ini harapan kami. Dan kami tentu kalau ada kayak gini, aduh, tumpas ya.
4: Menanggapi kolaborasi yang dibangun antara KPP Pratama Kupang dan RRI Kupang, Kepala RRI Kupang M. Yusri Darto dalam kesempatan pertemuan bersama Kepala KPP Pratama Kupang sangat memberikan dukungan penuh terhadap hal-hal yang dibutuhkan oleh KPP Pratama Kupang dalam melakukan sosialisasi terkait dengan perpajakan kepada masyarakat. Karena hingga saat ini target-target perpajakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus dikejar sehingga target 3,08 triliun rupiah dari KPP Pratama Kupang dan KPP seluruh Nusa Tenggara Timur dapat terwujud di tahun 2026 ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Maluku mendesak Pansus DPR RI untuk memberi kewenangan khusus bagi daerah kepulauan. Abdullah Leorima dari RRI Ambon melaporkan. Leorima.
6: Ya, pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Leorisa mendesak panitia khusus Pansus DPR RI untuk memberikan penguatan norma berupa kewenangan khusus dan kepastian alokasi anggaran dalam rancangan Undang-Undang RUU Daerah Kepulauan. Pendengar, hal tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum Pansus RUU Daerah Kepulauan di ruang rapat Komisi 7 DPR RI beberapa hari yang lalu. Pendengar, mewakili Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, BKSPK, Gubernur Hendrik menegaskan daerah kepulauan membutuhkan kebijakan fiskal yang berbeda dari wilayah daratan. Dia pun mengusulkan agar RUU ini menjamin adanya dana khusus kepulauan yang dialokasikan secara berkelanjutan guna menopang tingginya biaya transportasi logistik dan pelayanan publik akibat kondisi geografis yang terfragmentasi.
7: Perjuangan untuk adanya satu rejim hukum yang berbeda mengatur daerah kepulauan itu didasarkan atas 4 faktor, yaitu keunikan karakter wilayah kepulauan atau distingsi. Yang kedua adalah kewenangan khusus dalam tata kelola dan pengelolaan sumber daya laut terkait dengan diskresi dan asimetri. Yang ketiga, perbedaan sistem dalam mekanisme pemerintahan. Dan tentu yang paling penting adalah soal afirmasi, dukungan anggaran dan kebijakan khusus.
6: Ya, pendengar, Gubernur Hendrik juga menilai pembatasan kewenangan yang berlaku saat ini belum mencerminkan kebutuhan nyata Provinsi Maluku yang didominasi oleh wilayah laut dengan jarak antar pulau yang berkejauhan. Oleh karena itu, pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah laut menjadi poin krusial yang harus diakomodasi. Pendengar, rapat strategis ini dipimpin langsung Ketua RUU Kepulauan Mercy Kristi Barents, dihadiri jajaran wakil ketua pansus, dan turut juga dihadiri gubernur yang tergabung dalam APCI serta sejumlah pejabat daerah. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
9: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin

0: Ikan.
1: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.
2: Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Ancaman kemarau ekstrim membayangi sektor pertanian Indonesia dan berpotensi memicu gagal panen massal di berbagai daerah. Sebagai langkah penyelamatan modal kerja para petani, Kementerian Pertanian gencar mendorong pemanfaatan program asuransi pertanian bersubsidi. Dan langkah ini diharapkan mampu menjadi jaring pengaman agar produktivitas pangan nasional tetap terjaga di tengah cuaca yang tidak menentu. Bagaimana sebenarnya mekanisme asuransi pertanian ini, kesiapan anggarannya, kemudian kemudahan akses asuransi bagi para petani kita di lapangan? Nanti kami akan mencoba memperbincangkan hal ini lebih banyak lagi bersama dengan Direktur Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Dr. Purwanta.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, Dr. Purwanta.
2: Ya, pagi Pak Rudi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Purwanta, selamat pagi. Apa kabar, Pak?
2: Pagi, alhamdulillah baik Pak Rudi.
0: Alhamdulillah. Asuransi pertanian, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa sih Pak ini mekanismenya, Pak?
2: Ya, baik. Jadi terkait asuransi pertanian ini kan sebetulnya secara regulasi, ini kan sudah cukup kuat diatur melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kalau kita cermati di Undang-Undang tersebut ya, di pasal 37, pasal 38, dan pasal 39. Nah, di pasal 37 menyebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban melindungi

0: ini usaha tani yang dilakukan oleh petani
1: Okay.
0: dalam bentuk asuransi pertanian. Nah, jadi pemerintah itu tentu pemerintah pusat ya,
1: Yeah.
0: Kementerian Pertanian selaku pelaksana, pemerintah daerah bisa pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari sisi dasar hukum.
1: Oke, baik. Artinya kalau diimplementasikan dalam asuransi pertanian, yang diperbantukan ke petani itu premi atau apa ini, Pak?
0: Yeah. Jadi kalau kita cermati lagi-lagi di dasar hukum tadi ya, jadi pemerintah daerah dan pemerintah pusat sesuai kewenangannya ya, memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi dalam bentuk apa fasilitasinya. Mulai dari pertama, kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta, kemudian kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi, kemudian ketiga, sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi, dan atau, nah ini yang keempat, bantuan pembayaran premi. Jadi sifatnya bantuan pembayaran premi.
1: Subsidi lah Pak, gitu. Di situ ya?
0: Ya, ada subsidi gitu.
1: Ya, sudah ketahuan Pak, kira-kira berapa besaran biaya yang harus dibayar mandiri oleh petani dari hasil produksinya jika itu memang ada bantuan oleh pemerintah terkait premi ini, Pak?
0: Baik, jadi secara regulasi kita kan sudah menetapkan ya, manakala bantuan premi dari pemerintah, baik APBD maupun APBN, itu kan kita tetapkan 3% dari nilai pertanggungjawaban, yaitu untuk padi, kalau kita bicara padi ya, saat ini yang dilindungi kan AUTP ya, untuk usaha tanaman padi, itu besaran yang ditanggung itu adalah 6 juta untuk kerugian ya, itu kita tetapkan single premi 3%, jadi 180 ribu.
1: 180 ribu?
0: Iya, itu total ya, total premi yang harus dibayarkan oleh petani, tetapi itu ada skema 80% itu bantuan dari APBD atau APBN, jadi sebesar 36 ribu ya, yang 20% itu petani.
1: 20%-nya jadi petani, 80%-nya itu bisa bantuan entah itu dari daerah ataupun dari pusat, begitu Pak ya?
0: Pusat, betul. Ya. Jadi yang dibayarkan petani itu adalah 36 ribu.
1: 36 ribu.
0: 20% dari 180 ribu tadi.
1: Iya, gitu. Itu 180 ribu itu Pak tergantung dari luas lahannya atau bagaimana nih Pak hitungannya?
0: Ya, itu hitungannya adalah 180.000 per hektar.
1: Per hektar. Oke.
0: Iya.
1: Berarti kalau punya 2 hektar 380, tetapi petani hanya membayar 60.000, sekitar 72.000 begitu Pak ya.
0: Betul, 72.000 karena diatur maksimal 2 hektar per petani gitu untuk luasan 2 hektar.
1: Iya. Pak Purwanta, ada target luas lahan yang ingin dilindungi Pak dalam program ini Pak?
0: Sebetulnya secara target ya, kita lagi-lagi kan bicara kemampuan negara ya. Untuk tahun-tahun ini di 2026 ini atas saran Pak Menteri ya, ini alhamdulillah dialokasikan untuk asuransi usaha tanaman padi itu seluas 100.000 hektar.
1: 100.000 hektar.
0: Se-Indonesia loh Mas ya. Se-Indonesia tapi ini ya 100.000 hektar gitu.
1: Jadi yang ditargetkan 100.000 hektar dan diprioritaskan ada nggak Pak? Daerah mana saja ini yang mungkin memang memiliki iklim kekeringan yang berpotensi cukup panjang?
0: Iya, sebetulnya kita tidak ada prioritas khusus ya, karena ini kan ada skema yang harus dibayarkan petani ya. Tentu kesiapan daerah masing-masing juga kita juga sangat harapkan. Sehingga memang karena yang di cover untuk asuransi ini kerugiannya adalah salah satunya kekeringan. Nah, saat ini kan El Nino kita diprediksi meningkat ya, agak-agak kuat gitulah. Nah, sehingga salah satu skema kekeringan ini menjadi salah satu yang dilindungi gitu. Nah, untuk prioritas tentu kami pertimbangan juga kesiapan daerah masing-masing.
1: Tadi kan bicara klaim premi ya Pak ya, 36.000 per hektarnya. Setelah ada bantuan dari daerah ataupun pusat. Nah, untuk klaimnya berapa Pak yang didapatkan untuk per hektarnya sendiri?
0: Ya, manakala nanti terjadi hal-hal yang di cover tadi ya, ada kekeringan, kebanjiran, kemudian serangan OPT, hama dan OPT ya tanaman, itu sebesar per hektar itu adalah 6 juta.
1: Hmm. 6 juta rupiah. 6 juta itu nanti akan dicairkan ke petani. begitu Pak ya? Ya,
0: ke petani.
1: Petani ya, baik.
0: Per hektar ya.
1: Per hektar, ya. Jadi yeah, kalau tergantung berapa hektar yang dimiliki, tinggal dikalikan 6 juta tadi Pak ya. Juga yeah, termasuk preminya kalikan saja dengan 36 ribu tadi. Baik, yeah, kemudian Pak, setelah cara untuk mendaftar dan asuransi mana yang telah ditunjuk untuk menjadi asuransi pertanian ini Pak?
0: Ya, yeah. Jadi dari sisi penugasan, karena ini bersumber dari APBN ya, keuangan negara, itu di Undang-Undang nomor 19 juga mengamanatkan bahwasannya pelaksana itu adalah BUMN atau BUMD yang bergerak di bidang asuransi. Nah kami ini kan sudah berjalan sejak tahun 2015 ya, terkait bantuan premi APBN ini. Ini penugasan waktu itu Kementerian BUMN ditugaskan PT Jasindo sebagai pelaksana itu.
1: PT Jasindo sebagai pelaksananya nih Pak.
0: Ya,
1: oke. Okay. Ya. Tadi kan Bapak katakan juga hal-hal yang terkait dengan pencairan klaim tadi ketika memang dinyatakan terdampak sebuah lahan pertanian Pak. Tetapi ada tidak sih Pak kriteria khusus atau kriteria mutlak sebuah lahan itu dinyatakan berhak menerima ganti rugi 6 juta per hektar Pak?
0: Iya, jadi kriteria khususnya ada ya, tentu dari sisi, karena ini kan asuransi berbasis kerugian ya, endemiti istilahnya. Sehingga memang kita harus ada kerusakan. Kerusakan itu baik oleh kekeringan, kemudian kebanjiran maupun serangan OPT tadi ya.
1: Okay,
0: itu
1: lama.
0: Ditentukan minimal, lebih besar atau minimal adalah 75% tingkat kerusakannya gitu.
1: Oh, 75% tingkat kerusakan dari luas lahan.
0: Iya.
1: Berarti di bawah 75% masih belum diklaim oleh asuransi, begitu Pak Purwanto ya?
0: Belum.
1: Iya. Nah, siapa yang menentukan itu, Pak?
0: Nah, nanti kan tentu ada pihak-pihak terkait ya. Dalam hal ini Jasindo ada petugas. Petugas ini bisa bekerja sama dengan POPT atau penyuluh atau independen ya. Jaspernya itu ada. Itu untuk menilai tingkat kerusakan tadi.
1: Okay.
0: Ada tim dari Jasindo.
1: Oke. Setelah diverifikasi atau diperiksa tadi, bagaimana pihak kementerian juga memastikan bahwa dana subsidi kan nggak kecil Pak ya, dengan target 100 ribu hektar, kemudian 80%-nya lagi ditanggung oleh negara baik daerah ataupun pusat. Ya. Ini tepat sasaran nantinya Pak. Seperti apa ini?
0: Ya artinya kami kan dari sisi, kami kan regulator ya, di samping sumber keuangan juga dari kami, tentu kami terbitkan permentan terkait dengan turunan dari undang-undang tersebut, yaitu di permentan nomor 36 tahun 2025. Terkait dengan fasilitasi asuransi pertanian. Dan kami tindak lanjuti dengan Juknis, Cap Dirjen ya, yang mengatur terkait dengan tata cara, mulai tata cara ya, pendaftaran sampai dengan tata cara klaim. Jadi kita atur di situ, itu tentu untuk memastikan baik dari sisi kepesertaan ya, itu tentu sesuai ketentuan, termasuk ya klaim tadi, bagaimana klaim tentu berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan ya, dan dipastikan nanti uang itu masuk ke rekening
1: petani.
0: Gitu.
1: Ya. Lama nggak itu Pak pencairannya Pak?
0: Jadi secara SOP ya, ini memang setelah dinyatakan, jadi setelah dinyatakan lengkap ya, sudah dinilai, diverifikasi, berkas lengkap kan gitu ya, kemudian berita acara sudah dituangkan, itu adalah maksimal 14 hari ya, itu uang sudah harus masuk ke rekening petani gitu.
1: Ya, itu lahan kalau misalnya saya petani Pak, ternyata saya nggak punya lahan tapi saya menyewa lahan orang, itu juga bisa?
0: Bisa.
1: Jadi ya?
0: Peserta itu bisa petaninya sendiri, pemilik bisa penggarap kan gitu ya. Penggarap itu kan bisa skema nyewa. Bisa skema bagi hasil kan gitu ya. Itu bisa.
1: Oke. Nah, sampai dengan saat ini sosialisasi program ini sudah seperti apa ini Pak? Ke para petani ataupun pemilik lahan dan juga penggarapnya juga ini Pak?
0: Ya, jadi secara sosialisasi kita sudah lakukan ya. Ini sebenarnya kan tadi kami sampaikan ya, sudah cukup lama
1: dari 2015.
0: Ya, sampai dengan tahun ini ya, ini sudah cukup lama. Kemudian kami juga sudah lakukan ya, karena ini arahan juga Pak Menteri khusus di tahun ini ya, terkait dengan antisipasi kekeringan, salah satunya adalah kami sudah lakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota melalui dinas teknis terkait ya yang membidangi fungsi pertanian, termasuk dengan rekan-rekan PPL kami sudah lakukan terkait dengan adanya bantuan premi tadi. Nah ini kami sementara proses ini untuk melakukan pendaftaran, kemudian koordinasi dengan Jasindo selaku pelaksana.
1: Oke, ada kendala Pak mengajak petani untuk ikut asuransi Pak?
0: Ya kendala ada sih, lagi-lagi administrasi ya, kadang petani ini kan kami kan terus melakukan improve program ini ya. Salah satunya adalah karena ini harus berbasis data-data petani itu harus valid ya. Karena harapannya nanti kalau sudah valid di awal, kalau ada sesuatu klaim itu kan sudah valid, tidak bolak-balik gitu. Nah salah satunya adalah di persyaratan administrasi ini kami sekarang harus melampirkan KTP gitu. KTP itu salah satunya untuk kevaliditasan data tadi. Jadi kadang petani ya ngerti sendiri ya.
1: Kadang,
0: ini untuk apa ini kalau di KTP gitu.
1: Padahal itu sudah lama ini ya, 2015. Dan mudah-mudahan sosialnya juga lancar juga ini, sehingga banyak yang betul-betul ikut serta di asuransi pertanian ini. Tapi juga Pak Purwanto, ini cuma padi aja Pak, komoditas lain nggak di cover Pak?
0: Ya, jadi kalau sebetulnya yang untuk bantuan premi itu kita sudah berjalan untuk ternak sapi dan kerbau juga. Tetapi karena keterbatasan anggaran, memang untuk sapi dan kerbau ini tahun ini belum dianggarkan. Nah itu yang skema bantuan premi. Nah untuk yang swadaya maupun kemitraan, kami juga mendorong nih ya Mas ya, mendorong terus. Itu kami sudah kembangkan ke komoditi baik perkebunan seperti kopi, kakao, kemudian untuk horti ya seperti bawang merah, termasuk padi pun yang skema swadaya maupun kerjasama kami juga dorong. Itu kita sudah lakukan untuk pengembangan dari aspek jangkauan komoditi maupun skema-skema yang kalau tadi kan endemiti berbasis kerugian Nah kami juga sudah mulai mengembangkan bekerja sama dengan teman-teman asuransi itu berbasis parametrik. Jadi parameter, parameternya apa? Heater index. Jadi apa indeks cuaca dalam hal ini adalah curah hujan. Itu dijadikan parameter. Ini kita sudah kembangkan juga.
1: Dan tentukan data ini koordinasinya Kementerian Pertanian dengan daerah Pak ya, dengan pemerintah daerah khususnya ya. Nah ini bagaimana Pak koordinasi dengan Pemda untuk pendataan lahan-lahan yang masuk kategori rawan tadi Pak?
0: Iya, kan masing-masing Pemda ini sebenarnya sudah ada pemetaannya ya. Sudah lakukan pemetaan mana daerah-daerah yang rawan dalam tanda kutip tentunya ya, baik rawan kebanjiran maupun rawan kekeringan. Ini kami sudah lakukan dan mereka sudah lakukan mapping terkait dengan daerah-daerah ataupun lahan-lahan yang berisiko tersebut itu bisa di cover diajukan di skema asuransi pertanian ini.
1: 100.000 hektar lahan yang ditargetkan Pak ya untuk program asuransi pertanian ini. Tiba-tiba kuota subsidinya sudah habis nih Pak. Gimana itu?
0: Ya tentu gini ya. Lagi-lagi kan negara ada keterbatasan. Makanya kami juga mengembangkan skema lain. Skema lain itu melalui swadaya, maksudnya yang petani bayar sendiri full, ataupun skema kerjasama apakah melalui PJSL program apa tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan ya seperti Bulog kemudian PIHC itu kita juga dorong untuk bisa melakukan skema asuransi melalui skema kerjasama.
1: Evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya gimana Pak?
0: Evaluasi dari aspek pelaksanaan tentu boleh dibilang kalau dari serapan ya tidak ada masalah. Yang memang agak sering dikomplain gitu ya. Itu biasanya nanti ini terkait klaimnya kan gitu ya. Kok lama sekali kan gitu ya. Tadi kami sampaikan. Nah terkait klaim ini memang harus mulai dimitigasi dari awal, dari proses pendaftaran dengan data-data yang valid. Nah, ini yang jadi masalah kan kadang petani kita. Ya mohon maaf ya.
1: Yeah.
0: Ya itu lagi-lagi kalau dimintai KTP kadang masih dalam tanda kutip curiga untuk apa gitu. Tapi kita akan terus lakukan edukasi karena memang berawal dari pendaftaran, pendataan yang valid. Insya Allah nanti di proses klaimnya saya kira bisa cepat. Gitu.
1: Ya, normalnya ketentuan asuransi itu proses klaim itu berapa lama sih, Pak? Kalau memang data sudah lengkap semua, misalnya.
0: Yeah. Mm-hmm. Oke. Okay. Ya tadi kami sampaikan kalau mana data lengkap sudah dicek di lapangan, sudah semua pihak sepakat dituangkan dalam berita acara kan gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Itu sebetulnya 14 hari setelah apa
1: verifikasi.
0: Data dinyatakan lengkap verifikasi, itu sudah bisa cair.
1: Oke, jadi data lengkap semuanya dinyatakan lengkap itu 14 hari terhitung ya Pak ya di situ ya.
0: Iya.
1: Dan untuk mempercepat penyerapannya tadi Pak, sudah masuk ke digitalisasi belum ini Pak? Untuk mempermudah pendaftaran atau bahkan juga klaimnya, proses klaim kepada petani sendiri Pak?
0: Baik, dari sisi pendaftaran ini sebetulnya dari awal sudah mulai proses digitalisasi ya. Dalam hal ini tentu yang mengembangkan adalah pihak Jasindo selaku pelaksana.
1: Iya.
0: Asuransi ini sudah ada aplikasi melalui aplikasi Siap ya. Itu nanti user ID kan diberikan ke teman-teman penyuluh atau petugas yang ditunjuk di satu wilayah untuk membantu melakukan pendaftaran dan verifikasi di aplikasi Siap. Itu semua serba digital itu.
1: Okay.
0: Termasuk proses klaim juga itu nanti juga melalui buy system di proses Siap tersebut. Aplikasi
1: Siap tersebut. Yeah. Pesan Bapak untuk para petani yang mungkin masih ragu ikut asuransi, mungkin masih merasa, waduh sulit ini data-datanya, apa yang bisa Bapak sampaikan ini Pak?
0: Ya, ayo teman-teman petani ya, jangan ragu gitu. Jangan ragu ikut asuransi di tengah-tengah kondisi. Ya, sekarang dengan kondisi iklim yang tidak menentu ini ya, dengan kondisi iklim yang tidak menentu, situasi penyakit tumbuhan, hama penyakit tumbuhan kalau bicara tumbuhan ya, hama penyakit hewan kalau bicara hewan, ini kan sedemikian apa ya, ancamannya itu serba tidak pasti sekarang. Tentu melalui asuransi ini, melalui skema bantuan premi, apakah melalui skema swadaya, jangan ragu teman-teman petani. Dari aspek juga penyelenggara asuransi kami tentu terus bekerja sama. Kalau terkait dengan bantuan premi tentu dengan Jasindo, kalau skema yang kerjasama kemitraan kami juga sudah bekerja sama ya dengan beberapa perusahaan asuransi tentu yang mempunyai izin ya, itu untuk bagaimana mendorong petani-petani kita, peternak-peternak kita sehingga ada rasa apa ya, rasa tenang gitu ya.
1: Yeah.
0: Sehingga nanti kalau terjadi sesuatu itu tentu nilai klaim tadi bisa menjadi modal kerja lagi gitu.
1: Baik.
0: Sehingga jangan ragu gitu.
1: Iya, iya. Pak Purwanta, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Yes, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Selamat pagi.
0: Baik, pagi, terima kasih.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Direktur Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, Dr. Purwanta.
2: Wawancara Pro 3.

0: Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
1: Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Nanti rekan saya Zaini akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsu Rijal menyoroti penerapan skema bagi hasil baru layanan ojek online penumpang roda 2 yang mulai berlaku pada 1 Juli yang lalu dengan pembagian 92% untuk pengemudi dan 8% sebagai komisi bagi aplikator. Cucun berpendapat skema tersebut berpotensi menguntungkan pelanggan karena sejumlah aplikator menurunkan tarif perjalanan. Meski sebagian pengemudi mengaku pendapatannya belum mengalami peningkatan sejak kebijakan mulai diterapkan. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga akan menyusun aturan teknis terkait dengan implementasi kebijakan tersebut bersama dengan Komisi 5 DPR RI. Sementara itu, sejumlah pelanggan menyatakan tarif layanan ojek online sejauh ini masih relatif normal tanpa perubahan yang signifikan. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa melepas ekspor 270 ton ikan sarden produksi Banyuwangi senilai 10 miliar rupiah ke berbagai negara. Sekaligus menilai meningkatnya permintaan ikan siap saji di pasar global menjadi peluang besar bagi industri perikanan nasional. Ekspor tersebut mencakup 10 kontainer tujuan Eropa, Afrika, Uni Emirat Arab, Tanzania, Lebanon, dan Kamboja. Sehingga menunjukkan industri pengolahan hasil perikanan di Banyuwangi terus berkembang di tengah dinamika ekonomi global. Meski biaya logistik ekspor meningkat akibat situasi geopolitik, namun perusahaan ekspor tetap mampu menjaga kinerja melalui diversifikasi pasar dan kini terus memperluas jangkauan ekspor ke sejumlah negara baru seperti Meksiko, Korea Selatan, Portugal, Spanyol, serta kawasan Amerika Latin. Pemerintah Jerman mengundang tenaga kerja terampil dari berbagai negara termasuk Indonesia untuk bekerja dan menetap di Jerman karena negara tersebut tengah menghadapi kekurangan tenaga kerja akibat perubahan demografi dan berkurangnya arus pekerja dari negara-negara Eropa Timur. Selain membuka peluang bagi tenaga kerja yang telah memiliki kualifikasi, Jerman juga menawarkan kesempatan bagi masyarakat yang ingin menempuh pendidikan maupun juga pelatihan kejuruan, sekaligus terus mempromosikan berbagai informasi mengenai peluang tersebut melalui sejumlah lembaga terkait. Untuk mendukung para pekerja asing, pemerintah Jerman menyederhanakan proses imigrasi melalui layanan satu pintu berbasis digital, serta memberikan dukungan dalam urusan tempat tinggal, pendidikan anak, integrasi sosial, hingga akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial. Dari dunia olahraga, Kapten Tim Nasional Swiss, Granit Xhaka menilai mentalitas, disiplin, dan kebersamaan menjadi kunci keberhasilan tim melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus menyebut kemenangan tersebut terasa istimewa setelah dirinya mencatatkan penampilan ke-150 bersama dengan tim nasional. Menurut Xhaka, Swiss menunjukkan permainan yang semakin matang terutama pada babak kedua dengan pertahanan yang lebih solid sehingga mampu meraih kemenangan melalui kerjasama tim dan bukan semata-mata mengandalkan kemampuan individu. Setelah memastikan tempat di perempat final, Swiss akan kembali tampil di Stadion BC Place Vancouver untuk menghadapi pemenang laga Kolombia melawan Ghana dalam perebutan tiket menuju ke babak semifinal Piala Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Makan siang cuma kopi lagi nih.
3: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
2: Diet itu bukan berarti gak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
3: Jadi gimana yang benar?
2: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
3: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
4: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email pansel rri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak, nama peserta, kemudian paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat Anda lihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id. Baik, nanti kita angkat tema ya, mengenai mengenal untuk Festival Biak Munara Wampasi. Seperti biasa, Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Ada satu tradisi di Biak yang lahir dari hubungan yang sangat dekat antara manusia dengan alam. Ketika air laut surut, masyarakat tidak sekedar melihat perubahan pasang surutnya, mereka melihatnya sebagai berkah. Saat itulah warga bersama-sama mencari hasil laut, bersyukur atas rejeki sekaligus juga mempererat kebersamaan. Tradisi itu yang kemudian dikenal sebagai Munara Wampasi. Kini nilai-nilai budayanya berkembang menjadi sebuah festival yang tidak hanya merayakan warisan leluhur, tetapi juga menjadi wadah pariwisata Kabupaten Biak Numfor. Lalu bagaimana menjaga agar sebuah tradisi tetap hidup di tengah perkembangan zaman? Lalu apa manfaatnya tradisi seperti ini bagi masyarakat setempat? Dan sejauh mana Festival Biak Numfor Munara Wampasi ini mampu mengangkat nama Biak ke tingkat nasional, bahkan internasional? Dan seperti apa perkembangannya? Kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Turbe Oni Dange Ubun.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang buat Pak Oni di sana, Pak.
3: Selamat siang.
1: Bagaimana kabarnya, Pak Oni?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Baik, jadi perkembangan untuk Festival Biak Munara Wampasi sampai hari ini seperti apa, Pak?
3: Sampai dengan hari keempat, ya, berjalan dengan lancar, sesuai dengan target. Tema kita bisa kita sasar.
1: Ya.
3: Jumlah kunjungan wisatawan juga sangat signifikan. Dan tentu ini akan mendorong KPI kita, lama tinggal, spending, dan lain-lain.
1: Yeah.
3: Paling tidak bisa mempertahankan atau membangun resiliensi di tengah-tengah efisiensi dan hal-hal yang sementara kita jadi PR kita,
1: yeah,
3: berbangsa dan bernegara saat ini.
1: Jadi di balik festival ini ada target besar juga begitu ya, Pak Oni ya?
3: Benar-benar, ya.
1: Jadi kunjungan wisatawan untuk festival kali ini targetnya berapa dan sudah tercapai sampai hari ini bagaimana, Pak, pencapaiannya?
3: Sampai dengan hari keempat, untuk kunjungan wisatawan mancanegara kita dari target kurang lebih 75-100, ini yeah, kita sudah masuk sekitar lebih dari 50%.
1: Lebih dari 50%, oke.
3: Wisatawan mancanegara, ya, yang sudah ini. Sementara kalau dari sisi wisatawan domestik yang di Papua dan lokal Biak ini memang over target, tetapi yang dari luar pulau Papua ini, yeah, yang kita belum capai target karena memang kondisi kita memahami kondisi negara kita saat ini ditambah dengan konektivitas yang,
1: yeah,
3: masih menjadi PR dengan harga orang untuk berkunjung ke Biak yang relatif mahal juga sehingga, yeah, ya, hal-hal itu menjadi hal-hal yang kita maklumi, Pak.
1: Ya, tapi untuk menarik wisatawan ya, Pak, ini kan masih ada waktu sampai tanggal 7 kalau tidak salah ya, Pak Oni ya, festivalnya ya.
3: Benar, sampai tanggal 7 ya. Ya.
1: Nah, itu ada apa saja di sana, Pak?
3: Kami ada 12 stand yang kita lakukan dalam Festival Biak Munara Wampasi. Ada wisata budaya dan wisata alam.
1: Ya.
3: Yang menjadi roh adalah sebenarnya perhelatan hari ini, yaitu budaya tradisional menangkap ikan oleh orang Biak secara kolektif,
1: yeah,
3: yang memang tujuannya adalah membagi kesejahteraan itu. Jadi ada semacam, di samping itu juga kita mendorong yang namanya ekonomi restoratif. Jadi peran kelompok-kelompok minoritas ini kita angkat,
1: yeah,
3: kemudian juga menjadi platform untuk mendorong ekonomi biru yang memang menjadi sasaran penciptaan kesejahteraan di Biak yeah. dan juga Provinsi Papua.
1: Yeah. Nah ini kan kalau tidak salah kan masuk sebagai salah satu agenda dari Kementerian Pariwisata. Sejauh ini untuk promosinya seperti apa Pak yang dibantu oleh pemerintah pusat juga Pak Oni?
3: Kita masuk ke Arisma Event Nusantara hasil yeah. kurasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan untuk publikasi dan promosi kita memaksimalkan jejaring-jejaring kita ya. Jadi yeah. memanfaatkan semua media sosial dan teman-teman dari Kementerian Pariwisata mendorong secara total. Kemarin di pembukaan itu saya sudah melaporkan juga secara detail dari berbagai akun, influencer dan juga ini sudah di atas 400 ribuan
1: yeah.
3: diputar. Kemudian berapa ratus kali ditayangkan yeah. di berbagai platform media sosial dan ini memang menjadi bagian kontribusi besar dari Kementerian Pariwisata lewat jejaring-jejaring media sosial dan lain-lain yang dimiliki oleh Kementerian.
1: Yeah.
3: Di samping kami juga bergerak secara mandiri di daerah.
1: Yeah. Nah ini kan festival yang ke-14 kalau tidak salah ya Pak Oni ya.
3: Benar 14
1: kali ya. Nah dari 14 kali penyelenggaraan, manfaat seperti apa Pak yang sudah dirasakan masyarakat sekitar, termasuk bagi UMKM dan lainnya begitu Pak Oni?
3: Itu yang tadi saya sampaikan bahwa yeah. kita jumlah kunjungan, lama tinggal dan spending. Nah karena dia naik signifikan, nadi ekonomi di Kota Biak pada saat perhelatan ini juga naik. Eskalasinya itu bisa yeah. 100-150% Pak. Nah kami lakukan testimoni di setiap hari. Nanti pada akhir itu akan kita tayangkan sehingga betul-betul masyarakat tahu bahwa oh iya memang dengan adanya penyelenggaraan event ini efek domino
1: yeah.
3: itu secara pentahelix itu bisa kita dapat. Saya ambil misal Pak, ketika event ini dilaksanakan, ekonomi itu mulai bergerak, mulai dari pintu masuk, dari bandara, dari pelabuhan, teman-teman porter, teman-teman PKBN, bagasi, yeah. transportasi lokal, hotel, restoran, rumah makan, handicraft, usaha-usaha mikro yang dipegang, dikuasai oleh masyarakat kecil itu yeah. bergerak, Pak. Minimal selama satu minggu perhelatan. Jadi mereka mendapatkan manfaat langsung secara ekonomi itu tinggi dibanding yeah. hari-hari biasa. Kemudian yang kedua, kami kurang lebih ada total 1.400-an seniman budayawan, anak-anak sekolah yang terlibat langsung dalam aktivitas presentasi seni dan budaya.
1: Yeah.
3: Itu fresh money itu mereka langsung dapat dalam bentuk jasa tampil mereka. Jadi memang ada pergerakan ekonomi yang kita dorong di tengah-tengah upaya resiliensi
1: ya.
3: Yang ada.
1: Pak Oni, mungkin bisa disampaikan sedikit ya kepada para pendengar dan juga pemirsa RRI.net, sebenarnya Munara Wampasi ini festival seperti apa Pak? Dan ini kenapa kemudian menjadi agenda rutin bagi Pemda di sana, Pak Oni?
3: Ya, Festival Biak Munara Wampasi ini adalah festival budaya orang Biak
1: ya.
3: Yang dilakukan di tahun baru orang Biak. Jadi kalender orang Biak ada dan ini selalu dilakukan pada saat musim pasang surut terendah atau terjauh.
1: Yeah.
3: Nah, ada budaya, ada legasi dari para leluhur dulu untuk memuliakan sumber penghidupan dan yang laut, tetapi itu dilakukan secara kolektif. Jadi hasil pengangkatan ikan dengan namanya nakpor itu mereka akan berbagi bagi kesejahteraan bersama. Tetapi kami tiap tahun punya tema yang berbeda. Tahun yeah. ini elok alam pesona budayaku, sebenarnya kita ingin mendorong dua kekuatan utama kita, wisata alam yang diberikan oleh Tuhan dan dikelola ini, ditambah dengan kekuatan budaya kita itu menjadi sumber ekonomi. Jadi yeah. memang sumber ekonomi lewat perhelatan ini, dan sebenarnya kita ingin mengaglomerasi kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, kekuatan budaya menjadi sebuah mesin kesejahteraan baru lewat penyelenggaraan event ini.
1: Yeah.
3: Dan memang event ini kalau kita evaluasi tiap tahun, dia memberikan tiga hal minimal. Yang pertama, ada distribusi pendapatan bagi kelompok-kelompok usaha yang kalau tidak ada momen seperti ini, dia biasa-biasa saja. Kemudian yeah. yang kedua, kita melakukan ekonomi restorasi dengan mendorong kelompok-kelompok minoritas bisa bermain peran, punya panggung, dan yang ketiga kita menjaga daya dukung daya lenting lingkungan sehingga harmonisasi antara budaya, alam, dan hal-hal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Biak itu.
1: Ya. Tapi ini sebenarnya adalah sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat terhadap rezeki yang diberikan oleh Tuhan, begitu ya, Pak Oni ya?
3: Betul, Pak.
1: Itu ya, filosofi utamanya begitu ya, ya, Pak Oni ya?
3: Filosofi utamanya kita membagi kesejahteraan secara bersama-sama.
1: Ya, Pak Oni mungkin
3: lebih berbagi.
1: Oke, mungkin bisa sampaikan kembali kenapa kita harus datang dan melihat Festival Bulan Rawampasi. Silakan, Pak Oni.
3: Biak adalah Pulau Samudra di kawasan Pasifik. Dan ini adalah merupakan salah satu mutiara di timur Indonesia, punya kekayaan budaya, punya kekayaan alam, dan punya kekayaan dan konsolidasi sosial ekonomi yang luar biasa.
1: Yeah.
3: Banyak sekali pengalaman yang Anda bisa dapat ketika berkunjung ke Biak, apalagi pada saat Festival Biak Bulan Rawampasi. Kita akan merasakan seperti kita berada di sebuah atmosfer yang mungkin tidak akan kita dapatkan di tempat lain, karena budaya Biak, budaya Pasifik, yeah, dan juga kekuatan-kekuatan ekonomi lainnya itu tergabung di dalam Festival Biak Bulan Rawampasi. Kehangatan akan Anda rasakan, kemudian pengalaman-pengalaman luar biasa yang mungkin tidak didapatkan di daerah Anda bisa Anda rasakan. Dan yeah, yang paling penting, ketika ke Biak, baru paripurna, sudah berada di Negara Kesatuan Wilayah.
1: Baik, kalau begitu, Pak Oni. Pak Oni, kami nantikan perkembangan dari Festival Menara Wampasi. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Oni.
3: Sukses ya, Pak Oni. Ya. Terima kasih. Ya. Sukses bersama Indonesia Maju.
1: Selamat siang ya buat Pak Oni di sana, Pak.
3: Selamat siang, Pak.
1: Itu tadi ya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Torbe Oni Dange Ubun. Nanti kita hubungi juga seniman dan budayawan Biak, Aner Rumakito ya. Jadi secara tradisional, festival berlangsung setiap awal Juli pada tahun 2026. Rangkaian kegiatan berlangsung pada 1 sampai dengan 7 Juli. Sementara agenda budaya dipusatkan pada 1 sampai dengan 4 Juli 2026 ini ya. Tadi disampaikan oleh Pak Oni, kenapa ini memang kita harus menyaksikan, ada kesempatan menyaksikan budaya asli dari masyarakat Biak di sana. Ini adalah sebagai bentuk rasa syukur juga masyarakat terhadap rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan. Baik, kami sudah bersama juga dengan seniman dan budayawan Biak, Aner Rumakito. Pak Aner, selamat siang buat Pak Aner di sana, Pak.
4: Ya, selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Aner.
4: Ya.
1: Pak Aner mungkin bisa menceritakan sedikit filosofi utama dari Festival Bulan Rawampasi ini apa sebenarnya, Pak?
4: Ya, terima kasih. Selamat siang untuk para pendengar di seluruh tanah air yang berbahagia. Jadi Festival Biak Bulan Rawampasi itu adalah sebuah pekan pesta rakyat yang diangkat dari adat istiadat atau kebiasaan orang Biak sejak lalu,
1: yeah,
4: dalam apa bagaimana menyambut bulan pasang surut itu. Nah, di situ terjadi ada beberapa aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh orang Biak dalam bagaimana menjaga tapi juga sebagai satu komunitas keakraban yang terjadi dalam satu budaya atau yeah, kebiasaan orang Biak sejak pasang surutnya air begitu. Nah, itu diisi dengan kegiatannya itu yang salah satu adalah snapmore.
1: Yeah.
4: Nah, ini dilakukan pada air surut. Tapi dalam snapmore ini itu sudah dilakukan sejak beberapa bulan persiapannya. Sejak bulan-bulan April itu sudah dilakukan persiapan 1-2 sampai 3 bulan dalam bentuk sasi.
1: Yeah.
4: Yaitu cara kearifan lokal orang Biak dalam menjaga lingkungan di laut. Sasi ini bagaimana membatasi orang untuk tidak semena-mena melakukan apa eksploitasi terhadap hasil-hasil laut. Yeah. Nah, ini dilindungi sampai nanti pada saat tertentu, yaitu pada wampasi ini baru dilakukan snapmor itu.
1: Ya, snapmor itu menangkap ikan begitu ya Pak, bahasa Indonesianya ya, Pak Aner ya, maknanya ya.
4: Ya, snapmor itu menangkap ikan. Jadi dibuat rumah ikan, dibuat seperti rumah ikan, di situ nanti ikan akan datang, bertelur, berkembang biak, jadi besar, lalu nanti dipasang, dipanen pada saat ya ompasi tadi.
1: Ya. Tapi apakah bisa ini disebut juga snapmor itu adalah kearifan lokal dalam menjaga sumber daya alam yang ada begitu, Pak Ner? Bisa seperti itu, gak, Pak? Maknanya?
4: Iya, bisa. Iya. Jadi ini kan juga mirip seperti konservasi modern sekarang yang dilakukan. Tapi dari yang lalu, ini sudah dilakukan oleh masyarakat orang Biak sejak lalu dalam bentuk sasisen, dibilang bahasa Biak.

0: tema elok alamku, pesona budayaku ini menjadi pedoman utama dalam menyelenggarakan festival kali ini yang menonjolkan kekayaan tradisi lokal serta keindahan destinasi wisata bahari di Kabupaten Biak Numfor. Tapi juga bersumber dari misi visi ya Bupati, yaitu sejahtera, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan.
1: Ya.
0: Nah, di sini juga dengan tema ini kita juga berusaha untuk bagaimana memperkenalkan budaya Biak keluar, baik di Indonesia tapi juga internasional, untuk menjadi daya tarik bagi mereka sehingga peningkatan wisata di Kabupaten Biak terus berjalan baik, ada peningkatan ke depannya.
1: Ya.
0: Sejak masyarakat di Kabupaten Biak Numfor.
1: Pak Aner, tapi di tengah modernisasi sekarang ini ya Pak, di tengah serbuan juga budaya-budaya dari luar begitu ya, bagaimana Pak pemerintah daerah kemudian melestarikan budaya ini, khususnya nanti ke generasi penerus anak-anak muda, Pak Aner?
0: Ya, ini menjadi dasar. Jadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan di Indonesia ini, ya memang ada langkah-langkah strategis dalam menjalankan atau menjaga tradisi dengan kemajuan kebudayaan yang obyeknya meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritual, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan permainan serta olahraga tradisional. Nah, ini sudah dinas, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah melakukan sekolah-sekolah, tapi juga kolaborasi bersama dengan Dinas Pariwisata, tapi juga dengan Dewan Kesenian dan Kebudayaan di Kabupaten Biak Numfor. Jadi dalam setiap kegiatan kita terus mendorong kegiatan-kegiatan berupa yospan, war. Nah, ini juga diselipkan dalam setiap kegiatan-kegiatan, bagaimana berpidato dalam bahasa, nyanyi dalam bahasa Biak. Ini juga dilakukan dalam menjaga dan melestarikan. Memang kami akui bahwa tantangan sekarang ini banyak juga nilai-nilai baru yang masuk, menggeserkan nilai-nilai yang ada. Tapi kami berharap bahwa dengan kegiatan-kegiatan ini dapat menjaga juga mengatasi bagaimana generasi sekarang
1: Terus
0: memegang adat. Nah, lewat Festival Munara Wampasi Biak ini juga, ini salah satu sarana di mana anak-anak sekolah juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ini. Yaitu Yosin Jalan, Yospan Jalan, mereka semua terlibat. Sekolah-sekolah dalam kegiatan ini. Nah, ini bentuk dari yang kita lakukan untuk menjaga, melestarikan budaya Biak.
1: Ya, Pak Aner, Festival Munara Wampasi ini kan bukan hanya milik masyarakat di Biak atau di Pulau Papua, tapi juga kekayaan budaya Indonesia. Ini kan perlu kerja bersama melestarikannya. Apa yang Pak Aner bisa sampaikan soal ini, Pak? Silakan, Pak.
0: Ya, terima kasih, karena event ini juga dari upaya kerja-kerja bersama Dinas Pariwisata dan dengan stakeholder yang lainnya, akhirnya event ini juga masuk dan tercatat sebagai event nasional ya, Karisma Event Nusantara. Nah, dengan event ini, Biak salah satu kabupaten yang ada di Papua yang terus berkembang maju untuk menjaga dan melestarikan budaya, tapi juga memperkenalkan wisata, terutama wisata bahari di Indonesia, tapi juga mancanegara. Sehingga kegiatan kali ini, kami juga berterima kasih kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, yang juga sudah serius melihat atau juga membantu kami, Provinsi Papua, tapi juga Bupati dan Wakil Bupati di Biak ini sangat antusias dan peduli terhadap kegiatan-kegiatan.
1: Baik, kalau begitu. Ya.

0: Pak Aner, kami nantikan perkembangan dari Festival Menara Wampasi. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Aner.
1: Iya. Terima kasih ya. Juga untuk ya Pak, salam untuk semua. Ya,
0: selamat masyarakat. Siang buat Pak Aner di sana, Pak.
1: Selamat siang.
0: Ya, demikian tadi seniman dan budayawan Biak Aner, Rumah Kito Esa.
2: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
4: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby, dan orang yang mengacukan dinamakan pubber. Bye.

0: Sejumlah UMKM binaan BI berkolaborasi dengan OPD Pemerintah DKI Jakarta mengikuti Fest Urban Farming 2026 di Senayan, Jakarta. Berikut laporan selengkapnya, Tinus Ohoira. Tinus.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini saya sementara berada di Senayan, Jakarta, tepatnya di tempat pelaksanaan Urban Farming Fest tahun 2026, di mana sejak pagi tadi terlihat ribuan orang berkunjung menikmati suasana di tempat ini. Dan hal yang menarik bahwa banyak sekali stand-stand yang ada di sini yang merupakan hasil kerjasama Bank Indonesia dengan DKI Jakarta dan melibatkan UMKM dan juga koperasi yang ada di daerah khusus ibu kota Jakarta ini. Dan tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga para siswa dan juga anggota pramuka yang tentunya mereka ingin menyaksikan secara langsung apa yang justru ditampilkan, apa yang justru ada di tempat ini. Dan tentu banyak hal yang tidak hanya sebatas mereka melihat, tetapi juga menambah pengetahuan mereka. Bahkan masyarakat umum pun ikut berbelanja soal produk-produk yang dihasilkan, produk-produk yang mereka jual di stand-stand yang ada di tempat ini. Menurut informasi yang kami dapatkan dari panitia, bahwa kegiatan ini akan berlangsung hari ini hingga tanggal 5 Juli nanti. Dan pagi tadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga sudah datang dan membuka secara langsung kegiatan Urban Farming Fest tahun 2026 ini. Dan saat ini saya berada tepatnya di salah satu stan, tepatnya di stan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kepulauan Seribu, yang tagline yang saat ini terlihat di stan mereka bahwa Kepulauan Seribu berdaya pangan, menanam, mengolah, mengelola laut, dan menjaga pangan hewani. Luar biasa, banyak yang justru ditampilkan di stan ini, ada produk-produk masyarakat lokal, hasil binaan dari suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kepulauan Seribu ini. Dan saya akan coba berbincang-bincang sebentar dengan salah satu petugas ya, yang saat ini berada di stan ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, ini dengan Mbak siapa nih?
2: Saya Mbak Otul dari Sudin KPKP Kepulauan Seribu.
1: Oke, Mbak Otul bisa menceritakan apa yang justru dipersembahkan, apa yang justru ada ditampilkan saat ini untuk masyarakat yang ada di DKI Jakarta yang tentunya kegiatan yang luar biasa saat ini. Mereka berbondong-bondong, saya sempat lihat juga bahwa luar biasa. Ini mereka masuk dan keluar, mereka melihat secara langsung, apa yang bisa disampaikan nih?
2: Iya, di sini yang pastinya kita dari Sudin KPKP Kepulauan Seribu menampilkan beberapa produk olahan yang memang asli dari pulau. Kita sudah kemarin mengambil secara step by step dan juga bersamaan sekitar dari hari Jumat kita persiapkan ini semua. Panen ini sudah hampir satu bulan kurang lebih, beberapa bulan ini kita persiapkan. Dan di sini ada beberapa produk olahan yang mungkin saya bisa sampaikan, itu ada sekitar 7 produk. Yaitu pertama mungkin ada keripik sukun asli Pulau Untung Jawa, ada stik cumi, ada kerupuk ikan, macam-macam kerupuk ini, ada yang kerupuk dari ikan, kerupuk dari rumput laut, dan juga dari kerupuk cumi tinta hitam. Lalu kemudian ada juga tangkwe dodol rumput laut, ada manisannya juga, terus di sana juga ada teri, semua insya Allah super lengkap. Dan juga kalau misalnya dari unsur buah-buahannya ini, kita juga ada sukun bulatnya mentah, dan juga pisang kepok Belanda. Ini benar-benar asli, kita tanam di Pulau Seribu. Kita bawa, ingin menunjukkan bahwa yang dibilang pulau itu adalah gersang, tidak bisa membudidayakan atau menanam secara pribadi atau private ya gitu. Sekarang kita tunjukin kalau memang kita bisa membuktikan itu semua, bahwa di pulau walaupun gersang dengan lautannya itu, kita bisa menanam dengan menghasilkan produk-produk yang insya Allah bermutu dan berkualitas.
1: Apakah ada kelompok binaan yang dibina langsung oleh suku Dinas Ketahanan Pangan di Kepulauan Seribu ini?
2: Ada, pastinya kita juga mengikuti kegiatan dari DKI Jakarta juga, ada yaitu Jakpreneur. Kita mempunyai beberapa binaan di setiap pulaunya itu, bahwa memang di Pulau Seribu itu ada 6 kelurahan. Nah, setiap kelurahan itu kita sekitar hampir 200 lebih mempunyai binaan Sudin KPKP Kepulauan Seribu. Nah, untuk kelompok memang agak masih terbatas. kurang lebih hanya sekitar 2 kelompok di beberapa pulau tersebut.
1: Kalau untuk hasil perikanan sendiri yang ditampilkan apa nih? Selain rumput laut nih?
2: Kalau perikanan mungkin saat ini kita terbatas ya, karena perikanan paling hanya ikan teri yang kita jual. Paling dari sama stik cumi gitu, sama kerupuk ikan. Karena kan mungkin ini kan lebih ke pertanian ya, jadi kita lebih mengunggulkan unsur dari pertanian dulu gitu. Kita juga sudah menyiapkan di sana, di depan stand itu ada gratis minuman free yang bisa dikonsumsi sama siapapun masyarakat. Itu adalah minuman dari rumput laut asli Pulau Seribu.
1: Iya, pendengar, Anda bisa mendengar secara langsung apa yang dijelaskan oleh petugas ya, yang ada di stan suku dinas ketahanan pangan, kelautan dan pertanian. Luar biasa mereka menampilkan produk-produk yang ada di Kepulauan Seribu. Pesan yang mau disampaikan bahwa walaupun berada di pulau, walaupun gersang, tetapi justru petani dan juga binaan-binaan dari suku dinas ketahanan pangan, kelautan dan pertanian bisa menampilkan sesuatu yang luar biasa. Ini patut kita apresiasi dan terima kasih ya.
2: Ya, siap. Terima kasih juga.
1: Oke, saat ini saya coba bergeser untuk wawancara dengan salah satu pengunjung ya. Bagaimana mereka bisa melihat suasana di saat ini ataupun kegiatan yang sangat ramai ini dari pagi hingga saat ini, boleh terbilang ribuan orang saat ini berada di tempat ini, dan mereka betul-betul bisa menikmati suasana di kegiatan dalam rangka 5 abad DKI Jakarta kerjasama Bank Indonesia dengan pemerintah DKI Jakarta. Ya, saya mencoba ya. Mbak, halo Mbak. Mbak, saya boleh tanya dari mana nih?
3: Bekasi.
1: Dari Bekasi ya?
3: Iya.
1: Mungkin ada kesan terkait dengan kegiatan ini sendiri seperti apa nih?
3: Sebenarnya kesini karena nganterin ibu ya, karena ibu suka tanam-menanam, suka tanaman gitu. Jadi kayak menarik sih gitu, ada kayak gini ya. Terus tadi juga udah dapat apa namanya benih gratis gitu kan. Gitu kan udah seneng banget ibu tuh.
1: Nah, ibu sendiri gimana Bu?
3: Tentanglah bagus, jadi kreatif kita terus dibutuhkan.
1: Baik, terima kasih ya, luar biasa. Ini pengunjung yang
0: ya baik, Tinus nanti kami nantikan laporan lainnya Tinus ya.
1: Saat ini mereka mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang mereka dapatkan.
0: Ya, nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana perkembangan terkini dari Senayan. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kota Bekasi mulai bersiap terhadap potensi kejadian kebakaran pada tempat pembuangan akhir atau TPA pada musim kemarau. Pasalnya butuh penanganan ekstra saat terjadi kebakaran pada TPA. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
4: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdam Karmat Kota Bekasi mulai bersiap terhadap potensi kejadian kebakaran pada tempat pembuangan akhir atau TPA pada musim kemarau, pasalnya butuh penanganan ekstra saat terjadi kebakaran pada TPA. Menurut Sekretaris Disdam Karmat Kota Bekasi, Haryanto, penanganan kebakaran pada lahan TPA memiliki tingkat kesulitan tinggi, sehingga pihaknya berharap jangan sampai terjadi kebakaran pada lahan TPA di Kota Bekasi. Apalagi di Kota Bekasi sendiri memiliki 2 TPA, yaitu Sumur Batu milik Kota Bekasi dan Bantar Gebang milik Jakarta, yang sama-sama berpotensi terjadi kebakaran pada musim kemarau. Berikut pernyataan dari Sekretaris Disdam Karmat Kota Bekasi, Haryanto.
5: Tapi ketika memang terjadi kebakaran pada lahan TPA, nah ini yang cukup riskan ya Pak ya. Ini cukup apa namanya, kita menanganinya cukup harus ekstra. Jadi makanya kita juga potensi kita juga mapping bagaimana kondisi-kondisi di wilayah termasuk di TPA.
4: Dan pihaknya juga menjelaskan adanya potensi kebakaran pada TPA dikarenakan terdapat bahan atau material yang mudah terbakar saat terkena panas, salah satunya sampah listrik. Disdam Karmat sendiri saat ini sudah mulai melakukan pemetaan 2 TPA di Kota Bekasi, sehingga saat terjadi kebakaran para petugas pemadam kebakaran bisa mengambil langkah cepat untuk memadamkan api. Dan ia juga menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi untuk tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu timbulnya kebakaran, seperti melakukan pembakaran sampah di lingkungan masing-masing karena bisa memicu timbulnya kebakaran. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke daerah lainnya, di mana harga kebutuhan pokok masyarakat di Pekalongan pekan ini terpantau turun bertepatan dengan liburnya MBG selama masa libur sekolah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya. Miftahuddin.
6: Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan dapat kita sampaikan bahwa kondisi di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan pasca program MBG diliburkan untuk sementara, ini sejumlah kebutuhan pokok masyarakat terpantau harganya perlahan tapi pasti menurun. Salah satunya yaitu yang menurun drastis yaitu harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Namun ada sejumlah komoditas seperti daging yang masih tinggi untuk harganya pasca liburnya program makan bergizi gratis. Hal tersebut disampaikan pedagang daging di Pasar Wiradesa Farida. Berikut pernyataan dari Ibu Farida. Dan bukan hanya itu saja pendengar, para pedagang di Pasar Wiradesa juga menyampaikan bahwa selama hampir 2 pekan ini, sejumlah kebutuhan pokok seperti beras dan telur juga harganya turun drastis. Seperti yang disampaikan pedagang sembako, Ibu Yuli menyampaikan bahwa untuk beras premium yang dulunya dibanderol Rp17.000 per kilogram, sekarang ini bisa mendapatkan beras premium dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Sementara untuk telur dibanderol sekarang ini per kilo mencapai Rp21.000 yang tadinya saat program MBG itu berlangsung mencapai Rp28.000 per kilogramnya. Harapan para pedagang kondisi ini bisa distabilkan. Intinya para pedagang dan pembeli di Pasar Wiradesa berharap untuk pemerintah supaya bisa mengontrol harga sejumlah kebutuhan pokok supaya stabil dan tidak ada lonjakan harga lagi. Demikian dari Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy, Pro 3 RRI melaporkan.
0: Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia APPSI mendukung program makan bergizi gratis untuk mendongkrak penjualan pedagang pasar. Mereka berharap penyaluran kembali berjalan dengan normal. Berikut laporan selengkapnya Alwis Suryatmaja. Alwis.
7: Baik, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI, Don Muzakir, mendukung program makan bergizi gratis yang memberikan dampak positif terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Menurutnya, penghentian sementara program MBG selama masa libur menyebabkan penerapan komoditas dari pedagang pasar menurun drastis. Berikut adalah wawancara kami bersama Don Muzakir.
8: Dan kita ini dengan ada MBG, pedagang pasar ini merasa ya terbantu gitu. Selain dapur MBG ini mengambil barangnya, komoditinya dari pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan, itu mengambil juga dari pedagang pasar. Dan kita di Pulau Jawa, di beberapa daerah, termasuk di sini, juga melakukan kerjasama dengan pemilik dapur. Kalau misalnya dibilang gara-gara MBG ini dapat, apa istilahnya, PAD dapur, mau turun PAD daerah, ya dari mana? Hitung-hitungannya gitu, malah kan meningkatkan PAD daerah.
7: Sinergi antara pemerintah daerah, APPSI, dan pelaku pasar diharapkan semakin kuat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di pasar tradisional dan juga untuk mensupport program makan bergizi gratis. Demikian dari Pekanbaru, Alwis Suryatmaja melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memperketat pengawasan terhadap penyaluran gas LPG 3 kg guna memastikan penyaluran tepat sasaran. Susanti melaporkan selengkapnya. Susanti.
9: Baik, pendengar, pengawasan penyaluran gas LPG bersubsidi 3 kg menjadi perhatian serius PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Area Manager Communication and Relation MCSR PT Pertamina Area Sulawesi Lilik Hardianto menegaskan Pertamina tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik penyalahgunaan distribusi atau penyalahgunaan gas LPG 3 kg baik di tingkat agen maupun pangkalan. Menurut Lili, setiap agen atau pangkalan yang terbukti melanggar ketentuan akan diberikan sanksi tegas. Sanksi tersebut tidak hanya berupa teguran, tetapi juga dapat berujung pada penghentian penyaluran gas LPG subsidi apabila pelanggaran terbukti dilakukan. Dan berikut pernyataan Lili Hardianto.
0: Susanti, lanjut laporan saja, Susanti.
9: Baik, Lili juga menegaskan bahwa selain memperketat pengawasan, Pertamina Patraniaga Wilayah Sulawesi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi penyaluran LPG subsidi. Warga diminta segera melaporkan apabila menemukan dugaan penjualan yang tidak sesuai ketentuan atau penyaluran kepada pihak yang tidak berhak menerima subsidi. Dan laporan ini bisa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat maupun pihak kepolisian maupun juga melalui call center Pertamina yang juga telah disosialisasikan di berbagai daerah. Demikian dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Kabupaten Sintang kini menjadikan pepaya California sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi di tengah kebutuhan buah lokal yang terus meningkat. Berikut laporan selengkapnya Danindra Sita. Danindra.
10: Pendengar, hingga hari ini sektor pertanian di Kabupaten Sintang terus menunjukkan perkembangan yang positif. Salah satu komoditas hortikultura yang kini semakin diminati adalah pepaya California. Selain memiliki permintaan pasar yang tinggi, budidaya buah tersebut juga mampu memberikan penghasilan yang menjanjikan bagi para petani. Salah seorang petani pepaya California di Kabupaten Sintang, Sudewo, mengatakan budidaya pepaya California telah digelutinya selama beberapa tahun dan usaha tersebut dapat menjadi sumber penghidupan bagi keluarganya. Saat ini Sudewo sudah membudidayakan sekitar 2.700 batang pepaya California. Dewa menuturkan, dengan jumlah tanaman tersebut, hasil panen yang diperoleh cukup melimpah. Dalam satu pekan, kebun pepayanya mampu menghasilkan lebih dari 3 ton buah yang dipasarkan ke berbagai daerah, mulai dari Sintang, Melawi hingga Sanggau. Berikut pernyataan dari Dewa.
11: Kalau untuk pohon pepaya kita sekitar 2.700 batang. Ini saya merasakan hasilnya bisa memuaskan kita lah, bisa hidupin keluarga lah gitu. Tantangannya sih ya bilang nggak sulit ya sulit. Kadang-kadang kalau kita namanya tani itu dihil kalau nggak ada tantangannya. Kalau kita dari tanam itu kisaran dari pertama nanam ke media sampai dia panen itu perlu waktu 6-7 bulan. Nah, masa dia produktif itu bisa sampai ke 3-4 tahun kalau kita terjaga dengan bagus gitu.
10: Ya, keberhasilan budidaya pepaya California ini menjadi bukti sektor pertanian hortikultura di Kabupaten Sintang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Selain itu, komoditas lokal ini juga diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rutinitas Festival Baso Aci 2026 mendorong pertumbuhan ekonomi dan UMKM Kabupaten Garut. Irwan Yurdiawan melaporkan selengkapnya, Irwan.
12: Ya baik pendengar, Festival Baso Aci 2026 kembali digelar sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Garut. Ketua Portable Indo Creative Industry Dani Umardin selaku event organizer IO Kabupaten Garut mengatakan konsistensi penyelenggaraan selama 6 tahun menurutnya menjadi bukti bahwa Baso Aci merupakan salah satu identitas kuliner Kabupaten Garut. Festival tahun ini juga menghadirkan lomba kreasi Baso Aci yang melibatkan berbagai organisasi perempuan sebagai bagian dari upaya melestarikan kuliner khas Garut.
13: Kali mengadakan, tidak ada yang percaya, Pak. Saya ketika mau bikin festival Baso Aci, tidak ada yang sambut, bahkan juga mungkin naon festival Baso Aci gitu kan. Tapi alhamdulillah di tahun 2019 pertama kali dimulai, ternyata responnya sangat bagus. Dan kami lakukan ini akhirnya setiap setahun sekali.
12: Ya, benar. Sementara itu, Asisten Daerah 1 Garut, Bambang Hafiz, menyampaikan kegiatan itu menjadi salah satu sarana efektif dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui sektor UMKM. Festival Baso Aci 2026 yang berlangsung selama sepekan menghadirkan lebih dari 30 tenan kuliner yang dapat dikunjungi masyarakat. Dari Garut, Jawa Barat, Iwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
2: Argentina memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami tadi pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Albi Celeste, dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde, Dine Borges. Sementara itu, dua gol Verde dibukukan oleh Deroy Duarte dan Sidney Lopez Carba. Usai pertandingan, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menyebut timnya memang layak menang. Namun, ia tidak akan pernah melupakan siapa lawan yang membuat mereka menderita selama 120 menit.
3: Pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Sementara itu, pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitão Brito menyatakan, walau kalah, namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
3: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya, di mana di fase 16 besar, mereka akan bertemu Mesir yang telah lebih dulu lolos usai menaklukkan Australia 4-2 lewat adu penalti. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Selasa mendatang, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina toh harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan, dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika begitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia, pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian dibuat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu, atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
3: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
3: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
3: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good return.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal, and
5: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbaliknya begini, saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah, piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Kita kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa ciki dan sebagainya. Kalau saya berpandang tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas membawa misi revanse. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kresno Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

0: Main hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen ini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar RRI Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual lainnya. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ade.
2: Iya, baik Zaini. Tim

0: Indonesia Menyapa Siang hari ini telah mempersiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda pendengar. Kami akan mengulas penanganan kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang, Banten yang terjadi beberapa hari lalu. Hingga saat ini, pemadaman masih berlangsung. Berbagai pihak terus berupaya memadamkan api dan mengurangi dampak kebakaran terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar. Kolaborasi antara pemerintah, petugas pemadam kebakaran, dan berbagai instansi terkait menjadi bagian penting dalam penanganan kejadian tersebut. Bagaimana perkembangan penanganan kebakaran di TPA Jati Waringin? Langkah apa saja yang dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di kemudian hari terjadi? Nanti akan kami bahas dengan narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian, seperti biasa, setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan dialog Geliat UMKM dan Kuliner Nusantara ke ruang dengar Anda. Hari ini kita akan berbincang terkait UMKM kerajinan tangan yang sedang ramai diperbincangkan di kalangan anak-anak muda. Dan ada juga kuliner khas dari salah satu daerah di Indonesia. Apa saja? Terus dengarkan Pro3 RRI. Selanjutnya, kami akan menghadirkan dialog cek fakta bersama Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia atau MAFINDO. Di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan masyarakat untuk memverifikasi informasi menjadi semakin penting. Literasi digital dan budaya cek fakta menjadi salah satu upaya untuk menekan penyebaran hoax yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana cara mengenali informasi yang dapat dipercaya? Apa saja berita yang beredar yang termasuk dalam kategori hoax akan kami perbincangkan nanti bersama Bung Zek dari MAFINDO. Selain itu, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai peristiwa aktual lainnya dari dalam maupun luar negeri yang telah kami rangkum untuk Anda. Beragam informasi penting dan perkembangan terbaru akan kami sajikan secara aktual dan terpercaya sepanjang siaran. Tetaplah bersama Pro3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Zaini.
1: Baik, kita beralih ke informasi mengenai video potensi daerah di mana seorang ibu rumah tangga asal Riau menyulap eceng gondok menjadi kerajinan bernilai ekonomi tinggi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
2: Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya berada di salah satu rumah produksi di Kabupaten Kampar yang mengolah tanaman liar eceng gondok yang memiliki nilai ekonomi. Seperti apa produksinya? Ikuti saya.
3: Eceng gondok seringkali menjadi tanaman liar yang mengganggu bagi sebagian orang. Namun di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tanaman eceng gondok justru disulap menjadi kerajinan tangan yang memiliki ekonomi tinggi. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Juniarti, warga desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau ini, memanfaatkan eceng gondok dari rawa-rawa menjadi kerajinan yang cantik. Ide itu didapat setelah melihat dan belajar kerajinan yang kemudian diaplikasikan di kampungnya. Awalnya, ia mengerjakan seorang diri, mulai dari mencari eceng gondok hingga menjadikannya produk yang memiliki nilai ekonomi. Seiring berjalannya waktu, Juniarti kemudian mengajarkan kepada sejumlah ibu-ibu rumah tangga, hingga akhirnya terbentuklah kelompok wanita berkreasi. Dalam sehari, mereka bisa menghasilkan 2 hingga 3 produk kerajinan.
4: Awalnya tanaman ini tidak berguna dan tidak bermanfaat, dan sekarang kita bisa menjadikan tanaman ini bermanfaat dan berguna karena bermacam-macam produk yang bisa kita buat dari tanaman eceng gondok ini atau disebut juga dengan tanaman gulma. Kita juga dari ibu-ibu PKK yang ada di desa kita, karena sekarang ibu-ibu ini daripada bermenung dan juga tidak bermanfaat, sekarang mereka ingin belajar cara membuat produk ini karena tanpa masyarakat dan juga ibu-ibu, kerajinan ini tidak berarti apa-apa.
3: Harga kerajinan mereka juga tergolong terjangkau, mulai dari harga 5.000 hingga ratusan ribu rupiah sesuai tingkat kerumitan.
2: Pemirsa dan pendengar RRI Net, tadi kita sudah melihat bagaimana produksi kerajinan tangan dari Eceng Gondok. Nah, Anda yang tertarik bisa mampir ke Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Satu Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Nias Selatan ke-23 sekaligus menanamkan nilai-nilai perjuangan pemekaran daerah kepada masyarakat. Badan Musyawarah Perjuangan Rakyat Nias Selatan atau Bamus Pernis menggelar berbagai lomba seni. Salah satunya lomba paduan suara Mars Perjuangan Nias Selatan antar kecamatan. Berikut informasinya disampaikan Anoverly Sulu.
5: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Pendopo Bupati Nias Selatan, di mana dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Nias Selatan yang ke-23 tahun, digelar satu lomba, dan ini merupakan yang perdana, yakni lomba paduan suara antar kecamatan. Nah, seperti apa liputannya kami hadirkan dalam Potensi Daerah dari Stasiun Produksi RRI Nias Selatan.

0: Hari jadi Kabupatennya Selatan yang ke-23 tahun akan diperingati pada 28 Juli 2026 mendatang. Tahun ini, Badan Musyawarah Perjuangan Rakyatnya Selatan atau Bamus Pernis menggelar berbagai lomba, salah satunya Lomba Paduan Suara Mars Perjuangannya Selatan. Lomba yang perdana diselenggarakan sejak pemekaran Kabupatennya Selatan ini dibagi dalam 4 zona. Beberapa waktu lalu, 3 kecamatan yang tergabung dalam zona 1, yakni Teluk Dalam, Onolalu dan Fanayama bersaing untuk meraih juara pertama. Ketua BPP Bamus Pernis, Sidi Adil Harita mengungkapkan kebanggaannya atas partisipasi ketiga kecamatan tersebut.
1: Saya yakin dan percaya karena ada sebuah kepercayaan, kedukungan bahwa Nia Selatan ini penuh dengan perjuangan. Maka puji Tuhan di dalam perjalanan perjuangan kita, oleh sang legendaris kita, almarhum Hikal Menal, menciptakan sebuah nats atau lagu paduan suara Mars Perjuangan Nia Selatan. Dan puji Tuhan, tahun ini kita mulai untuk kita sebarluaskan di seluruh seantero Indonesia.
0: Dengan mengenakan seragam batik maupun pakaian tradisional khas Nias, para peserta menunjukkan kemampuannya untuk memukau dewan juri. Sebagai salah satu kecamatan yang turut berpartisipasi pada lomba ini, Camat Onolalu walaupun Sarumaha menyampaikan apresiasinya.
2: Kita tampil, kita turut ambil bagian dalam rangka bagaimana mengenang, bagaimana kita mengingat kembali perjuangan-perjuangan para pendahulu kita, bagaimana bisa terbentuk pemekaran Kabupaten Nia Selatan ini menjadi satu kabupaten yang otonomi. Nah, jadi kita dari Onolalu turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, dan apapun hasilnya kita serahkan kepada para dewan juri.
0: Lomba paduan suara Mars Perjuangannya Selatan akan berlanjut di 2 zona lainnya. Pemenang di masing-masing zona akan kembali berlomba pada puncak hari jadi Kabupatennya Selatan. Selain lomba paduan suara Mars Perjuangannya Selatan, panitia juga akan menggelar sejumlah kegiatan seni lainnya, yakni lomba vokal solo, vokal trio, tari kreasi, dan pertunjukan sanggar budaya. Dengan berbagai kegiatan ini diharapkan semangat masyarakat untuk terus mengingat perjuangan pemekaran Kabupaten Nia Selatan tidak terlupakan, dan sejarah ini juga dapat diketahui oleh generasi muda.

0: Nah, pendengar demikian potensi daerah dari stasiun produksi RRI Nia Selatan. Saya Novel Sulu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
2: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Menurutnya, pemerintah telah menghadirkan berbagai kemudahan agar masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memiliki rumah yang layak. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saksi bisu tsunami Aceh 2004, PLTD Apung 1 kini menjadi salah satu wisata sejarah populer di Aceh yang ramai pengunjung. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Cindy Novita.

0: Laporan dari sini Novida akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya ya. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana keunikan rumah Tempoa yang juga merupakan museum film Jambi. Seperti apa informasinya? Berikut dilaporkan Haris Ahmad.
1: Museum bioskop yang terintegrasi dengan rumah Tempoa Al Galeri yang berada di kota Jambi, salah satunya tempat yang menyimpan berbagai dokumen perfilman, mulai dari proyektor, poster, hingga perlengkapan lainnya. Seperti diungkapkan pengelola Museum Bioskop Tempoa Jambi, Rahmadi, ia juga mengungkapkan terbentuknya Museum Tempoa berasal dari salah seorang pemilik bioskop ternama di kota Jambi. Dan museum ini menjadi museum satu-satunya di Asia Tenggara.
2: Ini kalau berdirinya sejak kapan sih Pak? Ini kan?
3: Kalau berdiri kita ini sebetulnya kalau gedung kita ini sudah ada sejak tahun 93 kalau gedungnya sendiri. Kalau koleksi kita ada sejak tahun 1956 koleksi yang ada ini. Tapi kita diresmikan waktu itu oleh Deputi Kebudayaan itu di tahun 2018 Mas Aris.
2: Biasanya kalau film-film yang artinya diproduksi ini kan menjadi museum yang memang salah satunya di Asia Tenggara. Apa aja sih Pak mungkin bisa di
3: film saat ini yang paling banyak kalau koleksi kita, kalau koleksi kita dari semua genre ya, dari semua genre, mulai dari horor, drama, komedi, gitu, action semua ada, baik Mandarin, Hollywood, Bollywood, Eropa, gitu, ada semua mas. Kemudian alhamdulillah berkat bantuan kawan-kawan juga, termasuk dalam hal ini kawan-kawan dari RRI juga, gitu, dan stakeholder yang ada sudah lebih dikenal dan sekarang memang dari luar kota atau luar provinsi bahkan dari luar negeri sudah berkunjung ke kita mas.
1: Sementara untuk daya tarik Museum Bioskop Tempoa Jambi, yakni dengan mempertahankan bentuk aslinya dengan art gallery, Tempoa tidak hanya menjadi lokasi wisata sejarah, namun hal itu juga menjadi ruang pelatihan menulis, pameran, serta diskusi budaya.
4: Ya, dari Museum Tempoa Jambi, Haris Ahmad melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi bisu tsunami Aceh 2004, PLTD Apung 1 kini menjadi salah satu wisata sejarah populer di Aceh dan ramai dengan pengunjung. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Cindy Novida.

0: jadi kabupatennya selatan yang ke-23 tahun akan diperingati pada 28 Juni.
1: Baik, kelihatannya akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, laporan dari Cindy Novita. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis dengan video yang akan kami putar tadi.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
5: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
6: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
7: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
5: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Eh, lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
1: Eh,
0: korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
0: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
0: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
0: Terus, kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
0: Caranya?
1: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap informasi awal mengenai asal-usul uang dalam amplop yang dibawa Bupati Kuantan Singingi, Kuansing, Suardiman Ambi saat bertemu dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di kantor Kementerian Kehutanan. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan informasi tersebut sejauh ini baru diperoleh dari keterangan Suardiman yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu KPK masih akan mendalami keterangan tersebut melalui pemeriksaan saksi maupun juga alat bukti lainnya. Sementara terkait dengan kemungkinan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Taufik mengatakan hal itu sepenuhnya tergantung pada kebutuhan penyidikan. Hari kelima pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Manggala Agni, Kementerian Kehutanan baru mencapai 30% dari 15 hektar gunungan sampah yang terbakar. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain. Ain.
1: Saat ini saya berada di TPA Jati Waringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini proses pemadaman masih terus berlangsung dan terpantau petugas terus berjibaku dalam memadamkan titik api. Pada hari kelima kebakaran ini, pemadaman kebakaran dari 15 hektar TPA Jati Waringin baru mencapai 30%. Sejatinya selain 2 helikopter dari BNPB, juga telah diterjunkan 30 personel dari Manggala Agni Kementerian Kehutanan atau Kemenhut. Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB, Brigjen TNI Johan Darmawan, mengaku sekitar 30% dari luasan area kebakaran di TPA Jati Waringin mulai padam dan terkendali, walaupun kepulan asap dan titik api di beberapa gunungan sampah masih menyala. Johan juga menyatakan pihaknya melakukan penerapan metode injek atau penyuntikan air secara langsung ke dalam titik api. Hal itu di bawah permukaan area kebakaran di TPA Jati Waringin ini. Dan menurut Johan, penerapan metode injek ini dilakukan sebagai upaya percepatan penanganan kedaruratan kebakaran di TPA Jati Waringin yang sudah berlangsung selama 5 hari ini. Jadi sistem injek nanti akan disampaikan ke semua petugas untuk dibuat pipa dan dilakukan titik-titik api yang ada di TPA Jati Waringin ini.
2: Dari mulai kemarin, khususnya saya sudah melakukan assessment kemarin sekitar pukul 17.56 kami nyampe di sini karena melihat kondisi pelaksanaan pemadaman tidak bisa maksimal dengan jangkauan alat damkar yang ada, kita langsung masukkan ke pimpinan untuk melakukan pemadaman melalui udara.
1: Informasi yang diberikan RRI, pelaksanaan metode penyuntikan air ke titik api ini nantinya dilakukan langsung oleh petugas gabungan baik itu pemadam kebakaran hingga Manggala Agni. Selain itu, dalam percepatan pemadaman kebakaran ini juga dilakukan pengoptimalan penyiraman air dari udara dengan menggunakan helikopter water bombing. Di mana saat ini dari 2 helikopter jenis Mi-8 AMT terus dioperasikan dengan menggunakan kantung air berkapasitas 4.000 liter untuk pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin pada pagi hari, siang hari, dan juga malam hari. Selanjutnya, pengerahan 18 unit armada pemadam kebakaran terus dilakukan untuk menyisir titik-titik api yang belum terjangkau oleh unit pemboman air. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, tim kedokteran dan kesehatan Dokes Polri memberikan layanan pemeriksaan kesehatan terhadap warga Kecamatan Rajek yang terdampak paparan asap kebakaran tempat pembuangan air atau TPA Jati Waringin Mauk Kabupaten Tangerang Banten. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengatakan Tim Dotkes dari Unit Poresta Tangerang kini sudah ada sejak Jumat kemarin telah membuka layanan bakti kesehatan bagi masyarakat yang terdampak. Langkah ini dilaksanakan di lokasi pengungsian di Kampung Jungkal, Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajek. Selain itu, personil Poresta Tangerang juga terus melakukan patroli dan pengamanan permukiman warga yang ditinggalkan mengungsi, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah di instansi terkait dalam penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa bumi yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni bertambah menjadi 2.645 orang. Sementara 12.666 lainnya mengalami luka-luka. Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, mengatakan gempa bumi merusak 885 bangunan dan menyebabkan 189 bangunan lainnya runtuh. Ia juga menyebut bahwa pihak otoritas telah mendirikan 59 kamp pengungsian sementara untuk menampung warga yang terdampak bencana tersebut. Lebih lanjut, Rodriguez juga mengatakan sebanyak 3.305 personil penyelamat internasional dan 29.567 petugas tanggap darurat masih dikerahkan di berbagai wilayah Venezuela untuk menangani keadaan darurat. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia berhasil mengirimkan dua tim speed estafet campuran yang masing-masing diperkuat oleh Antasyafi Robi Al-Hilmi, Desak Maderita, dan Raharjati Nursamsa Rajia Salsabila ke putaran final World Climbing Series 2026 Polandia. Robi Desak berhasil menempati peringkat kedua dalam babak kualifikasi setelah menorehkan catatan waktu 11,48 detik, hanya tertinggal 0,2 detik dari pasangan Amerika Serikat Samuel Watson Emahan yang berada di puncak. Sedangkan Raharjati Rajia mencatatkan waktu 11,59 detik untuk bertengger di posisi keempat di antara 32 pasangan yang ambil bagian dalam kualifikasi nomor speed estafet campuran.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut Museum ITB di lantai 4 Gedung Sasana Budaya Ganesha Bandung menghadirkan standar baru bagi permuseuman nasional. Museum tersebut dinilai berhasil mengadopsi teknologi digital canggih yang setara dengan museum-museum kelas dunia. Kementerian Agama meminta penyuluh agama Islam berperan aktif sebagai pemeriksa fakta atau fact checker karena mereka juga diharapkan membimbing masyarakat menyaring informasi keagamaan di tengah derasnya arus informasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan. Kementerian Pertanian mempercepat pelaksanaan program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.
2: Warta Nusantara.
1: Penelitian terhadap ikan purba kolakans yang ditemukan di perairan Pulau Siladen Taman Nasional Bunaken masih menunggu arahan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Berikut Noni Oktavia melaporkan selengkapnya. Noni.
3: Ya, baik pendengar, ikan purba silakan yang ditemukan nelayan pada 26 Juni lalu itu saat ini telah diamankan di Universitas Samratulangi atau UNSRAT. Tim peneliti bersama Balai Taman Nasional Bunaken belum memulai penelitian sambil menunggu arahan pemerintah provinsi, di mana spesies ikan ini masih dinilai masih segar dan sangat penting untuk mendukung penelitian DNA dan genom. Ketua Internasional Silakan Research Center and Marine Museum, Profesor Kawilarang Warau Alex Masengi mengatakan, hingga kini masih banyak misteri mengenai silakan yang belum terungkap. Salah satunya itu bagaimana kemampuan ikan purba tersebut bertahan hingga saat ini, meski kelompoknya diperkirakan telah punah jutaan tahun lalu. Berikut pernyataannya.
4: Untuk sementara penelitian belum jalan karena kita tunggu petunjuk dari profesi, karena kan mereka punya. Dan memang spesimen ini dijemput oleh kami dan balai dan untuk sementara ditemukan di UNSRAT, dan ini perusahaan. Dan untuk penelitian nanti belum. Pertama, kok dia bisa bertahan? Yang notabene 66 juta waktu sudah punah. Di Indonesia kok ada. Dan lebih khusus lagi, kok cuma ada di daerah kawasan timur. Itu yang menarik. Dan mungkin ke depan kami akan mencoba kenapa dia bisa umur panjang gitu. Yang menarik sekali dan banyak hal yang masih rahasia. Kami di bersama dengan Jepang namanya proyek The Favorite Mystery. Itu banyak hal yang masih belum terungkap. Misalnya jenis-jenis. Misalnya yang dari Indonesia dengan Afrika cuma beda 2%. Yang lain banyak ini masih 0%.
3: Prof. Alex juga menerangkan bahwa penelitian ikan purba ini ternyata telah dilakukan sejak tahun 2004. Hingga kini, tim peneliti mencatat sedikitnya 56 spesimen ditemukan di Indonesia dan Afrika Selatan, baik dalam kondisi hidup maupun mati. Masyarakat, khususnya nelayan, juga diimbau segera melaporkan apabila kembali menemukan ikan tersebut, agar spesimen yang masih segar dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan mendukung upaya konservasi. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Utara menilai Pekan Olahraga Wartawan Daerah Porwada 2 Kaltara menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh wartawan se-Kalimantan Utara. Informasi selengkapnya nanti akan disampaikan oleh Delita dari RRI Nunukan. Sebelumnya kita simak dulu informasi berikut ini.
2: Kata Tokoh Dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi Houston.
1: Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Delita. Delita.
5: Baik, Zeni. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Kalimantan Utara, Bustan, mengapresiasi kegiatan Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Perwada 2 di Kabupaten Nunukan sebagai ajang melepas beban karena peran wartawan dalam menyampaikan informasi terkait kemajuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara di seluruh kabupaten kota sangat positif. Sekian lama, sekian tahun, dan pelaksanaan Perwada 3 tahun sekali sebagai ajang enjoy, bukan mencari siapa yang juara, siapa yang berprestasi, namun paling tidak sebagai ajang tali silaturahmi, mempererat ajang persaudaraan dan meningkatkan integritas.
6: Meningkatkan kualitas terkait dengan fungsi daripada jurnalistik. Paling tidak bukan hanya event olahraga, saya lihat ada juga perlombaan terkait karya tulis ya. Karya tulis yang tentu itu juga mengasah kemampuan ya. Kemampuan beradaptasi dengan era digital sekarang. Ya, wartawan juga kan dituntut untuk menyampaikan berita-berita yang update, berita-berita yang akurat, dan tidak ada unsur hoax ya. Pasti berbasis data-data yang akurat.
5: Ia juga menyampaikan jika peran wartawan memberikan informasi yang jelas sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan mengedukasi masyarakat. Oleh sebab itu, momentum Perwada ini bagian dari mempererat tali persaudaraan dan bertukar informasi. Ia meyakini kegiatan Perwada ini sangat positif dan bagian dari ajang untuk melihat para atlet dari wartawan untuk mewakili Pekan Olahraga Wartawan Nasional yang akan diselenggarakan di Provinsi Lampung tahun 2027 mendatang. Kemudian akan dipetakan cabang mana saja yang berpotensi mendapatkan medali di kegiatan tersebut. Dari Nunukan, Deli Tareri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 18.000 ibu hamil di Banyumas menjadi sasaran screening HIV. Berikut laporan selengkapnya Damara Sakti. Damara.
7: Ya, baik. Pendengar, Dinas Kesehatan dan Keluarga Bencana Dinkes KB Kabupaten Banyumas terus mengintensifkan screening HIV bagi ibu hamil sebagai bagian dari standar pelayanan kesehatan kehamilan. Pada 2026 sendiri, sebanyak 18.000 ibu hamil menjadi sasaran pemeriksaan HIV bersama dengan pemeriksaan kesehatan rutin lainnya. Ketua Tim Kerja Penyakit Menular Dinkes KB Banyumas, Arif Burhanuddin, mengatakan pemeriksaan HIV dilakukan saat kunjungan HT Natal atau ANC di fasilitas pelayanan kesehatan.
8: Screening ibu hamil itu memang sudah merupakan salah satu standar. Seluruh ibu hamil itu dilakukan screening, masuk diantaranya adalah ya, sekitar 18.000 ya. Ibu hamil saat ini sasarannya juga ibu hamil ini merupakan program pun juga dilakukan screening di samping screening-screening yang.
7: Dan menurut Arif, di bawah menyebutkan hingga pertengahan 2026 ini telah ditemukan 2 ibu hamil yang terkonfirmasi positif HIV. Meski demikian, kondisi ini masih dapat ditangani agar risiko penularan kepada bayi dapat ditekan. Dan menurutnya, ibu hamil yang positif HIV akan mendapatkan penanganan khusus, termasuk tidak dianjurkan memberikan ASI secara langsung karena berpotensi menularkan virus kepada bayi. Dan ibu hamil yang terdeteksi positif akan mendapatkan pendampingan mulai dari penentuan metode persalinan, pemantauan kesehatan bayi, hingga pemenuhan kebutuhan gizi setelah kelahiran. Demikian laporan dari Kabupaten Banyumas, Damara Sakti melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sehari pasca kebakaran yang melanda deretan ruko di Jalan Tanjung Pura, Pontianak, hingga hari ini garis polisi masih terpasang untuk penyelidikan dan mengungkap penyebab kebakaran. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Rogib. Rogib.
9: Baik, mendengar Pro 3 RRI, peristiwa kebakaran yang melanda kawasan Jalan Tanjung Pura, Pontianak, pada Jumat sore kemarin menyisakan kerugian mendalam bagi para pelaku usaha. Salah satu terdampak ialah toko sepeda Elemen menelan kerugian puluhan juta rupiah akibat kebakaran yang melanda 6 ruko di Jalan Tanjung Pura, Pontianak. Pemilik toko sepeda di Jalan Tanjung Pura, Pontianak, Aci, saat ditemu di lokasi kejadian, menyebut sekitar 60 unit sepeda miliknya ludes di lahap si jago merah. Jika ditaksir, kemudian mengatakan dialami mencapai puluhan juta rupiah akibat kebakaran tersebut. Saat ini Aci berupaya mengamankan barang tersebut dan memindahkan ke rumah pribadinya menggunakan kendaraan di kawasan Jalan Pontianak. Aci menambahkan pada peristiwa kebakaran, api mulai membesar sekitar pukul 3 sore kemarin. Diduga bersumber dari bangunan tua di samping ruko miliknya. Material bangunan yang dominasi kayu membuat api merambat lebih cepat dengan sangat cepat, tambah kendala akses air yang menghentikan upaya pemadaman. Selain toko sepeda milik Aci, terdapat toko mebel yang menjual peralatan rumah, mulai dari kasur hingga kursi kayu jati juga ikut terbakar. Kemudian agen tiket bus dan 4 ruko tempat tinggal warga berdempetan juga ikut terbakar, terutama pada lantai 2, 3, dan 4. Hingga saat ini, para pemilik ruko yang terdampak masih melakukan pendataan barang-barang yang tersisa. Kemudian garis polisi atau garis polisi lain juga telah dipasang di lokasi kejadian guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini juga petugas masih sedang melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran yang ada di lokasi kejadian. Berikut pernyataan dari pemilik ruko di Jalan Tanjung Pura Pontianak yang ikut terbakar.
10: Ya, apakah jadi pemadam pun tidak mampu ini kan? Agak sedikit kesulitan air juga kemarin. Tapi namun keluarkan barang juga tidak bisa lagi kan, karena padatnya lalu lintas kan. Ya, kita pasrah lah, sudah musibah namanya. Yang bisa kita ambil, yang bisa selamatkan, kalau tidak bisa ya diikhlaskanlah tempat yang dibayar.
9: 50 ya. Itu kalau kebakaran ini pun menarik perhatian ratusan warga di Kota Pontianak memadati Jalan Tanjung Pura Pontianak yang kemudian dilakukan penutupan sementara, kemudian dialihkan arus lintas ke Jalan Gajah Mada dan Ahmad Yani. Kemudian proses pemadaman juga berlangsung cukup panjang, mulai dari sore hingga malam hari, sekitar jam 10 malam baru selesai dilakukan pendinginan oleh tim pemadam kebakaran gabungan. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke daerah lainnya di mana Damkarmat Kota Yogyakarta mengaku sempat mengalami kendala saat memadamkan kebakaran yang melanda bangunan Rama Biliar. Berikut informasinya disampaikan Vika Azalea. Vika.
11: Ya, baik pendengar, sebuah tempat hiburan Rama Biliar dan Kafe yang berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono Kota Yogyakarta ini dilanda kebakaran pada Jumat pagi sekitar pukul 8. Berdasarkan pantauan RRI pada pukul 9:30 WIB, api telah berhasil dipadamkan, namun sejumlah petugas masih berupaya memadamkan sisa api untuk memastikan tidak ada bara yang tertinggal. Kepala Dinas Damkarmat Kota Yogyakarta, Tauhid, mengatakan penyebab pasti kebakaran belum dapat dipastikan. Namun dugaan sementara api berasal dari konsleting listrik. Ia juga mengakui sempat terkendala dalam memadamkan api. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Damkarnat Kota Yogyakarta di lokasi kejadian.
12: Kalau barang-barangnya tentunya peralatan-peralatan itu yang banyak. Meja kursi, kemudian peralatan untuk biliar dan sebagainya itu yang nampaknya terbakar. Penanganan ini kesulitan karena kebetulan materialnya ini material yang sudah terbakar. Baik itu kabel-kabel jaringan yang cukup banyak. Yang kedua juga kebetulan kan catnya ini kan hitam gitu ya. Jadi nampak menjadi gelap ditambah asap. Ini agak kesulitan bagi kita untuk melihat berkaitan dengan posisi api, bara, dan sebagainya.
11: Iya, baik pendengar, objek yang terbakar ini merupakan ruangan kafe maupun tempat untuk biliar. Dan dalam kejadian tersebut dipastikan tidak ada korban jiwa. Dalam peristiwa tersebut, Damkarnat Kota Yogyakarta mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Proses pemadaman juga mendapatkan bantuan mobil pemadam kebakaran, yakni 2 unit dari Kabupaten Bantul, 1 unit dari Kabupaten Sleman, dan 1 unit dari UGM. Selain itu, sejumlah ambulans dari PMI dan juga swasta juga berjaga di lokasi. Saat ini sudah terpasang garis polisi di lokasi kejadian untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau mengajak pelaku kelembagaan ekonomi terus meningkatkan kapasitas organisasi melalui kegiatan Summer Weekend. Berikut informasinya disampaikan Tri Putri Handayani. Tri.
13: Baik. Dalam kegiatan Summer Weekend di Kabupaten Sanggau, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Supiar Juliansa mengajak Koperasi dan Kredit Union atau CU untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan serta menjalankan fungsi organisasi secara optimal. Menurut Supiar, Koperasi dan CU memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, seluruh pengurus diharapkan tetap aktif melaksanakan kewajiban organisasi, mulai dari penyelenggaraan rapat anggota tahunan atau RAT, pengembangan kapasitas kelembagaan hingga mendorong pengembangan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Saya juga berharap koperasi di Kabupaten Sanggau dapat terus berkembang sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah. Dengan tata kelola penggerakan ekonomi yang semakin baik dan kelembagaan yang semakin kuat, keberadaan koperasi dan CU diyakini mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau.
14: Dan kami harapkan ke depan bahwa koperasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sanggau, menjadi sokoguru perekonomian di Kabupaten Sanggau. Koperasi, CU, dan lain-lain untuk tetap aktif melaksanakan kewajibannya, baik itu di dalam melaksanakan RAT maupun pengembangan kapasitas serta juga pengembangan ekonomi masyarakat di sekitarnya itu dengan baik. Pada kesempatan ini diharapkan dengan koperasi yang betul bahwa ekonomi Kabupaten akan menjadi betul dengan cepat.
13: Kepir menegaskan penguatan kelembagaan harus dibarengi dengan komitmen seluruh pengurus dalam mengembangkan organisasi secara berkelanjutan. Ia berharap koperasi dan CU di Kabupaten Sanggau terus tumbuh semakin profesional dalam pengelolaannya serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Dwi Putri Andayani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sampang menargetkan capaian cek kesehatan gratis CKG pada usia sekolah akan selesai dalam 2 bulan ke depan. Ima Fadila melaporkan selengkapnya. Ima.
15: Baik, terima kasih Zaini. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sampang menargetkan peningkatan dan pemenuhan capaian cek kesehatan gratis CKG usia sekolah dalam waktu 2 bulan. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menyampaikan pihaknya sedang memetakan problem dan solusi dari hambatan pelaksanaan CKG untuk mempercepat peningkatan capaian yaitu sebesar 30%.
16: Jadi saya
15: target 2 bulan diambil merespon dari realisasi program CKG di Kabupaten Sampang yang dinilai belum maksimal. Berdasarkan data terbaru, posisi Sampang saat ini masih baru mencapai posisi 12 di Jawa Timur, yaitu capaian kabupaten baru sebesar 12,31% dari keseluruhan sasaran CKG usia sekolah. Dari pemetaan yang dilakukan, akselerasi petugas

0: validasi NIK dari Dispenduk Capil sekaligus pemutakhiran data siswa lembaga diniyah dan madrasah di Kemenag Sampang. Dengan demikian diharapkan target capaian CKG usia sekolah di Sampang segera tuntas pada bulan Agustus mendatang. Dari Sampang, Madura, Imam Fadila, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami hadirkan kembali ya pantauan reporter kami dari berbagai daerah lainnya.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita, belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pawai Budaya Festival Irau Tengkayu 15 resmi dibuka di Stadion Datu Adil hari ini. Acara ini merupakan bagian dari agenda nasional Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Berikut informasinya Setia Widadi. Setia.
2: Terima kasih. Event tahunan yang sudah masuk dalam 100 Karisma Event Nusantara atau KEN ini menjadi simbol kuat persatuan sekaligus aksi nyata melestarikan warisan leluhur di bumi Pakuntaka. Meski dilaksanakan di tengah semangat efisiensi anggaran, kemeriahan tetap terpancar dari ribuan peserta yang memadati halaman kantor imigrasi Tarakan. Pawai ini merupakan bagian dari rangkaian panjang arak-arakan Padau Tujuh Dulung yang akan dilarung di Pantai Amal. Wali Kota Tarakan Khairul menegaskan konsistensi menjaga event ini sangat penting agar Tarakan tetap berada dalam agenda pariwisata nasional. Bahkan ia menargetkan Irau Tengkayu bisa menembus posisi 8 besar nasional. Berikut pernyataan Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul.
3: Festival Irau Tengkayu ini masuk di dalam itu masuk di 100 geng, jadi 100 Pak Ibu Nusantara. Sehingga hal ini harus kita kerjakan setiap tahun supaya kita bisa naikkan ke minimal 45, kalau bisa ke 8 Karisma Event Nusantara.
2: Di akhir sambutannya, Wali Kota turut mengingatkan seluruh warga dan penonton untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama parade berlangsung. Ia berharap kebersamaan ini bisa membawa Tarakan menjadi kota yang semakin maju, sejahtera, dan bahagia. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota

0: Solo menggelar IKM Fest 2026 sebagai upaya menggeliatkan industri kreatif menengah furniture di sentra IKM Srikayu Solo. Berikut informasinya disampaikan Siti Fatima. Siti.
1: Pemerintah Kota Surakarta menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UKM serta sektor ekonomi kreatif khususnya industri furniture dan kerajinan kayu. Dukungan tersebut diwujudkan melalui perluasan akses pasar melalui e-katalog pemerintah serta promosi produk ke tingkat nasional hingga internasional. Wali Kota Solo Respati Ardi dalam sambutannya Srikayu Furnifest 2026 mengatakan, sektor ekonomi kreatif yang terdiri dari 18 subsektor memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Salah satunya subsektor yang dinilai memiliki potensi besar adalah industri furniture dan kerajinan berbahan kayu. Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan semakin terbukanya pasar bebas menjadi tantangan bagi para pelaku usaha untuk mampu memasarkan produk hingga menjangkau konsumen secara lebih luas, seperti yang diungkapkan Respati.
2: Ini harus dimulai terlebih dahulu oleh jajaran pemerintah kota. Kami bekerjasama sama LKPP masuk ke e-katalog dulu. Yang melayani atau yang membeli harus dari pemerintah dulu. Ada dua market yang kita bagi, kita pasarkan langsung sebetulnya. Satu,
1: Respati menambahkan strategi pemasaran yang dilakukan Pemkot Solo dibagi menjadi dua segmen. Segmen pertama pasar pemerintah melalui pemanfaatan e-katalog. Pemerintah bersama Dinas Koperasi dan UKM dan Perindustrian akan mendorong produk-produk furniture lokal masuk ke marketplace pemerintah serta melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Selain itu, Pemkot akan menjalin promosi dengan pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia agar produk furniture Solo dapat menjadi bagian dari pengadaan dan jasa pemerintah. Strategi kedua menyasar pasar swasta dan ekspor. Sementara Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Solo Agung Riyadi mengatakan, Srikayu Furniture Fest 2026 digelar pada 4 hingga 6 Juli 2026 di Sentra IKM Mebel Srikayu dengan mengusung tema Smart and Sustainable Living Road to Interfect Expo 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Indonesia Interior and Furniture Expo 2026 serta bertujuan mempromosikan industri furniture Kota Solo kepada masyarakat, investor, akademisi, dan pelaku usaha dari berbagai daerah. Agung menambahkan, Pemkot Solo juga terus mendorong produk furniture lokal masuk e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebanyak 25 komunitas ambil bagian dalam pameran tersebut yang memamerkan handicraft, furniture, serta kuliner. Dari Surakarta, Fatimah Setiawan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masa libur sekolah dan progres pemindahan armada angkutan umum Terminal Cicahem, Kota Bandung, berdampak pada peningkatan aktivitas di Terminal Lewi Panjang. Berikut informasinya Atep Burhanuddin. Atep.
3: Ya, baik, coba pendengar. Aktivitas di Terminal Lewi Panjang, Kota Bandung mengalami peningkatan signifikan setelah pemindahan sebagian besar armada bus dari Terminal Cicahem. Kondisi tersebut semakin terasa pada masa libur sekolah, di mana jumlah penumpang meningkat hingga 50% terutama pada akhir pekan. Kepala Terminal Lewi Panjang Asep Hidayat mengatakan lonjakan penumpang paling tinggi terjadi pada Jumat, Sabtu, dan Minggu. Menurutnya perpindahan armada ke Terminal Lewi Panjang yang dibarengi dengan musim liburan membuat terminal menjadi jauh lebih ramai dibandingkan hari-hari biasa. Ia menjelaskan pada hari kerja peningkatan jumlah penumpang berkisar sekitar 20%. Sementara itu saat akhir pekan dan libur sekolah jumlah masyarakat yang memanfaatkan transportasi bus antar kota antar provinsi meningkat cukup tajam. Menurut Asep, tujuan perjalanan yang paling banyak diminati penumpang selama masa liburan adalah kawasan wisata seperti Bali dan Pangandaran. Kedua daerah tersebut menjadi destinasi favorit masyarakat yang memanfaatkan momentum liburan sekolah bersama keluarga. Dari sisi operasional, terminal lebih panjang kini melayani lebih dari 150 armada bus dari berbagai perusahaan otobus atau PO. Namun berdasarkan pengaturan operasional yang dilakukan pihak terminal, sekitar 100 armada menjadi yang paling aktif melayani keberangkatan setiap harinya. Asep menyebutkan PO Bus Budiman menjadi salah satu operator dengan jumlah armada terbanyak yang beroperasi di terminal lebih panjang. Secara keseluruhan terdapat sekitar 100 perusahaan otobus yang kini beroperasi setelah proses pemindahan dari terminal Cicaheum.
4: Penumpang juga ada peningkatan. Ya, dengan liburan anak sekolah ada peningkatan. Kita masuk 20 bis, Pak. Dari 20 PO.
5: 20 PO. Total busnya berapa?
4: Ya, kurang kan beda-beda ya, satu bis itu ada. Ya, total bisnya sekitar kalau 150 bis lah.
3: Pihak pengelola terminal lebih panjang memastikan seluruh pelayanan kepada penumpang tetap berjalan normal meski terjadi peningkatan aktivitas. Pengaturan keberangkatan bus, arus kendaraan hingga pelayanan di area terminal terus dioptimalkan agar penumpang dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman selama periode libur sekolah. Dengan peningkatan mobilitas masyarakat serta beralihnya aktivitas bus dari terminal Cicaheum ke terminal lebih panjang, terminal kini menjadi salah satu pusat keberangkatan utama angkutan antar kota antar provinsi di Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD berkolaborasi dalam memajukan desa-desa di wilayah perbatasan. Berikut laporan selengkapnya, Hendra Asa. Hendra.
6: Ya, saya dan juga pendengar, memang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan mitra sejajar pemerintah desa untuk membangun desa dengan perencanaan dan juga fungsi pengawasan pada upaya membangun daerah, lebih khususnya di daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaut, kedepannya semakin lebih baik. Pengaturan ini sehingga pemerintah daerah dan desa serta BPD maksud kami melakukan APEKNAS dalam wadahnya sebagai bentuk optimalisasi jaga desa yang menjadi tugas-tugas dari Kejaksaan atau Jaksa Garda Desa oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Talaut. Ketua DPRD Talaut sendiri, Engel Berdusati, mengatakan mengapresiasi hadirnya APEKNAS bisa lebih memperkuat dan juga konsolidasi sinergi antara pemerintah kabupaten, desa, serta aparat hukum dan juga Badan Permusyawaratan Desa dalam upaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas pada program dan penganggaran di desa, khususnya pada pengelolaan dana desa. Sementara dari daerah Talaut sendiri, ada beberapa desa yang sementara dilakukan pemeriksaan akibat dari penyelewengan atau tidak sesuaian data dari pengelolaan dana desa tersebut.
7: Apa yang terjadi hari ini, sebaik itu tentunya merasa bahwa ini sangat penting pemerintahan Kabupaten Talaut. Kalau selama ini kan kepala desa lagi belum terlalu pandai mengelola keuangan desanya, maka dengan adanya APEKNAS ini di dalamnya adalah para kejaksaan membantu. Dari pihak DPR justru mempermudah juga fungsi pengawasan ini. Artinya bukan DPR tidak mau mengawasi jalannya pemerintahan desa, tapi setidaknya dalam sisi pengelolaan desanya juga sudah terbantu dengan
6: APEKNAS sendiri. Menurutnya ini akan dilakukan bimbingan teknis oleh pemerintah dan juga kejaksaan dalam upaya melatih pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan Talaut sampai dengan daerah Miangas, karena memang beberapa dari kepala-kepala desa maupun badan permusyawaratan desa belum terlalu memahami cara pengelolaan dana desa yang tepat untuk penyerapan anggaran yang dilakukan, karena memang ada beberapa, melihat dari beberapa kasus yang sementara berproses saat ini, beberapa kepala desa terjerat dengan penyelewengan anggaran dana desa tersebut. Demikian yang boleh kami laporkan langsung dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya Hendra Asa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kilas Berita.
9: Harga emas antam di logam mulia kembali
8: kembali menguat pada perdagangan hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Harga logam mulia tersebut naik Rp19.000 per gram dan melanjutkan tren positif selama 2 hari berturut-turut. Melansir laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.670.000, sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.429.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur terus menggencarkan eliminasi penyakit kusta sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit tropis yang terabaikan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aisyah Dini.
10: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit tropis terabaikan. Badan Kesehatan Dunia menyebut ada 20 penyakit yang termasuk sebagai penyakit tropis terabaikan. Di Indonesia ada beberapa penyakit tropis terabaikan yang diprioritaskan, antara lain filariasis, cacingan, cistosomiasis, kusta, dan prambusia. Kementerian Kesehatan sampai saat ini tengah menargetkan eliminasi 5 penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sipta Mi'arif, melalui Kabid P2P Sapuan Ilyas mengatakan, untuk Kabupaten Kaur, saat ini tengah fokus melakukan eliminasi penyakit kusta. Kusta adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan. Kusta juga dikenal sebagai lepra atau penyakit Hansen dan dapat menimbulkan gejala berupa mati rasa, lesi kulit, serta gangguan pada otot dan indera peraba.
11: Saat ini kan untuk Kabupaten Kaur, seprovinsi Bengkulu, kita sudah ada kunjungan dari pihak Kementerian Kesehatan itu untuk mengadakan eliminasi kusta. Artinya dari 10 kabupaten, seprovinsi Bengkulu, untuk Kabupaten Kaur sudah masuk tahap kedua penilaian. Kusta ini di 3 tahun terakhir ini tidak ada ditemukan.
10: Meski belum ditemukan adanya kasus penyakit kusta di Kabupaten Kaur, masyarakat diimbau untuk tetap waspada karena sampai saat ini belum tersedia vaksin untuk mencegah kusta. Sementara itu, salah seorang warga, Septi, mengaku ia sudah mendapatkan sosialisasi terkait penyakit kusta di Posyandu. Dengan adanya sosialisasi ini, ia merasa terbantu karena bisa lebih waspada terhadap penyakit kusta.
12: Iya, kemarin waktu jadwalnya Posyandu, di sana juga ada petugas yang mensosialisasikan terkait penyakit kusta. Makanya kami tahu apa itu penyakit kusta dan kedepannya kami bisa waspada sebisa mungkin menjaga kesehatan.
10: Pencegahan penyakit kusta adalah dengan deteksi dini dan pengobatan yang tepat. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya komplikasi dan penularan penyakit kusta. Dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pekan Raya Sumatera Utara resmi dibuka dan ditargetkan dikunjungi 300 ribu orang selama satu bulan pelaksanaan. Ulfa Nadira melaporkan selengkapnya.
13: Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, secara resmi membuka Pekan Raya Sumatera Utara PRSU ke-50 pada Jumat malam kemarin. Dalam kata sambutannya, Surya mengatakan penyelenggaraan PRSU tahun ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Sumut, sekaligus momentum memperlihatkan berbagai potensi unggulan daerah kepada masyarakat, investor, dan pelaku usaha. PRSU menjadi etalase pembangunan sekaligus wadah strategis untuk mempromosikan potensi daerah, menarik investasi, dan menggerakkan perekonomian Sumatera Utara.
14: PRSU harus menjadi ruang bertemunya perdagangan, investasi, pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, teknologi, olahraga, dan inovasi dalam ekosistem yang saling menguatkan. Dan dengan demikian manfaat penyelenggaraan PRSU tidak hanya dirasakan selama berlangsungnya kegiatan, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.
13: Sementara, Ketua Pelaksana sekaligus Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara PPSU, Ferry Indra mengatakan, penyelenggaraan PRSU ke-50 tahun 2026 menjadi momentum istimewa karena memasuki usia emas penyelenggaraannya. Sebanyak 33 kabupaten kota di Sumatera Utara turut berpartisipasi dengan menampilkan produk unggulan daerah, peluang investasi, UMKM, ekonomi kreatif, serta kekayaan budaya Sumatera Utara.
15: PRSU 2026 mengusung tema Harmoni Emas dengan semangat kolaborasi tradisi bangkitkan inspirasi. Tema ini menggambarkan semangat untuk menyatukan keragaman budaya, kreativitas, inovasi, dan potensi ekonomi Sumatera Utara dalam sebuah kolaborasi memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. PRSU ke-50 akan berlangsung selama 31 hari, mulai tanggal 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 di area Pekan Raya Sumatera Utara dengan target kunjungan lebih dari 300 ribu pengunjung. PRSU tahun ini hadir dengan wajah yang berbeda. Mulai tahun ini kami melakukan transformasi besar dengan menjadikan PRSU sebagai panggung milik warga Sumatera Utara.
13: Lebih lanjut, Ferry menyebut PRSU tahun 2026 menghadirkan tiga area utama, yakni panggung budaya sebagai ruang pelestarian seni dan adat, panggung landmark sebagai ruang interaksi masyarakat, serta panggung utama untuk berbagai pertunjukan dan kompetisi kreativitas. Dari Medan Sumatera Utara, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 19 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Sidoarjo dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional. Wakil Bupati Sidoarjo meminta seluruh pengelola melakukan evaluasi secara ketat. Berikut informasinya Januar Fahmi.
16: Sebanyak 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sidoarjo sementara dihentikan operasionalnya guna menjalani proses evaluasi. Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program MBG tetap memenuhi standar kualitas keamanan dan keselamatan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
17: Itu kan keputusan dari pusat. Oh. Ya. Kita Kabupaten Sidoarjo kan tidak bisa tidak punya kewenangan itu masalah ini.
18: Yang bisa sekarang ada berapa, Bu?
17: 19. Ya, untuk Kabupaten Sidoarjo dari 178. Ya.
19: Oke.
17: Suka ya? Kembangkan sendiri Sidoarjo damai, Sidoarjo baik. Oke.
16: Mimi mengatakan seluruh pengelola SPPG diminta segera melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari standar operasional higienitas dapur, kualitas penyajian makanan hingga tata kelola distribusi. Menurutnya seluruh arahan dan petunjuk teknis pemerintah pusat harus dipatuhi agar program MBG berjalan optimal. Sementara itu salah satu pemilik SPPG di Sidoarjo yang SPPG-nya mendapat teguran atau suspend, Kolil menyatakan pihaknya menghormati keputusan evaluasi tersebut. Ia memastikan pengelola siap memenuhi seluruh ketentuan yang menjadi hasil evaluasi agar operasional dapur dapat kembali berjalan.
20: Lantai toksi memang karena sudah kami operasional sudah sejak September 2025 ya, mungkin karena pemakaian juga dan ada catatan itu, maka kami akan perbaiki secepatnya. Salah satunya mereka tadi ada permintaan juga pemasangan penambahan eksos supaya ruangan tidak pengap ya, nanti kami juga laksanakan. Kemudian untuk IPAL di tempat kami sudah ada, tetapi dari petunjuk dari KSP sama Bupati untuk lebih diperbarui lagi seperti itu.
21: Terus targetnya untuk diperbarui kapan, Pak?
20: Kami sekarang sudah bergerak, sudah berjalan untuk start mulai pekerjaannya. Insya Allah.
16: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama pengelola SPPG akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat selama proses evaluasi berlangsung. Hasil evaluasi nantinya menjadi dasar penentuan pembukaan kembali dapur-dapur SPPG setelah seluruh persyaratan dan standar yang ditetapkan dapat terpenuhi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya, Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
19: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pro3, jaringan berita nasional.
0: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya untuk seluruh rakyat yang ada di Jakarta ini.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dukungan perluasan sekolah rakyat agar mampu menampung lebih banyak siswa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandi sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintahan Kabupaten Langkat. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut informasi yang disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
3: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
4: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
3: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dukungan perluasan sekolah rakyat agar mampu menampung lebih banyak siswa. Pengembangan dilakukan untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan menyediakan lokasi tambahan untuk pengembangan sekolah rakyat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan dukungan tersebut diberikan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar kapasitas sekolah rakyat terus diperluas. Menurut Pramono, program tersebut memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan dan membangun masa depan yang lebih baik.
6: Pak Mensos yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya untuk sekolah rakyat yang ada di Jakarta ini. Seperti kita ketahui, harapannya sekarang ini sebenarnya di tahun pertama ada kurang lebih 470 siswa dan ada 408 yang memenuhi kriteria. Di tempat ini ada 190 yang menerima KJP. Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
5: Pramono mengaku terharu melihat perkembangan siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan. Ia menyebut penampilan para siswa menunjukkan bahwa kesempatan pendidikan mampu membangun rasa percaya diri dan karakter anak. Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan pemerintah saat ini menyiapkan sebanyak 10 titik sekolah rintisan di Jakarta untuk mendukung penambahan kapasitas tersebut. 8 lokasi diantaranya telah masuk proses renovasi, termasuk gedung di kawasan Pejompongan, Marunda, dan Curug.
7: Yang kedua, saya juga menyambut baik karena Pak Gubernur ingin menyambut harapan Pak Presiden agar khusus DKI Jakarta ada tambahan sekolah rintisan yang bisa menampung kurang dari 1.000 siswa sekolah rakyat di DKI Jakarta. Sebelumnya saya dengan Pak Siskap, Pak Teddy, juga telah melakukan kunjungan ke beberapa titik untuk digunakan sebagai bagian dari penyelenggaraan sekolah rintisan. Jadi gini Pak, untuk sekolah rintisan itu kita menggunakan gedung-gedung sementara yang dimiliki oleh pemerintah yang dinyatakan layak oleh pemerintah. Nah, dalam rangka untuk bisa menampung 1.000 siswa itu, kita mendapatkan sekitar 10 titik. Dari 10 titik itu ada 8 yang sudah dalam proses renovasi. Salah satunya adalah di gedung milik Lan Jombongan. Setelah itu ada di Merunda, ada lagi juga di Curug. Yang semuanya khusus untuk sekolah rintisan gedung sementara DKI Jakarta. Nah, ini saya kira hal yang...
5: Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan percepatan pengembangan sekolah rakyat di Jakarta diperlukan karena saat ini baru tersedia 1 sekolah permanen. Melalui dukungan pemerintah pusat dan daerah, sekolah rakyat diharapkan mampu menjadi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mencetak generasi yang mandiri dan berkarakter. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai 3,5 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dugaan suap proyek di Pemkab Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen menyebut perkara bermula dari proyek Dinas Pendidikan dan Perkim Langkat tahun 2025. Berdasarkan alat bukti, KPK menetapkan Syah Afandin dan Yakub Abdal Al-Mu'arif sebagai tersangka kasus suap proyek. Syah Afandin diduga sebagai pihak penerima, sedangkan Yakub Abdal Al-Mu'arif diduga sebagai pemberi suap.
9: Dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan PMK Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Kabupaten Langkat dan penerimaan gratifikasi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama, saudara SAF selaku Bupati Langkat periode tahun 2025-2030. Kemudian saudara YKB selaku pihak swasta sekaligus yang bersangkutan adalah tim sukses saudara SAF pada pilkada tahun 2024.
8: Sementara itu, Bupati Langkat yaitu Syah Afandin tak banyak berbicara ketika dikonfirmasi oleh awak media. Ketika dikonfirmasi terkait pengadaan seragam sekolah, dirinya juga bungkam dan tak menjawab pertanyaan awak media.
10: ya. Ada info yang ngasih tahu
11: SPTT?
10: Nggak ada.
11: Nggak ada, Pak. Kok bisa balik lagi, Pak, dari acara itu, Pak?
12: Memang sudah habis acaranya.
13: Abangnya hanya begitu ya dari abangnya ya? Ada yang mau sampaikan nggak?
11: Ada yang ingin disampaikan ke Pak?
12: Terima kasih.
14: Suap ini apa? Keseragam sekolah ya, Pak? Kok tega sih, Pak?
13: Tega sih.
14: Keseragam sekolah, Pak.
13: Mana kenapa, Pak?
14: Belum ada pembedaan, Pak. Jalan-jalan.
13: Bapak sekolah nggak sih? Kok keseragam sekolah? Kok keseragam SD aja dimainin, Bang? Ya gimana sih?
8: Dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya oleh Syah Afandin yang nilainya sebesar 3,5 miliar rupiah. Taufik menyebut dugaan gratifikasi terkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta jabatan camat. Selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP. Bahkan, KPK mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan seragam sekolah dasar. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga tingkat desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
16: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar, seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action. Tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
15: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
17: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
15: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah penumpang setiap hari berkisar 31 ribu orang, meningkat dibandingkan dengan hari biasa. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
18: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
19: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31 ribu penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26 ribu orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
18: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
19: Karnia Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna. Stasiun Palur total 533.000 pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9-10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
20: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
19: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter, Leza Arlan, mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan, serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Jembatan Perintis Garuda yang menghubungkan Desa Ambunten Tengah dan Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, resmi difungsikan pada Jumat 3 Juli 2026. Kehadiran jembatan sepanjang 40 meter itu diharapkan mempermudah akses pendidikan, perekonomian, dan pelayanan masyarakat. Berikut informasinya, Supriyadi.
21: Jembatan Perintis Garuda di Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, resmi dioperasikan. Jembatan gantung sepanjang 40 meter itu menjadi akses baru yang menghubungkan Desa Ambunten Tengah dan Desa Ambunten Timur yang selama ini dipisahkan aliran sungai. Komandan Korem 084 Baskarajaya, Brigjen TNI Kohir mengatakan, kehadiran jembatan tersebut diharapkan memberi dampak luas bagi masyarakat, mulai dari percepatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan hingga mendukung aktivitas perekonomian warga. Menurutnya, pelajar yang sebelumnya harus memutar perjalanan selama 15 hingga 20 menit, kini dapat menyeberang dalam waktu kurang dari 1 menit.
22: Jembatan ini menjadi simbol pemersatu dua desa yang selama ini memang terpisah oleh sungai, Desa Ambunten Tengah dengan Ambunten Timur. Dengan dibangun jembatan ini, diharapkan kita semua bisa menerima manfaat lebih besar, bukan hanya sekedar menyeberang.
21: Keberadaan jembatan itu langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama para pelajar. Sahratul Sahdia, siswa kelas 5 SDN Ambunten Tengah 2 mengaku, sekarang dapat berangkat ke sekolah dengan lebih mudah tanpa harus menyeberangi sungai seperti sebelumnya. Saat debit air meningkat, pakaian dan sepatunya sering basah sehingga mengganggu aktivitas belajar.
23: Biasanya kalau sekolah
24: lewat mana? Ya?
25: Lewat bawah.
23: Kalau hujan,
25: jadi kalau hujan lewat saja.
23: Tetap.
25: Diantar bapak.
26: Iya.
23: Sekarang kan ada jembatan.
25: Iya.
26: Lebih mudah.
25: Ya, sangat
26: senang.
21: Dengan akses yang lebih aman, Sahratul berharap jembatan tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama oleh seluruh warga. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan TNI yang telah membangun jembatan Perintis Garuda, sehingga perjalanan menuju sekolah menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengecam aksi sadis kelompok kriminal bersenjata KKB yang telah membunuh pilot asal Amerika Serikat Nicholas F. Gosley di Papua Pegunungan pada Kamis lalu. Hal itu dikatakan Jamari dalam siaran pers resmi Kemenko Polkam. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara, menurut Jamari para pelaku harus ditindak dengan tegas karena telah merenggut nyawa seseorang dan mengancam keamanan masyarakat Papua. Ia memastikan akan mendorong TNI dan Polri untuk terus mengejar para pelaku dan memberikan tindakan tegas. Tidak hanya itu, Jamari juga meminta TNI dan Polri memperkuat pengamanan bandara guna memastikan keamanan aktivitas penerbangan di Papua. Penggawa Garuda siap menghadapi Vietnam sebagai salah satu rival di Grup A Piala AFF 2026. PSSI memastikan akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan John Herdman dalam mempersiapkan tim. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Semua pemain menjalankannya dan kita siap untuk tes selanjutnya.
2: Cahya atau Rehan mungkin ya. Kemarin kan mungkin sempat dengar waktu FIFA Matchday kemarin, tim kepelatihan dan pelatih kepala dari Vietnam sendiri sempat.
3: Penggawa Garuda siap menghadapi Vietnam sebagai salah satu rival di Grup A Piala AFF 2026. Kesiapan tersebut disampaikan penjaga gawang Timnas Indonesia Cahya Supriyadi dalam diskusi bersama PSSI Persi yang bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026 mencopot gelar pertama Indonesia kemarin di Jakarta. Menurut Cahya, salah satu lawan yang sangat dinantikan adalah Vietnam. Ia meyakini Vietnam akan tetap tampil seperti sebelumnya dengan menghalalkan segala cara demi meraih kemenangan.
1: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
3: Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional PTN PSSI Sumarji memastikan pihaknya akan memberikan dukungan penuh bagi kebutuhan timnas. Karenanya komunikasi intens terus dijalin bersama tim kepelatihan di bawah pimpinan John Herdman untuk memenuhi apa yang dibutuhkan dalam proses persiapan tim.
4: Nah, kalau ditanya soal bagaimana kesiapan PTN dengan tim kepelatihan dengan John, intens kami melakukan. Ya, kebetulan sekarang ini pun juga ruangan kami itu satu ruangan, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan untuk mendukung perencanaan timnas, terutama di Hyundai Cup ini, AFF ini, itu intens setiap hari dilakukan. Jadi kalau ditanya soal kesiapan persiapan, ditanya soal perencanaan dan semuanya, selalu kami bersama dan itu sudah kita jalankan, nanti tinggal kita lihat hasilnya.
3: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
2: We wanted to pay homage to the three host.
3: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonek Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
2: We wanted to pay homage to the three host nations.
4: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
3: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
5: Probably prefer the Trionda.
4: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
3: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Makan siang cuma kopi lagi nih.
9: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
8: Diet itu bukan berarti nggak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
9: Jadi gimana yang benar?
8: Pilih makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak. Lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
9: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
0: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
11: Kementerian PPA, Badan Pusat Statistik dan Permodalan Nasional Mandiri memperkuat sensus ekonomi 2026 dengan sasaran perempuan pelaku usaha megar, membina ekonomi keluarga sejahtera. Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan data lebih komprehensif untuk memperkuat kebijakan ekonomi perempuan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan terus memperkuat ekosistem inovasi teknologi sektor keuangan melalui regulasi yang adaptif. Langkah tersebut dilakukan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan industri keuangan digital yang aman dan berkelanjutan. Presiden Lebanon, Yosef Aoun, menegaskan bahwa kesepakatan kerangka kerja yang ditandatangani dengan Israel tidak melegitimasi kependudukan Israel di Lebanon. Menurutnya, kesepakatan tersebut justru memperkuat peran tentara Lebanon untuk memperluas kendali negara ke seluruh wilayah Lebanon. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id. Baik, nanti kita akan bahas ya perkembangan terkini kebakaran di TPA

0: Hingga hari ini petugas gabungan masih terus berupaya untuk memadamkan api yang masih menyala di sejumlah titik timbunan sampah. Dari pantauan reporter kami, Sa'adat Undarain di lokasi, kepulan asap pekat masih membumbung tinggi dan terbawa embusan angin ke arah barat. Sejumlah titik api juga masih terlihat di area gunungan sampah yang terbakar sejak Selasa 30 Juni 2026. Nah, upaya pemadaman juga masih terus dilakukan melalui jalur udara dan darat. Dua unit helikopter waterbombing pun milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana kembali diterjunkan untuk menyiram titik-titik api yang sulit dijangkau dari darat. Sementara itu, puluhan personil pemadam kebakaran bersama dengan tim Manggala Agni pun sudah disebar ke berbagai sektor guna mempercepat proses pemadaman tersebut. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga menyebut akan dilakukan modifikasi cuaca atau hujan buatan untuk memadamkan kebakaran di tempat pemorestan akhir sampah ini. Seperti apa juga untuk kemungkinan rencana modifikasi cuaca, kami sudah bersama dengan Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Budi, selamat siang, Pak.
2: Selamat siang.
0: Siang, Pak Budi. Jadi, untuk potensi dilakukannya modifikasi cuaca di kebakaran TPA Jatiwaringin bagaimana, Pak?
2: Ya, kami sejak hari Kamis ya, hari Rabu sore, kami sudah dikontak oleh BNPB dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan kejadian kebakaran di TPA Jatiwaringin. Namun memang hingga saat ini potensi cuacanya untuk pertumbuhan awan ini masih sangat-sangat minim gitu, karena memang saat ini kan berada puncak musim kemarau ya.
0: Yeah.
2: Sehingga sampai dengan saat ini kami masih belum bisa membantu dengan upaya modifikasi cuaca gitu.
0: Yeah. Nah, itu kenapa harus menunggu dulu kumpulan awan, Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga, Pak Budi.
2: Iya, yeah, betul. Jadi modifikasi cuaca ini tidak akan bisa berhasil kalau tidak tersedia potensi awannya, begitu ya.
0: Yeah.
2: Karena modifikasi cuaca ini bukan membuat hujan.
0: Yeah.
2: Banyak orang mengistilahkan modifikasi cuaca itu hujan cuaca.
0: Yeah.
2: Tapi kalau bibit awannya tidak ada sama sekali, ya percuma juga kami terbang berkali-kali gitu.
0: Jadi bibit awannya itulah yang menentukan dilakukan atau tidak, begitu ya, Pak Budi ya?
2: Betul. Ya, ada banyak faktor ya.
0: Yeah.
2: Awan-awan yang terbentuk itu, meskipun memang secara kasat mata kalau di wilayah pesisir begitu, awan-awan ini memang selalu ada, tapi bukan jenis awan hujan.
0: Ya.
2: Dan dari sisi kelembaban airnya pun sangat-sangat kering begitu, tidak banyak mengandung uap air, sehingga agak sulit kalau itu dijadikan sebagai target pelaksanaan modifikasi cuaca.
0: Ya.
2: Walaupun dipaksakan, hasilnya juga tidak optimal. Gitu.
0: Ya. Nah, ini kalau saya baca perakiran cuaca dari BMKG untuk wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, ini kan masih belum ada potensi kemungkinan hujan begitu. Jadi masih
2: Betul. Belum
0: bisa ditentukan begitu ya, Pak, kalau seperti itu ya?
2: Iya. Kami melihat dari prediksi cuacanya, dari kawan-kawan di Kedeputian Meteorologi, gitu ya, sampai dengan sepekan ke depan untuk wilayah Tangerang, khususnya di wilayah Jatiwaringin,
0: ya,
2: memang kondisinya cerah berawan. Tidak ada terlihat potensi hujan sedikit pun.
0: Ya. Gitu. Nah, Pak Budi, pernahkah kemudian modifikasi cuaca dalam sejarahnya begitu, Pak, dilakukan untuk membantu pemadaman TPA seperti ini begitu, Pak?
2: Beberapa waktu lalu pada saat terjadi kebakaran di TPA yang di Sukaasih, Bandung,
0: ya,
2: dua tahun lalu itu juga kami laksanakan. Ya. Itu pun dengan melihat bahwa masih ada potensi bibit-bibit awan yang bisa dioptimalkan.
0: Yeah.
2: Kalau wilayah Bandung agak relatif gampang. Kenapa? Karena kalau di Bandung ini kan wilayah pegunungan ya,
0: Dataran
2: tinggi pasti selalu berbentuk awan lah, karena proses orografis begitu. Sama halnya dengan di Bogor nih.
0: Yeah.
2: Bogor itu kalaupun kondisinya musim kemarau pasti akan selalu berbentuk awan-awan orografis yang kalau kita semai bisa menghasilkan hujan. Tapi hujannya kan hanya lokal di sekitar Bogor.
0: Yeah.
2: Tidak akan sampai terbawa ke arah Tangerang. Begitu.
0: Yeah. Nah, jika melihat yang sudah dilakukan di wilayah Jabar waktu itu ya, Pak. Kalau melihat kondisi di lapangan di TPA ini kan, boleh dibilang cukup luas ya, Pak. Sekitar 15 hektar atau berapalah begitu. Dan baru 30% yang bisa dipadamkan begitu ya. Nah, jika memang bisa dilakukan modifikasi cuaca, potensi untuk membantu pemadamannya bagaimana itu, Pak Budi?
2: Ya, itu dia. setiap saat kami masih terus memantau

0: kondisi perkembangan cuaca ya, karena dinamika atmosfer ini sulit untuk ditebak begitu. Bisa jadi dalam beberapa hari ke depan kemudian terbentuk sirkulasi siklonik di perairan selatan Jawa sehingga ada belokan angin. Nah, di wilayah belokan angin itu biasanya terjadi pusat-pusat pertumbuhan awan. Kalau seandainya kondisi seperti itu yang terjadi, sementara upaya pemadaman melalui waterbombing ini masih belum bisa mengatasi permasalahan kebakaran di Jatiwaringin, mungkin segera kita koordinasi dengan BPBD dan siapkan. Intinya kami masih tetap terus standby, Pak.
1: Memantau terus kondisi bibit awan. Memantau bagaimana terus, juga begitu ya Pak Budi ya.
0: Karena BNPB pun sudah berkali-kali berkontak ke kami, Pak LK juga berkontak ke kami, tapi kalau kondisi potensi cuacanya tidak memungkinkan, ya percuma juga.
1: Ya, jadi standby pesawat, bahan semua sudah disiapkan begitu Pak Budi ya?
0: Secara standby pesawat dan bahan masih belum ya.
1: Oh, tapi belum.
0: Memang beberapa operator modifikasi cuaca ini memang home base-nya ada di wilayah Jakarta. Jadi kalaupun misalnya diminta oleh BNPB melakukan operasi, hari itu pun juga
1: tinggal berangkat begitu ya Pak ya Budi ya?
0: Betul.
1: Ya. Jadi mungkin masyarakat perlu memahami bahwa modifikasi cuaca itu tidak sekonyong-konyong membuat hujan begitu ya Pak. Harus ada dulu syaratnya begitu ya Pak Budi ya?
0: Iya, betul.
1: Nah, Pak Budi kalau dilihat dari perkembangan yang mungkin Pak Budi juga pantau ya, bagaimana perkembangan kebakaran di tempat itu. Ini kan kalau bicara soal TPA itu kan potensi gas metana lain sebagainya, kebakaran susulan itu kan masih... kemungkinan terjadi begitu Pak. Nah, guyuran air sebenarnya efektivitasnya bagaimana Pak untuk lokasi kebakaran dengan bahan-bahan seperti itu Pak Budi?
0: Ya, begini, yang menjadi masalah kan ini mirip-mirip dengan kebakaran di lahan gambut.
1: Ya, mirip betul Pak.
0: Terbakarnya itu tidak hanya di permukaan.
1: Di bawah juga betul Pak.
0: Karena tumpukan sampah yang sudah tebal, sehingga kalau guyuran air itu memadamkan di permukaan, tapi kalau ada tiupan angin yang agak kencang itu bisa muncul lagi.
1: Ya.
0: Nah, ini mirip dengan yang terjadi sekarang di TPA Jatiwaringin gitu. Anginnya pun juga lumayan kencang gitu ya, karena musim kemarau ini. Dan untungnya ya, bukan untung ya, tapi masih lebih baik arah angin ini konsisten dari arah timur. Bergerak ke arah barat, sehingga posisinya angin yang membawa asap itu tidak mengganggu aktivitas penerbangan di bandara Soekarno-Hatta.
1: Jadi kalau airnya itu benar-benar harus sampai masuk ke dalam begitu ya Pak, ke dalam tumpukan sampah begitu ya airnya ya?
0: Iya, iya. Jadi memang perlu guyuran air yang benar-benar banyak dan dalam jumlah yang cukup banyak ya. Akhirnya areanya lebar dan luasannya juga luasan yang tertentu gitu. Karena kalau kita lihat satu kali terbang heli waterbombing itu hanya bisa membawa maksimal air sekitar 3 ton gitu, satu kantong itu.
1: Jadi itulah pentingnya modifikasi cuaca, kalau bibit awannya ada, hujannya bisa, airnya bisa lebih banyak begitu masuk ke sana begitu ya Pak Budi ya.
0: Betul.
1: Baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari BMKG kalau begitu Pak.
0: Ya,
1: terima kasih banyak Pak Budi untuk waktunya Pak. Selamat siang Pak Budi.
0: Siap.
1: Nah, ini memang disampaikan oleh Pak Budi tadi dari BMKG ya, untuk modifikasi cuaca membantu pemadaman kebakaran. Di TPA Jatiwaringin masih menunggu bibit awan yang bisa menjadi salah satu syarat untuk dilakukannya modifikasi cuaca. Reporter kami Sada Tundarain masih terus memantau bagaimana situasi terkininya, karena tadi laporan terakhir ya yang disampaikan oleh Sada Tundarain, ternyata dari luas areal sekitar 15 hektar yang ada di sana yang terbakar, baru 30% area yang berhasil dipadamkan. Petugas di lapangan masih terhambat oleh kondisi angin yang cukup kencang, sehingga menjadi tantangan utama petugas juga untuk mengendalikan kebakaran di sana. Nanti kami coba kontak Sada Tundarain kembali untuk menyampaikan bagaimana situasi terkini dari lokasi kebakaran.
2: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1940. 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Pemerintah Kabupaten Tangerang tetap mengoperasikan TPA Jatiwaringin sebagai lokasi pembuangan sampah walaupun kebakaran belum padam. Sementara itu, pemadaman hingga kini terus dilakukan, sudah mencapai 30% pada hari keempat. BNPB juga menerjunkan 2 helikopter serta melibatkan 20 personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
2: Nah, kita masih pantau ya bagaimana perkembangan terkini kebakaran TPA Jatiwaringin yang hari ini sudah memasuki hari kelima, di mana dilaporkan petugas masih berupaya untuk melakukan pemadaman. Dari total areal kebakaran yang ada, baru 30% yang berhasil dipadamkan. Upaya pemadaman terus dilakukan melalui jalur udara dan darat. 2 unit helikopter waterbombing milik BNPB juga kembali terjunkan untuk menyiram titik-titik api yang sulit dijangkau dari darat. Sementara itu, puluhan personil pemadam kebakaran bersama dengan tim Manggala Agni pun sudah disebar ke berbagai sektor guna mempercepat proses pemadaman yang ada di sana. Nah, bagaimana perkembangan terkini dari lokasi, seperti apa juga upaya pemadaman? Kami juga sudah bersama dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang, Mahdiar.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Mahdiar, selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Selamat siang, Pak Mahdiar. Jadi perkembangan dari lokasi bagaimana, Pak, hingga siang ini?
3: Ya, pemadam kebakaran Kota Tangerang, BPBD Kota Tangerang, hari ini juga melanjutkan terus perbantuan ke Kabupaten TPA Jatiwaringin.
2: Ya.
3: Dan kita berangkat tadi dengan 5 unit, 1 unit submersible, lalu 3 unit tempur, dan 1 unit water supply. Dan tadi pagi kita sudah mulai aksi di lapangan bersama teman-teman dari Tangsel, Kabupaten sendiri, dan juga teman-teman dari pihak lainnya, TNI Polri.
2: Ya.
3: Itu sih yang kita sudah lakukan di hari ini tadi.
2: Jadi yang masih menyulitkan pemadaman apa saja di sana, Pak Mahdiar?
3: Pastinya memang angin cukup kencang, tapi tadi juga kita alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan sumber air karena kita sudah dapatkan air dengan unit kita. Dan kebetulan juga Manggala Agni tadi juga ikut terbantu dengan unit submersible kita, sehingga dia juga bisa fokus ke pemadaman di area atas dengan suplai air dari mobil unit suplai air kita.
2: Ya. Gitu. Jadi ada penyemprotan juga lah dari bawah begitu ya, Pak? Selain dari udara, waterbombing ya, Pak Mahdiar ya?
3: Oh iya, betul. Dari bawah tetap kita jalan. Tadi saya lihat sih dari kita, Kabupaten Manggala Agni, terus juga upaya dengan membongkar gumpalan-gumpalan sampah yang ada dan kita semprot, itu dilakukan dari darat.
2: Betul. Yeah. Itu bara apinya memang sudah sampai ke bawah sekali begitu, Pak, dari tumpukan itu, Pak Mahdiar?
3: Kalau kita lihat di lapangan, pastinya itu pasti sudah sampai area bawah ya pastinya.
2: Yeah.
3: Makanya walaupun tidak ada api di atas, hanya asap, itu
2: di bawahnya itu begitu ya, Pak, sumber apinya ya.
3: Bawahnya harus tetap kita bongkar supaya lebih cepat dan diyakinkan sudah tidak ada lagi api di dalamnya gitu.
2: Iya. Yeah. Nah, ini kan karena butuh air yang cukup banyak begitu, Pak Mahdiar. Jadi sumber airnya dari mana saja sekarang ini, Pak, didapatkan, Pak?
3: Tadi di area situ tuh ada sekitar 2 danau yang memang diakses. Nah, tadi juga dibagi pasca rapat koordinasi dengan Pak Wamen LH untuk waterbombing itu mengambil di area seberang, sedangkan untuk di darat itu mengambil di area utara TPA gitu.
2: Ya. Gitu. Nah, ini kan juga menyimpan potensi gas metana ya biasanya ya, Pak Batiar ya. Nah, itu apakah ada seperti instruksi agar memang petugas untuk hati-hati begitu, Pak, di sana, Pak?
3: Oh, pastinya. Kalau teman-teman dari Kota Tangerang sendiri, kita karena sudah pernah mengalami pemadaman di TPA Rawakucing, kita juga sudah mengantisipasi hal tersebut. Dan upaya-upaya membongkar dengan ekskavator itu salah satu upaya juga untuk bisa menghilangkan dan melepas gas metan yang supaya tidak menjadi permasalahan cukup besar di area bawah.
2: Ya. Yeah. Tapi kalau untuk petugas menggunakan APD khusus atau bagaimana, Pak? Di sana, Pak?
3: APD yang kita lakukan sebagaimana APD pemadaman itu kita pakai dengan teman-teman. Dan pastinya yang harus kita agak waspadai tetap masker-masker teman-teman tuh kita juga bawa cadangan dan lain sebagainya sih.
2: Yeah. Biasanya sampai pukul berapa, Pak, pelaksanaan pemadaman itu dilakukan setiap harinya?
3: Kita sih bagi tugas pastinya ya. Yeah. Teman-teman insya Allah mudah-mudahan tuan rumah ini setahu saya bisa full. Termasuk patroli di malamnya, teman-teman perbantuan kita tadi juga sepakati.
2: Yeah.
3: Biasanya sampai jam 7-8 malam, besoknya kita mudah-mudahan bisa bantu lagi dengan tim-tim piket yang baru, sehingga teman-teman di lapangan juga bisa tetap terjaga dari sisi stamina dan kesehatannya juga gitu.
2: Yeah. Nah ini kan karena areanya luas yang terbakar, kalau dari perbantuan Kota Tangerang dapat di sisi mana, Pak, untuk pemadaman di sana?
3: Kita di area utara tadi.
2: Oh, di utara.
3: Iya, betul.
2: Jadi fokusnya dari Tangerang, Kota Tangerang di sana begitu, Pak, di utara ya?
3: Iya, betul.
2: Kondisi, kondisinya
3: di utara, betul. Iya. Sampai kita sisir gitu, Mas.
2: Pak Madiar, sempat pantau juga kah dampaknya bagi lingkungan di sana, Pak, seperti asap atau bagaimana begitu, Pak Madiar?
3: Oh, pastinya asap memang cukup tapi kita harus waspadai,
2: iya.
3: Dan juga di rapat koordinasi juga diarahkan terkait juga penanganan oleh Pak Bupati dan teman-teman dengan tenaga medis-medisnya dan juga terus melihat kondisi angin yang ada karena ini kan akan cukup berpengaruh.
2: Yeah.
3: Membawa asap ke arah mana ini juga tadi dibahas di dalam rapat koordinasi di lapangan tadi.
2: Yeah. Berarti petugas selain masker ada dilengkapi juga kah di posko dengan tabung oksigen atau sebagainya begitu, Pak Madiar?
3: Itu pasti,
2: ada ya?
3: Itu pasti standar yang harus kita siapkan.
2: Iya, gitu. Karena lokasi ini, lokasi asap begitu ya, Pak. Cukup tebal sana begitu ya.
3: Betul, betul, Mas.
2: Iya. Ada rencana, Pak, gitu. Menambah petugas, Pak, dari Kota Tangerang?
3: Kenapa?
2: Ada rencana menambah petugas lagi dari Kota Tangerang yang diperbantukan di sana?
3: Pastinya nanti kita akan lihat sikonnya. Yeah. Tapi sementara saat ini kurang lebih hampir 25 sampai 30 orang. Itu yang biasa kita kirim, nanti juga melihat perkembangan di lapangan, Mas.
2: Jadi setiap hari sekitar 25 orang yang dikirim begitu ya?
3: Kita bantu semaksimal yang kita bisa bantu.
2: Ya, baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari lokasi. Terima kasih banyak, Pak Madiar.
3: Ya, ini sama-sama.
2: Selamat siang, Pak Madiar.
3: Siang, Mas.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang juga mengirimkan perbantuan ya, petugas dan juga peralatan serta mobil pemadam kebakaran ke lokasi TPA Jatiwaringin yang berada di Kabupaten Tangerang. Kita masih terus pantau bagaimana kondisi terkininya. Kita masih coba untuk hubungi reporter kami Sa'adat Tundarain ya untuk menyampaikan seperti apa kondisi terkini di lokasi kebakaran tersebut.
1: Wawancara Pro 3.
4: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
5: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum, dalam meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata nasional. Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji mengatakan kerjasama ini menjadi pijakan penting bagi kedua institusi dalam memperkuat perlindungan sekaligus memanfaatkan kekayaan intelektual, khususnya indikasi geografis di sektor pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat identitas destinasi, meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas peluang ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga keaslian dan reputasi berbagai produk unggulan daerah, agar memiliki daya saing yang semakin kuat di pasar nasional maupun internasional. Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya untuk memastikan tenaga medis dan tenaga kesehatan memperoleh perlindungan keamanan serta lingkungan kerja yang aman dan bermakna. Berikut laporan selengkapnya Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saat berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya untuk memastikan tenaga medis dan tenaga kesehatan memperoleh perlindungan keamanan serta lingkungan kerja yang aman dan bermakna. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, Yuli Ferianti, mengatakan pemerintah menaruh perhatian besar terhadap keselamatan seluruh tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Dalam kesempatan tersebut juga Yuli menjelaskan hasil investigasi juga pun menjadi perhatian publik dan nantinya tidak akan dipublikasikan secara luas. Berketerangan.
2: Nanti akan memberikan hasil investigasi kepada yang berwenang, khususnya yaitu kepada kepolisian, ya, agar pengungkapan hasil investigasi ini lebih dapat bisa menjadi referensi bagi kepolisian. Berbeda sekali dengan investigasi yang kita lakukan pada saat kematian atau meninggalnya dokter Nita.
1: Ya. Yuli juga menyebut bahwa hal tersebut menjadi perkara yang telah memasuki tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Menurutnya, Kementerian Kesehatan akan menyerahkan seluruh hasil investigasi kepada aparat penegak hukum sebagai bahan pendukung proses penyelidikan, sehingga dapat menjadi referensi dalam mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo Pratiya RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Kementerian Luar Negeri Rusia, Rodion Mirosnik, menyoroti dampak kemanusiaan konflik dengan Ukraina melalui pemaparan data korban sipil yang mengatakan hampir 8.500 warga sipil Rusia tewas dan sekitar 22.500 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan pasukan bersenjata Ukraina sejak Februari 2022. Menurut Mirosnik, sepanjang April hingga Juni 2026, sebanyak 422 warga sipil Rusia meninggal dan lebih dari 2.500 lainnya terluka akibat serangan yang dilancarkan pasukan Ukraina. Ia juga mengatakan petugas layanan darurat turut menjadi korban selama menjalankan tugas pemulihan di wilayah terdampak. Menurutnya, 7 petugas meninggal saat bertugas, sedangkan 26 lainnya mengalami luka dengan tingkat keparahan yang berbeda. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Argentina, Lionel Messi, menilai timnya tidak mampu menjalankan pressing dengan baik saat menghadapi Tanjung Verde pada laga 3-2 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Hard Rock, Miami, Amerika Serikat pada Sabtu pagi. Pertandingan berjalan dengan tempo tinggi sejak awal, di mana Tanjung Verde beberapa kali mampu memanfaatkan jarak antar lini yang ada di Argentina yang renggang, sehingga membuat lawan lebih leluasa menguasai bola. Laga tersebut berlangsung ketat hingga memainkan babak tambahan waktu sebelum Argentina menang dramatis 3-2 dan memastikan tempat di babak 16 besar.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan menjadikan program keselamatan transportasi sebagai prioritas penyusunan anggaran tahun 2027. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus juga memperkuat aspek keselamatan transportasi nasional. Tol Prambanan Purwomartani ditargetkan beroperasi saat Lebaran 2027 untuk mengurai kepadatan jalur Solo-Yogyakarta. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyatakan kesiapan flyover exit Purwomartani menjadi fokus utama yang direncanakan berfungsi dua arah untuk melayani kendaraan. PT PLN Persero memastikan pasokan listrik tetap andal dan kualitas layanan kepada pelanggan terus terjaga setelah pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik untuk triwulan 3 2026 tidak mengalami kenaikan. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.
3: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
4: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
5: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
6: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
7: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
5: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seperti biasa di Sabtu siang ini ya, kita hadirkan Geliat UMKM Nusantara, di mana produk kerajinan tangan terus berkembang menjadi salah satu kekuatan UMKM Indonesia yang mengedepankan kreativitas dan nilai tambah. Berbagai produk handmade hadir dengan desain yang unik, personal, dan memiliki ciri khas sehingga mampu menarik minat pasar dari berbagai kalangan. Di tengah persaingan yang semakin dinamis, pelaku UMKM dituntut untuk terus berinovasi agar produknya tetap diminati. Pemanfaatan media digital, kreativitas dalam desain, serta kemampuan membaca tren menjadi modal penting untuk mengembangkan usaha kerajinan tangan. Lalu bagaimana pelaku UMKM menjaga kreativitas di tengah perubahan tren pasar? Seperti apa juga strategi mengembangkan produk handmade agar mampu menjangkau pasar yang luas? Kami sudah bersama dengan owner Zahra Crochet, Azahra Anwar, untuk memantau lebih jauh ya produk mereka juga. Jadi mereka ini produknya handmade ya. Seperti apa juga produk handmade dari Azahra Anwar ini? Baik, kita berbincang bersama. Selamat siang, Bu Azahra Anwar.
1: Siang.
0: Selamat siang, Bu Zahra. Bu Zahra, bagaimana kabarnya?
1: Siang, Pak. Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya. Jadi produk unggulannya apa saja ini sekarang yang dikerjakan?
1: Produk saya ada gantungan kunci.
0: Ya.
1: Ada tas rajut, dompet rajut juga ada.
0: Oh, begitu. Tapi yang paling banyak peminatnya yang mana dari tiga produk itu?
1: Paling banyak gantungan kunci.
0: Gantungan kunci ya. Apa yang membedakan dengan produk yang sudah banyak juga di pasaran begitu, Bu Zahra?
1: Perbedaannya itu saya buat di ukuran yang lebih kecil. Jadi kesannya itu lebih lucu,
0: yeah,
1: lebih menggemaskan begitu, nah, di kalangan anak muda.
0: Oh, lucunya itu dari bentuknya atau dari apanya ini?
1: Dari bentuk dan ukurannya.
0: Dari bentuk dan ukurannya. Bentuknya apa aja biasanya gantungan kuncinya?
1: Yang paling laku itu ada di gantungan kunci bentuk sunflower.
0: Oh, bunga begitu. Bunga matahari ya?
1: Iya.
0: Jadi itu produk andalannya, begitu ya?
1: Iya, Pak.
0: Oh, baik. Nah, kita juga berbincang bersama dengan pemilik dari Girl Happiness, Nila Wulandari. Bu Nila, selamat siang juga, Ibu.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bu Nila. Ada Bazara juga bersama saya yang memproduksi gantungan kunci rajutan ini. Kita berbincang bersama ya, Bu Nila ya. Halo, Bu Nila, bisa dengar suara saya? Bu Nila? Ya, baik, nanti kita coba untuk hubungi Bu Nila kembali ya. Nah, Mbak Zahra itu awalnya bisa memilih produknya adalah produk gantungan kunci seperti ini, bagaimana ceritanya?
1: Awal saya suka merajut itu waktu tahun 2020, Pak.
0: Ya.
1: Itu kan zaman COVID-19,
0: ya,
1: di mana semua aktivitas dirumahkan dan akhirnya saya mencari-cari kegiatan yang sesuai dengan passion saya. Jadi ketemulah merajut itu, Pak.
0: Ya. Nah, sampai akhirnya berkembang seperti ini, awalnya ada yang membelinya bagaimana itu, Mbak Zahra?
1: Pembeli pertama itu dari teman-teman terdekat saja. Kemudian atas saran dari mereka, akhirnya saya memberanikan diri untuk jualan secara online.
0: Oh, begitu. Sejak kapan jualan online-nya dimulai?
1: Belum lama sih, Pak. Baru dari awal tahun 2025.
0: Oh, baru dimulai 2025 di awal tahun itu, begitu ya?
1: Iya.
0: Penjualan online-nya lewat apa saja ini?
1: Untuk penjualannya saya menjual di marketplace Shopee, Pak.
0: Oh, begitu. Jadi lewat sosial media juga kah begitu, Mbak Zahra?
1: Untuk pemanfaatan sosial medianya saya menggunakan Instagram dan TikTok, tapi sebagai pengenalan produk saja.
0: Oh, begitu. Tapi kalau untuk pembeliannya lewat marketplace begitu ya?
1: Begitu, Pak.
0: Iya. Ada peningkatan kah dari awal mulai jualan secara online sejak 2025 sampai sekarang begitu? Peningkatannya bagaimana penjualannya?
1: Oh, tentu ada, Pak. Karena saya juga mencoba mengikuti tren-tren yang ada.
0: Iya.
1: Jadi yang viral-viral saya ikuti juga untuk menambah
0: jenis produk begitu ya?
1: Iya, Pak.
0: Oh, jadi tidak terpaku pada bunga matahari saja, tapi banyak jenisnya begitu ya, Mbak Zahra ya?
1: Iya.
0: Oke, nah kita sudah bersama dengan Mbak Nila kembali. Mbak Nila, selamat siang juga.
3: Halo, siang.
0: Selamat siang, Mbak Nila. Ada Mbak Zahra juga yang produksi gantungan kunci rajutan bersama
3: iya,
0: saya ini.
3: Halo, Kak
0: Zahra. Nah, mungkin saya ingin tanya lebih jauh ke Mbak Nila. Ini memilih handmade pon strap sama back charm ini kenapa ini? Latar belakangnya apa?
1: Sebetulnya sih pertama karena memang passion saya ya, karena saya suka banget tuh meronce. Terus yang kedua, kenapa, kalau ditanya kenapa, saya prefer handmade ketimbang mass production product, karena menurut saya handmade dia punya nilai personal yang lebih, menurut saya seperti itu.
0: Oh begitu, jadi kalau handmade itu agak punya nilai lebihnya lah begitu ya, dibandingkan produk-produk yang massal begitu ya.
1: Iya betul, karena saya yakin pengerjaannya juga butuh detail lebih, perhatian lebih, kayak gitu.
0: Tapi keunikannya apa dari produksi vanilla dibandingkan tadi yang diproduksi massal atau yang lainnya? Mungkin yang handmade-handmade kan juga banyak juga seperti ini begitu ya. Yang membedakan apa produk dari vanilla?
1: Oh iya, betul. Sebenarnya kalau dari keunikannya sendiri, identiknya, kalau kebetulan kan saya custom order ya Kak.
0: Oh begitu, jadi custom ya ordernya ya.
1: Betul, jadi tidak 100% identik dengan produk lain. Jadi tergantung request customer yang juga seperti itu. Pemilihan bisnisnya juga saya pilih yang memang betul-betul identik, maksudnya sesuai dengan kebutuhan customer juga dan identitas toko saya.
0: Iya, gitu. Biasanya apa itu customnya dan bahannya, bahan apa yang digunakan? Kalau tadi Mbak Zara kan rajutan begitu ya. Nah kalau vanilla apa ini bahan yang digunakan?
1: Oke, kalau misalkan dari produknya sendiri kan saya bikin font strap, back charm. Nah itu untuk bahannya itu dari beads-beadsnya itu biasanya dia bahannya dari akrilik atau ada juga dari glass beads gitu.
0: Yang bahan utama itu yang digunakan begitu ya, dua bahan itu.
1: Betul.
0: Oke, nah
1: betul.
0: Sebentar kita break ya Mbak Nila, Mbak Zara, jangan diputus. Boleh. Ya, sebentar saja ya. Boleh.
4: Catatan peristiwa.
5: Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
0: Mbak Zara dan Mbak Nila, kita mulai lagi ya. Nah saya masih ke Mbak Nila. Kalau tadi Mbak Zara kan mulainya itu ketika COVID ya, kemudian mulai menjual produknya itu antar teman-teman dulu lah. Nah kalau Mbak Nila bagaimana awalnya mulainya?
1: Oh oke, kurang lebih sama sih. Cuma kalau saya memang sudah selesai masa COVID, saya jualan sekitar 2 tahun lalu.
0: Yeah.
1: Dan customer awal memang dari inner circle sih Pak gitu. Terus lama-lama saya posting di social media, dari Instagram, dari threads, dari TikTok. Barulah kemudian orang-orang awam tahu kalau saya punya toko gitu.
0: Yeah. Jadi kalau pesannya itu sekarang ini lewat marketplace atau lewat Instagram juga atau lewat mana begitu?
1: Dua-duanya boleh.
0: Oh bisa begitu
1: dari
0: ya?
1: Dari Instagram bisa, ya. Dari Shopee juga bisa, dari marketplace bisa.
0: Oh tapi memang custom begitu ya? Yang diutamakan itu ya? Agar ada pembeda?
1: Yang diutamakan, iya betul. Yang diutamakan so far memang custom. Cuma memang saya juga sedang proses untuk bikin ready stock juga sih Kak.
0: Oh begitu. Tapi dilihat mungkin yang paling modelnya paling banyak peminatnya begitu ya? Vanilla ya?
1: Betul, karena pembuatan produk itu kan kita juga harus riset pasar juga ya kan.
0: Yeah.
1: Kira-kira selera customer seperti apa, keinginannya bagaimana gitu.
0: Yeah. Nah tadi kalau Mbak Zara kan produknya itu paling banyak peminatnya rajutan, gantungan kunci yang bunga matahari begitu. Nah kalau produk vanilla apa yang paling banyak peminatnya?
1: Nah ini karena saya custom order, jadi kalau produk signifikannya itu memang yang paling banyak di order sekarang for strap Kak. Cuma kalau untuk modelnya sangat beragam sih.
0: Beragam gitu modelnya, tapi Poundstrap yang paling banyak begitu ya peminatnya.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: iya.
0: Nah, kalau Mbak Zara bisa custom juga kah produknya begitu?
1: Bisa, Pak.
0: Bisa ya, custom ya. Bisa. Sesuai dengan permintaan dari pelanggan begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, nah kalau Mbak Zara jual produknya itu rata-rata harganya di range berapa?
1: Tergantung, Pak. Kalau gantungan kunci biasanya saya start di 15.000.
0: Ya, selain gantungan kunci, yang produk lainnya?
1: Kalau tas rajut, saya start di 100-an.
0: Kalau tas rajut begitu ya, gantungan kunci yang paling murah 15 ribuan begitu ya, range harganya ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau produk vanilla berapa range harganya biasanya?
1: Hampir 80% di bawah 100 ribu, Kak.
0: Hampir 80%. Itu sudah custom itu ya, harga segitu ya?
1: Iya, itu custom.
0: Ya. Nah, bagaimana perkembangan penjualannya dari mulai usaha sampai sekarang?
1: Lumayan ada progres sih, Kak. Meskipun nggak signifikan banget, tapi sejak saya konsisten posting di sosial media, itu memang terlihat gitu progresnya.
0: Ya, jadi manfaat sosial media juga besar kalau begitu ya, Mbak Nila rasakan
1: iya,
0: begitu
1: betul,
0: ya?
1: Betul. Memang sangat menguntungkan sih, Pak. Saya bersyukur hidup di sekarang gimana kita bisa berjualan dibantu dengan sosial media. Gitu.
0: Ya, nah selain sosial media, ikut-ikut pameran juga kah begitu, Mbak Nila?
1: Oh iya, bukan pameran ya. Kira-kira satu tahun lalu saya ada diundang workshop juga untuk di kafe di Bandung, Kak.
0: Oh begitu.
1: Betul.
0: Jadi ada offline-nya juga lah begitu ya? Offline tokonya begitu ya?
1: Sedikit banyaknya ada offline-nya juga.
0: Nah kalau Mbak Zara bagaimana? Ikut pameran juga atau seperti apa yang offline produknya?
1: Kalau saya pribadi, Pak, offline-nya belum ada. Cuma fokus di online saja.
0: Oh, online fokusnya. Ada yang membantu atau masih mengerjakan sendiri, Mbak Zara?
1: Saat ini semuanya masih saya kerjakan sendiri.
0: Masih sendiri dikerjakan. Kalau Mbak Nila bagaimana? Masih sendiri atau ada yang membantu juga sekarang ini?
1: Semuanya saya sendiri. Makanya tadi pagi ada sedikit kejadian lucu nih, Kak. Waktu tadi minta saya isi data, di situ kan ada jabatan owner kah, founder kah, pengrajin kah.
0: Yeah.
1: Saya merangkap semua. Kak Adi ketawa, saya aja owner.
0: Karena masih sendiri ya mengerjakannya begitu ya.
1: Karena small business seperti saya, Kak Zara, ya mau gak mau kita masih merangkap semuanya. Dari desain, dari packing, semuanya masih kita sendiri, Kak. Gitu.
0: Iya. Nah ini kan kalau produk yang dijalankan Mbak Zara dan Mbak Nila ini kan boleh dikatakan produk yang tidak habis dimakan zaman begitu ya. Akan terus adalah peminat seperti ini. Mungkin punya rencana ke depannya, rencana bisnisnya kalau Mbak Nila seperti apa?
1: Kalau untuk rencana ke depan ini dalam waktu singkat sih, Pak, Kak. Ini untuk 3 bulan atau 4 bulan ke depan ini saya pengen coba perbanyak ready stock gitu. Agar pelanggan juga ketika mampir ke toko saya tidak harus menunggu untuk ketemu, tapi ya betul, mereka tinggal pilih aja, oh ada produk ini tinggal beli gitu. Karena saya aware juga beberapa pelanggan memang agak enggan ya menunggu kalau
0: karena kelamaan. Berapa lama biasanya kalau custom?
1: Gitu. Oh tergantung antrian, Kak. Cuma kalau untuk pengerjaan sendiri sih, kalau untuk yang simpel sih 1-2 hari selesai.
0: Iya. Tapi untuk mencegah juga jangan sampai kelamaan nunggu, ada rencana nambah orang yang bisa membantu atau bagaimana ke depannya?
1: Oh iya tentunya
0: ada,
1: kalau
0: ya?
1: Misalkan memang revenue kita meningkat dengan signifikan, tentu saya harus nge-hire orang agar manajemen waktunya juga lebih bagus.
0: Iya, tapi mungkin bisa diganti gambaran revenue-nya 1 bulan tuh sampai berapa sekarang ini?
1: Kalau untuk revenue itu net 2-3 juta ada.
0: Oh, lumayan lah ya.
1: Kalau lagi rame ya,
0: lagi rame ya. Nah, kalau Mbak Zara bagaimana? Sebulan bisa dapat berapa?
1: Karena produksinya masih belum banyak ya, Pak.
0: Iya.
1: Penghasilannya juga
0: Lumayan lah begitu ya.
1: Tapi alhamdulillah.
0: Iya.
1: Bisa diputar.
0: Tapi karena permintaan tadi Mbak Zara katakan juga makin banyak begitu, seperti Mbak Nila ada rencanakah juga nanti ada yang bantu begitu kerjaannya?
1: Kalau saya rencananya.
0: Iya, Mbak Zara juga sama dengan Mbak Nila rencananya seperti itu?
1: Rencananya saya kedepannya tidak menjual hanya rajutan, tapi menjual bahan-bahannya juga.
0: Oh, bahan-bahan rajutannya juga begitu?
1: Iya.
0: Oh, itu yang rencana kedepannya begitu ya, Mbak Zara ya? Nah, kalau untuk permodalannya ada kesulitan nggak untuk pengembangan usaha ke depannya?
1: Kalau untuk modal sih, so far belum ada kesulitan yang gimana-gimana ya, Kak.
0: Yeah.
1: Karena untuk harga bahan sih nggak ada peningkatan signifikan gitu. Jadi masih bisa dibilang stabil gitu. Dan perputaran uang juga masih oke lah gitu.
0: Untuk biaya produksi masih oke lah begitu ya, Mbak Nila ya.
1: Masih oke, ya asalkan kita bisa membatasi diri untuk belanja aja sih. Gitu.
0: Ya, tapi kalau ada bantuan permodalan, misalkan dari dinas UMKM atau lainnya, bagaimana?
1: Wah, kita sangat bersyukur. Kan,
0: gitu. Pernah nggak dihubungi atau ada pembinaan begitu dari dinas UMKM?
1: Oh, belum.
0: Belum pernah ada ya, belum pernah ikut begitu ya?
1: Belum.
0: Oh, begitu. Kalau Mbak Zara bagaimana?
1: Belum pernah juga.
0: Belum pernah juga. Tapi kalau untuk permodalan belum ada hambatan begitu? Masih dikelola sendiri?
1: Masih
0: ya, masih ada kelola.
1: Kalau saya pribadi, usaha ini masih jadi sampingan, Pak.
0: Oh, begitu. Jadi masih jadi sampingan dari Bazara begitu ya, mengisi waktu juga begitu.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ini kan banyak anak-anak muda juga yang coba untuk usaha begitu ya. Mungkin Mbak Zara dan juga Mbak Nila punya saran buat anak-anak muda di luar sana. Apa? Dari Mbak Nila dulu deh. Bagaimana sarannya?
1: Oke. Ini saya mau sharing aja berdasarkan pengalaman. Sesulit apapun, saya berharap semua yang sedang berusaha konsisten. Yang penting konsisten dulu aja. Langkah sekecil apapun ambil, kesempatan apapun itu ambil. Yang penting konsisten.
0: Itulah yang penting ya, konsisten ya.
1: Konsisten, sabar. Terus kalau misalkan memang ada feedback dari customer, itu wajib dievaluasi. Tapi yang pertama konsisten dulu.
0: Ya, karena itu kelemahan anak muda ini. Kadang-kadang tidak konsisten, berhenti di tengah jalan begitu ya, Manila ya.
1: Iya, tapi saya aku juga saya kadang kalau capek merasa kayak gitu kak,
0: oh,
1: pengen nyerah ya. Iya, kadang pengen nyerah tapi nggak bisa. Saya sudah sejauh ini saya nggak mungkin nyerah, saya tetap harus tetap konsisten.
0: Iya, nah kalau Mbak Zara apa tipsnya atau pesannya ke anak muda?
1: Kurang lebih sama sih Pak. Pesan saya jangan takut memulai karena usaha kecil yang ditekuni dengan sungguh itu pasti bisa berkembang seiring berjalannya waktu.
0: Oke, nah Mbak Zara mungkin bisa menyebutkan kembali untuk akun media sosialnya apa dan bisa dibeli di mana produknya, alamatnya apa, silakan.
1: Untuk Instagram saya, username-nya itu zhrr_crochet.
0: Ya.
1: Dan untuk Shopee-nya sama zhrr_crochet
0: juga crochet. Begitu ya. Jadi tulisannya ZHRRCROCHE.

0: teman saya mostly 90% cewek, jadi ya
1: girl happiness. Oh begitu ya, baik kalau begitu. Mbak Zara dan juga Mbak Nila, semoga usahanya makin maju ya ke depan ya.
2: Amin.
0: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih banyak terima sudah berbagi ceritanya. Iya. Iya. Selamat siang terima kalau begitu Mbak Zara dan juga Mbak Nila.
0: Selamat siang.
1: Ya demikian tadi owner dari Zara Croce ya, yang memproduksi handmade gantungan kunci rajutan. Kemudian juga tadi ada owner Girl Happiness, Nila Wulandari yang produksi handmade on strip dan juga back charm. Nanti kami hadirkan kuliner, karena setiap Sabtu kita juga hadirkan ragam kuliner Nusantara.
3: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
4: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
5: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
6: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia memiliki beragam makanan khas yang menjadi bagian dari kekayaan budaya di setiap daerah. Salah satunya adalah cui mie khas Malang yang dikenal dengan cita rasa khas dan tetap digemari hingga kini. Nah, di tengah berkembangnya tren kuliner, menjaga keaslian rasa sekaligus berinovasi menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Kuliner khas daerah juga memiliki peran penting dalam memperkenalkan budaya dan mendukung pariwisata. Nah, lalu bagaimana cita rasa autentik dari cui mie khas Malang agar tetap diminati? Seperti apa juga strategi pengembangan kuliner khas daerah di tengah persaingan usaha? Kita akan membahas soal cui mie khas Malang ini ya, bersama dengan owner cui mie eksekutif Eko Rahmadi Siswanto. Pak Eko, selamat siang Pak.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Eko, bagaimana kabarnya Pak Eko?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Ya. Nah, mungkin di awal bisa dijelaskan dulu ya, cui mie khas Malang itu apa sih? Silakan Pak Eko.
1: Baik. Sebenarnya cui mie ini adalah memang makanan khas Malang.
0: Ya.
1: Jadi ini dibawa oleh imigran dari Tiongkok begitu.
0: Ya.
1: Malang pertama kali dalam sejarah yang tercatat itu cui mie itu di tahun 1946.
0: Ya.
1: Disajikan oleh imigran Tiongkok untuk mungkin untuk kalangan mereka sendiri, dan kemudian berkembang pesat di Malang pada sekitar tahun 60-an, 70-an sampai saat ini.
0: Ya. Bedanya cui mie itu mie-nya dengan mie ayam misalkan begitu, apa itu Pak Eko?
1: Baik. Yang pertama dari bumbu dasarnya,
0: yeah.
1: Kalau mie ayam itu menggunakan kecap, tapi kalau cui mie murni dari dari bumbu-bumbu khas Tiongkok seperti minyak bawang,
0: yeah.
1: Itu kuncinya, kemudian ditambah dengan kecap asin dan lain sebagainya. Kemudian di toppingnya itu kalau mie ayam itu kan cenderung besar-besar.
0: Ya, ayamnya betul. Agak kotak-kotak besar kadang-kadang, iya, begitu ya. Iya.
1: Ini lebih kepada ayam yang digiling dan dimasak kering gitu.
0: Itu toppingnya itu ya, Pak Eko ya. Oke, itu ciri khasnya begitu ya, Pak Eko ya. Selain bumbunya ada topping yang khas begitu. Oke.
1: Dari bahan mie-nya, kalau mie ayam itu mie-nya cenderung besar-besar, tapi
0: yeah.
1: Kalau cui mie cenderung lembut dan lebih banyak telurnya, begitu.
0: Oh, oke. Pak Eko menjalankan usaha ini sejak kapan?
1: Saya menjalankan usaha cui mie ini sejak 2019.
0: Perkembangannya bagaimana hingga sekarang ini?
1: Alhamdulillah. Dari mulai awal kita membuka gerai cui mie ini sampai yeah. saat ini tidak kekurangan peminat. Terutama dari kalangan orang-orang yang ingin merasakan cui mie dengan bumbu otentik.
0: Yeah.
1: Jadi di gerai kita itu cui mie kita bikin otentik. Jadi tidak mengikuti perkembangan zaman yang sekarang yang ditambah dengan macam-macam topping.
0: Jadi kita memang mengikuti warisan sejak dulu lah cui mie yang otentik begitu ya, Pak Eko ya.
1: Betul.
0: Ya. Nah, itu kenapa Pak Eko pilih usaha ini? Apakah ini dari turun temurun orang tua atau memang Pak Eko yang memulai begitu?
1: Bukan, kita dengan istri saya. Jadi awalnya saya dan istri adalah penggemar mie.
0: Ya.
1: Penggemar mie. Kemudian kita masukkan ke dalam list usaha kita gitu ya.
0: Jadi
1: waktu itu tahun itu kita suatu saat akan mengembangkan cui mie dengan cita rasa yang otentik, begitu.
0: Begitu ya. Jadi perkembangannya sekarang ini sudah berapa outlet?
1: Kita hanya satu outlet aja. Kita satu outlet dan kita menjaga kualitas dan rasa, Mas Denny.
0: Ya. Ini repotnya gitu. Memang kalau franchise nanti takutnya rasanya tidak terjaga begitu ya,
1: betul,
0: Pego ya.
1: Betul. Ini dimana? Beberapa rekan di Jogja juga ingin membuka di sana, tapi
0: ya.
1: Masih kita berpikir cara menjaga autentifikasinya.
0: Iya, gitu. Ciri khas dari cui mie eksekutif begitu ya, Pego ya.
1: Betul.
0: Alamat untuk outletnya di mana cui mie eksekutif ini, Pego, di Malangnya?
1: Kita mengambil nama eksekutif ini karena kebetulan kita tinggal di Griya Santa Eksekutif. Kota Malang di area
0: Griya Santa Eksekutif. Oke.
1: Iya.
0: Jadi mengambil nama itu begitu ya.
1: Betul.
0: Oke, nanti saya mampir deh kalau ke Malang. Pak Eko.
1: Siap, saya tunggu saja ini.
0: Jadi harga semangkoknya berapa ini sekarang, Pak Eko?
1: Kita mulai dari 15.000 sampai yang paling mahal 27.000.
0: Ya, tapi selain cumi ada hidangan apa lagi di tempat Pak Eko?
1: Nah, di kita kalau tahu bakso kita mulai tahun 2000. Itu ciri khas kita, tahu bakso Malang.
0: Ya.
1: Itu kita mulai berusaha tahun 2000.
0: Begitu ya.
1: Ditambah dengan ada varian tahu wale begitu ya.
0: Iya.
1: Tahu wale dan pastel daging.
0: Oh, ya. Jadi banyak juga lah kuliner-kuliner lain begitu ya, Pak Eko di Cumi Eksekutif begitu ya. Pak Eko, biasanya kan orang mulai usaha atau menjalankan usaha itu kan ada jatuh bangunnya. Nah, Pak Eko, bagaimana pengalaman soal itu?
1: Sama-sama. Jadi pada saat apa namanya kita pertama berdiri, kemudian berjalan di tengah-tengah itu ada isu, mohon maaf, ada isu bahwa cuimi itu adalah makanan non halal gitu kan.
0: Nah,
1: akhirnya apa namanya sebelumnya kita juga sudah mengurus sih apa namanya
0: sertifikat halalnya.
1: Sertifikat halalnya sudah kita urus dulu. Jadi itu ya sedikit apa namanya atau banyak membantu ya untuk meyakinkan orang bahwa cuimi kita adalah cuimi yang halal gitu.
0: Ya. Nah, untuk permodalan dan juga untuk hambatan menjalankan usaha selain tadi isu-isu soal itu apalagi Pak Eko?
1: Ya, isu yang paling utama tentunya adalah persaingan.
0: Persaingan usaha begitu ya? Ya.
1: Dengan usaha. Namun kita yakin dengan cita rasa cuimi yang otentik orang akan kembali ke kita.
0: Ya.
1: Itu sih Mas Zain.
0: Ya. Jadi rasa otentik itulah yang akan membuat orang kembali lagi begitu ya Pak Eko?
1: Betul.
0: Kalau begitu pelanggan setianya cukup banyak Pak Eko ya?
1: Alhamdulillah. Jadi kebanyakan memang cumi kita itu dipesan untuk pertemuan, kemudian untuk acara di kampus-kampus begitu.
0: Yeah.
1: Dan itu yang menjadi apa kekuatan kita gitu. Kita bahwa kita sudah punya pelanggan yang istilahnya sudah mengakar begitulah.
0: Ya. Yeah. Nah ini kan untuk memperluas pengetahuan masyarakat soal keberadaan sebuah usaha kan sekarang ini memanfaatkan media sosial. Nah kalau Pak Eko bagaimana?
1: Betul. Sama
0: ya.
1: Jadi kita juga menggunakan kekuatan media sosial dan media dari apa ya Mas? Kalau saya bilang getok tular gitu dari mulut ke mulut.
0: Oh itu yang paling penting sebetulnya begitu ya Pak? Ya, dari mulut ke mulut itu begitu ya yang paling efektif ya?
1: Sudah merasakan dia akan merekomendasikan ke rekan atau teman-teman yang lain.
0: Ya sekarang ini media sosial apa yang digunakan Pak Eko?
1: Saya hanya pakai Instagram.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian di tweet, tidak?
0: Ya. Alamat Instagramnya apa? Mungkin bisa disampaikan, Pak Eko?
1: Sama. Alamat Instagramnya di Cuimi Eksekutif.
0: Cuimi Eksekutif, begitu ya? Oke. Okay. Ya. Pak Eko bisa sampaikan kembali di mana alamat outletnya, kemudian kenapa harus menikmati Cuimi Eksekutif jika berkunjung ke Malang? Silakan, Pak Eko.
1: Baik. Alamat Cuimi Eksekutif sesuai namanya berada di Kompleks Perumahan Griya Santa Eksekutif. Blok M nomor 312 dan tetap kita menyajikan cuimi dengan cita rasa otentik.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Baik kalau begitu. Pak Eko mudah-mudahan usahanya tambah maju ya.
1: Siap Mas Denny, terima kasih.
0: Terima kasih banyak dan sudah berbagi ceritanya. Baik. Terima kasih banyak Pak Eko. Selamat siang,
1: terima
0: Pak.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Owner dari Cuimi Eksekutif Eko Rahmadi Siswanto. Seperti biasa nanti kuliner Nusantara dan juga bagaimana perkembangan UMKM kita akan terus hadirkan ya setiap Sabtu siang.
2: Kilas Berita.
3: Semanggi Surabaya merupakan kuliner legendaris berbahan daun semanggi kukus yang disajikan bersama kecambah, kerupuk putih, dan bumbu khas berbahan ubi jalar. Kuliner khas ini dapat dinikmati dengan harga sekitar Rp15.000 per porsi, sehingga tetap ramah di kantong, sekaligus menjadi warisan budaya yang terus dilestarikan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita Pro 3. 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Gubernur Banten Andra Soni menyatakan bahwa faktor cuaca yang menjadi penyebab kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, bukan karena masalah tata kelolanya. Berikut informasi yang disampaikan Sa'adat Undar Ain. Ain? Halo Ain, Ain mungkin kami kontak kembali Ain ya, suaranya agak jauh nih Ain.
1: Halo?
0: Ya, oke, silakan, bisa dimulai lagi dari awal.
1: Baik, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan bila faktor cuaca yang menjadi penyebab kebakaran TPA Jatiwaringin. Suhu panas yang lebih panjang karena saat ini memasuki musim kemarau. Oleh sebab itu, Andra Soni meminta kepada kota atau kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Banten agar menyediakan fasilitas alat pemadam di setiap tempat pemrosesan akhir atau TPA di mana lokasi terakhir pembuangan sampah warga. Tujuannya sebagai mitigasi terjadinya insiden kebakaran akibat cuaca ekstrim. Andra Soni juga menyatakan dengan adanya alat pemadam di TPA, maka akan memudahkan petugas dalam membasahi gunungan sampah. Sebab di dalam tumpukan sampah itu ada gas metana yang sewaktu-waktu bisa membuat api membesar. Andra juga menuturkan, berdasarkan perkiraan BMKG, suhu udara dalam 30 tahun terakhir ini merupakan yang paling panas dengan durasi musim panas terpanjang. Faktor cuaca terik ditambah hembusan angin kencang membuat kobaran api cepat menyebar dan memperluas area kebakaran di TPA Jatiwaringin ini.
2: Ini terjadi beberapa hari yang lalu, jadi tumpukan sampah tersebut dalam kondisi cuaca yang berdasarkan kiraan BMKG 30 tahun terakhir ini yang paling panas dan paling panjang panasnya, sehingga salah satunya menyebab terjadinya kebakaran sampah di Jatiwaringin. Nah, kemudian kebakaran ini menyebar ya, karena faktor angin menyebar sehingga lebih luas. Tapi alhamdulillah kolaborasi seluruh pihak langsung dipimpin oleh Bapak Bupati secara langsung selama 3 hari berturut-turut. Saya melihat di sana koordinasinya berjalan dengan baik.
1: Diketahui pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengoperasikan atau tetap mengoperasikan TPA Jatiwaringin sebagai lokasi pembuangan sampah walaupun kebakaran belum juga padam. Bahkan titik api kian meluas hingga mencapai 15 hektar. Menurut Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rasid, dioperasikannya TPA Jatiwaringin walaupun kebakaran karena memang kebetulan ada lahan untuk parkir truk-truk sampah karena truk-truk sampah tidak bisa masuk langsung ke TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi 8 DPR RI mendorong peningkatan kesejahteraan guru madrasah termasuk kepastian status bagi guru non-ASN. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana. Zahrotin.
3: Ya, pendengar, kesejahteraan guru madrasah di bawah Kementerian Agama menjadi salah satu perhatian DPR RI. Selain dukungan anggaran untuk insentif, DPR juga mendorong adanya kepastian status bagi guru madrasah non-ASN. Anggota Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina, mengatakan, DPR mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar 6 triliun rupiah. Anggaran tersebut ditujukan untuk memenuhi hak guru dan dosen yang telah lulus pendidikan profesi guru serta sertifikasi dosen tahun 2025. Namun menurutnya perhatian juga perlu diberikan kepada lebih dari 250 ribu guru madrasah non-ASN, terutama terkait peluang memperoleh afirmasi perubahan status menjadi aparatur sipil negara.
4: Apakah nanti akan diberikan kepada tenaga guru-guru yang di bawah guru madrasah, di bawah madrasah negeri, apakah juga guru-guru madrasah swasta pun akan diberikan semacam afirmasi terhadap kesempatan untuk menjadi perubahan status menjadi ASN. Karena memang nanti akan ada semacam afirmasi perubahan status kepada guru-guru yang di bawah Kementerian Agama.
3: Selain itu, pendengar, Sally menilai penyelesaian status guru madrasah membutuhkan koordinasi lintas kementerian. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang disusun dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi seluruh guru khususnya di lingkungan Kementerian Agama. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami akan terus hadirkan ya bagaimana perkembangan terkini upaya pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten yang sudah memasuki hari kelima hari ini. Hingga pagi ini atau hingga hari ini ya, petugas gabungan masih terus berupaya untuk memadamkan api yang masih terus menyala di sejumlah titik timbunan sampah yang ada di sana. Bahkan informasi terakhir dari luasnya lokasi kebakaran baru 30% areal yang bisa dipadamkan oleh petugas di sana. Upaya pemadaman ini pun terus dilakukan dengan mengerahkan waterbombing. Jadi laporan terakhirnya ada 2 unit helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang dikerahkan untuk melakukan waterbombing di sana. Kemudian juga ada Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan juga dikerahkan untuk membantu pemadaman. Belum lagi dari tim gabungan lainnya seperti TNI Polri dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah baik dari Kabupaten Tangerang maupun juga dari Kota Tangerang. Tadi kita sudah pantau ya bagaimana perkembangan terkininya karena hembusan angin ini menjadi faktor utama yang menyulitkan pemadaman api di sana. Belum lagi soal bara api yang masih tersembunyi di balik tumpukan sampah tidak hanya di permukaan. Nanti reporter kami Sa'dat Undarain akan terus memantau bagaimana perkembangan terkini di sana. Jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat sore.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Kanada hadapi Maroko laga pembuka babak 16 besar Piala Dunia 2026. Timnas sepak bola U17 jalani dua laga uji coba hadapi Timnas Malaysia U17. Semen Padang targetkan jadi juara Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Argentina bermain dengan susah payah saat harus meladeni tim debutan Tanjung Verde di babak 32 besar Piala Dunia 2026 Sabtu pagi tadi. Apakah ini alarm bahaya bagi lini belakang Argentina menjelang babak 16 besar? Berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pengamat sepak bola Ugung Dwi Aryo Wibowo.
1: Saudara, secara mengejutkan, tim debutan Tanjung Verde berhasil membuat juara bertahan Argentina kerepotan. Meskipun Lionel Messi dan kawan-kawan akhirnya bisa mengalahkan The Blue Shark, namun tentunya catatan menarik dari pertandingan Argentina yang berhadapan dengan Tanjung Verde menarik untuk kita kupas bersama. Kali ini kita akan perbincangkan bersama dengan pengamat sepak bola Ugung Dwi Aryo Wibowo. Bung Ugung, bagaimana Anda melihat laga tadi pagi ya ketika Tanjung Verde mampu memaksa sang juara bertahan Argentina bermain hingga babak extra time 120 menit?
2: Menurut saya ini adalah pertandingan paling sengit di babak 32 besar di Piala Dunia 2026 dengan skor yang cukup banyak ya di 120 menit. Artinya tidak harus dimenangkan melalui babak adu penalti seperti dari pertandingan-pertandingan yang lain. Kemudian kalau kita melihat bagaimana Tanjung Verde memaksa juara bertahan Argentina sampai extra time ini dengan bahkan ya sebenarnya meskipun posisinya 64% untuk Argentina, tapi kita lihat dari jumlah pelanggaran tadi saya lihat hampir berimbang 12-13, kemudian kartu kuning sama-sama dapat 1, kemudian jumlah shot on goal juga hampir berimbang, bahkan tendangan pojoknya sama-sama 8. Artinya sebenarnya ini adalah pertandingan yang sengit gitu ya, dari dua tim yang mungkin tidak diduga karena yang satu juara bertahan, yang satu adalah debutan di Piala Dunia.
1: Sepanjang laga kita melihat kiper Fozinha melakukan 10 kali penyelamatan krusial. Nah, apakah ini murni karena kehebatan Fozinha di bawah mistar atau justru lini depan Argentina yang mulai kehilangan ketajaman dan kreativitas di sepertiga akhir lapangan, Bung?
2: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina bisa atau harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan menjadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya. Dan kita bisa melihat beberapa kali Fozinha memotong bola di tengah, kemudian beberapa kali juga dia keluar dari kotak penalti untuk membantu serangan. Artinya tipe-tipe goalkeeper ya seperti ini mengingatkan kepada Neuer yang kiper Jerman gitu ya. Dan usia yang matang Fozinha membantu untuk dia juga menjadi leader di lini belakang dari Tanjung Verde.
1: Squad Lionel Scaloni ini harus terkuras fisiknya ya. Kita lihat tadi mereka dipaksa bermain 120 menit di babak 32 besar ini. Seberapa besar dampak dari kelelahan fisik dan juga mental ini bagi Argentina ketika nanti akan menghadapi Mesir ya di babak 16 besar?
2: Oke, terkuras fisiknya ya selama 120 menit. Ya. Sebenarnya Mesir pun lawan Argentina nanti di babak 16 besar itu juga mengalami kelelahan fisik yang sama ya, karena Mesir juga harus melalui babak adu penalti bahkan ya untuk lolos ke 16 besar. Nah, hanya memang selisihnya adalah 1 hari, jadi Mesir punya waktu istirahat 1 hari untuk memulihkan fisiknya, dan ini keuntungan buat Mesir. Tapi sekali lagi keduanya bermain selama 120 menit gitu ya di lapangan, dan ini tidak menguntungkan bagi kedua-duanya, sehingga saya yakin nanti Scaloni akan memutar beberapa atau melakukan rotasi beberapa pemainnya, sebagaimana mungkin juga Mesir juga akan melakukan hal yang sama untuk membuat fisik dari pemain itu tetap bugar bermain di lapangan, dan memang harus disiapkan bukan untuk 90 menit tapi untuk 120 menit.
1: Kalau berkaca dari laga ini, apakah kelolosan susah payah ini akan menjadi alarm peringatan untuk membenahi performa Argentina, atau justru ini indikasi bahwa mereka akan kesulitan untuk mempertahankan gelar juara, Bung?
2: Baik, Argentina ya, dengan jumlah pertandingan yang lebih banyak dibandingkan dari Piala Dunia sebelumnya, ya seandainya harus main di final, maka jumlah pertandingannya menjadi 8. Saat ini Argentina baru bermain 4 kali gitu ya. Jadi memang kalau nanti sampai di final, Argentina harus menyiapkan diri untuk bermain baik itu secara fisik dan mental 4 kali pertandingan lagi gitu ya. Dan ini pertandingan yang sulit ya, apalagi skuad Argentina itu adalah skuad yang diisi pemain-pemain senior gitu ya. Meskipun kita bisa melihat memang di Piala Dunia saat ini banyak pemain senior yang masih diupayakan bermain ya. Kita masih bertemu dengan Cristiano Ronaldo di Portugal, Modric di Kroasia, kemudian Salah di Mesir, ya kemudian di tim-tim lain itu masih memiliki pemain senior, tapi Argentina secara umum memang diisi oleh pemain-pemain alumni dari Piala Dunia 2022 gitu ya. Jadi untuk bermain 4 kali lagi, Scaloni harus bisa memutar otak ya, rotasi yang tepat untuk mengalahkan tim-tim berikutnya. Yang paling tidak tim berikutnya yang jelas kan adalah melawan Mesir ya nanti di babak 16 besar. Dan di babak-babak selanjutnya, saya melihat lolos dari Mesir maka ada peluang misalnya akan melawan Brasil di babak semifinal gitu ya. Dan mungkin nanti juga di final akan ketemu tim yang besar ya, mungkin seperti Spanyol dan yang lain-lain. Jadi kita bisa melihat kondisi tim Argentina saat ini adalah tim yang berisi sebagian besar pemain veteran dan harus menjaga fisik dan mentalnya sampai di babak final seandainya nanti terus melaju sampai ke final.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ugung untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat sore, Bung Ugung, salam olahraga.

0: Masih dari kabar Piala Dunia 2020. Kanada akan menghadapi Maroko pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Houston, Amerika Serikat, dini hari nanti. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's about going out there and enjoying it, understanding that the whole world's going to be watching, so let's go out there and put our best foot forward.
2: Kanada akan menghadapi tantangan terbesar mereka di Piala Dunia 2026 saat bertemu Maroko pada babak 16 besar di Stadion Houston, Amerika Serikat dini hari nanti. Tuan rumah Piala Dunia itu bertekad melanjutkan perjalanan bersejarahnya setelah berhasil lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya. Sepanjang turnamen, Kanada mencatat sejumlah pencapaian baru, mulai dari meraih poin pertama, kemenangan perdana, hingga menembus babak gugur. Namun, tim asuhan Jesse Marsh itu masih perlu membenahi penyelesaian akhir yang beberapa kali membuat peluang emas terbuang. Jelang laga dini hari nanti, pemain bertahan Kanada Alistair Johnston menegaskan timnya akan menampilkan performa terbaik demi meraih hasil maksimal.
3: Kami ingin menikmati pertandingan ini, menyadari seluruh dunia akan menyaksikannya. Kami harus memberikan penampilan terbaik dan bermain dengan performa yang bisa kami banggakan. Pada akhirnya, entah pertandingannya berlangsung 90 menit atau 120 menit, jika kami melakukan itu, kami bisa meninggalkan lapangan dengan kepala tegak. Apapun hasilnya, itulah rencana kami.
2: Di sisi lain, Maroko datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat penampilan konsisten sejak fase grup. Singa Atlas mampu menahan Brazil, mengalahkan Skotlandia dan Haiti, bahkan menyingkirkan Belanda lewat adu penalti untuk sampai ke babak 16 besar. Jelang laga krusial dini hari nanti, pelatih Maroko Mohamed Ouahbi menegaskan timnya akan tampil pada level terbaik untuk mengamankan kemenangan.
3: Kami tahu bahwa yang paling penting adalah kami harus tampil pada level terbaik. Saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa performa yang kami tunjukkan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya tidak akan membuat kami menang besok. Yang akan membuat kami menang adalah apa yang kami tampilkan besok di lapangan. Karena itu, kami harus tetap fokus dan bermain dengan disiplin.
2: Di atas kertas, Maroko lebih diunggulkan berkat pengalaman dan kualitas skuad. Tetapi Kanada dipastikan akan berusaha memberi perlawanan sengit untuk melanjutkan langkah bersejarah mereka di turnamen ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji menilai kemampuannya dan pasangan Guido Andre Ozi untuk beradaptasi dengan permainan satu sama lain menjadi kunci keberhasilan mereka melaju ke babak 16 besar ganda campuran Wimbledon. Duet yang baru terbentuk pada ajang Grand Slam lapangan rumput tersebut berhasil menyingkirkan pasangan Prancis Manuel Gina, Kristina Maladinovic dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 selama 2 jam di court 11 All England Club, London, Inggris. Pasangan Indonesia-Argentina itu harus bekerja keras setelah kehilangan set pembuka. Aldila Andreozzi bangkit pada set kedua dengan permainan yang lebih rapi dan konsisten. Mereka sukses merebut satu break penting sebelum menyamakan kedudukan dengan merebut set kedua 6-4. Momentum tersebut berlanjut pada set penentuan. Aldila Andreozzi berhasil mencuri break untuk unggul 2-1. Kemudian mempertahankan keunggulan hingga menutup pertandingan dengan skor 6-4, sekaligus memastikan tiket ke babak kedua. Kemenangan tersebut mengantarkan Aldila Andreozzi untuk melangkah ke babak kedua ganda campuran Wimbledon untuk bertemu dengan unggulan ke-8 Anna Danilina James Tracy.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. Timnas U17 yang saat ini menjalani pemusatan latihan di kota Solo bakal melakoni dua kali uji coba menghadapi Timnas U17 Malaysia. Laga bertajuk Garuda Championship Series itu akan digelar secara tertutup di Stadion Manahan Solo malam nanti dan Selasa pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Mereka tajuknya ini lebih ke latihan bersama. Jadi mungkin kan ini teman-teman anak-anak U17 tahun, jadi mungkin masih awal.
2: Saudara, Timnas U17 yang saat ini menjalani pemusatan latihan di kota Solo bakal melakoni dua kali laga uji coba menghadapi Timnas U17 Malaysia. Laga bertajuk Garuda Championship Series itu digelar di Stadion Manahan Solo malam nanti dan Selasa mendatang mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Usai memimpin latihan di Stadion Manahan Solo tadi malam, pelatih Timnas U17 David Naskimento mengaku terkesan dengan kualitas pemain yang dimilikinya meski baru beberapa kali memimpin latihan. Pelatih asal Portugal itu menilai skuad Garuda muda memiliki fondasi yang bagus, kendati sebagian besar pemain belum memiliki pengalaman bertanding di level internasional. Kendati diakui materi pemain Timnas U17 Malaysia lebih banyak yang senior, namun pihaknya optimis anak asuhnya akan mampu memberikan perlawanan.
3: But yes, you know, talents need time, talents need the games. They need a lot of games in their legs in order for them to be better prepared for later, to get more experience. And these are the games that we want to play, because the players get better by playing a lot of games, especially than we have. But believe me, even though we're gonna give our best.
4: Coach David Nascimento bilang kalau Malaysia ini secara pengalaman lebih senior karena mereka kelahiran 2010, sedangkan Indonesia tuh rata-rata kelahiran 2011, 2012, ada beberapa pemain 2010, tapi Malaysia jauh banyak yang kelahiran 2010. Secara senioritas memang lebih senior, tapi David bilang bahwa pemainnya tuh sudah siap dan udah bekerja keras dan yakin untuk bisa menang di laga besok.
2: Selama menjalani pemusatan latihan di kota Solo, Timnas U17 membawa 25 pemain, beberapa nama di antara adalah Siko Jericho, Abdillah Iska, Sahdan Kaisar, Igede Kayana, Isiro Akbar, Yan Ceklin, hingga Melki Alfando. Bagi Timnas U17, laga tersebut sekaligus menjadi awal di era pelatih David Nascimento dan menjadi momentum kebangkitan setelah Timnas U17 gagal memenuhi target Piala AFF dan Piala Asia 2026. Setelah menghadapi Malaysia, Timnas U17 dijadwalkan melawan China pada bulan Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju babak kualifikasi Piala Asia U17 2027. Dua kali laga uji coba, Timnas U17 versus Malaysia di Stadion Manahan Solo dipastikan tidak dihadiri penonton. Meski demikian, seperti disampaikan Ketua Panpel Stadion Manahan Akbar Badres, semua SOP tetap dilakukan mulai dari perizinan termasuk koordinasi dengan Polresta Surakarta.
1: Ya, alhamdulillah kalau untuk persiapan semuanya sudah berjalan dengan lancar, mulai dari persiapan stadion, terus kondisi lapangan, masalah perizinan, keamanan, semuanya sudah berjalan dengan baik. Tinggal insya Allah hari ini pelaksanaan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar.
2: Meski tanpa dihadiri penonton, namun Panpel tetap mengundang beberapa pejabat di kota Solo, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama jajaran Forkopimda dan Dispora serta stakeholder olahraga lainnya di wilayah kota Solo. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola, tim manajemen Semen Padang menegaskan target juara Liga 2 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Karisma Rizky.
1: Tim Semen Padang FC bergerak cepat di bawah komando Presiden Klub Andre Rosiade. Klub berjuluk Kabau Sirah ini menetapkan target harga mati yakni menjuarai Liga 2 2026-2027 dan promosi kembali ke Liga 1. Semen Padang melakukan rekrutmen besar-besaran untuk memperkuat skuad. Ilyas Pasojevic, striker naturalisasi papan atas Indonesia, resmi direkrut sebagai predator utama. Igor Sukovic, bek tengah jangkung 191 cm asal Montenegro untuk memperkokoh pertahanan. Kemudian diisi pilar lokal Rezaldi, Hehanusa, Alwi Slamet, Esteban Vizcara, Hargianto, Nofri Setiawan, Ari Maring, dan Muhammad Rahmat.
2: Target kita jelas, kita melakukan rekrutmen besar-besaran, ya kalau bahasa teman-teman media kan jor-joran. Ya, kenapa? Karena memang targetnya memang Semen Padang untuk musim 2026-2027 ini juara Liga 2. Ya, makanya kita melakukan persiapan yang panjang dan juga kita merekrut pemain-pemain yang berkualitas yang masuk klasifikasi pemain timnas.
1: Di sisi lain, pelatih Nil Maizar optimis dengan materi pemain yang ada.
3: Persiapannya saya pikir dalam pencarian pemain udah sampai 90% ya. 3 pemain asing, 2 pemain naturalisasi, dan ada beberapa pemain senior tim nasional. Tapi mulai hari ini sebenarnya udah ada di-spill ya, satu pemain, satu-satu menjelang hari halnya.
1: Semen Padang sudah memulai latihan perdana sejak 29 Juni 2026 di lapangan ISKI, Ciputat. Langkah curi star ini sengaja diambil untuk mengenjot fisik pemain. Selanjutnya tim akan menjalani training camp di Yogyakarta pada Agustus 2026 untuk memanfaatkan fasilitas di lapangan berkualitas. Selain itu manajemen berkomitmen menuntaskan masalah administratif, termasuk pelunasan denda FIFA dan tunggakan gaji pemain paling lambat 1 Agustus 2026. Persaingan Liga 2 dipastikan akan sengit diisi Persis Solo, PSBS Biak, dan lainnya. Semen Padang datang dengan misi besar mengembalikan Kabau Sirah ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena bulu tangkis. Tunggal putra Indonesia Fardan Rainanda Joe melangkah ke babak final kejuaraan Asia Junior 2026. Joe menaklukkan Luo Yujing asal Tiongkok dengan skor akhir 21-16, 15-21, 23-21 dalam permainan yang berlangsung selama 61 menit di Yasushiro City General Gymnasium Midorimachi, Jepang pagi tadi. Joe sempat tertinggal dengan kedudukan 3-7 dari lawan saat membuka permainan game pertama. Akan tetapi atlet berusia 18 tahun itu berhasil menyalip dan mencuri keunggulan dengan mencatatkan 6 poin secara beruntun dan perlahan memperlebar keunggulan hingga mengakhiri game pertama dengan kemenangan. Luo yang sebelumnya pernah berjumpa Joe di Asian Youth Games 2025 tampil dominan di game kedua. Tunggal putra asal Tiongkok tersebut secara konsisten mencetak poin beruntun untuk menciptakan selisih poin dan merebut game kedua. Sementara game ketiga berjalan ketat dengan kedua tunggal putra saling melancarkan serangan mematikan. Jual beli poin tidak terelakkan memaksa game berlanjut setting dua kali. Satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di kejuaraan Asia Junior 2026, Fardan Rainanda Joe tidak mau menyerah. Joe sukses merebut game ketiga dengan skor akhir 23-21 dan mengamankan satu tempat di partai final. Selanjutnya, Fardan Rainanda Joe akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Tiongkok, Tian Yu Hong.

Beralih ke kabar bola basket. Timnas bola basket 3-on-3 Putri Indonesia siap berlaga pada FIBA 3-on-3 Women Series yang Tau Stop 2026 di Tiongkok pada 4 hingga 5 Juli 2026. Indonesia memulai perjuangan dari babak kualifikasi dengan menghadapi Jingxi asal Tiongkok dan Paraguay di Grup A. Pelatih Andre Ekayana Satya Santosa memastikan seluruh pemain dalam kondisi fit meski baru menempuh perjalanan panjang ke Tiongkok. Jika mampu menjadi juara grup, Indonesia akan melaju ke babak utama dan bertemu Filipina serta Yanjing dari Tiongkok. Turnamen ini juga menjadi bagian dari persiapan tim menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang.

Informasi menarik lainnya, 4 atlet panjat tebing speed putra Indonesia sukses menembus putaran final atau 32 besar World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia. Mereka adalah Raharjati Nursamsa, Aditya Tri Syahria, Antasya Firobi Al-Hilmi, dan Fredrik Leonardo. Pada babak kualifikasi, Raharjati menjadi yang terbaik di antara wakil Indonesia dengan catatan waktu 4,822 detik. Aditya menyusul di posisi kelima, sementara Anastasia V dan Fredrik juga memastikan tiket ke babak final. Manajer tim Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, keempat atlet akan bertanding pada putaran final yang berlangsung pada kemudian hari. Kemudian Indonesia juga menurunkan 3 atlet putri dalam ajang tersebut untuk seluruh nomor speed yang dipertandingkan.

0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
4: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
3: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten.

Sinner kembali menembus babak 16 besar Wimbledon untuk 5 musim beruntun. Juara bertahan itu mengalahkan Jensen Brooks by 3 set langsung pada putaran ketiga. Newcastle sepakat merekrut pemain sayap Bazumana Touré dari Hoffenheim. Klub asuhan Eddie Howe ini mengeluarkan dana sekitar 50 juta euro untuk pemain berusia 20 tahun asal Pantai Gading itu. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton mengaku sangat bahagia setelah merebut pole position pada sesi sprint qualifying Formula One GP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone. Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan tipis 0,011 detik atas pembalap Mercedes Kimi Antonelli. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, selamat akhir pekan, dan bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Di hari Sabtu 4 Juli 2026, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan nantinya Anda juga bisa bergabung, berpartisipasi untuk menyampaikan pendapat, komentar di 0213523172, 0213844545, ataupun bisa juga melalui WhatsApp kami 081399399888.

0: Dan sore ini kami masih akan terus menyoroti ya tentang Piala Dunia 2026 yang kali ini sudah memasuki babak 16 besar. Memasuki fase gugur Piala Dunia FIFA 2026, tensi kompetisi kian meningkat seiring dengan tersaringnya 16 tim terbaik dari total 48 peserta. Babak 16 besar ini menjadi titik krusial yang kerap menghadirkan berbagai kejutan mengingat tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Dan laga pembuka babak 16 besar akan mempertemukan tuan rumah Kanada melawan wakil Afrika, Maroko. Kanada tampil cukup impresif dengan produktivitas gol mencapai 6 gol di fase grup dan hanya kebobolan 3 kali. Sementara Maroko datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menyingkirkan tim kuat seperti Belanda melalui drama adu penalti. Dan ini tentu menjadi pertemuan dua kekuatan yang mengandalkan disiplin taktik dan juga kecepatan transisi, dengan Maroko unggul dalam pengalaman sementara Kanada memiliki keuntungan dukungan publik di tuan rumah. Dan di hari yang sama juga, ini juga akan ada pertandingan lainnya antara Prancis menghadapi Paraguay, di mana Prancis melangkah ke fase ini dengan catatan sempurna di fase grup dengan 3 kemenangan, 8 gol dan hanya 2 kali kebobolan. Sementara Paraguay tampil sebagai kuda hitam dengan permainan kolektif dan pertahanan yang cukup solid, hanya kebobolan 1 gol dalam 3 pertandingan. Pertemuan ini juga diprediksi akan menjadi duel antara pengalaman dan determinasi, di mana Prancis lebih diunggulkan secara kualitas individu, namun Paraguay juga bisa berpotensi memberikan kejutan lewat kedisiplinan dan efektivitas serangan balik. Dan kita akan coba perbincangkan sore ini tentang babak pertama ya, 16 besar Piala Dunia 2026, bersama dengan pengamat sepak bola Bung Tajudin. Selamat sore Bung Tajudin, salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga.
0: Jaya Bung Tajudin. Ya, kita sudah masuk ke babak 16 besar ya, Piala Dunia 2026. Semakin seru pastinya. Kalau kita melihat perjalanan turnamen sejauh ini, Bung Tajudin, dari fase grup, kemudian 32 besar, intensitas pertandingan rasanya cukup tinggi ya, dengan format 48 tim pertandingan jadi lebih banyak dan juga variasi kekuatan semakin beragam. Nah, menurut Bung Tajudin, bagaimana kualitas dari Piala Dunia kali ini dibandingkan dengan edisi sebelumnya?
1: Kita bicara kualitas baik secara tim maupun individu sangat sangat baik, menarik.
0: Ya.
1: Bahkan ada yang pasar nonton. Ya. Ini karena panjang. Yang pertandingannya dengan banyak tim ya, sangat menarik sekali,
0: Mbak. Sangat menarik ya.

0: Oke.
1: Baik. Bung Tajudin, kita juga undang pendengar ya untuk bergabung berinteraktif dengan Bung Tajudin juga terkait dengan Piala Dunia 2026, boleh ya? Kita undang pendengar di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Nah, Bung Tajudin sudah memasuki babak 16 besar. Bagaimana menurut Anda kemudian Piala Dunia sejauh ini ya di 16 besar dengan tim-tim yang sudah lolos ke babak ini?
2: Tim yang 16 besar ini menurut saya tim mudah bisa lolos di fase 16 besar, tentunya tim yang berkualitas. Segala macam taktik tertentu tinggal tim keuntungan juga berpihak.
1: Bung Tajudin bisa ditahan dulu sebentar, mohon maaf, boleh agak bergeser karena suara yang kami terima agak terputus-putus nih Bung Tajudin.
2: Oh iya.
1: Ya, jadi kita 16 besar ya, tim-timnya semakin berkualitas tapi juga banyak sekali kejutan-kejutan yang dihadirkan ya di 16 besar ini ya, Bung Tajudin.
2: Iya benar.
1: Oke. Bung Tajudin, kita terima pendengar dulu ya, sudah ada yang bergabung, Pak Udin di Boyolali, selamat sore Pak Udin. Halo Pak Udin, selamat sore.
3: Iya, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Udin, 16 besar ya? Sudah masuk Piala Dunia 2026.
3: 16 besar ya. Kalau kemenangan Argentina kemarin kan 3-2 gitu ya. Jadi kan udah kebobolan 2-0 oleh 2 gol oleh Tandil Verde gitu. Apakah itu adalah tanda kalau Argentina kan juara bertahan gitu. Jadi juara bertahannya tuh bisa dibilang kualitasnya menurun karena kebobolan 2 gol itu. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Udin di Boyolali. Saya sapa juga lainnya Pak Upi di Bone. Selamat sore Pak Upi.
4: Ya, selamat sore Mbak, selamat olahraga.
1: Salam olahraga.
4: Ya, begini Mbak, artinya saya mengatakan bahwa 16 besar kali ini rasanya terus tantangan sekali bagi negara-negara negara-negara yang dulunya pernah menjadi juara. Karena contohnya Mbak ya, saya berkaca dari pertandingan tadi pagi di Prancis lawan dan Tanjung Verde Mbak. Bagi saya itu artinya
1: Argentina mungkin dengan Tanjung Verde.
4: Iya. Maksudnya begitu Mbak. Saya pernah dengar Argentina tadi, jadi itu artinya saya lihat di situ artinya Argentina ini kan punya timnya sudah mumpuni, katanya sudah kita bilang punya juara bertahan ya, tapi artinya tiba-tiba artinya tadi mereka harus mana harus kewalahan untuk mana mereka kemenangan.
1: Pertahanannya cukup juga ya untuk Argentina melawan Argentina.
4: Bagi saya artinya menyempurkan di sini, artinya persepak bolaan sekarang sudah merata Mbak. Tidak ada istilah negara kecil, negara rebutan atau bagaimana. Karena seperti Maroko kemarin itu melawan Belanda. Tiba-tiba Belanda harus
1: ternyata kalah juga ya.
4: Kalah juga Mbak.
1: Oke, baik. Baik, berbagi durasi dengan yang lain ada Pak Roni di Jakarta. Selamat sore. Halo Pak Roni.
5: Selamat sore Mbak Sapira, Pak Tajudin. Kalau menurut saya, Kanada itu satu-satunya tuan rumah yang nggak begitu mulus Mbak jalannya Mbak. Tapi rintangannya banyak.
1: Tapi akhirnya bisa masuk di 16 besar ya?
5: Iya, terus kalau menurut saya sih nanti Kanada akan jadi tuan rumah yang tumbang pertama kali Mbak.
1: Oh gitu,
5: pasti di
1: melawan Maroko ya?
5: Maroko gitu Mbak. Ya kira-kira skornya 1-0 buat Maroko.
1: Oh 1-0 untuk Maroko. Baik.
5: Kalau menurut saya sih mungkin Prancis lebih solid kali Mbak, karena laki-laki si Pape pasti memburu sepatu emas tak terbendung Mbak. Mungkin kalau prediksi saya Prancis 2 pada final, Pak.
1: Oke, terima kasih.
5: Mbak Sapira,
1: selamat sore. Ya, sore Pak Roni di Jakarta ya. Tadi beragam pendapat ya, Bung Tajudin dari pendengar kami. Ada yang flashback Argentina dengan Tanjung Verde, ini cukup mengejutkan sekali karena memang Tanjung Verde tidak bisa disepelekan juga ya dari permainannya 3-2 akhirnya melawan Argentina. Ini bagaimana, Bung Tajudin?
2: Ya, menurut saya tim-tim lolos di Piala Dunia ini walaupun wajah baru, itu kualitasnya tidak jauh dengan tim-tim lama yang sudah berlangsung dengan Piala Dunia. Makanya saya Piala Dunia tahun ini menarik. Pertama, timnya banyak yang 48 kan?
1: Cukup banyak ya?
2: Nah, cukup banyak. Nah, ini perjalanan panjang, para pemain ini yang diperlukan mental dan stamina. Menariknya di situ, kayaknya dulu di
1: Pak. Ya, kita bergeser ke laga pembuka 16 besar ya, nanti akan berlangsung Kanada versus Maroko. Kalau melihat performa dari keduanya, bagaimana Bung Tajudin memetakan kekuatan antara Kanada dan juga Maroko?
2: Kanada diuntungkan dengan sebagai tuan rumah. Tapi Maroko juga punya kualitas dan mental pemain yang kelas akan bertabur bintang banyak mungkin di Eropa dan sebagainya. Ya, saya pikir kalau saya pribadi tetap saya jago Maroko gitu, Pak. Karena Maroko punya kapten itu yang satu lawan Belanda kan berapa kali mengancam lawan Belanda. Jadi Hakim itu menurut saya seperti trek ya, pada di kanan gitu. Dibantu oleh teman-teman yang makanya secara tim kualitas individu dan tim saya pikir Maroko lebih unggul.
1: Ya baik, Bung Tajudin, kita jeda kembali, akan ada informasi sekilas, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini ya, Bung Tajudin.
2: Baik.
1: Oke, pendengar, kita akan jeda kilas berita berikut ini.
0: Kilas berita. Kilas berita.
6: Pembalap Red Bull Max Verstappen menyampaikan kritik secara halus terhadap parade mobil Lego di GP Inggris karena kurang mencerminkan profesionalisme ajang Formula One. Ia menilai konsep tersebut masih bisa disempurnakan agar lebih sesuai dengan citra balap yang kompetitif dan berkelas. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Masih membahas tentang babak 16 besar Piala Dunia 2026 ya, bersama dengan pengamat sepak bola Bung Tajudin. Masih bersama kami ya, Bung Tajudin.
2: Masih Mbak.
1: Oke, kita undang kembali ya pendengar untuk bergabung. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712. Nah, sebagai salah satu tuan rumah Kanada, ini kan tentu membawa harapan besar ya, Bung Tajudin, untuk publik di sana. Seberapa realistis kemudian peluang Kanada untuk mencatatkan sejarah ya, lolos ke perempat final nantinya, Bung?
2: Ya, peluang sudah itu sangat besar karena sebagai tuan rumah tadi, Pak, harus psikologisnya.
1: Ya, agak terputus-putus, Bung Tajudin, mungkin bisa bergeser kembali ya.
2: Bentar.
1: Iya, oke. Sambil menunggu Bung Tajudin, saya juga akan sapa pendengar lainnya yang sudah bergabung, Pak Andi di Bengkulu. Selamat sore, Pak Andi.
7: Ya, selamat sore. Salam olahraga, Mbak.
1: Salam Tadira. Olahraga.
7: Jaya.
1: Jaya. Sudah 16 besar nih Piala Dunia. Ada tim yang masih dijagokan oleh Pak Andi masuk ke 16 besar?
7: Ya, semuanya sebenarnya punya kualitas bisa menjuarai gitu. Untuk edisi kali ini gitu, Mbak Safira ya.
1: Iya.
7: Cuma antara masalahnya ini mungkin Kanada kalau kontra Maroko mungkin nasibnya Kanada ini jadi penonton setia nantinya gitu ya. Sementara Prancis ini ketemu dengan Paraguay gitu ya, calon lawannya siapapun yang menang nanti kan ketemunya di 8 besar gitu.
1: Betul.
7: Kemungkinan Prancis ini kalau tidak berhati-hati mungkin nasibnya sama seperti Jerman gitu.
1: Hmm.
7: Jadi saya prediksikan Paraguay bisa mengatasi Prancis gitu, Mbak Safira.
1: Kalau Kanada dengan Maroko bagaimana?
7: Ya, saya menjagokan Maroko gitu.
1: Prediksi skornya mungkin pada Pak Andi?
7: Kalau skor, mohon maaf aja Mbak Safira, sering saya meleset gitu.
1: Dari yang sudah disebutkan sebelumnya meleset terus ya Pak Andi ya?
7: Iya, jadi pemenangnya aja gitu.
1: Oh siap, baik, dinantikan ya pertandingannya. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu, selamat sore. Saya sapa Pak Daniel di Sorong, selamat sore Pak Daniel. Ya, terputus nampaknya ya, kita bergeser ke Samarinda. Pak Soan, selamat sore. Halo,
8: selamat
1: Pak Soan.
8: Sore. Ya, selamat sore.
1: Ya, bagaimana 16 besar Piala Dunia nih?
8: Wah, saya dari belum Indonesia merdeka, Prancis saya sudah terjagokan itu.
1: Dari dulu Prancis ya?
8: Ya. Kapan jam berapa Prancis?
1: Prancis nanti ada di jam 4, Pak. Jam 4 pagi ya, waktu Indonesia
8: Baik,
1: Barat.
8: Baik, jadi jam 5 kami berarti ya.
1: Betul. Kita beda saya 1 jam ya.
8: Kalau untuk yang jam 00 itu, Maroko dengan Kanada itu saya kira kalau adu penalti berat Maroko. Karena ditekan dengan penonton ya, itu sangat berat sekali. Tapi keyakinan saya Maroko tetap bisa menang 2-1.
1: Oke. Menjagokan Maroko.
8: 2-1. 2-1. Salah sebut sih saya. 3-1.
1: Oh, justru 3-1. Lebih lagi ya. 3-1.
8: Iya, karena kita tahu kualitasnya Kanada seperti apa. Semangat juangnya tuh tidak seperti Maroko ya. Semangat juangnya. Tapi kalau di Prancis melawan Paraguay 3-0 lah.
1: Untuk
8: ya. Ya untuk jago kular
1: Prancis ya.
8: Iyalah, Mbappe dilawan.
1: Wah, siap.
8: Terima kasih. Baik,
1: terima kasih Pak Soan. Samarinda terakhir ya, Pak Tunggal di Klaten. Selamat sore Pak Tunggal.
9: Selamat sore Mbak.
1: Ya, silakan. 16 besar ya, Piala Dunia ya.
9: Ini sebentar. Halo, sebentar Mbak, ketinggalan yang itu Kolombo sama Ghana gimana Mbak?
1: Ghana? Itu pertandingan sebelum. Kanada Pak, kita lagi bahas Kanada dengan Maroko, kemudian nanti ada Prancis dan juga Paraguay.
9: Kalau saya sih ya ini Maroko.
1: Maroko ya?
9: Maroko 0-1 udah cukup.
1: Oke, baik. Terima kasih. Ya, Bung Tajudin banyak juga yang menjagokan Maroko meskipun Kanada ini tuan rumah, tetap saja tidak berpengaruh gitu terhadap kepercayaan diri dari Maroko untuk didukung nih, Bung Tajudin.
10: Baik Mbak, ada satu lagi yang saya penting kalau lihat Maroko bermain itu. Ada beberapa pemain yang penontonnya itu mamanya gitu.
1: Seperti apa tuh?
10: Ibu mereka gitu. Jadi itu yang bikin kita merinding kalau seorang ibu itu kan luar biasa apapun sukanya, apalagi pesannya. Jadi dari zaman saya dulu waktu saya jadi pemain itu kadang via telepon minta doakan biar menang dan insyaallah biasanya sama pun di situ kita melihat Maroko itu secara kekuatan
1: Oke. Maroko kemarin juga berhasil mengalahkan Belanda ya. Ini digadang sebagai salah satu calon tim juara melalui adu penalti. Apakah ada kemungkinan pertandingan bisa berangsur ke penalti juga nih nantinya, Bung Tajudin?
10: Kalau menurut saya tidak terjadi penalti.
1: Tidak ya.
10: Karena Maroko tetap melakukan apa namanya kalau waktu melawan Belanda mereka memang berpengaruhnya total football. Untuk melawan Kanada, saya pikir ini tim Maroko lebih berani melakukan serangan dan melakukan comeback defense yang sangat rapi.
1: Oke, baik. Kita tahan dulu, ada pendengar yang sudah bergabung lagi, Pak Sarwi di Surabaya. Selamat sore, Pak Sarwi.
11: Selamat sore. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Sarwi. Silakan, 16 besar Piala Dunia ya. Nanti ada Maroko dengan juga Kanada.
11: Kalau saya tetap jago Maroko.
1: Oke.
11: Ya, Maroko itu nanti bisa 2-1.
1: Apa yang bikin optimis Maroko bisa menang, Pak?
11: Ya, tetap itu insya Allah. Aku yakin menang Maroko 2-1. Ya.
1: Yakin ya Maroko. Ada pemain-pemain yang menjadi favorit juga di Maroko mungkin?
11: Kalau pemain ininya saya nggak ini sih, cuman saya suka mainnya, semangat juangnya itu luar biasa menurut saya gitu.
1: Oke. Jadi optimis ya Maroko 2-1 melawan Kanada ya.
11: 2-1. Ya, 2-1.
1: Terima kasih Pak Sarwi di Surabaya. Saya ke Sorong kembali ya, Pak Daniel sudah tersambung juga. Pak Daniel, selamat sore.
12: Ya, selamat sore Mbak Safira. Selamat sore.
1: Iya, salam olahraga. Silakan Pak Daniel. Jadi,
12: info Mbak Safira, ini Brasil ketemu siapa ya?
1: Bagaimana Pak?
12: Brasil ketemu dengan siapa?
1: Brasil, nanti kita coba cek dulu ya Pak. Tapi pertandingan nanti ada Kanada dan juga Maroko Pak, yang dalam waktu dekat di laga pembuka 16 besar ya.
12: Ya, jadi kalau Kanada ketemu Maroko.
1: Halo.
12: Kanada karena, iya, halo.
1: Ya, silakan.
12: Kita Kanada karena Jonathan David juga lagi mengejar ribu tambahan gol ini.
1: Oke. Okay. Dan prediksinya gimana?
12: Lupa tuh faktor. Halo.
1: Iya, silakan. Prediksinya bagaimana, Pak Daniel?
12: Faktor tuan rumah itu paling besar karena itu lah 12.
1: Ya.
12: Cuma 12 itu supporter itu juga karena bahwa Kanada menang itu.
1: Ya.
12: Jadi sekitar 2-0.
1: 2-0 Kanada untuk menang. Kanada ya.
12: Nah, benar.
1: Baik, terima kasih Pak Daniel di Sorong. Oke. Saya bergeser ke Denpasar ya, ada Pak Kendi. Selamat sore Pak Kendi. Ya, nampaknya terputus ke Bu Dinda. Halo Bu Dinda di Bogor.
13: Ya, halo, selamat sore Bapak dan Bapak.
1: Jadi grogi di Bu Dinda.
13: Jadi grogi di gara-gara udah Maroko.
1: Jadi gimana nih Bu? Timnya siapa yang didukung nih sekarang?
13: Waktu lawan Belanda pun Maroko. Jadi malam ini nanti Denti dinilai jam 00 ya Mbak Fira ya.
1: Iya, jam 00.
13: Jam 00 ya. Tetap Maroko. Maroko is the best.
1: Waduh. Menjagokan Maroko ya.
13: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Terima kasih Bu Dinda. Baik. Bung Tajudin, kalau melihat dari berbagai analisa yang tadi sudah disampaikan ya, bagaimana prediksi Anda nih untuk Kanada dan juga Maroko malam nanti? Mungkin skornya juga ya.
10: Rata-rata jago Maroko ini nampak.
1: Iya, pendengar kami ternyata rata-rata Maroko ya, walaupun Kanada adalah tuan rumah, ternyata itu tidak mengecualikan mereka untuk mendukung Maroko ya, tidak menyepelekan juga.
10: Iya, memang Maroko sampai. Prediksi saya 2-0 untuk Maroko, Mbak.
1: Sama ya, Bung Tajudin juga menjagokan Maroko. Baik, kalau untuk Prancis dan juga Paraguay, ini bagaimana, Bung Tajudin?
10: Prancis ini dari awal, waktu saya di wawancara pertama, dari awal masih jagokan Prancis.
1: Yeah.
10: Oh, sebelumnya, ketinggalan mulai, saya sudah jagokan Prancis. Ternyata dalam pertandingan memang tidak mengecewakan.
1: Oke.
10: Di dalam Piala Dunia.
1: Ya, baik. Prediksinya untuk Prancis dan Paraguay bagaimana, Bung Tajudin?
10: Prancis Paraguay 2-0 bisa lebih.
1: Oh, sama ya, 2-0 juga seperti Maroko dan juga Kanada. Baik, kalau begitu kita nantikan ya, Bung Tajudin, bagaimana jalannya laga pertandingan antara kedua tim ini atau keempat tim ini yang dalam dua laga, bagaimana dari tim-tim ini bisa apa merealisasikan ekspektasi ya daripada pendengar tadi ya, apakah bisa disesuaikan atau tidak. Baik, terima kasih Bung Tajudin atas waktunya. Selamat sore.
10: Selamat sore.
1: Salam olahraga. Bagaimana sepak bola Bung Tajudin?

Ya, memang pendengar, ada dua pertandingan laga pembuka pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tadi ada Kanada dan juga Maroko, nantikan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan juga Prancis versus Paraguay pada pukul 04 waktu Indonesia Barat. Nantikan selengkapnya hanya di Pro 3 RRI. Dan selanjutnya kita akan jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj RI akan mengupayakan agar calon jemaah haji tidak terbebani seiring dengan adanya potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH imbas sejumlah komponen perhajian yang turut mengalami kenaikan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan potensi kenaikan BPIH dipicu oleh meningkatnya hampir seluruh komponen biaya penyelenggaraan haji. Mulai dari nilai tukar dolar, harga aftur hingga kenaikan tarif berbagai layanan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, termasuk layanan di kawasan Masyair. Pemerintah Arab Saudi juga mengubah layanan kategori D sehingga seluruh pelayanan meningkat ke kategori C yang otomatis meningkatkan biaya pelayanan haji. Oleh karena itu, nantinya pemerintah dan Komisi 8 DPR RI akan membahas terkait pedoman dalam menetapkan BPIH dan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Berita dalam negeri lainnya. Kementerian Lingkungan Hidup KLH Badan Pengendalian Lingkungan Hidup BPLH akan mengerahkan teknologi drone thermal untuk membantu deteksi titik-titik api kebakaran di area tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten yang terjadi sejak Selasa lalu. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran TPA tersebut. Untuk mendukung pelacakan titik api, pihaknya tengah berkoordinasi dengan bandara dan TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing air tidak terganggu. Beralih ke berita mancanegara. Organisasi Meteorologi Dunia WMO menyebut kondisi El Nino telah berkembang di Pasifik Tropis dan diperkirakan akan menguat dengan cepat dalam beberapa bulan mendatang. Kondisi ini meningkatkan kemungkinan terjadinya gelombang panas, kekeringan, curah hujan lebat, serta berbagai peristiwa cuaca ekstrim lainnya di banyak belahan dunia. Menurut WMO, fenomena El Nino umumnya terjadi setiap 2 hingga 7 tahun sekali dan biasanya berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Fenomena ini seringkali mulai berkembang antara Maret dan Juni, mencapai puncak intensitasnya antara November dan Februari, serta memberikan pengaruh paling kuat terhadap suhu global pada tahun setelah kemunculannya. WMO menyatakan pihaknya tengah meningkatkan upaya untuk memobilisasi informasi dan layanan pendukung, guna membantu berbagai negara mengantisipasi serta mengurangi dampak El Nino. Berita olahraga, pembalap Honda LCR Johan Zarco yang saat ini sedang menjalani pemulihan akibat peradangan pada lutut usai kecelakaan di MotoGP Catalunya ditargetkan dapat kembali ke sirkuit pada September. Berdasarkan hasil dari pengecekan medis yang dilakukan, pembalap Prancis ini tidak akan menjalani operasi lagi dan disarankan untuk melanjutkan program perawatan penyembuhan cedera. Proses perawatan ini diharapkan mampu membawa Zarco ke kondisi 100% fit untuk kembali berada di sirkuit pada September. Dengan demikian, pembalap bernomor 5 ini dipastikan akan melewati total 3 seri balapan, yakni GP Jerman, GP Inggris, dan GP Aragon.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, 4 cerita, dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG belum dapat melakukan modifikasi cuaca untuk membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin. Kondisi tersebut disebabkan minimnya potensi pertumbuhan awan di tengah puncak musim kemarau. Pemerintah Kabupaten Tangerang tetap mengoperasikan TPA Jatiwaringin sebagai lokasi pembuangan sampah meskipun kebakaran belum padam. Bupati Tangerang Muhammad Maishal Rashid mengatakan truk sampah yang akan melakukan kegiatan pembongkaran ditempatkan di lokasi yang masih kosong karena tidak bisa masuk ke dalam TPA. Warga di sekitar kebakaran tempat pemrosesan akhir TPA Jatiwaringin mengeluhkan berbagai penyakit seperti keluhan ISPA, batuk, flu, dan meriang atau demam. Imbas dari asap yang hingga kini apinya belum berhasil dipadamkan. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: tokoh dunia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno.
1: Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung di Indonesia Menyapa Sore di hari Sabtu 4 Juli 2026. Kami masih akan terus hadirkan informasi dan juga perbincangan menarik di ruang dengar Anda. Dan kali ini kami juga akan mengupdate informasi dari reporter kami. Fenomena kekurangan pendaftar dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB kembali terjadi di Kota Banjarmasin. Sejumlah sekolah terpantau sepi peminat menyebabkan jumlah pendaftar tidak memenuhi kuota yang disediakan. Laporannya disampaikan oleh Lukmanul Hakim.
2: Kondisi memprihatinkan pada masa penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 kembali menjadi pekerjaan rumah serius bagi dunia pendidikan Kota Banjarmasin. Pasalnya, hingga berakhirnya masa pendaftaran, sejumlah sekolah kembali gagal memenuhi kuota tampung siswa. Di SDN Teluk Dalam 10 Banjarmasin misalnya, pihak sekolah menyediakan kuota untuk 28 siswa baru. Namun, pada tahun ini sekolah baru mendapatkan 1 orang pendaftar. Pelaksana tugas Kepala SDN Teluk Dalam 10, Arif Rahman Hakim, menyebut kondisi ini menurun dibanding tahun lalu yang masih mencatatkan 6 siswa baru.
3: Baik secara online maupun offline itu masih menerima untuk sementara 1 orang murid. Seperti itu, mudah-mudahan nanti ada tambahan lagi.
4: Artinya untuk yang satu pendaftar tadi masih coba diusahakan bisa menambah kan?
3: Mudah-mudahan, kami tetap berusaha. Mudah-mudahan ada tambahan lagi. Mungkin karena walaupun ini sudah berakhir, masa penerima siswa baru nanti ulun koordinasi dengan dinas apakah masih bisa menerima siswa baru kalau ada yang datang daftar kembali ke tempat kami.
2: Kondisi serupa juga terjadi di SDN Queen Selatan 5 Banjarmasin. Salah seorang guru, Muhammad Amin, mengatakan pendaftaran tahun ini sebenarnya mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun lalu. Jika tahun lalu jumlah siswa baru hanya 7 orang, kini sekolah sudah mendapatkan 11 siswa yang mendaftar dari total 28 kuota yang tersedia.
5: Tinggi sudah semua jalur, tapi itu masih kemungkinan. Nah, karena sebagian masih ada yang belum mengembalikan daftar ulangnya. Kalaunya target kami, kalaunya bisa 20 lebih untuk tahun ini.
4: Tapi ada kemungkinan meningkat lah.
5: Kalaunya dilihat, kemungkinan lah mas, kemungkinan ada. Karena dari beberapa orang tua, ada masih menanyakan terkait untuk SPMB ini, terkait untuk pendaftaran ini.
2: Dari data sebelumnya, pada pelaksanaan penerimaan siswa tahun 2025 lalu, tercatat ada 117 SD negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang mengalami kekurangan murid baru. Bahkan sebagian sekolah di antaranya dilaporkan nyaris tidak memperoleh pendaftar sama sekali. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menyiapkan lokasi untuk pengembangan sekolah rakyat bagi 1.000 siswa. Laporannya disampaikan oleh Penta Maidita.
6: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berencana menyiapkan lokasi untuk pengembangan sekolah rakyat bagi 1.000 siswa. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait sekolah rakyat. Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta siap mengkaji penyediaan lahan seluas 5 hingga 8 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat berasrama yang mampu menampung sekitar 1.000 siswa. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 10 Jakarta Selatan.
7: Achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta. Sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
6: Gubernur Pramono sendiri menekankan pentingnya pendidikan untuk memutuskan rantai ketidakberuntungan dalam sebuah keluarga. Melalui kehadiran sekolah rakyat, ia pun berharap akses pendidikan berkualitas tetap dapat dirasakan oleh anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, memberikan apresiasi atas dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap program sekolah rakyat.
8: Saya tentu juga menyambut baik karena Pak Gubernur ingin menyambut harapan Pak Presiden agar khusus DKI Jakarta ada tambahan sekolah rintisan yang bisa menampung tidak kurang dari 1.000 siswa sekolah rakyat untuk di DKI Jakarta.
6: Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pada tahap awal, sekolah rakyat di Jakarta memanfaatkan aset pemerintah sebagai lokasi sekolah rintisan. Adapun saat ini, terdapat 10 lokasi yang telah disiapkan. Dari jumlah tersebut, 8 lokasi diantaranya sedang direnovasi, termasuk gedung milik Lembaga Administrasi Negara atau LAN di Pejompongan, serta lokasi di Marunda dan Curug. Dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Krisis pasokan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di Pulau Bengkalis dalam beberapa waktu terakhir memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. Laporan disampaikan oleh Muhammad Iqbal.
9: Krisis pasokan BBM jenis Pertalite di Pulau Bengkalis masih menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU, diantaranya SPBU Nurwati, SPBU Jalan Bantan, SPBU Bantan, hingga SPBU di Desa Teluk Lata. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan pertemuan dengan BPH Migas di Jakarta untuk menyampaikan berbagai persoalan distribusi BBM di wilayah Bengkalis. Selain membahas kelangkaan Pertalite yang berdampak pada masyarakat dan pengecer, rombongan juga menyampaikan masih adanya 3 kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang belum memiliki SPBU, yakni Kecamatan Siak Kecil, Bandar Laksamana, dan Kecamatan Talang Boandau. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan, BPH Migas menawarkan 3 solusi. Pertama, pemanfaatan aplikasi Ekstar bagi kelompok usaha kecil yang berada jauh dari SPBU. Kedua, penerapan kebijakan satu harga Pertalite sebesar Rp10.000. Ketiga, pemberian izin pembangunan supenyalur di daerah yang belum memiliki SPBU.
10: Kalau seandainya tidak ada yang namanya diberikan kewenangan untuk pengecer katakanlah, itu tidak akan bisa terurai. Kita sudah jelaskan, kita minta petunjuk, minta arahan dari BPH Migas seperti apa yang dilaksanakan oleh pihak BPH Migas, tetap laksanakan aturan yang sudah dibuat, dan dari aturan itu kan membuatkan 3 skema.
9: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Ahmad Hussein mengatakan, seluruh masukan yang disampaikan pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapat respon positif dari BPH Migas. Menurutnya, 3 solusi ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah agar persoalan distribusi BBM dapat segera terrealisasi. Usai pertemuan di Jakarta, DPRD Kabupaten Bengkalis bersama pemerintah daerah juga telah menggelar rapat lanjutan. Ahmad Hussein menegaskan, DPRD meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, termasuk melakukan evaluasi apabila terjadi kekurangan kuota BBM. Namun berdasarkan hasil pembahasan, kuota BBM untuk Kabupaten Bengkalis saat ini dinilai masih sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan.
10: Terkait masalah kekurangan minyak subsidi misalnya di Bengkalis nih dan Bantan misalnya, silakan kaji ulang misalnya kebutuhan itu berapa gitu. Jangan ya, kali ini statement dari DPRD guys ya, jangan kebutuhannya misalnya 10.000 kan gitu, tapi usulannya 20.000 jika memungkinkan adanya penyalahgunaan minyak subsidi.
9: Pertemuan di BPH Migas Jakarta turut dihadiri Direktur Migas dan Komite BPH Migas RI. Dari pemerintah Kabupaten Bengkalis hadir Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala DPMP TSP, Bagian Hukum, dan juga Bagian Ekonomi, dan sementara dari DPRD Bengkalis hadir Tairan, Indrawardana, dan Ahmad Hussein.
0: Dari Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Riau, Muhammad Iqbal, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Payakumbuh menggencarkan penataan Taman Batang Agam melalui sosialisasi arus lalu lintas hingga relokasi pedagang kaki lima atau PKL. Laporan yang disampaikan oleh Alwan Ahmad Fauzan.
11: Dinas Perhubungan bersama Dinas Perdagangan Kota Payakumbuh memperketat pengawasan dan menertibkan pelanggaran rambu lalu lintas hingga penataan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Taman Batang Agam. Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya kendaraan bermotor dan PKL yang masih mencoba nekat dan menerobos area pedestrian, serta maraknya parkir liar yang mengganggu kenyamanan pengunjung. Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Doni Prayuda menegaskan bahwa sterilisasi kawasan objek wisata terpadu ini mutlak dilakukan demi menjamin keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak yang beraktivitas di sekitar taman. Guna menghalau kendaraan roda 2 dan roda 4 masuk ke zona pejalan kaki, Doni Prayuda menerangkan bahwa di Payakumbuh telah memasang portal pengaman di 4 titik strategis menuju akses masuk Taman Batang Agam. Selain pemasangan portal fisik, Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh mengarahkan petugas gabungan dari pihaknya dan Satpol PP yang mendirikan pos penjagaan di area utama. Sehingga menurutnya, arus lalu lintas pengunjung yang membawa kendaraan kini dialihkan secara teratur dan diarahkan menuju kantong parkir resmi di samping kantor camat setempat.
12: Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan, baik itu pengemudi roda 2 dan roda 4. Pada hari ini kami, Dinas Perhubungan, telah melakukan sosialisasi dan di sini ditempatkan pos penjagaan.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Payakumbuh M. Faiza menegaskan bahwa langkah penertiban ini bukanlah bertujuan untuk mematikan roda ekonomi masyarakat, melainkan untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik sesuai dengan peruntukannya. Pasalnya menurut Kadis Perdagangan Kota Payakumbuh menerangkan, langkah ini sesuai dengan peraturan daerah Perda nomor 1 tahun 2022 tentang ketentraman dan ketertiban umum Trantibum, di mana bele tersebut menerangkan kawasan wisata harus bersih dari aktivitas perdagangan yang mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan pengendara termasuk kebersihan lingkungan sekitar Taman Batang Agam Payakumbuh.
12: Dan kami juga menghimbau kepada seluruh pedagang yang berjualan di sepanjang Batang Agam agar menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing dan juga kepada pengunjung agar membuang sampah pada tempatnya.
11: Sebagaimana diketahui, sosialisasi pengalian arus lalu lintas dan penempatan pos penjagaan di kawasan Taman Batang Agam Payakumbuh resmi diberlakukan sejak Januari 2026 hingga saat ini secara berkala. Kebijakan ini diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, Satpol PP Damkar Kota Payakumbuh beserta Dinas Perdagangan untuk menertibkan kendaraan yang masuk ke area wisata. Dari Kota Payakumbuh, Alman Ahmad Fauzan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengusaha kerupuk mengeluhkan kenaikan harga bahan baku yang saat ini terjadi di Kabupaten Lebak. Laporan yang disampaikan oleh Jalia Winarti.
13: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
14: Modal nambah.
13: Jadi lu?
14: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur, larinya ke situ.
13: Tetap ya gitu.
14: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
13: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
15: Bahannya naik, cuma harga-harganya kan dijualnya biasa aja gitu.
13: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
15: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
13: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
15: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harga-harganya ya.
13: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perbagan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
13: pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
16: Baru ada seminggu.
13: Seminggu jualan tetap?
16: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya si Anu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
13: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Provinsi Gorontalo mengalami inflasi pada bulan Juni 2026 dengan komoditas cabai rawit sebagai penyumbang utama. Laporannya bersama dengan Taufik Usman.
17: BPS Provinsi Gorontalo mencatat inflasi sebesar 2,11% secara bulanan Juni 2026. Kenaikan harga barang dan jasa didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan cabai rawit menjadi penyumbang inflasi terbesar. Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo, mengatakan inflasi Juni menunjukkan harga barang dan jasa dikonsumsi masyarakat mengalami kenaikan, terutama komoditas cabai rawit. BPS mencatat cabai rawit menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,66%. Selanjutnya disusul bawang merah 0,38%, tomat 0,22%, dan beras 0,19%.
18: Di bulan Juni itu komoditas cabai rawit ya Pak Asisten, memang kemarin harganya di bulan Juni naik hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan bulan Mei. Ini tentunya nanti teman-teman bisa cek di produsen seperti apa, tapi kalau saya melihatnya memang bulan Juni ini demand-nya cukup tinggi. Kan kita kemarin ada acara nasional ya, jadi itu salah satu yang menggerakkan permintaan cabai rawit, bawang merah, dan tomat termasuk beras menjadi komoditas yang memberikan andil inflasi tinggi di bulan Juni 2026.
17: Menanggapi hal ini, Asisten 2 Setda Provinsi Gorontalo Jamal Ngandro menyampaikan, para petani di daerah perlu memetakan kembali jadwal pola tanam cabai rawit guna menjaga ketersediaan pasokan dan memenuhi permintaan pasar. Menurutnya, cabai rawit khas Gorontalo memiliki permintaan yang tinggi termasuk dari Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi petani, namun di sisi lain perlu diimbangi dengan perencanaan produksi yang baik agar tingginya permintaan tidak menyebabkan pasokan di daerah berkurang.
19: Kalau dia cabenya, maka kita itu sangat terpengaruh dengan Sulawesi Utara. Ya, karena dua-duanya masyarakatnya suka yang pedas. Sesungguhnya cabai ini semuanya banyak, tetapi kembali lagi tadi tidak mempengaruhi harga tadi. Tetapi yang dicari itu yang memang selama ini yang dikonsumsi di Gorontalo. Sehingga itulah yang walaupun kita suplai dari luar yang cabai yang lain, ternyata yang dicari tetap yang khas Gorontalo. Nah, ternyata di Manado juga sama. Nah, ini jadi tantangannya. Nah, ke depan bagaimana mencoba mendorong, pertama bagaimana mengatur pola tanam. Itu yang perlu kita coba diskusikan lagi.
17: Pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini melakukan sinkronisasi antara jadwal tanam, produksi, dan distribusi kepada seluruh petani yang ada di daerah. Karena hal tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mengendalikan inflasi di daerah. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kita akan membahas tentang bagaimana menghabiskan libur sekolah dengan budaya dan juga kreativitas, yaitu salah satunya dengan Festival Layang-Layang tingkat nasional di Purworejo. Tapi setelah informasi berikut ini.
20: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari

0: yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh, nanti bisa disalahgunain, gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Pendengar, libur panjang sekolah saat ini sudah berlangsung, suasana santai mulai terasa di mana-mana ya. Biasanya momen seperti ini identik dengan jalan-jalan bareng keluarga, cari suasana baru atau sekedar melepas penat setelah rutinitas belajar yang cukup padat. Nah, kalau masih bingung mau kemana, sebenarnya banyak sekali pilihan menarik di daerah yang tidak kalah seru dari destinasi besar. Salah satunya adalah event wisata yang tidak hanya menghibur, tapi juga punya nilai budaya dan kreativitas. Di Purworejo misalnya, ini ada Festival Layang-Layang Nasional 2026 yang digelar di Pantai Ketawang. Event ini diikuti oleh 31 tim bahkan dari 4 negara dan juga akan menghadirkan berbagai bentuk layang-layang unik yang menghiasi langit pantai. Selain menjadi tontonan menarik, festival ini juga diharapkan bisa mendongkrak kunjungan wisata selama libur sekolah sekaligus menggerakkan ekonomi lokal ya. Lalu seperti apa suasana di sana ya tentang festival layang-layang tingkat nasional di Purworejo? Kita akan coba membahas bersama dengan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinpo Rapar Purworejo, Bapak Nera Anjar Puji Susilo.

0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Dera.
2: Selamat sore.
1: Apa kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah lumayan terjemur Kak di pantai.
1: Lumayan sibuk ya ternyata hari ini ya, karena ada festival layang-layang di Purworejo sana. Boleh diceritakan dulu Pak bagaimana suasana di pantai sana ya, tentang festival layang-layang.
2: Hari ini hari pertama pelaksanaan festival layang-layang. Pada kegiatan hari ini kita tadi mulai pukul 10 pagi. Dan sesuai dengan schedule, hari pertama ini kita melombakan dua kategori, Kak. Jadi ada kategori layang-layang tradisional pada paruh waktu pertama, kemudian pasca istirahat siang dilombakan layang-layang dua dimensi. Begitu, Pak.
1: Oke, jadi ada banyak sekali kegiatan yang sudah dimulai sejak pagi tadi, jadi cukup sibuk juga ya Pak Nera untuk bagaimana mengelola festival ini ya. Oke. Okay. Ya, kalau antusiasnya dari masyarakat di sana seperti apa nih Pak Nera? Bisa digambarkan juga.
2: Baik. Alhamdulillah di hari pertama ini, walaupun kami belum menarget kunjungan karena jumlah kunjungan, karena biasanya akan kita evaluasi di hari kedua dengan perhitungan tiket masuk dari yang dikelola oleh desa dan Pok Darwis Ketawang. Kami perkirakan hitungan kasar di angka kepala 4.000-an pengunjung. Dan mereka datang bahkan pagi-pagi sebelum festival kita mulai sudah banyak yang mencari tempat yang nyaman untuk menggelar alat itu bersama keluarga, membawa makanan, ada yang jajan dan sebagainya.
1: Mengingat ini juga kan libur sekolah ya, jadi banyak sekali keluarga yang juga ikut turut menyemarakan ya, memeriahkan festival layang-layang di tingkat nasional Purworejo. Dan menariknya ini juga kan ada peserta dari luar juga ya, pada luar negeri. Ini bagaimana antusiasnya juga?
2: Ya, kalau dari sisi kepesertaan atau tim pelayang luar negeri, begitu kami sebutnya, dari kita kedapatan atau dihadiri pelayang dari Malaysia, Singapura, Jepang dan Prancis ya. Jadi tadi malam sebelum festival dimulai hari pertama ini, malam kita adakan ramah tamah dengan mereka sekaligus

0: disebut technical missing pelaksanaan lomba.
1: Yeah.
0: Dan mereka karena memang sudah menjadi pelayang profesional, secara teknik sudah sangat memahami, namun tentu saja mereka tertarik pada budaya lokal atau suasana khas yang ada di Pantai Ketawa.
1: Yeah. Menjadi kemudian, daya tarik sendiri juga ya, bagaimana kebudayaan di Purworejo ya.
0: Dan memang secara tidak langsung Kak, untuk para pengunjung itu juga ada rasa penasaran dengan para pelayan luar negeri. Kebetulan memang yang secara fisik terlihat beda atau bule itu baru dari Perancis. Tapi ini juga cukup menarik para pengunjung bahwa mereka juga melihat orang asing di lokal daerah mereka.
1: Oke, baik. Ya. Ini menarik juga ya Pak, festival layang-layang tingkat nasional. Kita lihat dampaknya juga pasti ke masyarakat, kalau bicara ada event besar seperti ini, perputaran ekonominya juga pasti ikut terasa juga ya. Bagaimana mungkin bisa diceritakan keterlibatan dari UMKM, pedagang, ataupun pelaku ekonomi kreatif di sekitar Ketawang ya Pak?
0: Ya, baik. Untuk di festival layang-layang ini ada dua jenis keterlibatan pelaku ekonomi Kak. Yang pertama yang memang ofisial bekerja sama dengan dinas atau kami, dan kami sediakan space secara khusus yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo yang menghadirkan kelompok wanita tani yang memajang produk-produk organik mereka serta produk-produk hasil pengolahan daur ulang sampah mereka yang jadi memiliki nilai ekonomi baru dan lebih baik. Kemudian ada juga UMKM yang secara resmi ada komunitasnya dari kecamatan setempat yaitu UMKM Kecamatan Gerahot juga menyediakan produk khas mereka, salah satunya di Purworejo itu terkenal dengan dawet hitam, dawet ireng, dawet hitam. Itu juga menjadi suguhan favorit yang cukup dicari oleh para pengunjung.
1: Menjadi salah satu yang khas juga ya, jadi pengunjung mencari juga nih, apalagi cuacanya panas ya Pak Anera di sana, jadi masyarakat juga bisa menikmati kuliner yang dingin-dingin juga ya, minum di sana ya.
0: Ya, di tempat. Dan untuk yang jenis kedua adalah para pedagang umum yang menjajakan berbagai macam dagangan, baik itu makanan, mungkin ada pakaian, dan yang cukup banyak adalah pedagang layang-layang mainan, Kak. Titik kami amati, mereka cukup laris karena anak-anak yang datang juga ada berharap bisa ikut memainkan layang-layang di seputaran lokasi, walaupun secara security atau secara keselamatan penerbangan, kami himbau mereka untuk bermain di tempat yang aman, tidak mengganggu peserta kompetisi atau festival.
1: Festival, kita bicara soal festival layang-layang ya Pak Nera, tentu ada berbagai bentuk, berbagai warna. Ini apa yang paling menarik dari minat masyarakat di sana, yang paling menjadi mencuri perhatian ya, bisa dikatakan seperti itu.
0: Iya, saya akan cerita yang hari pertama dulu Kak, karena ini memang saya langsung di lokasi. Memang tadi layang tradisional itu tetap ada sisi menariknya, selain memiliki kekhasan, juga mereka ada efek suara dari layang-layang tradisional. Jadi pada saat terbang di udara itu ada suara, itu juga salah satu masuk dari penilaian. Karena ada getaran benang di yang diikatkan di belakang layang-layang, pada saat terbang menimbulkan suara seperti helikopter, walaupun tidak kencang sekali. Kemudian yang sore atau yang sesi kedua, layang-layang dua dimensi itu, daya tariknya adalah setiap festival mereka menampilkan visual yang baru. Tidak layang-layang lama yang dinaikkan lagi. Jadi ada tokoh karakter, kalau di Bali itu ada Ogoh-Ogoh. Ya Kak, yang di sini divisualkan dalam bentuk layang-layang. Ada yang tokoh wayang, ada yang kereta kencana.
1: Bisa jadi wadah ekspresi juga ya, bagaimana kreativitas.
0: Itu yang menjadi keunikan. Kemudian yang paling menarik itu adalah tiga dimensi dan kerai naga atau layang-layang naga Kak. Yang kepalanya berbentuk naga, namun ekornya adalah rangkaian ratusan keping layang-layang yang dirangkai menjadi badan.
1: Luar biasa nih. Mungkin kalau masyarakat yang tinggal di Purworejo tertarik untuk melihat, silakan merapat ke Pantai Ketawang ya Pak.
0: Ya, kami mengundang Bapak Ibu semua yang mungkin sedang berlibur di Purworejo dan sekitarnya, cukup mudah diakses dari jalur Dendels atau jalur lintas selatan Jawa. Di Jawa Tengah, di selatan ada Pantai Ketawang, silakan berbelok ke sana, kami sediakan tempat yang nyaman dan sebagainya.
1: Bicara soal lokasinya, ini kan Pantai Ketawang tentu menjadi pusat perhatian selama event berlangsung. Bagaimana kemudian fasilitas dari Pantai Ketawang sendiri untuk memfasilitasi masyarakat ataupun wisatawan yang ke sana Pak, seperti keamanan, kemudian kenyamanannya, sehingga pengunjung ini betul-betul bisa menikmati ya festival layang-layang tingkat nasional di Purworejo ini.
0: Iya. kami bekerja sama dengan pemerintah Desa Ketawang, Forkopimda Grabak, kecamatan di mana desa ini berada. Sampai dengan untuk pengamanan, sampai dengan kita mengajukan rencana pengamanan bersama kepolisian Resort Purworejo atau Kapolres serta TNI, Pangkalan Angkatan Laut yang ada juga di wilayah Kabupaten Purworejo, dan SAR yang akan melakukan penyisiran di bibir pantai. Ini juga dalam rangka memberi rasa aman pada pengunjung, baik yang menyaksikan layang-layang maupun yang berwisata di pantainya. Karena memang ini lokasi lapangan pacu layang-layang itu langsung menempel atau bersebelahan dengan bibir pantai, Kak. Jadi mungkin ada yang melihat layang-layang sekaligus menikmati suasana pantai, maka dari kami ada petugas patroli atau SAR yang selalu bergerak mengawasi dan menghimbau pengunjung untuk tidak bermain di air.
1: Jadi tetap dipastikan aman ya untuk berwisata di Pantai Ketawang sambil menikmati festival layang-layang ya, Pak Nera. Baik, kemudian mungkin apa harapannya ke depan? Apakah festival ini akan terus dikembangkan menjadi agenda tahunan berskala internasional mungkin, Pak, yang lebih besar, atau bahkan menjadi ikon wisata di Purworejo sendiri?
0: Ya, baik. Kami sementara memang masih bertahan dengan trademark nasional, namun tidak akan menutup kepada pelayan internasional atau pelayan asing ingin bergabung dengan kami. Harapan kami dan harapan pimpinan kami, Bapak Wakil Bupati, Ibu Bupati, bahwa di tahun yang akan datang, event ini bisa masuk dalam karisma event Nusantara. Salahnya akan menjadi perhatian dari Kementerian Pariwisata. Nah, secara persyaratan, kami sudah memenuhi beberapa hal yang krusial, diantaranya event dilaksanakan berturut-turut. Kami sudah yang ke-10 kalinya.
1: Luar biasa ya, sudah menjadi ke-70 kalinya. Agenda rutin ya, Pak Nira, di sana. 10. Sehingga ini juga menjadi daya tarik wisata ya di wilayah Purworejo.
0: Rutin, orang-orang sudah memberi tanda di kalender mereka apabila libur sekolah masuk ke layang-layang.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Nera atas waktunya. Kita undang juga pendengar untuk bagaimana menikmati festival layang-layang. Masih ada waktu sampai besok ya, Pak Nera, di Pantai Ketawang.
0: Puncaknya, Kak. Jadi silakan yang mungkin posisi dekat di Kabupaten Purworejo dan sekitarnya bisa hadir di Pantai Ketawang, karena besok akan ada juga soal kajian istimewa, yaitu tarif asal. Nah, ini lebih menarik lagi. Pembukaan ada tarik kolosal.
1: Semakin penasaran dan juga semakin menarik untuk yang mendengarkan, mungkin punya alternatif pilihan ya untuk wisata menghabiskan akhir pekan. Terima kasih kemudian Pak Nera Andjar Puji Susilo atas waktunya sore ini di RRI Pro 3. Selamat sore.
0: Selamat sore Pro 3. Terima kasih.
1: Terima kasih. Demikian tadi pendengar, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Nera Andjar Puji Susilo.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Momen akhir pekan dan libur sekolah, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan objek wisata Pantai Selatan Kabupaten Garut mengalami peningkatan. Untuk mengantisipasi potensi kecelakaan laut serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Satpolairut Polres Garut mengintensifkan patroli pantai dan pengamanan objek wisata di setiap pantai selatan Kabupaten Garut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
2: Indonesia Menyapa Sore.
1: Ya, libur panjang sekolah memang identik dengan suasana yang santai, pariwisata, dan juga sebagainya. Tadi kita juga sudah berbincang ya soal pilihan wisata seperti Festival Layang-Layang yang bisa menjadi alternatif mengisi waktu bersama keluarga. Tapi di balik momen liburan ini, ternyata ada sisi lain dari dunia pendidikan yang justru sedang menghadapi tantangan serius. Di sejumlah daerah, sekolah-sekolah justru sepi peminat saat penerimaan siswa baru. Bahkan ada yang hanya mendapatkan hitungan jari dari pendaftarnya. Data terbaru menunjukkan fenomena ini cukup merata, seperti di Bandung misalnya ada SD negeri yang hanya menerima 5 siswa dari kuota 28 orang, sementara di daerah lain seperti Madiun, Karanganyar hingga Palembang beberapa sekolah bahkan hanya mendapatkan 1-5 murid baru ya. Kita akan coba perbincangkan lebih jauh terkait dengan fenomena ini bersama dengan pengamat pendidikan Bapak Doni Kusuma.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Doni.
0: Selamat sore Mbak Safira.
1: Salam sehat. Ya, kita bicara soal fenomena sekolah sepi peminat. Ini bukan pertama kalinya ya Pak Doni tentu, bukanlah hal baru. Tapi belakangan rasanya kok semakin ada, masih ada saja. Dari sudut pandang Anda sebagai pemerhati mungkin apa yang terjadi saat ini Pak Doni?
0: Ya, jadi ini sebenarnya menunjukkan fenomena adanya semacam penurunan fertilitas ya di kalangan penduduk kita. Ya. Karena yang paling banyak itu kan di SD ya. Betul. Itu artinya kan memang secara demografis tidak ada. Hmm. Ya, jadi di beberapa daerah seperti di Wonosari, terus di beberapa daerah di Jogja itu kan selain jumlah penduduk usia sekolahnya itu semakin sedikit, kan daya tampung sekolah negeri semakin terbuka banyak. Maka nanti yang mati pertama-tama pasti sekolah swasta. Dan ini sudah sering terjadi di Jogja itu beberapa sekolah Katolik sudah mati itu. Karena apa? Tidak dapat siswa, lalu mereka yang ada itu masuknya ke sekolah negeri. Dan sekarang beberapa dari sekolah negeri itu pun juga tidak mendapatkan siswa. Di beberapa tempat di luar Jawa itu ada yang cuma 2-3 ya. Yeah. Artinya memang di situ tidak ada anak usia sekolah yang masuk ke SD. Nah, ini harus diperhatikan karena apa? Pemerintah harus mempertimbangkan kalau mereka nanti itu mau memperbesar PAUD ya, itu artinya PAUD juga akan bermasalah. Kalau misalkan membuat PAUD di tingkat RW atau kelurahan, itu pun nanti juga bermasalah. Karena apa? Inputan PAUD-nya itu juga tidak ada atau berkurang. Jadi ini pertama-tama ada alasan demografis, Mbak Safira. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang beberapa sekolah itu orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Karena sekolah negeri itu ternyata dianggap oleh masyarakat tidak berkualitas. Maka sekolah-sekolah swasta yang berkualitas, dia masih tetap mendapatkan siswa cukup banyak. Meskipun itu jaraknya jauh atau apa, orang tua tetap menyekolahkan anak di sekolah swasta tersebut. Sedangkan yang di sekolah negeri, meskipun ada kuota banyak, orang tua nggak mau menyekolahkan di sana. Nah, ini juga terjadi ketika model kemitraan di Jakarta misalkan. Orang tua itu meskipun mereka itu misalkan kuota di sekolah negerinya terbatas gitu kan, lalu mereka bermitra dengan sekolah swasta, ada orang tua yang nggak mau nyekolahkan anaknya di sekolah swasta meskipun gratis juga, sama-sama gratis. Karena ada banyak alasan, oh ini ada sekolah swasta yang dikelola oleh kelompok agama tertentu yang berbeda dengan agama orang tuanya. Jadi kita masih berkutat di persoalan ideologi, keyakinan agama.
1: Masih ada stigma-stigma ya di masyarakat ya.
0: Stigma-stigma di situ gitu. Okay. Sehingga sekolah ini meskipun bagus tapi dianggap kelompok yang lain, bukan seagama dengan orang tua kita. Lalu mereka cenderung memilihkan sekolah negeri atau swasta yang sesuai dengan kelompok agama mereka. Nah, ini memang fenomena yang harus diperhatikan, Mbak Safira. Jadi ada tiga alasan seperti itu.
1: Baik, kalau kita lihat di lapangan kan cukup mencolok juga Pak Doni. Ada sekolah yang hanya menerima 1 ataupun 5 murid. Bahkan di beberapa daerah ada juga yang sampai 4 siswa. Sementara di sisi lain sekolah tertentu juga justru kelebihan nih pendaftarnya Pak Doni. Bagaimana Anda melihat ketimpangan ini?
0: Di sekolah, biasanya kalau di sekolah negeri tertentu berkelebihan, lalu di sekolah negeri yang satunya malah kosong, itu harus dianalisis dulu Mbak Safira. Karena apakah mereka berdekatan atau tidak, ya kan? Kalau mereka berdekatan, itu sebenarnya ada masalah nih dengan kualitas tadi yang saya bilang. Karena sama-sama sekolah negeri, tapi ini tidak berkualitas. Nah, kalau seperti itu, berarti pemerintah harus memberikan perhatian kepada sekolah negeri ini, entah nanti dari sisi gurunya, sarana-prasarananya, gitu. Karena di sekolah negeri yang jauh dari pusat, mereka pun itu juga tidak terperhatikan, apalagi swastanya, ya itu lebih parah lagi. Yeah. Oh, sekolah negerinya itu nggak terperhatikan, apalagi swastanya. Betul. Kecuali swasta yang memang memiliki dukungan dana keuangan cukup banyak, mereka bisa menyediakan sarana-prasarana yang bagus, gitu. Baik. Jadi fenomena ini, sekolah negeri tertentu penuh, tetapi tetangganya sama-sama sekolah negeri kosong. Nah, ini berarti ada fenomena kualitas, menurut saya.
1: Jadi solusi tidak apa yang paling realistis, Pak Doni, untuk jangka pendek dan juga jangka panjang? Apakah perlu menggrup-grupkan sekolah, kemudian kualitas gurunya atau seperti apa?
0: Ya, pertama-tama kalau itu sekolah negeri dan letaknya itu tidak jauh, maka secara manajemen harus diatur menjadi satu, menurut saya.
1: Okay.
0: Sehingga orang tua tahu bahwa sekolah ini sama dengan sekolah yang di sebelahnya, begitu. Karena biasanya kan nomornya, Mbak, misalkan sekolah 114 yang 1115. Orang taunya nomor 114 yang bagus, 115 enggak. Padahal itu letaknya bersebelahan, sama-sama sekolah negeri. Maka harus dikomunikasikan di situ. Jadi ini masalah tata kelola, masalah bagaimana sistem pendidikan dan kurikulumnya di situ, untuk meyakinkan masyarakat bahwa dua sekolah ini sama-sama sekolah negeri, kualitasnya sama. Dan itu harus dikomunikasikan, disosialisasikan kepada masyarakat. Okay. Gitu.
1: Sehingga akhirnya diharapkan juga semua anak juga punya akses pendidikan yang setara dan juga berkualitas, seperti itu ya, Pak Doni ya. Tidak ada perbedaan-perbedaan ataupun ketimpangan ya di masyarakat yang saat ini rasanya masih terjadi ya, Pak Doni.
0: Iya, betul. Jadi ketimpangan itu masih ada dari sisi kualitas, bahkan di antara sekolah negeri. Itu kan yang aneh kan ya.
1: Betul.
0: Apalagi di antara sekolah swasta. Di antara sekolah swasta itu ada sekolah swasta elit yang selalu penuh itu, bahkan sampai sebelum pendaftaran itu saja sudah penuh dapat siswanya, tetapi ada yang sama sekali kosong. Nah, kalau misalkan kebijakan pemerintah daerah itu yang tidak mendukung keberadaan sekolah swasta sebagai mitra, ya lalu sekolah swasta akan mati. Misalkan nih, malah pemerintah mengutamakan dikasih kuota lebih banyak ke sekolah negeri, misalkan untuk pendidikan gratis. Lalu jumlah rumbelnya diperbanyak, seperti kasus di Jawa Barat.
1: Betul.
0: Satu kelas bisa sampai 50. Nah, itu akan mematikan sekolah swasta, dan juga tentu ya membuat gurunya itu bebannya berlebihan. Dan itu nanti kesehatan mental gurunya yang kena. Proses pembelajarannya nggak akan berhasil.
1: Begitu. Anaknya pun akan sulit menerima informasi dari gurunya, karena tidak fokus tadi ya, ruang kelas yang
0: karena 50 orang,
1: lebih dari kapasitas.
0: 50 orang, itu sudah tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Begitu.
1: Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih Pak Doni atas waktunya sore ini. Kita harapkan semoga pendidikan semakin merata ya, dan juga kualitasnya tetap naik. Terima kasih Pak Doni, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Ya, demikian tadi pendengar Pengamat Pendidikan Doni Kusuma.
2: Wawancara Pro 3.
1: Jelang Warta Berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Anggota Komisi 10 DPR RI Lita Mahfud Arifin menyoroti persoalan perubahan desil kesejahteraan yang berdampak pada penerima bantuan sosial. Ia mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat yang kehilangan akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah. Menurut Lita, sejumlah warga justru mengalami penurunan kondisi ekonomi. Namun status desil mereka berubah menjadi lebih tinggi sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Ia mengatakan perubahan status desil juga berdampak pada akses bantuan pendidikan. Sejumlah keluarga tidak lagi menerima program Indonesia Pintar atau PIP maupun Kartu Indonesia Pintar KIP. Berita dalam negeri lainnya, Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyebut akan turun langsung menindaklanjuti isu pemutusan hubungan kerja atau PHK di Tokopedia dan TikTok untuk memperoleh fakta sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut. Said Iqbal mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh fakta secara utuh sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut. Ia menegaskan apabila dalam proses pendalaman ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, pemerintah akan mengambil langkah sesuai kewenangannya. Beralih ke berita mancanegara. Pemerintah Jepang mengumumkan rencana kenaikan biaya berbagai prosedur izin tinggal bagi warga negara asing. Kebijakan tersebut disusun dalam rancangan aturan baru setelah revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi resmi diberlakukan. Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Oktober 2026. Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi mengatakan jumlah warga negara asing di Jepang telah mencapai rekor tertinggi. Hal tersebut menyebabkan biaya pengelolaan sistem imigrasi dan administrasi izin tinggal diperkirakan terus meningkat. Menurut Hiraguchi, warga negara asing perlu menanggung sebagian biaya administrasi agar pemerintah memiliki sumber pendanaan yang memadai. Berita olahraga, pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Paraguay di Philadelphia Stadium di Amerika Serikat minggu besok pukul 4 waktu Indonesia Barat adalah pembuktian untuk dua keadaan kontras. Prancis akan membuktikan diri apakah mereka sudah benar-benar menjadi tim paling produktif. Sebaliknya, Paraguay berusaha menguji batas daya tahan pertahanannya dengan melawan tim paling produktif dan salah satu paling ofensif dalam Piala Dunia 2026. Prancis adalah tim paling produktif dengan 13 gol yang dikonversi dari total 73 peluang. Sedangkan Paraguay adalah tim yang melakukan pressing dalam keadaan defensif tertinggi dengan 1.421 kali.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian Bertoni powering through his Kempes. Oh, Young will save it and it's gone in. Kempes will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
4: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa sore.

0: Mendengar Kementerian Perindustrian Kemenperin menolak ketentuan penyeragaman kemasan rokok yang tercantum dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes. Peraturan tersebut merupakan aturan turunan dari peraturan pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2024. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Mary Yanci Punguan Pintaria, meminta ketentuan mengenai standarisasi kemasan dihapus dari rancangan regulasi tersebut. Menurutnya, ketentuan itu tidak dapat dimasukkan dalam Permenkes. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat sore pendengar, kembali di hari Sabtu 4 Juli 2026 kami akan menghadirkan beragam informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Warta Nusantara Sore kami awali dari wilayah Makassar. Satuan Narkoba Polrestabes Makassar terus menelusuri tindak pidana pencucian uang terhadap tersangka kasus narkoba. Selengkapnya dilaporkan oleh Sarifuddin. Sarifuddin.
2: Pengungkapan narkoba Mei hingga Juni 2026 oleh Satuan Narkoba Polrestabes Makassar berhasil mendalami uang hasil tindak pidana narkoba jaringan internasional melalui Pekanbaru Riau hingga masuk ke Makassar. Kepala Satuan Narkoba Polrestabes Makassar KBP Luli Febriantara mengungkapkan pihaknya bersama tim melakukan pendalaman pengungkapan narkotika jenis sabu dalam penindakan di Makassar dengan 3 lokasi. Dari hasil pengembangan ke daerah Riau, tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar berhasil menyita 5,5 kg sabu dengan 3 orang tersangka. AKBP Luli Febriantara mengungkapkan saat pengembangan tersangka bandar narkoba ke Pekanbaru, ditemukan 8 rekening lalu dilakukan pemblokiran dengan total uang lebih dari 2,3 miliar rupiah. Kemudian berhasil diamankan uang tersebut yang merupakan tindak pidana pencucian uang kasus narkoba.
3: Lakukan pengembangan pemeriksaan terkait dengan barang bukti yang dimilikinya, salah satunya adalah handphone para tersangka. Kita mampu mendapatkan 8 rekening penampungan yang digunakan oleh para tersangka itu. Setelah itu kita koordinasi dengan pihak bank, ternyata di situ masih ada isinya, dan kemudian kita lakukan koordinasi dengan kejaksaan dan juga pengadilan, dan akhirnya dikeluarkan penetapan penyitaan. Dari situ kita lakukan pemblokiran terhadap rekening yang digunakan itu dengan total yaitu isinya 2,3 miliar sekian.
2: Dan menurut Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Makassar AKBP Luli Febriantara, dari penindakan peredaran gelap narkoba dari Januari hingga Juni 2026, tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang berhasil menyita narkoba sebanyak 40 kg sabu, 6.715 butir ekstasi, 325.413 butir obat daftar G dengan 19 orang tersangka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sarifuddin melaporkan Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari wilayah Makassar, DPRD Makassar mendorong pembentukan pansus terkait dugaan pungutan pelantikan kepala sekolah. Laporannya disampaikan oleh Herudin. Herudin.
4: Isu dugaan pungutan liar dalam proses pelantikan kepala sekolah di Kota Makassar mencuat ke permukaan. Fraksi Partai Golkar di DPRD Makassar meminta pembentukan panitia khusus atau pansus untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Dimintai tanggapannya kemarin, anggota fraksi Golkar Arifin Majid menyebut proses pelantikan dinilai sangat penting dan kacau diterindikasi adanya praktik bayar-membayar mulai dari 30 juta hingga 50 juta rupiah demi mendapatkan jabatan. Bahkan diduga ada calon kepala sekolah yang masih dalam proses hukum justru tetap dilantik. Pihaknya juga melaporkan pengalaman pribadi saat masih belum menjadi anggota dewan, di mana dimintai uang 1 juta rupiah saat mendaftarkan siswa. Pelaporan sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan DKD Wali Kota, namun pejabat tersebut tetap diangkat. Nah, fraksi Golkar ini menegaskan usulan pansus ini sangat penting. Nama baik Partai Golkar, mengingat Wali Kota Makassar saat ini menjabat sebagai Ketua Partai Golkar Kota Makassar, semua fakta terungkap jelas dan tidak ada pihak yang terseret isu negatif.
0: Hairudin. Hairudin, silakan lanjutkan.
4: Anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi PKB, Basdir, mendesak agar dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan segera diusut secara tuntas hingga ke akar permasalahannya. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengaku telah menerima banyak laporan baik dari masyarakat umum maupun dari para calon kepala sekolah yang mengikuti proses seleksi. Dan sebenarnya laporan awal sudah diterima dan sempat disampaikan peringatan kepada pihak Dinas Pendidikan agar tidak melakukan praktik melanggar aturan, namun justru laporan yang masuk kian berdatangan.
5: Laporan masyarakat.
0: Hairudin, silakan lanjutkan saja laporannya karena suara narasumber tidak terlalu terdengar jelas, silakan.
4: Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Haji Sulaiman, menyampaikan apresiasi tinggi-tingginya atas pengawasan dan langkah cepat yang diambil pihak DPRD Kota Makassar. Dari Makassar, Hairudin Burhan melaporkan Pro 3 RRI untuk Indonesia terus mengudara.
1: Catatan peristiwa.
6: Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunario. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda, sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Warta Nusantara.

0: Polda Sulawesi Tengah menggencarkan kegiatan sosialisasi bahaya illegal fishing di tengah maraknya aksi illegal fishing menggunakan bom ikan. Selengkapnya bersama dengan Nita Surbakti. Nita.
1: Ya, luasnya wilayah perairan di Sulawesi Tengah menjadi tantangan bagi petugas Direktorat Polairut Polda Sulawesi Tengah dalam memastikan keamanan khususnya wilayah laut agar bebas dari aksi penangkapan ikan ilegal. Dir Polairut Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Suprianto mengatakan adanya kebiasaan masyarakat yang ingin mendapatkan hasil tangkap yang banyak dan mudah menjadi pemicu masih banyaknya kasus illegal fishing di Sulawesi Tengah. Ditambahkan selama 2026 sendiri, pihaknya telah menangani dua kasus illegal fishing yang cukup besar dan proses hukumnya juga telah dilimpahkan ke pengadilan. Ditegaskan penindakan terhadap pelaku illegal fishing selain berkaitan dengan kasus hukum, juga sebagai upaya mencegah semakin luasnya kerusakan laut akibat pengeboman ikan yang dilakukan terus-menerus dan pada akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Dir Polairut Polda Sulawesi Tengah.
2: Efek dari bom ikan itu tidak hanya ikannya saja yang terancam punah, karena kalau kena bom ikan, anak-anak ikan yang kecil-kecil pun ikut mati. Kemudian kualitas ikannya juga tidak bagus. Daging ikannya juga kualitasnya juga tidak bagus. Selain itu juga terumbu karang juga rusak, lingkungan laut juga rusak. Nah itulah.
1: Dir Polairut Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Suprianto mengatakan untuk mencegah semakin meluasnya kerusakan biota laut akibat penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat, pihaknya menyebar 10 titik pos ke seluruh kabupaten kota Sulawesi Tengah, di mana setiap pos juga telah dilengkapi dengan kapal sehingga dapat melakukan patroli pencegahan secara rutin agar tidak ada lagi aksi bom ikan. Selain melakukan patroli untuk pencegahan, petugas juga melakukan penindakan terhadap nelayan yang ditemukan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di tengah upaya pihaknya dalam memastikan keamanan dan kelestarian laut, dirinya juga minta masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang merusak laut. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan hidup biota laut yang juga menjadi sumber ekonomi masyarakat nelayan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Nita Surbakti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Natuna kembali membuka penerimaan peserta didik sekolah rakyat tahun 2026. Laporan disampaikan oleh Afrizal dari Ranai.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali membuka penerimaan peserta didik sekolah rakyat pada tahun 2026. Sebanyak 90 siswa dari keluarga kurang mampu akan diterima untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Hal tersebut disampaikan Bupati Natuna Chen Suilan saat dikonfirmasi belum lama ini. Menurutnya, keberadaan program tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat, sehingga Natuna kembali mendapatkan kuota penerimaan siswa pada tahun ini. Bupati Chen Suilan mengungkapkan, pembangunan gedung sekolah rakyat di Natuna direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun ini dengan nilai anggaran mencapai kurang lebih 200 miliar. Adapun kompleks sekolah rakyat nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, termasuk stadion olahraga, sehingga mampu mendukung proses pendidikan secara optimal.
2: Luar biasa bantuan dari Kementerian Sosial. Pemerintah Kabupaten hanya penerima manfaat. Jadi itu lelangnya semua di pusat, itu kita hanya menerima barang jadi. Nilai itu anggaran 200-an lebih. Dengan anggaran itu nanti dibangun tribun. Kita sudah ada bikin, kita kan nggak ada di sini. Dengan anggaran itu cukup, kita lagi menyusun layoutnya bagaimana.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Natuna Priyanti menjelaskan, proses penerimaan peserta didik akan dilakukan secara selektif dengan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN dari Kementerian Sosial. Priyanti menegaskan bahwa program sekolah rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak, tetapi juga memberikan berbagai bentuk bantuan kepada keluarga peserta didik.
3: Jadi di kita data premis itu ada 3.908, jadi satu desitual. Jadi umurnya itu dari 7 sampai 20 tahun. Jadi itu akan dicek dulu. Jadi nanti kalau ada tidak terdata di sini, bisa kita masukkan dengan catatan di C1, C2. SD 30, SMP 30, SMA 30.
1: Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Dari Ranai Natuna, Afrizal Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengaturan jarak kehamilan yang ideal dinilai penting untuk menjaga kesehatan ibu dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak, sekaligus mewujudkan keluarga yang berkualitas. Selengkapnya dilaporkan oleh Aura Aulia. Aura.
4: Ya, pendengar, pengaturan jarak kehamilan yang ideal dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan ibu, mengoptimalkan tumbuh kembang anak sekaligus mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, mengajak pasangan suami istri untuk merencanakan kehamilan secara matang melalui komunikasi dan penggunaan kontrasepsi yang tepat. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, mengatakan bahwa salah satu bentuk nyata keterlibatan suami dalam perencanaan keluarga adalah menjaga jarak kelahiran anak. Menurutnya, kehamilan yang terjadi terlalu dekat dapat meningkatkan resiko bagi ibu maupun anak. Berikut adalah keterangan Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani.
5: Jaga jarak kelahiran atau spacing. Jarak kehamilan yang terlalu dekat itu sangat berbahaya. Rahim ibu belum pulih total, jadi nutrisinya bisa terbagi. Dan yang paling kasihan adalah anak yang lahir duluan, karena hak ASI eksklusifnya pasti terputus. Yang bijak akan aktif berdiskusi dengan istri untuk memilih alat kontrasepsi yang cocok demi menjaga jarak kelahiran minimal 3 tahun.
4: Selain mengatur jarak kehamilan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon juga mengingatkan akan pentingnya memastikan kesiapan kesehatan sebelum merencanakan kehamilan. Ia menuturkan bahwa pemeriksaan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan, menurutnya kualitas kesehatan calon ayah juga berpengaruh terhadap kesehatan janin, sehingga pemeriksaan kesehatan sebaiknya dilakukan bersama. Melalui perencanaan kehamilan yang matang, pengaturan jarak kehamilan yang ideal serta keterlibatan aktif suami, DPPKB P3 Kabupaten Cirebon berharap dapat menciptakan keluarga yang lebih sehat, mencegah stunting sejak dini, dan melahirkan generasi yang berkualitas di masa mendatang. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kesehatan menyatakan telah menugaskan tim investigasi ke Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur untuk menangani dugaan kekerasan verbal dan intimidasi terhadap seorang dokter. Selengkapnya bersama dengan Aditya Prabowo. Adit.
6: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Barat, di mana Kementerian Kesehatan menyatakan telah menugaskan tim investigasi ke Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, untuk menangani dugaan kekerasan verbal dan intimidasi terhadap seorang dokter. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan Yuli Haryanti menjelaskan, tim investigasi tidak bekerja sendiri, tetapi Kementerian Kesehatan pun juga menggandeng Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Konsil Kesehatan Indonesia, serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang tergabung pada hari kedua pemeriksaan atau investigasi karena menyangkut dalam tata kelola pemerintahan. Kecil terangannya.
7: Karena kasus ini sudah bergulir, sehingga pemerintah pusat dan yang adanya, apa namanya, memastikan bahwa kasus dokter ini ditangani dengan baik. Karena itu, Pak Menteri menugaskan tim Kementerian Kesehatan untuk ke Kabupaten
6: Yuli juga menjelaskan bahwa tim memiliki tiga fokus utama, yakni melakukan pendampingan, koordinasi, dan investigasi, serta memastikan seluruh proses berjalan secara profesional, objektif, dan transparan. Meski investigasi internal telah dilakukan, Kementerian Kesehatan juga belum bisa menjelaskan hasilnya secara rinci sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang berlangsung. Saat ini pun juga tim investigasi juga memfokuskan pada dugaan adanya perlakuan berupa kekerasan verbal dan intimidasi yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat terhadap dokter Ica. Dari kawasan Jakarta Barat, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tetaplah bersama kami, Warta Nusantara akan kami lanjutkan setelah informasi berikut ini.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Terus mengudara untuk Indonesia.
10: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
11: Indonesia menyapa sore.
0: Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email pansel RRI @komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak dalam kurung nama peserta paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
12: Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan Warta Nusantara. Pendengar, di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa sektor ekonomi kreatif menjadi tumpuan ekonomi baru Jakarta selain sektor perdagangan dan jasa. Ketiga sektor ini menurut Pramono memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja, menarik investasi dan meningkatkan daya saing Jakarta di tingkat nasional maupun global. Ia pun menegaskan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mempercepat transformasi Jakarta menuju jajaran 50 kota global pada 2030. Untuk mencapai target tersebut, pembangunan ekonomi tidak lagi hanya bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, tetapi juga diperkuat melalui ekonomi kreatif, sektor sport and lifestyle, serta industri meetings, incentive, convention and exhibition atau MICE.

0: Kita ke informasi lainnya, BPBD Kabupaten Majalengka menetapkan siaga darurat kemarau hingga September 2026 untuk antisipasi karhutla dan kekeringan. Laporannya bersama dengan Sekar Damayanti. Sekar.
1: Baik, BPBD Kabupaten Majalengka menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi kering sebagai langkah mengantisipasi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, Agus Sakmin, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan siaga darurat

0: kabar atau data-data 2 atau 3 tahun kebelakang bahwa terjadi kebakaran hutan dan lahan dibagi dua ya. Kalau hutan kebanyakan di lahan yang ini untuk rumah dan ada sebagian juga di perbatasan Indramayu yang berikut terkait dengan kekurangan air bersih. Ya, sebenarnya kita harus membaca dan mengantisipasi ancaman terhadap kekeringan itu dan
1: selain itu, pemerintah BPBD Kabupaten Majalengka juga meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemantauan wilayah rawan sebanyak 3 kali dalam sepekan. Kemudian pemanfaatan pemantauan satelit secara real-time serta evaluasi rutin bersama berbagai instansi terkait. Agus juga menambahkan koordinasi juga dilakukan dengan Perumda Air Minum, PMI Balai Besar Wilayah Sungai BBWS, dan Dinas Pertanian untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih masyarakat serta menyesuaikan pola tanam agar dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian dapat diminimalkan. Dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Sekadamayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh mengevakuasi satu individu orang utan Sumatera Topongo Abeli yang terisolasi di perkebunan sawit yang masih berhutan di Kabupaten Aceh Selatan. Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata mengatakan bahwa evakuasi untuk menyelamatkan satwa dilindungi itu terjebak di areal perkebunan sawit tersebut. Evakuasi melibatkan tim respon unit orang utan Information Center. Evakuasi berawal dari informasi ada satu individu orang utan yang terjebak di kawasan perkebunan sawit yang masih berhutan di Desa Ujung Padang, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh pada Kamis lalu. Saat ditemukan, kondisi orang utan tersebut dalam keadaan sehat dengan berat badan mencapai 70 kg. Tim dokter hewan merekomendasikan orang utan tersebut dilepas liarkan ke habitatnya. Berikutnya kami akan menghadirkan tentang kisah gembong nelayan tangguh yang melaut dengan kaki palsu, yang tentu ini menjadi inspirasi seorang nelayan dalam melawan keterbatasan. Selengkapnya bersama dengan Samsudin Ilyas. Samsudin.
1: Baik, terima kasih pendengar. Di balik riuhnya deburan ombak dan kerasa kehidupan di pesisir Jakarta Utara, tersimpan kisah perjuangan seorang nelayan bernama Gembong. Meski harus kehilangan kaki kanannya akibat kecelakaan kerja belasan tahun silam, semangatnya untuk melaut tidak pernah surut. Gembong merupakan nelayan berpengalaman yang sudah turun ke laut sejak usia 10 tahun. Kecintaan dan ketergantungan pada laut bermula dari profesi orang tuanya yang juga merupakan nelayan. Namun dari hidup berkata lain, pada tahun 2005, Gembong mengalami kecelakaan kerja di laut. Hanya 6 bulan setelah operasi amputasi, Gembong sudah berhasil melaut kembali sementara belum mendapatkan perhatian pemerintah untuk memiliki kaki palsu. Sementara kemauannya untuk terus melaut dan menafkahi keluarganya terus meningkat. Pendengar, saat ini saya bersama Gembong sendiri, nelayan dari Cilincing, Jakarta Utara. Bang Gembong, bisa diceritakan nggak sudah berapa tahun melaut di Jakarta Utara ini?
2: Udah 15 tahun, bang, lama juga. Jadi emang 15 tahun itu emang dari awal saya kecil ikutan bapak.
1: Itu kenapa peristiwa kecelakaan itu, Mang Gembong?
2: Kalau kecelakaan mah emang lagi kerja gitu. Dulu kan emang ini terus kelilit apa tali gitu kan.
1: Nah, sampai saat ini sudah ada bantuan belum dari pemerintah?
2: Kalau dari bantuan sendiri belum ada, bang. Jadi ya cuman dari ini doang, kayak lembaga dari itu India, jadi dapat bantuan kaki.
1: Oh, itu dari yayasan India ya?
2: Iya.
1: Harapan Mang Gembong nih?
2: Ya mudah-mudahan sih pemerintah bisa memperhatikan nelayan-nelayan yang disabilitas, perbidaya, dan teman-teman.
1: Yang gitu. Tahu Mang Gembong, ada banyak gak dicelitingin nelayan-nelayan?
2: Ya, ada beberapa sih, kayak udah stroke atau gimana gitu.
1: Terima kasih Mang Gembong. Pendengar? Meski memiliki keterbatasan fisik, perhatian pemerintah masih sangat minim. Hingga kini bantuan

0: bantuan kaki palsu yang ia miliki masih berasal dari yayasan dari luar negeri India. Terkait bantuan sosial, Gembong mengaku menerima kartu disabilitas dari pemerintah provinsi dengan tunjangan sekitar 300 ribu per bulan. Hingga hari ini Gembong tetap aktif sebagai nelayan kerang hijau. Sosoknya menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk terus berjuang dan bekerja keras demi keluarga. Kisahnya diharapkan dapat membuka mata banyak pihak akan pentingnya dukungan yang lebih layak bagi para penyandang disabilitas. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono berencana menerjunkan drone thermal dalam pemadaman TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang. Laporannya bersama dengan Saada Tudara NAN.
2: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH, Dias Faisal Malik Hendro Priyono, melakukan kunjungan ke TPA Jatiwaringin ini. Dan di lokasi ini, Wamen LH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin ini. Wamen Dias mengatakan rencana pengerahan teknologi dari drone thermal ini untuk mempermudah para petugas di lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Dan menurutnya hal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 5 hari. Di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga pemerintah daerah setempat. Wamen Dias mengaku terdapat titik-titik api yang sulit terdeteksi karena keberadaan api dari gas metan berada di bawah tumpukan gunungan sampah yang cukup dalam.
3: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya. Gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu sendiri. Dari Pak Rizal tadi bicara.
2: Diketahui untuk mendukung pelacakan titik api, dari KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI Angkatan Udara sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone. Tujuannya agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan oleh helikopter waterbombing tidak terganggu. Terlebih karakteristik kebakaran di TPA Jatiwaringin ini mirip dengan kebakaran lahan gambut. Di atas terlihat sudah padam, tetapi di bagian bawah masih terdapat titik api. Demikian dari Tangerang, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang dalam pembukaan Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 Kementerian Haji dan Umroh mengatakan kenaikan sejumlah komponen biaya di dalam negeri dan Arab Saudi berpotensi mendorong naiknya biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ia menegaskan Komisi 8 DPR RI bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh akan mengkaji berbagai skema agar kenaikan biaya dapat ditekan. Marwan mengatakan pemerintah perlu merumuskan komponen biaya yang masih dapat diefisiensi. Menurutnya, biaya penerbangan memiliki keterbatasan karena dipengaruhi ketentuan maskapai. Sedangkan layanan akomodasi juga perlu dievaluasi tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Selain biaya, ia juga menyoroti perlunya solusi jangka panjang terhadap keterbatasan kapasitas di Mina yang hingga kini menjadi tantangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

0: Kilas Berita.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen resmi membuka seleksi program pendidikan profesi guru calon guru tahun 2026. Pendaftaran berlangsung mulai 27 Juni hingga 25 Juli 2026. Program tersebut ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi yang ingin menjadi guru profesional. Peserta berpeluang memperoleh sertifikat pendidik setelah menyelesaikan pendidikan profesi. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.

0: Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh menampilkan aneka produk unggulan dalam kegiatan Indonesia City Expo yang berlangsung dalam kegiatan pertemuan APEXI di Medan. Selengkapnya bersama dengan TC Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh turut ambil bagian dalam Indonesia City Expo 2026 yang berlangsung di Hotel Santika Medan pada 1 hingga 3 Juli 2026. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEXI yang diikuti kota-kota dari berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyampaikan melalui stan pameran, pihaknya menampilkan beragam produk unggulan hasil karya pelaku industri kecil menengah IKM binaan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Produk-produk tersebut menjadi representasi potensi ekonomi kreatif daerah sekaligus sarana memperkenalkan kekhasan Banda Aceh kepada para pengunjung. Adapun setiap tahun Banda Aceh secara rutin membawa produk-produk terbaik dalam ajang tersebut. Di antaranya parfum sebagai bagian dari upaya mendukung Banda Aceh sebagai kota parfum, kain tenun, serta berbagai produk bordir yang telah dikreasikan menjadi tas hingga pakaian.
2: Pokoknya di stan Kota Banda Aceh itu ada khasnya itu kota parfum, jadi banyak parfumnya. Ada juga tenun yang kayak saya pakai ini, ada bordiran, ada juga makanan-makanan.
1: Sementara itu Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuas menjelaskan Indonesia City Expo merupakan bagian dari kegiatan inovatif dalam pelaksanaan Rakernas APEXI diselenggarakan di Kota Medan pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun HUT ke-436 Kota Medan bertema Kota Tangguh Bangsa Berdaulat.
3: Mulai dari forum diskusi, gelar Melayu Serumpun, dan menampilkan budaya Melayu, gala dinner, Indonesia City Expo, City Tour, Karnaval Budaya, dan Pentas Seni, serta Bazar UMKM.
1: Pihaknya berharap produk-produk unggulan dari setiap kota dapat semakin dikenal luas dan berdampak langsung bagi kemajuan perekonomian masing-masing wilayah. Dari Banda Aceh, TC Maulidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pertanian mengalokasikan perlindungan asuransi usaha tani padi atau AUTP bagi 100.000 hektar lahan di Indonesia tahun 2026. Alokasi tersebut disiapkan berdasarkan kemampuan negara dan arahan Menteri Pertanian untuk mengantisipasi resiko kekeringan. Direktur Pembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian Purwanta mengatakan, program tersebut memiliki landasan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban melindungi usaha tani petani melalui penyelenggaraan asuransi pertanian. Purwanta menjelaskan premi AUTP ditetapkan sebesar 3% dari nilai pertanggungan senilai Rp6 juta per hektar. Adapun total premi mencapai Rp180.000 per hektar dengan bantuan pemerintah sebesar 80%. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Informasi lainnya, Tol Prambanan Purwomartantani ditargetkan beroperasi saat Lebaran 2027 untuk mengurai kepadatan jalur Solo-Yogyakarta. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama dengan PT Jasa Marga meninjau kesiapan tersebut pada Jumat lalu. Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi arus mudik dan juga balik Lebaran tahun 2027. Pemerintah menyiapkan pengoperasian jalan tol guna mendukung perjalanan masyarakat yang lebih lancar dan aman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau Ditjen Hubdata Suhanan menyatakan kesiapan flyover exit Purwomartini menjadi fokus utama dalam peninjauan. Flyover tersebut direncanakan berfungsi dua arah untuk melayani kendaraan selama periode mudik dan balik. Informasi ini juga dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara hari ini, edisi hari Sabtu 4 Juli 2026.
1: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur Manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
3: Tapi aku berdoanya beda loh.
1: Aku juga.
5: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
5: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
6: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
7: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
8: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
9: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
10: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
11: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
12: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
11: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
13: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
14: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Jatiwaringin Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, sulit dikendalikan secara cepat mengingat kondisi sampah memiliki karakteristik yang serupa dengan kebakaran lahan gambut. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyampaikan kondisi api yang membakar sampah tidak hanya berada dalam pemukiman, namun juga merembet dan menyala di bawah tumpukan sampah yang tebal. Sehingga upaya pengendalian kedaruratan kebakaran diperlukan waktu yang cukup dan pola penanganan dengan tepat. Ia menambahkan dalam operasi pemadaman kebakaran yang dilakukan petugas gabungan, terdapat beberapa tantangan yang menjadi fokus untuk melakukan penyelesaian. Informasi dalam negeri lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, hingga 2 Juli 2026 telah menyalurkan 117 ribu liter air bersih atau setara 24 tangki bagi warga terdampak kekeringan di 8 desa pada 6 kecamatan. Berdasarkan hasil kaji cepat BPBD bersama pemerintah desa, wilayah-wilayah tersebut mengalami keterbatasan air bersih akibat menurunnya debit sumber air yang selama ini dimanfaatkan warga untuk kebutuhan sehari-hari. Ia mengatakan BPBD terus memantau perkembangan kondisi kekeringan di berbagai wilayah Kabupaten Cilacap dan menyiagakan armada tangki air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat apabila wilayah terdampak terus bertambah selama musim kemarau. Beralih ke berita mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat pidato Amerika 250 tahun pada Jumat malam waktu setempat mengatakan Iran ingin segera mencapai kesepakatan dengan Washington. Trump juga menyebut Amerika Serikat sempat menunda perundingan dengan Tehran untuk memberi kesempatan berlangsungnya prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang secara resmi dimulai di Iran. Trump saat berbicara di Mount Rushmore, South Dakota dalam perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat atau Amerika 250 menyoroti rekam jejak militer negaranya. Trump juga mengklaim bahwa Perang Dingin telah membuat musuh-musuh Amerika tenggelam dalam sejarah. Berita olahraga, Persib Bandung resmi merekrut penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun sebagai pemain anyar untuk menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027 dengan durasi kontrak selama 3 tahun hingga 2029. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, perekrutan Ragnar merupakan rekomendasi tim pelatih untuk memperkuat daya saing skuad menghadapi kompetisi domestik maupun Asia. Menurutnya, kehadiran Ragnar diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaik sekaligus berkembang bersama Persib dalam mewujudkan target klub selama 3 musim ke depan.

Demikian warta berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Global. 48 negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina. Absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, IJ Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama IJ Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
5: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
6: Aku sih lebih asik menggambar.
7: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
8: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
9: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
10: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
7: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
11: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
3: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
4: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
12: Indonesia menyapa sore.

0: Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menetapkan status siaga bencana kekeringan. Hal ini menyusul semakin banyaknya wilayah yang mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih pada musim kemarau di tahun ini. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsojudo mengatakan penetapan status siaga dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak kekeringan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di desa-desa terdampak. Dan Bupati juga mengatakan Pemkab Sumenep telah berkoordinasi dengan BPBD dan juga organisasi perangkat daerah terkait sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau. Salah satu langkah prioritas yang disiapkan adalah dengan penyaluran air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air. Dan informasi ini pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Tokoh dunia. Ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih, karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.

0: Pendengar, masih kami hadirkan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik di ruang dengar Anda. Dan kali ini kita akan perbarui informasi dari reporter kami terkait Wali Kota Palangkaraya mengimbau warga agar mewaspadai kejadian korsleting listrik yang menjadi penyebab kebakaran. Hal itu dikarenakan listrik akan stabil pada bulan September mendatang. Laporannya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah atau meninggalkan rumah.
2: Wali Kota Palangkaraya, Pak Irina Parin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Himbauan tersebut disampaikan Pak Irina Parin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
1: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti apa, apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu loh, kalau tidak bagus aliran listriknya.
2: Sementara itu, General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
2: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
4: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Parigi Mutong meninjau langsung beberapa desa yang terdampak banjir untuk memastikan penanganan bencana tepat sasaran. Alfian Syadari Toli-Toli menyampaikan laporannya.
5: Terima kasih. Baik, saudara. Pemerintah Kabupaten Parigi Mutong dan unsur terkait melakukan peninjauan langsung ke sejumlah wilayah terdampak banjir. Kegiatan ini bertujuan memastikan kondisi masyarakat di lokasi terdampak sekaligus memantau perkembangan upaya penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Peninjauan dipimpin oleh Wakil Bupati Parigi Mutong Haji Abdul Sahid yang didampingi pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Parigi Mutong serta melibatkan unsur TNI, Polri, dan instansi terkait. Rangkaian peninjauan diawali dari Desa Torue, kemudian dilanjutkan ke Desa Purwosari, Desa Tole Barat, Desa Tolai hingga Desa Tolai Timur. Setiap lokasi dikunjungi untuk melihat secara langsung kondisi wilayah yang terdampak termasuk infrastruktur, fasilitas umum, dan permukiman warga akibat banjir. Melalui peninjauan tersebut, Abdul Said mengimbau masyarakat untuk bekerja sama dan bersinergi dalam upaya membersihkan sejumlah titik yang menjadi penyebab banjir. Ia berharap kolaborasi yang baik antara masyarakat dan pihak terkait dapat meminimalkan dampak banjir di masa mendatang sehingga air tidak lagi meluap saat curah hujan tinggi.
6: Di mana persawahan yang tidak lama lagi, artinya mau dipanen, mulai dia berbuah, dikena dengan adanya banjir itu, banyak sekali yang rusak. Justru itu, kami dengan Pak Kawak tadi, bersama Kamat Kepala Desa sudah sepakat di mana tanggul yang jebol itu akan mengaktifasi kebanyakan supaya tidak bertambah lebih luas. Ayolah kita bekerja sama yang baik sehingga ada beberapa sempat tadi di mana saluran-saluran air ini dibersihkan supaya ketika banjir itu sudah bertambah meluap kemana-mana karena alirannya itu bakaran yang bagus dan setiap tidak ada persampahan yang ada di saluran tersebut.
5: Pemerintah Kabupaten Parigi Mutong menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam penanganan dampak banjir. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat pemulihan kondisi serta memastikan seluruh warga terdampak memperoleh layanan dan bantuan secara tepat sasaran.
7: Dari Parigi Mutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Alfiansa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Samarinda melakukan antisipasi kemarau. Seperti apa selengkapnya bersama dengan Zulfikar Ali dari Samarinda.
8: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau panjang pada tahun 2026 yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Kewaspadaan ini dilakukan menyusul meningkatnya potensi kebakaran lahan maupun permukiman akibat fenomena El Nino. Analis kebencanaan ahli muda BPBD Kota Samarinda, Hamzah Umar, mengatakan, suhu udara yang tinggi selama musim kemarau menyebabkan material kering lebih mudah terbakar. Kondisi ini membuat potensi kebakaran meningkat signifikan baik di kawasan permukiman maupun lahan terbuka. Hamzah menjelaskan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan karena kebakaran dapat terjadi akibat berbagai faktor, mulai dari kelalaian manusia hingga kondisi cuaca yang sangat kering. Berikut keterangan dari analis kebencanaan ahli muda BPBD Samarinda, Hamzah Umar.
9: Durasi panas matahari yang kita terima di bulan Juli ini, ya Agustus puncaknya, maka waspada untuk kebakaran. Diperhatikan di sekitar kita, ya kita kalau ingat dulu waktu zaman masih kecil ya, masih sekolah, sering gunakan lup kan. Tanpa menggunakan api pun cukup dengan lup kita bisa membakar daun-daun kering atau kertas. Ya, artinya dengan panas yang seperti ini mudah sekali terjadi kebakaran. Ya, baik itu lahan maupun pemukiman. Maka dijaga, ya dilarang untuk tidak membuka lahan dengan metode membakar. Ini sangat dilarang. Ada sanksi hukum, ya pidananya ada.
8: Sementara itu, Kepala BPBD Kota Samarinda Suwarso mengatakan, BPBD Samarinda telah melakukan berbagai langkah kesiapsiagaan sejak beberapa bulan terakhir. Berikut keterangan dari Kepala BPBD Kota Samarinda Suwarso.
10: Untuk persiapan menghadapi kemarau, BPBD Samarinda kan sudah beberapa kali melaksanakan berbagai kesiapsiagaan, termasuk di tingkat provinsi dan kota. Tidak hanya itu, kita juga sudah mempersiapkan segala peralatan dan membangun kolaborasi dengan beberapa perangkat daerah, termasuk dengan damkar, dengan relawan, dengan desa tangguh bencana. Itu kita lakukan komunikasi dan kita terus selalu pantau baik melalui aplikasi Sipongi atau yang lainnya sehingga supaya lebih dideteksi lebih awal.
8: BPBD tetap mengimbau masyarakat untuk menjaga kewaspadaan terhadap potensi bencana selama masa peralihan musim ini, dan juga mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran melalui layanan darurat Samarinda 112 yang beroperasi selama 24 jam. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pemilahan sampah. Laporan disampaikan oleh Harun Susanto.
11: Ada satu yang kemudian kita suruh balik kanan karena memang 100% masih campur.
12: Oh, campur.
11: Ya, masih campur. Kemudian yang lainnya ada yang 80% sudah oke, ya tinggal yang 20% kita pilah di tempat gitu ya.
13: Aturan terkait larangan pembuangan sampah organik ke tempat pembuangan akhir sampah di Banyuroto Nanggulan sudah diberlakukan mulai bulan Juli ini. Namun demikian masih ditemukan armada yang belum memahami aturan tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Duana Heru Suprianta, mengatakan pada hari pertama pemberlakuan aturan, volume sampah yang masuk ke TPA Banyuroto sekitar 20-an ton atau menurun jika dibandingkan dengan hari biasa. Dalam menegakkan aturan ini, masih ditemukan armada yang membawa campuran sampah organik. Armada tersebut kemudian diminta datang ke tempat pengolahan sampah terdekat untuk pemilahan. Setelah dipastikan bersih dari sampah organik, sampah residu baru bisa dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah Banyuroto.
11: Nah, ini memang belum sepenuhnya patuh. Ya. Ini kita mengimbau agar ini kita gotong royong ya istilahnya ya, gotong royong bukan kemudian mengembalikan sampah pada warga masyarakat, enggak. Jadi kita hanya menegakkan aturan yang memang sudah kita sepakati bersama di Indonesia ini. Ya, jadi yang residu itu yang hanya untuk TPA.
13: Sedangkan Asek 3 Seda Kulon Progo, Eko Wisnu Wardana mengakui butuh waktu untuk berubah perilaku membuang sampah di masyarakat. Butuh proses agar masyarakat bisa memahami aturan tersebut.
14: Hal ini tentu berharap kebersihan menjadi sebuah attitude, sebuah budaya. sehingga dengan Kulon Progo Asri ini bisa memberi contoh kepada masyarakat dan kebersihan menjadi sebuah budaya di masyarakat Kulon Progo.
13: Eko Wisnu berharap nilai kebersihan dapat melekat menjadi sebuah sikap dan budaya yang mengakar di seluruh masyarakat. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG Pusat memperkuat fasilitas high frequency radar array di Pantai Anas Malik, Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Kemarin, laporan disampaikan oleh Bobby Febrianda.
12: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat, Profesor Tengku Faisal Fatani mengatakan, HV Radar Array merupakan teknologi pemantauan laut jarak jauh yang menggunakan gelombang radio untuk mengukur kecepatan arus, arah arus, dan tinggi gelombang secara real-time. Pemasangan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi cepat di bidang kemaritiman dan sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Tengku Faisal Fatani menyampaikan, Sumatera Barat memiliki 3 radar yang dibagi pada 3 titik, yakni C-band radar untuk penerbangan yang berada di Bandara Internasional Minangkabau, kemudian radar maritim di Teluk Bayur, kemudian HV radar dengan jangkauan sampai 150 km.
15: BMKG memiliki 191 UPT, di mana 5 diantaranya ada di Provinsi Sumatera Barat. Stasiun Geofisika, kemudian ada stasiun klimatologi di Sicincin, ada stasiun meteorologi penerbangan di Bandara Minangkabau, juga ada stasiun meteorologi maritim di dekat Teluk Bayur. Ada lagi juga pemantau atmosfer global ya, yang ada di Kota Tabar. Nah ini semua maksudnya adalah agar BMKG dekat, ada di tengah-tengah kita semua, sehingga kami dapat bersama-sama dengan pimpinan daerah Forkopimda mendampingi masyarakat dalam mendukung semua sektor pembangunan.
12: Sementara itu, Wali Kota Pariaman, Yota Balat menyebutkan kehadiran HV Radar merupakan tonggak penting sekaligus lompatan teknologi yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem peringatan dini di wilayah pesisir barat Sumatera. Alat canggih ini memiliki kemampuan mendeteksi dinamika laut secara real-time, memetakan arah dan kecepatan arus permukaan laut secara presisi, serta memantau tinggi gelombang di laut lepas.
15: Kehadiran HV Radar Kota Pariaman merupakan tonggak penting dalam upaya mitigasi bencana dan keselamatan maritim wilayah pesisir barat Sumatera. Radar frekuensi tinggi akan menjadi mata dan telinga kita dalam memantau kondisi laut secara real time, mulai dari deteksi gelombang tinggi hingga mendukung keselamatan para nelayan dan masyarakat pesisir kita. Kita patut bersyukur dan berbangga peresmian fasilitas vital ini tepatan dengan momen bersejarah hari ulang tahun Kota ke-24, dan ini membuktikan komitmen pemerintah dalam mensinergikan pembangunan infrastruktur teknologi dengan perlindungan keselamatan masyarakat.
12: Yota Balat menambahkan, peresmian HV Radar juga semakin istimewa karena bertepatan dengan hari jadi ke-24 Kota Pariaman. Harapannya, dengan keberadaan HV Radar bermanfaat untuk keselamatan warga di Sumatera Barat, khususnya Kota Pariaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Pendengar, sore ini kembali kami akan hadirkan program Kentongan terkait dengan mitigasi dan juga penanganan bencana di tanah air.
2: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Pendengar, Badan Geologi Kementerian ESDM menaikkan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda antara Lampung dan juga Banten. Status Gunung Anak Krakatau naik dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Dan untuk membahas terkait hal ini, kita akan mencoba perbincangkan bersama dengan Kepala PVMBG Ibu Siti Sumilah Rita Susilawati.
3: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore, Bu Rita.
4: Selamat sore, Mbak.
1: Salam sehat, Ibu.
4: Iya, salam sehat kembali. Semoga kita semua sehat, ya, Mbak.
1: Amin, amin, kita semua sehat. Mm-hmm. Tapi gunungnya kayaknya belum sehat nih, Bu. Ada peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Bagaimana mungkin kondisinya sekarang, Bu? Bisa disampaikan?
4: Iya. Ya, baik, terima kasih, Mbak. Memang akhir-akhir ini, seperti kita ketahui kan, Indonesia memang punya banyak sekali gunung yang aktif ya. Mm-hmm. Jadi bukan hanya Krakatau sebetulnya yang memang aktif, tapi memang Gunung Anak Krakatau ini dibandingkan sebelumnya begitu, kita mencatat adanya peningkatan aktivitas seperti itu. Nah, kalau untuk kenaikan status itu sendiri, sebetulnya itu lebih dikaitkan kita itu sebagai langkah untuk mengantisipasi keselamatan, terutama untuk nelayan dan juga wisatawan yang kadang-kadang ya, mungkin ada banyak juga turis atau apa yang melakukan kegiatan di seputaran Anak Krakatau, kan ada yang berkunjung ke beberapa pulau di sekitar Anak Krakatau. Untuk memastikan, betul, nelayan untuk memastikan, kami menaikkan status begitu ya, mengingat memang di Anak Krakatau ini kita mencatat ada kenaikan aktivitas seperti itu, Mbak.
1: Oke, jadi ini justru untuk lebih mewaspadai wisatawan ataupun masyarakat di sekitar sana untuk lebih mengantisipasi adanya aktivitas-aktivitas tambahan ya dari Gunung Anak Krakatau. Tapi indikatornya apa sih, Bu, untuk menaikkan level itu?
4: Iya. Untuk menaikkan level itu, kita kan ada permen khusus ya.

0: Dukono itu aktif sekali, itu tetap pada level waspada ya, level 2 begitu, padahal aktif sekali. Karena aktivitasnya masih ada di sekitaran gunung, dan lokasi ancaman terhadap masyarakat itu 8 km ada masyarakat begitu. Kemudian Gunung Merapi itu kita juga pada aktivitasnya kadang ada letusan, kadang tidak, tapi kita tetap pada statusnya itu siaga begitu ya. Mengingat ada beberapa area yang bisa terancam oleh adanya awan panas, adanya lahar, seperti itu. Jadi masyarakat tetap diminta untuk siaga. Intinya berbagai macam faktor ditambah kedekatan terhadap aktivitas bahayanya kepada masyarakat, seperti itu Mbak.
1: Termasuk di Gunung Anak Krakatau ini apakah ada potensi awan panas tadi Bu? Kemudian lontaran batu pijar ataupun aliran lava ya?
0: Iya. Ya, kalau ada erupsi, sebenarnya bahaya utama dari Gunung Anak Krakatau ini kan dia itu ada tubuh begitu yang terus-menerus terbentuk ya. Kalau pada ketinggian tertentu, misalnya sudah tidak sanggup ada gravitasi, dia bisa jatuh seperti yang terjadi waktu itu tsunami begitu ya. Atau karena desakan magma itu juga bisa terjadi. Nah, seperti itu bahayanya. Kalau erupsi memang kita khawatirkan memang tadi itu ada apa namanya tuh erupsi yang bisa tiba-tiba saja yang bisa membahayakan masyarakat kalau berada di pada radius tertentu yang kita perkirakan itu bisa membahayakan seperti itu. Sekarang 3 km ya dari bawahnya seperti itu.
1: Jadi masyarakat juga diminta untuk menjauhi radius itu ya Bu, 3 km itu?
0: Betul. Okay. Ini masalahnya kan di laut ya, di laut tapi tetap ada itu.
1: Aktivitas kapal ya?
0: Ya, kapal. Kadang-kadang wisatawan itu ingin melihat karena terkenal Gunung Anak Krakatau ya, mendekat misalnya seperti itu. Nah, kami menenggarai hal itu, bahkan sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Untuk ini tidak boleh, dari dulu juga tidak boleh ada pendakian, tapi kadang kan suka ada yang nekat begitu ya, dan memastikan nelayan ataupun juga mungkin wisatawan jangan atau dari jarak tertentu itu jangan mendekat seperti itu.
1: Karena mungkin ada rasa penasaran ya Bu dengan fenomena peningkatan aktivitas sehingga ini menjadi momentum untuk mengabadikan ya. Tapi ternyata ini justru malah membahayakan bagi mereka ya Bu Rita. Nah ini bagaimana untuk pengawasannya sendiri?
0: Iya, kalau untuk pengawasan kan kami sebetulnya berkoordinasi terus dengan pemerintah daerah ya. Karena misalnya untuk beberapa gunung yang di sana ada taman nasional, dari badan geologi atau dari kami sendiri tidak ada apa namanya tuh substitusi untuk menutup begitu. Penutupan itu dilakukan oleh pemerintah daerah atau taman nasional yang ada di mana gunung itu berada misalnya ya. Oleh karena itu, terkait himbauan kepada masyarakat, itu kami lakukan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Itu.
1: Kami temukan juga nih Bu, ada viralnya video Gunung Anak Krakatau yang meletus cukup dahsyat nih. Ini dikatakan oleh PVMBG ini adalah hoax AI. Apakah benar ini Bu? Karena letusannya juga cukup luar biasa ya dan sangat menarik perhatian masyarakat.
0: Ini juga yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, karena sekarang itu banyak sekali beredar hoax gitu ya. Bukan hanya Anak Krakatau, terakhir itu juga ada Gunung Lawu kalau tidak salah ya. Itu juga ada, seolah-olah ada letusan, kemudian disebarluaskan dan masyarakat percaya begitu. Kami sudah cek, karena kami ada 2 pos pengamatan untuk Gunung Anak Krakatau ini, tidak ada seperti itu. Jadi mohon pastikan masyarakat ketika menerima informasi ataupun video apapun, sumbernya dari mana begitu. Jangan termakan berita-berita yang tidak benar. Pastikan bahwa sumber yang menyampaikan berita tersebut adalah dari pemerintah, misalnya dari BPBD begitu ya, dari kami, dari Badan Geologi, dari Pusat Vulkanologi, seperti itu. Untuk menghindari kalau kepanikan seperti itu ya, banyak beredar hoax gitu Mbak.
1: Termasuk perbincangan yang kita lakukan hari ini ya Bu Rita, untuk meluruskan bagaimana masyarakat agar percaya ya bahwa itu adalah tidak benar, lebih ke AI. Karena banyak sekali sekarang masyarakat mudah untuk mengedit-ngedit sehingga ini seolah-olah adalah secara real ya atau secara nyata.
0: Kadang tidak bisa dibedakan soalnya betul ya Mbak ya.
1: Terkait dengan erupsinya kembali nih Bu, Gunung Anak Krakatau. Ini kan sempat terjadi dengan kolom abu sekitar 200 meter. Apakah ini juga tergolong dari erupsi kecil, sedang, atau mungkin ada potensi eskalasi yang lebih besar lagi?
0: Iya, Kalau dari pengamatan, gini-gini Mbak, dari di kami itu kan ada pos pengamatan. Yeah. Kemudian setiap gunung itu ada penanggung jawab gunungnya. Penanggung jawab gunung ini adalah para ahli.

0: yang dia itu mengenal sekali karakter gunung. Kenapa yeah. kami buat demikian? Karena kan setiap gunung ada 7, kita ada 69 gunung api aktif, itu kan karakternya berbeda-beda ya. Yeah. Jadi orang yang mengawasinya itu harus paham sekali begitu. Seperti apa dia karakternya, sebagaimana. Nah, ini menurut PJ-nya sendiri, memang ada peningkatan aktivitas, tapi kami tidak... belum menemukan bahwa itu tuh akan tereskalasi menjadi satu erupsi besar, belum begitu. Tetapi aktivitasnya memang meningkat, seperti itu.
1: Jadi ada sinkronisasi antara bagaimana pengamatan masyarakat di wilayah setempat dan juga data ataupun teknologi yang dimiliki oleh PVMBG, begitu ya Bu ya, disinkronkan ya?
0: Iya, betul. Okay. Iya, kami kan 24 jam ya Mbak ya, si gunung-gunung itu ya. Jadi data, kan kami punya peralatan yang ada disimpan di gunung-gunung tersebut, begitu ya. Dari pos pengamatan juga kami melakukan pemantauan visual. Nah, itu tuh data dikirim ke kantor pusat. Okay. Nanti penanggung jawab dan para ahli yang akan melakukan evaluasi. Termasuk nanti ketika terjadi peningkatan status, dikabarkan nih, ini kayaknya harus meningkat begitu statusnya. Kemudian laporan khusus dibuat dan disampaikan kepada masyarakat, seperti itu.
1: Tapi ada kemungkinan tidak dalam waktu dekat naik juga ke status level 4, Bu?
0: Kalau dilihat ya, karena ini agak jauh sekarang kan, seperti saya sampaikan tadi, kami melihat aktivitas memang meningkat, tetapi belum ada tanda akan erupsi yang besar begitu ya. Tapi kami terus melakukan pemantauan. Seandainya nanti memang misalnya aktivitas terus meningkat, mungkin aja ada kenaikan status juga untuk memastikan misalnya kekhawatiran terjadinya tsunami dan sebagainya. Tetapi sampai saat ini belum, tapi pengamatan terus kami lakukan begitu.
1: Kalaupun ada, nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya oleh PVMBG. Tapi selain dari Anak Krakatau, gunung mana lagi sih Bu yang patut kita waspada dalam waktu dekat ini?
0: Iya, Lewotobi yang ada di Nusa Tenggara itu juga aktif terus meletus, Semeru juga demikian, ya Mbak ya, di Jawa ya. Kemudian Gunung Merapi memang demikian, ada juga gunung yang mungkin udah dikenal banyak, Gunung Ibu juga aktif, kemudian tadi Dukono yang memang terus-terusan, seperti itu ya. Memang banyak sekali yang saat ini dalam kondisi aktif ya, seperti itu. Negara kita berada di wilayah yang gitu banyak gunungnya, jadi memang harus selalu waspada.
1: Iya, letak geografis kita di setiap wilayah memang berdekatan sekali dengan gunung-gunung. Ini patut disyukuri, tapi juga perlu diwaspadai ya dengan adanya peningkatan aktivitas gunung-gunung berapi ini ya. Baik, kalau begitu bagaimana kemudian masyarakat bisa memantau informasi terkini agar mereka juga lebih waspada untuk misalnya mau berwisata ataupun berkunjung ke gunung-gunung yang perlu mendapatkan perhatian ya, Bu Rita?
0: Iya, ya baik. Terima kasih Mbak. Kami itu kan ada... Mungkin sebagian masyarakat juga sudah mengenal ya, kami ada media sosial, kemudian juga ada aplikasi khusus, itu namanya aplikasi Magma. Insya Allah dalam waktu dekat, mungkin 1 atau 2 bulan ke depan, ini akan diluncurkan berupa aplikasi di Android dan juga, di Android ya Mbak ya, langsung bisa di Google Play, di download. Nah, di situ ada aplikasi Magma. Di situ ada informasi terkait kebencanaan yang ada di Indonesia, bukan hanya bencana gunung api, tetapi juga bencana lain. Misalnya kegempaan, juga longsor, itu ada semuanya di sana. Insya Allah dalam waktu dekat, aplikasinya yang lebih user-friendly, lebih mudah masyarakat melihat, akan kami luncurkan. Sementara ini bisa dilihat di web Badan Geologi Magma. .go.id seperti itu.
1: Jadi
0: informasi
1: semakin,
0: tentang status
1: benar. Ya, semakin mudah juga ya masyarakat menerima informasi, terlebih adanya aplikasi yang bisa diakses melalui ponsel digital masing-masing ya, Berita.
0: Betul.
1: Baik. Kalau begitu terima kasih. Ya, silakan.
0: Satu aja.
1: Silakan, Mbak. Silakan.
0: Ini. Kemarin kami ini mendapatkan penghargaan dari PBB, Mbak, dari United Nations.
1: Okay. Luar biasa.
0: Itu untuk aplikasi Magma. Jadi United Nations itu memberikan penghargaan kepada pelayanan publik yang dinilai sangat bermanfaat untuk masyarakat begitu ya. Indonesia itu mendapatkan menang 3 Mbak, dan salah satunya adalah Magma. Terima kasih begitu ya, mudah-mudahan kami bisa terus memperbaiki memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memastikan kebencanaan ini dikenal ataupun masyarakat bisa memitigasi dengan baik. Begitu, terima kasih Mbak.
1: Luar biasa sekali, semoga ini juga bisa semakin menyadarkan masyarakat tentang pentingnya bagaimana memitigasi bencana melalui Magma tadi ya, Bu Rita. Baik, terima kasih Bu Rita atas waktunya sore ini dari Repro 3. Selamat sore. Ya, demikian tadi pendengar, Kepala PVMBG Siti Sumila Rita Susilawati.
2: Wawancara Pro 3.

0: BPBD Kota Tangerang menyebut kebakaran TPA Jatiwaringin sulit dipadamkan karena api telah menjalar ke bawah timbunan sampah. Kondisi tersebut membuat petugas harus membongkar tumpukan sampah sebelum melakukan penyemprotan air. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, mengatakan proses pemadaman masih terus dilakukan bersama berbagai instansi. Ia menyebut petugas gabungan juga terus menyisir area utara TPA Jatiwaringin untuk mempercepat proses pemadaman. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak B3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar, kami buka sesi warga bicara. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi terkait dengan cuaca ataupun informasi kebencanaan di wilayah Anda, bisa sampaikan dengan kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Terkait dengan Gunung Anak Krakatau ya, berstatus siaga, Badan Geologi Kementerian SDM ini menaikkan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda antara Lampung dan juga Banten dari level 2 waspada menjadi level 3 atau siaga. Kapal-kapal yang melintas di Selat Sunda diminta untuk waspada. Dan ada 5 arahan yang dikeluarkan oleh PVMBG, diantaranya adalah seluruh kapal yang melintas di perairan Selat Sunda agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang dapat berupa letusan, lontaran material vulkanik, abu vulkanik maupun gangguan terhadap keselamatan navigasi. Kemudian arahan yang kedua adalah nahkoda agar senantiasa memantau perkembangan informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau yang diterbitkan oleh PVMBG, BMKG, dan instansi pemerintah terkait. Kemudian kapal dilarang mendekati kawasan dalam radius 5 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau sesuai rekomendasi PVMBG selama status level 3 atau siaga masih berlaku. Kemudian nahkoda agar melakukan perencanaan pelayaran dengan memperhatikan kondisi cuaca, arah sebaran abu vulkanik, serta informasi keselamatan pelayaran yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Dalam hal ditemukan indikasi bahaya yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran, nahkoda agar segera mengambil tindakan penghindaran yang diperlukan, serta melaporkan kepada Vessel Traffic Service, stasiun radio pantai, syah bandar terdekat, atau instansi terkait. Kemudian seluruh penyelenggara pelayaran agar mengutamakan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

0: Kami hadirkan informasi dari reporter kami di mana krisis air bersih mulai terjadi di Kabupaten Sragen. Tepatnya di Dukuh Krengseng, Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sragen hari ini mulai melakukan dropping air bersih ke wilayah Gesi untuk 218 jiwa terdampak. Laporan disampaikan oleh Mulato Ishan.
1: Yang resmi baru satu tempat dari Dusun Krengseng, RT5, Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Ini baru berangkat.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen mulai menyalurkan bantuan air bersih atau dropping perdana untuk mengatasi krisis air bersih akibat musim kemarau. Bantuan pertama ini dikirimkan hari ini pada Jumat 3 Juli 2026 ke wilayah rawan kekeringan di utara Bengawan Solo. Kepala Seksi Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sragen Ahmad Subekti mengungkapkan bahwa wilayah yang menerima penyaluran air bersih perdana tersebut berada di Kecamatan Gesi. Bantuan satu tangki air bersih tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan warga di RT 5, Dukuh Krengseng, Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Berdasarkan data lapangan, dampak kekeringan di lingkungan RT tersebut mencakup 65 kepala keluarga atau KK atau sekitar 218 jiwa. Ahmad menjelaskan pengiriman air bersih ke Desa Poleng merupakan satu-satunya permohonan resmi yang masuk dan langsung ditindaklanjuti. Sementara itu, untuk beberapa titik lain yang dilaporkan mulai mengalami kelangkaan air, BPBD Sragen meminta pihak desa segera mengirimkan surat permohonan resmi guna tertib administrasi. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih diharapkan mengikuti mekanisme pengajuan yang telah ditentukan.
1: Pengajuan nanti dari desa, terus mengetahui kecamatan, dikirim ke BPBD.
3: Setelah itu
1: nanti dari tim kita cek dulu, Mas. Kita cek dulu asesmen nanti kira-kira betul-betul sudah membutuhkan apa belum, termasuk kesiapan alat-alat yang ada di sana. Misalnya belum ada tandon, harus menyiapkan terpadu. Kalau ada tandonnya, kita bisa langsung kirim. Tapi kalau belum ada tandonnya, itu nyiapke tandon pakai terpal. Karena kalau kita harus menunggu antrian, kadang mereka juga nggak mesti di tempat, Mas. Kadang di ladang.
2: Menghadapi musim kemarau tahun ini, BPBD Sragen telah mengalokasikan pasokan reguler sebanyak 500 tangki air bersih untuk disalurkan di wilayah-wilayah terdampak. Kendati demikian, Ahmad menegaskan masyarakat tidak perlu panik jika dampak kekeringan meluas melampaui prediksi. Jika kekeringan semakin kritis, Pemkab Sragen dapat mengaktifkan mekanisme dana belanja tidak terduga atau BTT untuk menambah pasokan air. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Sragen telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan melalui keputusan Bupati Sragen yang ditandatangani Bupati Sigit Pamungkas. Berdasarkan pemetaan, BPBD terdapat 9 kecamatan yang mencakup 34 desa dan 135 dukuh yang masuk dalam zona rawan krisis air bersih. Sebagaimana disampaikan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sragen, Danang Hirmawan.
4: Kita sudah menetapkan, nah nanti kalau misalkan bulan Juli masih ada kekeringan itu masih berlanjut, nanti akan kita perpanjang siaga daruratnya itu. Nah kalau misalkan nanti puncaknya kemarau itu, kita akan alihkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat.
2: Danang mengatakan Kecamatan Gesi bersama dengan wilayah lain seperti Tangen, Sumber Lawang, Mondoan, Sukodono, Jenar, Miri, Masaran, dan Tanon menjadi fokus perhatian utama mitigasi bencana tahun ini lantaran kondisi geografisnya yang rentan setiap kali musim kemarau tiba. RRI Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Dengan demikian rekan informasi yang kami hadirkan dalam Kentongan hari Sabtu 4 Juli 2026.
5: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
0: Dan sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Sore. Saya Safira Amalia pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari Berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Mendengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Saada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada CH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Saada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
2: Diamanahkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan, ya. Dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah tersebut.
1: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali, ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah, tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi, ya, terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Himbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti apa apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu loh, kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi dulu.
12: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harga-harganya kan dijualnya biasa aja.
14: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
14: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Iya, maunya sih agak turun lagi itu harga-harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan Toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
16: itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
15: Baru ada seminggu.
16: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stéphanie Ries mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet, Mbappe, so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say, hey. Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit, hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
4: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes quand il y a faire des.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima, dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi, saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan, karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limite. Cet aspect-là.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Puliteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, Ije Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama Ije Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas akan menemani Anda dengan beragam informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan untuk Anda. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber kami di line telepon di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Menyapa malam.
0: Baik, pendengar, seekor satwa tapir muncul di jalan lintas Sumatera kawasan register 45 di Kabupaten Mesuji, Lampung pada hari Rabu 1 Juli 2026. Kemunculan tapir ini kemudian viral di media sosial. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, Lampung menyebut akan mengevakuasi hewan tersebut. Namun, belum sempat dievakuasi, tapir telah diburu dan disembelih oleh warga. BKSDA kemudian berkoordinasi dengan Polres Mesuji untuk menindaklanjuti dugaan pidana terhadap satwa yang dilindungi. Nah, kita akan berbincang mengenai hal tersebut bersama dengan narasumber kami pada malam hari ini. Beliau adalah Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Uai Seputih, Febrilia Ekawati. Ibu Febri, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Fajar.
0: Iya, dengan Fajar Pertigaan RRI. Kabar baik, Bu?
2: Ya, kabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini kronologinya seperti apa sih, Bu? Sampai akhirnya ini tidak berhasil diselamatkan nih satwa langka ini, satwa yang dilindungi ini, Bu, tapir ini, Bu.
2: Oh, yang terkait tapir di register 45 Mesuji ya. Jadi kan itu kan tapir memasuki wilayah yang menjadi pemukiman warga ya.
0: Iya.
2: Kalau kita lihat video yang disebar di media sosial itu kan posisi tapir itu ada di tengah jalan raya yang di situ banyak kerumunan masyarakat gitu.
0: Yeah.
2: Saya kira ini juga menjadi perhatian buat kita karena habitat hidupnya kan sudah tergerus atau sudah mulai sempit karena konversi menjadi pemukiman dan juga perkebunan.
0: Iya, iya.
2: Nah, kemudian ini juga menjadi perhatian karena masyarakat kita ini kan sebagian tidak mengetahui status dari satwa yang mereka lihat itu apakah hewan yang dilindungi,
0: yeah,
2: khususnya terancam punah atau hewan yang bisa diburu. Nah, ini yang mungkin saya lihat hal itu yang terjadi di masyarakat, khususnya kasus tapir yang 3 hari lalu terjadi di Mesuji.
0: Iya, akhirnya kan diburu oleh warga, tidak berhasil diselamatkan. Sebenarnya kondisi satwa tapir ini gimana, Bu Febri? Statusnya gimana?
2: Ya, kalau dalam status Undang-Undang nomor 5 ya, tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.
0: Iya.
2: Ini statusnya dilindungi. Status tapir ini, Tapirus indicus ini, tapir Sumatera ini dilindungi.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian dalam red listnya IUCN, ini masuk kategori endangered species, spesies terancam punah. Nah, jadi ini dua status yang menjadi yang dimiliki oleh indiskus apa tapirus indiskus ini atau tapir Sumatera ini.
0: Iya.
2: Jadi kalau kemarin masyarakat menyembeli kemudian mengkonsumsi dagingnya, itu kalau kita diatur dalam undang-undang KSDAE,
0: yeah,
2: tentu penegak hukum wajib untuk memberikan sanksi yang berat bagi mereka yang melakukannya.
0: Iya, status endangered species terancam punah. Datanya ada nggak, Bu? Berapa tapir yang tersisa begitu, Bu, di sana, Bu?
2: Nah, kalau berdasarkan dari data IUCN, populasi tapir yang ada di Sumatera itu tersisa 400 sampai 500 yang tersisa di Sumatera ya, di Pulau Sumatera Pak, dari Lampung sampai di Aceh gitu kan ya.
0: 400-500 ya.
2: 400-500 Pak. Kalau di Lampung sendiri kami ya belum tahu ya berapa jumlah populasi yang tersisa di Sumatera, khususnya Provinsi Lampung, karena kan ini kan kita juga cukup ini ya, cukup apa namanya, cukup kaget juga ternyata di register 45 yang mohon maaf ini posisi kawasan hutan tanaman industri ini kan sudah beralih, konversi itu kan sudah banyak tanaman industri, bahkan juga jadi perkebunan singkong, tebu gitu loh, ternyata masih ada.

0: Taman Nasional Balai, Taman Nasional itu kan ada yang tersebar di TNBK, ada yang tersebar di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, ada yang tersebar di hutan lindung seperti Tahurawan Abdurrahman dan hutan lindung yang lain yang berada di Provinsi Lampung.
1: Ya, kita kan sudah punya undang-undang konservasi sumber daya alam dan hayati dan juga ekosistemnya ya, Bu Febri. Kalau seseorang masyarakat itu memburu hewan atau satwa yang dilindungi atau terancam punah, itu tuntutan pidananya berapa lama, Bu?
0: Ya, kalau berdasarkan undang-undang itu kan bisa sampai 12 ya,
1: Saya 12
0: tidak
1: tahun.
0: tahu ya. Ya, kalau berdasarkan undang-undang, tapi kita bisa cek kembali gitu kan, apakah itu nanti juga
1: Iya.
0: tuntutan itu akan sangat berat atau ya mungkin kurang dari apa namanya
1: Maksimalnya belasan tahun ya, Bu Febri ya.
0: 8 tahun atau sekitar itu ya.
1: Iya, nah ini kan masyarakat. Tadi Bu Febri mengatakan tidak semua masyarakat tahu bahwa itu adalah satwa yang dilindungi, satwa yang hampir punah. Nah, bagaimana nih ketidaktahuan itu kan, apakah memang masih bisa di apa namanya di proses hukum gitu ya? Kabarnya juga Bupati, Pak Bupati juga mengharapkan adanya efek jera nih Bu Febri, Pak Bupati Masuji.
0: Ya, ya, saya kira ini menjadi bukan hanya apa ya, kasus ini menjadi perhatian untuk kita semua, Pak. Perhatian untuk kita semua. Jadi kita juga tidak harus memberikan apa, memberatkan masyarakat yang sudah membunuhnya,
1: Yeah.
0: tersebut mengkonsumsi karena ketidaktahuan. Nah,
1: Ketidaktahuan.
0: itu penting buat pemerintah juga. Penting pada pemerintah khususnya ya kabupaten-kabupaten yang memiliki kawasan hutan. Gitu kan ya, yang
1: Yeah.
0: di situ ada apa spesies satwa terancam punah. Ini penting untuk memberikan edukasi supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Gitu kan ya. Jangan sampai juga nanti masyarakat yang tidak tahu melakukan apa namanya penyembelihan lagi kepada hewan yang dilindungi. Tapi kalau masyarakat yang tahu ada satwa yang dilindungi bahkan itu terancam punah melakukan perburuan secara sengaja, yaitu wajib untuk dihukum dengan berat, gitu kan ya.
1: Ya.
0: Wajib dihukum dengan berat. Ya.
1: Ya, dengan
0: Kemudian,
1: niatan memang ke hutan untuk memburu gitu ya,
0: ya,
1: Bu Febri ya.
0: pemburu itu wajib dihukum dengan berat, gitu kan ya. Apalagi mereka tahu itu satwa dilindungi dan terancam punah. Ya, tapi bagi masyarakat yang mereka bahkan mungkin baru pertama melihat, gitu kan ya. Dan mereka tidak tahu. Nah, ini penting untuk diberikan edukasi supaya tidak terjadi dan terulang kembali. Edukasinya lewat apa? Ya, banyak yang bisa kita lakukan, baik itu di sekolahan dari tingkat usia dini ya, di TK sampai dengan sekolah menengah atas gitu kan ya. Juga bisa lewat pendekatan budaya dan agama.
1: Yeah.
0: Supaya semua semua strata itu bisa mendapatkan informasi terkait bagaimana peran masyarakat itu untuk bisa tetap berkontribusi untuk melindungi, kalaupun tidak bisa untuk melestarikan, setidaknya melindungi lah ya,
1: Iya.
0: tidak membunuh,
1: Tapi
0: menjaga dan melindungi.
1: iya kalau hanya sekedar ngasih tahu bahwa ini satwa langka dilindungi oleh undang-undang, ancaman pidananya sekian sekian sekian. Tapi bagaimana dengan pendekatan secara informatif? Karena satu satwa hilang punah itu bisa menghilangkan satu mata rantai yang menjaga ekosistem keberlanjutan hutan tropis, kalau di hutan tropis di Sumatera misalkan begitu Bu Febri. Tidak hanya tapir, tapi juga satwa apapun yang dilindungi ketika punah itu akan mengganggu ekosistem secara selamanya begitu Bu Febri.
0: Ya. Jadi kita ini kan punya pendekatan Mas ya, ini Pak Fajar ya. Karena kan di tingkat masyarakat ini kan mungkin dari sisi apa pengetahuan kemudian pendidikan itu kan tidak semua sama gitu kan ya, dengan mungkin dengan mahasiswa ataupun
1: yeah.
0: dengan akademisi gitu. Ada cara yang perlu kita lakukan gitu kan ya, untuk memberikan penjelasan yang lebih sederhana yang bisa diterima oleh masyarakat, bagaimana satu satwa itu bisa mempengaruhi ekosistem yang lain gitu kan ya.
1: Yeah.
0: Nah ini kan cara-cara ini, cara-cara edukasi ini bisa dilakukan oleh siapapun.

0: dengan berbagai pendekatan yang kreatif gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kemarin kejadiannya kan di Mesuji ada banyak masyarakat suku Jawa dan Hindu Bali ya di sana. Bahkan tersangkanya itu kemarin kalau kita lihat namanya itu, mohon maaf ini ada masyarakat Jawa dan masyarakat Bali ya.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, di masyarakat Bali itu sendiri kan mereka punya aturan adat tuh yang biasa disebut dengan Trihita Tekarana kan ya, hubungan antara manusia dengan alam diatur di dalam Trihita Tekarana. Kemudian di situ juga ada aturan namanya abik-abik.
1: Apa itu?
0: Nah, itu misalnya ya, abik-abik itu adalah aturan adat yang digunakan oleh masyarakat Hindu Bali untuk mengatur kehidupan warga Hindu Bali yang dalam kehidupan sosial masyarakat dan hubungan manusia dengan alam maupun hubungan manusia dengan Tuhan gitu kan ya. Nah ini bisa dimasukkan dengan pendekatan agama dan budaya yang ada di masyarakat Hindu Bali. Kemudian di masyarakat Jawa kan khususnya umat Muslim gitu kan ya, itu kan mereka juga punya budaya pengabdian gitu kan ya, itu bisa dimasukkan dengan cara-cara yang komunikatif yang sederhana gitu kan ya. Kalau kita menjelaskan dengan istilah-istilah yang ilmiah atau itu enggak masuk lah,
1: iya,
0: hal-hal sederhana aja dengan ya itulah analogi yang lebih sederhana yang sekiranya mereka bisa menangkap. Dan yang terpenting adalah ini kalau apa namanya, kalau yang namanya status hewan terancam punah dilindungi pasti jumlahnya kan tinggal sedikit. Dia adalah hewan apa namanya, hewan yang benar-benar menjadi satu kunci yang bisa menyeimbangkan ekosistem. Nah itu hal-hal seperti itu harus disampaikan dengan sederhana sehingga bisa diterima dengan
1: baik. Oke, baik, saya terima pendengar, boleh ya Bu Febri ya?
0: Boleh.
1: Baik, silakan pendengar Pro 3 ada yang ingin bertanya. Jadi ini sebagai informasi juga untuk menggugah kesadaran kita, awareness kita tentang pentingnya menjaga satwa yang dilindungi. Kenapa dilindungi? Karena terancam punah. Ada yang sudah hampir punah, ada statusnya kalau nggak salah tadi, mungkin nanti disampaikan oleh Bu Febri, ada statusnya dari setiap satwa-satwa yang dilindungi ini. Jadi kalau dari secara ekosistem, satu satwa punah, ya satu saja satwa punah, apalagi satwa kunci, itu akan mengganggu satu rantai ekosistemnya hilang. Di hutan misalkan di Sumatera, hutan tropis di Sumatera, akhirnya mengganggu keseimbangan di sana. Dari Pak Mulyadi di Banjarmasin, Pak Mulyadi selamat malam.
2: Selamat malam Bung Fajar.
1: Silakan.
2: Dengan narasumber siapa nih Pak?
1: Bu Febrilia Ekawati.
2: Bu Eka aja lah, Bu Eka selamat malam.
1: Iya selamat malam, iya Bu Feb. Ya silakan Pak Mulyadi.
2: Ya ini, saya ini kurang setuju kalau yang apa ini, yang apa itu, yang membunuh atau menghilangkan binatang punah apa itu yang dilindungi itu, nah itu dengan hukuman ringan. Jadi semua yang tahu dan yang tidak tahu tetap dihukum berat. Kalau yang tahu aja dihukum berat, yang lain pura-pura nggak tahu. Oh saya nggak tahu.
1: Iya
2: iya. Nah, bebas. Nah harusnya semua yang tahu dan yang tidak tahu hukum semua.
1: Okay.
2: Karena itu binatang dilindungi. Itu aja Bu Fajar.
1: Oke okay, baik. Terima kasih. Ya itu pun berlaku seperti undang-undang setelah disahkan itu dianggap semua masyarakat tahu. Walaupun misalkan saya tidak tahu undang-undang itu tentang apa dan pasalnya bagaimana dan sebagainya, tapi karena sudah ada undang-undangnya tentang perlindungan sumber daya, konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, tentu saja bisa dikenakan. Tapi bagaimana putusan dari proses hukum nanti, nah kita nggak tahu. Ada hukuman minimal, ada hukuman maksimal dan lain sebagainya. Pak Wibi di Makassar, selamat malam Pak Wibi.
3: Selamat malam Bang.
1: Ya silakan Pak Wibi.
3: Ya, jadi penasaran seperti apa sih rasanya daging tapir.
1: Jangan dong, jangan dong. Nanti malah memburu gitu.
3: Di Sulawesi nggak ada tapir.
1: Oh nggak ada ya.
3: Oke. Okay. Cuma begini, saya nggak setuju kalau mereka-mereka yang tidak tahu itu dihukum. Kan mereka tidak tahu.
1: Mungkin, oh kembalikannya nih.
3: Mungkin pemerintah perlu memberi edukasi, betul tadi kata ibu itu. Diberi pengertian bahwa ini binatang di dunia tidak boleh diganggu, apalagi dibunuh.
1: Oke.
3: Okay. Tapi tidak tahu itu. Jadi kalau kalau mereka tidak tahu kan ya tidak bisa disalahkan. Kecuali kalau hewan itu mengganggu kita seperti harimau Sumatera, kan dilindungi. Tapi kalau dia masih di kampung mengganggu nyawa kita ya, tidak apa-apa dibunuh daripada kita yang mati.
1: Oke, baik. Makasih Pak Wibi. Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun.
4: Selamat malam, Bang Bagus, Mas Fajar Nugroho.
1: Ya, silakan Pak Dasrun.
4: Selamat kenal sama Bu Narasumber.
1: Ya, Bu Febri.
4: Ya, begini Mas Fajar atau Ibu Narasumber.
1: Ya.
4: Memang ya katanya sih perkembangan zaman sekarang, tapi ternyata ya positifnya banyak, negatifnya juga melebihi banyak. Soalnya ya seperti itu tadi kan, itu hewan apa yang diburu atau di ya istilah dimati ini begitu ya, ya Mas. Sejak dari dulu memang ya apalagi yang di hutan, burung-burung di zaman dulu di desa Kracak atau desa manapun saja itu memang sengaja hilang ditembakin Mas Wajar.
1: Oke.
4: Terus diburu saja itu.
1: Oke.
4: Lah sehilangnya burung sejenis burung apa saja dimatiin, terus sejenis apa saja di yang termasuk masuk di sawah itu sangat banyak soal itu. Itu hilangnya burung-burung yang ditembakin itu.
1: Baik,
4: terima
1: baik.
4: Kasih.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada juga burung yang endangered species ataupun hewan yang dilindungi ataupun sudah terancam punah, burung-burung yang ada di Indonesia ya. Tapi ini ada dua pendapat yang berbeda dari Pak Mulyadi Banjarmasin, walaupun tidak tahu tapi karena sudah ada undang-undangnya harus ditegakkan gitu. Artinya harus dituntut secara hukum. Kalau Pak Wibi karena enggak tahu ya enggak bisa di pidana dong, maksudnya enggak bisa dikurungan penjara gitu. Nah, ini gimana nih? Dua pandangan yang berbeda ini Bu Febri.
0: Kalau kita tetap harus mengacu kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ya. Walaupun masyarakat tidak tahu, karena undang-undang itu sudah disahkan tadi, tetap harus diberlakukan.
1: Okay. Nah,
0: terlepas dari status hukumannya itu, vonisnya berapa tahun, itu kan nanti penegak hukum yang akan lebih
1: tahu ya.
0: Lebih tahu ya. Ya, tapi yang jelas adalah undang-undang ini harus tetap ditegakkan.
1: Okay.
0: Kalau kemarin tersangkanya kan yang ditetapkan baru 4. Sebenarnya itu nanti berkembang ya. Misalnya yang menikmati atau yang memiliki ide lebih dari 4 ya tetap harus ditindak tegas.
1: Oh.
0: Harus diberikan hukuman gitu kan ya.
1: Oh
0: ya. Kemudian ya tapi ini juga perlu tadi kasus ini jangan sampai terulang. Sebetulnya kasus seperti ini juga terjadi di beberapa provinsi lain ya, bukan hanya di Satwa Tapir, tapi yeah. juga kita lihat ada orang utan yang sempat ditangkap. Kalau lihat itu video-video di Kalimantan itu kemudian juga dipelihara, itu kan tidak statusnya juga terancam punah kan orang utan Kalimantan Pongo itu. Nah, kemudian ya, itu tadi kita baik pemerintah, kemudian juga kawan-kawan NGO mungkin ya, kemudian sekolahan, atau orang-orang memiliki kepedulian terhadap perlindungan biodiversitas kita, keanekaragaman hayati kita, ya kita harus mulai terus bergerak gitu kan ya. Karena Indonesia ini Pak Fajar sangat kaya loh, sangat kaya, kita negara sangat kaya, kita memiliki banyak satwa kunci yang statusnya terancam punah. Sumatera saja kita punya harimau Sumatera, kita punya badak Sumatera, kita punya gajah ya, gajah Sumatera. Terus tadi saya perlu meluruskan nih, tadi bapak yang dari Banjarmasin kalau tidak salah ya, kalau seandainya ada harimau di pemukiman perlu kita bunuh, ini tidak boleh Pak, karena ini juga diatur dalam undang-undang bahwa harimau itu satwa terancam punah. Kalaupun dia mengancam nyawa, ini kan kita punya cara gitu kan ya. Nah, ini juga kebetulan di Lampung ini kan juga sedang meningkat juga nih beberapa bulan yang lalu ya, interaksi negatif antara harimau Sumatera dengan manusia. Kita melakukan mitigasi. Bagaimana caranya agar harimau ini tidak kembali menerkam dan terjadi lagi korban jiwa. Dengan cara seperti apa ya, kita teknik-teknik untuk mengendalikan satwa itu supaya tidak membahayakan manusia kan ada. Nah, ini cara-cara ini yang memiliki keterampilan adalah kawan-kawan di kehutanan, di KSDA,
1: yeah.
0: kemudian juga kawan-kawan yang di balai besar. Nah, tapi ini kan harus ada peran serta dari masyarakat. Nah, ini fungsinya edukasi ini. Fungsi edukasi supaya menghindari interaksi negatif dan mencegah untuk tidak membunuh satwa dilindungi, ini perlu diberitahu dan dimiliki oleh masyarakat.
1: Kasus konflik manusia dengan satwa liar itu kalau di Masuji atau di sana tuh seberapa sering, Bu? Satwa liarnya macamnya apa aja kalau ada?
0: Ya. Kalau di Masuji ini kan, kalau yang lagi viral ini kan kemarin karena tapirin kan bukan satwa yang
1: berbahaya bagi manusia ya.
0: Berbahaya, dia adalah satwa termasuk kategori mamalia kan ya.
1: Iya.
0: Bahkan dia adalah jenis hewan yang herbivor, makanannya itu daun-daunan.
1: Iya.
0: Kemudian
1: serangga. Iya,
0: Pak. Serangga dengan berbeda dengan apa namanya dengan harimau yang memang karnivor yang itu.
1: Iya.
0: Ya, punya tarian memayakan. Gajah pun sama, kalau gajah itu merasa diusik, pasti dia akan memberikan interaksi negatif kepada manusia gitu kan ya. Kalau tapir ini kan tapir ini hewan yang sangat ya sangat lucu lah, maksud kita sangat lembut gitu kan ya.
1: Yeah.
0: Dia tidak membahayakan, Pak. Dia tidak membahayakan. Jadi tidak ada potensi konflik.
1: Yang berarti ada adalah, iya, berarti paham. ada macan dan juga gajah yang biasanya konflik dengan manusia di sana, Bu Febri.
0: Kalau harimau dengan gajah itu karena di Lampung ini punya dua taman nasional dan berdekatan juga sebagian dengan penduduk pemukiman, yaitu ya beberapa kali terjadi interaksi negatif tersebut gitu kan ya. Tapi ini sudah mulai dijalankan bagaimana kita membangun harmonisasi supaya antara manusia dengan satwa liar itu bisa saling hidup di alam semesta ini, karena kan punya hak hidup tuh keduanya.
1: Iya.
0: Kan gitu.
1: Iya kan, kalau iya. Bicara soal penyebabnya mungkin karena habitatnya terganggu, alih fungsi lahan, sumber makanan satwanya di hutan sudah menipis, sudah hilang, bahkan mereka harus akhirnya turun ke pemukiman warga untuk bertahan hidup misalkan seperti itu kan salah satu penyebabnya. Tapi ketika terjadi konflik, ketika petani, ketika saya misalkan tiba-tiba suatu waktu gitu bertemu dengan hewan yang berbahaya bagi nyawa seperti harimau gitu misalkan, tapi di sisi lain nggak boleh membunuh gitu. Nah, itu edukasinya tuh sebenarnya gimana ya Bu Febri untuk bisa memberikan cara penanganannya itu gimana? Ketika bertemu ini gimana, tapi tidak boleh membunuh satwa tersebut, begitu Bu Febri?
0: Ya, jadi perilaku satwa itu kan setiap satwa punya ini ya, punya perilaku masing-masing gitu kan ya. Pada saat satwa itu merasa tidak terancam oleh manusia, satwa tersebut tidak akan mengganggu, Pak. Tidak akan ada interaksi negatif.
1: Hanya sekedar lewat aja gitu maksudnya?
0: Iya, sekedar lewat, Pak. Tapi kalau satwa itu merasa melihat manusia dan merasa reaksi manusia itu mengancam,
1: yeah.
0: tersebut itu pasti akan bereaksi negatif.
1: Hmm.
0: Gitu, Pak. Itu naluri setiap satwa seperti itu. Sama halnya seperti gajah.
1: Gajah.
0: Gajah itu kan apa hewan yang bergerombol ya. Kalau di Sumatera itu kan dia hewan yang bergerombol gitu. Kalau pada saat melihat ada satu orang manusia, dia tidak melakukan tidak melakukan hal yang negatif, itu gajah tersebut akan menghindari, Pak.
1: Oh.
0: Tapi kalau ya, itu nalurnya gajah. Kalau ternyata hewan itu melihat manusia itu melakukan hal negatif, itu pasti akan diserang.
1: Oke, baik. Terakhir, baik. Bu Febri, terakhir, ini mungkin sebagai pesan kepada seluruh masyarakat, karena mungkin tidak konflik antara satwa liar dengan manusia tidak hanya terjadi di Masuji di sana, tapi di beberapa wilayah lain di Indonesia. Bagaimana menggugah kesadaran masyarakat untuk ikut berkontribusi, ikut mengkonservasi baik itu alam maupun hayati maupun hewan lain sebagainya, ekosistem di lingkungannya masing-masing. Bu Febri, silakan.
0: Ya, terima kasih Pak Fajar para pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Jadi kita sebagai manusia ini kan diciptakan oleh Tuhan sebagai khalifah. Tentu juga kita menjaga, meneruskan apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan dengan cara melindungi atau melestarikan. Banyak cara yang bisa kita lakukan, kemudian juga teknologi juga bisa kita akses untuk mengetahui bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap kelestarian dan ekosistem yang ada di Indonesia. Kemudian juga khususnya biodiversity ya, karena Indonesia sangat kaya.
1: Yeah.
0: Ya minimal kita tidak mengungsi gitu kan ya, tidak mengungsi apabila ada satwa, melihat satwa liar terancam punah ya kita bisa sampaikan kepada pihak terkait untuk bisa menggiring satwa tersebut kepada habitat aslinya gitu kan ya.
1: Yeah.
0: Kemudian kita juga tidak, mohon maaf, ini kan juga perdagangan ilegal satwa-satwa terancam punah di Indonesia kan cukup tinggi.
1: Yeah.
0: Bagaimana kita juga tidak melakukan hal tersebut gitu, dan bagaimana juga kita menjaga ekosistem habitat hidup apa tersebut seperti hutan untuk tetap lestari. Ini banyak cara yang bisa kita lakukan. Setidaknya kita tidak membunuh atau tidak mengkonsumsi dagingnya, itu sudah bagian untuk kita melindungi.
1: Oke. Okay. Baik, Ibu Febri, terima kasih banyak atas waktunya bersama Pro 3. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Wayasa Putih, Febrilia Eka Wati.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan bahwa tim mediator hubungan industrial masih menelusuri rumor pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan TikTok dan Tokopedia. Ia mengatakan bahwa hingga hari ini pihaknya belum menerima laporan terkait rumor adanya PHK karyawan TikTok dan Tokopedia yang santer beredar. Sehingga pihaknya akan menelusuri terlebih dahulu informasi tersebut dan diharapkan pada Senin mendatang sudah menerima informasi resmi dari keduanya. Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan akan turun langsung menindaklanjuti isu pemutusan hubungan kerja atau PHK di Tokopedia dan TikTok untuk memperoleh fakta sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut. Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya membahas peluang kolaborasi dengan Yayasan Kreativitas Pena Bangsa dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui pengembangan talenta muda di berbagai daerah. Kolaborasi tersebut akan diwujudkan dalam scale up project dengan program-program di lintas direktorat mulai dari aktivasi desa kreatif hingga aktivasi kreatif hub yang dapat dikolaborasikan dengan Yayasan Pena Bangsa. Menteri Ekraf turut menyampaikan apresiasi atas kontribusi Yayasan Kreativitas Pena Bangsa dalam membangun sumber daya manusia kreatif. Inisiatif tersebut sejalan dengan nafas Kementerian Ekraf yang menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional mulai dari daerah. Dari mancanegara, pendengar, mantan Wakil Perdana Menteri Ukraina Sergei Arbuzov mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif di pemilu Rusia pada September mendatang. Arbuzov menjabat sebagai Gubernur Bank Nasional Ukraina periode 2010-2012. Kemudian pada Desember 2012, ia ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri Ukraina dan menjabat hingga awal 2014. Para pemilih di Rusia akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Duma Negara, Majelis Rendah Parlemen Rusia, serta pemilihan tingkat kota pada 18 hingga 20 September 2026 mendatang.

Gelandang Witan Sulaiman resmi memperpanjang kontrak dengan Persija Jakarta. Pemain berposisi sebagai winger itu akan terikat kontrak bersama Macan Kemayoran dengan durasi selama 3 tahun. Witan di musim 2025-2026 mencatatkan total 1 gol dan 3 assist di Super League. Pemain berusia 24 tahun itu diharapkan bisa menjadi bagian penting dalam proyek Persija Jakarta ke depannya.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
4: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Dan mendengar di saat ini kita segera masuki segmen To The Point.
3: To The Point.
4: Sebuah truk yang mengangkut 1,3 ton telur terguling hingga muatannya berserakan dan tepatnya di Desa Kutawis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, mirisnya warga sekitar justru melakukan penjarahan saat supir masih terjebak di dalam kabin. Nah, kita akan bahas soal itu ya, mengapa perilaku seperti itu bisa terjadi dan bagaimana dari sisi psikologi dan juga menganalisis. Kerap kali kita dengar informasi seperti itu ketika ada sebuah truk terjadi kecelakaan, kemudian muatannya justru malah dijarah. Bukan untuk pertama kalinya berpikiran untuk menolong terlebih dahulu, tapi langsung menjarah. Saya coba catat ada beberapa kejadian ya. 2026 itu di awal bulan Februari kalau tidak salah, di tahun 2026 ini, di awal tahun 2026 ada di Ponorogo itu ada truk mengangkut susu yang tumpah kemudian terguling ya, kemudian dijarah oleh warga. Lalu tahun 2025 itu ada truk yang terguling berisi durian juga dijarah oleh warga. Lalu juga ada truk sembako di daerah Banyuasin 2025. Kemudian dijarah oleh warga, isinya juga banyak kejadian seperti ini dan kali ini terjadi lagi. Kali ini yang terguling adalah truk bermuatan telur. Meskipun dikabarkan supir masih terjebak di dalam truk, tapi warga lebih memilih untuk mengambil muatan dari truk tersebut. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Kita akan berbincang bersama dengan psikolog klinis forensik. Ada Cassandra Putranto. Ibu,
5: selamat malam.
4: Selamat malam, Bu Cassandra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cassandra. Kabar baik ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Kabar baik ya. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Bu Cassandra.
5: Siap.
4: Ya, kita mencermati tentang perilaku secara psikologi ya, masyarakat Indonesia yang kalau dunia itu dulu mengenal Indonesia itu masyarakatnya murah senyum, ramah, dan lain sebagainya.
5: Lajin menolong
4: gitu. Pancasilais banget lah, Bu Cassandra. Tapi ya, kemudian kejadian demi kejadian ketika ada truk dengan muatan tertentu terguling, kecelakaan. Yang pertama kali di benak itu bukan menolong, tapi kemudian malah mengambil muatan tersebut. Itu kenapa tuh kalau dari analisisnya, Bu Cassandra?
5: Baik, kembali lagi kalau kita membahas tentang kecelakaan, lalu kemudian pastinya ada orang-orang yang di sekitar yang mungkin lewat, mungkin memang penduduk sekitar dan lain sebagainya. Dan jumlahnya kan pasti banyak ya.
4: Yeah.
5: Banyak orang yang akan berada di lokasi tersebut. Nah, memang semua akan sangat tergantung kepada profil psikologisnya masing-masing nih. Gitu. Nah, yeah. Persoalannya kita kan tidak tahu siapa yang bisa berada di sana. Nah, ketika kita berharap ada sebuah perilaku yang menolong, itu kan sebenarnya perilaku yang disebut sebagai prosocial behavior, ya. Jadi perilaku yang terkait dengan masyarakat, dengan orang lain, begitu, di mana kita punya empati, kita punya perasaan kasihan, solidaritas, lalu kemudian kita ingin membantu, itu semua prosocial behavior itu. Nah, tapi kembali lagi, ketika ada begitu banyak, nah, orang-orang itu seringkali fenomenanya secara psikologis itu seolah-olah tanggung jawab itu jadi terbagi gitu. Ya, lu yang nolong, gue yang gitu, ya kan? Jadi kayak terbagi gitu. Itu yang disebut sebagai shared responsibility gitu ya. Karena ngerasa yang dia udah nolongin, kan semua orang kan enggak mungkin dong, ini misalnya dia terjebak di dalam mobil gitu ya, di dalam bilik kemudinya gitu ya. Nah, itu kan udah banyak, enggak, saya juga nggak mungkin nolong, nanti malah saya ngerepotin gitu ya. Yang lain deh gitu. Jadi ada sebagian lain yang mungkin memang mengamankan gitu, yang ngebantuin gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin telur gitu, yang kita bisa lihat bahwa pasti sebagian besar pecah lah ya, katanya juga telur dalam kondisi
4: terguling,
5: ada tabrakan, terguling gitu ya, jatuh, pasti banyak pecahnya. Itu juga nomor satu. Lalu kemudian sekali lagi tadi ada shared responsibility, ada yang nolongin, ada yang mengamankan gitu. Tapi pas lagi mengamankan, ya tentu ada juga yang mungkin ngambil dan lain sebagainya karena merasa ya kalau kecelakaan itu kan nanti pasti ada tunjak, ada ini ya, ada asuransi, ada diganti dan lain sebagainya. Jadi ya udahlah, ini diambil aja lah gitu, daripada enggak ada yang ngambil gitu kayaknya. Nah, tapi kan kembali lagi bahwa orang-orang ini kan tidak semua nih. Jadi saya berharap bahwa tentu masyarakat bisa menyikapi secara bijaksana bahwa di dalam sebuah komunitas itu pasti akan ada orang-orang yang seperti itu, gitu ya. Nah, mungkin kita bisa bandingkan antara wilayah ini dengan wilayah yang sana, gitu ya. Bahwa akhirnya secara komunitas ada wilayah-wilayah tertentu yang ternyata tingkat prosocial behaviornya lebih tinggi nih. Nah, sekarang kita kembali lagi, apa sih yang sebenarnya membentuk prosocial behavior itu? Yang jelas pertama tentu pola pembelajaran dari kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belajar itu kan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Nah, itu semua itu kan yang mengikat perilaku kita. Kita ada uang nih, boleh kita ambil atau enggak, atau kita kasih orang. Beberapa waktu lalu juga ada yang nemuin dompet tapi enggak mau diambil, enggak boleh diambil lagi sama yang punya gitu. Nah, itu kan kembali lagi ada karakter yang terbentuk gitu ya, karena memang semua itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memilih perilaku kita, menentukan. Lalu kemudian juga ada pemahaman norma sosial, norma agama, norma hukum. Nah, mereka yang di dalam dirinya, di dalam kepalanya terikat dengan nilai-nilai itu, mereka akan cenderung untuk tidak melakukan. Tapi kan kembali lagi ada orang-orang yang tidak. Nah, tapi kita jangan menggeneralisir sekali lagi gitu ya. Karena kan pasti akan ada orang yang seperti itu. Cuma kembali lagi,
4: berapa persen nih?
5: Ada juga. Nah, itu dia. Persen itu kita enggak bisa tahu berapa.
4: Tapi gini, Bu Cassandra gini.
5: Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan UMR. Nah, ini kan UMP-nya Jawa Tengah mungkin cukup rendah ya gitu. Jadi
4: jadi kok ada kaitan dengan kondisi ekonomi, berarti ekonomi sosial.
5: Saya kira ada hubungannya secara tidak langsung ya, karena kan kembali lagi bahwa ketika UMP rendah, kemudian mungkin kehidupannya juga menjadi kurang terjamin, lalu akhirnya mungkin tingkat pendidikannya dan lain sebagainya. Jadi itu akhirnya membentuk perilaku juga gitu. Nah, sekarang kan kembali lagi bahwa mereka juga korban. Jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak berakhlak, kita tidak punya perilaku yang baik, tidak punya empati, kita nggak boleh begitu gitu ya. Jadi kembali lagi ada kondisi-kondisi ini yang harus kita sikapi juga, bahwa mereka mungkin adalah orang-orang yang kurang beruntung, lalu kemudian karena belum belum bisa mengadopsi perilaku atau nilai-nilai yang tadi prosocial behavior yang harusnya sudah diserap. Mereka tidak pikir panjang. Oh, ini udah jatuh nih, ya udah daripada karena ini apalagi telur ya, daripada nanti gak kemakan ya lebih baik saya bawa pulang aja.
4: Oke, baik. Bu Sanda, saya tanul nih. Saya undang pendengar boleh ya malam hari ini ya.
5: Silakan.
4: Ya, baik, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, menurut Anda kenapa tuh ada kejadian tidak sekali, tidak dua kali, tapi berkali-kali? Kalau tadi saya sempat rangkum beberapa diantaranya sejak saya coba mengumpulkan data dari tahun 2025. Mungkin di bawah 2025, 2022, 2023 itu ada juga, tapi datanya itu banyak tuh dari 2025 hingga saat ini atau 2026 ini. Truk terguling, bukannya dibantu, ditolong, tapi isinya dari truk tersebut dijarah, entah itu susu, entah itu durian, entah itu sembako, entah banyak banget lah kejadian-kejadian seperti itu. Menurut Anda tuh kenapa tuh? Saya ngobrol lagi sama Bu Cassandra, psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Bu Cassandra, ada efek kalau istilah psikologinya saya lupa, tapi kayak misalkan gini, ada satu orang lagi duduk di taman, tapi kemudian ada puluhan orang lari tiba-tiba, nggak tahu larinya kenapa, ikutan lari akhirnya. Jadi kayak ikutan gitu. Lalu kemudian kayak misalkan jangan buang sampah di sini, tapi di bawahnya tuh ada sampah. Ya udah ada sampah ini, kita buang juga deh gitu. Akhirnya numpuk juga tuh. Tulisannya jangan buang sampah di sini, tapi kemudian rame, banyak banget tuh sampahnya situ. Atau di lampu merah. Satu nerobos, yang lain ikutan. Jadi ada secara psikologi itu apa tuh? Jadi kalau dari konteks topik kita, ada satu yang jarah, yang lain ikutan juga mungkin. Buka sana. Ada rasa ikut ya, satu juga jarah tuh. Ah, daripada bengong enggak dapat apa-apa, mendingan ikutan juga deh gitu. Buka sana itu kenapa tuh analisisnya tuh?
5: Iya. Yang jelas fenomena yang pertama itu namanya mirroring. Jadi kayak kaca gitu. Jadi kalau dia ngikut, kita ngikut gitu ya, itu mirroring. Tapi kembali lagi bahwa setiap orang dalam mengambil keputusan mau melakukan sesuatu, itu kan sekali lagi dipengaruhi oleh kapasitas berpikirnya, kapasitas kognitifnya yang terbentuk dari sejak lahir sampai dewasa. Nah, itu kan dimasukin berbagai ilmu ya, dalam keluarga, kemudian dalam di sekolah, kemudian di masyarakat, ada norma hukum, norma agama, norma sosial, itu kan dimasukin. Tapi kembali lagi dengan segala keterbatasan, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritualnya gitu ya kan. Sehingga akhirnya ketika berada dalam sebuah situasi tertentu, ada orang yang tanpa berpikir panjang, dia seolah refleks. Jadi dia kayak gak lewat otak, dia cuma lewat refleks doang, ikut gitu. Nah, tapi kan ada orang yang terus dilihat, kenapa dia lari? Ada apa? Kenapa saya harus lari? Gitu ya. Jadi dia masih bisa untuk berpikir gitu. Jadi kayak misalnya terus dia ngambil, mungkin dia bisa bilang, jangan diambil, coba ditahan gitu. Atau ya sudah, dia diam aja daripada ribut gitu. Tapi sekali lagi seperti saya katakan ya, pasti akan ada yang membantu, akan ada yang mencoba mengamankan, mungkin awalnya diamankan, tapi ada yang terus dibawa pulang kan gitu. Jadi nggak semuanya, cuman masalahnya kembali lagi kepada prosentasenya, kepada jumlahnya. Sehingga inilah yang membedakan antara wilayah-wilayah tertentu. Mungkin kalau di Sumatera Barat agak berbeda gitu ya. Kalau kita kayaknya juga ada kasus kecelakaan di Sumatera Barat, orang-orangnya lebih banyak yang menolong
4: daripada ya, ada kasus yang betul.
5: Ya, okay, tapi kan kembali lagi, itu berarti ada nilai-nilai tersendiri ya, nilai-nilai ya. Sekali lagi tadi kan ada intelektual, emosional, sosial, spiritual, norma agama, norma sosial. Nah, ketika remnya ini kan masalahnya kalau dalam otak tuh emosi itu adanya di bagian otak tengah ya. Sementara untuk pengambilan keputusan ada di bagian depan tuh di sekitar dahi, itu prefrontal cortex yang mengambil keputusan. Jadi kayak gas sama rem gitu. Kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu, gas aja, udah pikir belakangan gitu. Tapi kalau satu ngerem, nggak boleh ini nanti ada hukumannya. Nggak, jangan, nanti aku diomongin orang. Jangan nanti pertanggungjawabannya ke akhirat gimana nih? Gitu.
4: Oke, banyak pertimbangannya. Baik, saya tahan dulu. Ada pendengar yang bergabung, Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, malam, Pak Roni.
6: Malam, Mas.
5: Selamat malam, Pak Roni. Ya,
4: silakan, Pak Roni.
6: Saya mau ngomongin tadi tentang tertib dan gotong royong, Mas Fajar.
4: Oke.
6: Soal tertib itu kan kadang-kadang orang itu supaya cepat itu nyokok harus itu, dan kalau ada kecelakaan yang ditolong itu kadang bukan orangnya tapi kadang
4: dompetnya.
6: Seperti itu. Sedangkan kalau budaya tertib, mungkin sebenarnya sekolahan itu sudah mencontohkan loh Mas Fajar, kayak operasi jujur itu kan sebenarnya.
4: Operasi jujur, ya.
6: Kepesisiannya tapi ngambil sendiri.
4: Betul, betul, sendiri, betul.
6: Apa namanya, ada. Ambil apa namanya kembaliannya sendiri seperti itu. Sebenarnya sudah ada gitu loh.
4: Iya.
6: Tapi kok kenapa nggak bisa sempurna seperti itu?
4: Oke. Okay.
6: Jadi ya yang jadi intinya adalah apa namanya, mungkin dimulai dari pribadi rumahnya masing-masing kali ya, keluarganya masing-masing, anak-anaknya masing-masing, yeah, untuk mulai belajar jujur kepada diri sendiri, teman, keluarga, seperti itu. Sehingga ketika nanti di luar tidak akan mudah untuk ngambil apa yang ada, yang di misalkan ada uang jatuh dan sebagainya seperti itu.
4: Oke, okay, baik. Terima kasih. Pagi, selamat malam. Kok pagi sih? Jadi agak jet lag saya nih. Pak Rodi, terima kasih ya. Nah, ini di kantor saya di Pro 3 RRI juga ada namanya istilahnya kantin kejujuran. Jadi mungkin di SD, di sekolah-sekolah juga ada mungkin ya kantin kejujuran. Gak ada yang jaga, kita cuma ngambil barang, naruh duitnya. Kalau ada kembaliannya kita ngambil sendiri kembaliannya, ya seperti itulah. Dan berjalan bertahun-tahun artinya profit, artinya banyak yang jujur lah ya gitu ya. Itu dibentuk lah itu, karakter kejujuran. Tapi di sisi lain ada kasuistis ya, melanggar hukum. Menjarah itu kan mencuri, bukan haknya. Tapi betul, karena kolektif, karena rame, karena banyak yang melakukannya.
5: Perilaku massa.
4: Ya udahlah gitu kok. Kalau mau dihukum ya semuanya kena hukuman, enggak saya doang gitu. Mm-mm. Atau undang-undang lalu lintas. Ini sering banget nih. Kalau bicara soal emosional, intelektual dan sebagainya, toh yang punya mobil mewah juga melakukannya nih. Buka sandar, saya juga bingung nih. Lampu merah. Merah nih, tapi ada motor depan jalan duluan, jalan-jalan, terobos, itu kan melanggar ya. Tapi yang di belakang itu klakson, padahal lampunya merah nih, klakson. Udah jalan aja, jalan. Akhirnya mau gak mau, suka gak suka, ya udah jalan deh gitu. Akhirnya semuanya jalan, lampu merah padahal. Akhirnya tuh, yeah, apa ya, mungkin dalam konteks menjarah ketika truk kecelakaan itu, juga ada kaitan juga dengan melanggar hukum, tapi karena rame-rame yang melakukannya, ya udah hajar aja gitu, Bu Sandra.
5: Ya, ya, tapi kan kembali lagi memang kalau perilaku massa tuh kan seperti itu. Tadi ada fenomena mirroring, terus kemudian kalau bareng-bareng tuh, kalau tadi tanggung jawab dibagi rame-rame gitu ya, shared responsibility. Nah termasuk di dalamnya dosanya juga itu ditanggung rame-rame gitu. Tapi saya sepakat dengan tadi kata Pak Roni ya, gitu, bahwa itu berawal dari keluarga, kemudian di sekolah dan di masyarakat dan di lingkungan. Makanya tadi kalau kantin kejujuran, semua orang melakukan hal yang sama, nanti satu orang yang akan beda dia pasti takut sendiri. Jadi dia mirroring, yang lain begitu, saya juga harus ikutin deh gitu.
4: Mirroring, ya. Mirroring itu enggak selalu negatif berarti ya. Positif tuh banyak juga.
5: Iya, kembali lagi keberhasilan dari seseorang untuk mengadopsi nilai-nilai itu. Kan kembali lagi bisa jadi orang tuanya udah ngajarin sampai capek gitu ya, tapi anaknya enggak masuk nih gitu. Itu bisa saja terjadi gitu. Jadi ya kadang-kadang orang selalu bilang, "Oh, itu sih orang tuanya enggak ngajarin sih." Oh, belum tentu. Masalahnya adalah seringkali masuk kuping kiri keluar kuping kanan tapi gak nempel di otaknya, itu juga bisa gitu. Ini alasannya mengapa orang tua ya tentu saja harus memastikan bahwa ajaran-ajaran itu bukan hanya preaching ya gitu, bukan cuma nasehat dan ceramah saja, tetapi harus dipastikan bahwa semua nilai-nilai itu masuk secara pengetahuan kognitif, lalu masuk ke afektif juga, lalu akhirnya bisa dikeluarkan di dalam bentuk perilaku yang nyata gitu, bahwa memang harus jujur, bukan cuma hafalan aja. Nah, balik lagi persoalannya, ya kalau memang hanya hafalan, dia cuma tahu bahwa oh iya itu nggak boleh melanggar hukum, tapi begitu pada konteks yang kejadian benernya, nah mereka bisa lupa semua karena tidak masuk ke level afektif dan konatifnya. Jadi afektif itu tadi kan solidaritas, empati, kasihan loh dia itu, pekerja, dia itu supir, itu kan bukan yang punya gitu. Ini ada 133 kilo atau peti telur gitu terus pecah terus kemudian kan dia akan banyak sekali kemungkinan bahwa dia yang harus mengganti gitu ya. Betul. Nah, itu kan nggak kepikiran sampai ke sana. Ini balik lagi karena ada orang-orang tertentu yang tadi egonya, emosinya ada di otak tengah, ya dia cuma mikir, ah ya udah, ya, boleh juga nih. Berarti ada rezeki daripada pecah, daripada rusak, ya udah mendingan aku yang amankan. Amankannya masuk perut gitu kan.
4: Itu contagious ya, artinya apa namanya, nyebar cepat banget ya, Bu Cassandra. Satu saja melakukan.
5: Sangat cepat, sangat cepat. Begitu ada satu aja, terus jangankan satu dia melakukan, ketika dia ngomong aja, wah boleh nih, gitu. Kita bawa pulang aja, cepet itu, cepet gitu. Jadi kembali lagi, orang-orang di sekitar, begitu mereka tadi yang modelnya lebih banyak dikuasai oleh emosi, terus kemudian ngegasnya nggak bisa ngerem gitu ya, di dalam otaknya dia nggak ada yang membatasi karena nilai-nilai tadi hanya dihafal tapi tidak masuk ke dalam hati, tadi tentang solider, tentang empati kepada yang lagi kecelakaan dan lain sebagainya, itu hilang. Dia jadi yang tadinya, oh kasihan ya mungkin nonton. Sekarang yang paling gampang juga mungkin kayak kebiasaan kalau orang kecelakaan, kita tuh seringnya nonton. Ditonton gitu.
4: Iya, di videoin, kadang-kadang berhenti dulu bikin macet gitu ya, ditonton gitu.
5: Betul, betul, betul. Malah ngevideoin itu kan sebenarnya nggak boleh gitu ya. Kalau di Eropa itu udah kena denda.
4: Nah,
5: gitu.
4: Nah, ini ngomong-ngomong luar nonton. Negeri. Nih, ngomong-ngomong luar negeri. Saya ambil contoh Jepang. Lost and found di Jepang itu berjalan dengan sangat-sangat-sangat baik. Mau ketinggalan laptop, dompet, handphone dimanapun, di tempat publik, di kafe, di resto, di stasiun, di bandara, nggak pernah diambil orang lain, bahkan bisa langsung nyari ke tempatnya, bertanya sama petugas, barangnya ada. Tinggal membuktikan aja, oh itu barang saya, selesai. Itu sesuatu yang kalau apa namanya, setiap individu itu memiliki moralitas, spiritual dan lain sebagainya yang berbeda-beda, tapi kok bisa ya sebuah negara dengan berbagai perbedaan intelektualitas dan lain sebagainya itu berjalan gitu, sistemnya itu berjalan. Ya, kalau di Indonesia itu kita punya Pancasila loh, di Jepang nggak ada Pancasila. Pancasila ada nih, dilarang ngambil punya hak orang lain.
5: Tapi mereka punya nilai-nilai tertentu loh ya, mereka punya nilai-nilai sikap, kemudian nilai-nilai perilaku yang dijalankan kepada orang lain gitu. Dia, mereka nggak punya Pancasila, tapi dia juga punya sejenis Pancasila juga gitu. Nah, persoalannya kan kembali gitu lagi loh, ketika itu melekat kepada mereka, itu kan melekat dari kecil sudah diajari, lalu kemudian dipraktekin, kemudian lingkungannya juga pun sudah seperti itu gitu, sehingga akhirnya mereka bisa menjadikan itu sebuah budaya dan menjadi bagian dari kehidupan, jadi bagian dari karakter mereka.
4: Kita kalau sampai tahap itu butuh berapa lama lagi, Bu Cassandra?
5: Waduh, kayaknya agak lama ya ini ya, karena kayaknya cukup lama ini ya, termasuk di dalamnya itu tadi, karena untuk pelajaran, pendidikan, pengetahuan, itu kan orang untuk bisa itu kan mereka juga perlu taraf hidup yang lebih tinggi ya. Jadi ini kan kembali lagi bahwa
4: taraf hidup yang lebih tinggi negara, itu, saya kira. Taraf hidup yang lebih tinggi itu dalam arti kesejahteraannya.
5: Iya dong, iya dong. Karena kan kembali lagi untuk seseorang bisa belajar, untuk bisa sekolah, untuk bisa punya intelijensi yang lebih baik, itu kan perlu nutrisi, perlu kesehatan yang baik gitu. Nah ini yang kembali lagi negara penting untuk hadir, untuk bisa memastikan bahwa kualitas SDM, kualitas manusia kita itu meningkat gitu. Jadi kayak kasus-kasus ini mestinya harus menjadi potret, harus menjadi pemikiran juga dari pemerintah daerah masing-masing gitu ya, agar supaya bisa memperbaiki kualitas manusia di wilayah masing-masing.
4: Jadi kalau sudah baik kualitasnya, taraf kehidupannya, ekonomi sosialnya, kesejahteraannya, akan minim fenomena
5: akan
4: penjarahan
5: lebih
4: ini.
5: Akan lebih tinggi ya, akan lebih besar kesempatan untuk belajar, mengadopsi nilai-nilai yang baik, memberikan kesempatan yang lebih besar gitu ya untuk manusianya untuk bisa punya kapasitas yang lebih baik.
4: Ini menarik nih. Jadi kalau sudah semuanya selesai itu, maka ketika terjadi kecelakaan truk, muatannya apapun akan diselamatkan bukan ke perutnya, tapi di pinggir jalan supaya aman gitu ya, supaya nggak tambah pecah dan lain sebagainya. Itu akan menolong nyawa manusia terlebih dahulu. Mungkin ada supirnya masih terjebak, kondektur yang masih terjebak, itu akan didahulukan. Mungkin seperti itu ya.
5: Iya. Secara bukan ini, menolong ya. Telurnya ya.
4: Bukan menolong telurnya. Baik. Jadi masih cukup lama untuk menuju ke seperti negara-negara lain ya, yang lost and found-nya itu berjalan
5: saya
4: dengan baik.
5: Saya kira PR kita cukup banyak, yes.
4: Iya, kalau saya tahu bahwa pendidikan kita soal moralitas, akhlak dan sebagainya, di agama ada, setiap agama mengajarkan hal yang baik. Lalu juga kita punya Pancasila ya, diajarkan juga dari tingkat sekolah. Kemudian ketika dari SD misalkan diajarkan begitu.
5: Tapi ada,
4: nah, itu distorsinya di mana ya? Saya baru nanya nih Bu Kasandra. Distorsinya di mana ketika di luar sekolah, di lingkungan kehidupannya, di real life atau bahkan ketika sudah dewasa, sudah kuliah, kok hilang tuh gitu? Kok nggak ada nilai-nilai yang diterapkan lagi tuh?
5: Karena belajarnya hanya di level hafalan, di tahapan kognitif. Kognitif itu kan di kepala, dihafalkan di otak.
4: Pancasila lima-limanya apa? Oh, lima-limanya apa?
5: Belum masuk ke hati. Hati itu afektif, emosi, empati, untuk menjalankan kesehari-hari. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sampai ke tahapan perilaku, menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi jago nanti secara teori nilai Pancasilanya bisa tinggi, tapi pada saat pelaksanaannya bisa jadi nol. Ya balik lagi, ini tugas kita, orang tua, guru, untuk memastikan bahwa pembelajaran tersebut itu bisa lengkap dari kognitif, afektif, sampai psikomotornya, konatif tadi psikomotor ya, jadi sampai tindakannya, bahwa seseorang bisa belajar itu memasukkan nilai-nilai tersebut jangan hanya menjadi hafalan, tetapi benar-benar bisa dilaksanakan dalam tatanan perilaku bermasyarakat.
4: Oke.
5: Gitu.
4: Dalam konteks topik kita, fenomena kecelakaan truk dengan muatannya apapun, berarti ada pembagian itu ya, dari setiap individu itu tidak semuanya menjarah, ada yang menolong, pembagian tugas
5: pasti
4: tadi ya, ada yang menolong, ada yang memvideokan, ada yang cuma sekedar nonton, ada yang nelpon saudaranya, keluarganya, ini truk ini itu keluarga kita bukan gitu ya. Ada yang ngabarin keluarga dan sebagainya.
5: Jadi
4: ya, semuanya akhirnya punya peran masing-masing, tapi terutama yang kita fokuskan itu adalah ada yang melanggar yang bukan haknya, diambil terang-terangan dan dilihat oleh banyak orang, tapi seakan-akan tidak melakukan suatu kesalahan gitu ya Bu Sandra. Itu yang menjadi PR kita juga ya. Baik kalau gitu.
5: Jadi, tapi saya menghargai ketika pemerintah daerah, bupati ya, kemudian
4: bupati
5: segera melakukan tindakan, ini berarti bupatinya cukup sergap cekatan gitu ya, segera mengambil alih, lalu kemudian mencoba untuk menyebatani dan sampai akhirnya bisa damai dan lain sebagainya gitu ya. Saya kira itu justru adalah peran pemerintah yang tentu harus ditingkatkan ya gitu ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi lagi baru kejadian baru dilakukan, tapi harus bisa mencegah nih. Jadi kalau bisa ya itu tadi, kualitas manusianya ditingkatkan, masalah-masalah tadi, bahwa nilai-nilai tadi harus ditanamkan kembali, berarti kan mungkin harus dibiasakan lagi untuk meningkatkan pemahaman, dan tidak hanya di tahapan kognitif tapi harus sampai afektif dan psikomotor tadi, dan bahwa keluarga harus bisa mengajarkan anak-anak. Jadi kejadian ini seharusnya bisa jadi pembelajaran kita semua, tidak hanya di Jawa Tengah gitu ya, di daerah Purbalingga itu juga, tapi juga di seluruh Indonesia.
4: Iya. Terakhir Bu Kasandra, saya penasaran dengan psikolog klinis forensik. Kalau bicara soal forensik itu ada kaitannya juga dengan penegakan hukum ya, Bu Kasandra?
5: Oh, iya memang. Jadi kalau klinis itu menangani situasi yang berkaitan dengan klinis atau penyimpangan. Jadi kalau penyimpangan kita memang ada penggolongan-penggolongan yang kita gunakan, itu misalnya kalau dari Amerika itu ada DSM-5, tapi kalau di Indonesia itu ada yang namanya PPDGJ, gitu ya, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Lalu ada lagi satu yang namanya ICD, International Classification Disorder. Jadi ada gangguan yang kita klasifikasi gangguan yang tercatat gitu ya. Jadi kita kalau klinis itu mengurus yang ada gangguan-gangguan apa aja sih yang termasuk gangguan nih, kayak kemarin mungkin ada yang sedang heboh membahas bahwa LGBT itu gangguan atau bukan sih gitu. Nah, yang kayak seperti itu ya. Kalau secara klinis memang karena masih berkaca kepada DSM-5 di Amerika, LGBT itu tidak dianggap sebagai gangguan jiwa loh ya. tapi dia penyimpangan, penyimpangan terhadap apa? Penyimpangan terhadap sosial, terhadap norma agama, terhadap norma sosial gitu. Kalau di daerah kita memang tidak bisa menerima itu. Jadi kalau dianggap dipukul rata bahwa LGBT bukan penyimpangan, saya kira tidak pada tempatnya. Jadi sekarang kembali lagi kepada konsep yang digunakan. Kalau konsepnya konsep klinis, ya memang nggak ada gangguan jiwanya, bukan gangguan mental itu, gitu ya.
4: Kalau, tapi kan,
5: apakah itu penyimpangan?

0: ada penjarahan dan lain sebagainya. Ketika perilaku massa terus kemudian tidak bisa diidentifikasi siapa yang melakukan gitu ya, terutama kan kita punya ya, apalagi di daerah, kalau di kota besar mungkin ada CCTV jadi bisa ditangkap gitu, tapi nggak mungkin semua orang bisa ditangkap, pasti ada yang lolos
1: ada
0: gitu ya.
1: Lolos.
0: Kenapa? Karena banyak yang melakukan lalu kemudian tidak teridentifikasi gitu. Tapi kalau ditanya apakah ini pelanggaran hukum, pasti jelas ini pelanggaran hukum gitu. Itu alasannya mengapa kalau misalnya sampai ketahuan, kalau sampai mukanya ke potret gitu lagi ngambil gitu ya, lagi ngambil telurnya gitu ya, nah otomatis dia pasti akan ada sanksi hukumnya. Makanya perlu kemarin ada semacam mediasi oleh Pak Bupati ya, tolong tolong dikembalikan telurnya atau diganti dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya bahwa untuk pelanggaran hukumnya dengan proses mediasi ini bisa tidak dikenakan gitu. Nah, tapi kembali lagi kalau situasi yang betul-betul massal sampai ada penjarahan, nah itu seringkali tidak terdeteksi. Kalau ditanya itu pelanggaran hukum, pasti pelanggaran hukum.
1: Okay.
0: Tapi karena nggak ketangkep, jadi akhirnya orang ya itu tadi ya udah nggak apa-apa kan nggak ketangkep gitu.
1: Iya, sama kayak nerobos lampu merah. Oh, nggak ada CCTV-nya, lanjut aja deh gitu ya, bekas Andrea.
0: Iya, nah itu kan kembali lagi ada orang-orang yang secara karakter, walaupun ada CCTV, nggak ada CCTV, saya nggak akan mau melakukan itu karena kan ada CCTV lillahi ta'allah ya, yang ada di sana gitu. Tapi ada orang yang bilang ah nggak kelihatan, Tuhan juga nggak lihat ini gitu.
1: Baik, Bukan Sandar, terima kasih banyak atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Psikolog klinis forensik Cassandra Putranto ya, sudah kami ajak berbincang. Anda juga masih kami buka pendengar ya, tanggapan Anda mengenai fenomena penjarahan saat kecelakaan, terutama yang terjadi di daerah Purbalingga kemarin ya, sebuah truk terguling mengangkat telur kemudian terjadi penjarahan oleh warga.
2: Catatan peristiwa.
3: Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda, sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
2: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
4: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan indisi partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro3 RRI. Pendengar, Kementerian Kesehatan tengah menginvestigasi tiga aspek utama terkait kasus dugaan intimidasi terhadap seorang dokter yang menangani pasien korban gigitan ular di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Kesehatan Kemenkes tengah menginvestigasi tiga aspek utama terkait kasus dugaan intimidasi terhadap seorang dokter yang menangani pasien korban gigitan ular di Nusa Tenggara Timur. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Yuli Ferianti mengatakan, investigasi pertama berfokus pada dugaan kekerasan verbal dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum masyarakat terhadap dokter yang bertugas. Berikut terangan.
2: Ada tiga hal yang dalam investigasi itu kita tangani. Yang pertama adalah adanya dugaan perlakuan kekerasan verbal dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Yang barangkali teman-teman viral tahu terhadap dokter Indonesia.
1: Ia juga mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan juga memastikan penanganan medis terhadap korban gigitan ular di dua rumah sakit telah sesuai prosedur. Menurut Yuli, pemberian serum anti bisa ular tidak bisa dilakukan pada seluruh pasien secara otomatis, melainkan harus berdasarkan indikasi medis dan standar operasional yang berlaku. Aspek ketiga yang terjadi perhatian adalah lemahnya koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah yang dalam memberikan perlindungan tenaga medis saat menghadapi situasi darurat tersebut. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI, masih dalam To The Point pada malam hari ini. Anda masih kami undang di line telepon maupun dengan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar Anda terkait fenomena menjarah di saat terjadinya kecelakaan sebuah truk ya, dengan muatan apapun. Karena dari jumlah kasus yang terjadi itu banyak sekali macamnya, muatan dari truk tersebut. Ada yang minyak, sembako, susu, lalu durian, lalu yang terakhir ini telur ya. Dan walaupun ada beberapa kejadian justru malah dibantu ya, justru malah dibantu, diselamatkan oleh warga, tidak diambil satupun. Tapi dari persentasenya, kasus yang terbanyak itu justru malah yang soal penjarahan ketimbang yang membantu. Padahal secara naluriah seharusnya tuh manusia itu ya ada rasa empati ya, ketika terjadi suatu musibah seorang supir truk, kemudian rasa empati itu muncul dan membantu gitu ya. Tapi yang terjadi potretnya bertolak belakang. Silakan di line telepon di 0213844545, 0213866712 ataupun WhatsApp kami di 081 399 399 888.

Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong keberadaan Museum Pos Indonesia layak ditingkatkan statusnya menjadi cagar budaya nasional. Museum Pos Indonesia memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena telah berdiri lebih dari satu abad. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan peninjauan Museum Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Jumat 3 Juli 2026. Informasi selengkapnya mengenai berita ini pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Memori Kolektif Bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
0: Indonesia menyapa malam.
4: Ya, pendengar, kita update lagi soal penanganan kemunculan tapir di jalan lintas Sumatera yang berujung tidak berhasil dievakuasi ataupun diselamatkan, dan kita telah terhubung dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah 3 Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu, Itno Itoyo. Pak Itno, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Fajar Nugroho.
4: Kabar baik. Terima ya, kasih. Pak Itno.
5: Alhamdulillah.
4: Iya, Pak Itno, ini kan salah satu satwa yang dilindungi ya, tapi ya, kenapa bisa sampai akhirnya berinteraksi dengan masyarakat ya, ke jalan begitu, di jalan lintas Sumatera ini?
5: Iya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada seluruh pendengar Pro 3 RRI yang budiman dimanapun berada. Baiklah, berkenaan dengan apa namanya kasus tapir yang terjadi apa namanya beberapa waktu yang lalu, memang dimungkinkan adanya tapir itu keluar dari habitatnya, apalagi kalau habitatnya itu mengalami degradasi atau penurunan daripada kualitas habitatnya, seperti adanya aktivitas manusia yang berada di apa namanya di dalam hutan, ataupun karena memang adanya aktivitas-aktivitas lain yang memang bisa menurunkan daripada kualitas habitat tersebut. Begitu, Mas Wajar.
4: Iya, yang menjadi pertanyaan, apakah habitatnya hilang atau terganggu? Kondisinya gimana, Pak, hutan di sana nih, di daerah Paitno ini?
5: Iya, secara umum memang kita bicara di Provinsi Lampung dulu ya. Memang tingkat interaksi antara manusia dengan satwa liar ini dikatakan cukup tinggi. Misalnya terkait dengan interaksi antara beruang dengan manusia, misalnya gajah dengan manusia, kemudian harimau dengan manusia, dan terakhir ini adalah tapir dengan manusia. Dan terjadinya interaksi yang terjadi kemarin itu, ya kita kita duga terjadi penurunan kualitas habitat yang ada di wilayah di wilayah Mesuji tersebut. Artinya,
4: ya. Iya, tapi masih dugaan ya, Pak Itno, belum dicek ya, Pak. Apakah ada penebangan hutan atau rusak alamnya atau hutannya gitu, Pak Itno? Nggak ada, belum ada informasi.
5: Tutupan lahannya kan yang jelas itu apa namanya merupakan kawasan hutan ya. Jadi memang di situ terdapat aktivitas daripada manusia yang terjadi di daerah itu. Dan memang dugaan kita ya selain adanya penurunan daripada kualitas habitat juga misalnya secara alamiah tapir memisahkan diri dengan disapih, memisahkan diri dengan indukannya. Seperti itu bisa saja terjadi.
4: Iya, artinya ini bisa jadi bukan kejadian kali pertama, bisa jadi kedua kali, ketiga kalinya begitu Pak Itno. Nah, untuk jangan sampai nanti akhirnya punah ataupun diburu oleh bukan diburu ya, ketemu di jalan lalu kemudian dikonsumsi oleh warga. Nah, perlunya adanya edukasi kepada masyarakat bahwa membunuh hewan yang dilindungi terancam punah itu ada undang-undangnya dan disanksi pidana nih Pak Itno. Mungkin sebagai sosialisasi kepada seluruh masyarakat nih Pak, tidak hanya di Lampung aja atau di Bengkulu saja.
5: Siap. Jadi perlu kami sampaikan kepada Pro3 RRI dan kepada seluruh pendengar bahwa tapir ini, Mas Fajar, merupakan salah satu satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang. Kemudian juga berdasarkan status IUCN itu merupakan satwa yang terancam punah atau endanger statusnya. Dan apa namanya, memburu atau membunuh atau membawa, memanfaatkan satwa liar baik secara utuh, kemudian bagian-bagiannya itu bisa dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1990, kemudian diperkuat juga di dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999.
4: Yang kasus ini ada yang sudah dituntut secara pidana belum Pak Itno? Ada warga yang membunuh tapir yang melintas ini?
5: Iya, ketika kami kemudian melihat adanya pembunuhan, kemudian secara cepat kami bergerak, berkoordinasi dengan aparat Polres Mesuji, kemudian juga melakukan komunikasi dengan pihak Polda, kemudian juga teman-teman kami di Gakum untuk melakukan upaya tindak lanjut. Dan alhamdulillah kami dari DKSDA Bengkulu khususnya Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Lampung sangat mengapresiasi terhadap tepatnya kinerja daripada Polres Mesuji, di mana informasi itu kita terima sore hari di tanggal 3 ya, di tanggal 3, kemudian di pagi, di esok tanggal 4-nya, itu sudah kita dapatkan pelaku yang sudah diamankan oleh Polres Mesuji, dengan 4 pelaku yang sudah diamankan, sedangkan 2 lagi bagaimana yang terindikasi itu masih dalam pengejaran. Begitu kira-kira. Okay.
4: Baik kalau gitu. Pak Itno, terima kasih banyak atas penjelasannya. Selamat malam Pak Itno.
5: Selamat malam Mas Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar demikian Kepala Seksi Konservasi Wilayah 3 Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Itno Itoyo.
0: Pro 3. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman krisis air bersih akibat kemarau yang diperparah oleh fenomena El Nino diprediksi berlangsung selama 11 bulan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan lonjakan suhu dan penurunan curah hujan ekstrim akibat anomali iklim itu akan berdampak luas terhadap ketersediaan air domestik masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam merespon potensi ancaman tersebut, ia mendesak seluruh pemerintah kabupaten kota bergerak cepat melakukan pemetaan zona wilayah rawan kekeringan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago meninjau gudang Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara untuk memastikan cadangan beras mencukupi. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena cadangan pangan pokok tersebut mencukupi untuk kebutuhan di Sumatera Utara. Cadangan beras yang ada di gudang itu diyakini untuk kebutuhan masyarakat sampai 8 bulan ke depan. Menko Polhuka menegaskan ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Menurutnya, pengelolaan cadangan beras pemerintah harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan didukung sinergi yang kuat antar kementerian dan lembaga. Dari mancanegara, kasus Ebola di Republik Demokratik Kongo telah meningkat menjadi 1.460 termasuk 447 kematian. Sementara uji klinis telah dimulai untuk mengevaluasi pengobatan potensial. Menurut pemerintah Republik Demokratik Kongo, tingkat kematian secara menyeluruh mencapai 30,6%. Sebanyak 595 pasien sedang menjalani isolasi atau dirawat di rumah sakit, sementara 213 pasien telah sembuh. Direktur Jenderal Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika, Jean Kaseya, memperingatkan, wabah yang sedang berlangsung ini masih sangat serius karena wabah saat ini mencatat peningkatan yang sangat pesat dalam hal jumlah kasus maupun kematian. Dari berita olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga mengatakan 72 tenaga klasifier olahraga disabilitas fisik yang dinyatakan lulus dalam pelatihan menjadi modal pengembangan olahraga disabilitas nasional. Ke-72 tenaga klasifier itu telah mendapat sertifikasi tenaga klasifikasi olahraga disabilitas di Indonesia setelah mengikuti pelatihan yang diadakan Kemenpora dan NBC Indonesia. PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia mengatakan, Kemenpora menginginkan ada tenaga klasifier baru yang kompeten untuk melakukan klasifikasi di daerah, khususnya daerah yang belum ada klasifier tersertifikasi, sehingga ada pemerataan di setiap provinsi.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
2: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
3: Anda masih bersama Pro3 RRI dan kita akan bahas tentang terbongkarnya sindikat penipuan online, tepatnya love scamming atau penipuan asmara, penipuan berkedok asmara yang dilakukan secara siber ataupun online. Direktorat Jenderal Imigrasi kembali mengungkap dugaan kejahatan siber lintas negara. 4 warga negara Tiongkok diamankan dalam operasi pengawasan keimigrasian di Semarang, Jawa Tengah karena diduga terlibat jaringan love scamming internasional. Sementara itu, Polda Jawa Timur juga berhasil membongkar sindikat love scamming internasional yang menipu atau korbannya 53 warga negara Indonesia di berbagai daerah. Total kerugian yang dikabarkan perempuan itu mencapai 1,1 miliar rupiah melalui modus hubungan asmara palsu melalui media sosial. Nah, apa sebenarnya love scamming itu? Apa sebenarnya penipuan berkedok asmara yang dilakukan secara online atau secara daring ini? Dan bagaimana mengendalinya, ciri-cirinya apa saja, dan bagaimana cara untuk menghindarinya, gitu ya. Kita akan berbincang mengenai hal itu bersama Direktur Siber Sehat Indonesia, Ibnu Dwi Cahyo. Pak Ibnu, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar.
3: Kabar baik.
4: Alhamdulillah ini.
3: Baik ya.
4: Malam mingguan luar biasa.
3: Kita diharap. Malam mingguan sama RRI, malam mingguan ngomongin love scamming. Pak Ibnu, ini ternyata banyak ya. Banget ya. Beberapa minggu kemarin pihak dari imigrasi, sindikat love scamming internasional. Lalu beberapa hari yang lalu Polda Jawa Timur berhasil membongkar sindikat love scamming internasional juga. Ada warga negara asing dan juga warga negara Indonesia. Nah, ini kok marak ya? Ini kalau sebagai apa namanya, informasi kepada publik, kepada masyarakat yang mendengarkan secara Indonesia pada malam hari ini, mungkin bisa diawali dulu nih, love scamming itu apa sih, Pak Ibnu?
4: Jadi begini, love scamming ini kan salah satu metode ya, cara yang digunakan oleh para penipu ya. Ada yang dia sindikat berkelompok, tapi ada juga yang cuma individu atau satu dua orang saja.
3: Oke.
4: Tetapi kalau kita lihat memang umumnya menarget untuk melakukan penipuan ya. Korbannya bisa di dalam dan luar negeri. Modusnya menjadi seolah-olah orang dekat ya, entah itu pacar ataupun HTS-an kalau anak muda juga sebutnya. Dan itu biasanya lewat platform-platform digital. Ini kegiatan cyber yang sudah lama sebenarnya, cuman memang kenapa di Indonesia banyak? Indonesia menjadi tempat favorit ya dari para pelaku ini. Jadi pelakunya nggak hanya orang Indonesia, tapi pelakunya dari luar negeri. Indonesia tempat favorit bagi para pelaku love scamming ini. Kenapa? Salah satunya adalah karena kita itu mudah sekali mendapatkan nomor perdana. Dan nomor perdana, nomor seluler ya.
3: Oke.
4: Okay. Itu mudah, sehingga kan itu, nomor seluler itu yang menjadi modal awal, alat untuk melakukan penipuan.
3: Gimana tuh? Ya, bisa dielaborasikan mulai dari nomor provider.
4: Oke. Okay. Jadi kan kalau memang ada aturan ya, kalau kita menggunakan nomor provider itu harus di lakukan registrasi.
3: Iya.
4: Cuman registrasi di Indonesia itu kan juga nggak ketat-ketat amat gitu.
3: Tapi kan sekarang mau di ini, mau ada apa namanya registrasi baru pakai scanning itu, Pak Yuno.
4: Ya kita tunggu saja.
3: Oke. Okay.
4: Ya ini kan rencana registrasinya mau ketat ya, maksimal
3: unik
4: itu hanya 3 nomor.
3: Okay.
4: Tapi nyatanya.
3: Iya iya. Kita sampaikan dulu tentang registrasi. Tapi yang jelas kok bisa mulai dari dapat nomor seluler dengan mudah itu bisa sampai jadi love scamming, gimana tuh ceritanya tuh Pak Ibnu?
4: Jadi yang pertama dengan nomor seluler itu ya kita bisa membuat email, kita bisa membuat akun media sosial.
3: Oh, oke.
4: Okay. Melakukan kontak.
3: Oke.
4: Okay. Ya, meskipun nggak hanya satu-satunya itu nomor kita beli nomor seluler.
3: Oke.
4: Okay. Ada juga yang nomor secara free atau berbayar itu misalkan dengan aplikasi second line. Ya, kita ada dulu. Biasanya tuh negara-negara yang kurang jelas di Karibia ataupun di daerah Afrika ya,
3: okay,
4: yang depan-depannya Indonesia lah. Jadi intinya itu kita harus para pelaku harus mendapatkan alat dulu, terus dulu dalam hal ini ada nomor seluler. Dan di Indonesia itu kan ya, misalkan kita beli nomor seluler kosongan belum registrasi itu 10.000, kita tinggal bilang ke yang jual nomor, tambahin 10.000 lagi, 20.000 sudah siap pakai. Itu banyak, gitu. Makanya dulu kan ketemu ya, ada satu nik kakak itu ternyata didaftarkan untuk 2 juta nomor seluler. 2 juta nomor seluler. Seperti itu. Itu yang membuat Indonesia itu jadi apa tempat favorit. Yang kedua, selama tidak ada, ya kita apresiasi pertama, kita apresiasi kepolisian ya, bisa menangkap. Tetapi kalau kita lihat baik yang di Jawa Timur, di Jawa Tengah terutama ya, itu kan karena ada korbannya dari Amerika Serikat.
3: Oh.
4: Ya, ada 41 miliar.
3: Okay.
4: Jadi juga ada dari Amerika ya, aparatnya mungkin FBI yang memberikan informasi ya, meminta kerjasama seperti itu. Dulu juga ada di sebelum COVID ya, tahun-tahun 2016. Itu ada penggerbekan di daerah Cilandak, tapi ini bukan love scamming, tapi pelakunya semua dari China.
3: Oke.
4: Okay. Dari China. Jadi mereka ganti-gantian itu. Tiap 30 hari pitanya habis, gantian ganti pemain ya.
3: Oke. Okay. Artinya untuk mendapat awal mulanya dari nomor seluler, artinya bisa jadi base camp-nya memang mereka semua itu walaupun dari berbagai negara, base camp-nya di Indonesia. Mereka adanya secara fisik di Indonesia gitu. Pak Dwi.
4: Di Indonesia. Kita juga apa namanya relatif kita itu sangat open ya masyarakat kita terhadap orang asing ya, jadi tidak banyak kecurigaan. Jadi mau di Bali, mau di Surabaya, mau di Sukoharjo, di Semarang, di Jakarta, masyarakat kita relatif tidak menaruh curiga terhadap warga negara asing. Ya nggak semua warga negara asing melakukan kejahatan, tetapi kalau kita lihat ya yang di kasus di Jawa Tengah itu kan sampai 41 miliar ya, itu cukup luar biasa. Ternyata dia menarget itu orang-orang asing. Nggak ada di Indonesia gitu.
3: Oh, oke. Okay.
4: Ada juga yang di Indonesia. Nah, okay. Love scamming ini gimana caranya? Ya, tadi punya nomor buat akun media sosial ya, lalu pakai WhatsApp. Mereka punya database. Databasenya dapat dari mana? Bisa dari macam-macam. Bisa dari dark web atau kalau kita lihat kan di Indonesia banyak kebocoran data ya.
3: Iya. Tinggal beli aja di black market gitu ya, Pak Ibnu.
4: Ya baca biasanya di dark web. Mungkin Mas Fajar atau pendengar RRI pernah ya. Ini contoh love scamming yang etek-etek lah. Ada cewek cantik di WhatsApp tiba-tiba ngajak kenalan.
3: Oke. Okay.
4: Ya. Temu, ujung-ujungnya nanti minta investasi. Seperti yang dalam kasus yang love scamming yang gede banget itu, misalkan yang tadi 41 miliar itu dengan investasi bodong. Jadi kenalan dulu. Ya, bisa lewat akun media sosial. Itu sangat banyak. Ada yang korbannya bisa miliaran ya ruginya, ada yang mungkin cuma jutaan saja atau ratusan ribu ya. Jadi modusnya bermacam-macam, tetapi modus utamanya seperti itu, ngajak kenalan,
3: okay,
4: macam-macam. Bahkan sekarang kan ada AI, jadi kalau si korban, calon korbannya itu minta video call, tapi para pelaku bisa melakukan video call dengan video palsu dengan AI.
3: Wah, canggih.
4: Mungkin canggih.
3: Okay.
4: Jadi ada yang meminta untuk investasi, ada yang, mohon maaf ya, ada istilahnya video call text atau VCS.
3: Yeah.
4: Nanti korban VCS dengan pelaku itu akan direkam lalu akan di blackmail atau
3: diperas. Oke, okay, baik. Ditahan dulu Pak Ibnu. Pak Ibnu ditahan dulu, ada pendengar dulu, saya coba terima dulu ya.
4: Ya.
3: Oke, okay, baik. Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam.
5: Ya, selamat malam Bung Fajar.
3: Silakan Pak Arman.
5: Oke, tentang scamming ini ya.
3: Iya.
5: Teman saya sih ada itu yang kehilangan itu 40 juta, ada yang 50 juta itu Bung Fajar, wilayah Kaltim.
3: Iya.
5: Tentang scamming ini.
3: Iya, dari kronologinya gimana? Hilangnya itu gimana 40-50 juta itu?
5: Ya main teleponan kayak gitu, tahu-tahu ya nomor
3: ditipu.
5: Iya.
3: Iya, jadi ini temannya Pak Arman itu laki-laki atau perempuan?
5: Laki-laki.
3: Jadi yang ditelepon adalah perempuan?
5: Cewek yang nelpon.
3: Oke, dan itu ditipu jadi, dengan apa? Minjem duit atau apa? Investasi?
5: Iya, investasi. Jadi jebakan Batman kayaknya itu. Jadi sebenarnya begini, data kita itu sebenarnya di akun Google kita itu, kalau kita loading pakai laptop, pakai komputer, dia itu langsung connect di Google itu Bung Fajar. Jadi tentang foto, video, kalau ada rekaman-rekaman percakapan, ada semua di situ.
3: Okay.
5: Nah, jadi bukan hanya dari telepon seluler aja. Nah, itu. Jadi saya bertanya nih kepada Bapak narasumber nih, trik dan tip jitu nih untuk menghalau scamming ini seperti apa?
3: Baik. Makasih tips dan triknya menghalau love scamming ini gimana? Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Ahtong.
6: Selamat malam Bung Fajar.
3: Silakan Pak Ahtong.
6: Oh ya, kalau yang dari Kalimantan Timur tadi temannya, kalau saya 7 tahun yang lalu saya loh yang jadi pelakunya.
3: Ya berapa yang hilang?
6: Saya pelakunya.
3: Loh, pelakunya?
6: Iya, 7 tahun yang lalu saya aja tobat tahun 2020. Jadi ini untuk pendidikan untuk masyarakat gitu kan. Jadi memang betul kata Pak Ibnu tuh membeli seluler tuh amat sangat gampang.
3: Iya.
6: Amat sangat gampang.
3: Pak Ahtong ini kan sudah enggak lagi kan?
6: Data saya di RRI dia lengkap semua.
3: Okay, baik. Juga. Baik Pak Ahtong, targetnya ketika masih aktif itu siapa?
6: Targetnya jelas orang yang berkantong tebal.
3: Perempuan yang jelas, perempuan. Atau
6: kalau, kalau Pak Atong nggak milih perempuan
3: laki-laki. Atau laki-laki. Oh, jadi bukan kedekatan modusnya itu bukan asmara ya, bukan love ya, bukan love scamming ya, tapi pure penipuan aja gitu.
6: Intinya investasi.
3: Investasi, intinya investasi. Oke, baik, terima kasih. Waduh, pengakuan di udara nih. Tapi untungnya udah nggak lagi ya Pak Atong ya. Baik, silakan nih Pak Ibnu.
4: Yang pertama tadi Pak Arman ya di Kalimantan Timur.
3: Iya.
4: Ya, karena itu nggak usah dilayani kalau ada orang asing ngajak kenalan, apalagi menawarkan sesuatu. Tetapi maksudnya adalah sering menjadi korban. Itu kan laki-laki yang berkompet bal, laki yang diberikan oleh Pak Atong ya yang
3: pada
4: pelaku. Makanya yang pertama kali pendekatan yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah cewek yang cantik dan seksi.
3: Oh.
4: Yang menjadi pelakunya itu nggak terus cewek, tapi juga cowok ya. Tapi dalam kasus misalkan yang di sebuah studio tadi yang 41 miliar itu kalau tidak salah ya itu juga melibatkan model ya. Korbannya hilangnya cukup banyak seperti itu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Arman, penipuan itu kan tadi habis 40-50 juta itu nah modusnya bisa bermacam-macam ya. Sekarang ada QR code misalkan lagi video callan.
3: Iya.
4: Tak beb, bayarin dong ini mau beli makan, QR code di scan ternyata bilang 40 juta, 20 juta.
3: Iya, itu saya harus potong dulu nih Pak Ibnu. Itu ada video yang viral di sosial media, saya lihat salah mengirimkan QR code untuk bayar gitu katanya. Kemudian uangnya hilang di rekeningnya. Itu gimana ceritanya bisa begitu tuh Pak Ibnu?
4: Jadi ini modusnya aja dari para pelaku ya. Dia mengaku salah kirim, lalu minta di scan biar uangnya kembali kayak gitu. Ternyata uangnya itu menyedot rekening perbankannya. Ini modus yang banyak dilakukan. Jadi kalau korbannya itu tidak melek digital, tidak tahu soal keamanan digital yang dasar di akun perbankannya misalkan, itu banyak sekali yang
3: itu. Ya. Tapi kalau kita artinya ketika kita share QR code-nya itu QR code bank kita tuh diambil sama pelaku, kemudian di tap untuk bayar sesuatu gitu, Pak Ibnu, atau gimana?
4: Iya, kan kita ya ke minimarket.
3: Tapi kan biasanya ada ini nih, ada password yang diminta sebelum akhirnya berapa jumlah yang dibayar gitu?
4: Dua teknologi pembayarannya. Yang pertama adalah kita men-scan QR code. Lalu yang kedua adalah QR code yang ada di ponsel kita itu di-scan oleh merchant.
3: Oh.
4: Itu. Dalam hal di kehilangan itu kemungkinan besar si pelaku meminta gambar QR code dari korban.
3: Oke.
4: Gue mau bayar makan nih 50.000.
3: Iya.
4: Yeah. Dikasihlah scan QR code itu ya bentuk ya gambar miliknya korban di scan ke dikirim misalkan lewat WA ke pelaku. Oleh pelaku kan dia bisa belanja pakai.
3: Iya, belanja apa aja. Ngakunya beli makan tapi kemudian datang sepatu, tas gitu ya, Pak Ibnu ya.
4: Iya.
3: Oh gitu. Jadi bisa dua arah ya. Bisa kita yang nge-scan barcode dari shop toko atau pihak toko yang nge-scan barcode kita dan itu bisa langsung otomatis terpotong gitu ya, Pak Ibnu ya.
4: Tapi yang menarik ya yang tadi saya juga belum bahas setelah tadi kan ada dengan akun media sosial. Kan kalau kita lihat sekarang kan ada akun Meetup, ada Tinder segala macam.
3: Oh iya. Yeah.
4: Itu juga di love scam. Bahkan amit-amit dengan sampai kejadian ada pemerasan yang akhirnya ada pembunuhan di sana. Jadi bertemu ya diperas, diambil uangnya, bahkan ada yang sampai meninggal ya waktu itu kejadian di di Depok. Kalau melanjutkan jawaban dari Pak Aman, tidak hanya kita harus berhati-hati saat menerima WhatsApp atau chatting dari orang, tetapi kita juga nggak usah lah kita install aplikasi-aplikasi.
3: Nah, ya ini menarik nih. Kalau misalkan WhatsApp yang masuk dari nomor yang nggak dikenal, kan nggak ada namanya, biasanya tiba-tiba kenalan boleh gitu, itu jelas mencurigakan. Tapi kalau misalkan di website-site yang tadi disebutkan oleh Pak Ibnu, ada situs-situs yang memang dibuat untuk pertemanan gitu, mencari teman. Nama yang mencari teman berarti kan antara satu dengan lain emang nggak kenal gitu. Akhirnya kita mencari dan disitulah rentannya begitu Pak Ibnu.
4: Iya, sekali lagi ini kan memanfaatkan sisi biologis manusia terutama laki-laki. Jadi biasanya yang
3: korbannya laki-laki nih kebanyakan nih Pak Ibnu.
4: Kan almost ya hampir dia tertarik dengan foto atau video beberapa perempuan, ada yang asyik tapi lebih banyak fake, apalagi sekarang dengan
3: AI ya.
4: AI ya biasanya ya diajak ketemu berkenalan ya, di situ mulai ada yang menawarkan investasi bodong, bahkan ada yang menawarkan tadi video call sex terus
3: di peras ya.
4: Itu kebetulan saya pernah membantu yang kasus itu pemerasan.
3: Gimana tuh kronologinya gimana tuh Pak Ibnu yang itu tuh?
4: Kalau ini dia love scam-nya lewat email, dia kenalan ya lewat aplikasi yang
3: pertemanan ya, pencarian teman itu.
4: Perkenalan gitu, akhirnya diajak untuk video call.
3: Ya.
4: Dua kali dia klik mail ya. Waktu itu video call ini-nya direkam, dia beli 50 juta di
3: Pakistan.
4: Dan sulit karena pelakunya berada di Filipina. Lalu pelaku yang ada di Indonesia ada nggak? Banyak sekali. Karena Indonesia jadi favorit. Ya. Karena gini, kalau tidak ada laporan dari misalkan dari FBI atau dari kepolisian China atau kepolisian negara lain, biasanya laporan-laporan seperti ini tidak terlalu mendapatkan perhatian dari aparat.
3: Nggak prioritas. Maksudnya nggak, kalau belum ada permintaan dari luar negeri.
4: Lama tidak viral kan sepertinya tidak. Tadi di Amerika mungkin FBI langsung minta tolong, langsung disikat. Ya. Harapannya memang kasus kayak gini memang baik sekali, Mas Fajar dan pemirsa RRI. Karena itu saya yakin aparat kesulitan dua hal. Kasusnya banyak, yang kedua SDM aparatnya ini juga belum terlalu siap. Karena sebagian besar hampir semuanya ini kasusnya berada di ranah cyber atau ranah digital.
3: Bukankah kepolisian Republik Indonesia itu memiliki laboratorium forensik digital yang canggih ya, Pak Ibnu ya?
4: Tetapi SDM-nya menurut saya masih sangat kurang. Masih. Jadi kalau menurut saya memang dari sisi aparat kepolisian misalkan itu sejak awal ya, entah dia pendidikan di akpol atau di sekolah sekolah bintara, itu terkait keamanan cyber itu harus menjadi kurikulum utama. Kalau sekarang kan belum. Nah, padahal kasus-kasus di dunia cyber seperti love scamming ini sangat banyak.
3: Oke.
4: Jadi untuk men-tracing-nya pelakunya siapa di mana itu juga sangat mudah. Karena
3: itu mudah banget sebenarnya.
4: Mudah sekali. Misalkan kalau kita ingat ya, ada kasus penipuan terhadap mantan Kapolda Jawa Tengah waktu itu. Kan hal satu hari langsung pelakunya ketangkap, tahu gitu. Sebenarnya teknologinya ada. Tadi, mohon maaf tadi yang dari Pekanbaru ya.
3: Yeah.
4: Jadi kalau pelaku ada love scamming, ada penipuan yang
3: investasi ya atau apapun itu.
4: Kan pernah kan di tracking ternyata pelakunya itu daerahnya mirip-mirip tuh di perbatasan antara Lampung sama Sumatera Selatan, daerah sana. Gak cuma banyak kasus ternyata ini satu kampung seperti itu. Sebenarnya kan bisa.
3: Bisa ya.
4: Iya, sangat bisa.
3: Oke.
4: Panjang kasus yang sepertinya sulit ya.
3: Baik, jadi kalau dalam konteks topik kita malam hari ini, waspada love scamming, artinya waspada penipuan berkedok asmara yang dilakukan secara digital, secara online, karena berkaitan dengan feel, perasaan, ada asmara yang dilibatkan, love scamming, artinya prosesnya nggak instan, butuh membangun chemistry ataupun komunikasi intens dulu, mungkin bisa memakan waktu berapa hari kemudian baru bisa si pelaku ini meminta sesuatu ke korban, begitu Pak Ibnu?
4: Iya, ini kita lihat dulu ya, pelakunya ini dia memang kalau sasarannya besar ya, satu korban misalkan memang dia jebolnya itu ruginya bisa miliaran, biasanya para pelaku ini melakukan riset terlebih dahulu terhadap si korban.
3: Mohon maaf Pak Ibnu, melakukan apa terlebih dahulu?
4: Riset terhadap
3: korban. Oh, jadi nggak sembarangan jadi, targetnya?
4: Oh ya, jadi para pelaku ini bisa mengenali pekerjaannya korban apa segala macam.
3: Oh gitu.
4: Jadi, media sosial segala macam. Ini benar-benar si cewek ini memperhatikan saya segala macam. Ya dari sana kalau sudah mulai kalau memang nggak bisa ketemu ya video call segala macam. Ya, nanti tergantung para pelaku ini mengincarnya itu besar atau tidak. Kalau sifatnya investasi bodong itu pasti nggak hanya 1-2 kali
3: chat
4: atau telepon atau video, pasti itu cukup lama, bisa berhari-hari, mungkin seminggu 2 minggu.
3: Tapi kalau yang cuma nggak sampai target yaitu ya mahasiswa, misalkan anak-anak muda yang suka cari pertemanan gitu ya, anak-anak muda itu mungkin nggak sampai selama itu begitu, Pak Ibnu?
4: Ya itu mungkin ya, mungkin ada ya hanya beberapa juta atau beberapa ratus ribu itu bisa jadi. Tetapi kalau ternyata para pelaku ini melakukan blackmail dan ternyata si korbannya itu orang berpunya, itu dia akan bisa mendapatkan
3: banyak uangnya. Ya.
4: Dan kasus ini tuh sangat banyak ya. Sangat-sangat banyak.
3: Tapi mungkin mungkin korbannya itu malu kali ya. Jadi nggak dilaporkan gitu.
4: Apalagi kalau mohon maaf tuh tadi melakukan VCS atau video call sex itu.
3: Yeah,
4: ada
3: yeah.
4: Videonya si korban sedang tidak pakai baju segala macam. Itu kan banyak sekali bertebaran di Twitter. Cewek gitu. Itu kan sebagiannya adalah dari video-video pemerasan.
3: Ini yang akhirnya disebar luaskan ya, karena mungkin nggak dibayarkan, akhirnya disebar luaskan gitu, Pak Ibnu.
4: Dan itu juga awalnya juga love scamming.
3: Love scamming. Nah itu dia. Jadi Indonesia menjadi salah satu tempat yang menjadi favorit dalam tanda kutip bagi pelaku, entah itu dari pelakunya warga negara Indonesia atau warga negara asing, terbukti dari penangkapan di pihak dari imigrasi dan juga dari Polda Jawa Timur. Polda Jawa Tengah juga mungkin ada tadi ya, ada beberapa kasus juga. Tapi saya coba terima dulu pendengar dari Pak Miftah di Yogyakarta. Pak Miftah, selamat malam Pak.
7: Selamat malam, assalamualaikum Bapak Narasumber.
3: Ya, dengan Pak Ibnu Dwi Cahyo.
7: Ya, Pak Miftah, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Silakan, Pak Miftah.
7: Gini Pak, saya tertarik dengan tadi tentang QR ya.
3: QR.
7: Iya, kita kan terus terang di bidang usaha, jadi banyak pelanggan saya itu kan yang meminta untuk buat dibikin ini. Tapi kan saya juga karena sering saya sering dengan RRI kadang kan hanya tentang QR kan kadang-kadang kan bisa diduplikat ya.
3: Iya, iya.
7: Tapi Pak, kenapa saya nggak buka itu? Jadi gini. Untuk kayak saya sebagai seorang usahawan tuh gimana biar aman. Di sisi kan ini udah era digital, tapi di sisi kan bahayanya kan memang bahaya banget. Kalau misal amannya tuh gimana? Ikut itu apa memang nggak usah ikut? Karena kan lebih banyak bahayanya, madrotnya atau itu.
3: Oke, baik. Ini menarik nih. Ini
7: gimana? Solusinya gimana? Untuk pengusaha kayak saya, memang di sisi kan konsumen meminta.
3: Iya, iya, iya.
7: Saya juga khawatir banget kalau tadi itu kan. Saya banget.
3: Oke, baik. Makasih Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik juga nih. Karena ada kejadian juga waktu itu di salah satu masjid besar, termasuk besar di satu bilangan di Jakarta. Kalau mau nyumbang, dulu konvensional kotak amal ya, masukin duit. Tapi kebanyakan sudah enggak megang duit cash tuh, ada QR code, ada barcode-nya. Ditempel barcode lain bikinan orang. Jadi setiap mau nyumbang itu masuknya ke rekening orang, bukan ke masjid itu gitu. Nah ini yang dikhawatirkan juga terjadi di pengusaha-pengusaha ya UMKM gitu ya. Banyak yang akhirnya menolak untuk gak mau pakai QR code karena khawatir mungkin seperti itu, atau ada kekhawatiran lain. Saya ingin direspon Pak Ibnu, silakan dari Pak Miftah di Jogja.
4: Penggunaan QR code itu sangat bagus ya, dan itu teknologi yang sangat membantu UMKM.
3: Okay.
4: Jadi Pak Miftah takut, yang penting dijagain ya, di tokonya Pak Miftah itu QR code-nya adalah QR code yang betul-betul itu mengarah ke rekeningnya Pak Miftah atau perusahaannya Pak Miftah. Jadi harus misalkan ada pasang CCTV atau sesekali dicek Pak Miftah, misalkan sepekan sekali atau tiap hari ngecek kayak mau bayar, oh ya ini masih ngarah ke toko saya. Nah kan kadang-kadang ya ada yang iseng tuh nempel-nempel seperti kejadian di masjid. Kalau yang saya sampaikan tadi terkait kita QR code-nya dimanfaatkan orang, ini adalah QR code yang sifatnya dinamis. Dan itu untuk scan di toko.
3: Yang sifatnya apa Pak? Pak Ibnu?
4: Sifatnya dinamis. Jadi
3: dinamis.
4: Dia berganti, kodenya itu berganti-ganti.
3: Oh.
4: Dan kan kalau kita ke Alfa atau Indomart atau

0: Kok itu biasanya tidak dinamis ya? Itu fix ya, QR code-nya ya, Pak Ibnu ya. Nah, itu bisa ditaruh di dekat kasir lah. Jadi ada yang jagain. Kalau biasa itu kan ada yang ditebar di meja-meja ya. Nah, itu yang berbahaya sebenarnya sih, kalau ada yang iseng nempelin QR code-nya miliknya gitu ya. Nanti kalau nge-scan larinya ke kantong pribadi ya. Terima kasih Pak Ibnu sudah memberikan pencerahan pada malam hari ini. Selamat malam Pak Ibnu.
1: Selamat malam, Fajar.
0: Demikian pendengar, Direktur Siber Sehat Indonesia Ibnu Dwi Cahyo.
2: Indonesia menyapa malam.
0: Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan bisa disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id. Saya ulang, di email panselrri, disambung semua, panselrri@komdigi.go.id, dengan subjek masukan rekam jejak dalam tanda kurung nama peserta. Paling lambat 9 Juli 2026, setiap masukan akan dijaga kerahasiannya. Informasi lebih lanjut dapat Anda lihat di situs seleksi.komdigi.go.id.
2: Kata tokoh dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Kita masih bicara soal love scamming. Jadi love scamming adalah jenis penipuan daring atau online. Pelaku memasukkan identitasnya untuk menjalin, membangun hubungan romantisme atau hubungan emosional ke calon korbannya. Kemudian ujung-ujungnya memeras, mengambil keuntungan lah. Bentuknya apapun itu ya, mengambil keuntungan, tapi terutama sih uang ya, atau memeras sejumlah uang. Beberapa informasi soal penegakan hukumnya sudah kami hadirkan tadi sebelumnya. Tadi juga kami sempat berbincang bersama Direktur Siber Sehat Indonesia, Pak Ibnu Dwi Cahyo. Dan minggu kemarin itu dari pihak imigrasi menangkap sindikat ya, sindikat internasional love scamming, tidak hanya dari Indonesia tapi ada juga warga negara asing. Kemudian Polda Jawa Timur juga melakukan hal senada beberapa hari yang lalu. Ini juga jaringan internasional. Kita akan berbincang mengenai hal tersebut bersama kriminolog Pak Suprapto. Pak Suprapto, selamat malam. Pak Suprapto, selamat malam. Baik. Ya, terputus ya. Kami coba untuk hubungi kembali di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Jadi namanya adalah istilahnya tuh yang apa namanya yang digunakan ya oleh penegak hukum juga termasuk pihak kepolisian adalah love scamming, itu bahasa Inggris. Kalau di Indonesia kan adalah penipuan berkedok asmara yang dilakukan secara daring ya. Love scamming ini tidak bisa dilakukan secara luring atau offline karena sulit. Yang digunakan itu adalah penipuan identitas dari pelaku ya, dan juga foto pribadinya, wajahnya, suaranya dan lain sebagainya. Dan semua itu kalau dilakukan secara online itu bisa dengan mudahnya para pelaku itu memanipulasi baik dari segi suaranya maupun dari wajahnya. Bahkan sekarang ini AI sudah makin canggih. Kalau dulu mungkin hanya sekadar foto bisa diedit, sekarang ini video juga bisa diedit.

0: Jadi kalau misalkan mau video call membuktikan benar nggak nih orang yang saya ajak ngomong ini adalah perempuan misalkan. Video call ternyata betul perempuan. Padahal itu adalah teknologi AI. Jadi perkembangan teknologi itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kejahatan. Dalam hal ini konteksnya kita akan bicara soal waspada love scamming. Saya terhubung lagi dengan kriminolog Pak Suprapto. Pak Suprapto, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Suprapto, ya. Kabar baik ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Pak Suprapto, dari kacamata kriminolog, kenapa ya love scamming ini kian marak atau justru malah pengungkapan kasusnya makin banyak? Ini kan seperti fenomena gunung es baru terasa sekarang, padahal sudah lama ini, atau mungkin justru lebih banyak lagi nih tentang pelaku-pelaku love scamming ini, Pak Suprapto?
1: Ya, sekarang memang nampak lebih banyak ya, karena sekarang ini makin banyak orang yang mengharapkan atau mendapatkan ujian. Jadi ketika seseorang itu dihubungi oleh orang lain, itu dia menjadi merasa tersanjung, teruji, lalu menjadi lemah itu daya pikir rasionalnya. Dan kalau ya, jadi kadangkala seseorang itu berpacaran atau rekreasi atau kuliner, sebetulnya yang dicari bukan kenyamanan dari pacaran atau makanan yang enak, tetapi dengan siapa mereka berinteraksi. Dan itu saya kebetulan juga melakukan penelitian dan memiliki klien gitu ya, yang menjadi korban. Itu kadang mereka itu misalnya lalu selfie, lalu memposting gitu ya. Jadi intinya itu banyak anggota masyarakat sekarang ini, terutama remaja, yang butuh legitimasi, pengakuan dari
0: orang lain,
1: dari komunitasnya. Iya, apalagi sekarang ini kan para pelaku selalu mengaku, oh saya sekarang lagi di London, sekarang lagi di mana gitu ya. Nah itu kebanggaan tersendiri gitu, ketika merasa punya pacar dari negara lain atau sedang bertugas di negara lain. Saya pernah memberitahu ke klien saya, karena dia ngaku di London gitu, dan dia tidak menduga dengan AI gitu dia bisa bersedia itu ya menampilkan wajah. Tapi ketika saya suruh ngecek suasananya seperti di London apa tidak, kan ternyata tidak gitu, karena dia tidak siap. Dia ngaku dari London tapi tidak siap. Habis itu lalu dimatikan dan lalu sudah memblokir gitu.
0: Nah ini penting nih, ini trik. Tips dan trik juga, kalau misalkan Anda berkenalan dengan lawan jenis, misalkan Anda tertarik dari suaranya benar, misalkan wanita ya, benar wanita, lalu dari fotonya wanita, dari video callnya juga wanita, padahal menggunakan AI, jangan lupa ngecek bagaimana suasananya ketika ia bilang misalkan di daerah tertentu atau di negara tertentu, gitu ya Pak Suprapto ya?
1: Betul, iya betul. Dan
0: dan itu ketahuan dari itu ya, ketahuan dari diminta suasana London gimana sih gitu, Pak Suprapto?
1: Iya. Kemudian karena dia tidak siapkan, tidak menduga bahwa suruh nunjukin suasana London,
0: ditutup,
1: dimatikan. Gitu ya. Dan biasanya itu memang begini, dia bilang, pokoknya saya tidak mencari orang cantik, saya tidak mencari orang yang kaya, pinter. Yang penting ada yang mau dengan saya butuh istri gitu ya. Pokoknya memuji lah gitu, memuji karena saya punya anak atau apa gitu, butuh pendamping. Lalu akhirnya saya mau menemui Anda ini, cuman kok saya kurang ya uangnya. Nah saya sudah bilang, kalau sudah mulai bilang rugi ya, hati-hati. Lalu ada juga yang, saya sekarang sudah di Bandara Jogja, tapi saya overweight ini, sehingga saya masih tertahan, bisa pinjam nggak untuk membayar? Nah kalau itu dikasih, habis itu hilang lah dia.
0: Jadi semua usaha dari pelaku untuk membangun, menjalin asmara dalam tanda kutip, menjalin emosional dalam tanda kutip kepada calon korbannya, muaranya itu selalu minta uang atau minta sesuatu lah. Itu harus tiba-tiba langsung otomatis harus sadar gitu ya, harus sadar kok.
1: Iya.
0: Apalagi yang diminta nggak sedikit, atau mungkin awalnya motifnya tuh dikit-dikit dulu nih. Pertama ratusan ribu, kemudian ketika dikasih, kemudian tambah naik nih nominalnya nih, Pak Suprapto.
1: awalnya memang biasanya pulsa gitu ya.
0: Oh, pulsa.
1: Ini karena paket data saya mau habis nih, nanti kalau putus tolong dikirim ya, ini karena saya sedang di jalan atau apa gitu. Saya sedang di kapal atau saya sedang di kendaraan gitu. Nah, kalau misalnya dia hanya minta 50 atau 100 biasanya kan ngasih gitu. Tapi nanti lama-kelamaan, tadi saya pokoknya mau urus dan sebagainya, lalu akhirnya dia bisa lepas jutaan.
0: Oh iya, karena saya pernah baca sebuah thread di Twitter atau X ya, sekarang ini namanya bukan Twitter tapi X, yang mengatakan bahwa ketika berkenalan dengan seorang wanita di luar negeri, kemudian ia mengirimkan sesuatu untuknya, tapi tertahan di bea cukai, butuh tebusan dulu nih gitu. Nanti kalau barangnya udah terima kabarin ya. Ya itu mulai tuh, kalau ada yang minta sesuatu hati-hati ya Pak Suprapto. Ini ada berapa yang ditangani Pak Suprapto? Apakah semuanya senada dari kasus yang ditangani Pak Suprapto?
1: Ya, saya beberapa lebih dari 5 orang, dan saya sendiri pun pernah gitu ya dihubungi oleh orang, tapi kalau ini motifnya bukan, ini agak berbeda, motifnya bukan motif asmara. Saya pengen buka usaha ini di Jogja.
0: Oh, gitu. Investasi.
1: Iya, dia mengaku Australia. Tolong apa ya yang cocok di Jogja gitu ya. Tapi karena saya tahu bahwa ini penipuan dan saya butuh data banyak, saya layani gitu. Baik, kalau di Jogja sekarang yang paling cocok pondokan gitu ya, kos-kosan. Oh, baiklah, nanti saya akan kirim gitu. Akan kirim uangnya. Nah, ini saya sudah siap-siap nih, nanti bisa minta nomor rekening gitu. dan saya tidak mau, saya bilang kalau memang mau sekalian survei ya datang ke Indonesia gitu. Dan dia bilang gitu ya, dan dia bisa menunjukkan bukti booking tiket dari Australia. Saya mau mampir di Denpasar dulu gitu ya, Pak. Saya transit di Denpasar gitu. Nah, ya karena mungkin dia sebetulnya punya beberapa nomor gitu, dia bisa menunjukkan, dia menelpon saya dengan nomor Indonesia.
0: Awalnya memang,
1: nah alasannya itu overweight gitu, barang saya tertahan, bisa bantu enggak. waktu itu dia sih menyebut angka 1,5 juta gitu ya. Terus saya bilang, ya tenang aja, saya kenal dengan orang-orang bandara di Denpasar. Jadi tunggu aja posisi Anda di mana, nanti akan di teman saya. Lo, Anda nggak percaya sama saya gitu ya? Ya, bukan nggak percaya, saya malah mau menolong. Akhirnya langsung dimatikan dan sudah.
0: Oh, ya. Tapi sebenarnya Pak Suprapto ketika pertama kali kontak dengan dia, itu sudah tahu bahwa itu adalah modus sebuah penipuan?
1: Ya, tadinya sih saya pikir memang orang mau usaha gitu ya.
0: Oke, nah juga, berarti awalnya memang belum tahu nih. Awalnya belum tahu.
1: Ya, awalnya tidak tahu.
0: Oke.
1: Dan itu hebatnya itu, yang saya hebatnya itu, satu, dia bisa menunjukkan kode booking tiket gitu ya, tiket dari Australia ke Denpasar.
0: Video atau foto, Pak Suprapto?
1: Foto.
0: Foto. Oh iya, nah, bisa diedit berarti ya.
1: Ya, cuman fotonya dia nggak tahu bahwa saya social criminal itu. Kan dia mau berangkat itu dia memotret kopernya, gitu ya. Ini nanti kalau ketemu di Jogja, koper saya seperti ini, baju saya seperti ini, gitu.
0: Okay.
1: Kan. Dia pakai itu, terus dia ngasih lagi foto pada saat checking dan foto pada saat di pesawat, bajunya lain. Gak mungkin kan, misalnya dari check-in terus ke pesawat sudah ganti baju.
0: Ganti baju, ya nggak mungkin.
1: Itu udah mulai kecurigaan saya di situ.
0: Jadi itu sedetail itu ya harus diperhatikan, dan juga betul, ketika ada foto sebagai bukti apapun itu ya, mau itu soal tiket dan lain sebagainya, dicek lagi. Ini bisa betul jadi editan dan lain sebagainya ya, foto pribadi juga banyak yang diedit gitu. Oke, ini kan penipuan secara online itu banyak macamnya. Ada yang love scamming, ada yang penipuan soal bisnis atau investasi. Dari pengalaman Pak Suprapto yang tadi itu, bisa sampai ngobrol sama si pelaku penipuan itu gimana ceritanya? Kenal ada komunikasi itu awalnya tuh gimana sampai ada komunikasi awalnya?
1: Jadi sebetulnya sama sekali tidak kenal. Nah, biasanya mereka itu memang menelusurinya lewat medsos ya, apakah itu Facebook atau media sosial yang lain.
0: Iya, Instagram, nah, Facebook, dan sebagainya.
1: Ya, itu dari situ dia dapat nomor handphone. Dan kadangkala juga kalau yang tadi misalnya untuk asmara, karena biasanya kan juga para remaja suka curhat, sehingga dia memang memilih orang yang sedang patah hati, sedang
0: Jadi kalau misalkan pendengar itu punya pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, punya aktif di media sosial dan kemudian sering curhat tentang keluhan rumah tangga, entah keluhan asmara, secara pribadi dan lain sebagainya, itu adalah profiling dari calon target di si pelaku. Pelaku memprofiling itu ya. Jadi salah juga dong kita curhat di media sosial sekarang-sekarang ini ya, Pak Suprapto.
1: Iya, jadi sekarang saya sedang mikir mungkin seharusnya kalau kita Facebook, buka Facebook, ya profilnya dikunci aja lah.
0: Jadi yang enggak kenal enggak bisa lihat. Yang bukan teman enggak bisa lihat. Oke, baik kalau gitu. Jadi kalau dari pengalaman Pak Suprapto dan juga klien Pak Suprapto itu bahwa si pelaku bisa bertemu dengan korban ataupun calon korban atau bertemu komunikasi itu bisa dari manapun, tapi yang terbanyak adalah dari sosial media, Pak Suprapto.
1: Betul.
0: Ya. Dan mereka biasanya memilih target nggak random gitu ya, Pak Suprapto.
1: Ya, ada yang random ya, tapi ada juga yang itu tadi. Jadi dia memang sudah mengumpulkan sejumlah data gitu, dan mana yang kira-kira potensial itu yang kemudian mereka kontak.
0: Oke. Jadi harus hati-hati. Ya. Terima kasih banyak nih atas bincang-bincangnya malam hari ini, Pak Suprapto. Selamat malam, Pak.
1: Sama-sama, selamat malam, Pak Raja.
0: Kriminolog Pak Suprapto sudah kami ajak berbincang.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid sudah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kementerian Kesehatan mendistribusikan berbagai bantuan logistik serta mendirikan pos kesehatan untuk memberikan dukungan penanganan kesehatan bagi masyarakat terdampak kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Agus Jamaluddin menjelaskan, bantuan logistik kesehatan yang didistribusikan meliputi 15 unit oksigen, konsentrator, 6 unit oximeter, 3 unit air purifier, 11.500 piece masker bedah medis, serta 5.000 piece handscoon non-steril. Ia juga menambahkan keberadaan 2 unit tenda kesehatan juga menjadi bagian dari langkah kesiapsiagaan untuk mendukung pelayanan kesehatan di lapangan. Perusahaan umum Bulog memastikan penyerapan gabah petani di Papua Selatan berjalan optimal sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan swasembada pangan nasional sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi petani di kawasan sentra pangan baru tersebut. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal, mengatakan Bulog hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan petani dalam menjaga keseimbangan produksi dan penyerapan hasil panen sehingga tidak terjadi kelebihan pasokan di tingkat petani. Rizal mengatakan Bulog bersama Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, TNI Polri, serta seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi dalam mendukung pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke. Dari mancanegara, jumlah korban tewas akibat tragedi sekelompok biksu ditabrak sebuah mobil yang dikemudikan seorang anak di bawah umur pada Kamis 2 Juli lalu di Provinsi Mokdahan, Thailand, Timur Laut, bertambah menjadi 10 orang. Dalam peristiwa tragis tersebut, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang kemudian diketahui berkebutuhan khusus mengemudikan mobil bak terbuka milik sang kakek tanpa izin dan menabrak sejumlah biksu yang sedang berjalan kaki di jalan raya. Tabrakan hebat yang terjadi mengakibatkan 5 biksu tewas ketika di tempat kejadian dengan 5 lainnya meninggal dunia di rumah sakit akibat luka parah yang mereka derita. Kelompok ziarah yang terdiri dari 34 biksu dan 5 umat awam tersebut berasal dari Wat Po Manorom dan hendak menuju ke Ubun Ratchathani saat ditabrak mobil yang disupiri oleh anak di bawah umur tersebut. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Fardan Rainando Jo melangkah ke babak final kejuaraan Asia Junior 2026 di babak semifinal yang berlangsung di Yasushiro. Fardan menundukkan perlawanan sengit tunggal Cina yaitu Lou Yu Jing lewat rubber game 21-16, 15-21, 23-21. Nantinya di babak final, Fardan akan mempersiapkan diri untuk tampil lebih baik dan lebih lepas sekaligus mempersiapkan kondisi fisik dan mentalnya mengingat atmosfer pertandingan di babak final akan sangat menguras energi.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI pendengar, dan kita malam hari ini masih dalam kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam. Dan malam hari ini kita akan bahas tentang Piala Dunia. Beberapa saat lagi akan bertanding babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tapi yang kita bahas ini yang akan berlangsung pagi nantinya pada pukul 4 pagi, yaitu akan bertemu Paraguay dan Perancis. Kedua negara ini akan bertemu di babak 16 besar. Bagaimana jalannya pertandingan, analisisnya kira-kira? Nanti kita akan coba berbincang bersama narasumber kita pada malam hari ini. Sudah terhubung pemerhati sepak bola, ada Geragah Noriksani. Bung Geragah, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan Fajar, salam olahraga jaya, Bung. Bung Geragah, prediksinya gimana nih Paraguay-Perancis?
1: Paraguay-Perancis, ya Perancis. Saya lihat Perancis itu bakal ugal-ugalan ya, kalau bahasa
0: bahasa anak mudanya ya.
1: Bahasa anak mudanya bakal main ugal-ugalan. Sementara Paraguay itu sebaliknya, mereka akan lebih pragmatis, akan lebih taktis juga ya. Artinya mereka akan lebih banyak, saya lihat prediksi akan lebih banyak bertahan nanti sih, kurang lebih kayaknya.
0: Oke, kita coba lihat dari perbandingan statistik dalam kompetisi 5 pertandingan terakhir di kedua belah negara. Untuk Paraguay ini pernah di tahun 2026 itu melawan Nicaragua menang 4-0, Amerika Serikat, Paraguay kalah 4-1 sama Amerika Serikat, Turki, Paraguay menang Paraguay. Lalu kemudian di Piala Dunia, Paraguay Australia ditahan imbang 0-0 dan kemudian memulangkan Jerman, Bung Geragah. Mulangin ya. Jerman, kok bisa sampai banyak yang memprediksi pertandingan ini akan berat sebelah dan akan mudah Jerman Prancis untuk melaju ke babak selanjutnya nih, Bung Geragah. Ayo.
1: Ya, saya sebenarnya terkejut ketika laga pertama ya, Paraguay laga pembuka antara Paraguay melawan Amerika. Di situ kalahnya telak sekali 1-4. Padahal kalau dilihat dari mundur sebelumnya di kualifikasi, kemudian di beberapa laga persahabatan, Paraguay itu sangat meyakinkan. Makanya ketika begitu
0: padahal kalah 1-4. Padahal termasuk subur loh ya.
1: Betul. Paraguay. Subur, kemudian statistiknya juga sangat oke lah ya untuk menuju ke Piala Dunia. Cuman itu dialah, ketika sudah di panggung yang iya benar Bung, ketika sudah di panggung yang sebenarnya, dalam tanda kutip sebenarnya, itu banyak sekali yang campur aduk pasti kan. Kemudian
0: demam panggung ya Bung Geragah,
1: demam panggung saya yakin tidak, hanya memang itulah dia namanya sepak bola ya. Apa segala sesuatu pasti bisa terjadi, dan benar banget, benar sekali akhirnya ketika melawan Jerman yang tidak diduga-duga justru kejadian. Menang adu penalti, menahan imbang selama 120 menit ya, 1-1. Nah itu juga jadi sebuah kejutan. Tapi ketika bertemu Prancis nih, yang saya bilang ayam jantan ugal-ugalan tadi nih, ini sudah tidak akan bisa lagi. Ini udah benar one-sided ya.
0: Oh iya? Artinya, oh gitu?
1: Artinya Prancis saya prediksi bakal menang sih.
0: Oke, kenapa bisa yakin demikian nih, Bung Raga? Apakah berbeda dengan ketika lawan Jerman yang mampu menahan imbang sampai 2 kali 40 menit babak tambahan dan sampai adu penalti, Bung Raga?
1: Saya mengutip kata-katanya Zlatan aja ya, Zlatan Ibrahimovic, bahwa saat ini trio Prancis itu yaitu Kylian Mbappe, kemudian Michel Olise dan juga Ousmane Dembele adalah trio penyerangan terbaik di dunia saat ini, begitu Bung. Jadi ya, dengan ketajaman trio tersebut, saya rasa Paraguay memang dari dulu terkenal dengan apa namanya pertahanan yang sangat baik ya, bahkan dari eranya Jose Luis Tilaver kiper dulu itu sampai sekarang di benteng pertahanan di situ ada Gomez juga. Di lini serang juga ada Enciso yang berpengalaman di Liga Inggris. Jadi ini sebenarnya bakal jadi laga yang menarik. Tapi saya bisa bilang seperti yang tadi saya ucapkan, yaitu ini benar-benar laga yang one-sided. Dan benar-benar satu sisi Prancis, saya rasa bisa dengan ugal-ugalannya itu bakal bisa memenangkan pertandingan sih.
0: Oh, oke, okay. Kalau gitu. Nanti saya undang pendengar, Bung Raka, boleh ya?
1: Boleh.
0: Baik, silakan. Kalau pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, pada pukul 4 dini hari nanti babak 16 besar akan berlangsung atau mempertemukan Prancis dengan Paraguay. Paraguay itu memang secara negara itu sudah tidak asing lagi dalam dengan Piala Dunia. Sebenarnya sih sudah langganan masuk Piala Dunia, tapi sejak 2010 dia absen terus, bolos terus tuh, nggak tahu gurunya itu nyatet nggak namanya ya. Jadi akhirnya bolos terus nggak masuk-masuk 2010 sampai akhirnya penantian dua dekade ya, akhirnya masuk deh nih 2026 dan mengejutkannya memulangkan salah satu negara Eropa yang digadang-gadang menjadi calon kandidat juara, Jerman, dipaksa sampai adu penalti dan kalah, harus angkat koper. Nanti akan menjamu, atau bukan menjamu sih, akan bertemu berhadapan dengan salah satu kandidat juara juga nih, yang disebut-sebut oleh para pengamat sepak bola, para pecinta sepak bola, itu nama negara yang sering disebut, yaitu Argentina, Prancis, lalu ada Spanyol dan sebagainya. Prancis nanti ketemu sama Paraguay. Silahkan komentar Anda, prediksi Anda gimana nih. Ada Pak Frans Dinias. Pak Frans, malam.
2: Ya, selamat malam. Ini Bang Fajar lagi ya?
0: Iya, Fajar lagi.
2: Jadi 2-1 ya, 2-1.
0: 2-1 untuk 2-1. Benar 2-1 nih prediksinya.
2: Iyalah, mudah-mudahan 2-1, tetapi ya terkait dengan apa itu kehebatannya ini Paraguay ini, Bang. Menurut saya, dia itu hebat mungkin semakin hari semakin bertambah apanya toko-toko apanya sepak bolanya yang apa yang cerdas yang apa yang berkualitas lah katakan ya. apalagi kan dia sedari menurut uraian yang disampaikan Bang Fajar ini semakin apa saya perhatikan semakin lama semakin meningkat apanya kualitas permainannya, makanya bisa dia memulangkan.
0: Wah. Jadi galau nih.
2: Yang sudah terkenal masa dulu lah.
0: Iya. Oke, baik. Tapi tetap 2-1, 2-1-nya buat duanya buat siapa nih? Prancis.
2: Ya, duanya Prancis, satunya Paraguay, tapi sebutannya 2-1.
0: 2-1. Oke. Terima kasih. Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, malam. Pak Roni, halo. Untuk pengarah acara malam hari ini mungkin Tel 3 agak sedikit kendala ya. Tadi beberapa kali baik narasumber maupun pendengar nggak ada suaranya ataupun terputus ya. Mungkin di line telepon lain. Ada Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, pagi sudah dini hari nih sana nih. Pak Daniel.
3: Ya, selamat pagi.
0: Iya, waduh, gimana nih Pak Daniel? Prediksinya gimana?
3: Ya, Bung Fajar ya.
0: Iya.
3: Ya, jadi begini. Sekali lagi, Jerman punya pemain-pemain yang tidak sama dengan Prancis. Prancis punya. Ini kejurnya semua skim sama seperti Amerika Latin, jadi kayaknya menang besar dulu kan. Menang besar. Sekali gol, langsung gol terus.
0: Gitu ya, snowball. Oke. Kira-kira akan menang besar Prancis nih. Oke, baik. Wah, ini sama semangatnya dengan Bung Ragah nih. Sepertinya Prancis akan mengajari Paraguay cara bermain bola yang efektif. Panen gol. Silakan Bung Ragah nih, ada dua pendengar kita nih.
4: Ya, keduanya sama-sama mendukung Prancis ya. Jadi
0: satu yang satu optimis banget dari Pak Daniel di Sorong. Kalau ya, Pak Frans Dinias tuh ya tipis lah skornya 2-1.
4: Ya tidak kaget ya. Artinya ketika Prancis lebih dijagokan ya karena berdasarkan statistik selama Piala Dunia juga sangat mendukung. Artinya di sisi lain Paraguay juga kurang meyakinkan. Ketika berhasil mengalahkan Jerman pun juga saya tidak. Ini lebih mungkin menurut saya pribadi ya lebih bernuansa Dewi Fortuna gitu. Jadi lebih banyak.
0: Oh, faktor lucknya lebih tinggi, lebih banyak keberuntungan.
4: Betul. Tapi di sisi lain, karena saya kebetulan nonton juga 120 menit adu penalti itu, memang Paraguay bermain sangat disiplin, bermain sangat rapi, bermain sangat fokus selama 120 menit. Tapi 120 menit ya, dan ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh tim-tim manapun, baik itu tim kuat seperti Prancis, Argentina maupun tim-tim yang di level klub juga punya fokus atau konsentrasi yang begitu mantap selama 120 menit plus adu penalti itu benar-benar. Karena kan adu penalti ya faktor luck juga kan.
0: Iya, iya, iya.
4: Siapapun pasti, siapapun Messi pun pernah gagal
0: melakukan
4: penalti. Kemudian Mike Maignan seorang kiper pun pasti juga pernah melakukan kesalahan ketika adu penalti. Jadi benar-benar 50-50 kalau sudah bicara adu penalti. Tapi di babak 16 besar nanti yang mana itu adalah saya bisa bilang sudden death ya, nothing to lose. Jadi nggak bisa melakukan apa namanya coba-coba taktikal dan lain sebagainya. Jadi saya yakin kedua tim bakal memainkan pakem atau menampilkan pola yang sangat berbeda. Artinya Prancis dengan kekuatannya dia akan main lebih menyerang, ofensif. Sementara Paraguay kemungkinan besar akan lebih mengandalkan kecepatan-kecepatan ketika melakukan counter attack. Karena di depan sudah ada Almiron, sudah bisa dimainkan. Kemudian di depan juga ada Enciso yang tadi saya bilang. Kemudian kipernya juga Gil juga bermain sangat baik di laga melawan Jerman. Jadi ini kombinasi momentum yang perlu dijaga oleh Paraguay. Begitupun dengan Prancis juga ya.
0: Iya.
4: Momentum yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa di stop saat begitu saja. Jadi artinya trio yang saya sebut tadi, anak asuh Didier Deschamps ini, Didier Deschamps akan sangat mengandalkan tiga pemain depan tersebut, yaitu Dembele, kemudian Kylian Mbappe dan juga Michel Olise.
0: Olise.
4: Betul, dan juga jangan lupakan ada beberapa pemain-pemain super sub seperti Barcola, seperti Ryan Cherki, kemudian ada juga Tchouaméni yang juga kadang jadi box to box bisa maju ke depan. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sangat menghibur saya rasa, begitu Bung Fajar.
0: Oke, ya jadi kalau tadi kan saya sebut beberapa sejarah pertandingan Paraguay, sekarang supaya adil ada 5 pertandingan Prancis, yaitu ketika Prancis melawan Irlandia menang 3-1, Prancis lawan Senegal 3-1, masuk Piala Dunia Prancis lawan Irak itu 3-0, Norwegia Prancis 1-4, Prancis Swedia itu 3-0. Jadi begitu suburnya lini serang dari Prancis, hampir melesakkan gol lebih dari satu. Meskipun lini belakangnya itu ada catatan juga, ada kebobolan. Betul. Walaupun nggak banyak, paling satu semua nih. Konsisten. Ada kebobolan tapi satu, nggak boleh lebih itu. Itu statistiknya seperti itu. Dan yang menakutkan lagi nih, dari statistik ini, dari suburnya pemain depan dari Prancis dan juga kebobolan yang minim, Bung Raga, saya baca beberapa review statistik juga. Dari semua pemain-pemain negara-negara yang berlaga di Piala Dunia, itu yang itu kan ada biasanya itu statistik banyaknya attempt lari di lapangan berapa kilo gitu ya. Inggris itu 4000-an, sementara Prancis dengan skor yang begitu luar biasa dan kemenangan yang begitu telak hanya setengahnya, 2000-an. Artinya apa? Prancis saat ini masih belum mengeluarkan potensinya sebenarnya, atau justru bermain lebih efektif ketimbang negara-negara besar lainnya begitu. Tanggapannya Bung Raga?
4: Ya, saya lebih setuju yang kedua, lebih sepakat yang kedua, yaitu lebih efektif. Dia Prancis mainnya ugal-ugalan, subur tapi efektif. Artinya kalau dilihat juga secara permainan, mungkin dua karakter yang berbeda ya, Inggris dengan kick and rush-nya. Ya maksudnya Inggris dengan pola yang terkenal, kita tahu kan kick and rush, walaupun sebenarnya tidak kick
0: udah, and rush banget ya. Udah hilang kayaknya tuh.
4: Sudah hilang tuh ya, karena pengaruh perkembangan apa namanya
0: permainan taktikal.
4: Nah itu sudah berubah, tapi memang kalau di Inggris itu memang lebih banyak berlari. Inggris itu kan mengandalkan dua back sayapnya kan. Di situ ada Jed Spence dan kemudian juga
0: Itulah sebabnya jumlah jarak larinya itu lebih banyak Inggris, karena itulah metode dari strateginya ya gitu ya.
4: Iya, saya bisa bilang begitu, karena Prancis pun lebih banyak, mungkin kalau dilihat lagi statistiknya, Prancis itu kan lebih banyak melakukan passing ketimbang running.
0: Jadi I see.
4: Ya, jadi itu kan dua hal yang sebenarnya dua kutub yang berbeda kan. Makin banyak passing, apalagi yang sukses dari kaki ke kaki, itu akan lebih sedikit membutuhkan energi untuk melakukan
0: lari
4: sana lari sini, betul.
0: Wah, itu luar biasa. Sehingga apa? Prancis itu hemat daya kalau baterai, kalau handphone tuh hemat daya, nggak boros. Tenaganya masih oke banget. Sementara Paraguay habis melakoni sampai ujung titik keringat penghabisan adu penalti. Meskipun jaraknya untuk istirahat bisa ya, Bung Raga ya, jaraknya cukup lama lah pertandingan ini dari kemarin ketika memulangkan Jerman. Oh, terhubung lagi Pak Roni. Pak Roni, halo.
2: Selamat malam Mas Pacar.
0: Malam. Ya, Mas. Silakan salam olahraga Jaya. Silakan Pak Roni.
2: Kalau Prancis kan Dembele kan jangan salah, dia kan anu dapat gelarnya Ballon d'Or.
0: Iya.
2: Orang pemain punya itu.
0: Iya.
2: Sedangkan Mbappe dalam mengejar tak terbendung.
0: Iya.
2: Dari itu maka Prancis akan mendominasi permainan kalau menurut saya, mungkin 60-40
0: seperti itu. Hasil akhirnya berapa kira-kira?
2: Kalau prediksinya mungkin berapa ya? 3-0 kali ya.
0: Oke, baik Pak Roni.
2: Ini apa namanya? Kanada Maroko. Menurut saya akan menghentikan Kanada untuk sampai ke pertandingan kelima ini kali Mas Pajar.
0: Oke, baik.
2: Maroko 1, Kanada 0 Mas Pajar.
0: Oke, baik. Makasih. Ya. Pak Roni di Jakarta. 3-0 kalau pagi nanti jam pukul 4 waktu Indonesia Barat. Artinya tidak salah sebenarnya ada beberapa pendengar kita yang optimis akan Prancis akan menang mudah atau dalam kata lain menang besar gitu ya, Bung Raga. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa pertahanan dari Paraguay ini juga menarik untuk diwaspadai juga nih, Bu.
4: Ya, pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke ya untuk sekelas tim yang lolos ke Piala Dunia.
0: Oke.
4: Karena ya cuman kembalinya Gomez, kembalinya Almiron. Almiron sebenarnya posisi sayap di posisi 4-3-3 itu. Cuman kalau nanti misalnya Paraguay menerapkan formasi 5 back atau pakem 3 back tengah plus 2 full back, itu juga akan yang sangat menyulitkan Prancis. Artinya pertahanan Paraguay sejak dulu, tadi di awal saya bilang ya, Paraguay terkenal dengan pertahanan yang bagus. Eranya Jose Luis de la Fuente, itu legendanya Paraguay di sektor penjaga gawang, itu selalu memiliki back-back yang tangguh. Kemudian ada Saveres di posisi kanan. Di posisi kanannya Paraguay ini akan menjadi duel antara nanti Saveres melawan Barcola atau Saveres melawan Osman Dembele, atau justru sebaliknya ketika Saveres ditempatkan di sebelah kanan, ada kemungkinan Prancis mungkin akan lebih banyak mengeksploitasi sisi kiri pertahanan Paraguay alias dari kanan, di mana di kanan itu sudah ada Michel Olise, kemudian ada Jules Konde juga yang bisa overlap dari posisi back sayap sebelah kanan gitu. Jadi meskipun sebenarnya pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke, tapi di sini kita bisa sama-sama melihat bahwa Prancis sebenarnya pivotnya atau apa kutubnya itu ada di 3 pemain tadi. Selama Paraguay bisa mematikan pergerakan
0: 3 orang itu,
4: Dembele, Mbappe dan juga Doué atau Olise, ya maka hampir bisa dipastikan Prancis tidak akan bisa mencetak banyak gol, kecuali mungkin dari skema-skema set piece dan corner maupun tendangan bebas begitu, Bung Fajar.
0: Iya. Satu penyerang dijaga 2 orang itu menarik, tapi sayangnya Prancis punya 3 yang tajam. Agak bingung juga.
4: Betul.
0: Aduh, ya nanti kita akan lihat bagaimana. Prediksinya berapa nih, Bung Raga?
4: Prediksi 2-0.
0: 2-0 ya.
4: Prancis, iya.
0: Oke, Bung Raga, terima kasih banyak analisisnya. Selamat malam, ya. Bung. Salam olahraga.
4: Siap. Salam olahraga Jaya.
0: Demikian pendengar pemerhati sepak bola, Geraga Nuriksani sudah kami ajak berbincang.
5: Wawancara Pro 3.
0: Dan kini kami hadirkan konferensi pers dari KPK. Kalau kemarin kami hadirkan konferensi pers KPK terkait OTT Bupati dari Kuantan Singgingi. Dan kali ini kita hadirkan KPK, konferensi pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait OTT lagi, pendengar. OTT Bupati Langkat kali ini.
6: Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati dan selalu banggakan. Kawan-kawan jurnalis yang selalu setia membersamai dan mendukung KPK, tidak kenal lelah, tidak kenal waktu. Baik, pada kesempatan kali ini, Jumat 3 Juli 2026 kami akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Langkat terkait dengan dugaan suap proyek. Baik, untuk berikutnya kepada Pak Dirdik kami persilahkan untuk menyampaikan kronologi konstruksi dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kami persilakan.
7: Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
7: Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih rekan-rekan pers yang masih ada di ruangan ini dan masih setia sama KPK. Untuk kesekian kalinya kita melakukan penyelidikan tertutup di daerah. Seperti kemarin kami sudah sampaikan bahwa tangan-tangan penegakan hukum, penegakan korupsi kita akan lakukan ketika memang masih ada perilaku-perilaku koruptif yang masih ada di daerah, sehingga kita juga tidak akan segan-segan akan melakukan penindakan. Jadi pada kesempatan malam ini, tadi disampaikan oleh Mas Jubir bahwa betul kita melakukan kegiatan tertangkap tangan untuk dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek di Kabupaten Langkat tahun 2025-2026. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pada tahun 2025, saudara YQB selaku pihak swasta sekaligus tim sukses SAF pada Pilkada 2024 mendapat paket pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Pemukiman Langkat melalui metode pengadaan langsung atau PL. Melalui koordinasi dengan PPK saudara IM yang saat itu menjabat sebagai Kepala Disperkim Langkat. Dengan rincian proyeknya yaitu di Dinas Pendidikan Langkat sebanyak 80 paket pekerjaan yang mencapai total 9,5 miliar rupiah. Dan di Dinas Perkim Langkat sebanyak 5 paket pekerjaan senilai total 748 juta rupiah. Bahwa selanjutnya saudara SAF selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 atas pekerjaan yang diberikan kepada YKB meminta fee 10% dari setiap proyek di Dinas Pendidikan dan 17% dari proyek di Sperkim. Akhirnya disepakati untuk besaran fee proyek tersebut yaitu untuk di Dinas Pendidikan sebesar 990 juta rupiah dan untuk di Dinas Perkim total 126,8 juta. Atas permintaan fee tersebut sampai dengan 5 April 2026 YQB telah memberikan uang kepada SAF sejumlah total 800 juta rupiah. Dengan rincian, tahun 2025 sebesar 500 juta, ini dalam bentuk transfer dua kali, melalui saudara ZK, laku driver bupati. Kemudian pada bulan Mei 2025, sejumlah 150 juta melalui perantara. Selanjutnya pada April 2026, 150 juta lagi melalui saudara ZK. Pada akhir Juni 2026, SAF kembali meminta kepada saudara YQB sejumlah 300 juta sebagai bagian dari komitmen fee yang telah disepakati di awal tahun 2025. Namun pada 1 Juli 2026, YKB menyampaikan bahwa hanya sanggup memenuhi permintaan dari saudara SAF total 100 juta. Kemudian tim KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup, turun ke lapangan. Pada hari Rabu 1 Juli 2026, sekitar pukul 9 malam, SAF menghubungi YKB untuk bertemu setelah selesai acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Namun demikian, sekitar pukul 11 malam, ZKF menghubungi YKB untuk meminta SAF balik arah, karena ini sudah terlanjur kembali dari acara. Namun itu disebabkan SAF mengetahui ada tim KPK sedang berada di Kabupaten Langkat. Jadi rupanya kedatangan tim juga sudah dimonitor oleh SAF. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, YKB dihubungi oleh SAF melalui saudara SYH, ini orang dekat bupati dan sekaligus mantan anggota DPRD Sumut. Disampaikan oleh SYH bahwa situasi sedang memanas sehingga kesepakatan pemberian uang 100 juta yang diminta oleh SAF untuk diserahkan melalui SYH. Bahwa kemudian sekitar pukul 8 pagi, YKB dan SYH bertemu di sebuah kafe di Medan, Kota Medan, untuk serah terima uang 100 juta yang disepakati untuk SAF. Selanjutnya saat SYH dalam perjalanan menuju Kota Binjai, artinya penyerahan serah terima uang yang 100 juta sudah dilakukan, tim KPK di lapangan kemudian berhasil mengamankan uang 100 juta yang ditemukan di bawah jok kursi di mobil yang ditumpangi oleh saudara SYH. Selanjutnya dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim KPK mengamankan total sejumlah 7 orang di wilayah Kabupaten Langkat, kemudian ada di Kota Binjai dan Kota Medan. Yaitu yang pertama saudara SAF sendiri selaku Bupati Langkat periode 2025-2030, saudara YKB selaku pihak swasta sekaligus tim sukses saudara SAF pada Pilkada 2024. Yang ketiga saudara IM, ini selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Langkat. Yang keempat, saudara SYH selaku orang dekat bupati sekaligus mantan anggota DPRD Sumut. Saudara AKB selaku ajudan, saudara ZK selaku driver bupati.

66.000, 66.950, kemudian ringgit Malaysia 11.000 dan rupiah sebanyak 244,7 juta. Tim juga menemukan 55 keping logam platinum dengan total berat kurang lebih 55 kg di mobil SAF. Yang terhadap barang bukti ini, 50 keping logam ini nanti kita akan lihat keasliannya. Kita akan panggil ahli untuk mengetahui keaslian dari logam platinum ini. Dan yang berikutnya, yang keempat, ada dua rekening bank atas nama SAF dengan total senilai 2,27 miliar. Dan tim juga mengamankan barang bukti elektronik BBE dan sejumlah dokumen lainnya. Bahwa terkait kegiatan tertangkap tangan tersebut, selain adanya dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan PMK Plangkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar. Itu diantaranya diduga terkait dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta camat di Kabupaten Langkat. Dan hal ini juga diketahui di lapangan bahwa ini juga telah menimbulkan keresahan di lingkungan ASN ya, di Pemkab Langkat. Kemudian yang kedua juga terkait pengangkatan jabatan kepala sekolah SD maupun SMP, di mana ketika jabatan kepala sekolah tersebut diperdagangkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola pemerintahan, tapi juga masa depan pendidikan anak-anak. Yang ketiga juga terkait dengan pengadaan seragam sekolah. Selanjutnya untuk kegiatan penetapan dan penahanan tersangka, berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Kabupaten Langkat dan penerimaan gratifikasi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama, saudara SAF selaku Bupati Langkat periode tahun 2025-2030. Kemudian saudara YKB selaku pihak swasta sekaligus yang bersangkutan adalah tim sukses saudara SAF pada pilkada tahun 2024. Atas perbuatannya terhadap saudara SAF sebagai penerima diduga telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B dan atau pasal 12 B besar penerimaan gratifikasi Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara terhadap saudara YKB selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 atau 606 ayat 1 Undang-Undang 1 Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari ke depan. Ini penahanan tingkat penyidikan pertama selama 20 hari terhitung sejak tanggal 3 Juli hari ini sampai dengan tanggal 22 Juli 2026. Untuk penahanan, tempat penahanan saudara SAF dilakukan penahanan di rumah tahanan negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan terhadap saudara YKB dilakukan penahanan di Rutan Polda Sumatera Utara. Kita penitipan penahanan di Medan. Bahwa dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi untuk kegiatan penyelidikan tertutup
sehingga kemudian ada

0: peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK, khususnya kepada Polri yang dari awal sudah melakukan bantuan pengamanan dan pemindahan tempat sekaligus untuk tempat penahanan tersangka yang sementara kita titipkan di rutan Polda Sumut. Demikian kami sampaikan untuk konstruksi perkara dan kronologis peristiwa kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK. Selanjutnya mungkin ada pesan-pesan nanti yang akan disampaikan oleh Mas Jubir, Mas Budi, silakan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didik yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Sumatera Utara. Kemudian terkait dengan kronologi peristiwanya dan tentunya pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Saudara SAF selaku Bupati Langkat dan juga Saudara YUB ya, selaku pihak swasta atau dalam perkara ini selaku pihak pemberi. Dari peristiwa tertangkap tangan ini, tentu ini menjadi sesuatu yang ironis karena terjadi di sela-sela acara forum APKASI yang saat ini sedang berlangsung di Sumatera Utara, di mana APKASI sebagai wadah pemerintah daerah yang membahas upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun justru dicederai dengan adanya peristiwa tertangkap tangan ini. Selain itu, perkara ini juga menambah deretan penindakan di Kabupaten Langkat untuk kali kedua. Sebelumnya terjadi pada tahun 2022, di mana mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin diputus bersalah atas pengaturan proyek pekerjaan di Dinas PUPR dan juga di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Ironisnya, Saudara SAF merupakan wakil bupati saat itu, kemudian menjadi PLT bupati dan terpilih menjadi bupati periode 2025-2030. Sehingga peristiwa tertangkap tangan kali ini seolah menjadi praktik korupsi yang back to back, bahkan seperti regenerasi pelaku korupsi di Kabupaten Langkat. Oleh karena itu, KPK mengingatkan agar wakil bupati yang nantinya meneruskan kepemimpinan di Kabupaten Langkat untuk bisa menjaga amanah rakyat. Dan sampai kepercayaan publik kembali dikhianati oleh praktik-praktik korupsi yang masih terus berulang. Terjeratnya kembali Bupati Langkat ini juga menjadi peringatan keras bagi jajaran pemerintah daerah. Sinyal tersebut terpotret dari instrumen pencegahan korupsi di dalam MCSP melalui fungsi koordinasi dan supervisi KPK, di mana dalam dashboard MCSP terlihat skornya turun tajam dari skor 84 tahun 2024 menjadi berada pada skor 61 pada tahun 2025. Pun hasil SPI, Survei Penilaian Integritas Kabupaten Langkat, juga menyisakan tinta merah. Nilainya hanya naik tipis dari 66,3 pada tahun 2024 menjadi 69,95 di tahun 2025. Di mana skor itu tentunya masih menempatkan Kabupaten Langkat berada pada kategori rentan. Untuk itu KPK kembali mengajak seluruh pemerintah daerah menjadikan perkara ini sebagai pembelajaran demi mencapai tujuan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjaga setiap rupiah uang rakyat.
2: Catatan peristiwa.
3: Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kajian Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menemukan bahwa ketahanan keluarga menjadi salah satu kunci untuk mencegah keinginan mengakhiri hidup pada anak dan remaja. Deputi Strategi Kebijakan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kemendukbangga, Uki Kusuma Kurniawan, mengemukakan bahwa keinginan mengakhiri hidup bukan sekedar persoalan individu, melainkan masalah kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, mulai dari kondisi psikologi anak, lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan pertanian senilai 1,3 triliun rupiah tahun anggaran 2026 untuk memperkuat modernisasi pertanian, meningkatkan produktivitas, serta kesejahteraan petani Papua Selatan. Bantuan ini disalurkan pada petani melalui pemerintah daerah sebagai bagian percepatan pembangunan pertanian modern yang berbasis mekanisme untuk memperkuat swasembada pangan, sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian di wilayah tersebut. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pupuk sebanyak 3 juta kilogram. Subsidi pupuk mencapai 22 ribu ton, pestisida 36 ribu lebih kilogram, serta 12 unit power threshold bagi petani.

Informasi mancanegara, pemerintah Jepang mengumumkan rencana kenaikan biaya berbagai prosedur izin tinggal bagi warga negara asing. Kebijakan ini disusun dalam rancangan aturan baru setelah revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi resmi berlaku. Pemerintah menargetkan kebijakan itu mulai berlaku 1 Oktober 2026. Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi mengatakan jumlah warga negara asing di Jepang telah mencapai rekor tertinggi. Hal itu menyebabkan biaya pengelolaan sistem imigrasi dan administrasi izin tinggal diperkirakan terus meningkat. Menurut Hiraguchi, warga negara asing perlu menanggung sebagian biaya administrasi agar pemerintah memiliki sumber pendanaan yang memadai. Jurgen Klopp mengaku sedang dalam proses negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Jerman. Klopp menjadi calon kuat pelatih baru timnas Jerman. Klopp mengaku mengumpulkan kembali energinya setelah lama absen pasca menangani Liverpool. Jika negosiasi lancar, ia akan menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih Jerman. Nagelsmann mundur setelah Jerman kalah dari Paraguay dan gagal lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp menjadi satu-satunya pelatih yang disebut oleh federasi sebagai pelatih Jerman selanjutnya. Federasi juga mengaku Klopp membuka pintu untuk tugas tersebut.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's header!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, Nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 3 RRI dan masih bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Sesaat lagi pada pukul 00 waktu Indonesia Barat akan berlaga untuk perdana babak 16 besar ya pada dini hari nanti antara Kanada tuan rumah ya, Kanada bertemu Maroko. Nanti bagaimana prediksi jalannya pertandingan, nanti kami juga akan mengulasnya bersama narasumber kami pada malam hari ini sebelum nanti kick off babak pertama dimulai. Dan Anda bisa mendengarkan siaran laporan pandangan mata bersama tim liputan Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Pendengar, Lionel Messi memimpin sementara top skor Piala Dunia dengan 7 gol, membukukan peluang untuk meraih sepatu emas sebagai top scorer terbanyak Piala Dunia 2026 ini. Bisa menjadi peluang. Apakah akan merebut piala sepatu emas? Masih belum tentu karena ada persaingan sengit juga menempel ketat dari Perancis yang pagi nanti pada pukul 4 waktu Indonesia Barat akan berlaga yaitu Kylian Mbappe dengan 6 gol, selisih 1 gol. Lalu juga ada Haaland atau Erling Haaland dari Norwegia dan Harry Kane dari Inggris dengan masing-masing mengumpulkan 5 gol. Jadi 7-6-5. Karena tentu saja selisih 1 gol itu kalau di dalam konteks Piala Dunia sangat berat sekali. Kemungkinan untuk mencetak skor di Piala Dunia itu ya berbeda mungkin dengan pertandingan liga ya, karena intensitasnya atau frekuensinya lebih sering. Sementara untuk masuk ke 32 besar hingga 16 besar, otomatis kalau kalah sudah tidak ada peluang lagi untuk mencetak pundi-pundi gol. Jadi penghargaan sepatu emas Adidas diberikan kepada pemain dengan jumlah gol terbanyak. Mereka bersaing dengan pada putaran final kompetisi sepak bola dunia. Jika dua atau lebih pemain memiliki jumlah gol yang sama, maka assist akan menjadi penentu. Jadi nggak hanya jumlah gol, nanti yang jadi pembeda kalau jumlah golnya sama, misalkan Messi dengan Kylian Mbappe jumlah golnya sama, nanti kemudian akan dihitung berapa asis mereka, berapa yang terbanyak gitu ya. Nanti penilaian asis ditentukan oleh FIFA Technical Study Group pada turnamen resmi. Jika dua atau lebih pemain hasilnya imbang juga, maka menit bermain menjadi penentu. Apakah baru dimasukkan babak kedua, apakah dari babak pertama dan sebagainya. Jadi pemain yang mencatatkan menit bermain lebih sedikit akan menempati peringkat lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena dengan jumlah menit bermain yang sedikit, golnya banyak. Itu menjadi penentu. Piala Dunia kali ini dijamin akan lebih banyak gol dibandingkan dengan sebelumnya, sebab Piala Dunia FIFA ke-23 ini menampilkan 40 pertandingan lebih banyak daripada edisi sebelumnya. Semakin banyak pertandingan, tentu saja lumbung gol semakin terbuka. Mbappe dan Harry Kane diprediksi akan menjadi pesaing Messi di Piala Dunia kali ini. Keduanya termasuk pemain yang paling produktif di edisi tahun 2026 ini. Tapi tentu saja ketika sudah memasuki 16 besar, lawannya juga tangguh-tangguh. Tidak mudah begitu ya untuk mencetak gol. Jadi apakah pada nanti di akhir final Piala Dunia 2026 siapakah yang akan menjadi top skor terbanyak? Sementara itu Argentina juga masuk ke babak 16 besar. Ternyata tidak mudah, tidak semudah yang diprediksi orang-orang ketika berjumpa dengan Tanjung Verde yang begitu menegangkan, begitu mendebarkan, dan juga selisih golnya hanya satu dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Argentina. Jadi pertandingan justru harus dipaksa ditambah ya, dari 2 kali 45 menit dengan hasil imbang akhirnya harus ditambah menit tambahan, babak tambahan gitu ya. Pertandingan ini berjalan terlihat seimbang, bahkan tidak seperti yang diprediksi bahwa berat sebelah gitu ya, bahwa Argentina ataupun yang sekarang sedang mengejar sepatu emas yaitu Lionel Messi akan dengan mudah
membobol gawang Tanjung Verde ternyata tidak juga. Kiper Tanjung Verde Fozina tampil begitu gemilang sejak pertama kali menginjakan rumput di Piala Dunia 2026 kali ini. Untuk Argentina sendiri melawan Argentina, Fozina bisa atau telah melakukan saving penentu ya, saving krusial 10 kali dari tembakan pemain-pemain Argentina. Jadi penampilan gemilang ini juga membuat barisan penyerang bintang dari tim Tango Argentina sedikit terlihat kebingungan gitu ya ketika memasuki area kotak penalti ataupun daerah pertahanan dari Cape Verde atau Tanjung Verde. Kini skuad Argentina harus bisa memulihkan kondisi fisik. Kenapa? Karena sudah dipaksa oleh Tanjung Verde untuk memainkan babak tambahan. Tentu akan lebih berat. Termasuk juga beberapa negara yang sudah lolos ke babak 16 besar dengan harus melalui adu penalti, katakanlah seperti pada malam nanti, yaitu Maroko yang kemarin itu berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan raksasa Belanda. Belanda dipaksa pulang oleh Maroko dengan adu penalti yang menegangkan sekali karena ada beberapa tembakan-tembakan yang tidak masuk dari kedua belah negara pada adu penalti kemarin. Dan dengan hasil 3-2 menang atas Cape Verde, Argentina lolos ke babak 16 besar dan akan menantang raksasa Afrika lainnya yaitu Mesir pada tanggal 7 Juli 2026. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih dalam musik, segmen musik dan informasi. Kami akan terus hadirkan informasi dan juga musik ataupun lagu sebagai teman malam Anda. Dan juga detik-detik atau jelang kick off babak pertama pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 kali ini pada pukul 0 nanti akan berjumpa Kanada dengan Maroko. Nanti kami juga hadirkan bagaimana ulasan prediksi pertandingannya bersama narasumber kami pada malam nanti ya, sekitar pukul 23 lebih 35 atau 40 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali sesaat lagi.

0: Catatan Peristiwa.
1: Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda, sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjadi juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 26 pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
2: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly, and again Subasic didn't look quite as athletic as he might. But again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Nyerap Duliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

partai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar bertiga dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan dimulai babak 16 besar kick-off babak pertama antara Kanada melawan Maroko. Ya. Saya nggak sendiri, ada Bung Sabil.
1: Iya, selamat malam pendengar Bung Fajar.
0: Ya, nanti yang memandu nanti ada Bung Sabil, tim Dini Hari Pro 3 RRI, dan juga kita nggak berdua aja, ada bertiga, ada ya. Bung Henry
2: Wibowo.
0: Bukan, iya. bukan Bung Henry.
1: Apa nih?
2: Jack Henry, bukan?
0: Bukan. Iniesta, tapi nggak lolos. Jagoannya Itali, tapi nggak lolos.
1: Oh.
2: Bung. Mentang-mentang Inggris masih
0: habis joget-joget. Nah, ini menarik nih. Maroko tertatih-tatih memang masuk ke 16 besar, tapi kemarin itu mungkin sebuah hal yang mengejutkan ketika berhasil memulangkan salah satu negara kandidat juara, yeah. Belanda melawan Kanada. Kanada ini perjalanannya mungkin bisa dibilang mulus juga sih. Apa karena faktor tuan rumah atau karena kedalaman pemainnya bagus? Tapi prediksinya gimana nih antara Kanada dan Maroko ini, Bu?
2: Ya, ini Kanada menarik sebenarnya. Ini tuan rumah tapi rasa bukan tuan rumah. Karena di babak 32 besar dan babak 16 besar ini mereka justru tidak bermain di Kanada ya, di negaranya.
0: Betul.
2: Harus bermain di Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat perjalanan Kanada menuju ke babak 16 besar sebenarnya sudah menjadi sejarah buat mereka ya. Karena untuk pertama kali mereka bisa lolos ke fase knockout di Piala Dunia. Tapi memang sebenarnya kekuatan dari Kanada belum terlalu teruji betul lah ya. Karena di fase grup mereka hanya melawan Swiss, melawan Qatar juga saat itu. Qatar dapat 2 kartu merah ya saat mereka menang 6-0. Kemudian juga saat imbang melawan Bosnia. Dan di babak 32 besar pun mereka menang susah payah atas Afrika Selatan ya.
0: Iya.
2: Dan ini akan menjadi
0: injury time ya kalau nggak salah.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, bahkan di 90 plus 2 saat itu golnya. 90+2. Dan ini melawan Maroko akan menjadi ujian sesungguhnya lah ya buat Kanada. Karena di atas kertas Maroko nih secara mentalitas, secara kekuatan tim sudah teruji lah ya di Piala Dunia di fase grup. Mereka bisa menahan imbang tim sekali berBrazil. Kemudian akhirnya di babak 32 besar pun mereka memulangkan salah satu kandidat yaitu Belanda ya.
0: Belanda.
2: Yang sering disebut timnas pusatnya Indonesia.
0: Ada yang mesen jersey Belanda belum datang tapi udah pulang duluan.

0: Atuh tuh teman saya. Mana orangnya? Oh, di luar masih.
1: Dan tentu di laga ini Maroko akan berstatus sebagai unggulan ya. Karena apalagi tadi kembali lagi bahwa meskipun Kanada ini tuan rumah, mereka juga tidak bermain di negara mereka ya. Dan apalagi Maroko ini juga dikenal fansnya ini sangat militan sekali ya. Dan tentu nih, kita lihat nanti dukungan supporter di Houston Stadium mungkin akan berimbang di antara Kanada dan juga ke Maroko. Karena ini Maroko fansnya juga sangat luar biasa. Setiap kali Maroko bermain ini pasti fansnya juga banyak yang hadir ke stadion.
0: Kanada itu salah satu pemain yang bisa dibilang legenda hidup yang berhasil membuat Kanada menjadi tuan rumah adalah Alfonso Davies. Tapi saya nggak tahu nih, timbul tenggelam. Kadang ada di starting line up, kadang di bangku cadangan. Tapi kalau untuk pagi ini gimana ya, Bu?
1: Ya, Alfonso Davies memang sempat ini ya menepi karena kondisinya belum 100% fit ya.
0: Oh, belum.
1: Iya, dan saat melawan Afrika Selatan dia sempat tampil meskipun masuk dari bangku cadangan ya. Dan untuk di starting line up di malam hari ini juga belum ada.
0: Oh, belum ada.
1: Betul, masih ada di bangku cadangan di posisinya ditempati oleh Alistair Johnson ya. Betul, dan tentunya Kanada di lini belakang sangat membutuhkan lah ya pengalaman dan juga sosok seorang Alfonso Davies ya. Karena ini memang bisa dibilang pemain dengan jam terbang paling tinggi lah ya di Kanada saat ini ya. Saya mengenal dirinya.
0: Berarti masih mengandalkan Jonathan Davies ya?
1: Betul, dan Jonathan Davies saat ini sudah mencetak total 3 gol ya.
0: 3 gol. Betul, dan tentunya ketika lubung golnya itu di Qatar ya?
1: Iya, betul. Mereka menang 6-0 ya.
0: 6-0. Baik, ada pendengar yang sudah masuk. Yeah. Jadi kalau begitu saya harus pamit ya pendengar Pro3. Nanti akan dilanjutkan oleh Bung Sabil detik-detik jelang pertandingan babak 16 besar antara Kanada melawan Maroko pada pukul 0-0 waktu Indonesia Barat. Jadi dengarkan Pro3 RRI laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut. Bung Henry, terima kasih.
1: Siap.
0: Bung Sabil, terima kasih. Lanjut ya. Silakan singgasananya kepada Bung Sabil. Terima kasih. Saya Fajar Nugro, pendengar. Undur diri, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Fajar. Terima kasih. Dan kita masih akan melanjutkan perbincangan nantinya dengan Bung Henry Wibowo. Namun, Bung Henry, izin kita terima pendengar dulu ya. Udah mengantri dari tadi nih. Ada Pak Atong. Pak Atong, selamat malam, Pak Atong.
3: Selamat malam, Bung Sabil, Bung Henry Wibowo.
2: Ya.
3: Pak Tol ingin menyampaikan saja kalau pertandingan malam ini itu kita memetik dua pelajaran. Yang pertama, Kanada itu meletakkan fondasi tim nasionalnya head coach kita sekarang Roger Hedman.
2: Iya.
3: Kalau Maroko itu buat pundit di Indonesia itu naturalisasinya ada 16 orang loh, pemain intinya 11 orang itu naturalisasi semua. Jadi buat pundit yang mentraining tim nasional sudah lah, contohnya Kanada itu 16 pemainnya naturalisasi semua, yang menang Maroko itu sampai ke final nanti, itu saja ya.
2: Baik Pak Tong, terima kasih prediksinya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Tanjung. Selamat malam Pak Tanjung.
4: Selamat malam Bung Sabil dan Bung Henry ya.
2: Iya, betul sekali. Prediksinya gimana nih Maroko Kanada?
4: Kalau saya megang Maroko 2-0 untuk Maroko ya, biarpun Kanada tuan rumah tidak ada ngaruh kali.
2: Baik Pak Tanjung.
4: Oke, makasih Bung Sabil. Salam olahraga.
2: Jaya Pak Tanjung.
4: Jaya.
2: Ya, kita ke mana sekarang? Cirebon. Ada Bu Indra. Selamat malam Bu Indra.
5: Selamat malam Bung Sabil dan Bung Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.
2: Jaya Bu Indra.
5: Dua malam ini ya.
2: Yeah.
5: Banyak kejutan-kejutan. Waduh. Dan apa permainan begitu seru. Dan kita lihat banyak keberuntungan-keberuntungan yang didapat oleh tim-tim yang underdog, katakanlah. Ya, seperti sekarang juga sepertinya Kanada lebih pasrah begitu, lebih ya apa sudah merasakan waduh, betul-betul perjalanan saya dari awal sampai ke 16 besar ini mendapat banyak keberuntungan, termasuk lawan Qatar itu ya. Sekarang lawannya Maroko itu entah seperti tadi dikatakan dengan fisik yang menggebu-gebu dan keinginan yang besar. Dan bagusnya Maroko itu bersyukur selalu pada apa yang ketika sudah mendapat kemenangan. Jadi kali ini persoalan mental itu, ibu selalu menekankan kejuaraan itu adalah mental. Nah, kita lihat siapa yang lebih tenang, yang mendapat keberuntungan, iya, yang ya, yang betul-betul baik secara jiwa dan raga, inilah yang akan menang kali ini. Begitu, walaupun dengan apa, dengan sedikit ada tanda keberuntungan.
2: Oke, baik, Bu Indra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama kita terakhir ke Pak Sarwi ya, Surabaya. Selamat malam Pak Sarwi.
6: Selamat malam, salam olahraga Bung.
2: Jaya Pak Sarwi. Dukung siapa Bung nih kali ini nih?
6: Bung Sapir sama Bung siapa ini?
2: Hendri, Bung Hendri.
6: Hendri, ya, ya. Selamat pagi, selamat dini hari, salam olahraga. Masih selamat malam sih ya. dukungan saya ini tetap Maroko 2-1.
2: Maroko 2-1. Ada alasannya nggak nih dukung Maroko nih?
6: Ya, apa kalau alasannya sih apa ya, dalam cara mainnya ya, penyerangannya itu saya lebih senang Maroko.
2: Oke. Baik, Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
6: Satu untuk Maroko. Terima kasih, salam olahraga.
2: Jaya Pak Sarwi. Bung Henry, ini banyak pendengar kita mendukung Maroko nih. Kalau Anda melihat perjalanan Maroko dari fase grup ya, di mana dia bisa mengimbangi Brazil dan kemudian memenangkan pertandingan melawan Scotland, Haiti, dan tadi sudah disinggung juga menang dramatis atas Belanda. Anda melihat Maroko ini memang kualitasnya masih sama seperti 2022 ketika mereka yang menjadi semifinalis, Bung?
1: Betul. Bahkan bisa dibilang secara kualitas tim Maroko meningkat ya di edisi kali ini ya. Dan mungkin acungan jempol layak untuk pelatih mereka ya, Mohamed Ouahbi. Ini pelatih baru sebenarnya untuk menggantikan Walid Regragui yang di 24 tahun yang lalu sukses membawa Maroko finish di posisi keempat ya. Dan mungkin ada perbedaan strategi antara Ouahbi dan juga Regragui ya. Regragui sama-sama kita tahu di Maroko lebih banyak mengandalkan defensive counter attack ya. Sementara di bawah seorang Mohamed Ouahbi ini memang pelatih sudah mengenal tim ini karena dia juga berstatus sebagai pelatih timnas Maroko di U20, U23, dan dia dikenal dengan strategi yang tampil menyerang ya. Dan terbukti di Piala Dunia tahun ini, meskipun mereka bertemu dengan tim seperti Brazil, bertemu tim seperti Belanda, tapi mereka tidak merasa inferior begitu ya. Mereka tetap tampil menyerang, dan bahkan saat menghadapi Brazil pun mereka berhasil mencetak 2 gol di laga tersebut. Itu menandakan bahwa memang Maroko bersama dengan sang pelatih barunya ini Mohamed Ouahbi sedang on fire lah di Piala Dunia ini.
2: Iya. Kalau Anda melihatnya dari skuad Maroko, terutama yang kita sudah terima daftar susunan pemain ya, ini siapa yang menurut Anda paling diandalkan dan menjadi apa ya, performansnya paling bagus di Piala Dunia kali ini sejauh ini, Bung?
1: Ya, ada beberapa nama tentunya. Kalau kita berbicara bintang utama, sebenarnya Maroko punya Ashraf Hakimi ya. Dan bahkan yang menarik adalah Ashraf Hakimi ini seperti sudah di Lionel Messi kan di Maroko ya. Bagaimana para pemain rekan-rekan setimnya itu seakan membuat atau mensupport habis seorang Hakimi. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana cara Maroko bermain di setiap laga, Hakimi ini posisinya bek kanan, tapi dia sangat fleksibel ya bermainnya ya. Kadang dia inverted ke tengah, kadang dia juga membantu dari sektor winger begitu. Bahkan kadang-kadang ada di kotak penalti ya untuk membantu serangan ya. Ini memang Hakimi sedang menunjukkan performa sangat luar biasa ya, pemain PSG ini. Dan kemudian juga di lini depan ada seorang Ismail Saibari ya, yang juga baru saja direkrut oleh Bayern Munchen, dan di tahun ini juga sudah mencetak 3 gol. Dan ini akan menjadi nama-nama pemain lah dari Maroko yang akan sangat harus diwaspadai oleh lini belakang dari Kanada.
2: Ya, memang ketika keadaan deadlock atau menemui lawan yang pertahanannya bagus, tentu saja pemain-pemain dengan karakter versatile ya, bisa bermain di segala posisi. Apalagi Hakimi juga sering merengsek maju ke lini pertahanan lawan. Ini menjadi syarat mutlak untuk bisa menembus pertahanan lawan yang ketat ya, Bung Henry ya.
1: Ya, dan mungkin selain Hakimi juga memang variasi permainan Maroko yang bersama dengan Wahbi tadi sudah kita bahas bahwa benar-benar bermain attacking ya, didukung oleh banyak pemain yang cepat juga ya, seperti Elhanus yang masih juga berusia 22 tahun, lalu juga ada seorang Azedin Owonahi dengan yang usianya 26 tahun. Jadi memang generasi Maroko yang saat ini tampil di Piala Dunia 2026 ini sangat luar biasa. Dan bahkan kalau kita melihat 4 tahun sebelumnya ya, mana saat itu Maroko punya seorang Youssef En-Nesyri, ada Hakim Ziyech, itu nama-nama itu udah nggak ada. Tapi ternyata generasi yang ada di tahun ini pun ternyata masih bisa membuat tim ini kompetitif ya. Wow. Dan yang menarik adalah bahwa proses peralihan dari seorang pelatih Walid Megalgui kepada Muhammad Wahbi juga berjalan sangat mulus ya. Dan terbukti bahwa Maroko pun langsung tampil bagus di Piala Dunia ini. Dan mungkin ya kalau misalkan terus menunjukkan performa yang konsisten, mungkin Maroko juga bisa mengulang apa yang mereka lakukan di tahun 2022 saat itu mereka mencetak sejarah lolos ke semifinal meskipun akhirnya harus kalah di perebutan posisi ketiga saat
2: itu. Luar biasa, cukup komplit ya bagaimana tim Maroko ini. Tadi Anda mengatakan bahwa mereka punya fleksibilitas, punya kecepatan juga, dan individu pemainnya juga luar biasa ini. Ini nama-nama besar yang bermain di klub-klub besar Eropa ini. Ada Mazraoui, MU ya. Betul. Kemudian Brahim Diaz, Real Madrid, ya, jangan lupa Hakimi, ini PSG, juara Liga Champions Eropa. Pasti yang iya. Tapi Anda melihat dengan melawan Kanada yang tuan rumah tapi mainnya di negara tetangga, ini kira-kira akan Maroko untuk bisa menangkan pertandingan kali ini seperti apa, Bung Henry?
1: Iya, kalau kita berbicara kan tentunya Maroko lebih diunggulkan ya. Apalagi kalau kita melihat bagaimana Kanada menang susah payah saat menghadapi Afrika Selatan ya. Dan kala itu tim Kanada melepas 12 tendangan tapi hanya mencetak 1 gol, dan itu pun golnya hadir di menit 90 plus 2 kala itu dicetak oleh seorang Eustachio. Dan ini kalau Kanada tidak melakukan start yang kencang di awal pertama, ini akan sangat berbahaya sekali. Karena memang Maroko ini akan menerapkan strategi tadi yang memang sangat-sangat menyerang dan memiliki juga pemain-pemain yang sangat berbahaya ya. Tadi sudah disebut bahwa banyak sekali pemain-pemain Maroko yang memang memperkuat tim papan atas di Eropa ya. Tidak hanya seorang Hakimi, ada juga Mazraoui ya, dari MU. Dan kemudian juga mungkin di tengah ada Neil Ainoi yang memperkuat AS Roma juga ya. Ismail Saibari yang juga baru saja dikontrak oleh Bayern Munchen, tentunya akan benar-benar ngotot lah di laga ini.
2: Ya, baik. Bung Henry, izin kita buka pendengar lagi ya. Ini sudah ada 4 pendengar kita yang menunggu sesi terakhir ya, Bung Irfan ya. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam, Pak Toto.
7: Selamat malam, Bung Satul, Bung Henry. Salam olahraga.
2: Jaya, Pak Toto.
7: Ini pokoknya ini tidak ada perpanjangan waktu nih ke pegang Maroko ini. Yang kita takutkan ada perpanjangan waktu, terus apalagi sampai yang namanya adu penalti. Nah, sampai adu penalti, memang menang Kanada dalam segi pengalaman, segi ketenangan. Ya mudah-mudahan lah, tidak ada perpanjangan waktu, Bapak Ketua bisa menuntaskan paling tidak ya 2-0 untuk Maroko.
2: Oh, 2-0 untuk Maroko. Baik, Pak Toto. Terima kasih prediksinya.
7: Bung Hendri, Bung Sapi. Salam olahraga.
2: Jaya, Pak Toto. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, Pak Leman.
8: Halo, selamat malam, Bung Sabil, Bung Hendri. Oh ya, Bung Sabil, ini apa main malam ini?
2: Kanada melawan Maroko.
8: Tuan rumahnya di mana mainnya?
2: Mainnya di Amerika Serikat. Di stadion apa, Bung Henry?
1: Di stadion Houston ya.
2: Oh, di Houston.
8: Kau dengan Kanada ya?
2: Iya.
8: Ya, saya megang Kanada, Bang Sabil gitu.
2: Iya, ada 2-0 untuk Maroko. Untuk Kanada ya, dukung Kanada ya, Pak Leman ya.
8: Iya, oke. Jadi tangga bos Lampung.
2: Oke, baik, Pak Leman.
8: Terima kasih. Selamat malam.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat malam, Pak Rahman.
9: Selamat malam, salam olahraga, jaya.
2: Jaya, Pak Rahman. Dukung siapa nih, Pak Rahman nih?
9: Aduh, tadi malam kecewa sama pelatihnya Australia itu.
2: Oh, iya.
9: Kenapa penjaga gawangnya kok diganti itu saya? Oke, sekarang pun seri ya, sekarang pun seri.
2: Tapi pada akhirnya harus ada pemenang nih. Siapa yang bakal menang?
9: Oh iya, mesti ada pemenang. Ya itu. Apa Maroko apa Kanada ya?
2: Oh, Kanada milihnya. Oke.
9: ya kan ada itu nanti itu.
2: Oke, baik Pak Rahmat.
9: Oke dah, terima kasih Bang Bung Sabil ya.
2: Ya, terima kasih kembali.
9: Salam olahraga jaya.
2: Jaya Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita ke Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda.
10: Malam Bung Sabil, Bung Henry. Salam olahraga.
2: Jaya Bu Dinda. Silakan prediksinya Maroko Kanada.
10: Hakimi is the best.
2: Wede.
10: larinya rajin ke sana ke sini seperti itu.
2: Iya. Dukung Maroko berarti ya. Ada prediksi skornya, Bu?
10: 2-1 untuk Maroko.
2: 2-1 untuk Maroko. Jaya Bu Dinda, terima kasih, sehat selalu. Bung Henry, sebelum kita menuju kick off, Anda melihat nanti kedua kesebelasan akan menjalankan strategi seperti apa nih untuk masing-masing timnas? Mungkin Anda bisa mulai dari Maroko kemudian Kanada. Silakan Bung Henry, analisa Anda.
1: Ya, Maroko dipastikan akan tampil sangat menyerang dan di atas kertas Kanada mungkin harus bermain lebih ketat ya di belakang ya, dan mungkin akan melakukan strategi low block untuk setidaknya membuat frustrasi ya para pemain Maroko,
2: yeah.
1: Karena kalau sampai babak pertama para pemain Maroko tidak mencetak gol, dan mungkin itu bisa sedikit mengubah jalannya persaingan di babak kedua nanti.
2: Yeah. Artinya kedua tim diharapkan akan bermain terbuka di awal langsung ya. Anda melihatnya nanti akan terjadi gol atau mereka akan bermain hati-hati, keduanya menunggu dulu atau saling melancarkan serangan agresif gitu Bung? Seperti apa?
1: Kanada sebenarnya juga sudah melebihi ekspektasi ya di Piala Dunia tahun ini ya. Mereka sudah meraih kemenangan perdana, kemudian juga lolos ke fase knockout secara sejarah pertama kali juga untuk menjadi Piala Dunia. Dan tampaknya sih ini langkah dari salah satu tuan rumah ini akan berakhir ya di malam ini. Memang Maroko benar-benar sedang on fire, datang dengan modal luar biasa mengalahkan timnas Belanda, yang artinya ini memang secara kepercayaan diri anak asuh dari Muhammad Wahbi ini sedang tinggi-tingginya lah ya.
2: Yeah.
1: Dan ditambah juga para pemainnya juga sedang on fire, beberapa nama Achraf Hakimi, Saibari yang juga sedang rajin-rajinnya mencetak gol, dan mungkin di babak pertama ini akan lahir dua gol ya untuk Maroko.
2: Oke, baik. Bung Henry, kita akan jelang kick off babak pertama. Tadi Anda juga mengunggulkan Maroko secara objektif ya, namun kita berharap tentunya Kanada juga bisa memberikan perlawanan sehingga pertandingan akan berlangsung secara seru dan menarik. Pendengar, kami melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk menjalani kick off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan-rekan saya, ada Bung Indra Virgiantara dan Bung Erik Hamzah.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Kanada versus Maroko.
2: Silakan rekan-rekan.
12: Ya, baik. Terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat untuk melaporkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan Kanada menghadapi Maroko. Kanada saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, menggunakan jersey berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Maroko berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, dengan jersey berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih. Ya, baik saudara pendengar, kick off babak pertama baru saja dimulai. Kali ini Kanada ataupun Maroko langsung berinisiatif melakukan serangan, namun Brahim Diaz tadi umpan yang tidak akurat sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari Kanada. Lempar langsung jauh ke depan, disundul saja tadi oleh Issa Diop tadi, kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Kanada, lempar jauh ke depan namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola hanya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Maroko, Yasin Bono. Pendek saja Yasin Bono, dorong bola kepada Ridwan Hal-Hal, kepada Ayub Wahdi tadi, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Azedin Onahi tadi, Tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan. Masih Ridwan, alirkan ke sisi sebelah kanan. Ada Brahim Dias tadi terjatuh, terjadi perebutan tadi. Pemain dengan nomor punggung 20 Ali Ahmed tadi dari Kanada terjatuh dan sebuah pelanggaran terjadi. Dan saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Michael Oliver asal Inggris. Tendangan bebas langsung dilakukan. Tendang back pass jauh ke belakang kepada kiper Maxim Krippel. Alirkan bola tadi maksudnya ke depan, namun masih tidak jelas siapa yang dituju. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini bagi Maroko sudah dilakukan Nusair Mazrui tadi. Tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halhal. Alirkan bola ke tengah kepada Issa Diop. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Nel El Ainoui. Tarik mundur lagi ke belakang, bermain 1-2 di lini pertahanannya Maroko. Masih Maroko kuasai bola, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Berikan pendek kepada Ridwan, kembalikan kepada Yasin Bono. Masih Yasin Bono bermain umpan 1-2 dengan Ridwan kali ini. Alirkan kembali bola ke sebelah kiri kepada Azedin. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Ridwan tadi nampak didorong tadi oleh Tajon Buchanan tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas. Kali ini Bora berada di lini pertahanan dari Maroko. Masih Ridwan, alirkan ke tengah kepada Isa. Sebelah kanan kepada Nel Ainoui. Tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain-main El Ainoui. Issa Diop kali ini. Nusair Mazrui kali ini. Masih Nusair Mazrui. Oh, berhasil direbut kali ini Kanada. Langsung melakukan serangan balik cepat Stefan Estekoy. Alirkan ke sisi sebelah kiri. Ada Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed menusuk ke jantung pertahanan dari Maroko. Kirimkan umpan tarik. Masih membentur barisan pertahanan tadi. Nampaknya tadi pemain dengan nomor punggung 22 dari Maroko ataupun dari Kanada, Ricky Larrea tadi, yang berusaha melakukan umpan tarik namun masih membentur. Hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Maroko. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan. Ada Alistair Johnston bersiap-siap sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Kanada yang sudah berada dalam kotak penalti dari Maroko. Sudah memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola. Ditinju saja oleh Yasin Bono. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing. Sebuah sundulan, masih berbahaya. Oh, hampir saja tadi sebuah peluang dimiliki oleh Kanada tadi. Dari umpan crossing, mengirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 10 dari Kanada. Ataupun nomor punggung, ya, nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Namun tadi masih berhasil dihalau tadi oleh Yasin Bono. Kembali tendangan sudut bagi Kanada. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola. Disundul saja menjauhi kotak penalti dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sisi sebelah kanan. Disapu saja bola tanpa kenal kompromi tadi. Nampaknya Ridwan Halhal langsung menyapu bola, menghindari serangan-serangan dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Kanada. Tajon Buchanan tadi yang berusaha ataupun tengah menguasai bola dari Kanada, namun bola langsung disapu tadi. Kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada kali ini dari sisi sebelah kiri. bersiap-siap. Siapakah yang melakukan? Ada Stefan Estakoy, sudah dilakukan, disundul saja, masih terjadi kemelut, terjadi duel-duel bola udara, ditinju saja oleh Yasin Bono, kembali jatuh di kaki para pemain Kanada, kali ini dari sebelah kanan, kirim umpan pendek masuk ke dalam kotak penalti dari Maroko. Umpan tarik, namun tadi masih membentur, dibuang saja bola, kali ini kembali jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Nico Sigur tadi, oh berhasil dicuri tadi, berbenturan namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Kanada berusaha melakukan inisiatif serangan namun berhasil direbut tadi bola oleh Ayub Buadi tadi. Nampak satu pemain dari Maroko tergeletak di lapangan mengalami cedera, masih kita nantikan. Nampaknya Ismail Saibari ataupun Azedin Onahi tadi. Oh ya, Azedin Onahi tadi yang berbenturan dengan Alistair Johnston, berbenturan tadi, masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saat ini sudah memasuki menit 7 menuju ke menit 8 di babak yang pertama dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sudah dilakukan bola fair play tadi, kali ini berada di lini pertahanan dari Maroko. Redwan Hal-Hal alirkan bola kepada Issa Diop, balikan kepada Redwan, berikan lagi kepada Issa Diop, alirkan sebelah kanan, kali ini ada Nusair Mazrui, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Bono. Yasin Bono pindahkan kali ini ke sebelah kiri, ada Nusair Mazrui tadi, pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Issa Diop, tarik mundur lagi ke belakang, masih mencari rekannya kiper Yasin Bono kali ini, yang kali ini turun dengan jersey berwarna hijau muda dengan kaos kaki hijau muda. Masih Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi perebutan, di back pass saja dan disapu menjauhi kotak penalti dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan, kali ini dari sebelah kanan, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Tani Oluwesi, namun terjadi perebutan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tani Oluwasei tadi, striker dari Kanada yang memperkuat klub Villarreal di Liga Spanyol, tampil cukup spartan tadi, mengejar bola namun sayang bola masih melaju deras meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan tendangan gawang, kali ini langsung ke depan kepada Ismail Saibari, namun dicuri tadi oleh Stefan Stakio. Kali ini dari sebelah kanan Kanada mencoba membangun serangan, ada Tajon Buchanan, namun dicuri tadi oleh Mazrui, terjatuh Mazrui, sebuah pelanggaran. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini dari tengah lapangan pertandingan, Ayub Buadi alirkan bola, umpan 1-2 dengan Bilal Elhanous tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan, masih Kanada, tendang langsung, oh hampir saja Tani tadi, namun tendangannya masih mampu ditepis tadi oleh kesigapan kiper dari Maroko. Kembali Kanada mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, ada Tajon Buchanan tadi, terjatuh, terjadi duel-duel tadi, disapu saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan, dan asisten wasit menyatakan bahwa lemparan ke dalam justru didapat bagi kesebelasan Maroko. Masih cukup ketat permainan kedua kesebelasan baik Maroko maupun Kanada, di mana Kanada sudah beberapa kali memiliki peluang, salah satunya adalah melalui Tani Oluwasei, namun sayang tadi tendangannya masih mampu ditepis oleh kiper Yasin Bono. Kali ini Maroko mencoba membangun serangan, kali ini Ismail Saibari, masih Ismail Saibari, namun berhasil dicuri Diamankan tadi bola, Alistair Johnston kali ini alirkan bola, dorong ke depan kepada Jonathan David. Masih Jonathan David menguasai bola, ada Ayub Wadi yang berusaha mempressing ketat. Kali ini alirkan ke sebelah kiri, masih ada Tani Oluwaseyi tadi, ataupun Ali Ahmed tadi. Masih Tani kali ini, pelan dia, ada Stefan Estakoy, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 11 menuju menit ke-12 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
13: Ya, lemparan ke dalam kini bagi timnas Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko sudah dilakukan, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain Maroko. Terjadi perebutan lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Bagaimana Kanada, ada juga nomor 7 nampaknya di sana mencoba membangun serangan. Estakio tadi namun berhasil dicuri kembali oleh pemain-pemain dari Maroko. Terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola. Oh, kembalilah bagi, dapat direbut lagi oleh pemain dari Kanada. Ada terjembuk kanan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko kini memasuki, angkat langsung jauh ke depan kotak penalti, namun disapu saja, datang lagi pemain dari Kanada, sodorkan bola ke depan daerah kotak penalti, berbahaya, umpan 1-2 di sana, namun kembali berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Maroko. Di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan tadi maksudnya, namun membentur salah satu pemain dari Kanada yaitu Alistair Johnston. Bola bergulir saja keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Maroko. Di menit ke-12 atau memasuki menit ke-13 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0. Ada Ayub kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Ridwan Halal. Masih memainkan bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, masih Ayub mundur ke belakang. Ada Issa Diop di sana, masih memainkan bola para pemain Maroko di daerah pertahanannya sendiri. Menatap ke depan Issa Diop, kita nantikan. Ridwan Halal sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Mazrui alirkan ke sektor depan tadi maksudnya, namun bola bergulir keluar lapangan tadi. Nampaknya terjadi perebutan dengan kanan tadi dan bola mengenai pemain dari Kanada ini, hasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kiri, lini serang dari Maroko, ada Mazrui yang akan mencoba melakukan lemparan ke dalam. Kita masih menantikan, memegang sekulit bundar. Mazrui kepada siapa akan diberikan, mundur saja ke belakang, nampaknya kepada Ridwan Halal. Alirkan ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Maroko, coba mencari Akraf Hakimi, kapten kesebelasan. Umpan 1-2 dia dengan Brahim Diaz, mundur ke belakang, ada Issa Diop, memainkan bola juga para pemain Maroko, cari celah di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Kanada. Umpan 1-2, namun terjadi kembali pelanggaran di sisi kiri kini. Bagaimana Akraf Hakimi, nampaknya kapten kesebelasan dari Maroko, benturan tadi dengan Richie Larea nampaknya dari Kanada. Tendangan bebas kini bagi Maroko, sudah dilakukan dengan cepat, mundur saja ke belakang. Ada Ridwan Halal, sodorkan kepada Issa Diop, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Akraf Hakimi, memainkan bola, sodorkan lagi, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Pemain-pemain Maroko mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar pemain Maroko lainnya, namun keluar saja dari Maxim Kripu, penjaga gawang dari Kanada, menyapu bola, jatuh kembali di daerah pertahanan dari Maroko. Lebar kini ke sektor sebelah kiri, mencoba memainkan bola, pemain-pemain Maroko di sektor sebelah. Mazrui kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Ridwan Hal, masih kepada Issa Diop di sektor sebelah kanan pertahanan. Akraf Hakimi kembali mundur, coba kembali lagi di sisi kanan memainkan bola. Umpan 1-2 kerjasama dia dengan Ayub juga di sana, namun terjadi perebutan tadi, kembali pelanggaran terjadi terhadap Akraf Hakimi. Pelanggaran yang dilakukan nampaknya oleh Ricky Larea, atau juga pemain juga yang ada di sana juga, bagaimana Ali Ahmed, dua pemain Kanada yang saling menjaga pergerakan dari pemain Maroko. Tendangan bebas sudah dilakukan, Maroko kini menguasai bola. Ada Ayub, berikan lagi kepada pemain Ridwan Halal, masih memainkan bola. Ayub lebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Issa Diop masih berputar-putar Ayub di daerah pertahanan dari Maroko. Coba sodor kepada Ridwan Halal, arikan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, di mana pemain Azedin mundur ke belakang kembali. Ada Ayub mencoba menggiring perlahan, bayangin ketat oleh pemain-pemain dari Kanada, angkat ke depan mencoba gimana Ismail Saibari di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, namun posisinya sudah dalam offside. Saibari, pemain yang baru saja menandang kontrak bersama Bayern Munchen setelah sebelumnya bermain bersama PSV Eindhoven di Liga Belanda. Tendangan bebas saja bagi Kanada sudah dilakukan. Sodorkan kini ke sektor sebelah kiri. Kita nantikan Adeli Ciraria di sana. Kanada mencoba membangun serangan, mundur kembali ke belakang. Ada Mbombite, alirkan saja dengan tenang kepada Johnston, lebar ke sisi kanan ke sana dari Jonathan David. Umpan terobosan di berada sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, namun dicocor saja keluar lapangan tadi. Bagaimana pergerakan nomor punggung 25 dari Maroko, Ridwan Halal, berhasil mengantisipasi pergerakan dari Tejon Buchanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Estakio, nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kanada mendekati daerah kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap akan menyambut tendangan dari Estakio, memberikan arahan dengan tangan kanannya pada rekan-rekannya. Ambil ancang-ancang dia Estakio, mundur beberapa langkah ke belakang, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba jurus sudut, namun membentur dari pertahanan dari Maroko, langsung saja disapu jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan atau dari Maroko. Bola bergulir keluar lapangan, namun ini lemparan ke dalam dilakukan cepat oleh Kanada. Coba kini membangun serangan, nomor punggung 4 di sana ada Frugalilis, masih memainkan bola dekat lingkaran tengah, dia bermain dengan Alistair Johnston, alihkan lagi ke sektor sebelah kanan, dia ada Bombito, coba lagi Eustachio, terjadi perebutan di sana, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Maroko. Oh, kembali dapat dicuri oleh pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri, kini mencoba membangun serangan. Kita nantikan bagaimana Ali Ahmed menguasai bola. Masih Ahmed di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko, mundur lagi ke belakang. Pemain Kanada mencoba ke tengah lagi kepada Eustachio, mainkan bola di sektor sebelah kanan, mundur saja kepada Ricci Larea, alirkan ke tengah lingkaran lapangan pertandingan. Ada Bombite juga mencoba membantu kini mana Tejon Buchanan, mundur ke belakang kembali pada Bombite, masih mencari celah nampaknya para pemain dari Kanada. Kembali Bombite menatap ke depan, sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Ada Tejon Buchanan mencoba menggiring perlahan, mundur kembali belakang Eustachio tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi di sisi kanan dari pertahanan atau lini serang dari Kanada, sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Upaya dari pemain Maroko tadi, bagaimana nomor punggung 25 nampaknya Ridwan Halal, pergerakan dari Tejon Buchanan atau nomor 12 nampaknya dari Kanada ini, tadi Oluwasei menghasilkan kartu kuning. Bagaimana Michael Oliver tadi, wasit asal Inggris ini meniupkan peluitnya tanda terjadi pelanggaran. Kita nantikan. Sementara itu juga terlihat bagaimana Ismail Saibari yang sempat mengalami ketegangan otot nampaknya Ismail Saibari setelah berjibaku di daerah pertahanan dari Kanada, pemain punggung 11 dari Maroko ini. Kita masih nantikan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Pertandingan antara Maroko menghadapi Kanada. Saibari masih tergeletak membutuhkan perawatan medis. Tadi itu Michael Oliver juga tentu melihat bagaimana kondisi dari Saibari dan kondisinya apakah mampu bisa melanjutkan pertandingan atau perlu mendapatkan perawatan lagi di pinggir lapangan. Dengan waktu yang terus berjalan, gemuruh suasana di stadion pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia terus bergemuruh dari para supporter Maroko yang merupakan semifinalis dari Piala Dunia 2022. Ya, nampaknya akan terjadi pergantian pemain. Saibari punggung 11 dari Maroko ini akan digantikan nomor punggung 9 nampaknya dari Maroko. Kita masih menantikan yaitu Larin. Termasuk kami nomor punggung 9 dari Maroko. Ya, kita masih menantikan Sebaria Rahimi. Rahimi akan masuk di babak yang pertama ini menggantikan Saibari setelah mengalami cedera di sektor lini serang. Ini menjadi andalan Maroko sebenarnya Saibari, namun harus terpaksa digantikan. Eustaquio kini bersiap-siap melakukan tendangan bebas bagi Kanada. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di depan kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap memberikan arahan dengan kanannya. Eustaquio sudah dilakukan dengan kanan, sudah dilakukan, namun tepat dipetikan bagaimana penjaga gawang Yasin Bono tadi memetik bola di udara, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko kini di sektor sebelah kanan, lini serang masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ya, ada Issa Diop, sodorkan saja dengan tenang kepala Halal. Ada Marzui di sektor sebelah kiri memainkan bola, menatap ke depan, melihat siapakah, kemana Rahimi juga di sana yang baru masuk. Jadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi oleh Brahim Diaz. Ada juga pemain Maroko lainnya di sektor sebelah, namun berhasil dicuri di sektor pertahanan dari Maroko di sisi kanan. Mencoba kini terjun ke kanan, mencoba alirkan bola mundur ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Ayub sampai terjatuh, namun wasit sudah menganggap sebagai pelanggaran. John Stone di sana masih mencoba mencari tempo, ngatur di sektor mundur ke lagi ke belakang pada Maxim Pipiu, penjaga gawang dari Kanada. Berikan lagi Lumbati, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang lebih bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mencoba dikejar, terjadi duel di sana, pelanggaran. Bagaimana dorongan tadi yang dilakukan nampaknya oleh Jonathan David kepada salah satu pemain dari Maroko, nampaknya Ridwan Halal tadi menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya di babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan masih belum memiliki peluang yang berarti untuk mengancam karena kedudukan masih 0-0 antara Kanada dan juga Maroko. Bagaimana Bung Henry melihat permainan dari kedua tim sejauh ini hingga menit ke-23 ini?
1: Ya, ini cukup mengejutkan ya. Ternyata justru Kanada ya yang mengambil inisiatif atau mungkin justru memiliki dua peluang tadi, dua peluang emas yang membuat Yasin Bono harus sudah bekerja ekstra keras ya di 23 menit awal. Memang ini strategi dari Kanada yang melakukan high pressing membuat bagaimana sangat seringnya gelandang-gelandang dari Maroko ini melakukan salah passing ya. Dan itu beberapa kali terlihat, dan bahkan tadi saking frustasinya Nusair Mazrui, Ashraf Hakimi dan beberapa pemain belakang langsung memberikan umpan-umpan direct ball gitu ke depan. Itu yang menandakan bahwa memang para pemain Maroko ini seperti kesulitan ya melakukan distribusi bola ke area depan. Dan sejauh ini memang strategi high pressing yang dilakukan oleh Kanada sangat terbukti berhasil, dan bahkan perjuangan Maroko bakal semakin berat ya, karena tadi Saibari harus ditarik keluar ya. Ini adalah pemain yang sudah mencetak 3 gol bersama Maroko, dan ini bukan kabar yang baik juga. Tadi dia tampak memegangi paha belakang, dan itu biasanya hamstring ya.
13: Hamstring.
1: Dan itu juga biasanya membutuhkan proses recovery yang cukup panjang ya.
13: Panjang.
1: Dan yang kabar baiknya adalah yang masuk adalah seorang Sofyan Rahimi yang seharusnya juga bisalah menambal kehilangan Maroko, karena Sofyan Rahimi statistiknya juga cukup baik bersama Al Ain di Saudi Pro League di musim ini, di mana dia mencetak 7 gol dan 5 assist dari total 16 pertandingan ya.
12: Ya, baik, saudara pendengar, sudah masuk ke menit 25 di Hydration Break ini, masih berlangsung, dan kedua kesebelasan saat ini sudah kembali memasuki lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, dapat juga kami laporkan bahwa saat ini Stadion Houston nampak penuh oleh pendukung kedua kesebelasan, baik itu Kanada maupun Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar, wasit Michael Oliver asal Inggris, apakah sudah bisa melanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Dan masih kita nantikan saudara pendengar. Ya, sudah dilakukan berawal dari tendangan bebas di lini pertahanan dari sisi sebelah kiri. Sudah dilakukan Ridwan, pendek kepada kiper Yasin Bono, alirkan bola kepada Issa Diop, pindahkan lagi kepada Ridwan Halal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono. Masih Bono berlari-lari kecil dia sambil membawa bola, maju ke depan, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sundul saja. Jadi Jonathan kali ini, Hanan tadi jadi duel bola udara. Mazrui jatuh tadi, Bilal Elhanus tadi. Apakah terjadi pelanggaran tadi? Nampaknya ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Alistair Johnston terhadap Bilal Elhanus tadi yang sempat berduel bola di udara. Kali ini dari lapangan tengah, Ayub Wadi pindahkan, tarik mundur ke belakang kepada Issa Diop, masih menahan bola, pelan dia pindahkan ke tengah kepada Ridwan Halal. Masih Ridwan Halal, berikan bola ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono, alirkan ke depan kepada Issa Diop. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun tidak jelas tadi. Bola berhasil kuasai kali ini oleh para pemain Kanada. Bombito depan mampu dicuri oleh Bilal tadi, tendangan langsung. Sofyan Rahimi tadi memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan Kanada. Bola dicuri tadi oleh Bilal Elhanus yang langsung mengirimkan umpan kepada Sofyan Rahimi, namun beruntung tadi tendangan Sofyan Rahimi tadi masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh kiper Kanada Maxim Krychal. Jadi duel tadi dan bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, pertandingan babak 16 besar pada pagi hari ini mempertemukan tuan rumah Kanada menghadapi Maroko. Kali ini lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko akan dilakukan oleh Alistair Johnston. Alistair Johnston memberikan isyarat dengan tangan kirinya kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, terjadi duel bola udara. Oh, terjatuh nampaknya Syair Mazrowi tadi, main dengan kepala plontos ini tadi, nampak terjatuh setelah terlihat tadi didorong oleh Luke de Forgoroles tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan pertahanan. Achraf Hakimi alirkan ke belakang kepada Issa Diop, kirim umpan kepada Azedin Onahi di lapangan tengah, kembalikan kepada Achraf Hakimi tadi di sisi sebelah kanan. Umpan tadi namun berhasil disapu, lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Issa Diop, alirkan dorong bola ke depan kepada Azedin Onahi. Umpan kali ini ke sisi sebelah kiri Mazrowi, depan kepada Elhanus tadi, namun tidak akurat tadi umpan. Namun bola disapu saja meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Mazrowi, terjadi perebutan, berhasil diamankan bola. Mazrowi yang langsung tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, alirkan ke tengah kepada Issa Diop. Depan diorong bola kepada Achraf Hakimi, back pass lagi kepada Issa Diop, pendek saja ke tengah kepada Ayub Wadi. Pindahkan bola kali ini berada di sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang. Ridwan Halal kuasai bola, umpan 1-2 dengan Ayub Wadi, dorong ke tengah kali ini kepada Issa Diop, pindahkan ke depan kepada Achraf Hakimi, tarik mundur lagi ke belakang. pindahkan lagi kepada Bilal Elhanus. Masih Bilal. Ya, masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Achraf Hakimi bermain 1-2 dengan Zanadin ataupun Azedin. Onahi tadi terjatuh tadi. Masih berlangsung cukup ketat tadi. Sofyan Rahimi tadi bertabrakan dengan Luke de Vergroles tadi nampaknya. Tendangan bebas dari Maroko kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri akan dilakukan oleh kiper Maxim Pripel. Masih Maxim tendang bola, lambung tinggi datangnya bola, disundul namun tidak menemui sasaran. Kuasai Issa Diop, tarik mundur ke belakang kepada Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Ada Sofyan Rahimi, namun bola lebih dekat kepada Rishi Larieya. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kripel. Pendek kepada Maise Bombito. Pindahkan kepada Johnston, Alistair Johnston. Alirkan lagi, bermain 1-2 di pertahanannya sendiri. Bombito kali ini dari tengah pindahkan ke sisi sebelah kiri, masih di lini pertahanannya sendiri. Pendek kepada Stefan Estekiel. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxim Kripel, pada Moise Bombito. Pindahkan kepada Johnson Alistair. Umpan tidak akurat tadi, hampir saja tadi berhasil dicuri oleh Ayub Wadi, namun diamankan tadi bola. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi bagi Maroko, sudah dilakukan Masrowi tadi. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat dari Redwan tadi. Namun bola berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed Estakwiau, kirimkan umpan crossing dalam kotak penalti, diamankan tadi oleh Masrowi. Disapu saja. Kali ini kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 23 dari Kanada, Nico Sigur ataupun Alistair Johnston. Sudah dilakukan. Siapakah yang dituju? Disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, hanya justru menjadikan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Maroko. Nampaknya tadi Nusair Mazrui yang berniat mengamankan bola, justru bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan sudut lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sang kapten Stefan Estakiel. Oh ya, Kanada, maksud kami Kanada. Estakiel tendang bola, sudah melambung, dicuri tadi, berhasil terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Ayub Wadi tadi terjatuh. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Kanada terhadap gelandang muda milik Maroko, Ayub Wadi. Ya, terjatuh nampaknya tadi Ayub Wadi setelah di pressing cukup ketat tadi oleh dua pemain dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas. Sadio pendek kepada Ayub Wadi, alirkan ke sisi sebelah kiri. Masrowi tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, pindahkan kepada Issa Diop. Masih mencari rekannya Issa Diop. Alirkan lagi ke tengah, kali ini ada Bilal Elhanus, Ridwan Masrowi. Oh, berhasil dicuri kali ini. Ada Tajon Buhanan, terjatuh Buhanan tadi. Namun bukan sebuah pelanggaran, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam kali ini bagi Kanada, sudah memasuki menit 35 menuju ke menit 36 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
13: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Kanada dilakukan oleh Johnson tadi langsung di area kotak penalti, berbahaya namun berhasil diantisipasi oleh pemain Maroko. Kembali lagi Kanada dapat menguasai, ada Johnson di sana terjatuh, bukan pelanggaran. Mencoba lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, pemain

Ismail Saibari mengalami cedera dan harus digantikan oleh Rahimi. Maroko kini menguasai bola. Ada lagi Issa Diop, sodorkan lagi pendek, menekan bola di pertahanan sendiri. Pemain-pemain Maroko alirkan ke sektor sebelah kanan, menemui Achraf Hakimi, mencoba melewati tadi Ali Ahmad, namun umpan yang diberikan keluar lapangan dan parang ke dalam saja bagi Kanada atau Maroko. Masukkan di sektor sebelah kanan pertahanannya, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih mencoba lagi Mazrui atau juga Ayub tadi, jadi perebutan berhasil dicuri kembali. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Kanada, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kanan pertahanannya, kita nantikan. Sudah dilakukan, berikan lagi kepada Ridwan Halal, sodorkan kepada Mazrui di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Ridwan Halal, mundur ke belakang kepada Bono, penjaga gawang dari Maroko ini. Issa Diop menguasai bola kini, sodorkan saja pendek, menangkan bola pemain-pemain dari Maroko. Ke sisi kanan ada Issa Diop kembali, memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan, menetap ke depan, melihat Achraf Hakimi nampaknya melakukan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang. Hasim Kripiu, pergerakan dari pemain-pemain Maroko dan juga sempat terjadi ketegangan nampaknya dari kedua tim, nomor punggung 22 Larea dan juga Achraf Hakimi. Kita tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi tadi, apakah ada kata-kata yang terlontar atau juga sikap tadi apa yang dilakukan, dorongan terhadap salah satu pemain, juga Hakimi yang kapten kesebelasan dari Maroko ini, pemain yang berkiprah di Liga Prancis bersama Paris Saint-Germain. Kita nantikan bagaimana wasit Michael Oliver memanggil Larea dan juga Achraf Hakimi, kapten kesebelasan tentu dari Maroko. Masih kita nantikan perdebatan dari kedua tim. Michael Oliver di tangan kirinya sudah bersiap kartu kuning, yang tentu menjadi peringatan bagi pemain Maroko ini. Ya, kartu kuning diberikan oleh Michael Oliver terhadap Achraf Hakimi. Tentu harus menjunjung sportivitas yang tinggi dalam pertandingan di ajang Piala Dunia kali ini. Juga bagaimana sekarang Larea juga mendapatkan, kita nantikan apakah juga mendapatkan kartu kuning dari Michael Oliver per Ricci Larea tadi. Dorongan yang dilakukan sebenarnya Achraf Hakimi, sebuah tindakan memang yang tidak harusnya dilakukan dari kedua pemain. Achraf Hakimi sangat disayangkan mendapatkan kartu kuning, kapten kesebelasan dari Maroko ini, dengan Ricci Larea yang juga mendapatkan peringatan yang sama dari Michael Oliver. Ya, Maxim Tripu lempar tendangan bebas sudah dilakukan jauh ke depan daerah pertahanan dari Maroko. Coba terjadi dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Maroko, mencoba dikejar di dekat lingkaran tengah, namun coba Johnstone tadi datang lagi pemain lagi di kanan, ada juga Mazrui mencoba membantu, terjadi berebutan di sana, terjatuh satu pemain dari Kanada tadi, bagaimana nomor punggung 23 tadi, Bilal El Khanous, berbenturan dengan pemain dari Kanada, Nico Sigur nampaknya. Ya, Nico Sigur. Kanada kini menguasai bola, mencoba lagi membangun serangan, ada Bombito, menatap ke depan Bombito, bersiap memberikan, namun tendangannya tidak jelas tadi, apakah melakukan langsung melihat posisi dari penjaga gawang Maroko yang sedikit keluar tadi. Ada Issa Diop kini, sodorkan bola saja kepada Achraf Hakimi, pada Ayub, balikan lagi ke sektor sebelah kiri, ada main nomor punggung 25 Halal, balikan lagi kepada Bono, mencoba menggiring perlahan Bono dari luar kotak penalti. Issa Diop disodorkan ke sisi kanan, masih memainkan bola di pertahanan sendiri, kembalikan lagi kepada Bono, jaga gawang dari Maroko ini yang punya rekor apik dalam Piala Dunia 2022. Ya, kita nantikan. Bono mundur ke belakang lagi, menguasai bola kini, pemain-pemain dari Maroko mencoba menatap ke depan. Sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini, ada Mazrui melakukan tekanan untuk kembali kepada Bono.

0: alirkan lagi ke sisi kanan, mencoba lagi mencari Issa Diop, sodorkan lagi kepada Hakimi. Hakimi ke depan dia, mencari Ibrahim Diaz. Beberapa tekanan dari dua pemain dari Kanada, mundur lagi ke belakang. Maroko nampaknya juga cukup kesulitan. Ridwan Halal sodorkan lagi ke tengah dia, main Azreddin Junahi tadi. Ada juga Hakap Hakimi memainkan bola kini ke umpan 1-2. Grafis direbut tadi, kembali patah di tengah jalan. Pemain-pemain dari Maroko tadi agak kesulitan menembus lini tengah dari Kanada. Mencoba lagi serangan dari Maroko, mencoba lagi bagaimana Ibrahim Diaz nampaknya tarik tadi, bagaimana pergerakan dari Ibrahim Diaz. Michael Oliver dari Inggris ini tidak segan-segan untuk menghadiahkan kartu kuning bagi pemain dari Kanada yang melakukan pelanggaran. Ketika Jonathan David tadi nampaknya yang melakukan tarikan kepada Ibrahim Diaz, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Maroko. Tersisa kurang lebih 2 menit waktu normal di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Kanada menghadapi Maroko. Siap-siap kini tendangan bebas akan dilakukan Maroko. Kita nantikan. Akrab Hakimi nampaknya akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Coba disundul saja oleh pemain dari Maroko, dihalau saja oleh barisan pertahanan tadi, ada Fogaroles. Namun masih terjadi duel-duel udara. Coba lagi Maroko, sodorkan lagi ke kanan dia, ke sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Bola bergulir keluar lapangan tadi. Luke Fogaroles tadi melakukan kecoran di sektor sebelah kiri pertahanannya, mengawal pergerakan dari pemain Maroko. Coba sudah lakukan lemparan ke dalam, terjadi kembali pelanggaran tackling atau bola yang dikuasai oleh pemain Kanada tadi. Berbuah pelanggaran kembali bagi pemain namanya Onahi, nomor punggung 8, melakukan tackling atau menggayat tadi kaki dari Ali Ahmed, sehingga berbuah kartu kuning dan tendangan bebas bagi Kanada. Kita nantikan di sisa 1 menit akhir babak yang kedua. Kedudukan masih 0-0. Kita nantikan ya babak pertama. Sodorkan lagi bola ke depan jauh, namun jatuh di kaki lagi pemain Kanada. Tenang, Luke De Fogaroles membiarkan si kulit bundar keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, masih di sektor sebelah kiri lini permainannya. Kita nantikan. Nampak begitu lambat permainan dari kedua tim, belum ada peluang yang berbahaya dari kedua tim karena ketatnya pertarungan di sektor lini tengah. Namun serangan kini mencoba dibangun lagi Maroko, berbahaya di sektor sebelah kanan tadi bergerak Rahimi. Oh, terlepas penguasaan bolanya dari tengah kanan, sodorkan bola ke depan, berbahaya karena Kanada kini melakukan serangan di 6 menit extra time babak yang pertama ini. Bondito sayang sekali lemparan ke dalam bagi Maroko kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Kini kita nantikan. Bola dihadapi oleh Mazrui. Mazrui sodorkan bola ke depan kepada Rahimi tadi maksudnya, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Kanada. Sodorkan bola ke depan, pelanggaran kembali terjadi kini di daerah pertahanan Kanada. Kita nantikan upaya dari Jonathan David tadi nampaknya, yang juga melakukan kepada Onahi tadi, nomor punggung 8 dari Maroko. Buah pelanggaran sudah dilakukan dengan cepat, alirkan ke sektor sebelah kanan tadi. Banyak Issa Diop mundur saja kepada Bono yang berdiri depan daerah kotak penalti tadi. Masih Bono, berikan pendek saja kepada Ridwan Halal, mundur kembali kepada Bono. Bono menatap ke depan kepada siapa akan memberikan, melihat kawannya yang berdiri bebas di sisi kanan. Ada juga Hakimi, ada memberikan kepada Ridwan Halal. Mazrui kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, namun tidak cermat umpan dari Mazrui. Bola bergulir ke lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini serangnya, ke sektor sebelah kiri bagaimana Jonathan Johnston sudah dilakukan lemparan ke dalam, angkat ke depan. Coba lagi terjadi duel kop udara sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Coba dikejar lagi terjun ke kanan, jadi rebutan ada Johnston juga terjatuh. Nampaknya Ridwan Halal tadi mendapat tekanan dari pemain-pemain Kanada. Remiko Sigurd juga tadi yang coba membantu atau juga melakukan dorongan terhadap pemain Maroko. Di menit kedua injury time atau extra time, babak yang pertama ini kita nantikan. Tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan dengan cepat, jatuh di sisi kanan pertahanan dari Kanada. Namun bola sudah bergulir keluar lapangan, melewati garis lapangan. Lemparan ke dalam saja bagi Kanada. Kita nantikan bola dihadapi oleh Johnstone. Masih Johnstone menata ke depan, pendek saja. Berikan pada Estakiu, namun jatuh di kaki pemain Maroko. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh. Dalam pelanggaran, namun wasit Orkenges menatap sebagai lempar ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bagaimana Osmani mencoba melewati 1-2 pemain dari Maroko, namun berhasil dipotong saja oleh Mazui. Kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas, tidak ada pemain Maroko lainnya. Berhasil diamankan tadi oleh Figueroles. Coba lagi direbut. Jadi kini Kanada menguasai bola di sektor sebelah kiri. Bagaimana Larea mencoba masuki sisi kanan pertahanan dari Maroko. Mundur ke belakang pada Eustachio, kepada Ali Ahmed. Umpan 1-2, namun kembali patah. Di sektor sebelah kanan ada juga Ayub. Menunjukkan kepada Hakimi. Serangan balik ini dari Maroko. Umpan 1-2, berbahaya. Sejumlah pemain Maroko, ada Brahim Diaz. Alirkan ke sektor sebelah kiri. Berbahaya kini di... Oh, sayang sekali masih dibayangi oleh pemain Kanada yang turun dengan cepat. Lagi serangan balik kini kembali, kembali lagi Kanada, dapat lagi dipatahkan lagi. Bagaimana Maroko kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah. Ada Issa Diop kini, alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Maroko. Kita nantikan, coba membangun lagi. Bagaimana pemain-pemain Kanada juga dengan cepat turun ke daerah pertahanannya sendiri. Alirkan lagi, mencoba di sektor sebelah kanan. Dan juga bagi Hakimi, ada Ayub di sana, mencoba menatap ke depan, bangun di daerah pertahanan. Tersisa kurang lebih 2 menit di waktu tambahan ini. Ada Mazrui dapat tekanan, mundur kembali ke belakang kepada Bono yang keluar jauh dari sarangnya. Bono, ada Issa Diop, alirkan lagi ke sisi kanan, mencoba mencari Hakimi. Umpan 1-2 dia, namun kembali dipotong lagi di tengah jalan. Bola bergulir keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Maroko, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, coba mengontrol bola Ayub, mundur ke belakang kepada Issa Diop, alirkan kepada Ridwan Hala dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ridwan alirkan lagi kembali kepada Issa Diop, menatap ke depan, alirkan kepada Kimi atau di sana, mendapat tekanan. Umpan 1-2 dihalau saja kembali oleh Luke de Figueroles tadi. Upaya dari pemain Maroko yang berbenturan tadi, berhadiah kembali kartu kuning yang dilakukan oleh nomor punggung 23 Bilal Elhanous. Nampaknya telah bertabrakan atau melakukan rebutan tadi dengan Luke de Figueroles, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kanada di babak yang pertama ini. Masih 0-0 skor hingga menit-menit akhir babak yang pertama ini. Kita akan nantikan beberapa detik saja nampaknya waktu tersisa di tambahan waktu ini. Ada Maxim Crépeau, penjaga gawang dari Kanada, melakukan tendangan bebas sudah jauh ke depan ke sisi kanan pertahanan dari Maroko. Terjadi perebutan, ada Eustachio mencoba merebut bola. Bola bergulir keluar lapangan dan bersamaan dengan itu wasit Michael Oliver dari Inggris menunjukkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Kanada dan Maroko dengan skor 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Sabil dan juga Bung Henry Wibowo yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
1: Ya baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Erik atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka di babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Kanada berhadapan dengan Maroko yang masih skor kacamata 0-0. Bung Henry, Anda melihat jalannya babak pertama tadi memang keduanya bermain cukup berimbang ya. Tapi di awal-awal Kanada berinisiatif membangun serangan terlebih dahulu ya. Dan kerugian juga untuk Maroko di mana striker andalan mereka terpaksa harus tarik keluar karena cedera ya, Saibari. Anda melihatnya bagaimana tadi jalannya babak pertama, Bung?
2: Ya, kita seperti tidak melihat Maroko ya, yang sempat bisa menahan imbang Brazil, lalu kemudian juga mengalahkan Belanda di adu penalti ya, itu tidak terlihat di babak pertama ini. Dan memang kunci pertama bagaimana sejauh ini Kanada bisa meredam efektivitas, agresivitas permainan Maroko adalah strategi high pressing yang mereka lakukan ya. Bagaimana setiap kali para pemain Maroko menguasai bola di garis pertahanan mereka, langsung di pressing oleh para pemain Kanada, dan itu membuat beberapa kali baik Ashraf Hakimi, baik juga pemain-pemain lain salah melakukan passing ya. Dan itu membuat meskipun di ball possession Maroko unggul 67% berbanding 33% milik tim Kanada, tapi secara efektivitas serangan Kanada memiliki 4 total tendangan dan 2 diantaranya shot on target. Dan bahkan tadi Jonathan David hampir saja membuat seorang Yasin Bono harus memungut bola dari gawangnya ya. Dan beruntung tadi Yasin Bono bermain baik, dan bahkan tadi ada Oluwayesi juga yang sempat melakukan shot juga, tendangan ke arah Yasin Bono yang juga berhasil digagalkan oleh sang kiper. Dan ini menandakan bahwa memang sejauh ini strategi dari seorang Jesse March berjalan efektif, sehingga kita tidak melihat Ashraf Hakimi tadi berperan baik, dan juga seorang Brahim Diaz juga bahkan benar-benar terisolir tadi. Dan physicality game juga sangat terlihat di babak pertama ini, karena total wasit sudah mengeluarkan 5 kartu kuning ya. Ini menandakan bahwa pemain-pemain yang dapat kartu kuning ini, salah satunya Ashraf Hakimi, harus lebih berhati-hati lagi bermain di babak kedua.
1: Ya, jika melihat statistik ini dari 45 menit babak pertama di waktu normal, kita melihat sangat minim peluang ya Bung ya. Kedua tim ini bermain cukup rapat di lini belakang, dan pertandingan berjalan agak alot. Ini apa yang membuat keduanya seperti kesulitan untuk bisa secara efektif membangun serangan Bung?
2: Ya, kedua tim di babak pertama ini memang seperti ini ya, apa, benar-benar fokus dalam duel di lini tengah ya. Bagaimana memang pemain-pemain lini tengah dari kedua tim bermain super sibuk lah di babak pertama ini. Dan itu yang membuat sejauh ini belum ada peluang emas, selain memang 2 attempt on target tadi yang dimiliki oleh Kanada melalui Jonathan David dan juga rekan setimnya di lini depan begitu. Dan ini menjadi PR untuk kedua tim di babak kedua, dan khususnya Maroko ya, yang sebenarnya memang benar-benar tidak bisa memperlihatkan permainan mereka sesungguhnya di babak pertama. Benar dimatikan oleh para pemain dari Kanada, dan khususnya mungkin bagaimana kombinasi Brahim Diaz dan Ashraf Hakimi yang selalu kita lihat di pertandingan demi pertandingan. Dan tadi di babak pertama benar-benar tidak terlihat variasi serangan yang dilakukan oleh kedua pemain ini. Dan mungkin sebenarnya dari sisi strategi Kanada sudah berhasil ya dengan high pressingnya, tapi memang secara efektivitas serangannya ini masih belum terbukti ya untuk bisa segera mencetak gol ke gawang Maroko. Dan ini masih menjadi PR buat Jesse March, karena di pertandingan sebelumnya pun saat mereka mengandaskan Afrika Selatan, mereka sangat kesulitan sekali mencetak gol meski memiliki beberapa peluang. Dan jika sudah mematikan lini tengah, hal yang sudah dilakukan oleh Kanada di babak pertama, seharusnya mereka juga harus mempertajam lagi lini depannya, yang akan tentunya Oluwayesi dan juga Jonathan David harus lebih bisa memberikan kontribusi agar bisa terus memberikan tekanan untuk Maroko.
1: Kalau dari sisi lini serang Maroko, dengan ditariknya Saibari digantikan oleh Sofiane Rahimi, Anda melihat Rahimi ini bisa menggantikan peran Saibari di lini depan, atau ada yang kurang nih? Apa yang harus dilakukan Maroko untuk mempertajam lini depan mereka nanti di babak kedua?
2: Ya, tentunya kehilangan Saibari ini benar-benar memukul Muhammad Owabi ya sebagai pelatih, karena selain mereka terus ditekan, kehilangan Saibari yang sedang on fire dengan 3 golnya di Piala Dunia ini juga benar-benar akan membuat Maroko lebih bekerja ekstra keras ya. Dan Saibari tadi penggantinya adalah Sofyan Rahimi, pemain yang memperkuat Al Ain di Saudi Pro League ya. Dan kalau melihat tadi di babak pertama sebenarnya perannya tidak buruk, dan tadi satu-satunya attempt on target yang dilakukan oleh Maroko adalah melalui tendangan dari jarak jauh yang dilakukan oleh Sofyan Rahimi. Mungkin yang menjadi PR adalah bagaimana seorang Sofyan Rahimi ini harus lebih banyak mendapatkan pasokan bola ya. Itu mungkin yang masih kurang, bagaimana peran Brahim Diaz, Onahi dan juga Elhanus yang ini harus lebih rajin lagi melakukan distribusi bola kepada seorang Sofyan Rahimi, karena Sofyan Rahimi pun di Saudi Pro League di musim ini dia mencetak 7 gol dan juga 5 assist, yang menandakan bahwa pemain ini juga pemain yang tajam begitu kalau memang memiliki banyak peluang dan juga mendapatkan banyak umpan.
1: Kalau dari sisi Kanada, Anda melihatnya ini sebetulnya memang sudah pilihan terbaik atau Anda melihat ada potensi yang bisa dilakukan untuk rotasi pemain agar lebih efektif lagi lini serang mereka seperti apa, Bung?
2: Ya, sebenarnya tadi Eustachio dan kawan-kawan khususnya di lini tengah sudah bermain efektif ya. Tapi yeah, sekali lagi Oluwayesi dan juga Jonathan David ini di lini depan masih belum memperlihatkan ketajamannya ya. Dan kalau kita melihat di bangku cadangan ada nama-nama seperti Liam Miller, ada juga Sael Larin yang mungkin kalau memang seorang Jonathan David dan Oluwayesi tidak juga kunjung memberikan kontribusi maksimal di mungkin 10 atau 20 menit di babak kedua, mungkin bisa digantikan juga. Apalagi posisi Jonathan David ini cukup krusial ya, karena dia sudah mendapat kartu kuning. Dan ini akan satu menarik kalau sampai seorang Jesse March menarik keluar Jonathan David, karena sampai sejauh ini dia adalah pencetak gol terbanyak Kanada di Piala Dunia tahun ini ya. Dan kalau memang nanti kehilangannya tentu juga akan membuat seorang Jesse March harus berpikir ulang apakah striker yang saat ini ada di bangku cadangan seperti Jaden Nelson, Liam Miller tadi bisa menggantikan peran seorang Jonathan David.
1: Oke, kita nantikan nantinya babak kedua, tentunya sangat menarik ya, di mana tentunya kedua kesebelasan akan bermain lebih terbuka di babak kedua, do or die ya. Kalau gugur ya langsung pulang ya.
2: Betul.
1: Kalau kalah langsung pulang gitu ya. Baik, Bung Hendry, kita rehat sejenak ya, karena kita nanti akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kick-off babak kedua akan segera dimulai. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra Virgantara dan Bung Erik Hamzah. Silakan.
1: Ya, Sabil dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini kick-off babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Maroko berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kanada berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Umpan langsung ke depan tadi, Issa Diop maksudnya kepada Achraf Hakimi, namun disapu saja bola. Terjadi duel-duel bola udara di lingkaran tengah lapangan pertandingan, berhasil dicuri kali ini dari sisi sebelah kanan, menyisir Achraf Hakimi ke depan tadi maksudnya kepada Brahim Dias, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Luc de Fourgeroles. Tadi sudah dilakukan lemparan ke dalam, dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 10 Jonathan David, disapu saja bola ke sisi sebelah kiri kali ini Elhanus, namun kembali dicuri. Ada Tajon Buchanan kali ini menguasai bola, berhasil direbut bola kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola Maroko kali ini ke sebelah kanan, ada Achraf Hakimi, masih Achraf Hakimi, ada dua pemain yang melakukan pressing ketat, masih Achraf Hakimi, disapu saja bola. Tinggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam bagi Maroko, sebuah peluang dimiliki oleh Maroko di menit-menit awal babak pertama. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Brahim Dias, kembalikan kepada Achraf Hakimi, tendangan Achraf Hakimi masih membentur. Lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Nail El Anoui tadi, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Nasair Mazrui, kembalikan tadi ke depan, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Yasin Bono, dorong ke depan kepada Issa Diop, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Azedin Onahi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, kembalikan kepada Onahi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada, pemain dengan nomor punggung 12 mendekati kotak penalti, masuk dalam kotak penalti, masih Tani Oluwaseyi tadi, hampir saja langsung tampil menggebrak sejak menit-menit awal di babak kedua ini Kanada. Melalui kaki dari Ali Ahmed tadi yang berhasil merebut bola, mengirimkan umpan kepada Tani Oluwaseyi, namun beruntung tendangan Tani tadi masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada, Kapten Stepan Estaquil siap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Buchanan, kembalikan kepada Estakui, ke tengah kepada Ali Ahmed, sodorkan ke tengah lagi kepada pemain dengan nomor punggung 22 Ricci Larea tadi. Umpan lambungnya tadi tidak akurat tadi, penguasaan pemain dari Kanada Luc Fourgeroles, bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Maroko langsung coba membangun serangan, ada Sofiane Rahimi tadi yang menyisir dari sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi, dilanggar cukup keras tadi oleh Luc de Fourgeroles tadi, langsung berbuah kartu kuning lagi-lagi bagi Kanada. Kartu kuning langsung diberikan oleh wasit Michael Oliver setelah Luc tadi tahu melanggar keras Sofyan Rahimi. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap Achraf Hakimi, sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung, gol! Gol, gol, gol, gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Achraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 1-0 untuk Maroko pada menit ke-50 di babak yang kedua ini. Gol yang cukup cantik-cantik sekali tadi dari Azzedine Onahi tadi, berawal dari tendangan bebas yang dilakukan Achraf Hakimi. Azzedine Onahi, pemain dengan nomor punggung 8, berhasil memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0 bagi keunggulan Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Tendangan yang cukup keras tadi dari Azzedine Onahi masih ataupun cukup sulit tadi nampaknya dibendung oleh kiper Maxim Pripyao sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Maroko langsung tampil menggebrak dan berhasil memanfaatkan peluang dari tendangan bebas Achraf Hakimi tadi.
2: Ya, gol yang sangat cantik ya tadi, bagaimana Hakimi saat para pemain Kanada mungkin berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti ya, tapi dia justru memberikan passing yang sangat cantik dan membuat akhirnya Maroko pecah telur. Setelah di babak pertama tadi mereka seperti kesulitan melakukan distribusi bola ke area serang mereka, dan kali ini akhirnya mereka bisa memecahkan kebuntuan. Dan sekali lagi ya, kepintaran seorang Achraf Hakimi, kematangannya, jam terbangnya, visi permainannya sangat luar biasa sekali tadi di situasi bola mati yang dilakukan oleh Maroko.
1: Iya, kali ini saudara pendengar, dari lapangan tengah Kanada sudah melakukan kick off tadi, langsung mencoba membangun serangan. Kali ini dari tengah ada Luke de Fougeroles tadi, alirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ali Ahmed tadi, masih Ali Ahmed memasuki kotak penalti dari Maroko, dicuri saja bola, dibuang tadi ke depan oleh Mazrui. Oh, jatuh lagi di kaki ataupun berhasil dicuri tadi oleh pemain Kanada, namun kembali berhasil direbut Achraf Hakimi. Kali ini dari sisi sebelah kanan, menyisir lapangan tengah, mendekati lini pertahanan, masih Achraf Hakimi, masih menguasai bola. Achraf Hakimi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri ada Tani Oluwayesi tadi, tidak akurat tadi penguasaan dari Richie Laria maksud kami tadi, dibuang saja tadi bola oleh Achraf Hakimi. Lemparan ke dalam bagi Kanada di lemparan ke dalam didapat oleh Maroko. Kali ini siapakah yang akan melakukan? Ayub Wadi lempar bola kepada Achraf Hakimi. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, kali ini tidak akurat umpannya. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi, Sofiane Rahimi tadi. Tendangan bebas dilakukan oleh Kanada, sudah dilakukan ke tengah kepada Stefan Estakuil. Berhasil dicuri kali ini Ayub Wadi, ke depan kepada Sofiane Rahimi, masih Rahimi. Berputar-putar dia Rahimi, masih menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Issa Diop, pindahkan, dorong ke sisi sebelah kanan Achraf Hakimi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, tahan bola sejenak, cari rekannya, alirkan ke sebelah kanan Achraf Hakimi, ke depan kepada Ayub Wadi, tengah kepada pemain dengan nomor punggung 8, sang pencetak gol Azzedine Onahi. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Ayub ataupun Yasin Bono tadi, ke depan kepada Issa Diop tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini melalui kaki Richie Laria, kirimkan umpan crossing, dipatahkan saja, diputus aliran serangan dari Kanada. Kali ini justru Maroko melakukan serangan balik cepat kali ini. Ibrahim Diaz tadi, ke depan kepada Sofiane Rahimi, memasuki kotak penalti, kirimkan umpan tarik, masih membentur tadi, umpan tarik dari Sofiane Rahimi tadi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kiri, siapakah yang akan melakukan tendangan sudut kali ini? Nampaknya Akhrab Hakimi berjalan pelan dia menuju sudut lapangan, sudah memegang bola, taruh bola di sudut, mundur 2-3 langkah ke belakang, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Ada 5 pemain Maroko yang sudah berada dalam kotak penalti, sudah dilakukan membentur pemain Jonathan David tadi. Bola jatuh di kaki pemain Maroko, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Ayub Wadi, namun ataupun kepada Ridwan Halal tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kanada. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Bombito tadi, kiper Maxim Kripiau. Masih Bombito kuasai bola, tarik lagi mundur ke belakang kepada Luke de Fugeroles. Masih Luke, pindahkan lagi ke tengah kepada Bombito, alirkan lagi kepada Luke, kali ini berlari ke depan dia, dorong ke depan kepada Stefan Estakio, kembalikan kepada Luke, kembalikan kepada Estefan, disapu saja bola, tinggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Brahim Diaz. Lemparan ke dalam kali ini Richie Laria, sudah dilakukan kepada Kapten Stefan Estakio, kembalikan kepada Richie, tarik mundur ke belakang kepada Luke de Fugeroles, pindahkan ke tengah kepada Bombito, masih mencari, alirkan kali ini ke sebelah kanan, ada Ali Ahmed tadi. Oh, namun tidak akurat tadi penguasaan ataupun umpan dari Richie tadi, sempat dicuri, namun kembali bola jatuh di kaki kiper Maxim Kripiau. Langsung umpan ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain Maroko, dicuri lagi kali ini, terjadi duel-duel bola udara. Elhanus tadi menjauhkan bola, maksudnya tadi ke depan kepada Sofiane Rahimi, sapu saja oleh pemain dari Kanada, jatuh di kaki pemain Maroko, tarik mundur ke belakang kepada kiper Yasin Bono, tendang jauh ke depan kepada Sofiane Rahimi, sundul saja, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Akhrab Hakimi. Pelanggaran tadi Akhrab Hakimi kepada bek kiri dari Kanada, Richie Ralaria. Dengan bebas sudah dilakukan, sudah memasuki menit 57 menuju menit 58 kali ini. Kanada dari sisi sebelah kiri, Ali Ahmed tadi kirimkan umpan tarik, masih membentur Ayub Wadi tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Masih tampak tegang para pendukung dari Maroko ataupun pendukung dari Kanada. Bersiap-siap Kapten Stefan Estakio lakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dia dengan tangan kanannya, mundur 2-3 langkah ke belakang. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja tadi, masih terjadi duel-duel bola udara, disapu saja oleh Ridwan Halal. Meninggalkan lapangan pertandingan kali ini, lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nico Sigur. Oh, berikan saja bola kepada Alistair Johnston. Johnston nampaknya yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah ada 6 pemain dari Kanada yang berada dalam kotak penalti dari Maroko. Sudah dilakukan, melambung bola, terjadi duel bola udara, disapu tadi dengan kepala oleh Mazrui, namun kembali jatuh di kaki Jonathan. Kirimkan umpan kepada Stefan Estakio, umpan yang tidak akurat, disapu saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Maroko, lemparan ke dalam bagi Kanada. Nah, sudah dilakukan, tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kripiau, tendang bola jauh ke depan, tinggi datangnya bola. Kali ini Kanada berusaha melakukan serangan cepat, terjatuh tadi Tajon Buchanan, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Buchanan nampaknya. Sayang sekali masih belum menemui sasaran umpan-umpan terobosan yang dilakukan para pemain Kanada. yang masih tampak belum mau menyerah setelah tertinggal 1-0 dari Maroko. Jadi duel-duel yang keras, masih duel-duel keras diperagakan oleh kedua kesebelasan. Tendangan bebas kali ini bagi Maroko sudah memasuki menit 60 di babak yang kedua. Dari sisi sebelah kiri pertahanan, Ridwan umpan ke belakang kepada Yasin Bono, kiper kembalikan kepada Ridwan, kembalikan kepada Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, bola jatuh di kaki para pemain Kanada yang langsung melakukan serangan balik cepat tadi, berhasil disapu tadi oleh Ayub Wadi. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Sofiane Rahimi, namun bola lebih dekat kepada kiper dari Kanada, Maxim Kripau, yang langsung mendorong bola ke depan. Dialirkan bola, kali ini Luke de Fugroles pindahkan kepada Bombito, masih Bombito menguasai bola, kali ini ke sebelah kiri, pindahkan lagi ke tengah bola, Luke de Fugroles alirkan ke sebelah kanan, ada Nico, ataupun sebelah kiri ada Nico Sigur, lari ke tengah lapangan, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Luke de Fugroles, pindahkan ke tengah kepada Bombito, umpan terobosan tidak jelas tadi siapa yang dituju karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono.
3: Ya, Maroko kembali coba membangun serangan di sektor sebelah kanan, terjadi perebutan dengan pemain Kanada. Ayub tadi terjatuh, Ayub melakukan bagaimana juga Richie Larea tadi, dan juga nomor punggung 12 nampaknya yang akan melakukan serangan tadi di sektor sebelah kanan dari pertahanan Maroko, Tani Oluwasei. Namun kita nasibkan di pinggir lapangan apakah akan terjadi pergantian pemain nomor punggung 7 dan juga punggung 4, Halbi dan Amrabat siap-siap melakukan masuk di babak yang kedua ini. Nomor punggung 23 nampaknya dari Maroko, Bilal Elhanous keluar dan juga Ayub Wadi yang ditarik keluar di babak yang kedua ini. Elhanous dan juga Wadi, masuk Talbi dan Amrabat menggantikan. Sementara itu juga ada pergantian pemain dari kubu Kanada, nampaknya Tani Oluwasei juga ditarik keluar, digantikan oleh Larin yang masuk di babak yang kedua ini. Kyle Larin, penyerang lainnya dari Kanada, upaya lagi dari Maroko menguasai bola, bagaimana juga Rahimi di sektor sebelah kanan pertahanan, atau ini serang dari Maroko, sodorkan bola, bagaimana tadi upaya dari Maroko berhasil dipatahkan, kembali lagi datang Mazri mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada, sodorkan lagi bola ke depan, mencari kawan yang lebih bebas, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Kanada di sektor sebelah kanan, ada Mazuri, masih Mazuri, kontrol bola sejenak, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, namun kembali disapu saja tadi oleh Luke de Fugroles. Datang lagi Ibrahim Diaz, masuk umpan 1-2 dengan Akrab Hakimi, masih disapu lagi oleh Luke de Fugroles tadi, jatuh di daerah pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bono tadi, bisa diop kini menguasai bola, sodorkan lagi kanan tadi Amrabat. Maroko kini dengan cepat memasuki daerah pertahanan dari Kanada di sektor sebelah kiri, berbahaya, ada Brahim Diaz, kirimkan umpan ke tengah dia, namun kembali disapu saja oleh pemain-pemain dari Kanada, belum membahayakan gawang dari Kanada. Amrabat nampaknya jadi perebutan di sana, bola menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko kini yang cukup agresif. Maroko di awal-awal babak yang kedua, tendangan bebas kini berada di daerah pertahanan dari Kanada. Maroko sudah dilakukan cepat namun mundur ke belakang kepada Issa Diop, kini menguasai bola, sodorkan ke kanan dia kepada Hakimi, lagi mundur ke belakang Amrabat, mundur kepada penjaga gawang Bono, masih memainkan bola pemain-pemain dari Maroko di sisi kanan, umpan 1-2, Issa Diop kembali mundur kepada Bono, masih Bono, hadirkan ke sektor sebelah kiri. Ridwan Halal mencoba memainkan bola, Rabat akan lagi sodorkan bola ke depan, memberikan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dianggap bukan pelanggaran tadi oleh Michael Oliver, wasit asal Inggris ini. Bola kini dikuasai oleh Kanada, berbahaya kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Ada terjemukan untuk saja ke belakang, dia memainkan bola, masih mainkan di dekat lingkaran tengah. Ada Lucas Fogaroles mencari Ali Ahmad di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, sisi kanan tahanan dari Maroko, masih Ali mencoba melewati satu pemain dari Maroko, umpan 1-2 dia jaringkan bola ke depan. Ada Larea tadi namun menyentuh pemain dari Maroko tadi dianggap, namun dua pelanggaran kah atau tendangan bebas kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan. Kita nantikan keputusan dari tim dari wasit tadi. Di babak yang kedua ini Maroko telah unggul 1-0 melalui gol dari Onahi, menyusul tendangan bebas sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. 1-0 bagi Maroko di babak 16 besar. Sudah dilakukan tendangan bebas tadi bagi Maroko, terjadi perebutan di sana, mana mencoba ikan lagi, bentur lagi pemain dari Kanada, kembali lemparan ke dalam bagi Maroko, masih di sektor sebelah kanan. Ada Hakimi mundur saja, hadirkan ke sektor sebelah kiri. Bono mencoba keluar dari sarangnya, Bono dihalau saja dengan kaki kirinya tadi. Jadi masih perebutan duel udara, mencoba direbut oleh pemain Kanada lainnya, berbahaya, sodorkan lagi bola ke depan, namun kembali patah dengan jalan, terjadi perebutan lagi. Perbenturan tadi, kartu kuning nampaknya kepada Larin, Kyle Larin tadi yang mencoba mengejar bola, berbenturan dengan penjaga gawang dari Maroko, Bono. Masih terjatuh Bono, memegang kakinya tadi. Bagaimana hasil menyentuh kaki kanan dari Bono tadi, upaya dari Larin, namun bolanya hanya bergulir keluar lapangan saja. Upaya dari Kanada untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini mendapatkan kartu kuning Kyle Larin, dan dengan tendangan bebas saja bagi Maroko, menyusul juga hydration break yang terjadi di menit ke-67 babak yang kedua ini. Bo Henry, satu gol dari Maroko, namun Kanada juga mencoba membangun serangan, masih juga kesulitan nampaknya. Pergantian pemain juga dilakukan oleh kedua tim. Bagaimana melihatnya, Om?
4: Ya, satu gol di menit ke-50 melalui seorang Azzedine Nwonahi terbukti menjadi pembeda ya sejauh ini. Karena memang di babak pertama sama-sama kita tahu Maroko benar-benar tertekan, tidak bisa melakukan permainan seperti biasanya ya sepanjang turnamen ini. Tapi di awal babak kedua berawal tadi dari set piece yang dilakukan oleh Achraf Hakimi dan gol dari Nwonahi bisa mengubah jalannya pertandingan. Dan setelah gol tersebut tadi tampak memang konsentrasi dari para pemain Kanada khususnya di lini belakang membuat beberapa celah ya yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Maroko. Dan yang menariknya tadi kedua tim juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Salah satunya adalah keputusan pelatih dari Kanada, Hesse March, menarik keluar seorang Oluwa Yesi ya, dan dimasukkan oleh Selarin. Tapi masalahnya tadi Selarin sudah langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi melakukan foul terhadap Yasin Bono. Dan dari kubu Maroko sendiri sudah ada 3 total pergantian pemain ya. Setelah tadi Sofyan Rahimi di babak pertama, kemudian juga ada Sofyan Amrabat yang sama-sama kita tahu adalah pemain berpengalaman dan juga berkontribusi sangat besar saat Maroko finish di posisi keempat saat Piala Dunia tahun 2022. Dan ini menghadirkan membuat Maroko akan semakin kuat di lini tengah, dan juga ada seorang Talbi yang menggantikan El Hanous, dan ini sebenarnya lebih kepada kewaspadaan dari Muhammad Wahbi karena memang El Hanous sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama tadi.
3: Ya, pergantian penyerang di kubu Kanada sendiri sebenarnya apakah ini menjadi keputusan yang lebih baik ketika menggantikan Oluwaseyi sendiri ya?
4: Ya, sebenarnya tadi Oluwaseyi sempat mendapatkan peluang emas ya di babak pertama saat shotnya saat berhadapan one on one dengan Yasin Bonuas bisa di save. Sebenarnya memang Hesse March seharusnya menarik keluar Jonathan David ketimbang Oluwaseyi ya, karena Jonathan David sudah mendapat kartu kuning dan sejauh ini juga minim kontribusi ketimbang Oluwaseyi tadi yang memang berulang kali terlibat lebih rajin ya untuk menyebut bola ke area tengah dan justru Jonathan David yang praktis hanya memiliki satu tendangan di laga ini dan meskipun on target di babak pertama tadi tapi tidak ada lagi kontribusi yang besar yang dilakukan oleh striker Juventus ini pada laga ini.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, hydration break di babak yang kedua nampaknya baru saja berakhir. Sesaat lagi kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70. Ini bagaimana Maroko masih unggul 1-0 atas Kanada di menit ke-50 tadi. Bagaimana Azedin Owehi yang berhasil mencetak gol buat Maroko unggul sejauh ini. Upaya lagi dari Maroko membangun serangan kembali gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Sebagai tuan rumah tentu ingin menampilkan yang terbaik di depan pendukungnya sendiri. Kita nantikan Maroko finalis Piala Dunia 2022 ini. Ada Achraf Hakimi dorongkan saja lemparan ke dalam sudah dilakukan, coba menekan di sektor sebelah kiri pertahanan namun terjebak lagi. Ada lagi bagaimana kapten kesebelasan tadi dari Kanada yang tidak berhasil menguasai bola, Eustachio coba kini melakukan serangan. Eustachio menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya, mencoba dikejar oleh Larin namun lebih dekat atau mundur ke belakang tadi. Bono menguasai bola setelah menerima umpan tadi, kirimkan bola jauh ke depan, dihalau lagi oleh Johnstone di sektor sebelah kanan pertahanan Kanada, kirimkan bola ke depan namun lagi ada Mazrui mencoba menghalau bola, kirimkan lagi di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Lagi pemain-pemain dari Maroko mencoba membangun namun mendapat tekanan tadi. Johnstone mundur ke belakang kepada Halal, mundur kembali menjaga gawang dari Maroko menguasai bola. Sadio lebar ke sisi kanan menemui Akrib Achraf Hakimi, sodorkan bola namun kembali lemparan ke dalam nampaknya bagi Maroko di sektor sebelah kanan. Lini serangnya dilakukan dengan cepat, jatuh tadi salah satu pemain Maroko namun nampaknya kembali harus diulang. Achraf Hakimi sodorkan lagi langsung jauh ke depan, coba menekan di sektor sebelah kiri namun lemparan atau posisi pemain dari Maroko tadi dia mampu menyambut lemparan ke dalam atau tendangan bebas nampaknya. Ya, lemparan ke dalam, Michael Oliver sudah memberikan lahan dan pemain Kanada tadi sudah melakukan cepat. Coba lagi pemain Kanada sodorkan bola ke depan, coba dikejar oleh Rahimi, mundur ke belakang kepada Maxim Kruko pemain Kanada. Sodorkan lagi pemain Kanada sektor sebelah kanan melakukan serangan, ada Johnstone tadi namun tidak mampu mengejar. Bagaimana cepatnya aliran bola tadi Alistair Johnstone, bola bergulir saja ke lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Maroko di sektor sebelah kiri permainannya. Ada Mazrui nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, kembali keluar penguasaan bola, lemparan ke dalam kembali masih bagi Maroko di sektor sebelah kiri lini serangnya, masuki sisi kanan pertahanan dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, bola sodorkan lagi ke depan, cari Rahimi tadi, namun terjadi perebutan di sana, berhasil diamankan tadi oleh Bombito, mundur saja ke belakang pada Maxim Kruko, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melalui tiga di tengah, jadi sundulan tadi, rebut lagi oleh pemain Kanada lainnya, kirimkan bola jauh ke depan, coba dikejar lagi, ada Kyle Larin, namun lebih dekat kepada Bono, penjaga gawang dari Maroko ini. Masih lagi mencoba Maroko, kirimkan lagi kepada

ini kiri pertahanan dari Maroko. Ada juga bagaimana Kojon di kanan, di sektor sebelah kiri terbentur lagi-lagi dengan pemain dari Maroko. Lemparan ke dalam bagi Kanada, masih di menit-menit babak yang kedua, sudah memasuki menit ke-75. Kita nantikan lemparan ke dalam, nampaknya kembali dilakukan oleh Johnston, long throw. Ada sejumlah pemain Kanada mencoba masuk di daerah kotak penalti dari Maroko. Kita nantikan lemparan jauh yang akan dilakukan, sudah dilakukan, mencoba disundul, dihalau saja oleh Mazrui tadi. Kembali lagi, masih jatuh di kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan crossing dari kotak penalti, berbahaya, mencoba ditepis tadi oleh Bono. Terjadi lagi perebutan di sana, ada Kyle Larin, juga digona Ahmad Ali. Namun sayang, bolanya masih membentur, kembali jatuh di kaki pemain Kanada lainnya. Ada Eustachio melakukan tembakan, membentur lagi. Pelanggaran terjadi Michael Oliver, tepat saja sekitar berapa senti saja daerah kotak penalti dari Maroko. Peluang emas atau peluang yang terbaik dicoba diciptakan oleh Kanada kini, diperoleh tendangan bebas. Dimana aksi Eustachio tadi mendapatkan pelanggaran oleh pemain dari Maroko, nomor punggung 4. Bagaimana kita lihat, bagaimana Amrabat, kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ada di sana juga Ali Ahmad, ada juga Jonathan David, ada Kyle Larin, ada juga kapten Eustachio yang akan mengeksekusi tendangan yang cukup ideal untuk Kanada menciptakan peluang emas. Jumlah pemain Maroko juga sedang membentuk pagar betis dengan hadapan pendukungnya sendiri, mana di belakang gawang dari Maroko ini menjadi tempat salah satu sektor para supporter dari Kanada yang bersiap-siap, tentu berharap tim tujuannya dapat menciptakan gol melalui set piece tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan tendangan bebas dari Kanada. Ada Jonathan David berada di sana, ada juga nomor punggung 20 Ali Ahmad. Kita nantikan siapakah yang mengeksekusi sambil berkomunikasi. Jonathan David, namun tendangan yang masih melambung di atas mistar gawang tadi. Jonathan David, pemain dari Kanada ini, belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Maroko. Hingga sejauh ini masih tertinggal dengan skor 0-1. Jonathan David menjadi andalan lini serang dari Kanada. Kita nantikan kembali nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Kanada. Ahmed dan juga Ali Ahmed dan juga Richie Larea nampaknya ditarik keluar dan masuk nomor punggung 24 David, dan juga nomor, ya, pergantian pemain yang begitu dilakukan oleh Kanada untuk merubah bagaimana permainan di sisa menit babak yang kedua ini. Sebuah serangan lagi mencoba dibangun oleh Kanada di sektor sebelah kanan, melemparkan bola ke depan, namun ditepis saja oleh Bono. Tendangan yang cukup keras meski dari luar kotak penalti dilakukan oleh Buchanan tadi. Hajen Buchanan mencoba memecah kebuntuan, namun tendangannya masih mampu dihalau oleh penjaga gawang Maroko. Bono menghasilkan tendangan penjuru kini. Sepak pojok di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Eustachio. Kita nantikan Eustachio beberapa langkah mundur ke belakang, memberi arahan kepada rekan-rekannya dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan, jadi dihalau saja berhasil tendangan dari Eustachio. Namun kembali mencoba dikuasai oleh pemain dari Kanada ini. Kirimkan langsung bola jauh ke depan, mencari kawannya, namun terlalu keras tadi, dan juga sebuah pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain dari Kanada ini. Bagaimana nomor punggung 24 Promise David tadi yang baru masuk di babak kedua ini dianggap mendorong tadi, dan bola hanya bergulir saja keluar lapangan dari

0: sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 0-1 untuk Maroko.
1: Ya baik, saudara pendengar, memasuki 10 menit akhir di waktu normal, saat ini Maroko masih unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Azzedine Onahi. Kali ini saudara pendengar, lapangan tengah terjadi duel tadi, terjatuh kapten Stefan Estakio tadi, dilanggar tadi oleh Sofyan Amrabat nampaknya. Tendangan bebas akan dilakukan, sementara hampir seluruh pemain Kanada saat ini sudah mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Estakio sudah dilakukan kepada pemain nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Kirimkan umpan crossing, disapu saja tadi oleh Nail tadi, Nail Al-Ainowi tadi, namun jatuh lagi-lagi di kaki pemain Kanada. Tarik mundur ke belakang kepada penjaga gawang Maxim Kripiau, langsung dorong ke depan kepada Promise David, tengah kepada Luke de Fougeroles. Masih Luke de Fougeroles, alirkan bola ke kanan, namun tadi berhasil dipatahkan serangan. Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Raimi, tendang langsung, gol, gol, gol, gol. Oh, nampaknya lagi-lagi Azzedine Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azzedine Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini. Bung Henry, bagaimana Anda melihat gol cepat berawal dari serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz tadi?
2: Ya, counter attack yang sangat cepat memang dari Maroko, dan tadi Brahim Diaz memang lepas ya posisinya. Tapi yang menarik tadi, dia tidak melakukan shooting, tapi dia justru mengecoh back dari Kanada dan memberikan umpan kepada seorang Onahi. Dan Onahi ini sangat menarik sekali ya, meskipun minim kontribusi, tidak jarang sekali mendapatkan bola, tapi sekalinya dapat bola dia selalu mencetak gol ini ya. Dan ini umpan yang sangat manis sekali, mengecoh dua pemain, dan shooting lagi-lagi yang sangat keras dari seorang orang Onahi, dan membuat dia mencetak dua gol pada laga ini.
1: Ya, sebuah gol yang cukup cantik kali ini kembali dibuat oleh Azzedine Onahi di babak yang kedua ini, sudah mencetak brace Azzedine Onahi. Gol pertama tadi berawal dari set piece Achraf Hakimi yang diselesaikan dengan cukup baik, dan kali ini lagi-lagi melalui serangan balik cepat, umpan diberikan oleh Brahim Diaz dan diselesaikan juga cukup baik oleh Azzedine Onahi. Sudah memasuki menit 83 saudara pendengar, saat ini Maroko masih unggul 2-0 atas Kanada. Dan saat ini Kanada juga belum mau menyerah dan masih terus menggempur. Tendangan langsung tadi oleh Jonathan David masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan tarik tadi, namun pemain yang baru masuk tadi, Jacob Sevelbroek tadi, namun bola tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper Yasin Bono tadi, langsung mengirimkan umpan pada Mazrui tadi di sisi ataupun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mazrui tadi ke depan maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun bola justru jatuh di kaki pemain dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Jacob Sevelbroek kali ini, kirimkan umpan crossing tadi, dipetik bola di udara tadi oleh Yasin Bono. Langsung kembali Maroko melakukan serangan balik cepat, kali ini Azzedine Onahi menyisir sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, Sofyan Rahimi, oh, menyundul bola, masih menyentuh mistar, hampir saja Sofyan Rahimi tadi mampu lakukan heading memanfaatkan umpan crossing dari Zedine Onahi, namun sundulannya tadi masih membentur mistar gawang dari Kanada. Kali ini Kanada mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, bola berhasil dicuri tadi, disapu menjauhi kotak penalti Maroko, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Jonathan David berikan kepada Jacob. Jacob umpan tarik tadi, disapu saja, kembali bola jatuh di kaki Jonathan David, kirimkan umpan kepada Tajon Bohanan, kirimkan umpan crossing tadi Severbrook, masih membentur, kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Ada Nico Sigur tadi, umpan ke depan kepada Kyle Larin tadi, pendek saja kepada Stefan Estakiau, masih Stefan, kapten dari Kanada ini, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Luke De Fugeroles pada Stefan tadi, kirimkan umpan crossing, disapu saja tadi oleh Issa Diop. Kembali terjadi perebutan, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Sofyan Amrabat tadi kepada Jonathan David. Kembali Maroko langsung melakukan dua pergantian pemain, masih kita nantikan. Ada pemain nomor punggung 15 dan nomor punggung 5 yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan. Ada Samir El Morabet tadi dan juga Marwan Sadane sudah masuk langsung. Sementara Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Ada Onahi nampaknya dan Issa Diop yang ditarik keluar. Kali ini tendangan bebas yang berjarak cukup jauh dari luar kotak penalti sudah dilakukan. Stefan Estakiau ditinju saja bola, kembali jatuh di kaki pemain dari Kanada. Oh, nampaknya cedera dialami oleh kiper dari Maroko, Yasin Bono, setelah tadi tabrakan dengan Promis David tadi. Yasin Bono yang berusaha tadi meninju bola, namun berbenturan tadi dengan Promis David. Yasin Bono nampak masih memegang lengannya, mengalami cedera. Sementara Promis David juga masih mendapatkan perawatan medis. Ya, sementara itu Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan, nampaknya Tajon Bohanan yang tarik keluar, dimasukkan Jaden Nelson dan juga Nico Sigur ditarik keluar, digantikan Jonathan Osorio. Masih cukup tegang meskipun saat ini Maroko sudah unggul 2-0, namun segala kemungkinan masih bisa saja terjadi pada pertandingan pada pagi hari ini, apalagi Kanada ataupun tampil sebagai tuan rumah yang mendapatkan tentu saja dukungan supporter mereka kali ini. Saudara pendengar, saat ini sudah masuki menit ke 89 atau menyisakan 1 menit di waktu normal. Tendangan gawang sudah dilakukan, Yasin Bono tendang bola jauh ke depan, disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki pemain Kanada, namun umpan yang tidak akurat, lemparan ke dalam bagi Maroko. Kali ini di sisi sebelah kanan penyerangan mereka sudah dilakukan oleh Achraf Hakimi. Terjadi rebutan bola di tengah lapangan pertandingan, Sofyan Amrabat, namun tidak akurat tadi penguasaan bola Sofyan Amrabat. Oh, nampaknya terjadi pelanggaran, akan dilakukan tendangan bebas oleh Stefan Estakiau. Sudah dilakukan kepada Jacob, umpan melambung crossing, disundul saja, ditendang saja, masih membentur tadi tendangan pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Jonathan Osorio tadi. masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini kembali Kanada mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan. Jonathan menggiring bola, tarik mundur ke belakang, pindahkan bola kepada Estakiau, alirkan ke sisi sebelah kanan. Umpan crossing tadi jatuh di kaki pemain Kanada, namun tidak akurat penguasaan, jauhkan bola. Coba dikejar tadi oleh Elhanus, namun diamankan saja tadi bola oleh Bombito. Langsung melakukan umpan back pass ke belakang kepada Maxim Kripio. Maxim Kripio langsung pindahkan bola. Kali ini bola berada di sisi sebelah kanan. Kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut. Oh, sayang sekali nampaknya tadi Kyle Larin tadi sudah berada dalam posisi offset. Dan sementara itu di babak kedua, wasit ataupun babak extra time, tambahan waktu diberikan 8 menit di babak yang kedua ini, dan saat ini sudah memasuki 1 menit extra time. Masih mencoba membangun serangan para pemain Maroko. Kali ini terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi bola oleh Sofiane Rahimi yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Masih Sofiane Rahimi, dikempel ketat tadi oleh dua pemain, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi pelanggaran tadi oleh Sofiane Rahimi kepada Jonathan Osorio tadi. Tendangan bebas bagi Kanada di sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri. Masih tampak cukup tegang para pendukung Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjadi duel-duel bola udara. Ada Estakiau tadi, Jonathan masih duel-duel bola di udara tadi. Maksudnya kirimkan umpan kepada Kyle Larin, namun bola jatuh di kepala ataupun berhasil diamankan tadi oleh Ashraf Hakimi. Tendang bola ke depan kepada Elhanus tadi, ke depan lagi kepada Sofiane Rahimi. Bergulir bola, meninggalkan lapangan pertandingan setelah diamankan tadi bola oleh James Dean Talby tadi nampaknya. Kembali Kanada mencoba mengurung pertahanan dari Maroko. Dari sisi sebelah kiri ada Jacob Sevelbroek, tarik mundur ke belakang kepada Luc de Fougerolles. Main dengan nomor punggung 25, memasuki kotak penalti dari Maroko, masih mengotak-atik dia. Diamankan saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi Nathan Saliba tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan, Jonathan ataupun Stefan Estakiau, pendek saja kepada Jacob, kirimkan umpan crossing, distinju saja bola. Oh, maju jauh ke depan tadi kiper dari Kanada Maxim Kripio untuk membantu penyerangan. Pelanggaran dilakukan nampaknya kepada kiper dari Maroko, Yassin Bono. Tendangan bebas dilakukan oleh Yassin Bono. Siap-siap sudah memasuki menit keempat extra time di babak kedua. Sudah dilakukan bola, lambung tinggi bola, disundul saja. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Masih Jonathan David kepada Kyle Larin, pada Jonathan Osorio, pindahkan ke tengah kepada Alstair tadi, alirkan ke sisi sebelah kanan tadi. Tidak jelas siapa yang diumpan, disapu saja bola jauh ke depan, jatuh di kaki Maxim Kripio, namun tidak jelas tadi siapa yang diumpan. Kiper dari Kanada ini, Maxim Kripio, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Siap-siap Maroko melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nusair Mazrui tadi. Nusair Mazrui, lemparan ke dalam. Oh, nampaknya tidak akurat tadi. Justru kali ini lemparan ke dalam bagi Kanada yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini berbahaya dari sisi sebelah kanan gawang. Jacob Sepulbruk tadi kirimkan umpan crossing namun membentur tadi main dari Maroko. Lagi-lagi tendangan sudut di babak yang kedua ini bagi Kanada sudah dilakukan. Jacob kini kirimkan umpan crossing, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Luke de Fugeroles ke depan kepada Jonathan Osorio. Maksudnya tadi bola berhasil dicuri tadi oleh James Dean Talby depan, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Jacob Sepulbruk kali ini masih Jacob terjatuh, pelanggaran dilakukan oleh Sofyan Rahimi. Tidak jauh jaraknya dari luar kotak penalti yang sedikit menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Stefan Estakiau dan juga pemain dengan nomor punggung 25 ada Nathan Saliba bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sudah memberikan isyarat Estakiau ataupun Jayden Nelson tadi, kirimkan umpan pendek saja. Estakiau, oh, terjadi kemelut kali ini, bola jatuh di kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan crossing atau tendangan langsung tadi tidak jelas tadi. Luke de Fugeroles, sia-sia peluang yang dimiliki oleh Kanada karena tadi tidak jelas apakah diumpan atau tendangan langsung, namun bola melambung cukup tinggi tadi di atas mister gawang dari Maroko. Masih selamat gawang Maroko hingga memasuki menit ke 7 extra time di babak yang kedua ini. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjatuh salah seorang pemain Maroko. Siapakah di sana? Oh, Sofyan Rahimi nampaknya. Sudah bangkit kembali Sofyan Rahimi setelah tadi bertabrakan dengan Jacob Sekvelbrook tadi. Tendangan bebas akan dilakukan dari sisi sektor sebelah kanan. Achraf Hakimi pendek saja kepada Nel Al-Annoui. Masih Annoui, tarik mundur ke belakang kepada Mazrui, ke depan kepada James Dean Talby tadi maksudnya, namun tidak jelas. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Kanada sudah dilakukan oleh Alistair Johnson tadi, ke depan kepada Shell Larin tadi, disapu saja bola tadi oleh Ridwan Halal. Masih kali ini melalui kaki Ibrahim Diaz kepada Sofyan ataupun Azedin Onai. Oh, Sofyan Rahimi. Gol, gol, gol, gol, gol. Kanada kembali mempertebal keunggulan mereka, kali ini melalui gol sang striker Sofyan Rahimi yang berhasil menuntaskan umpan dari Ibrahim Diaz tadi dengan tendangan kaki kirinya yang menyusur tanah menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada. Unggul 3-0 di menit-menit akhir extra time di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya keasikan menyerang justru kebobolan lagi nih Kanada.
2: Ya betul, gol yang benar-benar sudah mengakhiri mimpi dari Kanada untuk lolos ke perempat final. Dan lagi-lagi asis seorang Brahim Diaz yang menandakan dia memberikan dua asis pada pelaga kali ini. Dan Sofyan Rahimi akhirnya membuktikan bahwa dirinya juga memang layak untuk menjadi striker Maroko setelah tadi menggantikan Saibari. Gol yang membuat dia sudah mencetak dua gol di ajang Piala Dunia ini. Dan tentunya membuat langkah Maroko ke perempat final sudah dipastikan. Dan memang Kanada harus membayar mahal ya keputusan pelatih mereka yang menurunkan 4 striker sekaligus ya, yang sehingga memang tadi mengurangi jumlah pemain di belakang, menambah striker, dan akhirnya memang dua gol yang tercipta dari Onahi tadi menit 82 dan juga Rahimi di menit 98 semua berawal dari skema counter attack.
1: Ya, kill the game nampaknya gol dari Sofyan Rahimi tadi harus memupus harapan tuan rumah Kanada untuk lolos ke perempat final. Oh, sudah berakhir saudara pendengar. Wasit Michael Oliver asal Inggris sudah meniupkan peluit panjang pertanda berakhirnya babak yang kedua ini, dan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada, di mana gol dari Maroko tadi dicetak oleh Onahi pada menit 50 dan 82, dan gol ketiga dari Maroko dicetak oleh Sofyan Rahimi di menit ke 90 plus 8. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabil dan komentator Bung Henry Wibowo.
3: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan juga tadi Bung Indra Virgiantara atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada, Kanada melawan Maroko ya. Status tuan rumah tapi mainnya di Amerika Serikat di Stadion Houston, berakhir dengan kemenangan Maroko 3-0. Bung Henry, Anda melihat ini kemenangan yang layak bagi Maroko atau tidak, Bung?
2: Ya, kemenangan yang sangat meyakinkan ya, bukan ya. Setelah tadi babak pertama mereka sangat kesulitan meskipun menguasai bola, tapi di babak kedua situasi berubah ya, di mana memang penguasaan bola masih menjadi milik Maroko, tapi mereka bisa mengkonversi penguasaan bola itu menjadi peluang-peluang dan menjadi gol. Dan mungkin tadi gol Onahi di menit 50 menjadi pembeda segalanya ya. Itu gol yang sangat cantik, berawal dari set piece seorang Ashraf Hakimi, saat dia, mungkin semua pemain Kanada berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti, tapi Hakimi justru memberikan umpan datar kepada Onahi yang dilakukan shoot dan akhirnya gol. Dan akhirnya menit 82 pun Onahi kembali menambah gol setelah menerima asis dari Brahim Diaz, dan akhirnya memang Kanada mimpinya harus berakhir untuk melaju ke perempat final setelah tadi Rahimi pun mencetak gol melalui skema counter attack. Dan mungkin yang menariknya adalah bagaimana di babak perempat final nanti Maroko kemungkinan akan kembali bertemu Prancis ya, seandainya Prancis bisa mengalahkan Paraguay, dan ini akan menjadi revans lah ya dari Maroko di semifinal Piala Dunia di tahun 2022. Kala itu kedua tim bertemu di semifinal dan Maroko harus kandas dengan skor 0-2 kala itu. Dan kalau terjadi lagi di perempat final ini, mungkin situasinya akan berbeda, di mana Maroko sudah banyak berubah dari segi permainannya, meskipun sejauh ini memang bisa dibilang Prancis adalah tim dengan permainan paling atraktif ya di Piala Dunia tahun ini.
3: Tadi Anda sempat berstatement di babak pertama bahwa Maroko di babak pertama bukan seperti Maroko yang yang seperti melawan tim besar, yang mengalahkan tim besar melawan Belanda gitu ya. Tapi di babak kedua Anda melihat performa mereka kembali ke apa namanya, setelan aslinya ya.
2: Betul.
3: Begitu menyerang, tampil agresif dan efektif. Sebetulnya kalau dari jumlah shoot tidak apa ya, lebih banyak Kanada ya sepertinya.
2: Betul.
3: Tapi efektivitas serangan mereka luar biasa di babak kedua, Bung Henry. Anda melihat ini Maroko di babak kedua seperti tersadar bahwa mereka adalah singa Afrika.
2: Dan sebenarnya memang kalau kita tadi melihat awal babak kedua ya, dari menit 45 sampai sebelum gol dari Onahi, sebenarnya apa yang terjadi di babak pertama masih terjadi di awal babak kedua. Tapi memang bedanya gol dari Onahi di menit 50 itu benar-benar menjadi gol yang menjadi perbedaan di laga ini, sehingga membuat Kanada harus mau tidak mau harus coba untuk bisa menyamakan kedudukan, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang ya, dan itu sangat terlihat, sehingga membuat kedisiplinan dari pemain lini belakang Kanada itu berkurang. Dan setelah gol Onahi itu pun pelatih dari Kanada yaitu Hesse March mengganti satu bek kiri yaitu Larea dengan pemain menyerang yaitu Jacob Selfbrook, dan bahkan tadi total ada 4 striker yang dimasukkan oleh seorang Hesse March ya, yang membuat memang jumlah pemain belakang dari Kanada ini berkurang, menambah jumlah pemain di lini depan. Tapi memang itu menjadi strategi yang bumerang ya. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Hesse March sudah betul ya, karena memang mau tidak mau di fase knockout ini timnya harus mengejar ketertinggalan, dan itu tidak apa namanya, dengan memasukkan 4 striker itu memang sudah menjadi solusi yang dikeluarkan oleh Hesse March. Tapi memang lagi-lagi Maroko bisa memanfaatkannya dengan sangat baik, dan bagaimana juga permainan yang pintar dari seorang Brahim Diaz tadi yang memberikan 2 asis. Dan yang menariknya bahkan Brahim Diaz sangat jarang sekali tadi memegang bola di babak pertama ya, tapi dia menjadi sosok yang benar-benar berbeda di babak kedua ini. Dan kita lihat juga bagaimana kombinasi permainannya dengan Ashraf Hakimi pun begitu sering terlihat di babak
3: Ya, gol pertama Onahi benar-benar membuat pertandingan berubah. Dan Anda bilang tadi Kanada jadi terpancing untuk bermain keluar dan selalu dilematis ya ketika ingin mengejar ketertinggalan, tapi ya dengan apa banyak penyerang tapi lini pertahanannya jadi lemah, selalu seperti itu. Dan apa yang membuat Kanada kemudian juga lini belakangnya seperti begitu rapuhnya dan sangat mudah sekali tadi mendapatkan counter attack dan seperti kalah lari para pemain-pemainnya, Bung. Transisi menyerang ke pertahanannya sangat buruk nih malam hari ini Kanada. Kenapa itu, Bung?
2: Iya, memang membedakan dengan apa yang terjadi di babak pertama, otomatis lini belakang dari Kanada tidak mendapatkan ujian-ujian yang seharusnya dari para pemain Maroko ya. Yeah. Itu yang membuat mereka bisa dibilang di babak pertama tampil santai lah lini belakangnya karena memang terbantu oleh performa Estakio dan juga Sigur di lini tengah yang cukup baik sehingga bisa meladeni lini tengah kuat dari Maroko. Tapi di babak kedua ini memang situasinya berubah di mana lini belakang dari Kanada ini benar-benar eksplor dan akhirnya memang kesalahan demi kesalahan terjadi, celah pun terlihat banyak sekali dan bahkan dari gol kedua yang dicetak oleh Onahi, bagaimana Brahim Diaz cukup mudah sekali ya melakukan gerak tipu, bisa menipu 1-2 sampai 3 pemain tadi dari Kanada sebelum memberikan asis kepada Onahi ya.
3: Iya, di dalam kotak penalti masih ada momen 2-3 detik untuk mengontrol bola kemudian mengumpan, ini kemana baiknya Kanada itu?
2: Jadi ya mereka seperti kehilangan konsentrasi ya, dan khususnya memang gol Onahi pertama tadi benar-benar mengubah jalannya pertandingan karena saat itu sebenarnya Kanada sudah mulai coba menyerang, sudah mulai lagi melakukan apa yang mereka lakukan di babak pertama, tapi dengan gol Onahi tadi membuat seorang Hesse Marts harus mengubah strategi, memasukkan striker tambahan dan itu membuat jalannya laga pun menjadi terlihat kurang seimbang karena memang Maroko benar-benar cepat, benar-benar bisa mengandalkan serangan mereka dari sektor counter attack.
3: Iya, Bung Henry, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin mengomentari hasil pertandingan di mana Maroko menang 3-0 atas Kanada di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang masuk. Ini ada Pak Faiz dari Buton Tengah. Selamat pagi, Pak Faiz.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Jaya, Pak Faiz. Gimana dengan hasilnya? Senang atau sedih nih?
4: Bukan sesuatu yang mengagetkan. Memang saya sudah prediksi memang Maroko pasti akan menang.
3: Iya.
4: Tapi ini menjadi tantangan ini bila mana nanti di partai kedua kalau Prancis menang, nah ini akan menjadi batu sandungan juga untuk Maroko ini ke depan ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
3: Iya. Berarti dukung jadi, Maroko terus sampai masuk final ya,
4: Pak Faiz. Ya, mudah-mudahan. Karena ini tinggal dua wakil Afrika tanya yang lolos ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
3: Iya, betul.
4: Nanti di partai kedua nanti mainnya jam berapa, Bung Sabil?
3: Pukul 4, Pak. 4 pagi.
4: Pukul 4, ya. Iya. Oke. Untuk Bung Sabil, Bung Henry, salam olahraga.
3: Jaya, Pak Faiz. Kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana nih, Pak Herdi? Selamat pagi, Pak Herdi.
5: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sabil.
3: Jaya, Pak Herdi. Di mana Jawa Tengahnya nih?
5: Cilacap.
3: Oh, Cilacap. Silakan Pak Herdi, komentarnya atas hasil pertandingan.
5: Ya, pokoknya Kanada pagi ini mainnya kurang bagus lah. Seperti pertahanan belakang kayak rapuh banget gitu ya. Tiba-tiba kasihkan nyerang. Jadi backnya gimana gitu ya. Jadi menurunkan penyerang sampai 4 gitu. Jadi menurut saya Kanada pagi ini kurang bagus lah. Selamat juga ya buat Maroko ya. Sudah masuk ke 8 besar. Mudah-mudahan jadi juara ya.
3: Baik, Pak Herdi.
5: Bung Hendrik ya. Salam olahraga ya.
3: Jaya, Pak Herdi. Terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Klaten. Ada Pak Tunggal. Selamat pagi, Pak Tunggal.
6: Selamat pagi, Mas. Ya, jago saya menang.
3: Jagoan Maroko juga berarti ya. Ya
6: tapi sebenarnya aku cuma 1-0 aja, tapi ini malah melebihi 3-0.
3: Iya.
6: Sore tadi aku udah bilang sama mbaknya yang punya sore.
3: Iya.
6: Menang Maroko gitu. Tapi sekarang 1-0 ini malah melebihi.
3: Iya, itulah.
6: Menang Prancis insyaallah.
3: Oke, baik, Herdi, Pak Tunggal. Terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat pagi, Pak Wibi.
7: Selamat pagi, Bang.
3: Iya, bagaimana Pak Wibi? Maroko menang senang atau sedih nih?
7: Ya, senang dong. Ini kan dari Afrika.
3: Iya.
7: saya dukung yang dari Afrika dan Asia. Asia sudah tidak ada lagi.
3: Sudah habis. Ya.
7: Luar biasa. Mudah-mudahan Maroko bisa tembus ke final, walaupun jadi juara. Karena sama-sama dari Asia Afrika. Terima kasih.
3: Oke, baik, Bobby. Terima kasih juga. Dukung wakil Afrika nih, Bobby ini. Tapi kalau melihat dari sisi Kanada ya, di grup mereka di grup B ketemu Swiss, Bosnia, Qatar, dan juga di 32 besar bertemu dengan siapa kemarin, Bung?
2: Afrika Selatan
3: ya. Yeah. Memang belum terlalu teruji ya dengan lawan-lawan itu ya. Tapi malam ini betul-betul malam yang berat bagi Kanada. Bertemu lawan yang bukan kaleng-kaleng. Ini bukan karena kebetulan mereka bisa ada di semifinal 2022, dan bukan kebetulan mereka bisa mengalahkan Belanda ya. Betul-betul Maroko ini sangat kuat. Anda melihat Kanada ini seperti kurang siap menghadapi skuad Maroko yang begitu mentereng, atau memang ada blunder kesalahan strategi dari pelatih, Bung?
2: Ya, tadi mendengar komentar ya dari seorang Hesse Marx usul saya pertandingan, dia sempat bilang tadi bahwa Kanada sebenarnya tim yang lebih baik ya, berulang kali ngomong seperti itu bahwa pertama ya, dan memang memang benar-benar terjadi ya, bagaimana Kanada sebenarnya bisa sempat bisa membuat Maroko frustasi, sempat bisa membuat bahkan para pemain Maroko kesulitan gitu ya membawa bola dari tengah ke depan. Tapi memang apa yang terjadi di babak kedua benar-benar mengagetkan dari Kanada tersendiri ya, khususnya gol pertama tadi yang cetak oleh Onahi, dan itu membuktikan bahwa memang Kanada seperti belum siap lah untuk bisa membalikan situasi saat mereka tertinggal lebih dahulu dari gol Onahi begitu. Apalagi setelah gol tersebut Maroko benar-benar tampil agresif. Sementara juga strategi yang dilontarkan oleh Hesse Marx dengan menambah jumlah pemain depan ternyata juga tidak berbuah hasil ya. Dan nampaknya memang benar bahwa sejak fase grup Kanada memang belum mendapatkan lawan yang seimbang, dan di 32 besar pun mereka harus susah payah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, dan itu pun golnya baru tercipta di menit injury time di babak kedua ya. Dan saat bertemu Maroko, tim yang saat ini tampaknya sudah bergeser nih dari kuda hitam, mungkin bisa jadi salah satu favorit.
3: Betul.
2: Mereka mengalahkan Belanda, sempat menahan imbang Brazil juga begitu, membuat tim ini bakal sangat difavoritkan lah, meskipun kita masih menunggu nih bagaimana kondisi striker utama mereka Ismail Saibari ya. Tadi di babak pertama ditarik keluar, meskipun sang pengganti Sofyan Rahimi juga telah membuktikan bahwa unjuk gigi di depan Muhammad Owabi, bahwa dia juga bisa memberikan kontribusi gol. Andai nanti di perempat final seorang Saibari masih belum bisa bermain ya.
3: Iya, kita berharap semoga bintang Maroko ini bisa sembuh cepat ya, dan bukan cedera serius ya. Karena sayang sekali, karena di babak 16 besar pastinya lawannya sangat berat ini. Harus full squad ya kalau mau tampil maksimal. Tapi kalau Anda melihat Kanada sudah ada di 32 besar Piala Dunia, ini merupakan pencapaian yang bagus, melebihi ekspektasi dari pengamat sepak bola sendiri, atau ya ini hasil yang mengecewakan bagi mereka? Seperti apa, Bung?
2: Ya, sebenarnya target awal dari skuad asuhan Hesse Marx ini adalah lolos ke fase knockout ya. Dan artinya memang untuk bisa mencapai babak 32 besar ini sudah menjadi sebuah sejarah buat Kanada ya. Dan bahkan kemenangan mereka di fase grup kala itu juga sudah menjadi sejarah, bahwa itu menjadi kemenangan pertama Kanada di ajang Piala Dunia ya. Dan itu memang artinya sudah sesuai ekspektasi lah ya. Tapi masalahnya memang belum bisa melebihi ekspektasi untuk bisa lolos ke babak 16 besar, perempat final, dan selanjutnya. Karena memang ini sebenarnya kesempatan besar ya buat Kanada, karena mereka berstatus sebagai
3: tuan rumah.
2: Meskipun tanda kutip nih, tuan rumah seperti rasa tidak tuan rumah ya. Sejak babak 32 besar, 16 besar ini mereka selalu bermain justru di Amerika Serikat, bukan di negara mereka gitu.
3: Berarti target tercapai ya, untuk babak knockout ya.
2: Betul, apalagi mereka sudah sampai 16 besar berarti kan.
3: Iya. Ini
2: sudah pencapaian yang luar biasa berarti. Dua sejarah tercipta ya, bahwa sejarah pertama adalah
3: menang
2: pertama kali mereka lolos ke fase knockout, dan pertama kalinya juga mereka bisa tampil di babak 16 besar dunia ya. Itu sudah menjadi raihan yang luar biasa lah, dan mungkin manajemen atau federasi dari Kanada tidak akan memecat seorang Hesse Marx ya, yang tampaknya juga akan masih diberikan kesempatan. Dan tentunya patut kita ingat salah satu pelatih Kanada sebelumnya, John Hetman, saat ini melatih timnas Indonesia ya. Itu fondasinya sudah dibangun oleh John Hetman, dan saat ini diteruskan oleh Hesse Marx. Karena memang kalau bisa dibilang banyak sekali pemain-pemain yang bekas asuhan John Herdman ini masih bermain di skuad Kanada saat ini ya. Yeah. Satunya mungkin misalkan David, lalu juga ada Alphonso Davies ya, yang sayangnya memang di pada laga ini tidak dimainkan karena masih dalam kondisi tidak fit ya.
3: Yeah. Artinya pendukung Kanada ini tetap harus berbangga karena timnas mereka mencapai target dan juga memecahkan rekor terbaik sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagi Maroko sendiri, nantinya mereka akan menghadapi antara Prancis atau Paraguay. Anda seperti apa melihat perjalanan Maroko ke depannya? Ini kemungkinan mungkin yang dijagokan Prancis, tapi kita nggak tahu nih. Kadang-kadang saya jadi ingat tadi pagi Argentina Tanjung Verde nggak disangka-sangka bisa ngasih pelonan seperti itu. Jangan-jangan Paraguay menyikirkan Jerman loh, Bung.
2: Ya betul, aduh
3: penalti. Gimana kira-kira perjalanan Maroko ke depan dan ya calon lawannya Paraguay atau Prancis? Anda melihat Maroko bisa mengatasi Paraguay atau Prancis tidak di 16 besar?
2: Ya mungkin hitungan matematisnya adalah bahwa Prancis bisa mengalahkan Paraguay lah begitu ya. Sehingga kita akan melihat duel yang menarik antara Prancis dan juga Maroko di perempat final. Ini adalah ulangan dari semifinal Piala Dunia 2022 dan mungkin duel yang menarik adalah sama-sama kita tunggu bagaimana salah satu bek kanan terbaik dunia Achraf Hakimi akan menghadapi salah satu striker terbaik dunia yaitu Kylian Mbappe ya.
3: Wah iya.
2: Betul, itu akan menjadi duel yang sangat menarik meskipun di atas kertas secara melihat kualitas pemain, kedalaman skuad sebenarnya Prancis tentunya unggul dari Maroko, tapi Maroko sudah membuktikan bahwa mentalitas juara mereka, mentalitas mereka yang tidak takut bertemu tim yang lebih hebat, bertemu tim dengan nama yang lebih besar, iya, sudah terbukti di Piala Dunia tahun ini. Brazil mereka tahan imbang, kemudian juga sama-sama kita tahu Belanda pun mereka bawa pulang ya, pulang kampung begitu Belanda, meskipun salah satu favorit dan bahkan sempat digadang-gadang menjadi favorit juara juga bisa dikalahkan Maroko, dan artinya memang Maroko sudah memiliki modal yang cukup seandainya mereka bertemu Prancis, meskipun Prancis pun harus berjuang ekstra keras juga mengalahkan Paraguay ya, seperti tadi sudah kita bahas bahwa Paraguay berhasil membuat kejutan dengan memulangkan Jerman, salah satu tim favorit juga yang membuat tentunya Paraguay juga dalam kondisi yang cukup percaya diri lah untuk menghadapi Prancis yang nanti di pukul 4 ya, sama-sama kita saksikan ya.
3: Ya artinya ada peluang Maroko bisa mengulang pencapaian mereka 4 tahun lalu. Karena betul, saya setuju dengan Anda tadi bilang bukan kuda hitam lagi ini udah udah salah satu calon juara ini kalau Maroko melihat penampilannya ya, Bung ya. Man of the match, Bung, pertandingan ini siapa, Bung?
2: Man of the match, kalau kita bicara jumlah gol tentunya Onahi 2 gol ya, tapi kreatornya nih seorang Brahim Diaz ya.
3: Yeah.
2: Ini layak menjadi man of the match karena memang perannya sangat luar biasa sekali khususnya terhadap gol kedua yang diciptakan oleh Onahi ya. Karena itu gol kedua itu bisa jadi gol yang kill the game ya. Karena itu gol yang membuat benar-benar Kanada kehilangan konsentrasi, benar-benar harus benar-benar full attack yang membuat banyak celah sekali di lini belakang. Tapi performa dari kiper Maroko Yassine Bono juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya.
3: Yeah.
2: Karena di babak pertama setidaknya dia melakukan dua save yang penting sekali khususnya saat kesempatan yang didapat oleh seorang Husnatan David. Seandainya di babak pertama itu Maroko kebobolan, mungkin ceritanya juga bakal berbeda. Jadi memang peran seorang Yassine Bono juga tidak bisa diremehkan begitu, karena tampil sangat luar biasa di babak pertama dan juga di babak kedua dia juga menunjukkan jam terbangnya, menunjukkan pengalaman yang luar biasa ya di usia yang saat ini mungkin sudah 40 tahunan, tapi Yassine Bono masih bisa tampil sangat-sangat baik ya di ajang Piala Dunia ini.
3: Iya, baik kalau begitu, Bung Hendri, terima kasih sudah membersamai kami di pertandingan yang cukup menarik, apalagi di babak kedua ya, dengan skor 3-0 kemenangan untuk Maroko. Kita lihat nanti seperti apa perjalanan Maroko di Piala Dunia kali ini, mampukah mencapai semifinal kembali atau bahkan menjadi juara. Terima kasih Bung Hendri, sehat selalu, salam olahraga.
2: Iya Bung.
3: Dan pendengar Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan berlanjut ya. Dan jangan lupa nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat kita juga akan sama-sama debar ya, mendengarkan bersama siaran langsung laporan pandangan matanya nanti antara timnas Prancis melawan Paraguay. Sepertinya baru kemarin nonton Prancis sudah main lagi Prancis nih, kemarin menang 3-0 atas Swedia dan kali ini lawannya di babak 16 besar adalah Paraguay yang sebelumnya menyingkirkan Jerman melalui adu penalti. Jangan lupa ya, jangan lewatkan nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian selesai rangkaian rangkaian pertandingan antara Kanada melawan Maroko. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan. Kita nanti akan kembali mendengarkan pertandingan Prancis melawan Paraguay.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Maroko.
3: Dan pendengar, kami seperti biasa akan memutarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Audi, Temui Aku.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum, keadaan bahaya bagi negara, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta. Tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Perayaan ini diperingati untuk mengenang dan mengapresiasi kontribusi Bank Indonesia atau BI terhadap perekonomian di Indonesia. Peringatan Hari Bank Indonesia yang jatuh pada tanggal 5 Juli ini merujuk pada hari lahirnya Bank Nasional Indonesia atau BNI pada 5 Juli 1946.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Sebuah truk yang mengangkut 1,3 ton telur terguling hingga muatannya berserakan dan tepatnya di Desa Kutawis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, mirisnya warga sekitar justru melakukan penjarahan saat supir masih terjebak di dalam kabin. Nah, kita akan bahas soal itu ya, mengapa perilaku seperti itu bisa terjadi dan bagaimana dari sisi psikologi dan juga menganalisis. Kerap kali kita dengar informasi seperti itu ketika ada sebuah truk terjadi kecelakaan, kemudian muatannya justru malah dijarah. Bukan untuk pertama kalinya berpikiran untuk menolong terlebih dahulu, tapi langsung menjarah. Saya coba catat ada beberapa kejadian ya. 2026 itu di awal bulan Februari kalau tidak salah di tahun 2026 ini di awal tahun 2026 ada di Ponorogo itu ada truk mengangkut susu yang tumpah kemudian terguling ya, kemudian dijarah oleh warga. Lalu tahun 2025 itu ada truk yang terguling berisi durian juga dijarah oleh warga. Lalu juga ada truk sembako di daerah Banyuasin 2025 kemudian dijarah oleh warga isinya juga. Banyak kejadian seperti ini dan kali ini terjadi lagi. Kali ini yang terguling adalah truk bermuatan telur. Meskipun dikabarkan supir masih terjebak di dalam truk, tapi warga lebih memilih untuk mengambil muatan dari truk tersebut. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Kita akan berbincang bersama dengan psikolog klinis forensik ada Cassandra Putranto. Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cassandra. Kabar baik ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Kabar baik ya. Dengan Fajar di Pro3 RRI, Bu Cassandra.
3: Siap.
2: Ya, kita mencermati tentang perilaku secara psikologi ya. Masyarakat Indonesia yang kalau dunia itu dulu mengenal Indonesia itu masyarakatnya murah senyum, ramah, dan lain sebagainya.
3: Lajin menolong
2: gitu. Pancasilais banget lah, Bu Cassandra. Tapi ya, kemudian kejadian demi kejadian ketika ada truk dengan muatan tertentu terguling, kecelakaan. Yang pertama kali di benak itu bukan menolong, tapi kemudian malah mengambil muatan tersebut. Itu kenapa tuh kalau dari analisisnya, Bu Cassandra?
3: Baik, kembali lagi kalau kita membahas tentang kecelakaan, lalu kemudian pastinya ada orang-orang yang di sekitar yang mungkin lewat, mungkin memang penduduk sekitar dan lain sebagainya. Dan jumlahnya kan pasti banyak ya,
2: yeah.
3: Banyak orang yang akan berada di lokasi tersebut. Nah, memang semua akan sangat tergantung kepada profil psikologisnya masing-masing nih. Gitu. Nah, persoalannya kita kan tidak tahu siapa yang bisa berada di sana. Nah, ketika kita berharap ada sebuah perilaku yang menolong, itu kan sebenarnya perilaku yang disebut sebagai pro-social behavior, ya. Jadi perilaku yang terkait dengan masyarakat, dengan orang lain, begitu, di mana kita punya empati, kita punya perasaan kasihan, solidaritas, lalu kemudian kita ingin membantu, itu semua pro-social behavior itu. Nah, tapi kembali lagi, ketika ada begitu banyak, nah, orang-orang itu seringkali fenomenanya secara psikologis itu seolah-olah tanggung jawab itu jadi terbagi gitu. Ya, lu yang nolong, gue yang gitu, ya kan? Jadi kayak kayak terbagi gitu. Itu yang disebut sebagai shared responsibility gitu ya. Karena ngerasa ah yang dia udah nolongin, kan semua orang kan nggak mungkin dong, ini misalnya dia terjebak di dalam mobil gitu ya, di dalam bilik kemudinya gitu ya. Nah, itu kan udah banyak kan, enggak, saya juga nggak mungkin nolong, nanti malah saya ngerepotin gitu ya. Yang lain deh gitu. Jadi ada sebagian lain yang mungkin memang mengamankan gitu ya, ngebantuin gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin telur gitu, yang kita bisa lihat bahwa pasti sebagian besar pecah lah ya, katanya juga telur dalam kondisi
2: terguling,
3: ada tabrakan, terguling gitu ya, jatuh, pasti banyak pecahnya. Itu juga nomor satu. Lalu kemudian sekali lagi tadi ada shared responsibility, ada yang nolongin, ada yang mengamankan gitu. Tapi pas lagi mengamankan, ya tentu ada juga yang mungkin ngambil dan lain sebagainya karena merasa, ya, kalau kecelakaan itu kan nanti pasti ada tunjak, ada ini ya, ada asuransi, ada diganti dan lain sebagainya. Jadi ya udahlah, ini diambil aja lah gitu, daripada enggak ada yang ngambil gitu kayaknya. Nah, tapi kan kembali lagi bahwa orang-orang ini kan tidak semua nih. Jadi saya berharap bahwa tentu masyarakat bisa menyikapi secara bijaksana bahwa di dalam sebuah komunitas itu pasti akan ada orang-orang yang seperti itu, gitu ya. Nah, mungkin kita bisa bandingkan antara wilayah ini dengan wilayah yang sana, gitu ya. Bahwa akhirnya secara komunitas ada wilayah-wilayah tertentu yang ternyata tingkat prosocial behaviornya lebih tinggi nih. Nah, sekarang kita kembali lagi, apa sih yang sebenarnya membentuk prosocial behavior itu? Yang jelas pertama tentu pola pembelajaran dari kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belajar itu kan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Nah, itu semua itu kan yang mengikat perilaku kita. Kita ada uang nih, boleh kita ambil atau enggak, atau kita kasih orang. Beberapa waktu lalu juga ada yang nemuin dompet tapi enggak mau diambil, enggak boleh diambil lagi sama yang punya gitu. Nah, itu kan kembali lagi ada karakter yang terbentuk gitu ya, karena memang semua itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memilih perilaku kita, menentukan. Lalu kemudian juga ada pemahaman norma sosial, norma agama, norma hukum. Nah, mereka yang di dalam dirinya, di dalam kepalanya terikat dengan nilai-nilai itu, mereka akan cenderung untuk tidak melakukan. Tapi kan kembali lagi ada orang-orang yang tidak. Nah, tapi kita jangan menggeneralisir sekali lagi gitu ya. Karena kan pasti akan ada orang yang seperti itu. Cuma kembali lagi,
2: berapa persen nih?
3: Ada juga. Nah, itu dia. Persen itu kita gak bisa tahu berapa
2: persen. Tapi gini, Bu Kassandra gini.
3: Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan UMR, nah ini kan UMP-nya Jawa Tengah mungkin cukup rendah ya. Waduh. Gitu. Jadi,
2: jadi kok ada kaitan dengan kondisi jadi, ekonomi berarti, ekonomi sosial.
3: Saya kira ada hubungannya secara tidak langsung ya, karena kan kembali lagi bahwa ketika UMP rendah, kemudian mungkin kehidupannya juga menjadi kurang terjamin, lalu akhirnya mungkin tingkat pendidikannya dan lain sebagainya, jadi itu akhirnya membentuk perilaku juga gitu. Nah, sekarang kan kembali lagi bahwa mereka juga korban, jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan bahwa oh ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak berakhlak, kita tidak punya perilaku yang baik, tidak punya empati, kita nggak boleh begitu gitu ya. Jadi kembali lagi ada kondisi-kondisi ini yang harus kita sikapi juga, bahwa mereka mungkin adalah orang-orang yang kurang beruntung, lalu kemudian karena belum bisa mengadopsi perilaku atau nilai-nilai yang tadi prosocial behavior yang harusnya sudah diserap, mereka tidak pikir panjang, oh ini udah jatuh nih, ya udah.

0: Jarah, entah itu susu, entah itu durian, entah
1: telur
0: itu sembako,
1: durian.
0: entah banyak banget lah kejadian-kejadian seperti itu. Menurut Anda tuh kenapa tuh? Saya ngobrol lagi sama Bu Cassandra, psikolog
1: Silakan.
0: klinis forensik Cassandra Putranto. Bu Cassandra, ada efek kalau istilah psikologinya saya lupa. Tapi kayak misalkan gini, ada satu orang lagi duduk di taman, tapi kemudian ada puluhan orang lari tiba-tiba, nggak tahu larinya kenapa, ikutan lari akhirnya. Jadi kayak ikutan gitu. Lalu kemudian kayak misalkan jangan buang sampah di sini, tapi di bawahnya tuh ada sampah. Ya udah ada sampah ini kita buang juga deh gitu. Akhirnya numpuk juga tuh. Tulisannya jangan buang sampah di sini, tapi kemudian rame banyak banget tuh sampahnya situ. Atau di lampu merah. Satu nerobos yang lain ikutan. Jadi ada secara psikologi itu apa tuh? Jadi kalau dari konteks topik kita ada satu yang jarah yang lain ikutan juga mungkin. Bu Cassandra, ada rasa ikut ya satu juga jarah tuh daripada bengong nggak dapat apa-apa mendingan ikutan juga deh gitu Bu Cassandra, itu kenapa tuh analisisnya tuh?
1: Ya, yang jelas fenomena yang pertama itu namanya mirroring, jadi kayak kaca gitu, jadi kalau dia ngikut kita ngikut gitu ya, itu mirroring. Tapi kembali lagi bahwa setiap orang dalam mengambil keputusan mau melakukan sesuatu itu kan sekali lagi dipengaruhi oleh kapasitas berpikirnya, kapasitas kognitifnya yang terbentuk dari sejak lahir sampai dewasa. Nah itu kan dimasukin berbagai ilmu ya dalam keluarga, kemudian dalam di sekolah, kemudian di masyarakat ada norma hukum, norma agama, norma sosial itu kan dimasukin. Tapi kembali lagi dengan segala keterbatasan, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritualnya gitu ya kan. Sehingga akhirnya ketika berada dalam sebuah situasi tertentu ada orang yang tanpa berpikir panjang dia seolah refleks. Jadi dia kayak gak lewat otak, dia cuma lewat refleks doang ikut gitu. Nah tapi kan ada orang yang terus dilihatin, kenapa dia lari? Ada apa? Kenapa saya harus lari gitu ya. Jadi dia masih bisa untuk berpikir gitu. Jadi kayak misalnya terus dia ngambil, mungkin dia bisa bilang, jangan diambil, coba ditahan gitu. Atau ya sudah, dia diam aja daripada ribut gitu. Tapi sekali lagi seperti saya katakan ya, pasti akan ada yang membantu, akan ada yang mencoba mengamankan, mungkin awalnya diamankan, tapi ada yang terus dibawa pulang kan gitu. Jadi nggak semuanya, cuman masalahnya kembali lagi kepada prosentasenya, kepada jumlahnya. Sehingga inilah yang membedakan antara wilayah-wilayah tertentu. Mungkin kalau di Sumatera Barat, agak berbeda gitu ya. Kalau kita kayaknya juga ada kasus kecelakaan di Sumatera Barat, orang-orangnya lebih banyak yang menolong
0: daripada ya, ada kasus yang
1: betul. Ya, okay, tapi kan kembali lagi itu berarti ada nilai-nilai tersendiri ya, nilai-nilai ya. Sekali lagi tadi kan ada intelektual, emosional, sosial, spiritual, norma agama, norma sosial. Nah, ketika remnya ini kan masalahnya kalau dalam otak tuh emosi itu adanya di bagian otak tengah ya. Sementara untuk pengambilan keputusan ada di bagian depan tuh di sekitar dahi, itu prefrontal cortex yang mengambil keputusan. Jadi kayak gas sama rem gitu. Kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu, gas aja udah pikir belakangan gitu. Tapi kalau satu ngerem, enggak boleh ini nanti ada hukumannya. Enggak, jangan nanti aku diomongin orang. Jangan nanti pertanggungjawabannya ke akhirat gimana nih gitu.
0: Oke, banyak pertimbangan. Kantor saya di Pro 3 RRI juga ada namanya istilah kantin kejujuran. Jadi mungkin di SD, di sekolah-sekolah juga ada mungkin ya kantin kejujuran. Gak ada yang jaga, kita cuma ngambil barang, naruh duitnya. Kalau ada kembaliannya kita ngambil sendiri, kembaliannya ya seperti itulah. Dan berjalan bertahun-tahun artinya profit, artinya banyak yang jujur lah ya gitu ya. Itu dibentuklah itu karakter kejujuran. Tapi di sisi lain ada kasuistis ya, melanggar hukum, menjarah itu kan mencuri, bukan haknya. Tapi karena kolektif, karena rame, karena banyak yang melakukannya.
1: Perilaku massa.
0: Ya udahlah gitu kok. Kalau mau dihukum, ya semuanya kena hukuman, nggak saya doang gitu. Atau undang-undang lalu lintas, ini sering banget nih. Kalau bicara soal emosional, intelektual dan sebagainya, toh yang punya mobil mewah juga melakukannya nih, Bu Cassandra. Saya juga bingung nih. Lampu merah nih. Tapi ada motor depan jalan duluan, jalan terobos itu kan melanggar ya, Tren. Tapi yang di belakang itu klakson, padahal lampunya merah nih. Klakson. Ya udah jalan aja, jalan. Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, ya udah jalan deh gitu. Akhirnya semuanya jalan, lampu merah padahal. Akhirnya tuh apa ya, mungkin dalam konteks menjarah ketika truk kecelakaan itu juga ada kaitannya juga dengan melanggar hukum, tapi karena rame-rame.

0: yang melakukannya, ya udah hajar aja gitu, Bu Sandra.
1: Ya. Ya, tapi kan kembali lagi memang kalau perilaku massa tuh kan seperti itu. Tadi ada fenomena mirroring, terus kemudian kalau bareng-bareng tuh kalau tadi tanggung jawab dibagi rame-rame gitu ya, shared responsibility, nah termasuk di dalamnya dosanya juga ikut ditanggung rame-rame gitu. Tapi saya sepakat dengan tadi kata Pak Roni ya gitu, bahwa itu berawal dari keluarga, kemudian di sekolah, dan di masyarakat, dan di lingkungan. Makanya tadi kalau kantin kejujuran, semua orang melakukan hal yang sama, nanti satu orang yang akan beda, dia pasti takut sendiri. Jadi dia mirroring, yang lain begitu, saya juga harus ikutin deh gitu.
0: Mirroring,
1: ya.
0: Nah, mirroring sekarang, itu nggak selalu negatif berarti ya, positif tuh banyak juga.
1: Iya, kembali lagi keberhasilan dari seseorang untuk mengadopsi nilai-nilai itu. Kan kembali lagi bisa jadi orang tuanya udah ngajarin sampai capek gitu ya, tapi anaknya nggak masuk nih gitu. Itu bisa saja terjadi gitu. Jadi ya kadang-kadang orang selalu bilang, oh itu sih orang tuanya nggak ngajarin sih. Oh belum tentu. Masalahnya adalah seringkali masuk kuping kiri keluar kuping kanan tapi nggak nempel di otaknya, itu juga bisa gitu. Nah, ini alasannya mengapa orang tua ya tentu saja harus memastikan bahwa ajaran-ajaran itu bukan hanya preaching ya gitu, bukan cuman nasehat dan ceramah saja, tetapi harus dipastikan bahwa semua nilai-nilai itu masuk secara pengetahuan kognitif, lalu masuk ke afektif juga, lalu akhirnya bisa dikeluarkan di dalam bentuk perilaku yang nyata gitu, bahwa memang harus jujur, bukan cuman hafal aja. Nah, balik lagi persoalannya, ya kalau memang hanya hafalan, dia cuma tahu bahwa oh iya itu nggak boleh melanggar hukum, tapi begitu pada konteks yang kejadian benernya, nah mereka bisa lupa semua karena tidak masuk ke level afektif dan konatifnya. Jadi afektif itu tadi kan solidaritas, empati, kasihan loh dia itu pekerja, dia itu supir, itu kan bukan yang punya gitu. Ini ada 133 kilo atau peti telur gitu terus pecah terus kemudian kan dia akan banyak sekali kemungkinan bahwa dia yang harus mengganti gitu ya. Betul. Nah, itu kan enggak kepikiran sampai ke sana. Ini balik lagi karena ada orang-orang tertentu yang tadi egonya, emosinya ada di otak tengah, ya dia cuma mikir, "Ah, ya udah, iya boleh juga nih. Berarti ada rezeki daripada pecah daripada rusak, ya udah mendingan aku yang amankan, amankannya masuk perut gitu kan."
0: Itu contagious ya. Artinya apa namanya? Nyebar cepat banget ya. Bukas Sandra satu saja melakukan.
1: Sangat cepat. Sangat cepat. Begitu ada satu aja, terus jangankan satu dia melakukan, ketika dia ngomong aja, wah boleh nih, gitu. Kita bawa pulang aja, cepet itu cepet gitu. Jadi kembali lagi orang-orang yang di sekitar, begitu mereka tadi yang modelnya lebih banyak dikuasai oleh emosi, terus kemudian ngegasnya nggak bisa ngerem gitu ya, di dalam otaknya dia nggak ada yang membatasi karena nilai-nilai tadi hanya dihafal tapi tidak masuk ke dalam hati tadi tentang solider, tentang empati kepada yang lagi kecelakaan dan lain sebagainya, itu hilang. Dia jadi yang tadinya, oh kasihan ya mungkin nonton. Sekarang yang paling gampang juga mungkin kayak kebiasaan kalau orang kecelakaan, kita tuh seringnya nonton. Ditonton gitu.
0: Iya, di videoin, kadang-kadang berhenti dulu bikin macet gitu ya, ditonton gitu.
1: Betul, betul, betul. Malah ngevideoin itu kan sebenarnya nggak boleh gitu ya. Kalau di Eropa itu udah kena denda gitu.
0: Nah, ini ngomong-ngomong luar negeri. Nih, ngomong-ngomong luar negeri. Saya ambil contoh Jepang. Lost and found di Jepang itu berjalan dengan sangat-sangat-sangat baik. Mau ketinggalan laptop, dompet, handphone dimanapun, di tempat publik, di kafe, di resto, di stasiun, di bandara, nggak pernah diambil orang lain, bahkan bisa langsung nyari ke tempatnya, bertanya sama petugas, barangnya ada. Tinggal membuktikan aja, itu barang saya, selesai. Itu sesuatu yang kalau setiap individu itu memiliki moralitas, spiritual dan lain sebagainya yang berbeda-beda, tapi kok bisa ya sebuah negara dengan berbagai perbedaan intelektualitas dan lain sebagainya itu berjalan gitu, sistemnya itu berjalan. Kalau di Indonesia itu kita punya Pancasila loh, di Jepang nggak ada Pancasila. Pancasila ada nih, di orang ngambil punya hak orang lain.
1: Tapi mereka punya nilai-nilai tertentu loh ya, mereka punya nilai-nilai sikap, kemudian nilai-nilai perilaku yang dijalankan kepada orang lain gitu. Dia mereka nggak punya Pancasila, tapi dia juga punya sejenis Pancasila juga gitu. Nah, persoalannya kan kembali gitu lagi loh, ketika itu melekat kepada mereka, itu kan melekat dari kecil sudah diajarin, lalu kemudian dipraktekin. Kemudian lingkungannya juga pun sudah seperti itu gitu, sehingga akhirnya mereka bisa menjadikan itu sebuah budaya dan menjadi bagian dari kehidupan, jadi bagian dari karakter mereka.
0: Kita kalau sampai tahap itu butuh berapa lama lagi, Bu Cassandra?
1: Waduh, kayaknya agak lama ya ini ya, karena kayaknya cukup lama ini ya, termasuk di dalamnya itu tadi, karena untuk pelajaran, pendidikan, pengetahuan, itu kan orang untuk bisa itu kan mereka juga perlu taraf hidup yang lebih tinggi ya. Jadi ini kan kembali lagi bahwa
0: taraf hidup yang lebih tinggi negara, itu, saya kira. Taraf hidup yang lebih tinggi taraf itu hidup. Dalam arti kesejahteraannya.
1: Iya dong. Karena kan kembali lagi untuk seseorang bisa belajar, untuk bisa sekolah, untuk bisa punya intelijensi yang lebih baik, itu kan perlu nutrisi, perlu kesehatan yang baik gitu. Nah ini yang kembali lagi negara penting untuk hadir, untuk bisa memastikan bahwa kualitas SDM, kualitas manusia kita itu meningkat gitu. Jadi kayak kasus-kasus ini mestinya harus menjadi potret, harus menjadi pemikiran juga dari pemerintah daerah masing-masing gitu ya, agar supaya bisa memperbaiki kualitas manusia di wilayah masing-masing.
0: Jadi kalau sudah baik kualitasnya, taraf kehidupannya, ekonomi sosialnya, kesejahteraannya, akan minim fenomena
1: akan
0: penjarahan
1: lebih
0: ini.
1: Tinggi ya, akan lebih besar kesempatan untuk belajar, mengadopsi nilai-nilai yang baik, memberikan kesempatan yang lebih besar gitu ya untuk manusianya untuk bisa punya kapasitas yang lebih baik.
0: Ini menarik nih. Jadi kalau sudah semuanya selesai itu, maka ketika terjadi kecelakaan truk, muatannya apapun akan diselamatkan bukan ke perutnya, tapi di pinggir jalan supaya aman gitu ya, supaya nggak tambah pecah dan lain sebagainya. Itu akan menolong nyawa manusia terlebih dahulu. Mungkin ada supirnya masih terjebak, kondektornya masih terjebak, itu akan didahulukan. Mungkin seperti itu ya.
1: Iya, secara bukan menolong telurnya ya.
0: Bukan menolong telurnya. Baik, jadi iya. Jadi masih cukup lama untuk menuju ke seperti negara-negara lain ya, yang lost and found-nya itu berjalan
1: saya
0: dengan baik.
1: Saya kira PR kita cukup banyak, yes.
0: Iya, kalau saya tahu bahwa pendidikan kita soal moralitas, akhlak dan sebagainya, di agama ada, setiap agama mengajarkan hal yang baik. Lalu juga kita punya Pancasila ya, diajarkan juga dari tingkat sekolah. Kemudian ketika dari SD misalkan diajarkan begitu.
1: Tapi itu ada, cuma hafalan.
0: Nah, itu distorsinya di mana ya? Saya baru nanya nih, Bu Cassandra. Distorsinya di mana ketika di luar sekolah, di lingkungan, kehidupannya, di real life, atau bahkan ketika sudah dewasa, sudah kuliah, kok hilang tuh gitu? Kok nggak ada nilai-nilai yang diterapkan lagi tuh?
1: Karena belajarnya hanya di level hafalan, di tahapan kognitif. Kognitif itu kan di kepala, dihafalkan di otak.
0: Pancasila lima-limanya apa? Oh, lima-limanya apa?
1: Belum masuk ke hati. Hati itu afektif, emosi, empati, untuk menjalankan kesehari-hari. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sampai ke tahapan perilaku, menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi jago nanti secara teori nilai Pancasilanya bisa tinggi, tapi pada saat pelaksanaannya bisa jadi nol. Ya balik lagi, ini tugas kita, orang tua, guru, untuk memastikan bahwa pembelajaran tersebut itu bisa lengkap dari kognitif, afektif, sampai psikomotornya, konatif tadi psikomotor ya, jadi sampai tindakannya, bahwa seseorang bisa belajar itu memasukkan nilai-nilai tersebut jangan hanya menjadi hafalan, tetapi benar-benar bisa dilaksanakan dalam tatanan perilaku bermasyarakat.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Dalam konteks topik kita, fenomena kecelakaan truk dengan muatannya apapun, berarti ada pembagian itu ya, dari setiap individu itu tidak semuanya menjarah, ada yang menolong, pembagian tugas tadi. Pasti. Ya, ada yang menolong, ada yang memvideokan, ada yang cuma sekedar nonton, ada yang nelpon saudaranya, keluarganya, ini truk ini, itu keluarga kita bukan gitu ya, ada yang ngabarin keluarga dan sebagainya. Jadi semuanya akhirnya punya peran masing-masing, tapi terutama yang kita fokuskan itu adalah ada yang melanggar yang bukan haknya, diambil terang-terangan dan dilihat oleh banyak orang, tapi seakan-akan tidak melakukan suatu kesalahan gitu ya, Bu Sandra. Itu yang menjadi PR kita juga ya. Baik kalau gitu.
1: Jadi, tapi saya menghargai ketika pemerintah daerah, bupati ya, kemudian bupati segera melakukan tindakan, ini berarti bupatinya cukup sergap cekatan gitu ya, segera yeah. mengambil alih, lalu kemudian mencoba untuk menyebatani dan sampai akhirnya bisa damai dan lain sebagainya gitu ya. Saya kira itu justru adalah peran pemerintah yang tentu harus ditingkatkan ya gitu ya. Hmm. Kalau bisa jangan sampai terjadi lagi baru kejadian baru dilakukan, tapi harus bisa mencegah nih. Jadi kalau bisa ya itu tadi, kualitas manusianya ditingkatkan, masalah-masalah tadi, bahwa nilai-nilai tadi harus ditanamkan kembali. Berarti kan mungkin harus dibiasakan lagi untuk meningkatkan pemahaman, dan tidak hanya di tahapan kognitif tapi harus sampai afektif dan psikomotor tadi, dan bahwa keluarga harus bisa mengajarkan anak-anak. Jadi kejadian ini seharusnya bisa jadi pembelajaran kita semua, tidak hanya di Jawa Tengah gitu ya, di daerah Purbalingga itu juga, tapi juga di seluruh Indonesia.
0: Iya. Terakhir Bu Cassandra, saya penasaran dengan psikolog klinis forensik. Kalau bicara siap. Soal forensik itu ada kaitannya juga dengan penegakan hukum ya, Bu Cassandra?
1: Oh, iya memang. Jadi kalau klinis itu menangani situasi yang berkaitan dengan klinis atau penyimpangan. Jadi kalau penyimpangan kita memang ada penggolongan-penggolongan yang kita gunakan itu, misalnya kalau dari Amerika itu ada DSM-5, tapi kalau di Indonesia itu ada yang namanya PPDGJ, gitu ya, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Lalu ada lagi satu yang namanya ICD, International Classification Disorder. Jadi ada gangguan yang kita klasifikasi gangguan yang tercatat gitu ya. Jadi kita kalau klinis itu mengurus yang ada gangguan-gangguan. Apa aja sih yang termasuk gangguan nih, kayak kemarin mungkin ada yang sedang heboh membahas bahwa LGBT itu gangguan atau bukan sih gitu. Nah, yang kayak seperti itu ya. Kalau secara klinis memang karena masih berkaca kepada DSM-5 di Amerika, LGBT itu tidak dianggap sebagai gangguan jiwa loh ya. Tapi dia penyimpangan terhadap apa? Penyimpangan terhadap sosial, terhadap norma agama, terhadap norma sosial gitu. Kalau di daerah kita memang tidak bisa menerima itu. Jadi kalau dianggap dipukul rata bahwa LGBT bukan penyimpangan, saya kira tidak pada tempatnya. Jadi sekarang kembali lagi kepada konsep yang digunakan. Kalau konsepnya konsep klinis, ya memang nggak ada gangguan jiwanya, bukan gangguan mental itu gitu ya. Kalau, tapi kan apakah itu penyimpangan?
0: Iya, kalau
1: penyimpangan secara norma sosial, norma agama. Okay. Jadi kita harus lihat standar yang digunakan, konsep yang digunakan gitu. Nah, kalau forensik itu memang yang mengait kepada pelanggaran hukum gitu, dan terutama kan pidana dan perdata ya.
0: Nah, saya kaitkan dengan truk yang kecelakaan di Jarah. Itu ada pelanggaran hukum nggak? Pidana nggak, Bu Cassandra? Para penjara ini?
1: Iya, pastinya ada, karena itu kan berarti mengambil milik orang lain. Tetapi kan yang menjadi sulit adalah ketika ini melibatkan perilaku massa. Ini sama aja kayak demo juga kan, ada penjarahan dan lain sebagainya. Ketika perilaku massa terus kemudian tidak bisa diidentifikasi siapa yang melakukan gitu ya. Terutama kan kita punya ya, apalagi di daerah, kalau di kota besar mungkin ada CCTV jadi bisa ditangkap gitu. Tapi nggak mungkin semua orang bisa ditangkap, pasti ada yang lolos ada gitu ya. Kenapa? Karena banyak yang melakukan lalu kemudian tidak teridentifikasi gitu. Tapi kalau ditanya apakah ini pelanggaran hukum, pasti jelas ini pelanggaran hukum gitu. Itu alasannya mengapa kalau misalnya sampai ketahuan, kalau sampai mukanya kepotret gitu lagi ngambil gitu ya, lagi ngambil telurnya gitu ya, nah otomatis dia pasti akan ada sanksi hukumnya. Makanya perlu kemarin ada semacam mediasi oleh Pak Bupati ya, tolong dikembalikan telurnya atau diganti dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya bahwa untuk pelanggaran hukumnya dengan proses mediasi ini bisa tidak dikenakan gitu. Nah, tapi kembali lagi kalau situasi yang betul-betul massal sampai ada penjarahan, nah itu seringkali tidak terdeteksi. Kalau ditanya itu pelanggaran hukum, pasti pelanggaran hukum. Okay. Tapi karena nggak ketangkep, jadi akhirnya orang ya itu tadi, ya udah nggak apa-apa kan nggak ketangkep. Gitu.
0: Iya, sama kayak drama lampu merah. Oh, nggak ada CCTV-nya, lanjut aja deh gitu ya, Bu Cassandra ya.
1: Iya, nah itu kan kembali lagi ada orang-orang yang secara karakter, walaupun ada CCTV, nggak ada CCTV saya nggak akan mau melakukan itu, karena kan ada CCTV lillahi ta'allah ya, jadi ada di sana gitu. Tapi ada orang yang bilang nggak kelihatan, Tuhan juga nggak lihat ini gitu.
0: Baik, Bu Cassandra, terima kasih banyak atas waktunya. Psikolog klinis forensik Cassandra Putranto.
2: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Laporannya disampaikan Ana Kusuma.
1: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga tingkat desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
2: Sekarang seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
1: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
3: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
1: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Ana Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, tentang Piala Dunia 2026 yang kali ini sudah memasuki babak 16 besar. Memasuki fase gugur Piala Dunia FIFA 2026, tensi kompetisi kian meningkat seiring dengan tersaringnya 16 tim terbaik dari total 48 peserta. Babak 16 besar ini menjadi titik krusial yang kerap menghadirkan berbagai kejutan mengingat tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Dan laga pembuka babak 16 besar akan mempertemukan tuan rumah Kanada melawan wakil Afrika, Maroko. Kanada tampil cukup impresif dengan produktivitas gol mencapai 6 gol di fase grup dan hanya kebobolan 3 kali. Sementara Maroko datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menyingkirkan tim kuat seperti Belanda melalui drama adu penalti. Dan ini tentu menjadi pertemuan dua kekuatan yang mengandalkan disiplin taktik dan juga kecepatan transisi, dengan Maroko unggul dalam pengalaman sementara Kanada memiliki keuntungan dukungan publik di tuan rumah. Dan di hari yang sama juga, ini juga akan ada pertandingan lainnya antara Prancis menghadapi Paraguay, di mana Prancis melangkah ke fase ini dengan catatan sempurna di fase grup dengan 3 kemenangan, 8 gol dan hanya 2 kali kebobolan. Sementara Paraguay tampil sebagai kuda hitam dengan permainan kolektif dan pertahanan yang cukup solid, hanya kebobolan 1 gol dalam 3 pertandingan. Pertemuan ini juga diprediksi akan menjadi duel antara pengalaman dan determinasi, di mana Prancis lebih diunggulkan secara kualitas individu, namun Paraguay juga bisa berpotensi memberikan kejutan lewat kedisiplinan dan efektivitas serangan balik. Dan kita akan coba perbincangkan sore ini tentang babak pertama ya, 16 besar Piala Dunia 2026, bersama dengan pengamat sepak bola Bung Tajudin. Bung Tajudin, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Jaya, Bung Tajudin. Ya, kita sudah masuk ke babak 16 besar ya, Piala Dunia 2026. Semakin seru pastinya. Kalau kita melihat perjalanan turnamen sejauh ini, Bung Tajudin, dari fase grup, kemudian 32 besar, intensitas pertandingan rasanya cukup tinggi ya, dengan format 48 tim pertandingan jadi lebih banyak dan juga variasi kekuatan semakin beragam. Nah, menurut Bung Tajudin, bagaimana kualitas dari Piala Dunia kali ini dibandingkan dengan edisi sebelumnya?
2: Kita bicara kualitas baik secara tim maupun individu sangat sangat baik, menarik.
1: Ya.
2: Yeah. Bahkan ada yang lapar nonton.
1: Yeah.
2: Ini karena panjang. Yang pertandingannya ya banyak tim, ya sangat menarik sekali, Mbak.
1: Sangat menarik ya. Oke.
2: Okay.
1: Baik. Bung Tajudin, kita juga undang pendengar ya untuk bergabung berinteraktif dengan Bung Tajudin juga terkait dengan Piala Dunia 2026, boleh ya. Nah, Bung Tajudin sudah memasuki babak 16 besar. Bagaimana menurut Anda kemudian Piala Dunia sejauh ini ya di 16 besar dengan tim-tim yang sudah lolos ke babak ini?
2: Tim yang 16 besar ini menurut saya tim yang sudah terbuka. Oh iya.
1: Iya. Jadi kita ya 16 besar ya, tim-timnya semakin berkualitas tapi juga banyak sekali kejutan-kejutan yang dihadirkan ya di 16 besar ini ya, Bung Tajudin.
2: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Ada yang flashback Argentina dengan Tanjung Verde, ini cukup mengejutkan sekali karena memang Tanjung Verde tidak bisa disepelekan juga ya dari permainannya 3-2 akhirnya melawan Argentina. Ini bagaimana, Bung Tajudin?
2: Ya, menurut saya tim-tim lolos di Piala Dunia ini walaupun wajah baru,
1: yeah,
2: itu kualitasnya tidak jauh dengan tim-tim lama yang sudah berlanjut dengan Piala Dunia.
1: Mm-hmm.
2: Makanya saya bilang Piala Dunia tahun ini menarik. Pertama, timnya banyak yang 1-8 kan.
1: Yeah.
2: Yang daripada
1: cukup banyak ya.
2: Nah, cukup banyak. Nah, ini perjalanan panjang, para pemain ini diperlukan mental dan stamina. Menariknya di situ
1: ya. Kita bergeser ke laga pembuka 16 besar ya, nanti akan berlangsung Kanada versus Maroko. Kalau melihat performa dari keduanya, bagaimana Bung Tajudin memetakan kekuatan antara Kanada dan juga Maroko?
2: Kanada diuntungkan dengan sebagai tuan rumah. Tapi Maroko juga punya kualitas dan mental pemain yang kelas akan bertabur bintang banyak mungkin di Eropa dan sebagainya. Ya, saya pikir kalau saya pribadi tetap saya jago Maroko gitu, Pak. Karena Maroko punya kapten itu yang satu lawan Belanda kan berapa kali mengancam gawang Belanda.
1: Yeah.
2: Jadi Hakimi itu menurut saya seperti trap ya, padahal di kanan gitu.
1: Okay.
2: Dibantu oleh teman-teman saya. Makanya secara yeah. tim kualitas okay. individu dan tim ya, saya pikir right. Maroko lebih unggul.
1: Ya baik. Nah sebagai salah satu tuan rumah Kanada, ini kan tentu membawa harapan besar ya, Bung Tajudin, untuk publik di sana. Seberapa benar. Realistis kemudian peluang Kanada untuk mencatatkan sejarah ya, lolos ke perempat final nantinya, Bung?
2: Ya peluang Kanada itu sangat besar karena sebagai tuan rumah tadi, Pak, harus psikologisnya.
1: Ya, agak terputus-putus, Bung Tajudin, mungkin bisa bergeser kembali ya.
2: Bentar.
1: Tajudin, banyak juga yang menjagokan Maroko meskipun Kanada ini tuan rumah, tetap saja tidak berpengaruh gitu terhadap kepercayaan diri dari Maroko untuk didukung nih, Bung Tajudin.
2: Ya, baik, Mbak.
1: Ya.
2: Ada satu lagi yang saya ingin lihat Maroko bermain itu.
1: Mm-hmm.
2: Ada beberapa pemain yang penontonnya itu mamanya gitu.
1: Seperti apa tuh?
2: Nah, ibu mereka gitu. Hadir. Jadi itu yang bikin kita merinding, kalau seorang ibu itu kan luar biasa. Apapun sifatnya, apalagi pesannya sampai. Jadi dari zaman saya dulu waktu saya jadi pemain itu kadang via telepon minta doakan biar menang gitu. Dan itu insyaallah biasanya sama pun. Di situ kita melihat Maroko itu loh, secara kekuatan juga.
1: Yeah. Oke, okay. Maroko kemarin juga berhasil mengalahkan Belanda ya. Ini digadang sebagai salah satu calon tim juara melalui adu penalti. Apakah ada kemungkinan pertandingan bisa berangsur ke penalti juga nih nantinya, Bung Tajudin?
2: Kalau menurut saya tidak terjadi penalti.
1: Tidak ya?
2: Karena Maroko tetap melakukan apa namanya, kalau waktu melawan Belanda mereka memang berpengaruhnya total football. Untuk melawan Kanada saya pikir ini tim Maroko lebih berani melakukan serangan dan melakukan comeback event yang sangat rapi.
1: Bung Tajudin, kalau melihat dari berbagai analisa yang tadi sudah disampaikan ya, bagaimana prediksi Anda nih untuk Kanada dan juga Maroko malam nanti? Mungkin ya, skornya juga ya.
2: Rata-rata jago Maroko ini nampaknya.
1: Iya, pendengar kami ternyata rata-rata Maroko ya, walaupun Kanada adalah tuan rumah, ternyata itu tidak mengecualikan mereka untuk mendukung Maroko ya, tidak menyepelekan juga.
2: Iya, memang Maroko main. Prediksi saya 2-0 untuk Maroko, Mbak.
1: Sama ya, Bung Tajudin juga menjagokan Maroko. Baik, kalau untuk Prancis dan juga Paraguay, ini bagaimana, Bung Tajudin?
2: Prancis ini dari awal, waktu saya di wawancara pertama, dari awal masih menjagokan Prancis.
1: Yeah.
2: Oh, sebelumnya, dengan mulai, saya sudah jagokan Prancis. Ternyata dalam pertandingan memang tidak mengecewakan.
1: Oh, oke.
2: Okay. Di dalam Piala Dunia.
1: Ya, baik. Prediksinya untuk Prancis dan Paraguay bagaimana, Bung Tajudin?
2: Prancis Paraguay 2-0 bisa lebih.
1: Oh, sama ya, 2-0 juga seperti Maroko dan juga Kanada. Baik, kalau begitu kita nantikan ya, Bung Tajudin, bagaimana jalannya laga pertandingan antara kedua tim ini atau keempat tim ini yang dalam dua laga, bagaimana dari tim-tim ini bisa apa merealisasikan ekspektasi ya daripada pendengar tadi ya, apakah bisa disesuaikan atau tidak. Baik, terima kasih Bung Tajudin atas waktu. Salam olahraga. Pengamat sepak bola Bung Tajudin.
0: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal serangan yang sangat baik dari Fajri.
5: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Piala Dunia. Beberapa saat lagi akan bertanding babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tapi yang kita bahas ini yang akan berlangsung pagi nantinya pada pukul 4 pagi. Yaitu akan bertemu Paraguay dan Perancis. Kedua negara ini akan bertemu di babak 16 besar. Bagaimana jalannya pertandingan, analisisnya, kira-kira? Nanti kita akan coba berbincang bersama narasumber kita pada malam hari ini. Sudah terhubung pemerhati sepak bola, ada Geragah Noriksani. Bung Geragah, dengan Fajar. Salam olahraga jaya, Bung. Bung Geragah, prediksinya gimana nih? Paraguay Prancis
2: ya. Prancis, saya lihat Prancis itu bakal ugal-ugalan ya, kalau bahasa
1: anak mudanya ya.
2: Bahasa anak mudanya bakal main ugal-ugalan, sementara Paraguay itu sebaliknya, mereka akan lebih pragmatis, akan lebih taktis juga ya. Artinya mereka akan lebih banyak, saya lihat prediksi akan lebih banyak bertahan nanti sih, kurang lebih kayaknya.
1: Oke, kita coba lihat dari perbandingan statistik dalam kompetisi 5 pertandingan terakhir di kedua belah negara. Untuk Paraguay ini pernah di tahun 2026 itu melawan Nicaragua menang 4-0, Amerika Serikat, Paraguay kalah 4-1 sama Amerika Serikat, Turki, Paraguay menang Paraguay. Lalu kemudian di Piala Dunia, Paraguay Australia ditahan imbang 0-0 dan kemudian memulangkan Jerman, Bung Geragah. Mulangin ya. Jerman, kok bisa sampai banyak yang memprediksi pertandingan ini akan berat sebelah dan akan mudah Jerman Prancis untuk melaju ke babak selanjutnya nih, Bung Geragah. Ayo.
2: Iya, saya sebenarnya terkejut ketika laga pertama ya, Paraguay laga pembuka antara Paraguay melawan Amerika. Di situ kalahnya telak sekali 1-4. Padahal kalau dilihat dari mundur sebelumnya di kualifikasi, kemudian di beberapa laga persahabatan, Paraguay itu sangat meyakinkan. Makanya ketika begitu
1: padahal kalah 1-4. Termasuk subur loh ya.
2: Betul, Paraguay. Subur, kemudian statistiknya juga sangat oke lah ya untuk menuju ke Piala Dunia. Cuman itu dialah, ketika sudah di panggung yang iya benar Bung, ketika sudah di panggung yang sebenarnya, dalam tanda kutip sebenarnya, itu banyak sekali yang campur aduk pasti kan. Kemudian
1: demam panggung ya Bung Reka?
2: demam panggung saya yakin tidak, hanya memang itulah dia namanya sepak bola ya. Segala sesuatu pasti bisa terjadi, dan benar banget, benar sekali akhirnya ketika melawan Jerman yang tidak diduga-duga justru kejadian. Menang adu penalti, menahan imbang selama 120 menit ya, 1-1. Nah itu juga jadi sebuah kejutan. Tapi ketika bertemu Prancis nih, yang saya bilang ayam jantan ugal-ugalan tadi nih, ini sudah tidak akan bisa lagi. Ini udah bener one-sided ya.
1: Oh iya,
2: artinya, oh gitu. Artinya Prancis saya prediksi bakal menang sih.
1: Oke, kenapa bisa yakin demikian nih, Bung Raga? Apakah berbeda dengan ketika lawan Jerman yang mampu menahan imbang sampai 2 kali 40 menit babak tambahan dan sampai adu penalti, Bung Raga?
2: Saya mengutip kata-katanya Zlatan aja ya, Zlatan Ibrahimovic, bahwa saat ini trio Prancis itu yaitu Kylian Mbappe, kemudian Michel Olise dan juga Ousmane Dembele adalah trio penyerangan terbaik di dunia saat ini, begitu Bung. Jadi ya, dengan ketajaman trio tersebut, saya rasa Paraguay memang dari dulu terkenal dengan apa namanya pertahanan yang sangat baik ya, bahkan dari eranya Jose Luis Tilaver, kiper dulu itu, sampai sekarang di benteng pertahanan. Di situ ada Gomez juga, di lini serang juga ada Enciso yang berpengalaman di Liga Inggris. Jadi ini sebenarnya bakal jadi laga yang menarik, tapi saya bisa bilang seperti yang tadi saya ucapkan, yaitu ini benar-benar laga yang one-sided, dan benar-benar satu sisi Prancis saya rasa bisa dengan ugal-ugalannya itu bakal bisa memenangkan pertandingan sih.
1: Oh, oke, okay. Kalau gitu nanti
2: ya, keduanya sama-sama mendukung Prancis ya. Jadi
1: optimis banget dari Pak Daniel di Sorong. Kalau ya, Pak Frans di Nias tuh ya tipis lah skornya, 2-1.
2: Iya, tidak kaget ya, artinya ketika Prancis lebih dijagokan ya, karena berdasarkan statistik selama Piala Dunia juga sangat mendukung. Artinya di sisi lain Paraguay juga kurang meyakinkan, ketika berhasil mengalahkan Jerman pun juga saya tidak, ini lebih mungkin menurut saya pribadi ya, lebih bernuansa Dewi Fortuna gitu. Jadi lebih banyak.
1: Oh, faktor lucknya lebih tinggi, lebih banyak keberuntungan.
2: Betul, tapi di sisi lain karena saya kebetulan nonton juga 120 menit adu penalti itu, memang Paraguay bermain sangat disiplin, bermain sangat rapi, bermain sangat fokus selama 120 menit. Tapi 120 menit ya, dan ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh tim-tim manapun, baik itu tim kuat seperti Prancis, Argentina, maupun tim-tim yang di level club juga punya fokus atau konsentrasi yang begitu mantap selama 120 menit plus adu penalti itu benar-benar. Karena kan adu penalti ya faktor luck juga kan.
1: Iya.
2: Siapapun Messi pun pernah gagal
1: melakukan
2: penalti. Kemudian Mike Maignan, seorang kiper pun pasti juga pernah melakukan kesalahan ketika adu penalti. Jadi benar-benar 50-50 kalau sudah bicara adu penalti. Tapi di babak 16 besar nanti, yang mana itu adalah saya bisa bilang sudden death ya, nothing tulus. Jadi nggak bisa melakukan apa namanya, coba-coba taktika dan lain sebagainya. Jadi saya yakin kedua tim bakal memainkan pakem atau menampilkan pola yang sangat berbeda. Artinya Prancis dengan kekuatannya dia akan main lebih menyerang, ofensif. Sementara Paraguay kemungkinan besar akan lebih mengandalkan kecepatan-kecepatan ketika melakukan counter attack. Karena di depan sudah ada Almiron, sudah bisa dimainkan. Kemudian di depan juga ada Enciso yang tadi saya bilang. Kemudian kipernya juga Gil juga bermain sangat baik di laga melawan Jerman. Jadi ini kombinasi momentum yang perlu dijaga oleh Paraguay. Begitupun dengan Prancis juga ya.
1: Iya.
2: Momentum yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa di stop saat begitu saja. Jadi artinya trio yang saya sebut tadi, anak asuh Didier Deschamps ini, Didier Deschamps akan sangat mengandalkan tiga pemain depan tersebut, yaitu Dembele, kemudian Kylian Mbappe, dan juga Michel Olise.
1: Olise.
2: Betul, dan juga jangan lupakan ada beberapa pemain-pemain super sub seperti Barcola, seperti Ryan Cherki, kemudian ada juga Tchouaméni yang juga kadang jadi box to box bisa maju ke depan. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sangat menghibur saya rasa, begitu Bung Fajar.
1: Okay. Ya, jadi kalau tadi kan saya sebut beberapa sejarah pertandingan Paraguay, sekarang supaya adil ada 5 pertandingan Prancis, yaitu ketika Prancis melawan Irlandia menang 3-1, Prancis lawan Senegal 3-1 masuk Piala Dunia. Prancis lawan Irak itu 3-0, Norwegia Prancis 1-4, Prancis Swedia itu 3-0. Jadi begitu suburnya lini serang dari Prancis, hampir melesakkan gol lebih dari satu. Meskipun lini belakangnya itu ada catatan juga, ada kebobolan. Betul. Walaupun nggak banyak, paling satu semua nih, konsisten. Ada kebobolan tapi satu, nggak boleh lebih itu. Itu statistiknya seperti itu. Dan yang menakutkan lagi nih, dari statistik ini, dari suburnya pemain depan dari Prancis dan juga kebobolan yang minim, Bung Raga, saya baca beberapa review statistik juga. Dari semua pemain-pemain negara-negara yang berlaga di Piala Dunia, itu kan ada biasanya itu statistik banyaknya attempt lari di lapangan berapa kilo gitu ya. Inggris itu 4000-an, sementara Prancis dengan skor yang begitu luar biasa dan kemenangan yang begitu telak hanya setengahnya, 2000-an. Artinya apa? Prancis saat ini masih belum mengeluarkan potensinya sebenarnya, atau justru bermain lebih efektif ketimbang negara-negara besar lainnya begitu. Tanggapannya Bung Raga?
2: Ya, saya lebih setuju yang kedua, lebih sepakat yang kedua, yaitu lebih efektif. Dia Prancis mainnya ugal-ugalan, subur tapi efektif. Artinya kalau dilihat juga secara permainan, mungkin dua karakter yang berbeda ya, Inggris dengan
1: Prancis
2: kick and rush-nya. Ya maksudnya Inggris dengan pola yang terkenal, kita tahu kan kick and rush, walaupun sebenarnya tidak kick
1: udah,
2: and rush
1: ya. Udah hilang kayaknya tuh.
2: Sudah hilang tuh ya, karena pengaruh perkembangan apa namanya,
1: permainan taktikal ya.
2: Nah itu sudah berubah. Tapi memang kalau Inggris itu memang lebih banyak berlari. Inggris itu kan mengandalkan dua back sayapnya kan. Di situ ada Jed Spence dan kemudian juga.
1: Oh, itulah sebabnya jumlah jarak larinya itu lebih banyak Inggris. Karena itulah metode dari strateginya ya gitu ya.
2: Iya, saya bisa bilang begitu. Karena Prancis pun Prancis pun lebih banyak, mungkin kalau dilihat lagi statistiknya, Prancis itu kan lebih banyak melakukan passing ketimbang running.
1: Oh, I see.
2: Ya, jadi itu kan dua hal yang sebenarnya dua kutub yang berbeda kan. Makin banyak passing, apalagi yang sukses dari kaki ke kaki, itu akan lebih sedikit membutuhkan energi untuk melakukan lari sana lari sini, betul.
1: Wah, itu luar biasa. Sehingga apa? Prancis itu hemat daya kalau baterai, kalau handphone tuh hemat daya, nggak boros. Tenaganya masih oke banget. Sementara para gue abis melakoni sampai ujung titik keringat penghabisan, adu penalti. Meskipun jaraknya untuk istirahat bisa ya, Bung Raga ya, jaraknya cukup lama lah pertandingan ini dari kemarin ketika memulangkan Jerman. Artinya tidak salah sebenarnya ada beberapa pendengar kita yang optimis akan Prancis akan menang mudah atau dalam kata lain menang besar gitu ya, Bung Raga. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa pertahanan dari Paraguay ini juga menarik untuk diwaspadai juga nih, Bu.
2: Ya, pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke ya untuk tim yang lolos ke Piala Dunia.
1: Oke.
2: Karena ya cuman kembalinya Gomez, kembalinya Almiron sebenarnya posisi sayap. Dia di posisi 4-3-3 itu. Cuman kalau nanti misalnya Paraguay menerapkan formasi 5 back atau pakem 3 back tengah plus 2 full back, itu juga akan yang sangat menyulitkan Prancis. Artinya pertahanan Paraguay sejak dulu, tadi di awal saya bilang ya, Paraguay terkenal dengan pertahanan yang bagus. Yang eranya Jose Luis de la Fuente, itu legendanya Paraguay di sektor penjaga gawang, itu selalu memiliki back-back yang tangguh. Kemudian ada Saveres di posisi kanan. Di posisi kanannya Paraguay ini akan menjadi duel antara nanti Saveres melawan Barcola atau Saveres melawan Ousmane Dembele, atau justru sebaliknya ketika Saveres ditempatkan di sebelah kanan, ada kemungkinan Prancis mungkin akan lebih banyak mengeksploitasi sisi kiri pertahanan Paraguay alias dari kanan, di mana di kanan itu sudah ada Michel Olise, kemudian ada Julius Conde juga yang bisa overlap dari posisi back sayap sebelah kanan gitu. Jadi meskipun sebenarnya pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke, tapi di sini kita bisa sama-sama melihat bahwa Prancis sebenarnya pivotnya atau apa kutubnya itu ada di tiga pemain tadi. Selama Paraguay bisa mematikan pergerakan
1: tiga orang itu,
2: Dembele, Mbappe dan juga Doué atau Olise, ya maka hampir bisa dipastikan Prancis tidak akan bisa mencetak banyak gol, kecuali mungkin dari skema-skema set piece dan corner maupun tendangan bebas, begitu Bung Fajar.
1: Iya, satu penyerang dijaga dua orang itu menarik, tapi sayangnya Prancis punya tiga yang tajam, agak bingung juga.
2: Betul.
1: Aduh, ya nanti kita akan lihat bagaimana. Prediksinya berapa nih, Bung Raga?
2: Prediksi 2-0
1: ya.
2: Prancis, iya.
1: Oke, Bung Raga, terima kasih banyak analisisnya, Bung. Salam olahraga. Siap.
2: Salam olahraga jaya.
1: Demikian pendengar pemerhati sepak bola Geraga.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Juan Prancis. Tentu saja ya kita semua tahu yang diunggulkan, semua orang mengunggulkan Prancis ya. Apalagi produktivitas golnya luar biasa. Satu pertandingan 3 gol ya minimal ya.
1: Rataannya
0: ya. Anda melihat seperti apa akan Prancis di pertandingan kali ini? Apakah Anda setuju kalau Prancis akan mendominasi pertandingan ini, Bung?
1: Ya, banyak orang pasti akan memperkirakan bahwa Prancis akan bisa melalui pertandingan ini dengan mudah ya. Ya. Karena ya harus diakui bahwa memang Paraguay bukan, kalau kita bicara mungkin 10 tahun lalu atau mungkin 5 tahun lalu gitu. Mm-hmm. Paraguay ini kan bisa dikatakan memang sekarang ada penurunan apa ya, penurunan kualitas pemain lah. Mm-hmm. Kalau kita dulu pernah tahu ada nama-nama pemain di kubu Paraguay, ada Chilavert, ada Carlos Gamarra, ada Rocky Santa Cruz, tapi sekarang memang bahkan di depan kalau kita lihat memang tidak ada pemain yang bisa dikatakan bisa jadi andalan. Bahkan kalau di era sebelumnya kan selain Rocky Santa Cruz ada juga Nelson Haido Valdez yang juga jadi andalan. Tapi kali ini kita lihat pemain-pemainnya memang bisa dibilang lebih ke kelas menengah. Tapi ya, ya itu juga bukan berarti Paraguay juga akan mudah juga, saya menurut saya ya. Bukan berarti mereka akan mudah juga dilewati oleh Prancis, karena di babak 30 besar mereka sudah membuktikan gitu. Mereka mampu menjungkalkan Jerman yang sebenarnya masuk dalam daftar favorit.
0: Betul.
1: Untuk meraih gelar di Piala Dunia edisi ke-23 ini. Dan saya kira apa yang terjadi terhadap Jerman tentunya juga tidak mau diulangi oleh Prancis gitu. Karena sebenarnya Paraguay ini kalau kita tarik lebih jauh lagi di fase grup, mereka banyak orang juga memperkirakan bahwa mereka mungkin tidak akan bisa melewati fase grup, karena di pertandingan pertama mereka sudah kalah 1-4 melawan Amerika Serikat, Amerika Serikat. Tapi kemudian mereka bisa menang atas Turki, dan itu akhirnya membuat peluang mereka lebih terbuka. Tapi sebenarnya secara keseluruhan permainannya sebenarnya nggak yang istimewa banget gitu. Tapi ya itu tadi keuntungannya buat Paraguay adalah mereka tidak diunggulkan, terutama saat melawan Jerman ya. Dan Jerman juga bisa dikatakan di pertandingan di babak 3 besar kemarin mereka juga tidak tampil dalam performa terbaik. Itu yang akhirnya membuat mereka menjadi kesulitan menghadapi Paraguay, yang akhirnya membuat kejutan besar dengan mengalahkan Jerman lewat adu penalti dengan skor 4-3 gitu, setelah skor imbang 1-1 di selama 120 menit. Tapi yang dihadapi kali ini Prancis, tadi yang disebutkan Bung Sabil, mereka itu adalah tim paling produktif di sejauh ini ya. Kalau kita tahu sampai babak 16 besar ya, mereka adalah tim paling produktif. Bukan hanya tim paling produktif, mereka juga sangat-sangat kuat dalam bertahan. Artinya baru kebobolan 2 gol. Artinya mereka tajam dalam menyerang, tapi juga sangat kuat dalam bertahan. Jadi memang benar-benar seimbang lah gitu. Dan itu yang kalau kita bicara kekuatan di depan, bahkan ada nama-nama yang sangat-sangat luar biasa. Ada Kylian Mbappe di sana, ada Ousmane Dembele, kemudian juga ada Michael Olise, bahkan Bradley Bakola juga muncul juga menggeser Desire Doe yang sebenarnya memang awalnya mungkin diproyeksi akan menjadi pemain inti di squad ini. Dan kalau kita bicara Mbappe ya, ini pemain yang saya kira memang menemukan apa ya, performa terbaiknya di Piala Dunia ini. Jadi dengan 6 gol, dan kita lihat juga dia juga sudah menyumbang 2 asis dan bersaing ya, bersaing dengan Lionel Messi yang kita lihat kejar-kejaran lah, kejar-kejaran dengan Lionel Messi, yang bukan hanya soal perburuan top scorer di Piala Dunia kali ini, tapi juga perburuan tentang mengenai perburuan pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Jadi Messi sekarang sudah 20 gol dan Mbappe ada di 18 gol. Dan selain itu saya tertarik juga bagaimana Prancis mereka mempunyai seorang Michael Olise, pemain yang saya kira memang penampilannya sangat-sangat menawan sejauh ini. Dan kita tahu dia sudah menciptakan 5 asis, menjadi pemain yang paling banyak menciptakan asis sejauh ini di Piala Dunia 2026, di yang peringkat di bawahnya ada Bruno Guimarães dari gelandang dari Brasil dengan 4 asis. Dan kemudian bagaimana juga sosok seorang Ousmane Dembele. Ousmane Dembele juga sudah menciptakan 4 gol dan juga 2 asis. Jadi 3 pemain ini saya kira memang akan menjadi apa ya, mimpi buruk lah sepertinya untuk pertahanan dari Paraguay. Apalagi kalau kita lihat mereka disupport juga dengan pemain-pemain yang juga berkualitas. Ada Adrien Rabiot dan juga Kone di lini tengah. Jadi saya kira memang Prancis sepertinya ya, menurut saya tidak akan mengulangi kesalahan dari Jerman, karena permainan mereka begitu-begitu luar biasa. Dan meskipun pastinya Paraguay akan bermain bertahan di pertandingan ini, karena kalau kita lihat pertandingan melawan Jerman, possession, penguasaan bola Paraguay hanya sampai 25%. Jadi memang mereka jelas-jelas memang intensinya adalah bagaimana mereka bertahan

0: dan sembari mencari peluang. Itu yang saya kira mungkin pendekatannya akan relatif kurang lebih sama, artinya yeah. mereka mungkin akan bermain dengan 5 pemain belakang dengan harapan bisa menutup ruang ya, di ruang agar Mbappe, Olise ataupun Ousmane Dembele juga tidak leluasa dalam masuk ke kotak penalti dari Paraguay.
1: Ya, kalau kita melihat perjalanan Paraguay ini bisa dibilang mereka pertahanannya juga harus diwaspadai ya, karena bayangkan Turki yang punya keuntungan keunggulan pemain ketika itu tidak mampu untuk menjebol gawang Paraguay, kemudian juga bisa menahan Australia dan juga Jerman sempat unggul lebih dulu tapi ya. Kemudian Jerman membalas, tapi setelahnya Jerman bertubi-tubi melakukan serangan. Pertahanan Paraguay ini luar biasa bisa bertahan. Apakah Anda melihat memang pertahanan Paraguay ini begitu bagusnya? Seperti apa strategi pertahanan Paraguay ini, Bung?
0: Ya, yang terlihat jelas ya di pertandingan kemarin melawan Jerman adalah mereka, ya itu tadi, agresivitas, kemudian bagaimana juga kemauan mereka dalam melakukan duel. Artinya kita lihat kalau kita bicara bagaimana duel bola-bola kedua, ya begitu bola masih hilang, kemudian para pemain Paraguay ini memang sangat-sangat agresif.
1: Oh, iya.
0: Saya kira memang menjadi kekuatan dari Paraguay. Jadi saya kira mungkin Prancis juga harus mewaspadai itu, karena tim-tim Amerika Latin ini kan ya terkecuali Brazil dan juga Argentina ya. Kita lihat bagaimana pendekatan Uruguay juga saat melawan Spanyol, mereka main sangat agresif untuk yaitu tadi untuk mengikis gap kualitas pemain. Jadi mereka bermain lebih agresif, bermain lebih keras, dan itu yang harus juga diantisipasi oleh pelatih Prancis Didier Deschamps, bahwa permainan mungkin akan cenderung agresif. Tapi kalau kita lihat mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga, yaitu tadi, mereka punya skill individu yang luar biasa. Jadi kemungkinan duel one on one sepertinya memang akan banyak dimenangkan oleh para pemain Prancis. Tapi kalau kita bicara Paraguay, mereka adalah tim yang bisa di pertandingan melawan Jerman mereka memenangi 56% duel dengan
1: duel one on one-nya.
0: Dengan duel one on one.
1: Wow.
0: Juga duel di bola bawahnya sampai 59%. Jadi ini yang memperlihatkan bahwa kemauan dan determinasi dari Paraguay ini yang sangat-sangat luar biasa. Dan pertanyaannya kemudian adalah dengan bermain 120 menit dan kemudian sampai adu penalti, apakah tenaganya masih akan sama nih melawan Prancis, karena kemarin habis-habisan melawan Jerman dan akan menghadapi Prancis yang kita tahu juga sejauh ini menjadi tim yang bisa dikatakan performanya sangat-sangat meyakinkan. Di fase grup mereka sapu bersih. Kemudian juga sekarang di pertandingan kemarin terakhir juga meraih kemenangan yang juga bagus juga, luar biasa juga. Jadi saya kira memang ini akan menjadi pertandingan yang bisa dibilang akan sangat-sangat sulit buat Paraguay.
1: Iya. Bung Jupri, kita undang pendengar juga ya, Bung. Ini silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami memberikan prediksi siapa jagoan Anda, silakan di line telepon kami dan juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Pekanbaru, ada Pak Tanjung, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Tanjung.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil.
1: Jaya Pak Tanjung, kali ini jagoin siapa Pak Tanjung nih?
2: Wah, tadi betul kan jagoan, tapi meleset 3-0 saya, tadi itu 2-0. Ini Prancis calon juara ini, saya 2-1 untuk Prancis ya.
1: Oh, 2-1 untuk Prancis.
2: Wah, bukan kaleng-kaleng juga ya, Jerman ditahan ya.
1: Iya.
2: Nah, ini sama siapa komentar untuk kita?
1: Oke.
2: Okay. Ya, ini Brazil jam berapa main, Bung?
1: Brazil jam berapa?
0: Brazil masih besok, Pak.
1: Oh, besok. Iya.
2: Oh, besok enggak jam 10 malam nanti?
0: Enggak, jam kalau enggak salah antara dini hari atau pagi gitu, Pak. Pagi. Oh, iya, dini hari kayaknya.
2: Oh, disiarkan apa, RRI kan?
1: Iya, disiarkan.
0: Pasti, Pak,
2: oke,
0: pasti.
2: Oke, salam olahraga, Bung Sabil. 2-1, ayo Bella, Joni.
1: Jaya, Pak Tanjung. Sehat selalu. Dukung Prancis, Pak Tanjung. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat pagi, Pak Atong.
3: Selamat pagi Bung Sabil, selamat pagi Bung Jupri Alexander.
0: Selamat pagi Pak Tong.
3: Kalau prediksi saya, prediksi Erevan Maroko Prancis, karena kalau Paraguay itu dia kan kalau nggak salah di zona CONMEBOL peringkat 4, dia cuma mengandalkan Antonio Enquiso kan, kalau di depan, kalau di belakang ya kaptennya si Gustavo Gomez sama Omar RBRT, kalau pemain belakang sama penjaga gawang. Kalau di Prancis itu siapapun yang dimainkan itu akan bisa membuat gol, karena dari 2018-2022 Prancis kan selalu ke final. Kalau kali ini ketemu Maroko baru ketemu batunya. Karena Maroko akan refund. Saya berharap kalau dini hari ini Prancis banyak mendapatkan kartu kuning atau dapat kartu merah, itu saja.
1: Tadi Patong, waduh, dukung Prancis tapi nyumpain kartu juga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sapi juga Bung Cupri.
1: Iya, jaya Pak Sarwi, silakan.
4: Prancis, bahasa banyak. 3-1 menurut Prancis.
1: Oh, 3-1 untuk Prancis. Kenapa nih yakin menang 3-1?
4: Oh, yakin dong. Ini tim anu nanti Dembele aja bisa masukkan 2. Ya. Yakin itu 3-1 lah.
1: Oke, kalau gitu. Baik, Pak Sarwi. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, jaya selalu, Pak Sarwi. Kita ke Bengkulu, ada Pak Andi. Selamat pagi, Pak Andi.
5: Ya, selamat pagi, Bung Sapi.
1: Iya, bagaimana prediksi Bapak nih?
5: Ya, tidak elok istilahnya kalau misalnya prediksi saudara-saudara kita tadi tidak dibagi gitu, Bung Sabil ya.
1: Oh, para gua ini.
5: bukan apa istilahnya ya, seperti yang diulas tadi, memang Prancis memiliki trio yang ganas gitu ya.
1: Iya.
5: Tapi setidaknya para gua juga punya pertahanan gitu yang apik gitu ya.
1: Iya.
5: Waktu laga Jerman gitu. Dan kalau Prancis tidak berhati-hati bisa nasibnya serupa dengan Jerman gitu. Jadi saya kira Gabriel Falos dengan Julio Isenso ini bisa merepotkan pertahanan Prancis gitu, Bung Sadil ya.
1: Oke. Okay.
5: Jadi saya kira itu aja ya.
1: Baik, kalau begitu Pak Andi, terima kasih prediksinya. Ya, betul sekali ya. Mungkin para gue juga kita tidak tahu. Bola itu bundar, Bung Jupri ya.
0: Betul. Segalanya masih bisa terjadi.
1: Jerman udah ngerasain tuh bagaimana pedesnya kalah di babak adu penalti. Tapi kalau kita lihat skuad dari kedua kesebelasan, Anda melihat apakah semuanya full team atau ada yang cedera? Kemudian apakah ada yang memang ini lain dari biasanya nih? Kejutan-kejutan formasi yang Anda lihat dari... Yeah. Yang sudah ada di daftar pemain, Bung Jupri.
0: Ya, kalau kita lihat memang para gue tetap mengandalkan ya, porosnya adalah tetap mereka Julio Enciso, kemudian ada Almiron dan juga Galarza yang jadi memang dua kekuatan di sisi sayap. Kembali kita lihat ada Diego Gomez yang sekarang juga kembali ke starting line up, pemain yang kita tahu juga punya kemampuan yang sangat-sangat baik dalam mengomandoi lini tengah. Dan di Prancis tidak banyak perubahan, praktis memang hanya masuknya Manu Kone,
1: iya,
0: menggantikan Tchouaméni. Jadi memang bisa dibilang ini adalah tim terbaiknya Prancis gitu. Karena kalau kita lihat hampir di setiap pertandingan memang tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh pelatih.
1: Iya.
0: Perubahan yang dilakukan di Desiam mengandalkan tetap, kalau kita lihat di depan sudah pasti main ya Mbappe, Dembele, Olise, dan Barcola yang belakangan juga dapat kepercayaan lebih. Dan di bangku cadangan kita tahu juga masih ada nama seperti Ryan Cherki,
1: iya,
0: Desiree Doué. Jadi banyak pilihan begitu yang saya lihat memang di kubu dari Prancis. Dan buat Paraguay pendekatannya tentu mereka akan bermain dengan 5 pemain belakang ya, mencoba untuk memastikan memang kalau kita lihat pertandingan melawan Jerman mereka sebenarnya memaksa untuk menutup area di lini tengah sehingga memang aliran bolanya lebih banyak ke area winger yang itu memang yang taktik yang mereka inginkan dan pada akhirnya itu yang bisa berjalan. Tapi Prancis kita lihat kekuatannya akan, saya kira akan banyak bertumpu kepada seorang Olise ya. Bagaimana Olise bisa mengatur pola serangan dari Prancis. Kalau Olise bisa dimatikan, saya kira kesempatan Paraguay untuk memberikan kejutan akan lebih terbuka gitu. Tapi ke Olise masih bisa leluasa untuk bisa menguasai lini tengah, untuk bisa memberikan key passes atau umpan-umpan kunci ke lini depan, saya kira mungkin Mbappe akan bersenang-senang gitu keadaan dari Paraguay.
1: Iya, Olise adalah kunci ya Bung Jupri ya. Kita terima pendengar lagi nih, sesi terakhir. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi Pak Toto.
6: Selamat pagi Bung Sabil, Bung Jepri, salam olahraga.
1: Jaya Pak Toto.
6: Wah, pokoknya Prancis itu sistemnya itu menyerang dan bertahan. Saya yakin akan menang Prancis.
1: Iya, skornya?
6: Sebab kadang-kadang orang tuh kalau asik menyerang, pertahannya itu lupa, itu sudah disitulah kebobolnya di situ.
1: Iya.
6: Menyerang dan bertahan tekniknya. Makasih Bung.
1: Oke kalau gitu.
6: Salam olahraga.
1: Jaya, baik Pak Toto. Ya mungkin Prancis menang tapi ada kebobolannya gitu. Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
7: Pagi Mas Sapir sama Pak Upri Alexander.
1: Iya.
0: Ya Mas.
7: Mbappe dalam memburu sepatu emas. Kalau menurut saya sih ini harusnya sih Prancis harusnya menang 4-0 Mas, harusnya Mas. karena si Dembele itu kan dia kan dapat ini dapat Ballon d'Or kan. Ya pasti bandolnya itu pasti kuat banget Mas. Tadi itu sebenarnya aku di Maroko sama Kanada, jadi saya cuma nomor 1-0 aja buat Maroko.
1: Iya, ternyata 3. Oke, Pak Roni, jadi ini dukung Prancis mutlak ya. 4-0, baik Pak Roni, terima kasih. Sehat selalu. Terakhir kita ke Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi Pak Daniel. Halo Pak Daniel. Ya, terputus sepertinya dengan Pak Daniel, sayang sekali. Bung Jupri, menjelang kick off babak pertama, Anda melihat strategi Paraguay ini dengan memasang 5 back dan juga 4 gelandang ya, apakah mereka benar-benar akan bertahan total atau sebenarnya ini kamuflase nih, jangan-jangan nanti pas standing cair juga mereka bisa masuk menyerang juga ini Bung Jupri?
0: Ya kalau kita komparasi ya dengan possession mereka saat melawan Jerman yang hanya 25% ya, artinya indikasinya jelas mereka tidak akan mau banyak-banyak menguasai bola, artinya mereka fokus untuk bertahan. Karena dengan skor tetap 0-0, kalau itu bisa bertahan 120 menit, kesempatannya justru akan lebih terbuka kalau mereka main di adu penalti gitu. Karena mereka punya kiper yang luar biasa, Orlando Gil, yang kita tahu di pertandingan lawan Jerman dia membuat 5 penyelamatan di waktu normal, kemudian juga 2 penalti digagalkan pemain Jerman, Kai Havertz dan juga Nick Woltemade. Jadi saya kira Prancis juga tidak akan mau pastinya jika memang Paraguay ingin membawa pertandingan ini sampai ke adu penalti.
1: Ya. Baik Bung Jupri, mungkin terakhir seperti apa Anda memprediksi jalannya pertandingan babak pertama nanti? Apakah Prancis akan betul-betul mendominasi lebih dari 70% penguasaan bola kalau copy paste dari pertandingan Jerman?
0: Ya.
1: Dan apakah akan ada gol yang tercipta dan untuk tim yang mana nih, silakan?
0: Ya, saya memprediksi memang Prancis akan mencoba untuk bisa menciptakan gol cepat di pertandingan kali ini, karena dengan begitu paling tidak mereka beban mereka juga bisa lebih berkurang gitu. Karena jika pertandingan berlarut-larut, tidak ada gol yang mereka bisa ciptakan, ini akan bisa menciptakan tekanan. Itu yang saya kira juga akan dihindari oleh para pemain dari Le Bleu ya di pertandingan kali ini. Jadi saya kira peran 3 pemain depan, Olise, Dembele, kemudian juga kalau kita lihat Mbappe plus dukungan dari Barcola, saya kira juga akan coba lebih agresif untuk bisa melakukan penetrasi ke kotak penalti dari Paraguay. Dan harapannya tentu di belakang Saliba dan kawan-kawan juga bisa solid ya. Artinya kalau kita lihat pendekatannya kan Paraguay akan lebih banyak ke serangan balik. Jadi penting buat para pemain dari Prancis juga untuk bisa fokus menjaga pertahanan mereka, jangan sampai memang terlalu ofensif sehingga merupakan area di pertahanan yang justrunya akan berbahaya.
1: Iya. Dan juga untuk Paraguay seperti apa? Karena Anda bilang tadi mereka fokus bertahan, tapi ada kemungkinan nggak mereka mencuri gol gitu Bung, dari situasi counter attack misalnya? Seperti apa counter attack yang bisa dilakukan oleh kecepatan para pemain penyerang mereka?
0: Ya kalau kita lihat kan mereka punya Almiron dan juga Enciso. Enciso ini sebenarnya bukan pemain nomor 9, jadi Enciso ini pemain yang saya kira akan lebih free roll level perannya. Dia akan banyak
1: maju mundur,
0: bergerak ke semua sisi lapangan. Jadi mungkin akan ada ruang untuk Almiron dan Galarza untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Tapi itu lagi-lagi bagaimana juga support ya. Terkadang tim yang bertahan ini transisi positifnya agak terlambat. Yang saya kira juga menjadi persoalan. Yang kalau itu bisa diperbaiki, saya kira kesempatan mereka untuk bisa memberikan ancaman. Karena saya perkirakan Prancis memang akan bermain menyerang untuk bisa ya itu tadi, untuk bisa mereka bisa cepat unggul. Dan harapannya memang Paraguay bisa memanfaatkan lubang-lubang yang nantinya diciptakan di area pertahanan dari timnas Prancis.
1: Iya, dengan cara tadi ya, transisi positifnya harus bagus ya.
0: Bagus, betul.
1: Namun sayangnya data sebaliknya ini menunjukkan Paraguay justru kurang produktif. Di mana baru mencetak 3 gol dalam waktu normal di penyisian 2 dan di babak 32 besar kemarin berhasil menjebol gol Jerman 1. Tapi peluangnya ada ya Bung ya, untuk Paraguay bisa mencuri ya nanti ya.
0: Ya saya kira tetap ada ya. Artinya kan kalau kita lihat kemarin melawan Jerman, mereka ditekan bertubi-tubi, tapi ada momen di mana mereka bisa menciptakan gol. Itu yang saya kira juga akan coba dicari. Artinya mereka mau coba akan melihat apakah ada kesempatan untuk mereka error yang dilakukan oleh para pemain Prancis. Dan saya kira tetap agresivitas dari para pemain Paraguay akan mereka tetap tampilkan seperti di pertandingan saat mereka memberikan kejutan mengalahkan Jerman.
1: Ya, tentu saja kita ingin melihat pertandingan yang seru, bukan dengan strategi negatif football. Kita hanya melihat pemain Prancis kucing-kucingan gitu. Kita tidak ingin melihat itu. Tentu saja kita ingin Paraguay-nya juga bisa memberikan perlawanan meskipun hanya sekali dari counter attack, tapi setidaknya pertandingan jadi seru gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Jangan-jangan bisa ada balas-balasan gol gitu ya. Dan sepertinya kedua pemain sudah selesai menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara masing-masing dan sudah mulai memasuki lapangan untuk menjalani kick-off babak pertama. Dan juga ya, daftar susunan pemain sudah ditampilkan. Segera kick-off babak pertama akan dimulai. Untuk itu laporan pandangan matanya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Rosihan Anwar dan Joko Saputra. Mari kita mendengarkan bersama pertandingan Paraguay melawan Prancis.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis.
1: Ya, silakan rekan-rekan.
9: Ya, pendengar dari Philadelphia Stadium Amerika Serikat, kali ini kami akan melakukan reportase terkait pertandingan antara timnas Paraguay menghadapi Prancis di babak 16 besar maksud kami ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini yang menarik adalah bertepatan dengan hari ulang tahun ke-250 Amerika Serikat ya, atau pada 4 Juli waktu Amerika Serikat, saat ini bertepatan dengan 250 tahun perayaan hari ulang tahun Amerika Serikat. Dan tadi sebelum pertandingan sudah sempat diadakan seremoni dan juga pesta yang berlangsung singkat terkait dengan perayaan 250 tahun Amerika Serikat. Nah, pendengar, untuk kali ini segera pertandingan akan segera dimulai. Prancis menggunakan kostum kebanggaan berwarna biru, celana biru dan kaos kaki berwarna biru dan berada di sebelah kanan kami melaporkan. Sementara untuk timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna merah putih, kemudian juga celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Sementara untuk wasit pada kesempatan pagi hari ini akan dipimpin oleh Ilgis Tantasev asal Uzbekistan. Ya, pendengar, untuk pada pertandingan kali ini yang berlangsung di Philadelphia Stadium, kami juga bisa melaporkan bahwa seluruh pemain, maksud kami stadion Philadelphia Stadium kali ini terbilang penuh, diisi oleh pendukung dari kedua supporter. Dan segera pertandingan akan dimulai dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
10: Ya, kick-off babak pertama sudah ditiupkan oleh wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan, di mana tadi arah bola telah dilakukan saja kick-off tendangan oleh Michael Olise dari Prancis dan bola hanya meninggalkan arena lapangan dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Sudah dilakukan lemparan tadi ke dalam oleh pemain dari Paraguay. Kini Almiron mencoba untuk memberikan crossing umpan ke depan, tapi tampaknya bola terlalu jauh dan kini diambil oleh pemain ataupun penjaga gawang dari Prancis dari sisi kiri. Tadi mampu diamankan oleh McMagnan, umpan saja kepada nomor punggung 17 ada Willem Saliba, mendapat dia satu penjagaan pengawalan dari tiga pemain sekaligus dari Paraguay, mampu dia lolos, umpan saja ke depan rekannya, di sana ada Kone, umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, kepada Dayot Upamecano, lebar dia ke kanan, di sana ada Kone. Kone mencoba merangsek dari area sektor pertahanan dari Paraguay, umpan lagi kepada Dembele, umpan ke semula kepada Mbappe, namun bisa tadi dicocor saja, keluar saja dari area pertahanan dari Paraguay. Masih aman lagi nih gawang Paraguay saat ini. Bagaimana masuki menit yang pertama di babak yang pertama ini juga, bagaimana Prancis tadi mencoba mengancam dan kini bola mengalir dari sektor kanan, serang dari Prancis, Dembele tarik lagi ke belakang, di sana ada Kone mencoba menyisir di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Rabiot, melebar dia ke sisi kiri, serang dari Prancis, ada nomor punggung 12 tanah, ada Balcona ataupun Barcola tadi, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, melebar lagi sisi kanan, serang dari Prancis ada Ousmane Dembele, masih mencoba menahan bola sejenak, umpan pendek saja kepada Koundé, ke depan kepada Kylian Mbappe, tadi masuknya kepada Olise, namun bisa dipotong atau dicuri oleh pemain Paraguay. Namun kini bola dalam penguasaan pemain Prancis, dari sana ada Koundé nomor punggung 5, pendek saja kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba. Kita masih menantikan, kembali beralih saat ini Dayot Upamecano, tadi kerjasama, tarik lagi kepada Koundé, kembali lagi kepada Rabiot, umpan saja ke mulut gawang yang dituju tadi masuk dalam Mbappe, namun bola masih bisa diheading dan kini masih aman. Bagaimana memang sejak menit awal ini Prancis mencoba mengurung pertahanan dari Paraguay, umpan saja tadi maksudnya Dekne kepada pemain nomor punggung 12 tadi ada Barcola, namun umpannya tidak mampu tadi memenuhi target. Dan ini dia Julio Caceres mampu tadi membuang bola jauh ke depan ke area pertahanan Prancis. Justru kini Prancis kembali membangun serangan, ada Michael Olise menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, namun kembali bisa dicuri pemain Paraguay. Di sana Julian Chisso, namun kembali juga mampu direbut, ada pemain Dayot Upamecano. Prancis membangun serang kembali, umpan lagi pendek saja kepada nomor punggung 11 ada Michael Olise, pendek lagi kepada Dayot, tarik lagi ke belakang kepada Olise, melebar dia ke sektor tengah. Di sana ada Rabiot, melebar lagi ke sektor kiri, serang dari Prancis, pendek saja kepada Dekne, tarik lagi ke belakang. Nampaknya cukup nyaman saat ini pemain-pemain Prancis. Mbappe turun ke belakang untuk menjemput bola, tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano, melebar ke sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Michael Olise, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, mencoba dia mengilik-ngilik tadi bagaimana dengan kaki kanan kirinya, mulai menari-nari, tarik lagi ke belakang kepada Koundé, umpan lagi, sorongkan bola kepada Michael Olise, mencoba merasuk sektor kiri pertahanan Paraguay, sudah melakukan, umpan ke mulut gawang. Oh, di sana ada rekannya, namun bola masih terlalu jauh, ada Mbappe mencoba mengasih bola sepenuhnya, terjadi duel sana di sektor pertahanan Paraguay. Kembali kini justru Almiron dari Paraguay mencoba mencuri bola tadi, bola liar dari sektor pertahanan sendiri, kembali dipuasai sepenuhnya oleh pemain belakang dari Paraguay, jauh saja yang dituju ada di sana Julio Enciso tadi, namun bagaimana pemain belakang dari Prancis ada William Saliba tidak ingin kembali mengamankan bola, dan bola ditanduk saja ataupun diheading keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Masuki menit ketiga detik 46, bagaimana memang Paraguay mencoba untuk bermain lebih bertahan untuk mengandalkan serangan balik. Julio Caceres nomor punggung 4 bersiap-siap siap untuk melakukan lemparan saja, sudah lakukan jauh ke area kotak penalti Prancis yang dituju adalah Julio Enciso, namun lebih dekat terhadap pemain Prancis dan terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Prancis, diamankan oleh Mac Maignan nomor punggung 16 ini, penjaga gawang dari Prancis, pendek saja kepada Koundé, umpan lagi kepada Mac Maignan nomor punggung 16, tarik lagi ke belakang pendek saja kepada William Saliba, masih mencoba menggiring bola pelan-pelan, dia melihat rekannya sambil mengatur ritme permainan, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya, melebar ke tengah, di sana ada Koundé, melebar dorongkan ke depan, umpan 1-2 kepada Olise, melebar lagi ke kanan, umpan lagi kepada Koundé, tarik lagi ke depan kepada Dembele, namun ke belakang tadi passing kepada Koundé, tarik lagi ke belakang kepada Upamecano, Dayot Upamecano mencoba kerjasama 1-2 bersama dengan Koundé, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Paraguay, di sana ada Dembele mencoba umpan tadi masuk kepada Olise, namun bisa dipotong pemain Paraguay. Namun kini penguasaan bola Perancis masih mencoba untuk merebut bagaimana menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Tampaknya Perancis mencoba untuk menguasai separuh lapangan ataupun bermain-main di sektor pertahanan Paraguay. Saat ini Rabiot mencoba untuk kembali mengancam sektor pertahanan dari Paraguay, melebar dia ke sektor kiri, serang Prancis, ada di sana Barcola mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dicuri oleh Almiron, terjadi lagi duel di sektor kanan pertahanan Paraguay, mampu kembali dicuri pemain dari Prancis, terjadi duel di sana oleh nomor punggung 5 tadi ataupun 6, di sana ada Koundé, Luis Koundé, tarik lagi ke pedang Olise, mampu dia menahan bola sejenak, meliuk-liuk dia, memberikan umpan pendek di sektor kiri pertahanan Paraguay, Ousmane Dembele ke depan tadi masuk pada Olise, namun masih bisa diheading atau dijauhkan tadi aliran bola oleh pemain belakang dari Paraguay, masih aman lagi ini, dan kini justru bola aliran ada di sektor tengah lapangan pertandingan, terjadi sana duel heading oleh pemain dari Paraguay dan Prancis, dan lagi-lagi Prancis mampu menenangkan bola dan kini kaki berada di para pemain Prancis. Di sana ada Kylian Mbappe, Kylian Mbappe mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, umpan sorokan bola sektor kanan pertahanan dari Paraguay, sana ada Dekne, umpan ke depan tadi, namun kembali bagaimana umpan mendatar ke area mulut gawang dari Paraguay tadi, masih bisa dibuang tadi oleh pemain dari Paraguay, tampaknya ada Almiron, namun hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Prancis dari sisi kanan gawang Paraguay. Sudah bersiap-siap tampaknya Ousmane Dembele, sudah lakukan kelas kembali gawang, ada dua pemain Prancis sana, namun bola tidak mampu dijangkau oleh pemain Prancis tadi, namun tampaknya terlebih dahulu mengenai kepala dari pemain belakang Paraguay, masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis. Kita masih menantikan sudah dilakukan lemparan saja kepada Olise, kepada Koundé, meliluk dia, mencoba menyisir ke sektor pertahanan dari Paraguay, umpan kepada Digne, mencoba melihat satu pemain dari Paraguay, melebar saja ke sektor tengah, di sana adalah William Saliba, tarik lagi bersama kepada Upamecano, umpan kepada Koundé tadi di sektor pertahanan dari Paraguay, merangkul kepada Kanu, Arben Koundé mencoba melihat satu pemain dari Paraguay tadi, sangat sulit memang, pendek saja umpan ke sektor kiri kepada Upamecano, umpan sodorkan bola pelan kepada Mikel Olise, masih melik-lik dia, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay, umpan pendek lagi kepada Dayot, melebar dari sisi tengah lapangan pertandingan. Sementara itu kita masih menantikan bagaimana kepungan yang dilakukan oleh pemain Prancis ini, belum mampu kembali mengancam pertahanan ataupun gawang dari Paraguay. Saat ini nomor 14, sana ada nomor 14 tampaknya, ada Adrien Rabiot, menyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay, umpan saja kepada Barcola, mencoba lewat satu pemain dari Paraguay, kembali dipotong oleh pemain Paraguay dan dicocor saja keluar lapangan pertandingan. Tampaknya tadi di sana ada Velas nomor punggung 2 tadi dari pemain Paraguay, Gustavo Velasquez, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan, yang dituju adalah William Saliba, melebar dari sektor tengah pertandingan, umpan saja kepada Koundé, kerjasama 1-2 bersama Manu Koundé, menahan bola sejenak Manu Koundé, tarik lagi ke belakang kepada Koundé, melebar ke Dayot Upamecano, merangsek dia melalui Rabiot, mengulik dia, tidak jadi memberikan umpan, tarik lagi ke tengah, umpan 1-2-3 kepada Dayot, umpan ke William Saliba, melebar dia, memberikan umpan diagonal kepada Koundé, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya, ada di sana kita lihat ada Dembele, menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, mencoba melewati satu pemain tadi, tidak jadi, memberikan umpan saja melebar kepada Dayot Upamecano, sambil berjalan-jalan dia menatap rekannya yang berdiri dari kotak penalti, William Saliba memberikan umpan selodoran, mampu dipotong tadi oleh Julio Caceres, menguasai bola sepenuhnya kepada Julio Enciso, dari sektor kanan masih berikan kepada passing pendek saja kepada Miguel Almiron, langsung saja selodorkan bola di area tengah lapangan pertandingan, namun bisa dipotong oleh para pemain Prancis. Dengan tenang kita lihat pendengar, memang sangat sulit bagi Paraguay untuk keluar dari tekanan dari para pemain Prancis saat ini. Kita masih nantikan Ousmane Dembele pendek saja kepada Koundé ataupun kepada rekannya di sektor tengah, ada Koundé. Kita masih menantikan Dayot Upamecano menjemput bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke depan, di sana ada Barcola. Kita masih menantikan Barcola, pendek lagi ke belakang kepada Digne, umpan pendek kepada Mbappe, Kylian Mbappe umpan ke sektor tengah, di sana ada Koundé, Koundé tarik lagi ke kanan, di sana ada Konu, umpan lagi kepada Ousmane Dembele dari sektor kiri serang ataupun pertahanan dari Paraguay, umpan ke mulut kawan, ada satu pemain Prancis di sana, namun lebih dulu cocor oleh pemain, terjadi masih perebutan bola liar di mulut gawang dari Paraguay tadi, masih belum, masih open play, dan ternyata kembali dibuang oleh kapten dari Paraguay tadi, Gustavo Gomez tampaknya. Memang bagaimana serangan terus bertubi-tubi dilakukan, dan kali ini masih Digne dari sektor kanan pertahanan Paraguay, langsung saja ke mulut gawang, namun bisa dipotong oleh pemain belakang dari Paraguay tadi, namun bola masih bergulir di arah sektor kanan pertahanan Paraguay. Kylian Mbappe tadi mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun belum berhasil, dan skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-10 babak yang pertama ini.
9: Ya, saat ini pendengar akan terjadi lemparan ke dalam, tampaknya wasit Ilgis Tantasev tadi memberikan lemparan ke dalam kepada Paraguay, sudah dilakukan dan terjadi cop duel. Kali ini ada Julio Enciso. Julio Enciso dibayang-bayang oleh dua pemain. Julio Enciso, Enciso menyisir dari sebelah kiri. Julio Enciso masih kesulitan. Julio Enciso untuk melewati William Saliba, dan kali ini Dayot Upamecano dari timnas Prancis berikan pendek saja melebar ke sebelah kiri ke Jules Koundé. Jules Koundé kembali melebar kali ini kepada Mikel Olise. Mikel Olise berbahaya, menyerang dari sisi kanan, melewati dua orang pemain, back pass ke belakang. Kali ini ada Dembele, maksudnya tadi hendak melakukan tendangan namun berhasil diblok, dan kali ini mundur lagi ke belakang, ada Manu Koundé. Manu Koundé bekerja sama dia dengan Dembele. Dembele umpan tarik ke depan, langsung ada Barcola, namun sayang sekali pendengar, terlalu cepat tadi bola meninggalkan lapangan, tidak mampu tadi dikontrol dengan baik oleh Bradley Barcola, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Ya, kali ini Paraguay mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan. Pendengar, hingga menit ke 11 detik ke 17, Paraguay dan Prancis masih bermain imbang 0-0. sudah dilakukan, keras tendangan. Dan kali ini melewati garis tengah permainan, terjadi kop duel tadi antara pemain Prancis dan Paraguay. Kembali bola terjatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza. Matias Galarza takatik dia, namun ada dorongan tadi dari Manu Kone. Dan wasit Tantasev akhirnya memutuskan terjadi pelanggaran terhadap Matias Galarza, nomor 23, dari sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini akan dilakukan tendangan bebas. Ada Miguel Almiron dan juga ada sosok Gustavo Gomez yang akan melakukan eksekusi. Siapakah, kita nantikan saja pendengar. Ternyata Miguel Almiron yang akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter. Sudah bersiap-siap beberapa pemain Prancis dan Paraguay. Kami lihat ada 5, 6, 7 pemain Paraguay berada di kotak penalti dari Prancis. Ya, sudah dilakukan. Deras datangnya bola, berbahaya, namun berhasil disundul tadi. Kali ini Michael Olise melakukan serangan. Serangan balik cepat dari sisi kanan, menekan, dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Back pass dulu mundur ke belakang kepada Yulis Konde. Yulis Konde melebar dia, umpanya berikan kepada William Saliba. William Saliba kini melewati garis tengah permainan. William Saliba, back Prancis yang bermain di Arsenal ini, umpan saja kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot saat ini sodorkan bola kepada Lucas Digne. Digne mundur lagi ke belakang kepada William Saliba. Tidak terburu-buru pemain timnas Prancis. Umpan 1-2 Manu Kone dan juga Ousmane Dembele. Berikan saja kepada Michael Olise. Michael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise dibayang-bayang oleh dua pemain. Berbahaya Michael Olise. Ah, namun sayang sekali berhasil dibaca tadi arah umpan dari Michael Olise. Dan terjadi perebutan bola dan ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Olise. Hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar RRI, masih 0-0 kali ini. Walaupun terkesan monoton, serangan lebih banyak didominasi oleh penguasaan bola dan juga intensitas serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay nomor 12, sudah melakukan tendangan melewati garis tengah permainan. Terjadi kop duel tadi, dan kali ini kembali terjadi kop duel. Kali ini ada Miguel Almiron. Almiron melewati 1-2 pemain, namun sayang sekali pendengar, gagal tadi Almiron melewati para pemain timnas Prancis. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan dieksekusi oleh kiper dari Prancis, Mike Maignan. Ya, sudah dilakukan. Michael Olise kini turun ke bawah menjemput bola, berikan kepada William Saliba. Masih Michael Olise kali ini melihat rekan-rekannya untuk membuka ruang maksud kami. Kali ini melebar ke sisi kiri, ada Lucas Digne. Digne masih bekerjasama dengan Olise. Olise mundur lagi ke belakang, berikan kepada William Saliba. William Saliba, kali ini ada Manu Kone. Manu Kone lewati garis tengah dan mendekati area kotak 16, berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele masih dibayang-bayangi oleh dua pemain dari lawan. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Rayot Upamecano. Masih ada para pemain Prancis untuk melakukan mengurung pertahanan. Kali ini ada Brancora. Balcola sudah memasuki kotak 16. Berikan pada Lucas Digne. Ah, pendengar, umpan matang tadi, umpan tarik dari Lucas Digne. Tidak mampu tadi, tidak ada satupun pemain dari Prancis yang menyambut. Dan akhirnya ditangkap oleh Orlando Gil. Kali ini timnas Paraguay masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Velasquez umpan ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso, namun berhasil dicocor saja tadi bola oleh William Saliba dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, kami juga menyaksikan pelatih Alvaro, Gustavo Alvaro, memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bermain lebih rapat. Kali ini ada Caceres umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Julio Enciso. Kembali akurasi umpan yang belum matang. Kali ini jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada Jules Koundé, berlari dia melewati garis tengah permainan. Jules Koundé umpan saja melebar ke depan, berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele umpan terobosan kepada Michael Olise. Ah, namun sayang sekali pendengar, berhasil dibuang tadi oleh Gustavo Gomez. Sayang sekali umpan terobosan yang cukup baik dari Ousmane Dembele kepada Michael Olise. Sempat tadi terjadi kemelut, namun berhasil diselamatkan oleh barisan pertahanan dari Paraguay.
11: Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. William Saliba sodorkan saja ke depan, berikan kepada Manu Kone, dibayang-bayang oleh Julio Enciso. Umpan melebar, dia berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kali ini masih mengontrol bola, belikan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan ke depan, ada Mbappe. Namun sekali lagi pendengar, Mbappe kurang mampu mengontrol bola dengan baik. Umpan terobosan tadi, sebuah bola lambung tadi mengarah ke jantung pertahanan Paraguay. Sayang sekali tidak berhasil dikontrol dengan baik tadi. Tipis-tipis sekali, dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil yang pada kesempatan kali ini menggunakan kostum berwarna orange, celana orange dan kaos kaki berwarna orange. Namun sayang sekali pendengar, bola tidak akurat, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini Prancis kembali melakukan tekanan. Ada Michael Olise. Michael Olise menyerang dari sisi sebelah kanan. Michael Olise umpan 1-2-3. Namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Sebuah serangan dari Michael Olise hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Michael Olise, berikan kepada Ousmane Dembele. Sayang sekali tidak akurat umpan yang diberikan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza. Matias Galarza mengontrol bola, mundur saja, berikan kepada sang kapten Gustavo Gomez. Gustavo Gomez berikan kepada Omar Alderete. Omar Alderete masih bermain-main timnas Paraguay di area pertahanan mereka sendiri, belum mampu melewati garis tengah permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dilakukan oleh Junior Alonso, nomor punggung 6. Siap-siap Paraguay, sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja tadi dilakukan oleh Junior Alonso, berikan kepada Velasquez. Kali ini ada Martin Caceres. Caceres tadi terjadi pelanggaran. Tampaknya nomor punggung 12 Bradley Barcola asal Prancis, timnas Prancis, melakukan pelanggaran terhadap Juan Jose Caceres. Ya, dan tadi sempat terjadi benturan yang cukup keras, yang insiden berbahaya tadi yang dilakukan oleh Bradley Barcola, sehingga wasit Ilgis Tantasev mengeluarkan kartu kuning dari sakunya untuk kartu kuning pertama pada pertandingan hari ini bagi Bradley Barcola. Sudah memasuki menit ke-19. Kali ini pertandingan masih 0-0 antara Paraguay dan Prancis. Bagaimana Anda melihat, Bung Jupri, jika kita melihat pertandingan ini tampaknya hanya monoton satu arah ya, Bung?
12: Iya, ya, sesuai prediksi ya. Kalau ya, kita mengulasi, memang Prancis langsung ya mengambil incat ya, nol keserangan. Dan terlihat juga beberapa kali umpan-umpan yang coba ditaruh ya di area pertahanan. Dilihat ya, pertahanan dari Paraguay beberapa kali memang membuahkan hasil, tapi lagi-lagi akurasinya yang saya kira juga belum terlalu baik. Tapi di luar itu kita lihat Paraguay dengan 5 pemain belakang mereka, plus ada 2 pemain yang kita lihat juga bertugas sebagai double pivot di sana, membuat memang bisa dibilang sangat-sangat penuh ya di lini tengah dari Paraguay. Sehingga para pemain Prancis kita lihat bahkan Olise bergerak juga sampai ke kanan, berapa kali bertukar posisi dengan Dembele untuk bisa mencari ruang. Dan sejauh ini kita lihat pertahanan dari Paraguay sangat-sangat solid, dan ini saya kira menjadi modal yang bagus ya buat Paraguay, karena memang mereka praktis memang menunggu untuk bermain lebih bertahan.
11: Ya, sudah dilakukan tadi tendangan bebas oleh Miguel Almiron, namun sayang sekali Diego Gomez tidak mampu mengejar bola dan akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kiri pertahanan Prancis. Sudah dilakukan tadi oleh Lucas Digne. Lucas Digne masuknya berikan kepada Adrian Rabiot, namun dicocor saja oleh salah satu pemain dari Paraguay yaitu Junior Alonso. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis akan kembali dilakukan. Sudah dilakukan oleh Lucas Digne. Umpan saja berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan umpan lagi sodorkan ke depan. Kali ini ada Luis Conde. Berlari dia melewati garis tengah permainan. Umpan saja berikan lagi kepada, melebar kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe melebar ke kiri lagi, berikan kepada William Saliba. William Saliba umpan 1-2 dengan Lucas Digne dan Bradley Barcola. Direbut tadi oleh Miguel Almiron. Kali ini penguasaan bola ada dari timnas Paraguay. Velasquez umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso. Sayang sekali terjadi perebutan bola. Kali ini masih ada William Saliba, dikawal tadi oleh Julio Enciso. Direbut lagi oleh Matias Galarza. Namun sayang sekali pendengar, tidak akurat tadi kontrol bola yang dilakukan Galarza. Jatuh bola di kaki Jules Conde. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berikan lagi kepada
13: Usman Dembele. Usman Dembele saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone bersiap langsung tendangan. Ah, namun sayang sekali pendengar, dari jarak sekitar 25 meter, Manu Kone, pemain Prancis yang membela AS Roma ini, lepas tendangan, namun sayang sekali melebar di sisi sebelah kanan gawang ataupun tiang gawang dari timnas Paraguay, dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Ousmane Dembele, deras datangnya bola, namun berhasil disundul tadi oleh para pemain Paraguay, dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Prancis. Lucas Digne umpan kepada Ousmane Dembele, back pass lagi ke belakang, dikontrol dengan dada tadi oleh Manu Kone. Manu Kone melebar ke sebelah kanan, ada Jules Koundé. Jules Koundé berikan saja kepada William Saliba. 1-2 dia dengan Manu Kone. Manu Kone kini mendribel bola, umpan dia melebar, berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot umpan tarik mendengar. Ah, namun sayang sekali diblok tadi dengan Cobb Heading oleh Velasquez, atau Gustavo Velasquez, hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Prancis, dan akan kembali dieksekusi oleh Ousmane Dembele. Ousmane Dembele sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya bersiap. Ada 4-5-6 pemain di kotak penalti. Sudah dilakukan, press datangnya bola, namun tidak ada yang mampu menyambut tadi umpan tarik dari Ousmane Dembele, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan dengan itu juga Ilgiz Tantasev akhirnya memberikan Henderson break pada pertandingan babak pertama ini. Sekali lagi Bung Jupri, jika kita lihat pertandingan babak pertama hingga menit ke-22 ini, terkesan sangat monoton, dan juga memang Paraguay hanya menunggu momentum sehingga terjadinya, ataupun menunggu adanya celah untuk serangan balik. Apa yang perlu dilakukan oleh Didier Deschamps untuk membongkar rapatnya low block dari Paraguay ini, Bung?
12: Ya, yang saya kira perlu dilakukan adalah mereka harus bisa lebih cepat ya, aliran bolanya harus bisa lebih cepat, karena beberapa kali kalau kita lihat para pemain dari Paraguay ini begitu agresif. Begitu bola tadi mencoba masuk dari sisi kiri ataupun sisi kanan, kita lihat bahkan ada 3 pemain sekaligus dari para pemain Paraguay yang mencoba untuk menutup ruang gerak. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan sejauh ini buat Paraguay, karena terlihat bagaimana mereka bermain agresif, bermain sangat disiplin dalam bertahan, dan kita lihat juga bentukan pertahanannya juga sangat-sangat solid. Itu yang saya kira memang menjadi kekuatan sejauh ini buat Paraguay sampai dengan 24 menit pertandingan. Di sisi lain kita lihat memang Prancis ya, Dembele, begitu juga kita lihat Mbappe dan juga Olise, belum terlalu terjalin juga koneksinya. Karena Olise lebih banyak bekerja sama tadi dengan Koundé, tapi kemudian Mbappe belum terlalu ya, belum terlalu dapat chemistry-nya. Saya kira ini yang mungkin harus dipertajam juga oleh para pemain dari Prancis, bagaimana juga Mbappe juga bisa dapat support yang lebih banyak.
13: Bung Jupri, jika kita melihat, apakah perlu ada shock terapi dari para pemain Prancis dengan melepas tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, Bung? Ini sebenarnya masih sangat kurang ya, Bung, tendangan tadi, dan memang para pemain Prancis berupaya keras untuk mampu menerobos ke kotak 16, meskipun tadi beberapa kali kontrol bola memang kurang sempurna.
12: Ya tadi kan ada satu ya, upaya dari
13: Manu Kone, ya, Bung.
12: Manu Kone, tapi memang belum ya, belum membuahkan hasil. Tapi kita lihat dengan begitu dalamnya pertahanan dari Paraguay, saya kira juga tembakan-tembakan jarak jauh bisa menjadi opsi. Artinya pentingnya juga bagaimana akurasinya juga harus diperbaiki lagi, karena kita lihat memang para pemain Prancis, mereka punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan melepaskan tembakan-tembakan berbahaya dari luar kotak penalti. Olise punya kemampuan itu, Dembele juga sebenarnya punya nilai plus di sana, dan Rabiot saya kira juga bisa menjadi opsi, dan Mbappe saya kira fungsinya adalah bagaimana dia sebenarnya bisa menarik ya, menarik lebih ke dalam pertahanan dari Paraguay, sehingga memang bisa muncul ruang-ruang di dekat area kotak penalti yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Prancis. Karena situasinya sekarang dengan pertahanan mereka yang sangat solid, kalau tidak dibongkar dengan lebih gigih lagi, akan berat buat Prancis untuk bisa masuk lebih bebas lagi ke area kotak penalti. Karena sejauh ini kita lihat belum ada tembakan on target yang mampu dilepaskan oleh Prancis. Dan di Paraguay memang kalau kita lihat memang dengan bagaimana mereka bertahan sangat-sangat dalam, transisinya juga tadi beberapa kali telat juga. Jadi memang ini saya katakan tadi juga bahwa persoalan transisi saya kira akan menjadi PR buat Paraguay, dengan bagaimana mereka begitu
0: kuat dalam hal bertahan.
13: Ya, sebentar lagi pertandingan akan segera dilakukan dan kali ini Orlando Gill sudah melakukan tendangan dan sudah melewati garis tengah permainan. Terjadi cop duel pendengar, namun sayang sekali berhasil dibuang oleh Adrian Rabiot. Hingga menit ke-26, skor masih 0-0 antara Paraguay dengan Prancis.
10: Baik pendengar, saat ini lempar ke dalam akan diambil oleh Julio Caceres. Dari sektor kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan jauh tadi yang ditunjukkan oleh Julio Enciso tadi. Direbut saja bola tadi, langsung dipotong oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, Mike Maignan. Umpan saja, lempar saja ke sektor kanan, yang dituju adalah Koundé. Tarik lagi ke depan, dorongkan bola kepada rekannya di sana, ada Koné. Manu Koné mencoba merasai sektor pertahanan dari Paraguay, mencoba melihatnya dua pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dipotong oleh Almiron. Tapak yakini, cepat sekali Almiron menyisir sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba dia merasai sambil melakukan adu sprint dari pemain Prancis, memasuki kotak penalti, kilik lagi, tidak menjadi memberikan umpan, umpan langsung ke mulut gawang, namun bisa dipotong tadi oleh Koundé. Kita masih menyaksikan terjadi lagi duel antara pemain Prancis dan Paraguay, mampu kembali direbut oleh Galarza, masih menyisir bola, umpan langsung ke mulut gawang, tidak terjadi, shooting lagi. Oh, bagaimana tadi Diego Gomes mencoba untuk meneruskan tendangan langsung tadi ke area pertahanan ataupun ke gawang dari Prancis tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kiri gawang dari Prancis yang dijaga oleh Mike Maignan, dan sehingga belum menebar ancaman bagi pertahanan dari Prancis. Dan kini bola masih mengalir dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Di sana ada Barcola, mampu lewat satu pemain dari Paraguay, namun bagaimana heading dia mengarahkan bola tadi ke area titik kotak 16 dari Paraguay tadi, namun aliran bola lebih deras dan keluar lapangan pertandingan, dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Kita masih menantikan bagaimana pertandingan sudah memasuki menit ke-28 ini, namun belum ada ancaman yang berarti ataupun cukup serius dari kedua tim. Kita masih menantikan penguasaan bola, sudah dilakukan tendangan ke gawang jauh saja, sudah lewati di garis lingkaran tengah pertandingan, sudah dilakukan namun kuasa sepenuhnya oleh Digne. Tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan, melewati dia kotak penalti tadi, sudah keluar, umpan saja kepada Koundé, lebar ke sisi kanan, serang dari Prancis, ada Dembele, merasa umpan pendek saja kepada Olise, pendek lagi, tidak jadi kepada Miskin Lakumul. Oh! Tidak ada teman yang menjemput. Bagaimana Julio Caceres, pemain Paraguay, langsung merangsek dan membuang bola saja ke depan, dan lagi-lagi dikuasai sepenuhnya oleh Prancis. Ada Adrien Rabiot, umpan ke depan yang dituju adalah Barcola, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, tidak jadi, dan mampu dia menguasai bola sepenuhnya, dan kembali dicuri oleh pemain Paraguay. Dan tampaknya sebelum melepaskan umpan tadi, pemain Paraguay ini, Almiron, mendapat tadi gangguan dari pemain Prancis sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana Barcola tadi memang sempat melakukan gangguan kepada duel Almiron dari sektor tengah pertahanan Paraguay tadi, dan masih menyisir beberapa. Memang kita lihat pemain-pemain dari Prancis ini, setelah tadi hydration break tadi, memang ada beberapa pengarahan ataupun instruksi dari kedua pelatih, baik dari Paraguay maupun dari Prancis, untuk menentukan bagaimana skema pertahanan mereka untuk memperkuat. Dan kini penguasaan bola sudah dilakukan oleh pemain Paraguay, masih meletakkan bola tadi, mundur 2-3 langkah tadi, jaga gawang Orlando Gill, sudah lakukan tendangan ke sektor kiri pertahanan Prancis, ditanduk saja tadi oleh Diego Gomes, terjadi lagi perebutan, di sana ada Koundé, dan terjadi pelanggaran tampaknya terhadap Manu Koné tadi, dilakukan oleh Almiron, dan sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Sudah dilakukan tampaknya oleh penjaga gawang Mike Maignan dari sisi kiri pertahanan Prancis, melempar saja kepada Koundé, coba memberikan umpan tadi kepada Dembele, tidak jadi, masih menahan bola Dembele, memilih kelutnya, umpan pendek saja lagi kepada Koné, umpan lagi kepada Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay, masih Olise mencoba mengutik atau melewati dua pemain dari Paraguay, coba dia membalikkan badan, tarik lagi kepada Dembele, umpan langsung ke mulut gawang, ada Mbappe. Oh, tidak terjangkau ataupun tidak mampu tadi dijangkau. Bagaimana umpan crossing yang cantik sebenarnya dari Dembele, tapi umpan tadi tidak mampu dicocor ataupun tidak mampu dijangkau oleh Kylian Mbappe yang sudah memang berdiri tanpa pengawalan yang berarti dari pemain Paraguay ini. Namun bagaimana memang umpan melengkung dari Dembele tadi belum bisa dimaksimalkan oleh Kylian Mbappe dan sehingganya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi, terjadi duel heading di sektor kanan pertahanan Paraguay, tidak jadi mampu dikuasai sepenuhnya oleh Julian Siso. Berhasil dia mencoba melewati Upamecano tadi, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam karena memang sebelumnya bagaimana Dayot Upamecano ini berhasil memotong bola tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan ataupun menghasilkan lemparan ke dalam akan dieksekusi atau dihadapi oleh pemain dari Paraguay tadi dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Sudah dilakukan Caceres ke depan tadi maksudnya kepada Leo Enciso, namun bagaimana memang sulit tampaknya Enciso untuk menerima lemparan tadi yang dilakukan oleh pemain dari Caceres sehingga menghasilkan tendangan. Sudah dilakukan ketiga gawang McDonald kepada Dayot Upamecano, pendek lagi kepada Kane, Manu Kone tarik lagi ke belakang kepada Rabiot, umpan lagi kepada William Saliba, melebar dia ke tengah, ada Dayot Upamecano, melebar ke sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Dembele, umpan terobosan tadi namun masih bisa dipotong lagi-lagi oleh pemain-pemain dari Paraguay, masih melikluk dia dari sektor kiri tadi, masih ada kepada Alonso, melebar dia ke sektor kiri pertahanan sendiri tadi, maksudnya kepada Galarza, namun bisa dipotong oleh pemain Prancis. Saat ini kita mencoba membangun serangan dari Prancis, umpan dari Rabiot, langsung shooting Rabiot. Bagaimana tendangan percobaan Rabiot tadi dari sektor tengah pertahanan dari Paraguay ataupun berjarak kurang lebih 30 meter dari gawang Paraguay, namun bola hanya melambung di atas gawang dari Paraguay dan memang cukup sulit tampaknya pemain-pemain Prancis ini untuk membangun serangan melalui tendangan-tendangan langsung ke arah mulut gawang dari Paraguay tadi. Saat ini justru terjadi pelanggaran dilakukan oleh William Saliba terhadap Leo Enciso di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun di sektor garis benteng pertahanan dari Prancis ini sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ada dua pemain ataupun tiga pemain dari Paraguay yang akan mengeksekusi tendangan. Kita masih menantikan tampaknya ada Miguel Almiron ataupun nomor 8 Diego Gomez yang bersiap-siap untuk eksekusi tendangan bebas ini. Sementara itu kita masih melihat ada 4 hingga 5 pemain dari Paraguay yang ada ataupun yang sudah berada di area kotak 16 dari. Sudah dilakukan umpan saja, oh dipetik saja bola di udara tadi oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, ada Mike Maignan dan tampaknya juga wasit Leo Pulwet karena memang tadi sempat ada kontak fisik antara penjaga gawang dari Prancis tadi Mike Maignan bersama dengan Alonso sehingga lagi-lagi tampaknya pertandingan dihentikan sementara dan kini bergulir kembali melalui kaki-kaki pemain Prancis. Di sana ada Rabiot mencoba mengutik sejenak dia dari sektor kiri, serang mereka, umpan saja kepada Lucas Digue, umpan lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe, mampu dia melalui satu pemain dari Paraguay dan dapat gangguan tampaknya dari pemain Paraguay tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Dan sebelumnya memang sudah dilanggar tadi dan tampaknya memang terjadi lagi adanya duel fisik tadi, dorongan dari Kylian Mbappe setelah ia dilanggar. Namun memang beberapa pemain dari Prancis dan Paraguay juga mencoba untuk menenangkan untuk kedua pemain ini sehingga tampaknya memang intensitas serangan dari Prancis memang cukup membuat para pemain-pemain dari ayam jantan ini harus cukup bekerja keras. Bagaimana kita melihat satu lagi peluang, tentu gangguan yang dilakukan oleh nomor punggung 14 pemain asal Paraguay tadi, ada Andres Ubas, untuk mengganggu bagi Kylian Mbappe yang memang hingga masuk menit ke 35 babak geng pertama ini belum mampu menerobos akselerasi dari sektor pertahanan dari Paraguay. Kini tendangan bebas akan dieksekusi oleh pemain Prancis ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter keluar kotak 16 dari Paraguay. Tampaknya kita melihat di sana ada satu pemain dari Prancis nomor punggung 11, sana ada Miguel Olise, siap-siap dia, ada 5-6 pemain Prancis. Sudah lakukan umpan belakang, oh terjadi lagi duel di oleh mulut kotak penalti dan lagi-lagi dibuang tadi atau dicocor saja bola rebound ataupun bola liar tadi di garis mulut gawang dari Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut. Dan saat ini Ousmane Dembele dari sektor kanan sudah melakukan tendangan melengkung. Ada dua pemain Prancis di sana, namun gagal. Namun bisa digolek Konde, langsung shooting. Oh, bagaimana tadi sepakan dari Konde? Kita melihat pemain nomor punggung 5 ini yang juga memperkuat tim Barcelona tidak mampu menggetarkan jala dari Paraguay dan bola justru mampu tadi diamankan oleh penjaga gawang dari Paraguay. Bagaimana Orlando Gil memang pada babak pertama ini bekerja cukup baik karena menjaga beberapa kali tembakan, shooting, bahkan serangan yang dilakukan oleh para pemain-pemain Prancis ini sehingga belum bisa amankan tadi Prancis untuk melakukan gol yang pertama di pertandingan babak yang pertama ini. Sudah menguasai bola sepenuhnya, masih megang bola tadi, sudah meletakkan di rumput lapangan pertandingan tampaknya Mac ataupun Orlando Gil penjaga gawang Paraguay sudah

Saliba dorongkan saja bola ke tengah. Di sana ada Kunde. Kunde tarik lagi ke belakang tadi masuknya, namun bisa dicoret oleh Paraguay. Umpan saja ke tengah ada Julius Enciso dari Paraguay, mampu kembali ke William Saliba. Dikuasai sepenuhnya oleh Mikel Olise dari sektor tengah pertandingan. Mikel Olise mampu lagi kembali dipotong oleh pemain dari Paraguay. Kini giliran Paraguay. Di sana ada Miguel Almiron merasak dia dari sektor kiri pertahanan Prancis, melilit dia, mendapat dua kawan pemain Prancis. Umpan seorang golang ke depan, mampu dikuasai sepenuhnya oleh rekannya ada Diego Gomez. Tarik lagi ke belakang, menguasai bola sepenuhnya. Oh, tidak lagi. Oh, lagi-lagi. Bagaimana kontrol ataupun penguasaan bola yang kurang sempurna tadi dari Diego Gomez, yang sebelumnya juga mendapat pengawalan satu pemain dari Prancis tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah lakukan jauh saja. Ada Kylian Mbappe cepat saja. Umpan lagi kepada Dembele. Berhasil rekan penalti. Langsung shooting Dembele. Oh, lagi-lagi. Tendangan percobaan dari Dembele tadi setelah sebelumnya akselerasi dari Kylian Mbappe dari sisi kiri pertahanan Paraguay mendapat umpan terobosan yang cukup cantik, mendapat satu pengawalan dari Alonso, namun bisa dia melewati dengan membalikan badannya tadi dan melakukan shooting ke dalam, dan masih sulit tadi menembus jala pertahanan dari Paraguay. Sementara itu, saat ini saat lagi waktu Indonesia Barat sudah memasuki menit ataupun jam pukul 4:43 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian maka juga bertepatan dengan memasuki azan ibadah sholat subuh, khususnya bagi umat muslim untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami Radio Republik Indonesia juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini tendangan jurus sudah dilakukan Dembele ke mulut gawang tadi. Ada satu pemain depan sini coba menerima umpan tadi, namun lagi-lagi kita saksikan tampaknya Kylian Mbappe memang sulit tadi meneruskan heading dari tendangan sudut Dembele, sehingga lagi-lagi pengawalan cukup ketat dari Leo Caceres memang menyulitkan bagi Kylian Mbappe tadi untuk menerima umpan tendangan pojok dari Ousmane Dembele. Kita masih menantikan bagaimana pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI Indonesia. Tentu Prancis masih sulit untuk menembus benteng kokoh pertahanan dari Paraguay. Sudah memasuki menit ke 39:40 detik ini, sudah dilakukan Orlando Gil jauh saja ke depan. Yang dituju adalah Diego Gomez. Tadi ada Julio Enciso tadi mencoba untuk menyambut namun gagal. Ah, kini terjadi lagi. Bagaimana duel di udara tadi maksudnya dilakukan oleh Julio Enciso, namun dianggap lebih dahulu melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang Prancis tadi, Julio Enciso, sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Sudah dilakukan pendek saja kepada Dayot Upamecano, dorongkan bola kepada Rabiot. Masih melilit dia Rabiot, merangsek dari sektor kanan pertahanan Paraguay. Umpan ke depan yang dituju adalah Barcola, melewati satu pemain, dorongkan ke belakang Barcola kepada nomor punggung tadi, nomor punggung 12, kembalikan kepada Barcola ataupun Kunde. Masih melilit dia, mencoba merangsek dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Manu Kunde, umpan saja kepada Dembele, merangsek dari sektor kiri, umpan lagi kepada Kunde, melihat bola senang, umpan crossing, kembali digagalkan oleh nomor punggung 3 tampaknya pemain dari Paraguay tadi, Omar Alderete. Pemain yang memperkuat Sunderland ini kembali menjadi benteng kokoh pertahanan Paraguay. Kita masih menantikan justru tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Prancis nomor 11. Di sana ada Mikel Olise. Sementara itu ada 4 bakal 5 pemain dari Prancis yang siap menampung tadi umpan dari Olise. Sudah lakukan melengkung saja, aliran bola ke mulut gawang, kembali lagi digagalkan oleh pemain belakang. Namun kini ada Kunde, umpan lagi mulut gawang dari Paraguay, membentur lagi, kembali kepada Kunde, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Paraguay, kepada Olise, umpan ke mulut gawang. Oh, dengan menjatuhkan badan dan menyambut bola tadi, penjaga McNon menyelamatkan bola, memeluk bola dengan erat. Kini kembali Paraguay justru membangun serangan. Di sana ada Galarza, mampu dia melihat sejenak, mencoba melihat rekannya yang berdiri bebas, tidak jadi memberikan umpan saja ke depan kepada Diego Gomez tadi, namun umpannya terlalu deras dan diamankan oleh penjaga gawang Prancis. Dan saat ini umpan saja kepada Lucas Digne, mencoba menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, tarik lagi ke tengah. Di sana ada Rabiot, menahan bola sejenak, melebar dia kepada Kunde. Manu Kunde meliuk-liuk dia, umpan pendek saja kepada Dembele, maksudnya tadi memberikan umpan kembali masih kepada Kunde, masih membentur kaki dari pemain Paraguay. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Tampaknya Prancis kembali mengulang serangan. Mikel Olise dari sektor tengah, di sana pendek saja kepada Dayot Upamecano, masih pendek sia kepada Kunde, tarik lagi ke kanan. Di sana ada

0: nomor punggung 7 tampaknya kita lihat tarik lagi ke belakang kepada Konde. Lilu dia mencoba melatih dua pemain dari Paraguay. Ah, gagal lagi kepada Dayat. Namun lagi kembali kepada Dembele dari sisi kiri pertahanan dari Paraguay. Mendapat dua pengalaman dari Paraguay. Umpan lagi kepada Konde. Kembali kepada Dembele. Namun lagi-lagi bola bisa disleding ataupun dibuang dari pemain Paraguay. Kita masih menantikan. Kini kembali kita masih melihat Mikel Olise menahan bola sejenak. Umpan dorongkan bola ke sektor tengah. Di sana kita melihat ada satu pemain Perancis yang mencoba membantu. Ada Lucas Digne masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri. Umpan pendek saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpankan dorongkan bola lagi ke sektor tengah. Ada Dayot Upamecano. Upamecano tidak jadi memberikan umpan. Justru kepada Koundé dari sektor tengah pertandingan. Ataupun pertahanan dari Paraguay. Masih Koundé langsung syuting. Masih melambung bagaimana syuting dilakukan percobaan. Dilakukan oleh Manu Koundé tadi. Sehingga kita memasuki menit ke 43. Skor kacamata 0-0. Masih untuk kedua tim.
1: Ya, dengar timnas Prancis masih terus melakukan ataupun mengurung pertahanan dari Paraguay. Dan pada kesempatan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Jauh datangnya bola lewat 3 setengah permainan. Namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Lucas Digne. Digne nomor punggung 3. Berikan saja kepada rekannya, ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano mendekati garis tengah permainan, mendribel bola dia. Kepada siapa bola akan diberikan, masih melihat rekan-rekannya dan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan saja pendek berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kembali melebar. Kali ini ada Pat Lebarcola menyisir dari sebelah kiri penyerangan atau sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis. Maksud kami timnas Paraguay. Dan umpan saja berikan kali ini ada Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé sudah melewati ataupun memasuki kotak 16, namun berhasil direbut oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza umpan back pass dia berikan kepada Velasquez. Velasquez berikan kepada Omar Alderete. Namun ternyata Omar Alderete kali ini berlari kencang kali ini. Nomor punggung 3 maksudnya kepada Julio Enciso. Disodorkan saja bola ke depan, berbahaya. Namun berhasil direbut tadi oleh Dayot Upamecano. Kali ini ada Olise. Olise umpan pendek saja berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini melebar ke sisi kiri penyerangan Prancis, berikan kepada Patrick Barcola. Dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Barcola masih menggiring bola dia. Barcola kepada siapa bola akan diberikan. Kali ini utak-atik bola dia, mundur back pass ke belakang. Maksudnya kepada rekannya, ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot membantu serangan kali ini. Back pass lagi berikan kepada Dayot Upamecano. Umpan terobosan kali ini, umpan 1-2. Rabiot tendangan langsung. Ah, namun sayang sekali pendengar, membentur dari salah satu pemain dari Paraguay. Dan bola mampu diamankan sepenuhnya oleh kiper Orlando Gil, nomor punggung 12. Dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Paraguay. 3 menit waktu diberikan oleh wasit Tantasev asal Uzbekistan untuk tambahan waktu babak pertama kali ini. Kali ini ada Mikel Olise. Mikel Olise menyerang dari sebelah kanan, berikan kepada Barcola. Barcola kali ini ada di tengah lapangan tengah permainan. Mampu berikan, sodorkan saja kepada Manu Koundé. Manu Koundé kerjasama dia dengan satu pemain, berhasil direbut oleh Julio Enciso. Julio Enciso kali ini para gue melakukan serangan balik, dibayang-bayang oleh dua pemain. Julio Enciso masih berlari keras dia, melewati para pemain dari timnas Prancis. Dibayang-bayang oleh Dayot Upamecano, dibuang saja tadi oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, tampaknya mengenai bagian tubuh dari Julio Enciso. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh timnas Prancis. Iya, masih mendominasi jalannya pertandingan timnas Prancis, namun belum mampu untuk menjebol gawang dari Paraguay. Kali ini ada Mikel Olise. Mikel Olise berlari melewati garis tengah permainan. Kali ini berikan saja kepada Manu Koundé. Manu Koundé umpan pendek melebar ke kanan. Kali ini ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi, berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe kali ini mundur lagi, berikan kepada Olise. Olise masih dibayang-bayang oleh satu pemain dari Paraguay. Melebar lagi, kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne mendekati garis permainan dari ataupun kotak 16 dari Paraguay. Mundur back pass ke belakang, tidak terburu-buru tampaknya para pemain Prancis. Kali ini ada Jules Koundé. Jules Koundé umpan saja sodorkan kepada sektor kanan. Kali ini ada Mbappe yang berpindah di sektor kanan penyerangan dari Prancis. Tidak mampu dia melewati para pemain dari Paraguay, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Cocok saja bola tadi yang merupakan umpan dari Mbappe. Kali ini ada Dayot Upamecano. Upamecano nomor punggung 4. Sodorkan lagi, berikan kepada Michael Olise. Menyisir dari sebelah kanan, berbahaya dibayang-bayang oleh dua orang pemain dari Paraguay. Namun bola ditarik lagi ke belakang, tidak mampu melewati garis permainan. Ya, kali ini umpan terobosan. Sayang sekali pendengar, Adrian Rabiot tadi umpan terobosan ke jantung pertahanan dari Paraguay. Namun tidak terjadi salah komunikasi tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay. Pendengar, pada kesempatan kali ini tinggal beberapa detik lagi pertandingan akan segera usai, namun timnas Prancis masih melakukan serangan. Kali ini ada Ousmane Dembele, bola ditarik ke belakang, berikan kepada Hulse Koundé. Umpan tarik ke depan, kali dikontrol tadi oleh sayang sekali dikontrol oleh Patrick Barcola. Namun bersama dengan itu, wasit Ilgiz Tantasev asal Uzbekistan meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, dan untuk ulasan pertandingan akan dipandu bersama dengan Bung Sabil. Silakan Bung Sabil.
2: Ya, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko tadi yang sudah laporkan ya pandangan mata babak pertama Paraguay melawan Prancis yang masih skornya kacamata nih 0-0. Bung Jupri, sesuai dugaan Anda, Bung, Prancis mendominasi jalannya pertandingan dan mengurung pertahanan Paraguay bermain setengah lapangan.
3: Ya.
2: Bagaimana analisa Anda? Kenapa Prancis tak kunjung mencetak gol walaupun menyerang terus-terusan ini, Bung?
3: Kita lihat memang dari statistik ya, possession dari Prancis 59%, tapi sebenarnya Paraguay juga tidak terlalu buruk ya, 31%, ya. Masih oke lah untuk tim yang bermain sangat-sangat dalam, sangat-sangat bertahan. Dan ya, Prancis kita lihat memang mereka begitu dominan ya, dominan dalam hal bagaimana mereka bisa menguasai bola dengan nyaman. Tapi memang catatannya adalah penguasaan bolanya terjadi saat memang mereka berada di area permainan mereka sendiri, kemudian di area lini tengah. Tapi begitu mereka mencoba untuk bisa masuk ke dalam area kotak penalti, mereka terlihat begitu kesulitan untuk bisa masuk, karena begitu disiplin pertahanan dari Paraguay. Kita lihat sangat-sangat solid sepanjang 45 menit babak pertama. Bahkan bisa dikatakan 5 pemain belakang mereka benar-benar memang bisa dikatakan bermain hampir tanpa celah. Karena begitu api kerjasama, bagaimana pergerakan rotasi posisinya juga berjalan dengan sangat baik. Bahkan support juga datang juga dari pemain-pemain yang ada di lini kedua. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis menjadi tidak leluasa. Dan kita bisa saksikan juga tadi dalam pertandingan, permainan Paraguay juga sangat-sangat agresif juga. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis agak tidak nyaman, karena memang dengan permainan agresif pada akhirnya mereka tadi sempat terpancing juga. Bahkan ada Mbappe tadi sempat ada dengan pemain dari Paraguay. Jadi ini hal-hal yang memang tidak menyenangkan, tapi memang ini tipikal Amerika Latin. Memang mereka sadar mereka kalah kualitas, mereka mencoba untuk bisa memancing ya, paling tidak memancing emosi dari pemain lawan, kemudian juga bermain dengan lebih berani, bermain lebih agresif. Dan sejauh ini dengan skor 0-0, saya juga ini menjadi taktikal yang sangat-sangat tepat dari pelatih dari Paraguay.
2: Iya, meskipun bermain bertahan, namun ketika ada di garis pertahanannya mereka tidak nunggu, tidak konservatif, tapi agresif ya. One on one markingnya luar biasa ini.
3: Betul.
2: Iya. Sedangkan dari sisi Paraguay tadi beberapa kali sempat melakukan counter attack, namun ya transisi positifnya menurut Anda gimana, Bung, Paraguay tadi counter attack-nya?
3: Terlepas dari itu, kita bisa lihat ya bagaimana tadi sebenarnya aksi-aksi individunya cukup beberapa kali juga merepotkan pertahanan dari Prancis. Melga Almiron yang kita tahu juga punya kecepatan, beberapa kali bergerak dari sisi kanan untuk bisa melakukan tusukan ke area kotak penalti, tapi lagi-lagi ya itu tadi, tidak ada pemain yang ikut membantu dia gitu untuk bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Prancis. Begitu juga tadi Enciso beberapa kali juga melakukan aksi individu, tapi ya itu tadi, bagaimana juga support dari lini kedua yang akhirnya terlambat membuat situasinya menjadi lebih mudah buat para pemain belakang dari Prancis untuk bisa mematahkan serangan yang dibangun oleh Paraguay. Tapi lagi-lagi harus diingat juga bahwa memang intensinya Paraguay ini memang terpenting mereka tidak kebobolan gitu. Soal nanti ada gol itu hal yang lain. Tapi paling tidak mereka bisa memastikan bahwa gawang dari Orlando Gil tidak bisa dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Prancis, dan itu terbukti berhasil.
2: Ya, dengan begitu banyaknya pemain Paraguay menumpuk, bahkan begitu banyak di dalam kotak penaltinya, ini seperti parkir bus ya ketika mereka sedang bertahan. Ini Anda melihat bagaimana strategi Prancis untuk menyerangnya? Mereka apakah sudah optimal dalam menjalankan, sepertinya harus umpan-umpan crossing atau percobaan tendangan jarak jauh diperbanyak ya Bung
3: Jupri ya? Kalau saya hitung tadi di babak pertama ya, ada 4 tembakan jarak jauh ya, dan dua-duanya memang datang dari dua pivot mereka,
2: yeah.
3: Ada Manu Kone dan juga Adrien Rabiot. Tapi ya lagi-lagi upayanya belum berbuah maksimal. Jadi kalau kita bicara bagaimana juga tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, perlu juga soal akurasi gitu, ketepatan. Itu yang belum terlihat tadi di babak pertama dari para pemain dari Prancis. Dan Olise juga saya lihat juga terlalu banyak bergerak, agak sayap ya. Jadi saya kira perlu juga Olise untuk bisa bermain lebih ke tengah, untuk paling tidak bisa lebih dekat dengan Kylian Mbappe, karena tadi Mbappe sepertinya juga agak terlalu banyak bergerak, terlalu liar menurut saya ya. Artinya itu membuat para pemain dari Paraguay juga bisa lebih nyaman dalam bentuk shape di pertahanan mereka. Jadi kombinasi tiga pemain depan ini saya kira juga harus bisa lebih tajam lagi buat Prancis, karena belum terlalu nyetel lah, belum terlalu nemu gitu tiga pemain ini. Dan di kiri, sisi kiri kita lihat Barcola juga penampilannya belum terlalu memuaskan, dan mungkin ada kesempatan juga buat Desire Doe untuk bisa main di babak kedua.
2: Oke, Bung Jupri, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar, Anda bisa mengomentari jalannya pertandingan babak pertama dan juga prediksi untuk hasil akhir pertandingan. Silakan di line telepon kami dan juga ya, bisa di chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung, Bung Jupri. Kita sapa terlebih dahulu dari Pulau Alimandar. Ada Pak Acore. Saya salah sebut atau tidak nih? Pak Acore, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, pagi. Ini bacanya betul Pak Acore ya? Atau gimana nyebutnya?
4: Acore.
2: Oh, Pak Acore, Pulau Alimandar. Ini tepatnya ya, di
4: Pulau Alimandar.
2: Oh, Pulau Alimandar ini. Baik, Pak. Warganya. Pak Acore, silakan nih, gimana menanggapi hasil masih kacamata nih?
4: Ini Pak, apa namanya ini yang tim-tim ini yang dua ini, wah memang sama-sama luar biasa ya.
2: Iya. Yeah.
4: Meskipun masih 0-0 ya, Bang.
2: Iya. Yeah.
4: Apa namanya? Ya, mudah-mudahan ini berhasil Prancis ini ya, cukup mudah-mudahan nanti ini babak kedua Prancis sangat ada bolanya nih. Tahu dia 2-1 lah gitu.
2: Iya. Yeah. Bisa ya, menang pada akhirnya ya Prancis ya, berharapnya ya Pak Acore ya.
4: Mudah-mudahan ini Prancis lolos nanti ini.
2: Oke, baik Pak Acore. Ya. Terima kasih.
4: Terima kasih. Ya, salam olahraga.
2: Jaya Pak Acore. Sehat selalu. Kita ke Buton Tengah, ada Pak Ali. Selamat pagi Pak Ali.
5: Bung Sadil, Bung Jufri, salam olahraga.
2: Jaya Pak Ali.
5: Ini memang Prancis juga dibuat agak kewalahan sama Paraguay ini.
2: Iya.
5: Betapa kuatnya dan kokohnya benteng dari Paraguay, sehingga memang Prancis juga agak sulit untuk menembus gawang Orlando Gil. Tapi Bung Sabel, cepat atau lambat pasti Prancis mungkin akan tetap menjebol di babak kedua ini, Bung Sabel.
2: Iya, skor akhirnya berapa nih kira-kira?
5: Ya, ini memang saya tidak bisa memprediksi Bung Sabel, karena ini Paraguay juga ini dia punya serangan-serangan balik yang memang cukup sporadis. Ini yang harus patut diwaspadai oleh Prancis juga ini. Ini harus ya minimal 2-1 lah.
2: Oh, 2-1 sama seperti Pak Acore tadi.
5: Untuk Paraguay 2-1.
2: Oh, dukung Paraguay ini.
5: Iya.
2: Baik Pak Ali ya, siapa tahu ada kejutan counter attack-nya berhasil ya.
5: Salam olahraga.
2: Jaya Pak Ali. Terakhir kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
6: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga.
2: Jaya Pak Rahman, ada Bung Jupri juga. Silakan ya, komentar dan prediksinya untuk babak kedua.
6: Selamat pagi Bung Jupri, salam kenal.
3: Salam kenal Pak.
6: Oke, selamat pagi ya. Ini kalau menurut dari pandangan-pandangan mata, Paraguay ini betul-betul menjaga pintu supaya tidak jebol. Tapi akan tetapi nanti babak kedua ini resiko bagi Perancis. Karena Paraguay ini punya penyerang balik. Oke, kalau memang nanti 0-0 ya tetap Paraguay lah yang menang nanti.
2: Waduh, ini jadi ya pada ini, dukung Paraguay ini ya.
6: Terus terang aja 1-0 ya untuk Paraguay ya.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Rahman.
6: Salam olahraga,
2: Jaya Pak Rahman.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Jupri, ini bagaimana ya caranya agar Prancis ini di babak kedua bisa lebih efektif dalam mengatasi lini pertahanan Paraguay yang tampil sangat solid. Anda melihat apakah perlu adanya rotasi atau ada pemain yang kurang perform kemudian diganti posisinya, seperti apa Bung Jupri analisa Anda?
3: Ya, kalau menurut saya memang di awal babak kedua ini belum terlalu perlu ya, karena situasinya masih panjang waktu. Artinya kalau kita bicara waktu pertandingan masih ada 45 menit babak kedua. Jadi kalaupun memang terjadi deadlock, saya kira mungkin perubahan akan terjadi sekitar di menit 60 atau sampai 70 ya. Artinya mereka butuh pemain yang punya tipikal permainan yang berbeda, karena Prancis punya banyak peluru saya kira yang bisa dimanfaatkan saat nantinya Dembele tidak jalan atau Barcola tidak jalan. Mereka masih punya Doué, masih punya Ryan Cherki, ada juga Marcus Thuram yang saya kira juga punya tipikal yang berbeda untuk pemain yang bisa dikatakan lebih ke target man. Jadi saya kira memang akan bergantung pada akan seperti apa juga pertahanan dari Paraguay ini, apakah mereka akan tetap sampil solid seperti yang pertama, karena bermain bertahan ini tidak mudah, butuh juga konsentrasi tinggi dan juga tuntutan stamina yang baik juga. Itu yang saya kira juga akan dilihat juga di babak kedua. Dan buat Perancis tentunya mereka juga ingin bisa secepatnya bisa membobol gawang dari Paraguay secepatnya, karena itu akan memudahkan mereka. Tadi seperti dikatakan juga tadi bahwa jika memang tidak ada gol yang bisa diciptakan di awal babak kedua, akan tekanannya akan lebih tinggi buat gitu. Itu akan membuat mereka bisa bermain tidak tenang nantinya. Itu kira juga akan coba dihindari oleh tim asuhan Didier Deschamps. Dan buat Paraguay, mereka tetap akan dengan pakem yang sama selama memang mereka bisa menjaga gawang mereka aman dari kebobolan gitu. Situasinya mungkin akan berbeda saat pada akhirnya mereka nanti akan kebobolan, pendekatannya mungkin akan lebih ofensif, mungkin akan lebih terbuka. Dan jika situasi sampai terjadi, ya Prancis akan bermain lebih nyaman, karena memang mereka ingin Paraguay juga bisa keluar, bisa bermain lebih terbuka. Dengan begitu harapannya nanti ada ruang-ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Prancis yang kita tahu memang secara kualitas individu memang mereka sangat unggul dibandingkan dari para pemain dari Paraguay.
2: Kalau menyerang terus dan banyak menciptakan peluang tapi tidak kunjung gol, itu tentunya akan menimbulkan frustrasi ya bisa-bisa pada pemain depan Prancis. Tapi kalau dilihat dari kedalaman skuad pemain cadangannya, ini sama galaknya nih. Jadi sepertinya Prancis kalaupun akan menurunkan pemain cadangannya menggantikan pemain utama, ini peluang mencetak golnya luar biasa. Tadi Anda sudah sebut Marcus Thuram, ada juga Tchouaméni yang masih belum dimainkan dan lain-lain, ini Ryan Cherki gitu ya. Tapi dari sisi Paraguay, Anda melihatnya mereka di babak kedua akan tetap bermain seperti tadi atau coba curi poin juga nih?
3: Saya kira pendekatannya akan tetap ya.
2: Oh, sama ya.
3: Main dengan 4-1, karena buat mereka itu tadi seperti saya katakan di awal bahwa mereka akan puas jika memang bisa membuat pertandingan ini tetap 0-0 gitu. Dan kita tahu di bawah Mistar mereka sangat percaya diri, karena mereka punya Orlando Gil yang kita tahu punya postur 198 cm dan terbukti memang Ronaldo Gil ini, kiper dari klub Argentina San Lorenzo, adalah pemain yang sangat-sangat piawai dalam adu penalti. Jadi saya kira memang mereka mencoba untuk menuntun pertandingan ke arah sana gitu. Ini yang saya kira akan sangat-sangat dihindari, akan coba dihindari oleh Perancis, karena memang mereka punya kapabilitas itu gitu. Kalau kita Perancis, mereka punya pemain-pemain yang luar biasa. Ada tadi Dembele yang sudah menciptakan 4 gol, ada Mbappe yang kita tahu juga sangat on fire di turnamen kali ini. Dan kita juga masih menunggu bagaimana aksi dari brilian dari Olise yang belum terlalu terlihat pertama. Itu yang saya kira juga tentunya akan ada pendekatan yang berbeda ya dari Deschamps untuk memberikan motivasi yang lebih buat para pemain dari Prancis untuk tampil lebih ganas lagi. Karena kalau kita lihat di babak pertama tadi, kerap kali para pemain Prancis kalah duel second ball. Itu yang saya kira juga saya kira menjadi membuat mereka menjadi lebih sulit situasinya, karena para pemain Paraguay ini bermain sangat agresif, mereka mencoba untuk memenangi setiap duel. Itu yang memang terlihat sangat-sangat berbeda di antara kedua tim. Nah, kalau kita bicara Prancis unggul kualitas, tapi para pemain dari Paraguay mereka penuh determinasi, dan kita lihat hampir setiap semua bola coba mereka kejar dan saat bertahan juga mereka sangat-sangat solid, sangat-sangat kompak. Itu yang saya kira memang patut diapresiasi ya, patut dipuji dari Paraguay di babak pertama.
2: Tadi Anda sudah menyinggung soal diperlukannya stamina yang luar biasa untuk tim yang bermain bertahan. Dan juga kita sering mendengar kalau terus-terusan bertahan, lama-lama kebobolan juga. Anda melihatnya ada peluang untuk terjadi seperti itu, akhirnya Prancis bisa memecah kebuntuan ini, Bung?
3: Ya, saya kira memang pasti akan ada solusi ya, solusi dari Paraguay, karena kita lihat kan dengan opsi 5 pergantian pemain kan ada pergantian yang bisa dilakukan jika memang situasinya nanti terlihat ada pemain yang sudah kepayahan lah untuk bisa menjaga tetap bagaimana soliditas di pertahanan di Paraguay. Kita lihat di pertahanan kan masih ada Balbuena juga yang kita tahu juga pemain yang berpengalaman. Jadi saya kira tidak ada problem yang terlalu besar ya buat Paraguay, karena mereka untuk bermain bertahan mereka punya kedalaman yang cukup. Tapi persoalannya adalah bagaimana mereka nantinya di babak kedua, Prancis tentu akan bermain lebih gencar, mereka akan bermain lebih menekan. Jadi itu yang saya kira juga harus diantisipasi, bagaimana mereka bisa tetap bermain dengan kedalaman tapi juga bisa tetap menjaga bagaimana juga area tengah mereka bisa dibilang benar-benar dikunci. Itu yang saya kira juga bisa berhasil mereka lakukan di babak pertama.
2: Ya, prediksi Anda untuk babak kedua nanti, apakah Prancis betul-betul bisa mencetak gol atau ini pertandingan deadlock terus hingga akhirnya babak adu penalti?
3: Ini yang sulit kalau disuruh prediksi, sulit-sulit. Tapi saya kira dengan kualitas Prancis ya, saya kira akan ada peluang yang akan mereka dapatkan, karena dari babak pertama tadi bisa dikatakan minim ancaman yang benar-benar berbahaya. Itu yang saya kira mungkin akan berubah di pertandingan babak kedua ini buat Prancis, sehingga memang mereka ada momen nanti saya kira untuk bisa menciptakan gol di babak kedua ini.
2: Oke, baik, kalau begitu Bung Jupri dan pendengar, saya melihat kedua tim ya, para pemain ini sudah mulai masuki lapangan dan sepertinya kick off babak kedua akan segera dimulai. Namun sebelum itu, saya Hadani Sabil pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama rekan saya ada pengarah acara Irfan dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Nanti untuk perbincangan terkait dengan analisis hasil pertandingan Paraguay melawan Prancis akan dilanjutkan oleh rekan saya Zaini, masih bersama Bung Jupri pastinya, dan dilanjutkan dengan program Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda pada Indonesia Menyapa Dini Hari edisi hari ini. Kita akan jumpa lagi esok. Dan ya, pertandingan akan segera dimulai babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada dua rekan saya, Rosian Anwar dan juga Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, pendengar dari Philadelphia Stadium Amerika Serikat yang hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Amerika ke-250 dan digelar pertandingan babak 16 besar antara timnas Paraguay menghadapi timnas Prancis. Kali ini kick off babak kedua akan dihadapi oleh timnas Paraguay. Sudah bersiap-siap kedua kesebelasan di lapangan hijau. Timnas Paraguay kini berganti tempat dan berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, dan kemudian timnas Prancis ada berada di sebelah kiri. Dan sudah dilakukan kali ini Orlando Gil melakukan tendangan lambung ke depan melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel di sana. Kembali masih terjadi cop duel antara pemain Paraguay dan juga timnas Prancis, dan terjadi insiden tadi. Namun saat ini masih berdiri perebutan bola, ada Michael Olise berhasil bola direbut oleh Vasquez berikan kepada Matias Galarza, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Gustavo Velasquez umpan sodoran ke depan, belum menemui sasaran yang akurat, dan tadi sempat terjadi insiden. Miguel Almiron dijatuhkan oleh salah satu pemain timnas Prancis, dan tampaknya wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan memberikan pelanggaran kepada timnas Prancis, dan kali ini akan dieksekusi oleh salah satu dari pemain Paraguay. Siapakah yang akan mengambil eksekusi tendangan bebas tersebut? Ya, sudah ada nomor punggung 8, Diego Gomez bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah memberikan instruksi kepada rekan-rekannya dari jarak sekitar 35 meter. Sudah dilakukan, terus datangnya bola ke jantung pertahanan, disundul tadi oleh Jules Koundé. Kali ini bola kaki dijatuh jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada Michael Olise. Michael Olise dijatuhkan tadi oleh beberapa pemain dari Paraguay, ditempel ketat Michael Olise tampaknya pada pertandingan kali ini agar tidak leluasa untuk membangun serangan bagi timnas Prancis. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano merangsek dia ke depan. Back tengah ini sudah melewati garis tengah. Berikan saja lebar ke sisi kiri, berikan pada Lucas Digne. Lucas Digne saat ini ada kerjasama dia dengan Bartley Barcola. Tarik ke belakang, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone saat ini melebar lagi ke sebelah kanan. Ada Jules Kounde. Jules Kounde umpan 1-2 dengan Ousmane Dembele. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Upamecano. Upamecano saat ini berikan kepada William Saliba. William Saliba kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot ada di sebelah kiri penyerangan timnas Prancis. Mundur ke belakang, berikan kepada William Saliba. William Saliba berikan saja kepada Kylian Mbappe. Umpan saja melebar dia, berikan kepada Manu Kone. Kali ini berpindah serangan dari sektor kanan. Umpan 1-2. Kali ini ada Manu Kone. Manu Kone maksudnya tadi sudah memasuki kotak 16, namun berhasil diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada William Saliba. William Saliba sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone sodorkan bola ke depan. Kali ini dari sisi kanan penyerangan ada Michael Olise. Melewati dua penyerangan berbahaya, Michael Olise berhasil disebut oleh Matias Galarza. Namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini ada Manu Kone. Manu Kone umpan melebar dia, berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi ke sisi kanan, sebelah kanan penyerangan dari Prancis. Ada Olise. Olise umpan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan ke tengah. Kali ini Adrien Rabiot lakukan tendangan, pendengar. Namun sayang sekali, sekali lagi tendangan dari jarak sekitar 25 meter yang dilepas tadi oleh Adrien Rabiot hanya berada sekitar 1 meter di atas mister gawang timnas Paraguay. Masih tampak kesulitan timnas Prancis untuk membongkar rapatnya pertahanan dari Paraguay. Hingga menit ke-49 ini skor masih 0-0 antara Prancis menghadapi Paraguay. Kembali terjadi perebutan bola kali ini. Bola jatuh di kaki Almiron. Almiron menyerang dari sektor kanan. Almiron melakukan tendangan namun berhasil dibayang-bayangi tadi oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan, maksud kami sepakan pojok dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Prancis. Ya, bersiap-siap Paraguay untuk menghadapi sepakan pojok tadi. Miguel Almiron tampaknya yang akan melakukan eksekusi. Sudah menimang-nimang bola dia, diletakkan bola di titik sepak pojok. Ada 4-5-6 pemain dari timnas Paraguay memasuki kotak 16 dari Prancis. Sudah bersiap-siap pula para pemain Prancis untuk menghalau serangan dari timnas Paraguay. Dan tadi tampak wasit Ilgis Tantasev juga sudah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan agar tidak terlibat dalam insiden. Ya, sudah dilakukan mundur 1-2-3 langkah ke belakang. Sudah mengangkat kedua tangannya Miguel Almiron, bersiap-siap. Umpan berbahaya ke mulut gawang. Namun sayang sekali berhasil diblok tadi oleh Mike Maignan. Kali ini ada Vasquez. Vasquez maksudnya menyisir dari sebelah kiri, berhasil disapu saja oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Junior Alonso. Junior Alonso bersiap-siap tadi meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Sudah dilakukan, berhasil dijemput bola tadi di udara oleh Mike Maignan. Kali ini serangan balik dari Prancis. Serangan kali ini ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe langsung pendengar, terjadi tampaknya tadi ada insiden handsball. Namun wasit Tantasev membiarkan saja tadi serangan balik cepat dari Prancis. Kali ini ada serangan langsung, tendangan langsung tadi Ousmane Dembele berbahaya tadi, namun hanya berada di sisi sebelah kanan tiang gawang dari Paraguay. Dan sempat terjadi insiden tadi, tabrakan antara Dembele dengan kiper Orlando Gil dari timnas Paraguay. Ya, sempat tadi terjadi insiden yang diklaim handsball oleh timnas Paraguay, di mana Kylian Mbappe yang menerima umpan lambung jauh dari Mike Maignan tadi sempat mengontrol bola dengan dada. Dan tadi juga terjadi sebuah momentum serangan cepat tadi dari sepakan pojok yang dieksekusi oleh para pemain Prancis, dan Ousmane Dembele yang melepas tembakan dari sisi sebelah kanan pertahanan kotak 16 dari Paraguay, namun berhasil disapu tadi bola dan sempat terjadi insiden tabrakan antara kiper Paraguay Orlando Gil dengan Ousmane Dembele. Dan tampak tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan bagi Orlando Gil yang saat ini masih tergeletak di lapangan hijau. Ya, sudah diberikan perawatan tadi. Hingga menit ke-52 ini pendengar, masih skor 0-0 antara Paraguay dan Prancis. Sempat terjadi beberapa kali insiden saling menyerang antara Prancis dan Paraguay, meskipun dominasi serangan masih dikuasai oleh timnas Prancis yang agresif melakukan serangan, namun belum berhasil membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, kita tunggu saja apa keputusan dari wasit Ilgiz Tantasev asal Uzbekistan ini. Tampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay. Ya, sudah dilakukan kali ini, bersiap-siap Orlando Gil. Letakkan bola dia, mundur 2, 3, 4 langkah ke belakang. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan langsung. Ya, tendangan kuat sudah dilakukan. Lewat 3 setengah permainan, terjadi cop duel saat ini. Nah, ada para pemain Prancis berebut bola dengan Paraguay. Kali ini bola kembali jatuh di kaki Lucas Digne. Lucas Digne umpan saja ke depan, sodorkan maksudnya kepada Adrian Rabiot. Namun disapu tadi oleh para pemain Paraguay. Ada Jose Caceres yang menyapu bola tadi. Dan lemparan ke dalam sudah dilakukan Lucas Digne. Berikan kepada William Saliba. Melebar saja ke kanan. Ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano melewati 3,5 permainan. Berikan kepada Manu Kone. Manu Kone kali ini mendribel bola dia. Berikan saja kepada Michael Olise. Michael Olise mundur lagi back pass kepada Manu Kone. Manu Kone tendangan langsung. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang seribu sayang, berhasil diblok tadi dengan terbang tadi Orlando Gil. Mampu tadi terbang Orlando Gil menghalau serangan berbahaya dari Manu Kone yang melakukan tendangan dari jarak sekitar 25 meter di luar kotak penalti. Berhasil diblok tadi dengan tangan kanan oleh kiper Orlando Gil. Dan hanya menghasilkan sepakan penjuru, berbahaya datangnya bola. Namun sekali lagi berhasil disapu tadi oleh para pemain bertahan Paraguay. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Prancis. Namun sayang pendengar, bola sudah lebih dulu meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, sudah dilakukan. Kali ini deras datangnya bola melewati garis tengah permainan. Terjadi perebutan bola kali ini. Ada Almiron. Almiron saat ini dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Almasi Almiron, Miguel Almiron dari tengah permainan. Berikan kepada Matias Galarza. Matias Galarza bola berhasil dicuri tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada William Saliba. Umpankan saja, sodorkan, berikan kepada Olise. Olise ada Mbappe. Mbappe berikan saja bolanya, maksudnya kepada Bartley Barcola. Namun kembali ada Jose Antonio Caceres yang mampu menetralisir serangan tadi. Disapu saja bola oleh Caceres, hanya menghasilkan sepakan pojok. Kali ini ada Ousmane Dembele dari sisi sebelah kanan permainan dari ataupun pertahanan dari Paraguay. Bersiap-siap tadi para pemain Prancis, ada 4-5-6 pemain di kotak penalti lawan. Sudah dilakukan. Deras datangnya bola, berbahaya tadi sundulan, namun kembali berhasil dijemput tadi di udara oleh Orlando Gil. Terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman timnas Prancis. Kali Orlando Gil sudah melakukan tendangan. Jauh datangnya bola, disundul saja tadi oleh William Saliba. Kini ada di area pertahanan dari timnas Prancis. Berhasil disapu lagi oleh Luis Conde. Jatuh kali ini di kaki Matias Galarza. Matias Galarza kali ini melakukan serangan. Umpan 1-2 dia dengan Almiron. Maksudnya tadi umpan terobosan ke depan kepada Julio Enciso. Kali ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele berhasil diblok tadi oleh cop heading oleh Omar Alderete. membuang bola saja dia jatuh di kaki Almiron. Maksudnya tadi umpan lagi kepada Almiron. Almiron kali ini Julio Enciso mengejar bola. Julio Enciso dibayang-bayangi oleh Jules Kounde. Namun terjadi tadi bola sudah lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi timnas Prancis hingga menit ke-56, detik ke-55. Masih 0-0 dan akan ada pergantian pemain tampaknya dari timnas Paraguay. Jose Gustavo Alfaro akan memasukkan nomor punggung 13 yaitu Jose Canale. Kita lihat saja tampaknya Omar Alderete yang masih sempat tadi terjadi insiden benturan antara pemain Prancis dengan Omar Alderete. Kali ini Omar Alderete masih tergeletak di atas lapangan hijau mengerang kesakitan dia. Apakah Alderete yang akan digantikan oleh Jose Canale nomor punggung 13? Kita tunggu saja. Ya, tampaknya benar host Omar Alderete ditarik keluar oleh pelatih Gustavo Alfaro dan digantikan oleh Jose Canale. Dan ini merupakan pergantian pertama bagi timnas Paraguay pada pertandingan kali ini. Ya, sudah masuk Jose Canale. Bersiap-siap. Kali ini pertandingan akan segera dimulai. Nomor punggung 13 Jose Canale masuk menggantikan Omar Alderete. Serangan saat ini kembali dilakukan. Tekanan dilakukan oleh timnas Prancis. Ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot umpan melebar dia ke sebelah kiri. Ada Lucas Digne. Lucas Digne back pass lagi ke belakang. Kali ini ada Kylian Mbappe berhasil bola direbut oleh Miguel Almiron. Miguel Almiron mendribel bola namun kembali lagi direbut bola oleh para pemain Prancis. Kali ini ada Mbappe, kapten dari Prancis, umpan saja kepada Bartley Barcola, menyisir dari sebelah kiri. Bartley Barcola masih melewati 1-2 pemain. Maksudnya tadi hendak melakukan tendangan namun berhasil tadi diblok oleh barisan pertahanan dan bola diamankan oleh Orlando Gil. Kali ini ada Julio Enciso melakukan serangan balik. Julio Enciso dibayang-bayangi oleh William Saliba. Belum mampu melewati William Saliba. Tampaknya Julio Enciso hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan sudah dilakukan. Kali ini ada Dayot Upamecano dari timnas Prancis. Berikan saja umpan sodorkan ke depan kepada Manu Kone. Manu Kone mendekati garis tengah permainan. Sudah melewati garis tengah dia. Kepada siapa bola akan diberikan? Mendribel bola dia. Melebar saja ke samping sebelah kanan. Berikan kepada Jules Kounde. Jules Kounde umpan 1-2. Berikan kepada Usman Dembele. Usman Dembele balik lagi back pass ke belakang. Berikan kepada Dayot Upamecano. Kali ini berikan lagi. Ada Bradley Barcola. Bradley Barcola menyisir dari sebelah kanan. Tendangan langsung dilakukan pendengar. Ah, sayang sekali. Jauh di atas mister gawang permainan. Dan belum menemukan sasaran. Tampak sedikit frustasi tampaknya para pemain dari timnas Prancis untuk membongkar pertahanan dari Paraguay. Bagaimana melihat Anda melihat Bung Jufri?
3: Ya,
1: banyak sekali shoot yang dilakukan namun masih belum menemukan sasaran ataupun akurasinya juga masih terbilang lemah.
3: Ya, yang kita lihat memang para pemain Prancis tidak mudah ya menghadapi situasi yang tidak mudah karena sejauh ini pertahanan dari Paraguay masih sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita bicara satu pemain ada Julio Caceres yang sangat-sangat menonjol perannya di posisi back sayap kanan dari Paraguay, mampu mematikan pergerakan bagaimana juga Barcola dan juga Mbappe yang beberapa kali juga mencoba masuk dari sisi kanan pertahanan dari Paraguay. Dan kalau pergantian juga dilakukan ini dengan keluarnya Barcola dan masuk Desire Doué yang kita tahu juga memang menjadi rekan steam di Paris Saint-Germain. Dan kali ini akan kita tunggu juga kira-kira perubahan seperti apa yang akan dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps. Begitu juga tadi Paraguay sudah melakukan beberapa pergantian. Dan itu tadi yang tidak mudah adalah memang permainan bertahan ini menguras fisik juga Bung Rossi.
1: Iya. Dan sudah memasuki menit ke-61. Kali ini Paraguay dan Prancis masih imbang 0-0.
7: Baik pendengar, pergantian pemain dari kedua tim di babak yang kedua ini memasuki menit ke-61. Bagaimana tadi nomor punggung 20 dari Prancis Desire Doué sudah dimasukkan menggantikan nomor punggung 12 tadi. Di sana ada Bradley Barcola. Saat ini Prancis melalui Upamecano tarik lagi ke belakang, umpan lagi ke depan 1-2 tadi yang masuk kepada Kounde. Namun bagaimana bola tadi mampu dicocor saja oleh pemain belakang dari Paraguay. Kini Dayot Upamecano sorongkan ke sektor tengah yang dituju tadi nomor punggung 17 ada William Saliba, sorongkan ke sektor kanan dari Perancis. Kita masih melihat sana dan Doué, tarik lagi kepada Olise, tarik lagi kepada Elliot, masih mencoba membangun serangan. Ada Digne tadi, umpan ke mulut gawang, oh namun masih bisa dikonsepsi oleh pemain dari Paraguay tadi, direbutkan oleh Gomez tadi, dan kembali bola dibuang saja oleh Jose Caceres, dan kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim ayam jantan Prancis. Tampaknya cukup sulit hingga sejauh ini, hingga memasuki menit ke-62 atau sudah 1 jam lebih. Bagaimana Prancis juga belum mampu membobol gawang dari Paraguay. Juga sebaliknya, Paraguay juga mencoba untuk keluar dari serangan dari pemain Prancis. Saat ini bola bergulir dari sektor pertahanan dari Prancis. Di sana ada Dayot Upamecano menahan bola sejenak dengan kaki kanan, masih mencoba melihat rekannya yang berdiri bebas dia, umpan saja ke kiri yang dituju adalah nomor punggung William. Ada tugas tadi, umpan saja kepada Kone, umpan lagi kepada Dembele, namun bisa dipotong oleh pemain Paraguay. Di sana ada Canale, umpan pendek saja kepada Alonso, dorong lagi bola ke depan tadi yang tuju adalah nomor punggung 23 tampaknya Gustavo, namun kembali direbut oleh pemain Prancis. Kini Prancis dari sektor tengah lapan pertandingan, William Saliba dorongkan saja ke nomor punggung 3. Ada Digne, umpan melebar ke kanan. Di sana ada Doué. Doué mencoba mengirim bola, merasa korek-korek penalti. Namun kembali mendapat gangguan, bukan sebuah pelanggaran. Manu Kone, umpan dorongkan kembali kepada Luis Conde. Dorongkan kembali ke Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Mencoba melewati dua pemain dari Paraguay. Mencoba melik-lik dia, tidak mampu. Mencoba memberikan umpan lagi kepada rekannya di sana. Dituju adalah nomor 7, ada Dembele. Namun kembali direbut oleh pemain Paraguay. Umpan cip saja dan terjadi gangguan tadi nampaknya. Namun kini Doué, umpan pendek saja Kylian Mbappe. Shooting, dan lagi-lagi bagaimana 1-2 percobaan tentunya dari para pemain Prancis tadi, nomor punggung 10, sang kapten ke-11 dari Prancis, Kylian Mbappe tadi mencoba untuk melakukan tendangan ke arah mulut gawang dari Paraguay, namun masih melambung di gawang Paraguay tadi yang dijaga oleh Orlando Gil, sehingga masih aman lagi nih gawang Paraguay dari kumpulan pemain-pemain dari Prancis. Kini kembali McMahon, pemain ataupun kiper dari Prancis menguasai bola, dorongkan saja pelan saja kepada Jules Koundé, masih menggiring pelan-pelan saja Jules Koundé dari sisi kanan pertahanan sendiri, dorongkan lagi kepada Manu Kone, tarik lagi kembali kepada Kone, melebar dia ke sisi tengah pertandingan, ada William Saliba, umpan dorong ke depan nih, tuju sana ada nomor punggung 17 atau 14 Rabiot, tarik lagi ke tengah, itu tuju adalah Kone. Masih Kone, dorongkan bola kepada Olise, tarik lagi ke belakang kepada Kone, dorongkan sektor kiri, ada William Saliba, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Paraguay yang dituju oleh Doué, masih mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, meliuk-liuk dia, mencoba melewati Almiron ataupun di sana Caceres, tarik lagi ke belakang yang dituju adalah Digne, Lucas Digne, tarik lagi ke belakang, William Saliba dorongkan ke sektor tengah, di sana ada Kone, kembali Kone kepada Kone, kepada Kande, kepada William, mencoba tadi Dembele, mencoba menguasai bola sepenuhnya, umpan kepada Kylian Mbappe, namun dicocor lagi oleh pemain Paraguay, tampaknya Diego Gomez, direbut oleh William Saliba, dorongkan lagi ke sektor kanan, ada Doué, melewati 1-2 pemain Paraguay, masih Doué, oh bukan sebuah pelanggaran tadi, bagaimana Diego Gomez ataupun Almiron tadi mencoba beradu sprint dari dengan sektor pertahanan kiri dari Prancis tadi, namun William Saliba kembali menahan bola dan mampu menguasai bola sepenuhnya, dan di saat yang bersamaan bagaimana upaya tadi yang dilakukan oleh Almiron sehingga menyebabkan tampaknya ada terjadi gangguan di paha kaki kirinya, dan di saat yang bersamaan wasit asal Uzbekistan tadi Ilgiz Tantashev dari Uzbekistan meniupkan peluit tanda sebagai adanya insiden di area kotak 16 dari Paraguay. Kita masih menantikan memang sebelumnya ada kontak fisik yang dilakukan oleh pemain Paraguay terhadap Desire Doué, pemain yang dimasukkan di menit ke-60 babak yang kedua ini. Kita masih menantikan apakah memang ada keputusan dari wasit di Rumpar untuk berkomunikasi dengan wasit utama bersama dengan Ilgiz Tantashev. Kita masih melihat ya, memang sepertinya ada instruksi cek VAR ataupun possible penalti tadi setelah sebelumnya Desire Doué. Ya, tampaknya wasit Ilgiz Tantashev komunikasi dengan wasit VAR untuk melihat tayangan ulang ataupun replay bagaimana tadi insiden yang terjadi di kotak penalti. Bung Jupri, Anda melihat bagaimana dengan insiden tadi dengan terjatuhnya Desire Doué di area kotak penalti dari Paraguay ini?
8: Ya kalau kita lihat memang ada sentuhan ya
3: bagaimana penetrasi yang dilakukan oleh Dewi Seridoe sangat baik tadi, mencoba menusuk kotak penalti dan beberapa pemain bisa dilewati. Dan ada tackle ya, tackle yang coba dilakukan oleh Diego Gomez dan terlambat saya kira, dan sepertinya akan ada call penalti ini dari wasit. Ya.
7: Kita masih menantikan dan kita menunggu bagaimana keputusan dari wasit Ilgis Tantasev.
8: After the off-field review, number 8 of defender tripped attacker player inside the penalty area. Decision is penalty.
7: Iya, ternyata benar sekali pendengar. Akhirnya putusan wasit Ilgis Tantasev menunjuk penalti. Hadiah penalti akan diberikan kepada Prancis. Setelah sebelumnya tadi Desertue melakukan akselerasi di kotak penalti Paraguay dan mendapat tadi ganjalan ataupun gangguan kaki dari nomor punggung 8 pemain Paraguay, ada Diego Gomez, sehingga wasit menunjukkan hadiah titik putih atau tendangan 12 pas bagi Perancis di menit ke-67. Kita masih menantikan siapakah Algojo ataupun eksekutor titik putih ini, dan tampaknya Ousmane Dembele sudah megang bola dia dan tampak dikerubungi oleh 4-5-6 pemain dari Paraguay. Tampaknya memang intrik ataupun gangguan tentunya untuk menunjukkan mentalitas dari penendang eksekutor dari Prancis ini. Dembele masih menimang-nimang bola, memegang bolanya dalam dekapan, karena memang bagaimana penjaga gawang dari Paraguay juga ini mencoba untuk mengganggu mentalitas dari para pemain Prancis, khususnya bagi eksekutor yang akan melakukan tendangan penalti, termasuk Julius Cesares tadi juga melakukan. Woi, ternyata akhirnya Kylian Mbappe, tampaknya sang kapten dari Prancis sendiri, akan mengeksekusi tendangan penalti ini, dan ia sudah meletakkan bola di titik putih. Tendangan 12 pas sudah meletakkan bola sembari mendapatkan instruksi dari wasit Ilgis Tantasev. Dan sementara itu penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil juga telah mundur beberapa langkah menuju ke mulut gawangnya sendiri, bersiap-siap dia. Begitu juga tajam mata dari Kylian Mbappe. Kita masih menantikan tajam mata kedua pemain ini, Kylian Mbappe dan penjaga gawang dari Paraguay. Namun tampaknya wasit menginstruksikan titik letak bola harus tepat di titik putih ataupun tendangan 12. Kita masih menantikan, masih meletakkan bola tadi Kylian Mbappe sambil menghembuskan napas panjang cukupnya. Memang mentalitas ini diuji, walaupun kita ketahui dia sudah bersiap-siap. Kylian Mbappe sudah lakukan dan masuk gol. Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi dari Kylian Mbappe, sehingga tendangan kaki kanannya meluncur dan mendatar ke sektor ataupun ke arah kiri dari tiang gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil, dan tertipu tadi tampaknya Orlando Gil dan tidak mampu membaca arah bola dengan benar, sehingga bola masuk ke jaring ataupun ke sarang gawang dari Paraguay, sehingga membuat Prancis unggul 1-0 atas Paraguay juga memasuki menit ke-67 ini. Bung Jupri, ya, bagaimana eksekutor yang cukup dingin ini dari Kylian Mbappe?
3: Ya betul, kita lihat bagaimana eksekusi ya, eksekusi yang sangat-sangat tenang dari Mbappe, melihat juga bagaimana dia pergerakan kiper dari Orlando Gil dan mengecoh ya. Dan saya kira ini menjadi pembeda sejauh ini buat Prancis, dan ini ada gol ke-7 buat Kylian Mbappe di Piala Dunia 2026, membuat dia kembali sejajar dengan kapten timnas Argentina Lionel Messi. Dan kalau kita bicara top scorer sepanjang masa, Mbappe hanya terpaut sekarang 1 gol dengan Messi. Artinya ini semakin sengit persaingan di antara Messi dan juga Mbappe dalam upaya meraih gelar sepatu emas di Piala Dunia kali ini.
7: Ya, tampaknya juga ada pergantian 2 pemain dari Paraguay, dimasukkan Mauricio dimasukkan oleh pelatih Gustavo Alfaro menggantikan rekannya. Sementara itu selain Mauricio juga menggantikan pemain nomor punggung 10 tadi, Miguel, dan tarik lagi keluar dan dimasukkan juga nomor punggung 21 tampaknya, ada Gabriel Avalos yang juga berposisi sebagai striker, juga dimasukkan oleh pelatih Gustavo Alfaro. Saat ini pertandingan kembali dimulai, memasuki menit ke-71 tadi.
0: gol oleh Kylian Mbappe melalui titik putih di menit ke-70 membuat leading ayam jantan Prancis. Kini bola dalam penguasaan sepenuhnya pemain Prancis. Di sana ada Olise, rampungkan saja bola pendek saja yang dituju ada Kylian Mbappe, namun kembali dialirkan oleh Juli Caceres, umpan saja ke mulut gawang yang dituju adalah Gabriel Apalos. Terjadi duel cucir bola di atas mulut gawang dari Prancis, namun kembali dipetik di udara saja bagaimana bola liar tadi oleh Mike Maignan. Kini kembali lagi Prancis melalui Jules Koundé, tarik lagi ke belakang, pendek saja kepada Dayot Upamecano, meminta rekannya untuk mendekat. Dipotong saja tadi coba oleh pemain dari Paraguay tadi dan terjadi pelanggaran bagaimana penguasaan bola tadi Rabiot dapat gangguan dari Cubas, Andres Cubas di sektor tengah lapangan pertandingan, dan sehingga wasit meniupkan peluit sebagai tanda pelanggaran. Tampaknya memang Andres Rabiot coba untuk menahan bola tadi dan memberi umpan ke sektor kanan, dan di saat yang bersamaan juga terjadi hydration break yang diberikan oleh wasit Ilgiz Tantasev asal Uzbekistan.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, tadi sempat terjadi insiden yang cukup keras antara Adrian Rabiot yang tampaknya dilanggar oleh Andres Cubas tadi, dan ini sempat memicu terjadinya perseteruan antara kedua kesebelasan. Kali ini kami melaporkan di lapangan, memang harus dipisah antara kedua kesebelasan ini agar tidak terjadi keributan ataupun kericuan lebih lanjut. Dan jika kita berbicara, Bung Jupri, terkait dari kubu Paraguay sendiri, sudah dua pemain yang bertipikal menyerang dimasukkan, ada Mauricio dan juga Gabriel Avalos ya, yang sempat menjadi striker tunggal yang di beberapa pertandingan sebelum tadi memainkan sosok Julio Enciso sebagai false nine. Apa yang Anda baca dari taktik yang diterapkan oleh pelatih dari Paraguay, Gustavo Alfaro, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
3: Ya, tentunya memang dengan situasi tertinggal ya, Paraguay tidak punya pilihan selain memang mereka bermain lebih keluar menyerang. Artinya pendekatan taktikal dengan 5-4-1 saya kira akan ada perubahan dengan tadi masuknya Apalos, pemain yang kita tahu memang pemain yang bermain di lini depan. Kita tahu Julian Siswa tadi sudah juga ditarik keluar karena memang mengalami keletihan sepertinya, dan masuk Apalos dan juga Mauricio. Mauricio juga pemain yang saya kira juga ngotot dan juga punya mobilitas tinggi. Jadi saya kira buat Paraguay sekarang pilihannya adalah mereka harus berani lebih menekan, dan tentunya tetap dengan pendekatan bermain agresif, karena sejauh ini memang taktikal ini berjalan dengan baik di luar tadi.
1: Iya, insiden penalti tadi.
3: Insiden penalti yang saya kira juga memang clear ya, clear memang penalti, dan saya kira kecerdikan juga tadi dari Deschamps bagaimana memasukkan Doe menggantikan Barcola, karena Doe begitu masuk tadi beberapa kali memang aksi-aksi individu dia terutama penetrasi kotak penalti pada akhirnya memang memancing adanya pelanggaran dilakukan oleh pemain Paraguay tadi, Diego Gomez.
1: Iya. Berbeda dengan Didier Deschamps, di kubu Alvaro sendiri, Gustavo Alvaro tidak punya kemewahan seperti timnas Prancis di bangku cadangan ya. Dan jika melihat saat ini tersisa apa yang tersisa di bangku cadangan Paraguay, apa yang masih bisa dilakukan oleh Gustavo Alvaro untuk memaksimalkan waktu yang tersisa tinggal 15 menit lagi nih, Bung?
3: Ya, sayangnya memang tadi Omal Alderete mengalami cedera ya. Padahal tadi kita tahu Mawar
1: cukup baik ya,
3: di pertahanan sangat-sangat solid ya, 5 pemain belakang mereka. Tapi kemudian masuk Canale, ya ada perubahan yang saya kira juga akhirnya bisa dimanfaatkan oleh para pemain Prancis. Tapi dengan sekarang situasi tertinggal 0-1 ya pilihannya tentu mereka harus bermain lebih keluar. Artinya kalau kita lihat tadi Mauricio sudah masuk, kemudian juga Avalo sudah masuk, Masih ada satu pergantian pemain yang bisa dilakukan. Bobadilla saya kira juga bisa menjadi opsi. Tapi lagi-lagi penting buat para pemain Paraguay adalah mereka bisa bermain lebih berani keluar untuk bisa menekan pemain-pemain dari Prancis.
1: Ya, kali ini permainan sudah kembali bergulir dan ada Dayot Upamecano dari sektor pertahanan Prancis. Berikan saja kepada Olise. Olise umpan pendek saja. Berikan kepada Manukone. Manukone masih melebar, dia berikan kepada Luka Dinier. Dini kali ini berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot tarik ke belakang, berikan kepada Upamecano. Upamecano sodorkan bola dia kepada sosok Ousmane Dembele. Mundur lagi ke belakang Ousmane Dembele, berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé melebar dia kepada Upamecano. Umpan terobosan ke depan maksudnya tadi sayang sekali berhasil diblok oleh para pemain Paraguay. masih jatuh di kaki para pemain Perancis. Saat ini ada Desiré Doué. Desiré Doué, Doué 1-2 dia dengan Kylian Mbappe, namun berhasil direbut bola. Terjadi insiden tadi di lapangan. Beberapa kali terjadi insiden yang melibatkan dengan Kylian Mbappe, di mana kapten dan sekaligus striker dari timnas Prancis ini memang dikawal ketat oleh beberapa pemain dari timnas Paraguay, khususnya Jose Caceres tadi. Ya, sempat terjadi insiden

hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Dan kali ini ada Mike Maignan, kiper timnas Prancis, yang pada kesempatan pertandingan ini menggunakan kostum berwarna kuning, celana kuning, dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, Mike Maignan bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan tamannya. Ya, melewati garis tengah permainan. Ya, pendengar, masih unggul 1-0 timnas Prancis atas Paraguay, dan waktu tersisa tinggal sekitar 12 menit lagi. Dan gol tadi dicetak oleh Kylian Mbappe. Kali ini ada nomor punggung 6, Junior Alonso, berikan kepada Jose Canale. Jose Canale masih umpan satu dia dengan Junior Alonso. Kali ini ada nomor punggung 14, Andres Cubas. Andres Cubas umpan ke depan, ada Matias Galarza. Matias Galarza mendelay bola dia, melihat rekannya, berikan lagi kepada nomor punggung 4, ada Juan Caceres. Juan Caceres umpan satu dia dengan Matias Galarza. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Gustavo Gomez. Gustavo Gomez kali ini berikan kepada Mauricio. Mauricio dari sektor tengah permainan, melewati garis tengah permainan kali ini. Umpan lagi ke belakang, ada Junior Alonso. Junior Alonso umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Gustavo Caballero, namun berhasil tadi diblok atau disapu oleh pemain Prancis, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, sempat terjadi protes tadi dari timnas Paraguay. Seharusnya yang mendapatkan lemparan ke dalam ada Paraguay. Ternyata benar, sudah dikonfirmasi oleh wasit Ilgis Tantasev. Kali ini lemparan ke dalam dari timnas Paraguay ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis, sekitar 10 meter saja dari kotak 16. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, jauh datangnya bola, berbahaya tadi, disundul tadi, namun terjadi insiden pelanggaran tadi antara Gabriel Avalos dengan Dayot Upamecano, di mana saat perebutan bola tadi Avalos menyikut tampaknya Dayot Upamecano, sehingga wasit Ilgis Tantasev meniup peluit tanda terjadinya pelanggaran. Mendekati menit ke-80, skor masih belum berubah. Prancis unggul 1-0 lewat penalti yang dicetak oleh Kylian Mbappe dari menit ke-70. Pada menit ke-70 maksud kami. Sudah bersiap-siap Mike Maignan, mundur 1-2-3 langkah ke depan. Sudah dilakukan, deras bola datangnya, ada di sektor sebelah kanan penyerangan, dikontrol tadi oleh Ousmane Dembele. Sayang sekali pendengar, tidak mampu mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Junior Alonso saat ini bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan lemparan dalam ke depan, berikan saja kepada Matias Galarza, dikontrol tadi lewat kaki, namun kembali bola kaki jatuh di kaki para pemain Prancis. Saat ini terjadi cop duel, ada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot jatuh lagi tadi, ada Manu Kone melakukan tackle keras tadi, Manu Kone untuk menghentikan alur serangan yang dilakukan oleh Martin Caceres dari Paraguay. Manu Kone tadi tampak memotong aliran bola dari Manu Kone, sehingga wasit Ilgis Tantasev mengeluarkan kartu kuning untuk timnas Prancis, yaitu bagi Manu Kone. Iya, menit ke-81, detik ke-15 kali ini sudah bersiap-siap untuk timnas Paraguay, ada Mauricio nomor punggung 11 sedikit berada di depan garis tengah permainan dari jarak sekitar 50 meter. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, mendekati jantung pertahanan, disundul saja tadi, namun Mike Maignan keluar dari sarangnya dan memetik bola di udara, maka terselamatkanlah ancaman untuk timnas Prancis kali ini. Dan timnas Prancis saat ini melakukan serangan, ada Adrian Rabiot, umpan dia berikan pada Desiré Doué. Desiré Doué mundur lagi, maksudnya kepada Manu Kone. Manu Kone kini berikan kepada Hus Conde. Hus Conde saat ini ada di sisi kanan sebelah penyerangan, maksudnya tadi kepada Kylian Mbappe, namun tidak mampu dikontrol dengan baik. Kali ini terjadi pelanggaran lagi. Oh, bukan terjadi pelanggaran, pendengar. Ada Dayot Upamecano, melebar dia, beri kepada Lucas Digne. Kali ini masih timnas Prancis ada di area pertahanan mereka sendiri. Berikan saja. Saat ini ada Ousmane Dembele. Ousmane

0: Dembele menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini berikan kepada Adrian Rabiot. Tarik lagi bola ke belakang. Berikan kepada Lucas Digne. Berusaha untuk mengontrol permainan dan tidak terburu-buru melakukan penyerangan. Kali ini ada Desiré Doué. Timnas Prancis masih mendominasi jalannya permainan. Umpan 1-2 tadi. Lucas Digne dan juga William Saliba. Kali ini ada Adrian Rabiot. Umpan ke belakang berikan kepada William Saliba. Melebar ke sebelah kanan. Ada Dayot Upamecano. Umpan terobosan ke depan. Upamecano berikan kepada Miguel Olise. Olise umpan 1-2 dia. Berhasil melewati 1-2 pemain. Meliuk-liuk dia. Kali ini dibayang-bayang oleh satu pemain dari Paraguay. Berhasil direbut oleh Mauricio. Umpan tadi ke depan. Maksudnya dari Gustavo Gomez. Terjadi perebutan bola kali ini. Namun masih terjadi, bukan terjadi pelanggaran. Olise gini. Nah, kali ini pendengar, Ilgis Tantasev meniup peluit bahwa nomor punggung 24 Gustavo Caballero akhirnya dinilai melakukan pelanggaran. Dan bersiap-siap di tepi lapangan nomor punggung 24 Ryan Cherki dari timnas Prancis akan dimasukkan oleh Didier Deschamps. Dan benar kali ini ternyata Ousmane Dembele ditarik keluar oleh pelatih Prancis Didier Deschamps dan dimasukkan Ryan Cherki pada kesempatan kali ini. Cherki yang bermain untuk Manchester City sudah bersiap-siap masuk dan kali ini akan menggantikan Ousmane Dembele. Ya, kembali permainan dimulai. Desiré Doué akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, mundur dia ke belakang. Umpan maksudnya kepada William Saliba. William Saliba umpan pendek saja. 1-2 dengan Dayot Upamecano. Dayot Upamecano umpan terobosan dia. Kali ini ada Desiré Doué. Desiré Doué menyisir dari sebelah kiri. Desiré Doué berbahaya. Maksudnya kepada Michael Olise. Kali ini datang lagi serangan. Kali ini ada Ryan Cherki. Ryan Cherki berikan bola kepada Michael Olise. Michael Olise masuki lapangan, masuk kotak 16 dari timnas Paraguay. Umpan 1-2. Kerjasama dia dengan Ryan Cherki. Mundur lagi ke belakang. Kali ini ada William Saliba mengontrol bola. Umpan dari Ryan Cherki. Saat ini kembali Prancis menarik serangan. Kali ini berawal lagi dari belakang. Ada Lucas Digne kali ini. Lucas Digne umpan 1-2 dengan Mbappe. Mundur lagi ke belakang. Berikan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan lagi kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpan tarik lagi ke belakang. Ada Dayot Upamecano. Kali ini dari sektor kanan. Ryan Cherki. Ryan Cherki dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Paraguay. Mundur ke belakang. Berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé saat ini umpan melebar dia ke sebelah kiri. Ada Dayot Upamecano. Berikan saja bola kepada Lucas Digne. Lucas Digne dari sisi kiri penyerangan. Lucas Digne umpan 1-2 tadi dengan sang kapten Kylian Mbappe. Berhasil direbut tadi oleh para pemain Paraguay. Namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam pada menit ke-85, detik ke-35. Masih unggul Prancis 1-0 atas Paraguay.
1: Ya, saat ini penguasaan bola, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Paraguay. Tampaknya ada Jose Caceres sudah lakukan pendek saja kepada rekannya tadi. Terjadi duel chip di sektor kiri pertahanan dari Prancis dan bola kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Sudah bersiap-siap, sudah memegang bola dia di area sektor kiri pertahanan Prancis. Tampaknya akan melakukan lemparan jauh. Sudah dilakukan lemparan menuju ke area kotak penalti. Terjadi chip duel di sana, namun bisa diselamatkan oleh Paraguay lagi. Terjadi gelancarnya, langsung shooting. Oh, satu percobaan tadi, tampaknya Alonso, ada junior Alonso melakukan tendangan langsung ke mulut gawang dari Prancis, namun arah bola masih menyamping di sisi kiri gawang Prancis, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Prancis. Kita masih menantikan tendangan ke gawang akan dilakukan saja oleh penjaga gawang atau kiper dari Prancis, Mike Maignan. Siap-siap. Sementara itu juga ada beberapa pemain yang mencoba menyisir ke area jantung pertahanan dari Paraguay. Sudah lakukan tendang jauh saja, sudah melewati lingkaran garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi lagi duel di sana, terjadi duel antara Kone bersama dengan pemain Paraguay. Tampaknya ada Gajarda lakukan duel tadi. Ada Manu Kone, pemain AS Roma ini juga menjadi gelandang bertahan ataupun serang dari Perancis yang memang bekerja keras bagaimana menahan serangan dari Paraguay tadi. Lihat memang ada gangguan dari Gajarda terhadap pemain dari Perancis ini. Hanya menghasilkan tendangan bebas, sudah dilakukan pendek saja. Dituju adalah Digne, umpan sorongkan saja ke depan. Dituju adalah Mikel Olise, namun bola terlalu jauh dan hanya menghasilkan tadi ataupun dalam penguasaan bola pemain Paraguay, namun kembali dapat direbut tampaknya oleh pemain Perancis tadi dan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Perancis. Akan diambil tadi nomor punggung 3. Sana ada Lucas Digne. siap-siap dia akan melakukan lemparan ke dalam. Jam masuki menit ke-87 detik 30 ini, di mana memang Dagdikduk bagi dukung kedua kesebelasan Prancis dan juga Paraguay tadi maksudnya umpan saja ke sektor kanan pertahanan Prancis kepada Ryan Cherki, namun arah bola justru lebih jauh dari penguasaan bola pemain Prancis sehingga kembali Paraguay. Di sana ada Canale, posisi Canale mencoba mengirim bola umpan saja ke sektor kiri pelan saja kepada nomor 23. Di sana ada Gajarda, masih Gajarda, Matias Gajarda umpan saja ke belakang kepada nomor 14. Masih Andres Cubas, dorongkan saja bola tadi maksudnya kepada Caceres tadi, mampu direbut oleh pemain Prancis. Kini Kylian Mbappe menyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay, masih melilu dia Kylian Mbappe, langsung shooting, oh, masih bisa ditepis tadi oleh Orlando Gueye. Dan aliran bola kini rebound masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Prancis, Mikael Olise dari sisi kiri pertahanan Paraguay, dorongkan saja ke belakang pada Koundé, masih Koundé, tarik lagi ke belakang pada Dayot Upamecano, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan Paraguay, masih Koundé, dorongkan lagi pendek saja kepada Kylian Mbappe, lakukan kilan saja tadi umpan pendek ke belakang, namun masih saya penuhnya oleh pemain Prancis, dorongkan saja ke belakang tadi Digne ke belakang kepada Rabiot, pendek saja tadi Rabiot kepada William Saliba, kembalikan lagi kepada Rabiot, dorongkan saja ke kan pendek saja kepada Koundé, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, dorongkan lagi kepada Rabiot di sektor kanan kanan dari Paraguay, dan kembali lagi Digne dorongkan aliran bola kepada William Saliba, masih menguasai bola William Saliba dengan kaki kanannya memberikan umpan ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan. Kita masih menantikan Mike Maignan umpan saja melebar ke kanan yang dituju oleh Dayot Upamecano, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay, dorongkan lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan, kembali lagi langsung tendang kaki kiri, sudah melewati tadi hampir garis lingkaran tempat pertandingan namun bisa diblok oleh pemain dari Paraguay, langsung saja tendang ke mulut gawang, terjadi dari duel sana, mampu diblok oleh Paraguay nomor 2, ada Mesira, langsung shooting, oh, bagaimana tendangan percobaan tadi dari Mauricio, pemain dari Paraguay ini, namun tendangannya masih terlalu lemah dan masih mampu dijangkau tadi oleh Mike Maignan, penjaga gawang dari Prancis. Cekatan tadi, dan saat ini tandingan kembali bergulir. Tampaknya lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain Paraguay. Mauricio mampu dia menguasai bola sepenuhnya dari sektor pertahanan Prancis, langsung umpan ke mulut gawang. Tuh, dicocor saja tadi oleh satu pemain Prancis tadi, tampaknya adalah Lucas Digne, mencoba untuk mengamankan lini belakang dari Prancis tadi. Sementara itu di saat yang bersamaan juga ada tambahan waktu 10 menit di babak yang kedua ini. Kini terjadi serangan dari tim Paraguay, tadi mencoba umpan crossing tampaknya namun bisa dipotong oleh pemain Prancis. Justru kini penguasaan bola ada Mikel Olise, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Di sana ada Doe, Doe langsung shooting, Doe, oh, masih mengenai kaki dari para pemain belakang dari Paraguay, dan terjadi lagi sana duel bola-bola di udara di sektor kanan pertahanan Paraguay, namun kembali bisa diamankan oleh Rabiot. Main Prancis ini umpan saja dorongkan ke depan yang ditunjuk adalah Koundé, dorongkan lagi kepada Doe, Doe kepada Olise, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay dan menghasilkan tendangan bebas tampaknya, karena memang kita lihat tadi ada gangguan yang dilakukan oleh Matias Galarza terhadap Mikel Olise dan sehingga menghasilkan tendangan bebas hingga memasuki menit pertama tambahan waktu babak yang kedua ini dari 10 menit yang diberikan oleh wasit Ilgiz asal Uzbekistan ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi tim yang jantan Prancis, dan tampaknya tendangan bebas akan dihadapi langsung oleh dua pemain. Ada di sana kita lihat nomor punggung 14 tampaknya Adrien Rabiot sama dengan Mikel Olise yang akan mengeksekusi tendangan bebas, namun pendek saja melebar dia ke tengah. Di sana ada Yunis Koundé melebar dia ke sektor kiri, ada Ryan Cherki masih melik-lik dia di sektor kiri pertahanan dari Paraguay, mencoba melewati dua pemain Paraguay, ah, kembali gagal, dipotong saja tadi tampaknya oleh Galarza. Umpan lagi sorongkan bola ke depan yang dituju oleh nomor punggung 24 ada Gustavo, ataupun di sana ada nomor punggung 21 Gabriel Apalos. Oh, tampaknya masih mendapat pengawalan tadi Dayot Upamecano, pemain belakang Prancis ini, oleh Gustavo, mencoba melik-lik dia dan terjadi lagi duel, oh, dicocor saja tadi, dan sementara itu justru wasit Ilgiz menganggap sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Gustavo Caballero yang juga pemain dimasukkan di babak yang kedua oleh pelatih Gustavo Alfaro, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas mendengar memasuki menit kedua detik 19 tambahan waktu babak yang kedua dari 10 menit ini. Kita masih menantikan Perancis masih unggul 1-0 berkat gol oleh Kylian Mbappe melalui titik putih di menit ke-70 ini. Sudah dilakukan tendangan ke apa tadi itu, tendangan bebas saja dilakukan oleh penjaga gawang Mike Maignan, namun arah bola justru harus keluar lapangan pertandingan di sektor kiri pertahanan Paraguay. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi Alonso jauh saja, yang tuju adalah Mauricio, namun bola lebih dekat pada William Saliba. Lagi tendangan saja ke depan, terjadi lagi duel di sana. Galarza, masih terjadi duel di sana, dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Manu Kone dari sektor kiri pertahanan Paraguay, kerja sama 1-2 bersama Ryan Cherki. Ryan Cherki mencoba melewati lapangan Paraguay dari sisi kiri, mampu dia melewati. Ah, lagi-lagi memang cukup kesulitan ini pemain asal Manchester City ini untuk bisa menerobos ke jantung pertahanan Paraguay, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Perancis. Tampaknya akan diambil oleh Mikel Olise dari sisi kiri tahanan Paraguay. Sudah menahan bola dengan kaki kanannya, Mikel Olise tampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Sudah melihat rekannya, dia masih meletakkan bola di lingkaran garis tendangan sudut ini. Kita melihat ada dua ataupun tiga pemain dari Perancis yang ada di kotak penalti. Tampaknya ada Kylian Mbappe, kemudian juga ada Koundé, dan juga ada Dayot Upamecano. Tampaknya juga belum dimulai pertandingan karena ada protes yang dilakukan oleh Mikel Olise. Ada pemain dari Paraguay yang mencoba mendekat. Oke, sudah dilakukan eksekusi kepada Ndoue, pendek saja Ndoue, umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, langsung ke belut gawang. Oh, mampu dia dijegal pemain Paraguay. Kini Paraguay ada Canale, usik Canale, menguasai bola, umpan dorong ke depan. Di sana ada nomor punggung 24 atau 21, tampaknya ada Gustavo. Tampaknya kita masih menantikan ataupun Galarza, dan di saat yang bersamaan ada satu pemain dari Prancis tadi, Jules Koundé, yang terjatuh tampaknya, dan wasit tampaknya masih melihat apa yang terjadi. Kita nantikan, memang ada tadi adu sprint ataupun benturan yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Paraguay sehingga membuat Jules Koundé harus terjatuh tergeletak di areal lapangan pertandingan. Namun kini sudah bangkit kembali nampaknya Jules Koundé, pemain dengan rambut gimbal ini, lari untuk terus membantu lini pertahanan dari Prancis yang memang tinggal memasuki menit ataupun tersisa 5 menit lagi dari 10 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Bersiap-siap tampaknya Junior Alonso sudah memegang bola dia dari sektor kanan pertahanan Prancis. Tampaknya akan melakukan lemparan ke dalam jauh. Sudah dilakukan, dia mundur 2-3 langkah, sudah dilakukan, terjadi chop duel sana, terjadi perebutan di kotak penalti Prancis, namun bola diamankan. Kini justru kembali lagi diambil alih oleh pemain dari Paraguay. Di sana Jose Canale, umpan saja ke mulut gawang, terjadi duel di sana. Oh, apa dia, ada Mauricio, namun kembali diamankan oleh Lucas Digne tadi melalui headingnya pelan saja kepada penjaga gawang Mike Maignan, sehingga masih amanlah saat ini gawang Prancis. Lemparan jauh saja ke sektor kiri yang dituju maksudnya tadi kepada Mikel Olise, mampu dia mengamankan bola. Belum out nol, masih lagi Rabiot, umpan saja kembalikan kepada Mikel Olise, tarik lagi ke belakang, dituju adalah Dignan, langsung lagi kepada Mike Maignan, langsung tendangan kaki kanannya meluncur ke sektor kiri pertahanan Prancis. Terjadi duel di sana, kembali lagi ditendang oleh Mikel Olise, mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain Prancis. Ada Ndoue, Ndoue merasakan rekor mati, Ndoue masih umpan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe langsung shooting, oh, bisa di belakang, ada lagi Kylian Mbappe. Oh, dua kali tendangan percobaan yang dilakukan Kylian Mbappe, namun dengan cekatan juga Orlando Gil masih bisa mampu menahan bola tendangan keras kaki kiri oleh Kylian Mbappe tadi, dan masih aman lagi di gawang Paraguay. Dan terjadi lagi perebutan di area tengah lapangan pertandingan, kita lihat dan kita nantikan. Dan di saat yang bersamaan tampaknya juga banyak sekali drama-drama yang terjadi di menit-menit akhir babak yang kedua ini, sehingga wasit harus memberikan kartu kuning bagi Mikel Olise hingga memasuki menit ke-6 29 detik ini. Memang tadi ada gangguan tampaknya pendengar yang dilakukan oleh pemain dari Prancis ini, Mikel Olise, menahan bola tadi karena memang kita lihat Matias Galarza tadi mencoba untuk mengeksekusi tendangan bebas, tapi sempat mendapat tahanan dari Mikel Olise sehingga wasit mengatakan itu ada sebuah pelanggaran. Kini terjadi, bola sorongkan saja ke mulut gawang dari Prancis, namun kembali Desir Ndoue membuang bola saja ke depan. Terjadi lagi perebutan di area sektor pertahanan dari Prancis, terjadi perebutan sana. Oh, mampu diamankan oleh Caceres, umpan saja ke sektor kanan. Di sana ada nomor punggung 3, langsung ke mulut gawang. Oh, terjadi lagi duel perebutan di sana, dan bola kembali hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Paraguay. Dan ini tentu menjadi sebuah peluang bagi Paraguay untuk bisa paling tidak menyamakan kedudukan. Kita masih menantikan Tampaknya banyak sekali pemain Paraguay yang menumpuk di area kotak 16 dari timnas Prancis ini. Tampaknya Mauricio, pemain nomor punggung 11 ini, akan mengeksekusi tendangan sudut dari sektor kiri pertahanan ataupun gawang dari Prancis ini. Dan sementara itu tampaknya ada satu pemain dari Paraguay, Matias Galarza, yang memang tampaknya terjatuh tadi dan dapat ataupun mampu bangkit kembali setelah tadi wasit melihat langsung kondisi Galarza tadi sempat tergeletak di kotak ataupun di mulut gawang dari Prancis. Sudah dilakukan ke memetik bola ke udara tadi. Bagaimana memang dengan cekatan, dengan apik tadi McMahon melakukan penyelamatan hingga menjatuhkan dirinya terbang ke udara hingga memetik bola dan mampu tadi bola diamankan. Saat ini penguasaan bolanya lempar saja pendek saja kepada Digne, nomor punggung 3 pemain Prancis, sektor kiri. Umpan sodorkan bola ke depan yang dituju oleh Desiré. Umpan lagi cepat kepada Kylian Mbappe dari sektor atau sisi dari sektor pertahanan kanan dari Paraguay, mencoba melewat satu pemain dan ada gangguan tadi dari Caceres tadi, sehingga wasit asal Uzbekistan Ilgis Tantasev tadi melit-pelit sebagai tanda adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Juan Jose Caceres. Kita lihat memang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kylian Mbappe menyisir dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay tadi mendapat gangguan dari Jose Caceres. Tampaknya memang Jose Caceres dan Kylian Mbappe sejak menit awal babak yang kedua juga sering terjadi kontak adu fisik tadi. Lagi-lagi tendangan bebas menyisakan kurang 1 menit lagi. Kini sudah dilakukan pendek saja kepada Mbappe, sudah lakukan tadi kerjasama 1-2 bersama Ndwe, dan terjadi lagi perebutan bola di sudut kanan pertahanan Paraguay. Tampaknya senyum sumringah Kylian Mbappe melihat bagaimana penjagaan juga yang ketat dari dua pemain dari Paraguay, termasuk Matias Galarza yang memang masih menatap wajah dari Kylian Mbappe seakan menjadi sebuah warning tentunya untuk memperingatkan Mbappe bahwasanya pemain belakang dari Paraguay ini terus menjaga ketat. Pemain asal Real Madrid ini sudah dilakukan pendek saja. Michael Ndwe kepada Michael Olise tadi. Pendek tepat direbut oleh Mauricio. Terjadi lagi duel di sana. Galarza mampu dia mengasih bola sepenuhnya. Mampu lagi Ndwe merebut bola dari sektor kanan pertahanan Paraguay. Terjadi lagi perebutan di area kanan pertahanan Paraguay. Dan terjadi lagi pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Matias Galarza. Ataupun terjatuh dia dilanggar oleh salah satu pemain Prancis. Sehingga terjadi tendangan bebas saja bagi Paraguay ini. Sehingga waktu sudah memasuki menit ke 90 plus 10 menit babak yang kedua ini. Tampaknya dan benar sekali, di saat yang bersamaan wasit asal Uzbekistan Ilgiz Tantasev juga meniupkan peluit panjang sebagai berakhirnya pertandingan babak yang kedua antara Prancis menghadapi Paraguay, dan skor akhir 1-0 bagi kemenangan Perancis. Selanjutnya untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini, saya terserahkan kepada Bung Jenny dan juga komentator kita ada Bung Zupri.

0: juga bisa berkomentar ya, silakan di 021352317 atau di 021386275 atau di 021384454545. Bung Jufri, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan kali ini? Kelihatannya hadiah penalti ini seperti berkah bagi Prancis, Bung Jufri. Karena kan mereka sulit menembus pertahanan dari Paraguay begitu ya.
1: Tuh, sebelum gol dari ada insiden penalti tadi ya, sebenarnya memang Paraguay bermain sangat-sangat solid. Mereka sangat-sangat baik dalam bertahan, bahkan kalau kita lihat bagaimana 5 pemain belakang mereka begitu disiplin mengawal pemain-pemain lini depan dari para pemain dari Prancis. Dan kita lihat juga tensi pertandingannya sangat-sangat panas ya. Ada beberapa kali kita lihat ada friksi di antara pemain kedua tim. Ya inilah kalau kita bicara bagaimana fase gugur ya. Ini pertandingan yang sangat menentukan, dan tadi bisa dikatakan bahwa kesalahan ya, kesalahan dari Diego Gomez, gelandang dari Paraguay, yang melakukan tackle di kotak penalti terhadap Desiree Doué, pada akhirnya yang menjadi pembeda. Ini kesalahan, satu kesalahan, dan akhirnya bisa dikonversi menjadi gol oleh Kylian Mbappe, menjadi gol ketujuh dia di Piala Dunia kali ini, dan mengantarkan Prancis lolos ke babak perempat final.
0: Ya, kita ke pendengar Pak Andi di Bengkulu Utara dan juga Pak Sarwi di Surabaya. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Jaya, Bung Sai.
0: Silakan Pak Andi.
2: Ya benar, diulas tadi Bung Jopri. Seperti dari awal sebelum laga dimulai, bahwa barisan pertahanan Paraguay ini memang sangat kuat gitu ya. Karena hanya kesalahan elementer akhirnya berbuah petaka gitu ya, dan hasilnya menguntungkan timnas Prancis gitu ya. Tapi ya sukses buat Prancis, tapi di laga kedepannya ditunggu Maroko gitu ya untuk menentukan lajunya ke semifinal gitu selanjutnya. Ya itu aja dari saya.
0: Terima kasih banyak Pak Andi ya. Selamat pagi Pak. Ya. Berikutnya Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat pagi. Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
0: Silakan saya. Pak Sarwi.
3: Luar biasa. Ya. Tadi. Saya sangat walaupun kalah, saya sangat betul ya bersama itu nama Paraguay ya. Ternyata dia bisa bisa bertahan melawan tantangan yang begitu, serangannya luar biasa. Tapi alhamdulillah lah, walaupun 1-0 masih tetap bisa berhasil lolos untuk Prancis. Selamat Prancis ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Sarwi ya. Salam olahraga Pak, selamat pagi. Bung Jupri, tapi kelihatannya Paraguay ini, dugaan kita awalnya kan berusaha untuk melakukan perpanjangan waktu lah, atau mungkin adu penalti begitu ya. Karena kalau bermain normal dengan Prancis kelihatannya agak sulit begitu. Itu bagaimana menurut Bung Jupri?
1: Ya tadinya sebenarnya arahnya ke sana ya. Nah, sampai dengan menit ke-69 kan tadi belum ada gol yang tercipta gitu. Dan itu yang kita lihat sebenarnya bagaimana para pemain Paraguay begitu bisa dibilang disiplin. Disiplin artinya mereka juga konsentrasinya benar-benar terjaga dengan baik. Tapi satu insiden tadi saya kira ya itulah, kalau kita lihat taktikal juga pergantian pemain dari Desiam tadi menggantikan dari Serido masuk menggantikan Barcola, dan terbukti memang pergerakan dari Doué yang beberapa kali kita lihat aksi individunya memang sangat-sangat baik, dan akhirnya memancing reaksi dari gelandang dari Paraguay Diego Gomez untuk melakukan pelanggaran, dan itu akhirnya menjadi titik pembeda di pertandingan kali ini. Dan Mbappe yang kita tahu memang pemain yang sedang on fire mendapatkan hadiah penalti ya sudah pasti ya arahnya menuju gol gitu, dan itu yang terjadi. Dan terlepas dari itu, saya kira apresiasi tetap harus diberikan kepada Paraguay karena mereka sebenarnya kepayahan di fase grup, kemudian mampu membuat kejutan besar mengalahkan Jerman dengan adu penalti, dan di pertandingan kali ini juga mampu membuat Prancis yang kita tahu sangat produktif menciptakan 13 gol sebelum pertandingan ini, tapi hanya bisa menciptakan 1 gol itu pun lewat titik penalti. Jadi saya kira Paraguay memperlihatkan bahwa mereka bukan tim yang bisa diremehkan oleh tim manapun, terlepas mereka harus tersingkir di babak 16 besar.
0: Nah ini kan harus ada pembelajaran juga bagi Didier ya, menghadapi tim dengan pertahanan kuat seperti ini, mengandalkan Mbappe yang punya kecepatan pun tidak cukup begitu. Untuk menghadapi Maroko seperti apa nanti ini harusnya, Bung Jupri?
1: Iya, yang pasti kita menunggu bagaimana juga aksi dari Ousmane Dembele ya. Ousmane Dembele di pertandingan ini performanya tidak terlalu menonjol. Begitu juga kalau kita bicara bagaimana sebenarnya Olise, Michael Olise di pertandingan ini benar-benar memang mendapatkan pengolahan sangat ketat. Bahkan ada 2-3 pemain yang mencoba untuk menutup pergerakan dia. Untungnya memang Prancis tadi punya kedalaman tim yang sangat baik. Jadi memang begitu ada pemain yang bisa dikatakan tidak maksimal penampilannya, ada pemain lain dari bangku cadangan bisa muncul. Nah itu yang tidak terjadi di kubu dari Paraguay, karena memang kita tahu bahwa kedalaman timnya berbeda. Paraguay melakukan 4 pergantian pemain. Sayangnya memang tadi ada persoalan ya, persoalan kita Aldrete bermasalah dengan fisik, kemudian juga Enciso juga demikian. Jadi yaitu tadi permainan bertahan itu memang menguras fisik, dan akhirnya memang para pemainnya tidak bisa bertahan sampai 90 menit, dan ini yang akhirnya menjadi peluang bagi Prancis yang akhirnya bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol tadi.
0: Ya, berarti tim dari Amerika Latin tinggal Brazil, Argentina dan Kolombia kalau begitu ya.
1: Betul.
0: Jubri ya. Tinggal 3 tim itu ya. Ya, tapi melihat permainan Prancis yang tadi sudah kita saksikan bersama, kesulitan menghadapi Paraguay yang punya pertahanan kokoh seperti ini, bagaimana peluangnya menghadapi lawan berikutnya?
1: Saya kira pendekatannya akan berbeda ya, karena Maroko kita tahu mereka juga percaya diri dengan kualitas pemain yang mereka punya.
0: Ya. Jadi mungkin kedalaman timnya juga Maroko berbeda lah dengan Paraguay begitu ya.
1: Paraguay betul. Jadi pertandingannya mungkin akan lebih apa ya, lebih terbuka.
0: Ya.
1: Saya kira juga Maroko tentu tidak ingin juga bermain bertahan, karena akan sangat-sangat berbahaya buat mereka jika mereka memutuskan untuk bermain bertahan, karena mereka harus siap itu tadi bermain lebih menunggu, padahal mereka punya kualitas.
0: Yeah.
1: Kita bicara soal bagaimana kemarin Belanda juga.
0: Yeah.
1: Belanda punya kualitas tapi mereka bermain menunggu dan pada akhirnya mengkhianati sepak bolanya mereka itu.
0: Yeah.
1: Akhirnya memang membuat mereka menjadi tidak bisa berkembang. Itu yang saya kira juga tidak ingin dilakukan oleh Maroko, dan saya kira Maroko lawan Prancis dua tim yang sama-sama akan memainkan sepak bola yang ofensif, dan ini akan menjadi pertandingan sangat menarik di perempat final.
0: Iya, boleh dikatakan bahwa Prancis akan bertemu dengan lawan sesungguhnya, Maroko begitu.
1: Iya, karena Maroko ini kan tinggal selangkah lagi nih menyamai pencapaian mereka di 4 tahun lalu. Mereka kan di 2022 mampu lolos ke babak semifinal, dan yang menariknya adalah tim yang menyingkirkan mereka adalah Prancis.
0: Iya.
1: Jadi ini kesempatan buat mereka untuk
0: bisa balas dendam lah begitu.
1: Balas dendam. Tapi yang harus diingat juga bahwa sekarang Prancis bisa kita katakan datang dengan tim yang jauh lebih komplit. Itu yang saya kira juga menjadi kekuatan dari Prancis, karena terlihat bagaimana Deschamps mudah untuk bisa melakukan pergantian pemain tapi tidak menurunkan kualitas dari tim itu sendiri.
0: Baik, kalau begitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jupri.
1: Terima kasih Bung Jaini, selamat pagi.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
2: Baik, nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana jalannya pertandingan untuk pertandingan-pertandingan lainnya, karena masih banyak pertandingan yang memang akan menghadirkan pertandingan yang sangat seru bersama dengan sportcaster kita yang sudah kita persiapkan juga.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

Pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dugaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten Langkat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dukungan perluasan sekolah rakyat agar mampu menampung lebih banyak siswa.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup akan mengerahkan teknologi drone thermal untuk membantu deteksi titik-titik api kebakaran di area tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten yang terjadi sejak Selasa yang lalu. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Qodari mengatakan pemilihan Komisaris Badan Usaha Milik Negara BUMN dengan latar belakang berbeda membawa perspektif baru dalam upaya mengawal agenda pemerintah. Timnas U17 Indonesia ditahan imbang 1-1 oleh Malaysia pada laga uji coba Garuda Championship Series 2026 di Stadion Manahan Solo pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan informasi pertama di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dugaan suap proyek di Pemkab Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen menyebut perkara bermula dari proyek Dinas Pendidikan dan Perkim Langkat tahun 2025. Berdasarkan alat bukti, KPK menetapkan Syah Afandin dan Yakub Abdal Al-Mu'arif sebagai tersangka kasus suap proyek. Syah Afandin diduga sebagai pihak penerima, sedangkan Yakub Abdal Al-Mu'arif diduga sebagai pemberi suap.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan PMK Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Kabupaten Langkat dan penerimaan gratifikasi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama, saudara SAF selaku Bupati Langkat periode tahun 2025-2030. Kemudian saudara YKB selaku pihak swasta sekaligus yang bersangkutan adalah tim sukses saudara SAF pada pilkada tahun 2024.
1: Sementara itu, Bupati Langkat yaitu Syah Afandin tak banyak berbicara ketika dikonfirmasi oleh awak media. Ketika dikonfirmasi terkait pengadaan seragam sekolah, dirinya juga bungkam dan tak menjawab pertanyaan awak media.
3: Ya. Bang,
4: bisa balik lagi Pak dari acara itu Pak?
5: Memang sudah habis acaranya.
6: Apa memang DNA-nya begitu ya dari abangnya ya? Ada mau sampaikan
4: enggak? Ada yang ingin disampaikan ke Pak?
5: Terima kasih.
7: Suap ini apa? Seragam sekolah ya Pak? Kok tega sih Pak?
6: Tega sih
7: seragam sekolah Pak.
6: Mana kenapa Pak? Belum ada pembedaan Pak, jalan-jalan. Bapak sekolah enggak sih kok seragam sekolah? Kok seragam SD aja dimainin Bang Jaya gimana sih?
1: Dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya oleh Syah Afandin yang nilainya sebesar 3,5 miliar rupiah. Taufik menyebut dugaan gratifikasi terkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta jabatan camat. Selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP. Bahkan, KPK mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan seragam sekolah dasar. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dukungan perluasan sekolah rakyat agar mampu menampung lebih banyak siswa. Pengembangan dilakukan untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Alfred Tudor melaporkan selengkapnya.
8: Selamat datang, Bapak Menteri Sosial, Bapak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan menyediakan lokasi tambahan untuk pengembangan sekolah rakyat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan dukungan tersebut diberikan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar kapasitas sekolah rakyat terus diperluas. Menurut Pramono, program tersebut memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan dan membangun masa depan yang lebih baik.
9: Pak Mensos yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya untuk sekolah rakyat yang ada di Jakarta ini. Seperti kita ketahui, harapannya sekarang ini sebenarnya di tahun pertama ada kurang lebih 470 siswa dan ada 408 yang memenuhi kriteria. Di tempat ini ada 190 yang menerima KJP. Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
8: Pramono mengaku terharu melihat perkembangan siswa sekolah rakyat menengah atas 10 Jakarta Selatan. Ia menyebut penampilan para siswa menunjukkan bahwa kesempatan pendidikan mampu membangun rasa percaya diri dan karakter anak. Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan pemerintah saat ini menyiapkan sebanyak 10 titik sekolah rintisan di Jakarta untuk mendukung penambahan kapasitas tersebut. 8 lokasi diantaranya telah masuk proses renovasi, termasuk gedung di kawasan Pejompongan, Marunda, dan Curug.
10: Yang kedua, saya juga menyambut baik karena Pak Gubernur ingin menyambut harapan Pak Presiden agar khusus DKI Jakarta ada tambahan sekolah rintisan yang bisa menampung kurang dari 1.000 siswa sekolah rakyat di DKI Jakarta. Sebelumnya saya dengan Pak Siskap, Pak Teddy, juga telah melakukan kunjungan ke beberapa titik untuk digunakan sebagai bagian dari penyelenggaraan sekolah rintisan. Jadi gini Pak, untuk sekolah rintisan itu kita menggunakan gedung-gedung sementara yang dimiliki oleh pemerintah yang dinyatakan layak oleh pemerintah. Nah, dalam rangka untuk bisa menampung 1.000 siswa itu, kita mendapatkan sekitar 10 titik. Dari 10 titik itu ada 8 yang sudah dalam proses renovasi. Salah satunya adalah di gedung milik Lang Pejompongan. Setelah itu ada di Marunda, ada lagi juga di Curug. Yang semuanya khusus untuk sekolah rintisan gedung sementara DKI Jakarta. Nah, ini saya kira hal yang...
8: Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan percepatan pengembangan sekolah rakyat di Jakarta diperlukan karena saat ini baru tersedia 1 sekolah permanen. Melalui dukungan pemerintah pusat dan daerah, sekolah rakyat diharapkan mampu menjadi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mencetak generasi yang mandiri dan berkarakter. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Trainer AI Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia Mavindo, Laurentius Rakayuda, mengatakan manipulasi konten AI yang menembus angka lebih dari 1.300 per Juli 2025 umumnya berbentuk video. Berikut laporan selengkapnya Farida Husnia.
11: Manipulasi konten digital yang menggunakan AI di Indonesia menyentuh angka 1.300 lebih per Juli 2025. Saat di Universitas Hayam Wuruk, Perbanas, Surabaya, kemarin, trainer AI Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Mavindo Sidoarjo Laurentius Rakayuda mengatakan, ribuan manipulasi konten digital tersebut berupa video. Adapun video tersebut mayoritas mengangkat hal politik dan penipuan lowongan pekerjaan.
12: Ya, jadi di Mavindo sendiri itu ada tim pemeriksa fakta, di mana kita emang sering banget cari di media sosial kira-kira konten-konten apa yang ada indikasi informasi palsu. Kemudian kita ada tim periksa fakta, ada juga bank data berupa konten-konten palsu. Itu kita melakukan debunking di dalamnya. Debunking itu berupa dibedah, kayak cari dulu di media arus utamanya apakah benar, kemudian verifikasi secara langsung kepada pihak yang tertuduh seperti itu. Kemudian memproduksi artikel periksa fakta yang bisa diakses di tanbagok.id.
11: Sementara itu, Direktur Pusat Riset dan Inovasi Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, Dr. Joan Santoso menilai manipulasi konten digital ini kerap dilakukan untuk mendapatkan uang.
13: Harapan saya ya, jangan pernah terpancing sesuatu yang menggiurkan, karena sesuatu yang menggiurkan itu tidak mungkin ya mudah sekali untuk mendapatkan. Jadi kalau terima seperti itu, selalu verifikasi dulu apakah itu benar, sehingga kita tidak terpancing dengan sesuatu yang mungkin kelihatannya baik tapi sebenarnya itu adalah hoax atau berita yang tidak benar.
11: Banyaknya manipulasi konten digital saat ini diharapkan masyarakat lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi. Selain itu dapat menciptakan peluang baru dengan tidak merugikan orang lain. Farida Usnia melaporkan.
0: Jembatan Perintis Garuda yang menghubungkan Desa Ambunten Tengah dan Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep resmi difungsikan. Kehadiran jembatan sepanjang 40 meter itu diharapkan mempermudah akses pendidikan, perekonomian, dan pelayanan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Supriyadi.
14: Jembatan Perintis Garuda di Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep resmi dioperasikan. Jembatan gantung sepanjang 40 meter itu menjadi akses baru yang menghubungkan Desa Ambunten Tengah dan Desa Ambunten Timur yang selama ini dipisahkan aliran sungai. Komandan Korem 084 Baskarajaya, Brigjen TNI Kohir mengatakan, kehadiran jembatan tersebut diharapkan memberi dampak luas bagi masyarakat, mulai dari percepatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan hingga mendukung aktivitas perekonomian warga. Menurutnya, pelajar yang sebelumnya harus memutar perjalanan selama 15 hingga 20 menit, kini dapat menyeberang dalam waktu kurang dari 1 menit.
15: Jembatan ini menjadi simbol pemersatu dua desa yang selama ini memang terpisah oleh sungai, Desa Ambunten Tengah dengan Ambunten Timur. Dengan dibangun jembatan ini, diharapkan kita semua bisa menerima manfaat lebih besar, bukan hanya sekedar menyeberang.
14: Keberadaan jembatan itu langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama para pelajar. Syahratul Sahdia, siswa kelas 5 SDN Ambunten Tengah 2 mengaku, sekarang dapat berangkat ke sekolah dengan lebih mudah tanpa harus menyeberangi sungai seperti sebelumnya. Saat debit air meningkat, pakaian dan sepatunya sering basah sehingga mengganggu aktivitas belajar.
16: Biasanya kalau sekolah
17: lewat mana? Lewat bawah.
16: Kalau hujan?
17: Kalau hujan lewat saja.
16: Tetap?
17: Diantar bapak.
16: Iya. Sekarang karena ada jembatan.
17: Iya. Lebih mudah. Ya, sangat senang.
14: Dengan akses yang lebih aman, Syahratul berharap jembatan tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama oleh seluruh warga. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan TNI yang telah membangun jembatan Perintis Garuda, sehingga perjalanan menuju sekolah menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya 1 kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
0: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
2: And Schmeichel has saved this one.
0: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
1: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again. Sensational.
0: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
2: Mbappe, Thuram, Mbappe.
0: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo.
4: Alive, Iniesta, Beckham, Kaká.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
6: Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ingin berkomentar mengenai pertandingan tadi ya, Perancis versus Paraguay juga bisa. Jadi ada beberapa topik yang akan kita bahas di sepanjang pagi ini. Yang pertama soal pemerintah mengkaji pengembangan program Kopdes Merah Putih. Kemudian Indonesia nomor 2 negara ramah muslim terbaik. 15 provinsi juga bakal jadi wisata serupa untuk wisata muslim nanti ya pengembangannya. Kemudian yang ketiga, mengapa heat stroke di Indonesia ini kian berisiko, dan juga euforia Piala Dunia seperti tadi ya, pertandingan antara Perancis dengan Paraguay. Perancis ditunggu Maroko nanti di babak selanjutnya. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat pagi.
7: Selamat pagi,
6: Pak Atong. Bagaimana kabarnya Pekanbaru pagi ini?
7: Cerah pagi ini, cerah, tapi kayaknya ya? siang ya panas nanti.
6: Oke, silakan Pak Atong.
7: Memilih euforia sepak bola tetap.
6: Ya.
7: Saya ada orang tolong kepada yang nelpon, tolong membaca dahulu, kita tidak nyebut nama orang ya. Jadi ada Argentina 1986 itu Maradona, Borruchaga, Valdano, itu sama bagusnya dengan Argentina 2026. Argentina 2026 itu juara 2018 juara Copa America, 2022 juara dunia, 2024 juara Copa America. Jadi Argentina itu sangat hebat ranking satu dunia. Jangan salah mengerti, jangan bilang Argentina itu cuma perempat final bahkan kalah lawan Afrika. Jangan, Argentina tolong semuanya membaca dulu baru komentar itu saja Musa ini.
6: Baik Pak Tok, terima kasih banyak pagi Pak Tok ya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, selamat pagi.
8: Pagi,
6: salam olahraga. Bagaimana kabarnya Bone pagi ini, Pak Upi?
8: Alhamdulillah cerah.
6: Cerah cuaca ya. Baik, silakan komentarnya, Pak Upi.
8: Saya sangat mau mengomentari yang keseruan Piala Dunia ini.
6: Iya.
8: Bagus sekali pertandingan ya. Sebagai hari semakin menarik ini untuk diikuti ini karena banyak drama yang terjadi, banyak
6: kejutan
8: yang terjadi.
6: Kejutan-kejutan banyak terjadi begitu ya.
8: Kemarin itu pertandingan antara bagaimana kesan gitu kemarin anu pertandingan berkesan antara Argentina melawan
6: Tanjung Verde.
8: Iya. Ya karena di situ kan punya bagaimana kita dua cerita, ada cerita mempertahankan bisnis, terus satu lagi bagaimana perjuangan membuktikan bahwa negara kecil bukan hanya sekedar
6: tapi punya kekuatan sepak bola dunia begitu ya.
8: Ya, malahan saya sendiri bisa menyatakan bahwa walaupun kemarin Tanjung Verde itu dikalah, tapi artinya itu dikalah terhormat bagi saya. Kalau terhormat karena
6: melawan tim besar Argentina begitu. Hobi.
8: Menjebol Argentina. Jadi ini menjadi sejarah kedepannya.
6: Baik.
8: Mudah-mudahan ini bisa di.
6: Jadi pelajaran bagi Indonesia juga begitu ya. Negara sekecil Tanjung Verde aja bisa seperti itu begitu ya, Hobi ya.
8: Oke.
6: Baik. Terima kasih banyak ya, Hobi. Selamat pagi, Hobi. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat pagi, Pak.
9: Selamat pagi.
6: Pagi, Pak Wibi. Makassar, bagaimana kabarnya pagi ini?
9: Makassar pagi ini cerah, tapi
6: cuaca dingin. Oke, silakan komentarnya, Pak Wibi.
9: Tadi ada koperasi ya, saya dengar.
6: Ya, betul, Pak. Jadi rencananya koperasi. Pak Presiden bakal merombak pelaksanaan desain program koperasi Desa Keluar Merah Putih. Ini dikatakan oleh Pak Purbaya, Menteri Keuangan.
9: Koperasi Desa, Koperasi Merah Putih, begitu?
6: Ya, betul, Pak.
9: Ya, ini saya lihat di media sosial, di YouTube ini, ada Koperasi Merah Putih dibangun pas dekat kuburan, dibangun lagi dekat hutan, dan sepi, tidak ada pembeli, dekat tambak juga, tambak ikan itu. Ini bagaimana cara ini pemikirannya ini?
6: Nanti kita bahas juga soal itu, Pak. Betul, Pak. Itu jadi sorotan masyarakat begitu.
9: Oke.
6: Terima kasih banyak ya, Pak Wibi ya. Baik, ini saya berikan sedikit clue-nya ya. Jadi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengisyaratkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal merombak pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Purbaya mengungkap pemerintah menganggarkan dana 40 triliun dari total 60 triliun dana desa per tahunnya dipakai untuk mencicil biaya pembangunan Kopdes Merah Putih. Dana 40 triliun tersebut dipakai untuk mencicil pembangunan Kopdes Merah Putih selama 6 tahun ke depan. Namun, kata Pak Purbaya ini ya, kini dalam perjalanannya ternyata ada beberapa pihak yang membuat sesuatu yang tanpa sepengetahuan dari Pak Presiden di luar desain awal anggaran tersebut. Nah, oleh karena itu Pak Purbaya mengatakan bahwa Pak Presiden berencana ingin merombak desain Koperasi Merah Putih agar tidak hanya soal pembangunannya saja, tapi betul-betul harus bergerak untuk ekonomi masyarakat. Nanti kita bahas lebih jauh soal ini ya. Baik.

0: susah menjebol gawang Paraguay.
1: Ya juga, dan tapi ibu dapat pelajaran dari tendangan penalti
0: Mbappe.
1: Mbappe itu.
0: Yeah.
1: Jadi dia bergerak, tapi matanya lihat pergerakan kiper ke arah mana, baru dia tendang bolanya ke arah ke arah tempat yang kosong.
0: Jadi ya, menipu kiper begitu ya?
1: Iya. Oh iya ya, gitu. Ada pelajaran-pelajaran yang didapat. Yeah. Kemudian ibu ingin membahas mengenai destinasi wisata.
0: Oh, wisata muslim, ya.
1: Ya, kebetulan dulu di tempat ibu mengajar ada jurusan usaha jasa pariwisata.
0: Ya.
1: Dan perasaan kalau tidak salah, ada daerah yang pernah dijadikan tempat wisata bernuansa muslim gitu, ya. Bu Zaini. Nah, itu memang ada pertambahan wisatawan dari Saudi Arabia, Timur Tengah begitu, tapi mengurangi wisatawan dari tempat lain. Karena maaf, misalnya cara berpakaian itu kan harus perempuan berkerudung gitu. Sementara maaf lagi kalau orang-orang yang non muslim yang berwisata itu justru ingin mandi sinar matahari dan sebagainya.
0: Jadi saran ibu disesuaikan dengan lokasinya lah begitu ya.
1: Iya begitu Bung Zaini. Terima kasih
0: banyak Ibu Indra.
1: Mari kita lihat lanjutan dari sepak bola ini.
0: Baik, Ibu Indra.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya kasih clue juga sedikit ya, bahwa Indonesia kembali mencatat prestasi di sektor pariwisata dengan menempati peringkat kedua sebagai Muslim Friendly Destination of the Year dalam ajang Global Muslim Travel Index GMTI Award 2026. Posisi ini naik ke peringkat 5 ya pada tahun 2025. Penyelenggara Global Muslim Travel Index ini adalah Crescent Rating, sebuah perusahaan riset dan konsultasi asal Singapura yang fokus pada pengembangan wisata ramah muslim. Menindaklanjuti capaian tersebut, pemerintah berencana melakukan pengembangan terhadap 15 provinsi sebagai destinasi wisata ramah muslim berdasarkan hasil dari Indonesia Muslim Travel Index tersebut. Baik, ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi Pak.
2: Selamat pagi.
0: Pagi Pak Yanto.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kutai Barat pagi ini?
2: Cerah berawan
0: cuaca
2: tapi
0: ya.
2: Kalau siang dia bisa turun hujan itu Bang.
0: Oh ini begitu, masih hujan Pak kalau siang begitu di Kutai Barat?
2: Iya, di sini kayaknya masuk musim hujan di sini. Iya, kalau sepak bola ya Bang ya.
0: Iya.
2: Argentina yang menang tapi kita yang merayakan konvoy sambil bawa bendera negara lain.
0: Ya.
2: Bahkan sampai ada yang baku pukul gitu Bang karena mengibarkan bendera Israel. Saya tentang koperasi nih Bang ya.
0: Ya, silakan Pak.
2: Iya, saya turut prihatin, turut berduka cita ya atas meninggalnya beberapa orang, 5 orang kalau tidak salah itu ya.
0: Calon manajer Kopdes
2: ya. Kalau saya sih setuju misalnya kalau itu ditanamkan rasa nasionalisme, kedisiplinan, ya itu saya setuju tuh Bang. Tapi kalau latihan-latihan militer untuk apa?
0: Ya.
2: Nanti kan berbau militeristik. Lebih baik mereka itu ya diajarkan cara-cara mengurus koperasi yang baik ya, cara-cara mengelola keuangannya, pemasukan atau masalah pembukuannya.
0: Lebih ke manajemennya begitu ya, penguatannya.
2: Iya, manajemennya para profesional. Koperasi itu kan asasnya kekeluargaan dan kegotong royongan.
0: Yeah.
2: Kita itu maunya koperasi di Indonesia itu ya dia sehat Abang, ya kan bisa berdampak kepada
0: masyarakat setempat, ekonomi masyarakat begitu.
2: Masyarakat setempat juga ya begitu Abang ya kan.
0: Yeah.
2: Jadi dia kehadirannya itu bisa dirasakan, koperasi itu bisa tumbuh berkembang.
0: Yeah.
2: Bahkan bisa berkembang biak lah dan terus berkembang usahanya di berbagai sektor. Jadi kita harap ya koperasi-koperasi itu betul-betul dikelola dengan baik, tumbuh sehat dan bermanfaat.
0: Yeah.
2: Saya ini blank padahal kepingin banget ngomong apa.
0: Baik Pak Yanto.
2: Yeah. Nah,
0: terima kasih banyak ya Pak Yanto ya. Selamat pagi. Sebelum saya ke Pak Tunggal dan Pak Cidar, kita ikuti dulu info singkat ini ya.
3: Kilas Berita. Kantor Wilayah Imigrasi Bali mendeportasi 342 warga negara asing selama Januari hingga Juni 2026 akibat pelanggaran.

0: Dan keimigrasian. Deportasi tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan rutin terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah Bali yang bertujuan untuk memastikan seluruh warga negara asing mematuhi ketentuan keimigrasian serta menjaga ketertiban masyarakat Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Berikutnya ada Pak Tunggal di Klaten. Pak Tunggal, selamat pagi.
3: Pagi
2: Pak Tunggal. Klaten bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
3: Alhamdulillah, dingin-dingin enak.
2: Oh, begitu ya. Silakan, mau komentar yang mana?
3: Prediksi saya tepat ini.
2: Yeah.
3: Maroko menang, Prancis menang.
2: Oh, begitu. Bagaimana prediksi Pak Tunggal Maroko versus Prancis nanti?
3: Wah, mau saya tuh ya Maroko menang gitu.
2: Begitu ya.
3: Mau saya begitu.
2: Ya.
3: Yeah. Ya betul, kalau bola itu memang saya tuh baru tahu Tanjung Freddy itu negara.
2: Ya.
3: Yeah. Setelah dia main bola sampai dunia itu baru tahu orang-orang Tanjung Freddy itu negara.
2: Ya.
3: Itu aja.
2: Baik, terima kasih banyak ya Pak Tunggal ya. Selamat pagi, Pak. Pak Cidar di Lok Semawe Aceh. Pak Cidar, selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, Om.
2: Pagi, Pak Cidar. Waalaikumsalam. Jaya. Lok Semawe bagaimana kabarnya pagi ini?
4: Aman-aman saja.
2: Aman ya.
4: Aman-aman saja. Aman cuacanya. Agak mendukung hari ini. Mudah-mudahan aman semuanya.
2: Amin. Ya, silakan Pak Cidar.
4: Oke, euforia piadanya sama Om Zaini.
2: Ya.
4: Oke, sepertinya ini Maroko terulang saji piadanya 2022 kemarin ya.
2: Ya.
4: Ya, mudah-mudahan Maroko berbenah lah. Jangan terulang lagi dengan golnya 2-0.
2: Ya, ini saatnya balas dendam dengan Perancis nih di Piala Dunia sebelumnya begitu ya.
4: Setidaknya harus menahan imbang sampai satu pokoknya ada perkembangan lah. Pokoknya berapu Maroko ya. Biar ada keseimbangan, jangan banyak-banyak pelatih Maroko lah.
2: Ya.
4: Tapi ini sedikit lagi, mudah-mudahan ini bendera Argentina jangan sampai berkibar di Indonesia lah. Berkibarlah merah putih di Indonesia lah.
2: Baik, Pak Cidar.
4: Okay.
2: Ya, terima kasih banyak, Pak Cidar. Selamat pagi, Pak.
4: Oke, good. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Berikutnya, Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Yanti.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Sehat, semangat.
2: Terima kasih banyak.
5: Untuk tim Pro 3.
2: Bagaimana kabarnya Toli-Toli pagi ini?
5: Toli-Toli sepertinya cerah berawan. Cerah
2: berawan ya. Oke. Mau komentar ya. Yang mana?
5: Itu tertarik sama destinasi
2: wisata muslim ya.
5: Sama muslim ya. Kalau di Depok mah saya sering ke ini saja, Bung Zaini, ke
2: Masjid Kubah Mas.
5: Iya, di situ mah tempatnya.
2: Iya.
5: Ya berharap ada ini lain ya, ya di
2: sekarang banyak masjid
5: ya
2: di pusat destinasi wisata sekarang ini ya.
5: Iya, berharap sih seperti itu. Berharap juga di Toli-Toli sih ada sih ya. Terus update-nya kayak apa. Jadi kita nggak jauh-jauh nyari itu. Emang support deh pastinya. Yang pasti, wah menegangkan ini Prancis ini ya. Yang pasti sepertinya Prancis ini belum bermain full ya.
2: Yeah.
5: Mereka masih sedikit menahan-menahan. Cuman ya mungkin ke depannya nanti mereka harus bisa bermain lebih efektif.
2: Apalagi lawannya Maroko gitu, begitu ya.
5: Lawannya Maroko. Belum lagi kalau ketemu Argentina. Ya, yang pasti semangat lah. Semoga semua masyarakat Indonesia juga bisa senang, bisa bahagia. Ya, selamat berakhir pekan untuk
2: terima kasih banyak, Mbak Yanti. Selamat pagi.
5: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
2: Pagi, temanku. Pak Soan. Bagaimana kabarnya Pak Soan dan Samarinda pagi ini?
6: Panas menggelegar.
2: Panas menggelegar.
6: Iya, ya. Sampai itu satu sudah matahari turun ke tanah, itu yang satu sudah masih di atas. Tapi biasanya siang hujan, biasanya gitu.
2: Oh begitu, masih ada hujan juga Pak?
6: Ya, tiap masih hari. Ya? Tiap hari begitu.
2: Oh, tadi Pak Yanto Kutai Barat juga masih ada hujan kalau siang Pak. Jadi Kalimantan kelihatannya masih hujan ya kalau siang ya?
6: Iya, itu saudara saya itu,
2: Pak Yanto. Silakan Pak Soan.
6: Pak Jaini,
2: ya.
6: Apa namanya, sedikit saya kritisi tentang pariwisata di Borobudur ya.
2: Oh iya, ya. Oke, silakan.
6: tolong kira-kiranya keamanan di Borobudur itu lebih dianu lah ya. Yeah. Karena di sana orang-orang mudanya itu naik ke mobil, naik kemana, minta uang dan sebagainya sambil mabuk.
2: Iya.
6: Yeah. Itu ya, dan itu sudah terjadi lama, tapi kelihatannya terjadi pembiaran kelihatannya itu.
2: Iya. Yeah.
6: Bagus lah kalau ada keamanan seperti itu kan, suruh taruh di Papua sana ke orang-orang jago-jago itu kan. itu kritikan saya terhadap pariwisata Magelang ya.
2: Iya.
6: Itu ya. Kemudian saya tertarik dengan masalah koperasi ya.
2: Iya.
6: Yang dikatakan oleh Pak Prabowo akan merubah itu, saya kira ya agak terlambat ya.
2: Iya.
6: Agak terlambat karena masalah bangunan-bangunan itu banyak di jauh dari jangkauan masyarakat itu.
2: Iya.
6: Itu yang pertama itu. Kenapa MBG juga tidak ditinjau kembali gitu loh? Harus MBG juga ditinjau kembali keberadaannya, kemudian sistemnya SOP-nya.
2: Ya.
6: Itu jangan kemudian Pak Presiden melakukan seperti pembenaran, mengatakan bahwa dapur-dapur yang betul-betul representatif itu adalah dapur yang dikelola oleh kepolisian. Nah, ya. Itu kan itu sudah, aduh bagaimana sih, ada 26 orang berarti yang di atas itu. Gimana polisi itu, ya. Tidak paham saya, kenapa kok dijadikan suatu pembenaran seperti itu gitu loh. Nah ini mungkin SOP-nya yang perlu diperbaiki, yeah. Diadakan moratorium kembali kepada MBG, tapi bukan berarti kita hentikan ya, enggak lah ya. Jadi Pak Presiden saya minta maaf, jangan dilakukan sebuah pembenaran seperti itu, tugas polisi bukan itu. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam, Mas Wan. Satu lagi ada Pak Jari di Lampung Tengah ya. Pak Jari, selamat pagi Pak.
7: Yes.
2: Pagi Pak Jari.
7: Belah, kono kidul.
2: Pak Jari.
7: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Jari. Bagaimana Lampung Tengah kabarnya pagi ini Pak Jari?
7: Alhamdulillah kabarnya baik terus.
2: Baik ya.
7: Kuatannya di Lampung Tengah sudah ada 20 hari sudah enggak hujan.
2: Oh, 20 hari ini sudah tidak hujan. Ya. Panas sekali Pak cuacanya di sana begitu.
7: Pas. Cerah.
2: Oh, oke okay, oke. Okay. Baik Pak Jari mau komentar yang mana?
7: Ya, komentarnya tentang sepak bola.
2: Oh, sepak bola silakan Pak Jari.
7: Nah, ya sekarang kemarin tuh saya melihat Argentina sama apa itu?
2: Tanjung Verde.
7: Itu kan heran saya itu.
2: Ya.
7: Tim besar kok masa hampir-hampir saja kalah, bisa menang. Saya heran betul.
2: Ya.
7: Ya, semoga ini ada kejutan lagi yang lain bisa tim besar bisa jatuh. Nah, kita ya karena kan semua semoga Indonesia besok di tahun 2030 ya bisa masuk Piala Dunia.
2: Ya.
7: Yeah. Itu harapan karena kan sekarang banyak yang naturalisasi itu kan pemain bagus. Ya semoga Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia.
2: Yeah. Terima kasih banyak Pak Jari ya. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Nanti kita bahas juga mengenai heat stroke ya, yang menjadi ancaman yang semakin nyata di Indonesia. Jadi heat stroke ini adalah kondisi kegawat daruratan ketika suhu tubuh naik hingga sekitar 40 derajat Celcius atau lebih dan tubuh kehilangan kemampuan mendinginkan diri. Nah, jika tidak segera ditangani, dapat menyebabkan kerusakan otak, kemudian gagal organ, dan juga bisa menyebabkan kematian. Heat stroke tidak hanya terjadi pada suhu udara yang sangat tinggi, kombinasi suhu, kelembapan yang tinggi, paparan sinar matahari, aktivitas fisik, dan kurangnya ventilasi juga meningkatkan risiko heat stroke. Karena Indonesia beriklim tropis dengan kelembapan tinggi, apalagi sekarang ini masuk musim kemarau, tubuh lebih sulit mendinginkan diri melalui penguapan keringat. Nah ini kita bahas lebih lanjut nanti ya, risiko heat stroke di Indonesia dengan kondisi cuaca juga seperti ini. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad